0: Ya, sehingga apa? Anda tinggalkan segala kemungkaran syirkiyat wa bid'ah wal ma'asi, itu juga niatkan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Karena orang seperti itu, ya, yang enggak berbuat ini karena semata-mata enggak kepikir, itu akan bahaya kalau dia tergoda. Sibuk ngurusi kerjaan dia, sibuk bisnis, sibuk ini, sehingga enggak ada pikiran berbuat kotor. Ya. Tapi begitu ada kesempatan, begitu ini bisa dia terjatuh. Nah. Hadza ya ikhwan, sehingga ini merupakan doa yang mulia dari sang muallif kepada semua yang membaca atau mendengar risalah beliau ini atau mempelajari risalah beliau ini. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa al-hanifiyah yang itu merupakan millah Ibrahim. Ya. Sehingga ini yang disebut dalam struktur bahasa Arab sebagai badal atau bayanul hal. Ya. Bahasanya al-hanifiyah. Apa hanifiyah? Itulah millah Ibrahim. Ya. Millah Ibrahim. Al-hanifiyah adalah itulah agama Ibrahim. Apa al-hanifiyah yang itu merupakan agama Nabi Ibrahim? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. Adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan engkau memurnikan. Ya. Memurnikan agama hanya untuknya. Hanya untuk Allah Ta'ala. Memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah itu hanya untuknya. Inilah al-hanifiyah yang merupakan millah Nabi Ibrahim. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, Allahu Jalla wa'ala amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim. Qala ta'ala, Allah telah memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti millah Ibrahim. Dan di sini hubungannya ya. Kenapa al-muallif menjelaskan di sini di awal ini millah Ibrahim? Loh kan ini agama Nabi kita. Kita sekarang pengikut umat Nabi Muhammad. Kenapa kok disebutkan millah Ibrahim? Hubungannya adalah karena memang Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau. Kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa wahyunya? Anittabi', hendaknya kau mengikuti millata Ibrahim hanifa. Yang kau mengikuti millah Nabi Ibrahim hanifa. Ya. Hanifa, seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin. Dan dia tidak pernah termasuk menjadi orang-orang musyrikin. Sehingga ini Allah Ta'ala menafikan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun dalam hidupnya menjadi orang-orang musyrik. Atau menjadi termasuk orang-orang musyrik. Tidak pernah. Sejak lahir beliau tidak pernah menjadi orang musyrik. Nah ini menegaskan bahwa beliau seorang yang hanif. Baik. Nah, dari ayat yang kita baca barusan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim. Yang ini merupakan perintah. Berarti perintah. Dan di ayat lain ada juga dengan sighah perintah. Ya, ada sighah perintah sebagaimana di surat Ali Imran, wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah. Ya. Ini sighahnya dengan kata kerja perintah. Jadi kalau tadi kita katakan fi'il amr. Ya, fi'il amr, kata kerja perintah. Sehingga memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengikuti millah Ibrahim. Dari sini kita tahu pula korelasinya. Kenapa al-muallif di awal pertama ini menyebutkan tentang millah Ibrahim. Ya. Taib. Qala al-allamah Shalal Fauzan dalam syarahnya, al-hanifiyah. Sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita apa itu al-hanifiyah. Yang mana al-hanifiyah ini adalah millah Ibrahim. Apa al-hanifiyah? Kenapa millah Ibrahim disebut dengan al-hanifiyah? Millatul hanif. Al-hanifiyah adalah millahnya sang hanif. Wahuwa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siapa al-hanif? Yaitu beliau adalah Ibrahim alaihissalam. Karena itu Allah sebutkan di ayat tadi apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Beliau seorang yang hanif. Ya. Sehingga al-hanifiyah, penamaan ini adalah nisbah kepada hanif. Siapa al-hanif? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Wal-hanif, ya, huwa al-muqbil ala Allah al-mu'rid amma siwahu. Seorang yang hanif, itu adalah seorang yang al-muqbil ala Allah, yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala sesuatu selainnya. Ya. Hada huwa al-hanif. Beliau tegaskan, inilah makna al-hanif. Al-muqbil ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Inilah al-hanif. Sehingga al-hanif adalah seorang yang menghadap kepada Allah dengan kalbunya, dengan amalnya, dengan niatnya, dengan segala maksud tujuannya, semuanya untuk Allah. Al-mu'rid amma siwahu. Dan dia berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Ya. Inilah makna hanifa atau al-hanif. Ya. Al-hanif kalau secara bahasa itu dari kata-kata al-hanaf. Al-hanaf adalah al-iqbal. Al-iqbal. Sebagian ulama menyebutkan al-hanaf ay al-mail. Al-mail, berpaling. Berpaling. Sehingga al-hanif al-ma'il amma siwallah, seorang yang berpaling dari selain Allah. Ya. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ulama yang menafsirkan al-hanaf dengan al-mail itu adalah menafsirkan dengan lazimnya, konsekuensinya. Bukan menafsirkan secara madah lughah. Ya. Secara substansi lughahnya. Wa illa secara substansi lughahnya adalah al-muqbil atau al-iqbal, al-hanif al-muqbil. Al-hanaf itu kata masdarnya. Al-hanif orangnya. Sehingga apa? Al-hanaf adalah makna al-iqbal. Nah, al-hanif orangnya bimakna al-muqbil. Nah, seorang yang al-muqbil ala Allah, konsekuensinya adalah dia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karena itu, Syekh Shalal Fauzan di sini menyebutkan ya, al-hanif adalah al-muqbil. Sekali lagi beliau katakan apa al-hanif? Al-hanif. sini orangnya, fa'ilnya. Maka beliau tafsirkan dengan kata kerja juga, apa dengan fa'il juga. Al-muqbil, seorang yang yang menghadap Allah, al-mu'rid amma siwahu. Dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Tafsir ini dikomentari oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, penulis kitab Fathul Majid. Dia komentari sebagaimana dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, bahwa Ibnu Al-Qayyim menafsirkan dengan tafsir ini, al-muqbil alallah al-mu'rid amma siwa, ini merupakan tafsir yang menunjukkan kepada makna tahqiq la ilaha illallah. Menunjukkan kepada makna apa? Tahqiq la ilaha illallah. Perrealisasian kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang muqbil alallah, al-mu'rid amma siwa, menghadap kepada Allah saja dan meninggalkan, berpaling dari segala sesuatu selain Allah, berarti apa? Dia benar-benar merealisasikan la ilaha illallah. Atau bisa kita bahasakan, ya, al-hanif berarti al-muhaqqiq li kalimati tauhid la ilaha illallah. Seorang yang merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini al-hanif. Ini al-hanif. Karena itu Allah sifati apa setelah hanifa millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Wama kana minal musyrikin. Ya. Dan dia bukan, tidak pernah termasuk orang-orang yang musyrikin. Kenapa dinyatakan Allah sifati demikian? Tidak pernah termasuk orang-orang musyrikin. Karena beliau benar-benar merealisasikan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya. Karena itu Allah sebutkan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya bahwasanya aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Karena kaum Nabi Ibrahim itu musyrikun, menyekutukan Allah dalam ibadah, sehingga mereka di samping beribadah kepada Allah juga mengibadahi selain Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Saya berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi kecuali siapa? Illa alladhi fatarani, yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Nah, yang beliau katakan kepada kaumnya dan termasuk kepada ayahnya. Nah, yang menunjukkan beliau memang seorang yang hanif. Yang menunjukkan beliau memang seorang yang tidak pernah termasuk orang-orang musyrikin. Menunjukkan beliau benar-benar muhaqqiq li kalimati tauhid la ilaha illallah. Yang beliau ucapkan ini, itulah tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Bara'ah dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Dan hanya mengibadai Allah saja. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, nah ini kita sudah tahu ya, apa itu millah Ibrahim yang disebut dengan al-hanifiyah. Karena dari kata-kata al-hanif, sehingga ini dinisbahkan kepada al-hanif. Ya, maka muncullah kata al-hanifiyah. Maka beliau tegaskan, hakikatnya apa al-hanifiyah itu? Anta'budallaha wahdahu mukhlisallahuddin. Adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuknya. Hadihi al-hanifiyah. Inilah al-hanifiyah. Ya, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya dengan memurnikan. Ya. Ma qala an ta'budallaha faqat. Beliau tidak hanya mengatakan an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, enggak cukup di sini. Bal qala, namun beliau iringi dengan berikutnya mukhlishal lahuddi. Dengan memurnikan ibadah itu, karena ad-din itu maknanya al-amal. Ya. Jangan memurnikan amal hanya untuknya. Dari mana kata-kata hanya? Dari lahu yang diletakkan di depan. Asalnya adalah ad-din lahu. Namun ketika diletakkan di depan lahu, maka berfungsi apa? Takhsis, penghususan. Makanya di situ di dalam terjemahannya harus ada kata-kata hanya. Memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah hanya untuknya. Nah. Yakni wa tajtanib asyirka. Kata Syekh, yaitu maknanya adalah engkau dan engkau harus menjauhi kesyirikan. Li'anna al-ibadah. Karena ibadah itu idza khalataha syirku batulat. Karena ibadah kalau tercampur ada syirik, maka batal ibadah itu. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Ya. Maka ibadah itu tidak menjadi ibadah kecuali kalau selamat dari kesyirikan. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Sehingga kalau tercampur kesyirikan maka ibadah batal. Ibadah tidak menjadi ibadah yang hakiki yang sebenarnya kecuali kalau dia harus selamat dari kesyirikan. Karena itu Arab Quraisy, mereka beribadah apa enggak? Bukan mereka enggak beribadah, mereka beribadah. Mengibadahi Allah mereka, namun campur ibadahnya. Ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Sehingga ibadah dia kepada Allah ini tadi batulat. Kenapa? Tercampur dengan kesyirikan. Tercampur dengan kesyirikan. Sehingga enggak cukup saya beribadah kepada Allah, enggak cukup. Harus bersih dari kesyirikan. Karena itu beliau mengatakan di sini mukhlison, memurnikannya. Harus murni ibadah itu hanya untuknya. Ya. Sehingga Allah enggak mau untuk disekutukan. Ya. Allah enggak mau untuk disekutukan. Allah maunya disendirikan, diesakan. Anda beribadah kepada Allah, maka Allah belum ridha kecuali Anda harus mengesakan Allah dalam ibadah tersebut. Kalau Anda beribadah kepada Allah namun juga mengibadahi selain Allah, maka Allah tidak ridha. Karena Allah tidak ridha, Allah tidak mau kecuali harus diesakan. Kalau disekutukan, Allah tidak mau. Kalau disekutukan, maka Allah ancam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadai aku. Yakni memurnikan ibadahnya kepadaku. Ya. Inilah hikmah diciptakannya manusia. Ya. Yaitu agar jin dan manusia itu beribadah kepada Allah satu-satunya. Ya'buduni, ya, itu asalnya ya'budunani. Ya'budunani, ya. Kemudian ada lam. Ya. Lam di situ berfungsi memansubkan fi'il mudhari' setelahnya. Memansubkan fi'il mudhari' setelahnya. Sehingga fi'il mudhari'nya harus mansub. Nah, cara memansubkannya kalau itu fi'il jama' adalah dengan menghilangkan nunnya yang merupakan alamatur rafa. Sehingga ya'buduna, asalnya kan ya'buduna. Nun pertama itu nun rafa. Ya'budunani. Ya. Nun kedua itu disebut nun wiqayah. Ya'nya itu ya mutakallim, yakni mengibadai aku. Nah, ketika kemasukan lam liya'buduni, liya'budun, ya liya'budunani, nun yang pertama ini harus hilang. Untuk menunjukkan apa? Mansub. Untuk menunjukkan mansub. Ya. Kemudian apa? Tersisa nun wiqayahnya. Nun wiqayahnya. Kemudian ya mutakallimnya dibuang. Untuk menunjukkan bahwa di sana ada ya mutakallim yang terbuang, disisakan harakat kasrah. Disisakan harakat apa? Kasrah sebagai tanda bahwa di situ ada ya mutakallim yang dibuang. Sehingga nun yang tersisa di sini adalah nun wiqayah. Kemana nun rafa'nya? Dihilangkan sebagai tanda mansubnya. Ya. Ya'buduni. Awalnya apa? Ya'budunani. Karena itu tafsirnya adalah apa? Liyufridu liyuf agar beribadah kepadaku, begitu. Dan terjemahnya agar mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini disebutkan bahwa semua ayat, ya, semua ayat yang ada kata perintah u'buduni atau ya'buduni adalah bermakna yuwahhiduni. Yuwahhiduni, mentauhidkan aku. Demikian disebutkan tafsir ini dari Ibnu Abbas, bahwa semua ayat di dalam Al-Qur'an u'buduni ay yuwahhiduni, mengesakan aku dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu bukanlah ibadah kecuali harus bersama tauhid. Harus bersih dari syirik. Karena Allah tidak rela kecuali dia harus diesakan dalam ibadah tersebut. Karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di sini, "Wa hadhil ibadah amalallahu biha jami'al khalqi." Ibadah ini itulah yang Allah perintahkan kepada semua makhluk. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun yufriduni bil ibadah. Makna ya'budun adalah mengesakan aku dalam ibadah. Fal hikmah min khalqil khalq, min khalqil khalqa, sehingga hikmah dari penciptaan makhluk, annahum ya'budunallaha mukhlisina lahuddin, adalah agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuknya. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Maka di antara mereka ada yang mentaati sesuai dengan yang apa yang Allah maukan. Namun di antara mereka ada yang tidak mentaati, sehingga tidak mau beribadah. Sehingga ada mukmin, ada kafir. Yang mukmin yang mau melaksanakan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia ini. Ada yang kafir, yaitu yang menolak, menentang ini semua. Lakin, sehingga kata beliau, maka di antara makhluk ada yang melaksanakan perintah ini, ada yang tidak. Lakin al-hikmah min khalqihim hiya hadihi. Namun hikmah dari penciptaan itu adalah ini, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. فَالَّذِي يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مُخَالِفٌ لِلْحِكْمَةِ مِنْ خَلْقِ الْخَلْقِ. Maka barang siapa yang mengibadai selain Allah, maka dia telah menyelisihi hikmah penciptaan makhluk. وَمُخَالِفٌ لِأَمْرِ الشَّرَعِ. Dan menentang perintah. وَالْمُخَالِفٌ لِلْأَمْرِ وَالشَّرَعِ. Dan menentang perintah dan syariat. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Nah.
1: Terkait penamaan hari ini, apakah boleh dipakai? Apakah bukan bentuk tazkiyah?
0: Nah, Allah alam, yang ana tahu tidak termasuk tazkiyah, Hanif. Nah, tidak termasuk. Yang tazkiyah itu kalau misalnya menunjukkan kepada kamal, kamil, ya. Insan kamil, ada anak namanya insan kamil, anak ini mengandung tazkiyah, mengandung tazkiyah. Tapi kalau kata seperti ini Hanif atau Hasan, ya, ada la yadullu ala tazkiyah, innama huwal wasf, ya, sifat yang bagus. Tapi kalau menunjukkan kata-kata makna yang sempurna, itu yang mengandung nilai tazkiyah. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Nah.
1: Terkait yang tazkiyah, apakah masih mendapatkan pahala orang yang mengerjakan seluruh amalan ibadahnya itu kosong dari ta'abbud dan lila?
0: Takarrub. Niat takarrub.
1: Nah. Kosong dari itu, dan dia hanya rutinitas seperti
0: yang. Nah. Berbahala, nah, masih berbahala. Hanya saja tidak sesempurna kalau dia taqarruban ila Allah. Nah, di antara efeknya kalau dia hanya beribadah seperti itu saja, itu akan mudah goyah. Ya, sehingga khawatir termasuk man ya'budullaha la harf. Nah, itu. Kena ujian dikit goyang dia. Katanya kalau beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah. Tapi kok saya enggak kaya-kaya, kok miskin, ya? Nah, ini. Sehingga ambil jalan pintas. Ambil jalan pintas. Nah. Salat dia, namun apa? Minta syarat. Nih, katanya bahasa minta syarat ya, ke orang pintar supaya ini usahanya berhasil. Nah, ini contoh. Ketika tidak tertanamnya seperti itu. Nah, sehingga ibadahnya tidak kokoh. Ya, ala harf. Nah. Karena itu disebutkan pada hatta engkau berwudu misalnya, hadirkan niat bahasanya hadzal wudu perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga yang mudah membantu kita untuk seperti ini kalau kita seorang talibul ilm, belajar ilmu. Karena dia kita belajar ayatnya, belajar ininya. Kenapa wudu? Bagaimana, apa dasar wudunya seperti ini? Kenapa kamu kayak gini-gini? Ya. Yang berkumur ini apa hukumnya, wajib apa mustahab, belajar. Nah, kalau kita seperti itu, tatkala kita berwudu, istahdir fi qalbi, saya berwudu ini perintah dari Allah Ta'ala, sedang mengamalkan perintah Allah. Itu berbeda dengan orang yang tadi hanya sekedar, ya sekedar. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، الحمد لله kita di Jumat 13 Syaban 1445 Hijriah yang kita berada di salah satu bulan yang mulia, bulan Syaban, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban ini bersiap untuk menghadapi Ramadan yang beliau yatahaffadz min hilali Syaban ma la yatahaffadz li ghairihi. Beliau mulai menghitung-hitung hilal bulan Syaban, memperhatikannya dan menghitung-hitung hari setelahnya. Perbuatan ini yang enggak beliau lakukan di bulan-bulan lainnya karena beliau hendak bersiap untuk menghadapi Ramadan. Demikian pula disebutkan bahwa beliau memperbanyak amal ibadah di bulan Syaban ini, terkhusus ibadah puasa, karena memang beliau mengatakan bahwa di bulan Syaban ini adalah bulan yang turfa al-amal ilallah ta'ala, diangkatnya amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau suka, beliau ingin kalau ketika amal tersebut diangkat kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula para salafun as-salih di bulan Syaban ini juga menjadikannya kesempatan untuk mulai memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai disebut bahwa bulan Syaban merupakan syahlu Al-Qurra, bulannya para Qurra. Maka kita sepantasnya untuk memanfaatkan bulan Syaban ini untuk segera, karena sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, sebagaimana dalam atau pada fardu salat, salat yang wajib itu ada sunnah ratibah, ya, ada sunnah rawatibnya, baik qabliyah ataupun ba'diyah, maka di untuk puasa Ramadan ini pun ada ratibahnya, ada sunnah ratibahnya, qabliyah wa ba'diyah. Qabliyah amaliyah di bulan Syaban, wa ba'diyah amaliyah di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kajian kita syarah Al-Qawaidul Arba'. Masih kita pada penjelasan tentang qaulul muallif rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah semoga Allah memberikanmu petunjuk dan bimbingan untuk melaksanakan atau kepada ketaatan kepadanya, bahwa al-hanifiyah adalah millah Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishan lahuddin, dengan engkau memurnikan agama hanya untuknya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita lanjutkan membacakan syarah dari Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa Ibrahim huwa abul anbiya alladzina ja'u min ba'di fa kulluhum min dzurriyyatihi. Ibrahim adalah ayah para nabi yang datang setelah beliau. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Walihada qala jalla wa ala wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Karena itu Allah mengatakan, kami jadikan pada anak keturunannya an-nubuwwah, kenabian, wal kitab, dan kami turunkan kitab.
0: Fakulluhum min Bani Israel. Hafid Ibrahim alaihissalam. Sehingga para nabi itu semua adalah dari anak keturunan Israel. Yang mana Israel adalah cucu Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub bin Ishaq. Ya. Ya'qub seorang nabi, Ishaq juga nabi. Nabi Ya'qub inilah yang dikenal dengan Israel. Semua para nabi itu adalah dari anak keturunan Nabi Israel. Ya, yakni Nabi Ya'qub. Yang merupakan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu min zurriyati Ismail. Beliau adalah dari anak keturunan Nabi Ismail. Ya. Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinana dari anak keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Lalu Allah memilih Quraisy dari Kinana. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Sehingga ya ikhwa rahimani wa rahmakumullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini dari garis keturunan Nabi Ismail. Fakulul anbiya min abna'i Ibrahim alaihi salatu wasalam takriman lahu. Sehingga semua para nabi itu adalah dari anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk pemuliaan terhadap beliau. Wa ja'alallahu imaman linnas. Dan Allah telah menjadikan beliau sebagai imam bagi umat manusia, yakni kudwah. Sebagai panutan, teladan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah katakan, sungguhnya aku telah menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia. Yakni qudwah. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim adalah ummah qanitan lillah, yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Hanifah, seorang yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang musyrikin. Ummah di sini disebutkan ummah. Yakni imaman yuqtada bih. Makna ummah di sini adalah seorang imam yang diikuti. Seorang imam yang diikuti. Ya. Nah, di sini diungkapkan dengan kata ummah. Dengan kata ummah. Padahal beliau seorang diri. Namun disebut sebagai ummah. Karena memang beliau seorang imam. Yuktada bihi. Ijtama'a fihi. Ma tafarraqat fi ghairih. Dan terkumpul pada beliau segala sifat keutamaan dan kemuliaan yang sifat-sifat itu mungkin terpencar-pencar pada orang lain. Ya, kalau sifat-sifat itu dimiliki oleh selain beliau itu secara terpisah-pisah. Ini punya ini saja, punya sifat yang itu saja. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengumpulkan itu semua. Ya. Dan termasuk makna ummah adalah karena beliau mualliman lil khair. Mualliman nasa lil khair. Senantiasa mengajarkan kebaikan untuk umat manusia. Nah, ini Nabi Ibrahim. Karena itu disebut beliau di sini Millah Ibrahim. Wa illa Millah dengan makna beribadah kepada kepada Allah Ta'ala ini dan meninggalkan kesyirikan kepadanya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini millah para nabi semuanya. Tapi kenapa dinisbahkan kepada millah Ibrahim secara khusus? Karena ini tadi. Yang pertama, karena beliau adalah Abul Anbiya. Ya. Yang kedua, karena beliau memang Allah jadikan sebagai imam. Imaman linnas secara umum. Dan imaman lil hunafa al-muwahidin secara khusus. Wabidzalika amarallahu jami'al khalqi. Dengan inilah Allah perintahkan semua manusia. Semua makhluk. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillahi ka ghairihi minan nabiyyin. Nabi Ibrahim menyeru, mengajak umat manusia kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana para nabi selain beliau. Kullul anbiya da'au nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwah. Sehingga seluruh para nabi itu adalah mengajak umat manusia kepada beribadah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Amma syara'i' allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam hasbal hajat. Adapun syariat yang itu berisi perintah dan larangan, berisi halal haram, maka ini bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umat. Karena apa? Mengikuti kebutuhan. Ya, berbeda zaman, berbeda umat, berbeda tempat, berbeda pula kebutuhannya. Yasra'ullahu syari'atan thumma yansahuha bi syari'atin ukhra. Dan Allah memang demikian. Mensyariatkan satu syariat kepada umat tertentu, kemudian Allah hapus syariat itu, Allah gantikan dengan syariat yang lainnya. Ila anja'at syari'atul Islam. Demikian seterusnya, hingga datanglah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nusikhat au nasakhat jami'as syara'i'. Yang syariat Nabi Muhammad ini menghapus semua syariat. Wa baqiyat hiya ila an taqumas sa'ah. Dan syariat Nabi Muhammad itu akan terus berlaku hingga hari kiamat. Amma aslu dinil anbiya. Adapun dasar, prinsip dan asas agama para nabi, wahuwa tauhid, yaitu tauhid, fahuwa lam yunsakh walan yunsakh. Maka ini tidak dihapus dan tidak akan dihapus. Asl ad-din, yaitu tauhid ini tidak akan dihapus. Dinuhum wahid, karena memang agama mereka, agama para rasul itu satu. Wahuwa dinul Islam, yaitu agama Islam bima'na al-ikhlas lillahi bit-tauhid. Yang mana Islam itu maknanya adalah memurnikan agama untuk Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Amma syara'i' faqad takhtalif tunsakh. Adapun syariat bisa berbeda-beda, bisa dihapus. Lakin at-tauhid wal aqidah min Adam ila akhiril anbiya. Namun tauhid dan aqidah sejak Nabi Adam hingga Nabi terakhir, kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillahi. Maka semuanya mengajak kepada tauhid, mengajak kepada peribadatan kepada Allah satu-satunya. Ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasy syara'i. Ya. Sehingga mentaati Allah itu dalam semua waktu adalah dengan apa? Menjalankan perintah Allah yang termaktub dalam syariatnya. Ini ketaatan kepadanya. Fa'idha nusikhat, kalau syariat itu dihapus, saral amal bin nasikh huwal ibadah. Ya. Maka mengamalkan syariat yang menghapus itulah ibadah. Ya. Ketika ada syariat baru sehingga syariat lama dihapus, maka ibadah yang mana? Mengamalkan syariat yang nasikh yang menghapus ini. Ya. Wal amal bin mansukh laisa ibadatullah. Adapun mengamalkan syariat yang sudah mansukh, maka itu bukan ibadah kepada Allah. Mengaku mengamalkan ajaran Nabi Isa setelah datangnya Nabi Muhammad, maka tidak benar. Batil. Kenapa? Mansukh. Ibadah dalam keadaan seperti ini, sudah datang syariat Nabi Muhammad, ibadah adalah apa? Menjalankan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun menjalankan syariat Nabi Isa dalam keadaan syariat Nabi Muhammad sudah datang, maka itu bukan lagi ibadah. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah, di sini ada beberapa pembahasan penting yang menjadi titik tekan kita. Yang pertama, bahwa al-Hanifiyah millah Ibrahim

ini Al-Hanifiyah itu adalah millah Ibrahim, ini bukan dari beliau sendiri. Beliau mengutip dan mengikuti para ulama sebelumnya. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beliau mengatakan, Wal-Hanifiyah millatu Ibrahim. Al-Hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Ini yang pertama. Yang kedua, adillah, dalil-dalil bahwa Al-Hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Adillah, penyebutan dalil, penyebutan dalil-dalil bahwa Al-Hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di sekian banyak ayatnya bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Allah taala telah menyebutkan di sekian banyak ayatnya bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Di antaranya Allah katakan di surat Ali Imran, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah milla Ibrahim hanifa, seorang yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Allah juga mengatakan di surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, ikutilah millah Ibrahim hanifa, seorang yang hanif. "Wa ma kana minal musyrikin." Dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala juga mengatakan, Ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, namun dia adalah seorang yang hanif muslim, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrikin. Ya, ini dalil bahwa Al-Hanifiyah adalah millah Ibrahim. Ini poin kedua. Poin ketiga tentang makna Al-Hanif. Tentang makna Al-Hanif, sebagian ulama menyatakan bahwa Al-Hanif itu dari kata Al-Hanaf yang bermakna Al-Mail. Sehingga Al-Hanif adalah Al-Mail Amma Siwallah, seorang yang berpaling dari selain Allah. Karena dari Al-Hanif terambil dari kata apa? Al-Hanaf, yang bermakna al-mail. Demikian sebagian ulama menjelaskan. Namun sebagian ulama yang lainnya tidak sependapat, dan itu diantaranya sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam beberapa kitabnya, diantaranya dalam kitab Miftah dari Sa'adah dan dalam kitab Jala'ilul Afham. Beliau katakan bahwa Al-Hanif Al-Muqbil ala Allah. Al-Hanif itu adalah seorang yang menghadap kepada Allah. Al-Muqbil ala Allah. Wa yalzam hadzal ma'na mailuhu amma siwahu. Nah, konsekuensi dari makna ini bahwa Al-Hanif adalah menghadap kepada Allah, konsekuensi dari makna ini adalah dia berpaling dari selainnya, dari selain Allah.

فالميلُ لازمُ معنى الحنيف لا أنه موضوعه لغة. Sehingga al-mail itu adalah konsekuensi dari makna al-hanif. Bukan dia adalah asal maknanya secara bahasa, bukan. Asal maknanya secara bahasa adalah al-hanif al-muqbil. Sehingga al-hanaf itu al-iqbal. Makna asalnya secara bahasa. Ya. Di dalam Jalalul Afham, beliau juga mengatakan, وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَائِلِ فَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِنَفْسِ مَوْضُعِ اللَّفَقِ. Barang siapa yang menafsirkannya, yakni di antara ulama, menafsirkan kata Al-Hanif dengan ma'il, berpaling, itu tidaklah menafsirkannya berdasarkan asal makna bahasa. Tidak. Wa innama fassarahu bilazimil makna. Hanyalah sang alim itu menafsirkannya berdasarkan konsekuensi makna. Ya. Fa innal hanaf huwal iqbal. Karena al-hanaf itu maknanya adalah al-iqbal. Ini asal makna secara bahasa. Al-hanaf maknanya adalah al-iqbal. Sehingga al-hanif al-muqbil. Ya. Wa man aqbala ala syai'in ma la an ghairihi. Dan barang siapa yang menghadap kepada sesuatu, berarti dia meninggalkan sesuatu yang lain. Demikian. Karena itu kemarin kita sudah baca penjelasan Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau sebutkan di sini wal hanif huwa al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwah. Al-hanif adalah orang yang menghadap kepada Allah berpaling dari selainnya. Dia tegaskan al-muqbil 'ala Allah bi qalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulluha lillah. Yang menghadap kepada Allah dengan apa? Dengan kalbunya, amal-amalnya, niat-niatnya, maksud tujuannya, semuanya untuk Allah. Al-mu'rid amma siwah, dan meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Nah, penjelasan Ibnu Qayyim ini tadi bahwa al-hanif adalah al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwah, dikomentari oleh, diberikan ta'liq oleh Al-Allama Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid. Dia katakan bahwa waqad fassarahu Ibnul Qayyim rahimahullah bitafsirin syamil limadlul la ilaha illallah. Al-Imam Al-Qayyim menafsirkan kata Al-Hanif itu dengan tafsir yang mencakup makna la ilaha illallah. Faqala Al-Hanif al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwah. Sehingga al-hanif, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, al-hanif adalah seorang yang menghadap kepada Allah Ta'ala meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Karena al-muqbil 'ala Allah biqalbihi wa niyatihi wa amalihi, itu berarti apa? Mengibadai Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mu'rid amma siwah, berarti meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah. Berikutnya adalah yang keempat, poin keempat. Adillah yang membuktikan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanifan dengan makna muqbilan 'ala Allah mu'ridan amma siwah. Ada sekian ayat yang menyebutkan itu, di antaranya wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya innani bara'un mimma ta'budun,
sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadai illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Ta'ala. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Pernyataan beliau, innani bara'um mimma ta'budun, hadza i'rab amma siwa, berpaling dari segala selain Allah Ta'ala. Illa alladhi fatarani, hadza al-iqbal 'ala Allah, ini menghadap kepada Allah Ta'ala. Ini juga apa? Tepat dengan makna la ilaha illallah. Dalil kedua, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan aku tinggalkan kalian, aku jauhi kalian. Wa ma tad'una min dunillah, dan segala yang kalian ibadai, segala yang kalian seru selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku menyeru, mengibadai, berdoa kepada Rabbku. Asa alla akuna bi du'ai rabbi, yang aku dengan beribadah kepada Rabbku ini, aku tidak akan menjadi orang yang celaka. Maka ucapan Nabi Ibrahim sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, ini adalah al-i'rad amma siwa, berpaling dari selain Allah Ta'ala. Dan ucapan Nabi Ibrahim, wa ad'u rabbi, ya, ini adalah al-iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbul alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, tidakkah kamu lihat apa yang kalian ibadai selama ini oleh kalian dan nenek moyang kalian yang terdahulu? Fa innahum aduwwun li, sesungguhnya mereka itu adalah musuhku, musuh bagiku. Kecuali Rabbul Alami. Maka fa innahum aduwwun li, ini al-i'rab amma siwa, dan illa Rabbul Alamin, ini adalah al-iqbal 'ala Allahi azza wa jal. Nah, sehingga ya ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan di antara sekian dalil yang sangat banyak dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang kana muqbilan 'ala Allah mu'ridan amma siwahu, yakni beliau seorang yang hanif. Yang hanif ini itulah yang muhaqqiq li kalimah la ilaha illallah, merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena al-iqbal 'ala Allah al-mu'rid amma siwa, yang itu adalah pengertian kata al-hanif, seorang yang hanif adalah seorang yang menghadap kepada Allah, meninggalkan segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Berarti apa? Dia adalah seorang yang merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah bahwa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga al-hanifiyah. Agama Nabi Muhammad itu juga merupakan agama yang hanifiyah, millah al-hanifiyah. Kenapa demikian? Yang pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sebagaimana disebutkan pada beberapa ayat yang telah kita sebutkan di atas. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah fi'il amr.
tabi'u fil amr. Ikutilah millata Ibrahim hanifa. Millah Nabi Ibrahim hanifa. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam pasti merealisasikan perintah ini sehingga agama beliau pun juga merupakan apa? Agama al-hanifiyah. Dan juga ayat yang lainnya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, ikutilah millah Ibrahim. Allah juga mengatakan, "Inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu." Ya, sungguhnya manusia yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau di masanya, di zamannya. Wa hadzan nabi, dan nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Begitu, sehingga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan millah al-hanifiyah. Ini alasan pertama. Alasan kedua, karena beliau sendiri yang telah mengatakan. Ya, beliau sendiri telah mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ya, yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tabrani dan yang lainnya, dan itu disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau bersabda, "Inni lam ub'ats bil yahudiyya wala bin nasraniyya walakin bu'istu bil hanifiyyatis samhah." Ya, aku tidaklah diutus dengan membawa Yahudiyah, agama Yahudi, tidak pula dengan membawa agama Nasrani, namun aku diutus dengan membawa al-hanifiyatus samhah. Diriwayatkan pula dari sahabat Ibn Abbas dengan lafaz, "Ahabbuddin ilallahi al-hanifiyatus samhah." Agama yang paling Allah cintai adalah agama yang al-hanifiyatus samhah. Juga diriwayatkan dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Inni ursiltu bi hanifiyatin samhah." Aku diutus dengan membawa hanifiyah samhah. Sehingga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan agama bah millah al-hanifiyah as-samhah. Apa maknanya al-hanifiyatus samhah? Dijelaskan maknanya, fahiya hanifiyatun fit tauhid samhatun fil amal. Ya. Demikian dikatakan oleh Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Sehingga millah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hanifiyatun fit tauhid samhatun fil amal. Agama yang hanifiyah dalam tauhid namun samhah, lapang, mudah dalam hal amal. Lalu beliau lanjutkan, "Kama qala ba'dul ulama," sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, "hiya ashaddu syara'i fit tauhid wal ib'ad anis syirki wa asmahu syara'i fil amal." Ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, kata beliau, millah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling ketat dalam tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Paling ketat. Sehingga masalah kecil sepele pun diperingatkan. Ya. Ini millah beliau. Namun asmahus syara'i merupakan syariat yang paling mudah, paling lapang dalam hal amal. Ya, amaliyah kaum muslimin paling mudah. Ya, paling mudah. Ya, lihat amal-amal kaum Yahudi. Ya, rumit, berat. Salatnya kaum muslimin
itu yang tadinya hendak dijadikan 50, dipangkas menjadi 5 kali sholat saja. Namun itu pun apa? Sempurna. Iya, tidak kemudian berkurang lah. Walaupun sedikit, namun agama. Sedangkan sebagian ulama, kata beliau, milah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling ketat dalam tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Paling ketat, sehingga masalah kecil sepele pun diperingatkan. Iya. Ini milah beliau. Namun asmahus syara'i' merupakan syariat yang paling mudah, paling lapang dalam hal amal. Ya, amaliyah kaum muslimin paling mudah. Ya, paling mudah. Ya, lihat amal-amal kaum Yahudi. Ya, rumit, berat. Salatnya kaum muslimin itu yang tadinya hendak dijadikan 50, dipangkas menjadi 5 kali salat saja. Namun itu pun apa? Sempurna. Ya, tidak kemudian berkurang lah. Walaupun sedikit, namun agama yang paling sempurna. Agama yang Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Ya. Agama yang sempurna. Sampai-sampai Yahudi yang mendengar ayat ini, itu iri. Ya. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, umat Yahudi, niscaya kami jadikan hari turunnya sebagai Id. Ya. Mereka sangat iri dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kesombongan dan kedengkiannya, mereka enggan untuk mau berislam. Ya. Sehingga mereka tahu bahwa ini, ayat ini rekomendasi bagi agama Islam sebagai agama yang sempurna. Barakallahu fikum. Inilah makna dari apa? Al-hanifiyatus samhah. Yaitu hanifiyah dalam hal tauhid, sehingga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat ketat dalam masalah tauhid dan menjauhkan umat dari syirik. Namun dalam hal amal, maka syariat Nabi Muhammad adalah yang paling lapang, paling mudah, paling ringan. Bahkan Nabi juga menegaskan, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah, masalah penting yang disebutkan. Apa faedah penegasan bahwa al-hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Yang mana makna hanifiyah itu adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Ya. Al-iqbal ala Allah. Al-i'rad amma siwah. Yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah, yang ini adalah makna la ilaha illallah. Kemudian kenapa dikaitkan dengan millah Ibrahim? Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, ada dua hal penting dalam hal ini. Yang pertama, bahwa agama Allah yang Allah pilih untuk hamba-hambanya, dan karenanya Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, adalah agama hanifiyah. Adalah agama hanifiyah. Sebagaimana millah Ibrahim adalah hanifiyah, juga millah Nabi Muhammad adalah hanifiyah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ubay bin Ka'ab, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk aku membacakan kepadamu surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru." Ya, Allah perintahkan untuk membacakan kepada siapa? Sahabat Ubay. Ini keutamaan, fadilah yang sangat besar bagi sahabat Ubay.

Maka beliau pun seakan enggak percaya. Wa qala wa hal sammani lak? Ya Rasul, benar Allah menyebut namaku kepada engkau? Qala na'am. Ya, maka Nabi pun mengatakan iya. Qala fabaka. Maka sahabat Ubay pun menangis. Menangisnya gembira campur takut ya. Campur khusyuk, demikian diterangkan para ulama. Kenapa beliau menangis? Ya, gembira bagaimana tidak? Allah menyebut namanya. Allah menyebut nama dia di hadapan Nabi untuk Allah perintahkan nabinya membaca ayat ini. Nah. Ini riwayat dalam Sahihain. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi dari jalur yang lain ya. Dengan lafaz bahwa Ubay mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amarani an aqra alaik. Bahwa Rasul mengatakan kepadaku, Allah memerintahkanku untuk membaca kepadamu. Qala faqara alayya, maka Nabi pun membaca ayat ini, lam yakunil ladzina kafaru, sampai akhir ayat. Kemudian Nabi bersabda, ini syahidnya, innad dina indallahi al-hanifiyah ghairul musyrikah walal yahudiyah walan nasraniyah. Ya, bahwa agama di sisi Allah itu adalah al-hanifiyah, bukan musyrikah, bukan agama syirik, sehingga kalian ya bangsa musyrikin ini bukan agama kalian, bukan agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walal yahudiyah, bukan pula agama Yahudi. Walan nasraniyah, bukan pula agama Nasrani. Dalam riwayat lain ada tambahan, walal majusiyah, bukan pula agama Majusi. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmukumullah, ini sebagai pula tafsir dari ayat Allah taala, innad dina indallahil Islam. Sunya agama di sisi Allah itu adalah Islam, agama yang diridhai di sisi Allah. Ya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, agama apa itu? Islam itu al-hanifiyah. Islam itu adalah al-hanifiyah itu sendiri. Ya, yaitu apa? Menghadap kepada Allah dan menjauhi, berpaling dari selain Allah taala, yaitu tauhid. Yang diungkapkan di sini, anta'budallaha wahda mukhlishal lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuk-Nya. Ini perkara pertama. Perkara kedua. Hikmah dari ini semua adalah yang kedua, batilnya seruan wahdatul adyan. Ya, penyatuan agama-agama. Ya, dengan dalil bahwa kita ini Yahudi, Nasrani, Islam itu sama-sama agama samawi. Sama-sama agama samawi. Ya, semuanya punya kitab yang intinya sama katanya. Maka kita apa? Disatukan dengan agama Ibrahimiyah. Agama Ibrahimiyah, sampai ada istilah Bait Ibrahim, rumah ibadah agama Ibrahim. Jadi satu. Ya, ada masjid, ada gereja, ada apa? Sinagog, tempat ibadah Yahudi. Jadikan satu. Naam, ada huwa batil. Naam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagaimana dalam hadis ini pula, ya, bahwa agama di sisi Allah itulah itu adalah al-hanifiyah, bukan musyrikah, bukan Yahudiyah, bukan Nasraniyah. Allah juga mengatakan, karena semua pihak mengklaim Ibrahim itu bersama kami, atau kami pengikut Nabi Ibrahim. Semua mengklaim seperti itu. Ya. Yang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim seorang Yahudi. Yahudi di zaman Nabi mengatakan seperti itu. Nasrani juga mengatakan bahwa Ibrahim seorang Nasrani. Yang musyrikin juga enggak kalah. Ya. Musyrikin juga enggak kalah bahwa kami juga pengikut Nabi Ibrahim katanya. Padahal jelas-jelas musyrik. Maka Allah katakan,
Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim? Wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian saling berbantah-bantahan dalam urusan Ibrahim? Bahwa agama di sisi Allah itulah, itu adalah al-hanifiyah, bukan musyrikah, bukan yahudiyah, bukan nasraniyah. Allah juga mengatakan, karena semua pihak mengklaim Ibrahim itu bersama kami, atau kami pengikut Nabi Ibrahim. Semua mengklaim seperti itu. Ya. Yang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim seorang Yahudi. Yahudi di zaman Nabi mengatakan seperti itu. Nasrani juga mengatakan bahwa Ibrahim seorang Nasrani. Yang musyrikin juga enggak kalah. Ya. Musyrikin juga enggak kalah bahwa kami juga pengikut Nabi Ibrahim katanya. Padahal jelas-jelas musyrik. Maka Allah katakan, ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim? Wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian saling berbantah-bantahan dalam urusan Ibrahim? Padahal tidaklah Taurat dan Injil diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Kenapa kalian mengaku masing-masing bahwa Ibrahim Yahudi? Enggak, Ibrahim Nasrani. Padahal Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Ibrahim lebih dulu. Ibrahim telah ada lebih dahulu. Kenapa kalian mengklaim seperti ini? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun. Falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Demikianlah mereka itu mestinya saling berbantah-bantahan dalam urusan yang mereka punya ilmu. Tapi kenapa kalian berbantah-bantahan dalam perkara yang kalian enggak ada ilmunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Lalu Allah tegaskan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi. Ya. Bukan pula Nasrani. Enggak Allah beri. Yahudi enggak Allah beri, Nasrani juga enggak Allah beri. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Siapa Ibrahim? Walakin kana hanifan muslima. Namun dia seorang hanif dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim pun bukan termasuk orang-orang musyrikin. Yang musyrik juga tidak Allah beri. Sehingga semua yang mengaku tadi itu Allah nafikan dari mereka. Allah tegaskan siapa Nabi Ibrahim. Ya, adalah kana hanifan muslima. Ini agama Ibrahim. Maka dari sini muncullah sebutan apa? Millah al-hanifiyah. Karena memang dinisbahkan kepada kata hanif. Yang kita sudah tahu apa makna kata hanif. Lalu Allah tegaskan berikutnya, inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya manusia yang paling berhak, paling pantas untuk mengaku terhadap Nabi Ibrahim adalah siapa? Lalladzina taba'u. Orang yang mengikuti beliau di masanya. Dan Nabi ini. Dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah adalah wali kaum mu'minin. Yakni pembela dan penolong orang-orang yang beriman. Ayol ikhwah rahimani warahmukumullah. Maka sangat tegas di ayat ini dan juga di hadis tadi yang kita baca, termasuk hadis Abi Umamah, ya, yang Nabi SAW menegaskan, yaitu bahwa tidaklah aku diutus, ya, inni lam ub'ath bil yahudiyya wala bin nasraniyya. Aku tidaklah diutus membawa Yahudiyya, tidak pula membawa Nasraniyya, namun diutus dengan membawa bil hanifiyyatis samhah. Sehingga ini sebagai bantahan bagi kelompok-kelompok yang menyerukan wahdatul adyan, penyatuan agama-agama, bahwa dianggap sama, ya, dengan alasan bahwa agama Yahudi, Nasrani dan Islam itu sama, dengan alasan apa? Sebagai

0: sama-sama agama samawi, sama-sama semuanya disatukan menjadi agama Ibrahimiyah. Dan ini ya ikhwan banyak diserukan oleh kelompok-kelompok liberal. Ya, kelompok-kelompok liberal dengan alasan apa? Lintas agama demi memerangi terorisme, radikalisme. Dengan alasan deradikalisme katanya. Sehingga sering ada apa? Doa lintas agama. Atau pernyataan, ya, jangan merasa agamanya yang paling benar. Karena ini benih awal radikalisme katanya. Maka ini adalah sesuatu yang batil. Nah, ini adalah seruan-seruan apa? Kelompok liberalisme. Ya, sebagai lawan daripada kelompok radikalisme, terorisme. Yang ini ekstrim sana, yang ini ekstrim sana. Wal Islam wal haq apa? Wasat bainahuma. Islam mengingkari radikalisme, Islam pun mengingkari liberalisme. Apa al-Islam? Al-hanifiyatus samha. Dan Islam adalah al-wasat. Wasat itu adalah al-haq. Ya, yang berada di antara dua kebatilan. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Naam. Silakan.
1: Salat itu awalnya 50 kali.
0: Iya. Hendak demikian.
1: Iya. Demikian 50 kali. Terus jadi 5. Namun demikian banyak sekali bahwa yang mengaku dirinya muslim bahkan tak salat.
0: Nah.
1: Terus yang salat pun banyak yang lalai di dalam ayat itu.
0: Nah, ayat.
1: Sholat itu ditegaskan bahwa sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusus. Apakah karena nilainya sama dengan yang 50 kali?
0: Iya, karena memang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iya, sungguh telah sukses orang-orang yang mu'minun, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Ya. Sehingga ibadah sholat itu membutuhkan adanya al-khusyuk. Dan memang demikian, sesuatu atau agama ini semuanya, bukan hanya sholat, bahkan semua agama ini akan terasa berat bagi orang-orang yang tidak Allah berikan taufik. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasalam telah menyifati agama ini sebagai yusrun. Yusrun, sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Karena memang Allah telah berikan banyak kemudahan untuk kaum muslimin. Namun dalam hal keutamaan dan nilainya serta kesempurnaannya itu tetap sempurna. Gitu. Tidak mengurangi kesempurnaan, bahkan kaum muslimin disebut sebagai umat terbaik. Bahkan kaum muslimin, ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat terakhir, namun mereka akan di akhirat kelak menjadi umat pertama yang masuk jannah. Nah, ini semua merupakan apa? Keutamaan umat ini. Dan apakah kalau ditanya apakah memang karena ada kaitannya dengan kesempurnaan salat yang senilai dengan 50 kali itu tadi, wallahu alam. Tapi yang jelas memang demikianlah bahwa agama ini termasuk salat itu akan terasa berat bagi orang-orang yang memang tidak Allah berikan taufik. Tapi bagi barang siapa yang Allah berikan taufik, maka agama ini adalah yusrun dan inilah sifat agama kita. Ya, samhatun fil amal. Sangat mudah dalam hal amal. Kalau kita lihat banyak hal-hal yang memudahkan ketika terjadi kesulitan, banyak hal yang memudahkan. Tidak bisa berwudu, ada uzur berwudu, ada apa? Tayamum. Nah, enggak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Nah, ketika safar boleh dijamak, dikosor dan seterusnya. Terlalu banyak kemudahan bagi yang sakit, tidak mampu puasa, boleh mengqadanya. Ya, ini sekian banyak dalam agama kita, samhatun fil amal. Baik. Yang lainnya? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa
2: ala alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at tahara فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْإِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثْ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Nah, maka apabila engkau telah tahu, engkau telah mengerti bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah, Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Dari mana kita tahu? Dari ayat sebelum yang sudah disampaikan oleh muallif. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ini telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu. Dan kita jin sama manusia? Manusia. Sehingga kita termasuk yang dalam ayat ini. Iya. Kita termasuk manusia, kita bukan bahaim. Kita masuk di ayat ini sehingga perlu kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita bukan semata-mata untuk bersenang-senang di dunia ini, makan dan minum apa yang kita mau. Ya, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya. Ya. Fa kata beliau, li'annaka la tastati tayyib. Khalaqaka Allahu li'ibadatihi wa innama sakhkhara laka hadhihi al-mawjudat min ajli an tasta'ina biha 'ala ibadatihi. Sehingga Allah ciptakan kamu untuk kamu beribadah kepadanya. Dan Allah tundukkan ya, apa yang ada di sini, al-mawjudat ini, alam di dunia ini. Segala kenikmatan Allah berikan pada kita, Allah tundukkan, ya, sampai lautan pun Allah tundukkan, Allah berikan pada kita kapal yang bisa mengarungi lautan tersebut biiznillahi ta'ala. Ya. Maka untuk apa itu semua? Min ajli an tasta'ina biha 'ala ibadatih. Agar engkau tasta'in biha, bisa mendapatkan bantuan dengan itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan engkau larut di situ menikmati itu, enggak. Gunakan itu sebagai sarana agar engkau beribadah kepada-Nya. Supaya kamu bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Li'annaka la tastati an ta'isha illa bihadhil asya. Karena memang kamu enggak akan bisa hidup di dunia ini kecuali dengan itu. Ya. Perlu ada makan, perlu ada minum. Ya. Kalau enggak makan, enggak minum, enggak bisa hidup, kan gitu. Tapi hidup bukan untuk makan minum. Ya. Kamu makan dan minum supaya kamu bisa hidup. Kalau sampai enggak makan, sampai enggak minum, sakit. Ya. Sakit, sakit, sakit, bisa maut. Ya. Hada. Sehingga, namun hidup kamu bukan untuk makan dan minum. Beliau katakan, laisa tayyib sakharaha laka sakharaha Allahu laka li ajli an ta'budahu. Semua itu Allah tundukkan untuk kamu agar kamu mengibadahinya. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, laisa min ajli an tafrah biha wa tasra wa tamrah wa tafsuq wa tafjur ta'kul wa tashrab mashtahaita. Bukan untuk kamu gembira, bersenang-senang dengannya, ya, merasa murtah di situ. Ya. Apalagi sampai kamu berbuat fasik, berbuat fajir gara-gara itu semua. Ya. Kan banyak dalam kehidupan sehari-hari orang bisa berbuat fasik, bisa berbuat fajir gara-gara urusan makan dan minum. Urusan perut. Nah, enggak, bukan untuk itu. Ya. Ta'kul wa tashrab mashtahaita. Bukan pula engkau untuk makan dan minum semua yang kamu suka. Tidak untuk itu. Hada sya'nun bahaim. Kalau seperti ini, hidupnya cuma untuk makan dan minum, hidupnya untuk bersenang-senang, ini kondisi. di siapa? Bahaim. Kita kan bukan bahaim. Kita bukan jin, kita juga bukan bahaim. Tapi kita siapa? Ins, manusia. Yang terkenai ayat ini. Ya. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kata beliau, ammal adamiyun fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin azimah wa hikmatin azimah wa hiya al-ibadah. Sehingga anak Adam itu Allah ciptakan mereka untuk tujuan yang besar ini. Ya, untuk hikmah yang agung yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki dari mereka rizki. Allah tidak butuh sama kita. Ya. Wama uridu minhum, wama uridu ayyut'imun. Aku pun tidak menginginkan mereka memberi aku makan. Dan Allah tidak butuh itu semua. Ya. Allah ciptakan kita. Bahkan sebaliknya, Allah Ta'ala yut'im wala yut'am. Allah memberi makan, bukan Allah diberi makan. Tidak. Allah ghani anit ta'am. Allah enggak butuh dari makanan. Ya. Ya. Wa huwa ghaniyun bi dzatihi. Ya, dan Allah sama sekali tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah enggak butuh pada ibadah itu. Allah enggak butuh. Semua hamba mau taat, mau ibadah, semuanya tak ibadah semua. Enggak ada yang enggak ibadah, semuanya ibadah. Itu tidak menambah keagungan dan kebesaran Allah sedikit pun. Sebaliknya, semua hamba kufur, gak ada yang beriman, semuanya kafir. Itu pun tidak mengurangi kekuasaan, keagungan dan kebesaran Allah sedikit pun. Karena keagungan, kebesaran Allah, kekuasaannya dan segala sifat kesempurnaannya itu gak bergantung sama makhluk. Beda sama makhluk kan, makhluk terpuji kalau ada yang muji. Ya, walaupun dia terpuji tapi semua orang mencela, ya tercela dia akhirnya. Ya. Nah, orang dianggap terpuji kalau ada yang muji. Orang terkenal karena banyak orang yang mengenal dia. Ini makhluk. Dia butuh. Nah, dia butuh pada yang lain. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh. Keagungan dan kebesarannya pun Allah, memang dia Rabbul Alamin, Allah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hakim, Al-Azim, itu semua enggak butuh pada makhluk. Nah. Sehingga kita mau taat semuanya, kita mau kafir semuanya, itu semua tidak menambah dan tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Justru hamba butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah bizzat. Secara zat dia butuh kepada Allah taala. Karena memang eksistensi zatnya enggak akan bisa ada kalau tidak Allah ciptakan dia. Kalau tidak Allah wujudkan dia. Termasuk merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada kita, Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Yang dengan beribadah itu dia menjadi terpuji. Allah akan berikan balasan, Allah berikan pahala pada dia. Sehingga masalah ibadah itu kembali pada diri dia sendiri. Sehingga ketika dia menjadi hamba yang taat kepada-Nya, maka ketaatan dan amal solehnya itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sehingga Allah masukkan dia ke surganya. Barakallahu fikum. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Faman alladhi yastafid min al-ibadah? Siapa yang mendapat faedah dari ibadah itu? Al-mustafid min al-ibadah huwal 'abid nafsuhu. Yang mendapat faedah dari ibadah itu sang hamba itu sendiri. Al-abid itu sendiri, yang menegakkan ibadah itu sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ghaniyun an khalqihi. Allah enggak butuh. Ya. Sehingga ini kita perlu menyadari ini. Maka ibadah itu
0: sendiri, maka demi kemaslahatan para hamba itu sendiri. Ibadah itu sendiri maslahahnya kembali kepada sang hamba. Nah, Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Baik, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, jika kamu tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah, kalau kamu sudah faham tentang ibadah, bahwa kamu Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, maka sekarang ketahuilah bahwa ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali harus bersama tauhid. Harus disertai dengan at-tauhid, yaitu memurnikan ibadah itu untuk Allah semata. Untuk Allah semata. Enggak asal ibadah, tapi ibadahmu harus kamu tujukan kepada Allah semata. Karena jika kamu mengibadai Allah, tapi ternyata kamu juga mengibadai selain Allah, maka ini bukan ibadah. Bukanlah ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Apa itu tauhid? Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Sehingga di sini ada ibadah, ada tauhid. Ibadah itu lebih luas. Kamu mengibadai Allah Ta'ala ataupun mengibadai selain Allah itu sama-sama ibadah. Ini ibadah, ini ibadah, ini ibadah. Namun ibadah yang benar enggak dinamakan ibadah dengan ibadah yang benar kecuali kalau disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahar. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali kalau disertai taharah. Ya. Anda salat, masya Allah salatnya khusyuk luar biasa. Bacaannya panjang. Ya. Dua rakaat selesai, tambah lagi. Bacanya khusyuk, baca surat yang dibaca panjang-panjang sudah. Rukuknya, sujudnya panjang. Sehingga dua rakaat bisa 10 menit, bisa 15 menit. Nah, kalau perlu bisa setengah jam. Selesai, tambah lagi salatnya, masya Allah. Ditanya, kamu tadi sudah wudhu? Enggak tahu, enggak. Ya kira-kira salatnya. Loh, untuk dulu kan. Loh, kenapa? Kalau enggak wudu enggak diterima salatnya. Saya sudah salat panjang gini masa enggak diterima? Iya. Loh, iya dong, yang kamu salat kepada siapa? Kan untuk Allah. Allah mempersyaratkan thaharah. Enggak mungkin masih diterima. Saya salatnya sudah panjang. Kan gitu. Maka sholat sehebat apapun sholatnya, kalau tanpa taharah, habis. Karena apa? Syarat. Syarat sahnya taharah. Apa syarat sahnya sholat? Maka harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Nah, ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Ini sebagaimana? Ya. Dalam hadis, la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hat ya tawaddo. Kan gitu. Dalam fikih disebutkan apa? Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Sehingga jangan harap salatmu diterima, walaupun salatnya panjang, walaupun salatnya khusyuk, walaupun bacaannya juga panjang-panjang, sujud rukuknya juga panjang-panjang, tapi kalau engkau enggak berwudu, engkau berhadas namun enggak berwudu, maka tidak diterima. Nah, Syekh di sini memberikan takribul faham untuk memahamkan kita bahwa
2: ibadah itu syarat sahnya adalah tauhid. Harus ditahui tauhid.
0: Ya. Sebagaimana salat tidak sah atau tidak disebut salat jika tanpa taharah, maka demikian pula ibadah. Ibadah enggak akan disebut ibadah kecuali harus disertai dengan tauhid. Nah, yang beliau sebutkan ini hanyalah takribul fahm, mendekatkan al-fahm. Ya. Wa illa nilai syarat, ya, syaratul ikhlas wa tauhid agar diterimanya, agar ibadah itu diterima, itu lebih besar dibandingkan syarat taharah agar ibadah salat diterima. Ya. Nilai syaratnya itu, kekuatan syaratnya itu lebih besar. Kalau taharah, nilai syarat taharah terhadap salat, nah itu syarat. Tapi dalam kondisi tertentu ada rukhsah. Ya. Ada rukhsah. Nah, kalau enggak mampu berwudu, apa rukhsahnya? Tayamum. Ya. Dalam kondisi tertentu lagi, misalnya sudah tua, sudah enggak bisa apa-apa. Nah, kesulitan. Apalagi sampai enggak bisa, sudah harus ininya serba ini. Kesulitan sudah. Memang enggak mampu benar-benar enggak mampu. Sulit atau menjaga najisnya dari najis juga sulit. Maka sholat apa? Semampunya tetap sholat. Artinya apa di sini? Syarat ini dalam benar-benar ketika darurat itu bisa diberikan keringanan-keringanan. Ya. Tapi kalau syarat tauhid terhadap ibadah agar ibadah diterima, ini enggak bisa diterima. Enggak ada keringanan. Ya sudah keringanan enggak apa-apa. Enggak ada tauhidnya. Enggak ada. Ya. Itu harus benar-benar. Sehingga kalau seseorang tidak bertauhid, tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu tidak sah. Nah. Maka kata beliau, fa idza dakhal, maka sebagaimana salat itu tidak dinamai salat kecuali dengan taharah. Ya, maka kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kal hadati idza dakhala fit taharah. Maka apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah, maka ibadah pun fasadat, enggak sah. Sebagaimana hadas jika masuk ke dalam taharah. Gimana taharahnya? Kalau ada hadas, taharahnya akan fasadat, juga akan rusak, enggak sah. Sudah wudu, masya Allah, wudunya bagus. Hadas, gimana kira-kira? Allahu Akbar. Sudah wudu belum? Sudah. Loh tadi kan berhadas. Oh, kan yang penting sudah taharah. Loh kan saya sudah taharah. Katanya suruh taharah. Saya taharah sekarang. Loh iya pak. Karena apa taharahnya anda? Kemasukan hadas. Sehingga hadas anda tadi fasadat. Kalau fasadat enggak sah. Kalau taharahnya enggak sah, ibadahnya, sholatnya juga tidak sah. Nah, demikian pula. Dalam rangka takribul faham ini tadi, demikian pula bahwa tauhid merupakan syarat ibadah. Nah, ketika tauhid ini kemasukan syirik, maka tauhidnya rusak. Otomatis apa? Ibadahnya juga rusak. Tidak sah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini sebagaimana pula Allah tegaskan di beberapa ayat. Nah, sebagaimana di surat Al-An'am, Allah Ta'ala mengatakan, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabi anhum."
2: ma kanu ya'malun. Yang demikian itu, itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah berikan hidayah kepada barang siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Walau asyraku, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan gugur ya dari mereka apa yang dulu mereka amalkan. Ya. Ayat ini ya ikhwah, setelah Allah mengisahkan para anbiya, para nabi, menyebutkan keutamaan mereka, apa yang dialami oleh mereka. Nah, sekian para nabi. Kemudian Allah katakan di sini. Ya. Walau asyraku, kalau seandainya mereka, para nabi itu, padahal para nabi makhluk yang mustahil berbuat syirik. Mustahil berbuat syirik. Karena para nabi Allah lindungi, maksum. Allah jaga. Allah jaga. Nah, tapi kalau seandainya terjadi, seandainya mereka pun berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun. Akan gugur dari mereka apa yang dulu mereka amalkan. Ya, ini semua amal yang telah Allah sebutkan tadi dalam ayat itu. Sekian yang diperbuat amal soleh para nabi itu. Bisa akan gugur. Wa kaif kita. Yang syirik itu bukan hal yang mustahil bagi kita. Gak ada yang menjamin kita. Siapa yang menyatakan dari kita maksud. Kan? Nah, ini kepada para nabi secara, bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus juga Allah katakan ya di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya gugur amalanmu. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, nah nabi mustahil. Sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya itu mustahil berbuat syirik. Tapi kalau seandainya terjadi, maka Allah katakan la yahbatanna amaluka. Niscaya akan gugur amalanmu. Di ayat yang lainnya Allah juga tegaskan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur ya terhadap keimanan, dari mengkufuri keimanan, kafir dia, maka la habi ha faqad habita amaluhu, gugur amal dia. Asyirik termasuk kufur terhadap iman.

kufuri keimanan, kafir dia. Maka faqad habita amaluhu, kukur amal dia. Asyirik termasuk kufur terhadap iman, mengkufuri tauhid. Nah. Allah juga mengatakan di surat Al-Baqarah, Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad dari agamanya, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati dalam keadaan dia kafir, termasuk kalau dia berbuat kesyirikan sehingga dia mati di atas kesyirikan itu, faqad mata kafiran, maka apa? Faulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang gugur amalannya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tayyib, ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Maka di sini Syekh al-muallif memahamkan kepada kita tentang apa? Hubungan antara ibadah dengan tauhid. Ya. Karena ibadah bisa setiap orang melakukan ibadah. Hatta musyrikin Arab pun kala itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah mereka makhlutah bisyirk. Sehingga tidak terpenuhi tauhid pada mereka. Tidak terpenuhi tauhid. Nah, maka beliau menegaskan bahwa ibadah, kalau kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sekarang, supaya ibadahmu itu sah, ya, maka ibadah tidak disebut ibadah kecuali jika disertai tauhid, ditegakkan di atas tauhid. Beliau supaya paham, beliau sebutkan salat. Sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali apa? Jika disertai tahar. Nah, kalau syarat ini tidak terpenuhi gimana? Maka beliau sebutkan, kalau syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah akan fasadat, rusak. Syirik masuk mengotori tauhid, maka akan rusak ibadah itu. Sebagaimana hadas, kalau masuk ke dalam taharah. Kalau masuk dalam taharah. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah.

Sehingga di sini antara tauhid dengan ibadah, bahwa ibadah itu lebih umum dibandingkan tauhid. Maka tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dia bertauhid. Kalau dia mengibadahi Allah juga mengibadahi selain Allah, maka dia bukan muwahhid, bukan orang yang bertauhid. Kapan dia menjadi orang yang bertauhid? Kalau dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Sehingga syarat sahnya tauhid, sahnya ibadah adalah tauhid. Sebagaimana pula syarat sahnya ibadah adalah ijtinabu asyirik. Karena itu Allah enggak cukup memerintahkan ibadah saja, tapi disertai dengan larangan dari berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Padahal ini talazum, saling berkaitan, saling mengharuskan. Kalau kamu beribadah kepada Allah saja, berarti kamu tinggalkan selain Allah. Kalau kamu tidak menyekutukan Allah, berarti kamu mengibadai Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu ayat ini Allah gabungkan. Karena itu kata para ulama apa? Fihi dalil bahwa ijtinabus syirki syartun li sihhatil ibadah. Menjauhi syirik itu syarat sahnya ibadah. Maka sekali lagi apa? Bahwa ibadah itu bisa umum,

Orang yang mengibadai selain Allah, bisa dia mengibadai Allah. Namun ibadah yang seperti ini, la tusamma ibadatan sahihah. Sampai kapan? Kalau ditegakkan di atas tauhid. Karena itu, kaum musyrikin Arab, itu bukan orang-orang yang enggak mengibadai Allah sama sekali. Mengibadai Allah. Namun apakah mereka kemudian dinyatakan mukmin, muslim? Tidak. Mereka bukan muwahhid, mereka bukan muslim, bukan mukmin. Walaupun mengibadai Allah, kenapa? Karena ibadahnya tercampur dengan kesyirikan. Karena dia tidak ada padanya tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah satu-satunya. Sebab faedah, karena itu dinyatakan oleh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahman Abu Batin dalam risalah beliau tentang makna ibadah, kata beliau, wa ammal ibadatu min haitsu hiya fa hiya am min kauniha tauhidan umuman mutlaqa. Karena itu ibadah dari makna itu sendiri, makna ibadah itu sendiri, maka dia lebih umum ya, dibandingkan tauhid dengan sifat umum yang mutlak. Oh, ibadah itu lebih umum memang dibandingkan tauhid yang bersifat umum mutlak. Ini tidak sebaliknya. Mesti ibadah itu selalu lebih umum daripada tauhid. Fa kullu muwahhidin 'abidun lillah. Wa laisa kullu man 'abadallaha yakunu muwahhidan. Maka setiap muwahhid pasti dia 'abid lillah ta'ala. Setiap orang yang muwahhid pasti dia mengibadai Allah Ta'ala sebagai abid, hamba bagi Allah Ta'ala. Walaysa kullu man abadallah, dan tidak semua orang yang mengibadai Allah kemudian dia menjadi muwahhid. Karena harus apa? Harus murni ibadahnya. Kalau dia sekedar mengibadai Allah namun tidak murni, maka dia bukan muwahhid. Sehingga tidak setiap yang mengibadai Allah kemudian menjadi muwahhid. Walihada yuqal anis syirki, oleh karena itu apa pengertian syirik? Innahu ya'budullah ma'a kaunihi musyrikan. Ya. Dikatakan afwan, walihada yuqal anil musyrik. Afwan ya. Karena itu dikatakan tentang musyrik. Apa yang musyrik itu? Gimana asalnya musyrik itu? Innahu ya'budullah, karena dia mengibadai Allah, ma'akaunihi musyrikan, padahal dia seorang yang musyrik karena dia mengibadah juga selain Allah, menyekutukan Allah di sini. Karena dikatakan musyrik itu apa maknanya? Menyekutukan. Nah, mengibadai Allah juga mengibadai selain Allah. Di samping mengibadai selain Allah, dia mengibadai Allah. Kalau dia mengibadai selain Allah, enggak mengibadai Allah, namanya apa? Kufur. Kan gitu. Tapi kenapa dia disebut syirik? Karena menyekutukan. Dia sekutukan ibadah itu. Enggak hanya untuk Allah saja, juga untuk selain Allah. Yang seperti ini Allah enggak ridha. Karena Allah akan ridha kalau dia diesakan, ditauhidkan. Nah, kalau disekutukan, Allah enggak ridha. Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, inilah yang terjadi kepada kaum musyrikin Arab kala itu yang Nabi alaihi salatu wasallam diutus kepadanya. Kepada mereka, mereka musyrik kafir. Nah, setiap musyrik itu pasti kafir, dan kekafiran itu tidak mesti berupa kesyirikan. Itu. Karena orang yang jahid, orang yang menentang, ingkar itu bisa kafir. Sehingga kesyirikan salah satu bentuk kekufuran. Nah, salah satu bentuk kekufuran. Nah, karenanya ya ikhwan rahimani rahmakumullah, dari sini terdapat faedah pula. Kalau kita perhatikan surat Al-Kafirun, yang di surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyatakan bara'ah. Ya, bara'ah, berlepas diri dari
orang-orang kafir dan cara beribadatan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ya. Namun kita perhatikan bagaimana tabir yang ada di ayat itu, bagaimana ungkapannya. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi, wahai orang-orang kafir. Maka Nabi sebutkan dulu dari arah beliau sendiri. Allah perintahkan untuk menyatakan dari arah beliau sendiri. La akan salah satu bentuk kekufuran. Nah, salah satu bentuk kekufuran. Nah, karenanya ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, dari sini terdapat faedah pula. Kalau kita perhatikan surat Al-Kafirun. Yang di surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyatakan bara'ah. Ya, bara'ah, melepas diri dari orang-orang kafir dan cara beribadatan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ya. Namun kita perhatikan bagaimana tabir yang ada di ayat itu, bagaimana ungkapannya. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi, wahai orang-orang kafir. Maka Nabi sebutkan dulu dari arah beliau sendiri. Allah perintahkan untuk menyatakan dari arah beliau sendiri. La a'budu ma ta'budu. Aku, kalau kita faham bahasa Arab, la a'bud itu apa? Fi'il, kata kerja. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak mengibadai apa yang kalian ibadai. Pasannya enggak sama. Aku tidak akan mengibadai apa yang kalian ibadai. Ini dari arah Nabi. Allah perintahkan Nabi untuk mengucapkan ini. La a'budu ma ta'budu. Kemudian dari sisi mereka, apa? Wala antum a'biduna ma a'budu. Wala antum, tidak pula kalian wahai orang-orang kafir, abiduna ma abidun dengan kata isim, ya, bukan kata kerja, isim yang berarti fa'il, pelaku. Kalian bukan pengibadah, kalian bukan pengibadah apa yang aku ibadah. Nah, diulang lagi dari arah Nabi lagi. Apa berikutnya? Wala ana abidum ma abadtum. Iya. Wala ana abiduna abidum ma abadtum. Aku tidak abid. Nah, sekarang pakai kata isim. Dari siarah Nabi lagi. Ini dari Nabi. Kemudian kembali lagi ke jadi siarah kafir. Gimana? Sama ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Untuk pihak kafirnya dengan kalimat yang sama, yaitu sama-sama kata isim fa'il. Abidun, abidun. Kalian bukan, tidak sebagai penyembah apa yang kusembah. Ketika dari arah Nabi dengan dua ungkapan, la a'bud, kata kerja, ya, dan dari kata apa? Dengan isim. Apa bedanya? Nah, di sini satu faedah yang diungkapkan oleh para mufassirin, di antaranya diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'i Al-Fawaid. Ya, kata beliau ketika menyebutkan fawaid dari surat Al-Kafirun ini. Wa ammal mas'alatul rabi'ah, masalah keempat. Ya, faedah yang keempat. Wa hiya annahu lam ya'ti nafyu fi haqqihim illa bi ismil fa'il. Tidaklah Allah menafikan orang-orang kafir itu, menafikan ibadah dari orang-orang kafir itu kecuali dengan menyebutkan isim fa'il. Wala antum abiduna ma'abud.

Dua kali diulang, persis. Sama-sama menggunakan apa? Abidun. Kalian bukan abidun. Kalian bukan penyembah. Ya, kalian bukan pengibadah. Nah, wa fi jihatihi, adapun dari arah Nabi, ya, itu dengan bil fi'il al mustaqbal taratan, pertama kali dengan fi'il la a'bud. Yang ini fi'il mustaqbal, aku tidak bakal mengibadai, aku tidak akan mengibadai. Nah, wa iz wa bi ismil fa'il wala ana abidum ma abadtum. Ya. Wallahu a'lam bi hikmatin badi'ah, dan Allah tentunya lebih tahu tentang hikmah yang sangat istimewa dari balik ini. Yaitu apa? Annal maqsud al-a'zam bara'atuhu min ma'budihim. Maksud tertinggi adalah berlepas diri, pernyataan berlepas diri Nabi alaihi salatu wasalam dari sesembahan-sembahan mereka. Bi kulli wajhin fi kulli waqtin. Ini maksudnya. Dalam semua bentuk di setiap waktu. Dalam bentuk ibadah apapun di waktu kapanpun. Fa ta awwalan bi sighatil fi'il. Karena itu Allah sebutkan dengan sighah fi'il la a'bud. Aku tidak akan mengibadai. Ya. Addala 'alal hadats wa tajaddud. Yang mana fi'il itu dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Sesuatu yang baru dan berganti-ganti. Ya. Sehingga kalau disebutkan fi'il, ya, kalau kita nerjemahkan kadang sama aja ya. Af'al ana fa'il. Af'alu, aku berbuat. Ana fa'il itu bisa diterjemahkan sama. Tapi dalam konteks bahasa Arab itu berbeda. Yang satu memakai kata kerja, yang satu memakai kata benda, kata isim, sebutan, nama. Ya. Pelaku, fa'il. Nah, ini kalau isim, kalau kata kerja itu menunjukkan makna yang berlaku berubah-ubah. Itu fi'il. Ya, ini sekarang aku berbuat, besok bisa enggak berbuat, itu kalau fi'il. Beda kalau dinyatakan, disematkan sebagai nama bagi dia atau julukan bagi dia, itu sesuatu yang apa? Tetap ada pada dia. Nah, ya, makanya ketika dinyatakan dengan isim, apa, afwan, ketika dinyatakan dengan fi'il, itu menunjukkan apa? Dinamis. Summa ata fi hadha an-nafi, kemudian penafian berikutnya bi ainihi bi sighati ismil fa'il. Sama penafiannya, penafian mengibadai sesembahnya orang-orang kafir itu namun dengan isim fa'il. Addala 'alal wasf was-subut, yang menunjukkan kalau sudah disebut dengan nama itu menjadi sifat dan tetap. Ya. Tidak lagi dinamis. Maka fa afada fi nafyil awwal anna hadza la yaqa min. Dengan penafian yang pertama, yaitu penafian apa? Dengan fi'il yang berarti dinamis, berarti apa? Bahwa ibadah itu enggak bakal muncul dariku. Enggak bakal aku mengibadai kamu walaupun sekali, dua kali. Enggak bakal itu terjadi. Wa afada fi tsani, adapun penafian yang kedua, wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku bukan penyembah yang kalian ibadai. Ya. Itu apa? Bahwa ini bukan sifatku. Ya. Ini bukan sifatku. Bukan perbuatanku. Gak bakal aku terjadi dari ini. Walaupun sekali ataupun dua kali. Atau sesekali misalnya. Dan bukan sifat. Yang berarti sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap. Ya. Paham ya? Bedanya ya. Antara kalau menggunakan fi'il dengan menggunakan isim. Ketika menafikan fi'il, aku gak akan mengibadai. Berarti apa? Sesekalipun gak akan terjadi. Bahwa aku mengibadai itu. Enggak. Sehingga jangan sekali kalian mimpi minta kerjasama yuk. Yus, hari inilah. Gak apa-apa yus, hari ini.
menghormati hari besarnya orang-orang musyrik sudah. Boyos sekali. Enggak terus-menerus. Enggak bakal yang seperti itu. Apalagi menjadi sifat enggak. Nah, sehingga sesekali enggak akan terjadi dan memang sifat Nabi adalah tidak akan mengibadai kalian. Berbeda dengan kaum musyrikin. Ketika mengibadai Allah dinafikan, mereka tidak bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pasti sudah. Loh, kan mereka mengibadai Allah. Buktinya haji. Buktinya juga menyebut-nyebut nama Allah. Buktinya mereka bersedekah, buktinya mereka memuliakan tamu. Kan mengibadah. Kok bisa disematkan ini? Itu semua bukan ibadah yang sahihah. Itu semua ibadah yang mukhtalita bisyirki. Sehingga ya ikhwan, meskipun itu terjadi secara perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik mengibadahi Allah, namun ibadah ini bukan ibadah yang benar. Kenapa? Bukan ibadah yang sahihah, karena tercampur dengan kesyirikan. Mereka mengibadahi Allah di saat ini atau di hari itu atau di pagi harinya mengibadahi Allah, namun di lain waktu mengibadahi selain Allah. Makanya mereka sama sekali enggak disebut mengibadahi Allah. Sifat yang tetap ada pada mereka bukan mengibadahi Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian bukan abidun. Pengibadai apa yang aku ibadai? Hem, saya dipahami ya. Sehingga meskipun mereka berbuat ini mengibadai Allah sesekali waktu, kadang-kadang atau di waktu pagi mengibadai Allah, sorenya mengibadai selain Allah, doa di pagi hari kepada Allah. Ya, kemudian kalau minta jodoh supaya dan minta rezeki juga kepada selain Allah, ini semua ibadah-ibadah kepada Allah ini enggak dianggap. Karena ibadahnya tercampur dengan ibadah selain Allah. Karenanya mereka dinyatakan bukan pengibadah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat yang pasti, sifat yang paten, yang sabit. Ya. Sehingga ketika Nabi menafikan dari dirinya bahwa Nabi dan kaum mukminin terhadap sembahnya orang-orang kafir itu apa? Tidak akan sekalipun mengibadai dan sifat kami bukan pengibadah kalian. Itu sifat kami. Perbuatan kami pun tidak akan. Sehingga jangan mimpi kalian mau kerjasama sama kami. Supaya kami sesekali mengibadai kalian. Kalian, loh, kan kami juga mengibadai Allah. Bu, ya kamu seperti kami. Enggak, kalian mengibadai Allah itu bukan ibadah yang benar. Sehingga kalian tetap disifati sebagai bukan pengibadah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dizublah ayat ini dengan apa? Lakum dinukum waliyadi. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Inilah bara'ah yang tamat. Ya, berlepas diri yang sempurna. Kita enggak bakal mengibadai Allah dan kita memang bukan penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka kita nyatakan bukan penyembah Allah. Walaupun mereka mengibadai Allah kadang-kadang. Nah, pelajaran penting pula dari sini adalah apa? Beribadah kepada Allah itu tidaklah dianggap mengibadai Allah kalau kecuali apa? Kalau murni ibadahnya kepada Allah saja. Kalau tauhid. Kalau mengibadai Allah, mengibadai selain Allah, maka ini bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sehingga seseorang tidak disebut sebagai abid lillahi ta'ala. Nah, sampai kapan? Kecuali kalau dia memang memutuskan segala peribadatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dan benar-benar konsentrasi menunjukkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia al-muqbil ala Allah, al-mu'rid amma siwa. Dengan ringkasnya, harus dia yusbit ibadah lillahi wahda, dan menetapkan ibadah kepada Allah satu-satunya, dan menafikan, menghilangkan, memutuskan segala peribadatan dari selain Allah. Dan sebaliknya, wa annahu wa in abadahu, dan bahwasanya seseorang meskipun dia mengibadahi Allah, wa asyraka bihi ghairahu, namun dia menyekutukan Allah dengan selainnya, falaisa abidan lillah, maka dia bukan abid, bukan hamba bagi Allah taala, wala abdan lahu, bukan dia pengibadah Allah, bukan pula dia hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min asrar hadhihi surah al-azima al-jalilah. Inilah di antara makna rahasia, makna apa kalau bahasa kita itu hikmah. Ya, yakni makna rahasia sariyah. Nah, ya, asrar, rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik ayat yang agung dan mulia ini. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Nah.
1: Apakah yang dinafikan itu hanya syaitan sebab maksudnya terkadang baik kita sadar atau tidak, ketika kita beribadah kita tercampuri syirik yang tersembunyi.
0: Nah, itu makanya di antara faedah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dan janganlah kalian mengibadah, menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Syai'a di sini, ya, sedikit pun atau apapun, jangan menyekutukannya dalam bentuk dengan apapun. Ini maknanya yang pertama, dengan apapun. Makna kedua, dalam bentuk apapun. Ya, karena sifatnya umum. Syai'a itu nakira fi siyakin nafi au fi siyakin nahi, ya, berfungsi umum, sehingga apa umum dengan siapapun, ya, dengan Allah, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sehingga apapun sudah, baik itu orang soleh, baik itu kuburan, baik bahkan dengan nabi dan para malaikat pun jangan, ya. Ini apa dengan sesuatu apapun. Yang kedua maknanya adalah apa, dalam bentuk apapun. Nah, termasuk apa? Baik, jangan menyekutukan Allah, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Ya. Baik syirik jali maupun syirik khafi. Syirik yang tampak nyata, kelihatan, maupun khafi tersembunyi samar. Ada syirik akbar yang jali, ada syirik akbar yang khafi. Ya. Jali itu tampak ketok nyata, memang terang-terangan sujud kepada selain Allah, itu jali. Ya. Ada yang khafi, syirik akbar namun khafi, tersembunyi, karena apa, dia gak ada yang tahu. Datang ke dukun misalnya, ya. Atau dia punya keyakinan bahwasanya rezeki itu datangnya dari selain Allah. Ini samar, gak semua orang kelihatan yang seperti ini, tapi itu syirik akbar. Demikian pula syirik asghar, ada yang jali, ada yang khafi. Sehingga ini syirik dalam bentuk apapun. Baring syirik. Naam akbaruhu wa saghiruhu wa jaliluhu wa daqiquhu. Baik yang tampak jelas maupun yang samar, tersembunyi atau kecil, apa, samar begitu. Ini. Sehingga kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam bentuk kesyirikan dalam bentuk apapun. Ini. Hanya saja perlu difahami konsekuensi hukum daripada kedua syirik itu. Kalau syirik akbar, ya, itu pelakunya kafir. Dan dia kalau mati di atas syirik akbar ini, maka dia mati kufur, nanti kafir. Dan dia akan kekal di dalam neraka. Yang ketiga, syarat konsekuensinya adalah apa? Semua amal dia gugur. Semua amalnya gugur. Seorang, masya Allah, sekian tahun ibadah kepada Allah. Satu kesempatan minta rezeki kepada selain Allah. Gugur. Gugur. Ya, minta rezeki dalam keadaan memang doa. Ya, yakin itu ini gugur. Ya, syirik akbar sudah. Ya, maka gugur. Amal dia yang sekian tahun banyaknya itu gugur. Ini kalau syirik akbar. Adapun syirik asghar, ya, maka pelakunya tidak menjadi kafir. Pelakunya tidak menjadi kafir. Dan dia kalau mati di atas syirik asghar, maka tidak kemudian kekal di dalam neraka. Tidak kemudian kekal di dalam neraka. Dan hanya amal yang disertai syirik itu saja yang gugur. Misalnya sekarang ini sholat zuhurnya riaan, syirik asghar, riaan. Walaupun ria itu bisa bertingkat-tingkat, bisa ada ria yang sampai kepada syirik akbar. Nah, ria salah satunya ada yang masih tingkatan syirik asghar. Ya. Maka yang enggak sah, yang gugur hanya sholat zuhurnya saja. Sholat subuhnya tadi enggak. Ya. Amal-amal lainnya juga tidak. Yang gugur hanya yang disertai dengan apa? Riya itu saja. Ini kalau syirik asghar. Nah.
1: Apa itu
0: tatkala
1: syirik?
0: Apa? Syirik asghar? Sebagian ulama menyatakan masuk dalam ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Enggak ampun. Tapi tadi syirik asghar, dia Allah ampuni, berarti apa konsekuensinya? Finnar. Pasti finnar dia, namun tidak menyebabkan kekal. Beda dengan dosa besar lainnya, bisa Allah ampuni. Sehingga dia meskipun bawa dosa besar, Allah ampuni, hapus, habis. Sehingga dia tidak Allah azab. Tapi kalau syirik asghar harus diazab. Karena Allah enggak ampuni. Ya, tidak Allah ampuni. Ya, sehingga semuanya syirik akbaruhu wa saghiruhu tidak Allah ampun. Hanya saja tadi, kalau akbar dia kekal di dalam neraka, kalau asghar tidak. Baik, ila huna sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla serta memujinya. Kita di malam hari ini 13 masuk malam 14 Al-Muharram 1446 Hijriah, yang kita baru saja melewati hari yang mulia Yaum Ashura, yaitu tanggal 10 Muharram, yang pada tanggal tersebut terjadi peristiwa besar, yaitu Allah menangkan dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam terhadap musuhnya salah satu makhluk paling kafir di muka bumi, Fir'aun, yang Nabi alaihissalatu wassalam tatkala diberitahu bahwa kaum Yahudi memuliakan hari tersebut karena di hari itulah kemenangan Nabi Allah Musa alaihissalam, maka Nabi alaihissalatu wassalam pun mengatakan bahwa ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kalian. Naam, karena disambut oleh para sahabat Rasul alaihissalatu wassalam dari kalangan Muhajirin wal Ansar, dan tidaklah kedatangan Nabi alaihissalatu wassalam ke negeri Madinah kecuali dalam rangka hijrah, yang itu merupakan bagian dari perjuangan dakwatut tauhid. Sementara Yahudi adalah kaum yang menginjak-injak kitabullah, yang justru mengingkari tauhid, bahkan mereka termasuk ya, kaum musyrik yang telah menyatakan, terang-terangan menyatakan Uzair ibnullah. Nah, sehingga Allah golongkan mereka termasuk orang-orang kufar dan musyrikin. Maka Nabi alaihissalatu wassalam pun mengatakan bahwa nahnu au ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak dibandingkan lebih berhak terhadap Musa alaihissalam dibandingkan kalian. Kalian telah meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kalian yang mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, mengklaim memiliki kitab Taurat, namun pada kenyataannya kalian telah meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan menginjak-injak kitab Taurat. Terlebih lagi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib atas siapapun termasuk kalian wahai Yahudi Madinah, wajib untuk beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan wajib mengimani serta mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Dan pada hari Asyura itu juga Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Asyura yang disertai dengan sehari sebelumnya puasa Tasu'a. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, karena memang Nabi tidak rela kecuali menyelisihi Yahudi. Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 itu. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa jika aku hidup di tahun depan, sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa bersama tanggal 10 ini, berpuasa tanggal 9 pula. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, wailah kita masih berada di bulan Muharram. Yang bulan Muharram ini adalah salah satu dari empat bulan-bulan haram. Ya. Dan sekaligus bulan Muharram merupakan syahrullah, merupakan bulan yang mulia, yang sampai di Nabi alaihissalatu wassalam menisbahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutnya sebagai syahrullah al-muharram. Bulan Allah, bulannya Allah. Yani penisbahan ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan Muharram. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Sehingga memang kita terus tak henti dari mawasimul ibadah. Ya. Mawasimul ibadah. Tak henti kita dari musim-musim ibadah. Di bulan Ramadan, ya, yang merupakan musim ibadah. Ibadah siam. Begitu selesai Ramadan, langsung kita lanjut masuk kepada Ashhurul Hajj. Bulan-bulan haji. Sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulqa'dah itu, sejak Dzulqa'dah, terus lanjut Dzulhijjah, hingga bulan Muharram ini, kita masih dalam rangkaian bulan-bulan haram. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, demikianlah memang tak hentinya kita dari musim-musim ibadah yang terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah itu harus tegak di atas tauhid. prinsip memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala di malam hari ini. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita. Yang mana kita mengkaji, tema kajian kita adalah membahas tentang tauhid. Ya. Yang mana tauhid merupakan prinsip terbesar, asrul usul, prinsip yang paling prinsip. Sekaligus merupakan rukun Islam yang pertama. Yaitu asyhadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dua syahadat ini merupakan rukun Islam pertama. Syahadat yang pertama, syahadat an la ilaha illallah, inilah tauhidul ibadah. Syahadat yang kedua, wa anna Muhammad Rasulullah, ada tauhid al-mutaba'ah. Pemurnian mutaba'ah kita hanya terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Kajian atau kita membahas kitab Al-Qawaidul Arba', empat kaidah yang sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan empat kaidah ini. Yang dengan empat kaidah ini kita akan mengerti dengan sebenarnya hakikat dakwatul tauhid yang diserukan oleh para nabi dan para rasul, dan sebaliknya hakikat asyirik, hakikat kesyirikan yang itulah diperangi oleh para nabi dan para rasul. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah membahas awal risalah ini, yang memang Al-Qawaidul Arba' itu merupakan di antara rasail mukhtasarah, di antara kitab-kitab ringkas yang merupakan karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan salah satu maziyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, yaitu kemampuan beliau untuk menuangkan prinsip-prinsip penting dalam tulisan-tulisan yang ringkas, sederhana dan ringkas, sehingga mudah difahami dan mudah diterima oleh kaum muslimin. Oleh kaum muslimin. Di antara rasail ringkas tersebut, di samping Al-Qawaidul Arba', itu adalah Al-Usulus Salasah. Ya. Al-Usulus Salasah. Dan juga Al-Usulus Sittah. Dan juga Kitabu Tauhid. Dan berbagai rasail-rasail singkat. Rasail yang ringkas lainnya. Yang beliau tulis. Sehingga tidaklah setiap yang membaca risalah-risalah beliau kecuali akan segera dengan mudah memahaminya. Disertai dengan adillah. Karena memang tulisan-tulisan beliau di samping walaupun ringkas namun disertai dengan hujjah. Disertai dengan apa? Dengan hujjah, dengan adillah. Sehingga bukan hanya sekedar doktrin-doktrin yang kosong dari dalil. Sekaligus membuktikan bahwa memang yang beliau sampaikan tak lain adalah dakwah para nabi dan para rasul. Yang beliau sampaikan tak lain berdasarkan Al-Quran was sunnah. Dengan bimbingan para ulama. Bukan sekedar hasil karya beliau atau pemikiran beliau sendiri. Nah, namun itu beliau gali, beliau sarikan dari adillah Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau sampaikan, beliau sajikan dengan mudah, bahasa yang mudah, sederhana, sehingga bisa difahami dan diterima oleh semua kalangan dari umat ini. Barakallahu fikum. Sehingga kita saksikan dakwah beliau dengan cepat. Diterima dan tersebar dan diterima oleh kaum muslimin. Karena memang ajaran beliau, dakwah beliau tak lain adalah Al-Quran wa Sunnah. Wa makana alaihi salaful ummah. Nah, kalau bukan karena adanya ada musuh-musuh, adanya orang-orang yang hasad dan dengki terhadap dakwah beliau, maka insyaallah nah, dakwah ini akan benar-benar diterima oleh kaum muslimin secara luas. Nah, namun keberadaan para musuh-musuh itu, keberadaan orang-orang yang hasad terhadap dakwah beliau, yang itu karena memang bukan semata-mata membenci kepribadian beliau, namun karena memang musuh-musuh itu adalah memusuhi al-haq, memusuhi at-tauhid. Ya. Maka keberadaan mereka itulah yang menghalangi nah, tersebarnya dakwatul tauhid. Yang tentu itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian akhir yang kita baca beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk senantiasa mentaatinya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa al-hanifiyyah, yang mana al-hanifiyyah itu adalah millah Ibrahim. Apa itu al-hanifiyyah? Apa itu millah Ibrahim? Adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan engkau memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah hanya untuknya, hanya untuk Allah Azza wa Jal. Ini sudah kita terangkan apa itu millah Ibrahim dan kenapa diberi nama dengan sebutan Al-Hanifiyah. Ini sudah kita jelaskan. Maka ungkapan beliau an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, ini adalah ungkapan yang ringkas, sederhana namun tepat di dalam menjelaskan hakikat millah Ibrahim. Ya. Sehingga millah Ibrahim tak lain adalah tauhid. Karena itu beliau berdalil tentang apa itu millah Ibrahim dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga millah Ibrahim adalah misinya sesuai dengan ayat ini. Tidaklah aku ciptakan, Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadahiku, yakni memurnikan ibadah hanya untukku. Ini semua sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bisa diulang atau dimurajaah kembali. Kemudian berikutnya, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Apabila engkau telah tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk engkau mengibadahinya. Kita sudah tahu dari mana? Dari ayat yang sudah kita, yang barusan beliau sampaikan. Berarti dengan ini engkau tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Ya. Mudah. Beliau menyajikannya dengan mudah, bisa dicerna. Setiap yang membaca faham. Setelah dibawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jadi sekarang kau tahu. Sekarang kau telah mengerti bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Maka jika kamu telah tahu ini, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka yang berikutnya yang beliau tanamkan adalah ketahuilah bahwa ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika bersama tauhid. Ibadah apapun dia enggak akan menjadi ibadah kecuali harus disertai dengan apa? At-tauhid. Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakan kamu
3: tak lain untuk agar kamu beribadah kepadanya, maka sekarang kamu harus tahu bahwa ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sekarang kau tahu. Sekarang kau telah mengerti bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya. Maka jika kamu telah tahu ini, fa'lam annal ibadata la tusamma

ibadatan illa ma'at tauhid. Maka yang berikutnya yang beliau tanamkan adalah ketahuilah bahwa ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika bersama tauhid. Ibadah apapun dia enggak akan menjadi ibadah kecuali harus disertai dengan apa? At-tauhid. Kalau kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakan kamu tak lain untuk agar kamu beribadah kepadanya, maka sekarang kamu harus tahu bahwa ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika bersama tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahar. Nah, untuk memahamkan ini, Syekh membawa kita, mengajak kita kepada sesuatu yang mudah dipahami pula, yaitu apa? Masalah sholat. Untuk memahami bahwa ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali harus disertai dengan tauhid, maka beliau sebutkan masalah sholat. Sebagaimana sholat tidak dinamai sholat kecuali jika disertai dengan taharah, bersuci, berwudu, atau gantinya tayamum. Ini dicerna oleh semua, bisa dicerna oleh semua orang. Orang ngerti, sholat, ya, enggak dinyatakan sebagai sholat dan dinyatakan sah sebagai sholat apa? Kecuali kalau ada taharah. Nah, Anda sholat berapa banyak, ya, berapa kali, kalau tidak taharah, maka tidak sah sholat. Ya. Artinya apa? Taharah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Sholat apa, Pak? Sholat Duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Masya Allah. Sudah wudhu tadi, Pak? Belum. Duh, enggak wudhu. Harus wudhu tadi. Sholatnya sudah bagus. Tapi karena tanpa taharah, gimana hukumnya? Sholat sekian rakaat malam. Ya. Ada yang belasan rakaat sampai banyak sekian rakaat. Tapi kalau tanpa taharah, maka itu semua apa? La tasih. Tidak sah. Maka demikian pula ibadah. Ibadah jika tanpa tauhid, maka apa? Tidak sah. Tidak sah. Sehingga kita paham dari sini bahwa at-tauhid syartun disihhatil ibadah. Tauhid merupakan salah satu syarat penting untuk diterimanya ibadah. Sebagaimana salat taharah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat ada beberapa. Salah satunya apa? Taharah. Salah satunya taharah. Ya. Wa illa syarat sahnya ibadah ada dua. Ya, syarat sahnya ibadah ada dua. Ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Shalal Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya, "Idza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allahu subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan." Kalau kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, maka sesungguhnya ibadah itu tidaklah menjadi sahihah, tidaklah menjadi sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika terpenuhi fiha, terpenuhi padanya syartan, dua syarat. Idza ihtalla syartun minasyartain batulat. Kalau hilang salah satu dari dua syarat itu, maka ibadah menjadi batal. Apa dua syarat tersebut? Asyartul awal, antakuna khalisatan diwajhillah. Ibadah itu harus murni demi meraih wajah Allah. Ya. Murni ditujukan untuk Allah, karena Allah. Laisa fiha syirkun. Tidak ada pada ibadah itu kesyirikan sama sekali.

Ya. Fa in khalaqaha syirkun batulat. Kalau ibadah itu tercampur dengan kesyirikan, maka batal. Ya. Maka batal. Allah Ta'ala menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna niscaya benar-benar gugur amalan. Niscaya benar-benar gugur amalanmu. Allah tegaskan la yahbatanna. Dengan lam taukid dan dengan apa? Dengan nun taukid di belakangnya. Menegaskan benar-benar gugur. Ya, pasti gugur. Kalau ibadah itu tercampur dengan syirik. La in asyrakta, kalau kamu berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk. Niscaya gugur, benar-benar gugur amalanmu. Ya, amaluk mufrad. Ya. Mudhaf pada dhamir. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab berfungsi apa? Umum, yakni semua amalmu. Semua amalanmu itu gugur. Kalau kamu berbuat kesyirikan. Nah, amalannya banyak. Amalannya besar. Sudah banyak, besar, bertahun-tahun. Sehingga sangat banyak sudah. Tapi berbuat kesyirikan. Maka layah batanna amaluka. Gugur semua amalanmu. Ya, kalau kamu berbuat syirik. Sehingga bahaya apa enggak? Bahaya. Maka harus diterangkan kepada umat. Dijelaskan kepada umat. Dan terus diingatkan. Jangan sampai kamu berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan, maka akan menggugurkan, membuat batal amalanmu, ibadahmu semuanya. Nah, maka ini syarat pertama, antakuna khalisatan liwajhillah. Harus ibadah itu murni untuk Allah, karena Allah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan padanya. Kalau ibadah itu tercampur dengan kesyirikan, maka batal. Ya, maka batal ibadah tersebut. Sebesar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun. Dan lama, walaupun lama sudah, maka batal. Nah, barakallahu fikum. Dan syirik itu, sebagaimana insya Allah nanti juga akan diterangkan, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kalau syirik akbar, itu menggugurkan semua amal. Sehingga yul ikhwah, ya hati-hati waspada. Seseorang bisa kehilangan semua amal dia ketika dia berbuat kesyirikan. Syirik akbar. Syirik akbar ini bisa fi'lan, bisa kaulan. Ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan. Karena itu kita penting harus tahu. Apa itu? Kesyirikan. Karena bahaya zin. Salah satu bahayanya adalah menggugurkan semua amal. Sholat kita, puasanya, bahkan walaupun dia sudah berhaji. Kalau dia jatuh pada kesyirikan, maka dia bisa batal amalannya. Barakallahu fiik. Nah, itu kalau syirik akbar. Ya. Sehingga misalnya sudah beramal bertahun-tahun dia. Subhanallah di usia 25 atau di usia 30-an atau di usia berapa. Terjatuh kepada kesyirikan. Maka itu gugur. Itu kalau sekali syirik. Wakif kalau dia berkali-kali berbuat kesyirikan. Wakif itu kalau dia tidak menyadarinya. Gak ngerti bahwa itu kesyirikan. Sehingga terus sering dia berbuat. Ya. Nah, cukup satu kesyirikan saja bisa membatalkan, bisa menghapus. Wakif kalau dia berbuat sesuatu yang sering menghapus, menggugurkan itu semua. Na'udzubillah. Apalagi kalau dia sampai mati dalam keadaan di atas kesyirikan tersebut. Ini kalau syirik akbar. Kalau syirik asghar. Ya, kalau syirik asghar, nah, maka itu akan menggugurkan amal yang disertai dengan syirik asghar itu saja. Yang lainnya tidak. Yang tidak disertai.
Hai, itu tidak. Misalnya dia sholat. Salah satu contoh syirik asghar, salah satu contohnya adalah riya. Kalau dia sholat zuhur misalnya, sholat subuhnya ikhlas lillahi ta'ala, enggak ada riya. Sahihah, makbulah indallah. InsyaAllah ta'ala. Ya. Ketika sholat zuhur, dia riya. Ya. Maka sholat zuhur itu saja yang gugur, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau merupakan syirik asghar. Mithlu tahara idza khalaqaha hadatsun batulat. Ini adalah sebagaimana contohnya tahara. Ya. Tahara kalau tercampur dengan hadas itu juga batal. Ya. Kalau Syekh Al-Mu'allif tadi mencontohkan apa? Salat yang tanpa tahara. Contoh kedudukan tauhid terhadap ibadah itu adalah seperti kedudukan tahara terhadap salat, demikian. Maka Syekh Asy-Syarih, Syekh Shalal Fauzan yang mensyarah, mencontohkan yang lain agak berbeda, yaitu apa? Tahara kalau tercampur hadas. Sudah wudu. Sudah bagus wudunya. Ternyata berbuat hadas. Ya. Maka apa? Wudunya ini batal. Saya sudah wudu kok. Iya, kamu sudah apa? Berbuat sesuatu yang membatalkan wudu. Maka batal. Sehingga apa? Wudu itu ada nawakidnya. Ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Sehingga walaupun sudah berwudu, kalau berbuat sesuatu yang membatalkannya, maka wudunya tidak sah dan wajib diulang. Wajib diulang. Kalau enggak diulang, berarti dia dinyatakan apa? Tidak berwudu. Kalau sholat gimana? Ya sholatnya enggak sah. Itu. Sehingga ya ikhwah, ibadah itu ada nawakidnya, ada hal-hal yang membatalkannya. Tahara ada nawakid. Ada nawakidul wudu. Makanya nanti kalau kita belajar fikih itu ada belajar syurutul wudu, ya, wajibatul wudu, juga ada pula nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, demikian pula salat. Juga di sana nawakidus salat. Maka demikian pula tauhid wal Islam. Maka para ulama juga menjelaskan di samping di sana ada syarat-syaratnya, ya, ada mukammilatnya, hal-hal yang menyempurnakannya. Di sana ada pula nawaqid, pembatal-pembatal, sehingga kita pun harus tahu fungsinya apa supaya kita jangan sampai terjatuh kepada pembatal-pembatal itu. Ya. Sehingga kalau Islamnya batal gimana? Ya harus

Fungsinya apa? Supaya kita jangan sampai terjatuh kepada pembatal-pembatal itu. Ya. Sehingga kalau Islamnya batal gimana? Ya harus diulangi Islamnya. Sebagaimana kalau taharanya batal, kalau sholatnya batal. Nah, barakallahu fikum. Kadzalika idza abadta Allah tsumma asyrakta batulat ibadatuka. Demikian pula kamu, kalau kamu beribadah kepada Allah lalu kamu terjatuh kepada kesyirikan, kamu berbuat syirik, maka batal ibadahmu. Ada asyartul awal. Inilah syarat pertama. Asyartul tsani al-mutaba'ah lirrasul adalah syarat untuk bermutaba'ah, mengikuti Rasul dalam ibadahnya itu. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilah wa marfudah. Ibadah apapun yang tidak dilakukan oleh Rasul, yang enggak dicontohkan oleh Rasul, maka itu adalah ibadah yang batilah dan tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafatun. Karena itu adalah berarti bid'ah dan khurafah. Wah, ini dakwahnya memang bid'ah-bid'ah. Ini dakwahnya lah. Yang menyebut bid'ah itu Rasul sendiri ya. Kita hanya menukil, menyampaikan saja. Ya. Jangan alergi dengan kata-kata bid'ah atau kata-kata syirik. Karena memang demikian ilmu. Sebagaimana kita enggak boleh alergi. Batal wudhumu. Batal sholatmu. Kenapa? Loh, kalau kamu enggak diberitahu kalau sholatmu batal, ya sementara kamu berbuat seperti itu, kif. Ya. Sering sholat, tapi enggak ngerti bahwa ini membatalkan sholat. Gimana kira-kira? Bertahun-tahun dia sholat, berarti enggak sah. Atau toharoh. Enggak tahu toharohnya apa. Itu membatalkan toharoh. Kayak menyangka dirinya sudah taharah sehingga dia sholat gak ada yang ngasih tahu. Mana kira-kira? Ya. Maka lebih-lebih lagi dalam hal yang lebih prinsip lagi. Itu tadi prinsip ya. Bahwasannya sholat harus dengan taharah. Taharah juga harus apa? Tidak boleh terjatuh kepada hal-hal yang membatalkannya. Wakif yang lebih prinsip lagi yaitu masalah tauhid asyirik. Gimana kalau gak ada memberitahu dia, gak ada menyampaikan kepada dia bahwasanya ini perbuatannya kesyirikan yang itu membatalkan ibadah kamu. Bertahun-tahun ibadah. Syarat rukun ibadahnya sudah benar. Taharahnya sudah benar. Salatnya sudah benar. Tapi terus dibatalkan, terus dihapus. Salat dan berbagai amal ibadah dia itu dengan apa? Kesyirikan. Nah, maka harus diberitahu. Demikian pula yang kedua ini, ikhwan. Syarat kedua. Syarat pertama terpenuhi. Harus ada syarat kedua pula yaitu al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah. Lillahi ta'ala ibadahnya. Namun, kalau ibadah itu dilakukan tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka juga tertolak. Contoh paling mudah adalah kalau dia mengerjakan sholat subuh 3 rakaat. Misalnya. Kan hebat kan? Bagus. 2 rakaat. 2 rakaat sesuatu. Bagus. Apalagi 3. Kan gitu kalau logikanya. Ya, tapi bukan demikian agama. Memang agama itu tidak tegak di atas logika. Tapi di atas bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkannya. Bagaimana dalil. Apakah ada dalil ataukah tidak. Nah, sehingga kalau sholat 2 rakaat subuh 2 rakaat. Kan makbulan. Sahihah. Tapi kalau sholat subuhnya 3 rakaat, bukan malah hebat, tapi malah marfudah, tercela, tertolak. Apa dalilnya? Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada pada kami, yang tidak ada padanya, amruna, perintah atau contoh dari kami, raddun, maka itu tertolak. Ya, raddun di sini diterangkan oleh para ulama apa maknanya? Mardudun, tertolak. Wa fi riwayah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang ahdatha

0: membuat ide baru. Ya, fi amrina, pada urusan kami agama dan ibadah kami ini, ya, ma laisa minhu, yang tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya, fahuwa raddun. Ya. Lafaz yang kedua bersifat lebih umum. Afwan, lebih khusus untuk yang apa? Yang membuat ide, yang ahdas, yang membuat perkara baru itu. Ini yang tertolak. Adapun yang kedua, lafaz pertama, man amila aman, lebih umum sifatnya. Walaupun dia bukan ahdas, namun dia mengamalkan amal baru itu, amal yang tidak ada contohnya itu, maka dia juga tertolak amalannya. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah itu harus muwafiqah, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la bis ihsanat. Ya, tidak boleh ibadah itu berdasarkan persangkaan-persangkaan baik, istihsan. Ya. La bis ihsanatin nas, bukan dengan anggapan-anggapan baik orang, manusia, wa niyatihim wa maqasidihim. Ya, bukan pula sekedar niat baiknya, tujuan baiknya. Madama annaham lam yadull 'alaiha dalilun minasy-syar'i fahiya bid'atun. Ya, selama itu tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, maka itu adalah bid'ah, la tanfa'u sahibaha. Tidak akan bermanfaat bagi pelakunya, bal tadurruhu, bahkan akan merugikan dia, memadaratkan dia, li'annaha ma'siyatun, karena itu hakikatnya maksiat, menentang Rasul, menyelisih Rasul. Wa in za'ama annahu taqarrubun ilallahi azza wa jal, walaupun dia meyakini itu sebagai bentuk taqarrub, ya. Sehingga itu bukannya berguna bagi dia, bukannya menambah pahalanya, bahkan justru apa? Tadurruhu, bermadharat. Sehingga amalan dia, enggak mungkin, jangan berharap, oh, masih ada imbalannya, masih ada pahalanya. Enggak. Justru tadurruhu. Justru apa? Bermadharat bagi dia. Fala budda fil ibadati min hadaini syartain. Sehingga dalam ibadah itu, harus terpenuhi dua syarat ini. Al-ikhlas wal mutaba'ah dirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dua syarat itu. Syarat pertama ikhlas, syarat kedua adalah al-mutaba'ah, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha. Sehingga dengan demikian menjadi ibadah yang sahihah dan bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batulat. Kalau ibadah itu kemasukan syirik, maka ibadah itu menjadi batal. Wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaihi dalilun fa hiya batilatun aidha. Demikian pula kalau ibadahnya itu adalah ibadah yang mubtada'ah, yang tidak ada dalilnya, maka itu juga batil. Biduni hadaini syartain la fa'idata minal ibadah. Sehingga tanpa dua syarat ini tidak ada faedah dari suatu ibadah. Li'annaha ala ghairi ma syara'a Allah. Karena ibadah itu akhirnya apa? Tidak tegak di atas syariat Allah. Wallahu la yakbal illa ma syara'a fi kitabih. Sementara Allah tidaklah menerima kecuali ibadah yang sesuai dengan syariatnya. Au ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali harus sesuai dengan syariatnya dalam kitabnya, dalam Al-Quran, atau melalui lisan Rasulnya. Ya, ini apa? As-Sunnah. Ayolah ikhwar rahimani warahmatullah. Dari pemaparan atau syarah Al-Allamah Shalih Al-Fauzan ini, maka kita tahu bahwa yang disampaikan oleh Syekh Al-Mu'allif, ya, itu adalah berkaitan dengan syarat pertama. Waila, ibadah itu harus sepenuhnya apa? Dua syarat. Namun beliau pada matannya ini membahas tentang syarat yang pertama. Karena memang beliau konsen dalam masalah apa? At-tauhid. Beliau konsen dalam masalah at-tauhid. Nah. Barakallahu fikum. Kama anna salata la tusamma salatun illa ma'at tahara. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali harus disertai dengan tahara. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasada. Maka kalau syirik itu masuk dalam ibadah, maka syirik ibadah itu akan menjadi rusak. Kal hadas idza dakhala fit tahara. Sebagaimana hadas kalau masuk dalam tahara, itu akan merusak ibadah. Baik. Sehingga di sini kita sudah mengerti bahwa ibadah harus tegak di atas at-tauhid. Yang dibahasakan oleh para ulama kadang dibahasakan dengan apa? Al-ikhlas. Ikhlas itu apa maksudnya? Murni untuk Allah Ta'ala. Sama. Al-ikhlas itu juga bermakna at-tauhid. Yani apa? Ibadah itu ifrad. Ifradullah bil ibadah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mengesakan Allah. Sehingga ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Maka beliau lanjutkan. Fa'idha arafta anna syirka idha khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Maka sekarang kalau kamu tahu, kamu sudah tahu. Kalau kamu sudah tahu bahwa syirik, kalau mencampuri ibadah. Syirik jika tercampur dengan ibadah, masuk dalam ibadah, afsadaha. Maka kesyirikan itu akan merusak ibadah itu. Membatalkan ibadah itu. Wa ahbatal amal. Dan menggugurkan amal. Ya, sehingga amal dia yang lalu-lalu pun yang sudah dia kerjakan, dia sudah kumpulkan amal itu menjadi gugur. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Ya. Dan sehingga dengan itu pelakunya menjadi termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena amalannya sudah gugur. Ya. Kalau terus dia lakukan sehingga dia mati di atas kesyirikan itu, maka dia menjadi al-khalidin, orang yang kekal di dalam api neraka. Jika kamu tahu ini sekarang, ya, resiko kesyirikan demikian, merusak ibadah, membatalkan amal, dan orangnya menjadi apa? Kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalik. Maka kalau kamu sudah tahu itu, tahu resiko kesyirikan, maka kamu tahu sekarang bahwa yang terpenting bagimu atau yang paling kewajiban paling penting atasmu adalah ma'rifatu dzalik. Mengenal, mengerti hal itu, yakni mengerti apa itu kesyirikan. Sehingga anna aham ma alaika, aham itu yang terpenting, ma alaika yang wajib atas, yakni apa? Kewajiban terpenting atasmu, kewajiban terpenting atasmu adalah ma'rifatu dzalik, mengetahui hal itu. Apa dzalik kembalinya? Kembali kepada kesyirikan dan bahaya-bahayanya tadi. La'allallaha ay yukhlisaka min hadhihi syabakah. Dengan kamu tahu hal ini, mengerti dan memahaminya, semoga Allah menyelamatkan kamu dari jeratan tersebut. Syabakah itu, jerat atau perangkap itu. Wahia asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Harus tahu, harus paham, harus mengerti. Supaya bisa selamat. Semoga Allah menyelamatkan kamu dari bahaya jerat-jerat kesyirikan itu. Kama qila araftu syar la li syar. Walakin ditawaqqihi. Aku mengerti kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan itu. Tapi dalam rangka apa? menjauhinya. Dalam rangka menjauhinya. Alladzi qala Allahu ta'ala, yang Allah berfirman tentangnya, Allah berkata tentang kesyirikan itu, menunjukkan bahaya dan risiko besar daripada kesyirikan itu adalah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan. Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan, yakni jika dia pelakunya itu mati di atas kesyirikan itu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni yang duna dzalik. Dun di sini bukan tanpa, tapi tahta, yang di bawah kesyirikan. Dosa-dosa yang di bawah dzalik, di bawah kesyirikan itu. Lima yasha, itu bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Yang berarti apa? Dosa-dosa lain selain kesyirikan itu, ada orang-orang yang Allah kehendaki untuk Allah ampuni, ada orang-orang yang Allah kehendaki untuk tidak Allah ampuni. Sehingga orang yang membawa dosa besar itu bisa Allah kehendaki untuk Allah ampuni, bisa pula Allah kehendaki untuk tidak Allah ampuni. Namun kalau kesyirikan, pasti tidak akan Allah ampuni. Ya, kesyirikan di sini apa yang dimaksud? Ya, dijelaskan para ulama, syirik akbar dan syirik asghar. Ya, syirik akbar tidak akan Allah ampuni. Ya, itu resikonya membuat dia kekal di dalam neraka. Demikian pula syirik asghar, tidak akan Allah ampuni. Yang itu berakibat juga diazab, walaupun tidak sampai kekal. Sehingga syirik asghar tidak akan Allah ampuni pun. Nah, kalau dia membawa syirik walaupun asghar, tidak ada besarnya, yang dia bawa hanya syirik asghar, itu pasti Allah azab dia, walaupun tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Nah, kalau itu syirik akbar, maka pasti Allah azab dan itu kekal di dalam neraka. Na'udzubillah minan nar. Dan semoga Allah Ta'ala membebaskan dan menyelamatkan kita dari kesyirikan. Dosa besar itu berbahaya, ya kawan. Ya. Kalau Allah menghendaki untuk tidak diampuni, maka kita akan diazab. Dan siapa yang akan sanggup dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Namun, dengan besarnya itu semua, kalau sampai itu adalah dosa syirik, ya, maka tidak ada harapan. Dosa-dosa besar masih ada harapan. Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita. Atau menghentikan, atau mengeluarkan dari api neraka itu. Tapi kalau dosa syirik, tidak ada harapan sama sekali. Wadzalika bima'rifati arba'i qawaid. Nah, supaya kita mengerti apa itu kesyirikan, yang dengan kita mengerti asyirk, maka kita akan mengerti apa itu tauhid. Ya. Bagaimana agar kita mengerti bahaya kesyirikan itu? Wadzalika bima'rifati arba'i qawaid, dengan cara memahami empat kaidah. Dzakarah Allah Ta'ala fi kitab. Memahami empat kaidah. Yang empat kaidah ini bukan buatan beliau, bukan karangan beliau, bukan susunan beliau sendiri. Karena itu beliau tegaskan, dzakaraha, yang mana empat kaidah ini sudah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya. Sehingga ya ikhwah, nah, dengan pengantar ini, mukaddimah ini, beliau ingin memahamkan kenapa sih kok harus mempelajari empat kaidah. Ya. Karena bahaya kesyirikan itu. Sehingga kita harus mengerti apa itu bahaya kesyirikan. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami bahaya syirik itu? Kalau kita memahami syirik, maka kita akan memahami tauhid. Maka dibantu oleh syekh dengan cara memahami empat kaidah. Dengan cara apa? Memahami empat kaidah. Di mana empat kaidah ini? Allah sebutkan. dalam Al-Quran. Nah, dibantu oleh Syekh untuk mensarikan empat kaidah itu dan beliau sajikan dengan bahasa yang mudah sehingga umat mudah memahami. Ya, umat mudah memahaminya. Barakallahu fikum. Sudah Isya. Nah. Baik. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Nah,
1: barang hadis yang masyhur seseorang yang tidak tentang dosa yang panjang ketika ditimbang dia memiliki satu batu atau tiga orang.
0: Iya.
1: Bagaimana bisa seorang yang bertawakal dari satu dosa
0: sering? Nah, seorang yang bertauhid, ya, tetaplah dia manusia. Tetaplah dia manusia. Yang dia tidak maksum. Tidak maksum dari dosa. Tidak terjaga, tidak terjamin dari dosa. Ya. Sehingga bisa dia terjatuh. Bahkan ini terjadi sejak hatta di masa sahabat. Terjadi. Sebagian sahabat terjatuh dalam dosa besar. Namun mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Ya. Atau Allah berikan kepada mereka amal yang dengan amal itu menghapus dosa-dosanya. Nah, demikian para sahabat sehingga para sahabat semuanya fil jannah. Para sahabat semuanya fil jannah. Nah. Maka bagaimana dengan yang di bawah sahabat? Tentu lagi apa? Lebih-lebih lagi tidak maksum. Sehingga bisa dia terjatuh kepada dosa. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'ina tawabun. Semua, setiap bani Adam, anak manusia itu khata'un. Banyak berbuat salah. Banyak berbuat dosa. Dan yang sebaik-baik itu, sehingga bani Adam mesti itu. Sifatnya khata'un. Namun yang terbaik yang mana? At-tawabun. Yang segera dan banyak bertaubat. Ini yang terbaik. Ya, sehingga seorang yang bertauhid bisa terjatuh dalam dosa. Kalau dia Allah berikan taufik untuk bertaubat, maka inilah yang terbaik. Dan bisa jadi dia tertumpuk dosanya itu. Ya. Tertumpuk dosa-dosa itu sehingga ketika dikumpulkan sangat banyak. Sebagaimana terjadi menimpa pada orang yang disebutkan oleh Nabi SAW ini tadi. Dia memiliki 99 catatan ya, yang semuanya kesalahan. Semuanya dosa. Yang mana satu lembar catatannya itu maddal basar. Sejauh mata memandang. Ya. Bagaimana kalau kita ditulis kesalahannya satu kertas saja ya, Ikhwan. Yang itu selembar ini. Itu sudah bisa mengoleksi berapa kesalahan. Sudah ya. Bohong, mencuri misalnya. Catat itu. Dijejer begitu. Sudah banyak kesalahan. Mungkin bisa 100 kesalahannya. Dan ini bagaimana dia sebanyak itu dosanya. Artinya memang dosa manusia itu kalau dikumpulkan banyak ya. Mulai dari lisannya, ya, tangannya, matanya. Ya. Seperti yang menimpa satu orang ini tadi. Namun dia memiliki satu amal ternyata. Maka dia sampai putus asa sudah. Dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa uzurnya? Dia sudah enggak bisa membela diri sudah. Nah, aku sudah menyerah. Nah. Namun ternyata apa? Dia memiliki satu amal yang sangat besar nilainya. Tentunya tauhid yang sempurna ini tadi. Tauhid yang ketika ditimbang bisa menandingi bahkan lebih berat dibandingkan dosa-dosa tersebut. Nah, bandingkan dosa-dosa tersebut, dia memiliki keikhlasan, dia memiliki kesucian atau kelurusan tauhid, ya, yang benar. Kok bisa? Bisa. Sebagaimana yang dia lakukan oleh orang ini, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang atau dimiliki atau dialami oleh orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, walaupun tauhid semakin dia sempurna. Itu akan terus mendorong dia untuk berbuat amal saleh. Karenanya semua kewajiban-kewajiban agama, ya, amal-amal saleh dan amal ketaatan itu disebut sebagai mukammilatut tauhid. penyempurna tauhid. Kesempurnaan tauhid. Nah, sebaliknya dosa dan maksiat itu mencederai tauhid. Semakin seorang berbuat dosa, semakin banyak dia berbuat maksiat, itu semakin melemahkan tauhidnya. Sehingga apa? Dosa-dosa dan maksiat itu beresiko besar. Ya. Karena akan melemahkan tauhidmu, melemahkan imanmu. Sehingga semakin banyak engkau berbuat dosa, akan semakin banyak melemahkan tauhidmu dan imanmu. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kitab yang pernah kita baca beberapa waktu yang lalu, yaitu Mudzakiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Yani beberapa ikhwah pada beberapa yang lalu mengingatkan untuk menyelesaikan kitab ini juga. Dan kita telah sampai di hadis yang ke-14 dari 21 hadis yang disiapkan di kitab ini, yakni kita sudah kurang 7 atau 8 hadis lagi. Jadi insyaallah taala durus kita pekan ini adalah Mudzakiratul Hadits An-Nabawi. Pekan berikutnya kita boleh i'tisam. Demikian berganti-ganti, berselang-seling antara kita boleh i'tisam dengan Mudzakiratul Hadits An-Nabawi, supaya apa yang telah kita baca tidak putus atau tidak terputus di tengah jalan. Taib ada al-hadithul rabi' ashar. Ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal. Hadis yang ke-14, amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling Allah cintai? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Qultu, aku bertanya lagi, thumma ay, kemudian apa ya Rasulullah? Yani amal apa lagi yang Allah cintai setelah salat pada waktunya? Qala birrul walidain. Amal berikutnya yang Allah cintai adalah birrul walidain. Qultu thumma ay, kemudian apa lagi? Lafaz thumma menunjukkan tertib, urutan. Kemudian apa urutan berikutnya? Qala al-jihad. jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Sahabiyul hadis, biografi sahabat periwayat hadis. Taqaddamat tarjamatuhu fi syarhil hadis raqam al-khamis. Telah lewat penjelasan biografi perawi hadis dalam syarah hadis nomor 5. Ya. Yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud bin Huzail atau bin Ghafil bin Habib Al-Hudhail Al-Qurashi, fahuwa minas sabiqin al-awwalin wa kana minal muhajirin. Fa Abdullah bin Mas'ud min afdalis sahabah, nah, min fuqahaiha wa min fuqahaihim wa ulamaihim. Al-Mufradat, ahabbu ilallah. Berapa kosakata? Al-Mufradat, ahabbu ilallah, aktsaruha mahabbatan ilallahi wa afdaluha. Nah, yang paling banyak Allah cintai, yakni yang paling Allah cintai. Wa afdaluha, yang paling afdal. Amal yang paling Allah cintai, yang berarti yang paling afdol. Birrul walidain, ta'atuhuma wal qiyam bihuquqihima wal ihsan ilaihima. Makna birrul walidain, mentaati kedua orang tua, menunaikan hak-hak keduanya dan berbuat baik terhadap keduanya, kedua orang tua. Ada birrul walidain, mentaati kedua orang tua, mentaati perintahnya selama bukan perintah yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Selama tidak memerintahkan kemaksiatan atau bukan perintah yang mengandung maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita wajib mentaatinya seberat dan sesulit apapun perintah keduanya. Selama itu bukan maksiat, maka kita taati. Dan ketaatan kepada makhluk itu terbatas. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan kepada al-khaliq. Menunaikan hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua diantaranya hak untuk ditaati, hak untuk diberikan pelayanan, hak untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, hak untuk seorang anak berbicara dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut, nah, tidak menghardiknya atau mencelanya. Ini min hukukihima. Wal ihsan ilaihima, kalimat ihsan, berbuat baik, ini kalimat yang luas, mencakup semua yang kita sebutkan di atas. Ya. Fa lawan dari ini semua disebut al-uquq, uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, disebut dengan al-uquq. Maka sebagaimana birrul walidain min afdalil a'mal, maka lawannya uququl walidain min akbaril kabair. Ya, di antara dosa besar yang paling besar, termasuk jajaran dosa besar yang paling besar, sebagaimana nanti akan ada penyebutan hadisnya. Al-jihadu fi sabilillah, makna al-jihad fi sabilillah, badlu an-nafs wal-mal fi da'watil kuffar ilallah wa qitalihim li'la'i kalimatillah. mencurahkan, mengerahkan kemampuan jiwa, termasuk siap mengorbankan jiwanya, wal mal, dan harta, mengerahkan kemampuan harta yang dia miliki, siap mengorbankan hartanya. Untuk apa? Fi da'watil kuffar. Dalam rangka misi mendakwai orang-orang kafir. Agar atau mendakwai, mengajak mereka ilallah, ke jalan Allah. Kepada agama Allah, ila tauhidillah. Agar mau mentauhidkan Allah, meninggalkan kekufuran mereka. Ini mengerahkan, mencurahkan segala kemampuan diri, jiwa, dan hartanya. Ya. Untuk berkorban demi apa? Misi mendakwai orang-orang kafir ke jalan Allah, wa qitalihim, dan memerangi mereka. Li'la kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimatullah. Tatkala kalimatullah diinjak-injak, maka qital fi sabilillah. Inilah qital fi sabilil al-jihad fi sabilillah adalah li'la kalimatillah. Sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketika beliau ditanya tentang man qatala syaja'atan wa hamiyatan, ada seorang yang berperang karena berani. Dia berani berperang. Sehingga perang itu hobi bagi dia. Mau perang kemana saja, melawan siapa saja, dia perang, semangat dia. Ada yang berperang karena dorongan fanatisme, fanatisme suku, ya, kelompok, golongan, keluarga. Ketika keluarganya disinggung, ya, merasa dilecehkan, bangkit emosinya. Ditanya Nabi ditanya tentang mana yang berjihad fi sabilillah. Maka Nabi memberikan jawaban, ya, yang bersifat menyeluruh. Ya. Kata beliau, beliau tidak mengatakan yang ini ataupun yang itu, tapi beliau mengatakan, memberikan kriteria yang menyeluruh. Man qatala li'la kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang li'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimatullah, inilah yang perangnya fi sabilillah. Sehingga niatannya adalah li'la'i kalimatillah, bukan karena kebetulan di barisan lawan itu ada musuh dia, ya, ada orang yang dia benci misalnya, ada orang yang dia sedang berselisih dengannya. Tapi apa? Li'la'i kalimatillah. Nah, ya kawan, kadang-kadang keberanian seseorang itu tersulut oleh emosi. Kesukuan. Ya. Ketika suku Jawa disinggung, walaupun lawan suku manapun, dia berani. Siap dia. Jiwa raga, siap dia. Darah mengalir, siap dia. Tapi ketika diajak fi sabilillah, li'la kalimatillah, surut. Ya, ketakutan. Kenapa? Karena memang keberanian dia bukan fillah. Bukan karena Allah Ta'ala. Bukan fillah walillah. Banyak orang yang ini, ketika diajak emosionalnya, organisasinya, alma maternya, atau katanya madhabnya disinggung, semua dia kerahkan. Nah, berangkat kemanapun dia siap. Ini ikhwan fiddin, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkari itu semua. Bukan ini, bukan itu yang berjihad fisabilillah. Tapi yang berjihad fisabilillah adalah yang berperang karena dalam rangka niatan li'la'i kalimatillah. Sehingga benar-benar dia tidak ada misi atau kepentingan apapun di situ. Tidak mendapatkan keuntungan apapun, timbal balik apapun. Apa yang diharapkan? Ya. Ketika dia marah, emosi seperti tadi, kesukuannya, ya, keluargaannya disinggung, dia apa? Terlampiaskan emosinya, terlampiaskan marahnya. Sehingga dia benar-benar kesempatan untuk melampiaskan marahnya sekendak yang dia mau. Ini minimal keuntungan yang dia peroleh. Kalau tidak berbuntut kepada apa? Kepentingan-kepentingan duniawi atau keuntungan-keuntungan duniawi lainnya. Tapi ketika seseorang berperang fi sabilillah, li'la kalimatillah, apa? Yang dia. Banyak orang yang seakan di terpoles dengan seakan sesuatu yang berbau agama. Iya. Atau membela ad-din, membela Al-Qur'an atau membela at-tauhid katanya. Tapi sebenarnya itu hanya apa? Hanya upaya untuk mengemas sebuah kepentingan, sebuah misi, tujuan tertentu. Bisa seseorang terkecoh. Dan ini akan tampak kejujuran dia, kesungguhan dia, ya, akan tampak ketika apa? Ada muncul peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ya. Katanya ketika Al-Qur'an dianggap atau di sana ada penistaan terhadap din, terhadap agama, terhadap Al-Qur'an. Atau bahkan mungkin ketika muncul gambar Nabi misalnya. Nabi Muhammad diinjak-injak, apa, dihina, dikarikaturkan misalnya. Banyak yang tersulut emosinya. Ya. Tapi apakah ini emosinya atau kemarahan lillah atau kepentingan yang lainnya? Coba kita ukur dengan mizan din, mizan Islam. Apa alasan Anda marah ketika muncul karikatur Nabi? Oh, karena ini. Nabi saya dihinakan. Bagus. Ya. Siapa menghinakan? Tuh. Para karikaturis. Ya, para pembuat karikatur kufar. Marah. Bagus. Anda marah di sini. Tapi Anda perlu ingat, ini penistaan kepada Nabi. Berapa banyak penistaan kepada Nabi yang lainnya? Berupa apa? Sunnah-sunnah Rasul dihinakan. Diledek, dilecehkan. Ya, Anda tidak marah? Contoh paling gampang, berapa banyak yang mengolok-olok, mengejek-ejek masalah lihyah. Masalah al-isbal. Masalah poligami. Ya, masalah yang lainnya. Di antara sunnat Rasul. Dan yang paling menyedihkan, mereka itu muncul min jildatina. Dari negeri kita sendiri, sebangsa dengan kita, bahkan seagama dengan kita. Kira-kira ini pelecehan enggak kepada Rasulullah SAW? Istihza bin Nabi wa bi sunnati Rasulih. Anda marah? Ya. Kadang-kadang barid di sini. Manusia banyak yang dingin. Tidak tersulut emosinya. Nah. Dan kalaupun yang tersulut emosinya, bagaimana menyalurkannya? Jangan yang emosi di sini, yang dirusak gedung di depan dia. Ini pun salah. Ini yang dikatakan apa? Lillah wa fillah. Marahnya itu karena Allah. Dan apa? Bagaimana menyalurkan marahnya? Ini yang fillah. Fi sabilillah. Fi syariatillah. Kalau yang melecehkan Nabi itu orang-orang kafir, ya memang pekerjaan orang kafir melecehkan Nabi, kan gitu. Makanya mereka disebut sebagai kafir. Nah, tapi yang melecehkan ini, yang min dinina, ini yang muskilah. Ya, dilecehkan di Allah-Allah. Kul katakan hukumnya enggak wajib. Memang enggak wajib hukumnya, katakan. Masalah lihya, masalah isbal, enggak wajib. Tapi apakah boleh dihinakan? Sekarang ada orang salat rawatib. Rawatibah qabla al-fajr. Wajib apa enggak? Enggak wajib kan? Orang yang enggak ngerjakan dosa apa tidak? Tidak berdosa. Tapi apakah kemudian salat qabla al-fajr dilecehkan, diolok-olok? Orang yang ngerjakan dilecehkan? Buat apa kamu mengerjakan salat fajr? Itu kan enggak wajib. Capek-capek. Subuhnya yang wajib. Apa begitu? Nah, orang yang berlihya itu harus menjalankan sunnah, sunnah Rasul. Terlepas Anda memandang itu bukan perkara yang wajib, tapi bagian dari ajaran Rasul. Iya. minimalnya hukumnya adalah mustahab. Nah, kalau tidak dikatakan wajib. Baik, kalau dia mustahab, apakah kemudian dilecehkan? Apa kemudian dihinakan? Nah, ayni ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marah ketika maharimillah diinjak-injak, dilanggar. Ini wajib kita memiliki sikap demikian. Dan kedua, yang berikutnya, bagaimana kita mengekspresikan kemarahan tersebut. Jangan sampai kemudian dengan cara yang brutal, ya, sehingga marahnya pun lillah dan fillah. Sesuai dengan bimbingan syariat Allah Ta'ala. Taib. Al-qital, mana qital yang merupakan termasuk dalam kriteria al-jihad fi sabilillah? Al-qital yang dalam rangka li'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Ini pelakunya pun, orang yang melaksanakannya pun, niatannya adalah li'la'i kalimatillah Ta'ala. Qala al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini. Kana sahabiyul jadil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an min qurra'is sahabah wa fuqaha'ihim wa ulama'ihim. Adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, termasuk di antara para qurra' sahabat, ahli qira'ahnya sahabat. Ya, sahabat itu sudah orang-orang mulia. Ya, mereka orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Dan di sana ada jajaran dari sahabat yang disebut sebagai qurra. Ya, ahli qira'ah dan para penghafal. Karena kalau disebut qurra di zaman dulu, itu bukan hanya yang ahli bagus bacaannya saja, tapi orang-orang yang memang apa? Penghafal-penghafal Al-Quran. Di sana para sahabat banyak yang hafal Al-Quran. Ya, banyak yang bacaannya juga bagus. Tapi di sana ada yang disebut sebagai qurra'us sahabah. Menunjukkan apa? Yang terdepan. Wa fuqaha'ihim wa ulama'ihim. Para sahabat fuqaha, ya kawan. Ulama. Namun di antara sahabat itu ada yang disebut sebagai fuqaha'us sahabah wa ulama'us sahabah. Menunjukkan apa? Mereka terdepan dalam hal fikih wal ilm. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara sahabat yang mendapatkan julukan siapa? Fuqaha us-sahabah wa ulama us-sahabah. Wa kanat as'ilatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tunbi'u an fiqhihi wa idrakihi. Dan pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita kedalaman fikih beliau, wa idrakihi, ketajaman pemahaman beliau. Sehingga dari sini beliau memiliki pertanyaan-pertanyaan yang cukup tepat. Fa kama sa'ala huna an ahabbil a'mal ila Allah, sebagaimana beliau bertanya di sini di hadis yang kita bahas ini tentang amal-amal yang paling Allah cintai. Di sana banyak amal, ya kawan. Namun mana yang di antara amal-amal itu yang paling Allah cintai? Ada min fiqhihi. Beliau tanya langsung kepada Nabi supaya apa? Tidak menilai amal itu berdasarkan perasaan. Ya. Karena kalau berdasarkan perasaan, mungkin sebagian orang menilai amal yang paling afdal itu yang paling berat. Mungkin saja ada yang menjawab, yang paling hebat itu yang bisa puasa setahun penuh, enggak makan minum. Kan hebat ini. Nah, makanya ini yang menimpa siapa? Nasrani diantaranya. Sehingga muncul rahbaniyah. Ya, enggak mau makan, enggak mau minum, meninggalkan wanita, enggak mau menikah. Ya, ada lagi yang semangat sholat malam. Dan ini pula yang menimpa ke sebagian orang. Makanya ada yang nasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya tentang amal beliau, merasa tidak puas dengan amal Nabi, merasa kurang, maka tiga orang ini memiliki ijtihad. Ya. Yang kemudian Nabi SAW menegur mereka, man ragiba an sunnati falaisa minni. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya langsung kepada Rasul supaya enggak keliru. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab sebagaimana telah kita baca tadi. Maka sebagaimana beliau di hadis ini bertanya tentang amal yang paling Allah cintai, fa innana najid fil as'ila as-su'al an a'zamin dhunub wa ashaddaha. Kalau di kesempatan hadis ini beliau yakni Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang amal yang paling Allah cintai, maka kita pun mendapati di antara pertanyaan-pertanyaan sahabat Abdullah bin Mas'ud salah satunya adalah pertanyaan tentang dosa yang terbesar dan paling berat. Jadi beliau pernah bertanya tentang ahabul a'mal, amal yang paling Allah cintai, dan beliau pernah pula bertanya tentang a'zamudz dzunub, dosa yang terbesar. Fayujibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertanyaan beliau itu ketika bertanya tentang dosa yang terbesar dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar yang paling besar adalah engkau menjadikan untuk Allah adanya tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal dia telah menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu, ternyata engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah Ta'ala. Bukan hanya tandingan dalam hal rububiyah, tapi juga tandingan dalam hal uluhiyah. Fayaqulu thumma ay. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasul? Peringkat berikutnya apa? Fayaqulu lahu Rasul, anta qatula waladaka khasyata ayyat ama ma'ak. Adalah engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia makan bersamamu. Jadi kamu khawatir miskin, mengurangi jatah makanmu. Kau bunuh anakmu. Ini dosa besar. Yang terbesar. Fayaqulu thumma ay. Kemudian apa ya Rasulullah? Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antuzani halila tajarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina itu perbuatan dosa besar. Lebih besar lagi kalau ini siapa? Istri tetangganya yang menjadi korbannya. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya di hadis ini tentang ayu dzambin a'zam. Dosa manakah yang paling besar? Fahuwa kama yahrisu ay ya'rifa ahabbal a'mal ila Allah yahrisu kadzalik ala ay ya'lam abghada al a'mal ila Allah. Jadi beliau sebagaimana beliau semangat untuk mengetahui amal yang paling Allah cintai, beliau pun semangat untuk mengetahui dosa atau amal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan ini sama-sama perlu diketahui. Bukan hanya kita mengenal tauhid, tapi pun kita harus mengenal syirik untuk kita jauhi. Nah, ini pula yang dimiliki oleh para sahabat, beberapa sahabat yang lainnya, sebagaimana di antaranya sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, kana an-nas yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anisy-syarr makhafata an yusibani. Banyak orang yang dulu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, amal baik, mana yang afdol. Ini jazakumullah khair, membantu dan bermanfaat untuk kita tahu mana amal yang baik, amal-amal yang baik. Wa kuntu as'aluhu 'anisy-syarr, namun aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan-kejelekan. Hanya sisi ini Huzaifah bin Yaman menutup kekurangan atau menutup celah di sini. Nah, aku pun bertanya tentang apa? Kejelekan-kejelekan. Supaya apa? Khawatir akan menimpaku. Nah, sehingga kita perlu tahu kebaikan-kebaikan. Ya, al-hasanat. Kita pun perlu tahu kejelekan-kejelekan dalam rangka menjauhi dan menghindarkannya. Fa bi haditsina hadza bayan li umurin salasatin hiya ahabbul a'mal ila Allah. Dalam hadis di pembahasan kita kali ini terdapat penjelasan tentang tiga perkara yang merupakan amal yang paling Allah cintai. Awwaluha as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya atau tepat pada waktunya. Ini amal yang paling Allah cintai. Salat haqqun min huquqillah, di antara hak Allah Ta'ala. Fasalatu fi haddi zatiha hiya ar-ruknus tsani min arkanil Islam. Salat, ya, pada definisi apa, pada salat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, rukun kedua dari rukun Islam yang lima. Wa awwalul ibadah tashri'an, dan merupakan ibadah pertama yang disyariatkan setelah at-tauhid. Ya, sebagaimana kita tahu dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah beliau berdakwah kurang lebih 10 tahun baru turun perintah ibadah salat. Sebelumnya perintah-perintah tauhid wal indar anis syirik. Nah, baru kemudian turun ibadah yang disebut sebagai as-shalah. Sehingga ini merupakan ibadah pertama yang disyariatkan. Walam yuballighha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasairil ibadat biwasitati Jibril. Bal asrallahu bi'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. ثم عرج به الى السماء اهناك فوق السماوات العلى او العلى ناجاه ربه واكرمه وكلمه بفرضيتها مباشره. Dan perintah untuk salat ini disampaikan kepada Rasul tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu melalui wasita Jibril. Ibadah haji, ibadah puasa, ibadah zakat, jihad fisabilillah, itu semua biwasitati Jibril, dalam keadaan Nabi di bumi, di dunia. Datang perintah dari Allah Ta'ala melalui wasita Jibril. Tapi untuk sholat ini Allah mengisrakan nabinya, ya, hambanya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya, tidak cukup sampai di situ, kemudian urija bihi ila sama, dinaikkan, dimi'rajkan ke langit. Dalam peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan di sana beliau bahkan melampaui langit yang paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Ya. Nah, disitulah Allah Ta'ala ngajak bicara beliau, beliau muliakan, Allah muliakan beliau, dan Allah sampaikan secara langsung kewajiban sholat. Sehingga perintah sholat ini, fardiyatus sholat, disampaikan Allah Ta'ala secara langsung kepada Rasulnya. Diterima oleh Nabi SAW langsung dari Allah Ta'ala, tidak melalui perantaraan Jibril. Dan diterima oleh Nabi di atas langit yang ketujuh. Tidak dalam keadaan beliau di dunia, tapi di atas langit yang ketujuh. Di Sidratul Muntaha. Disebut sebagai Sidratul Muntaha karena di puncak yang bisa dicapai oleh makhluk. Fahadha dalil azamatiha. Ini merupakan bukti yang menunjukkan keagungan ibadah salat. Ya. Sehingga perintah salat ini sangat penting. Saking pentingnya ini tadi. Allah Ta'ala ketika mewahyukannya tidak melalui perantaraan Malaikat Jibril. Dan tidak ketika Rasul berada di bumi.

kendaraan malaikat Jibril. Dan tidak ketika Rasul berada di bumi. Tapi disampaikan oleh Allah Ta'ala langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di atas langit yang ketujuh. Melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Wa idza shalla al-'abdu fa inna ma yunaji rabbahu. Maka ketika sang hamba ini salat, maka dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Munajat itu suara yang lirih. Ya. Berbeda dengan an-nida, munada, suara yang keras. Ya. Wa afdalu waqtin yataqarrabu biha al-ibad ila Allah Ta'ala huwa awail awqatiha. Dan waktu yang terbaik untuk seorang hamba bertakarub kepada Allah dalam dengan ibadah salat ini adalah awail awqatiha, waktu yang paling awal. Ya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'addiha fi awail awqatiha. Sebagaimana Rasul, di antara kebiasaan beliau adalah menunaikannya di awal-awal waktu. Waraghaba fi dzalika, dan beliau berikan semangat untuk mengerjakannya di awal waktu. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadzal hadis. Beliau berikan semangat umatnya dengan sabda beliau di antaranya di dalam hadis ini. As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Ya, ini afdal al-waqt, waktu yang paling utama untuk seseorang bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah salat. Adalah apa? Salat di awal waktu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini pun sekaligus mengingatkan bagi kita semua dan memperbarui semangat kita untuk memperhatikan pelaksanaan sholat di awal waktu, tidak menunda atau mengundurkannya. Abil khusus idza kana sholatu fil jamaah. Ya, apabila kita ingin mendapatkan afdhaliyatul jamaah, sholat berjamaah, maka di awal waktu. Dan memang demikianlah pelaksanaan praktek kaum muslimin. Ya, melaksanakannya di awal waktu. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. Memperhatikan hal ini. As-salatu ala waqtiha. Ini ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, ibadah salat merupakan ibadah yang sangat besar nilainya dan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaniha, yang kedua, di antara amal yang paling Allah cintai, birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana tadi kita sebutkan apa birrul walidain, yakni ta'atuhuma wal qiyam bihuquqihima wal ihsan ilaihima. Mentaati keduanya, menunaikan hak-hak kedua orang tua dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Fahaqul walidain azimun. Jadi hak kedua orang tua ini sangat besar. Qaranahu Allah bitauhidih fi ghairi ma ayah. Allah sering menggandengkan antara hak kedua orang tua dengan tauhid, kewajiban bertauhid kepadanya. Di banyak ayat, fi ghairi ma ayah, tidak hanya di satu ayat, namun di banyak ayat. Qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Digandengkan. Setelah perintah beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, ini perintah bertauhid, kemudian perintah berikutnya wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah juga berfirman, katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin,

0: Kemarilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya banyak. Sering Allah gandengkan antara perintah bertauhid dengan perintah untuk birrul walidain, perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa fi sunnatil mutahhara ahadits katsira tadullu ala idzamati haqqil walidain. Dan dalam as-sunnah al-mutahhara juga banyak hadis yang menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Minha hadzal hadis. Di antaranya hadis ini. Di sini pun Allah gandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Hadis yang kita baca, hadis bab yang kita pelajari, ketika dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal au ahabbul a'mal ila Allah taala, qala as-salatu ala waqtiha. Ini hak siapa? Hak Allah taala. Thumma ayya Rasulullah, qala birrul walidain. Berikutnya apa? Birrul walidain yang merupakan hak kedua orang tua. Hadal hadis. Di hadis ini pun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertakan atau mengiringkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Wa minha. Kemudian yang lainnya di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Qalu bala ya Rasulullah, qala asyirku billah wa uququl walidain. Al hadis. Maukah kalian aku beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, qala asyirku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini contoh juga bahwa digandengkannya atau diiringkannya hak Allah dengan hak kedua orang tua. Wa minha la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Langsung Allah yang melaknat. Siapa? Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa minha man ahaqqun nas bi birri, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala abuka. Anda yang bertanya kepada Rasul, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan, ya, albir, kebajikan dariku? Qala ummuka, ibumu. Nabi menjawab, ibumu yang paling berhak. Qala thumma man, kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, qala abuka. Baru setelah tiga kali Rasul menjawab, yang keempat ditanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala abuka, ayahmu. Menunjukkan besarnya hak kedua orang tua, wabil khusus hakul um. Fayajibu alal muslim alqiyam bihadal haqqil azim hatta law kana kafiraini. Fa inna haqqahuma la yasqut anil walad. Penting ya ikhwan. Wajib atas setiap muslim menunaikan hak yang besar ini. Walaupun kedua orang tua itu kafir sekalipun. Ya. Maka hak kedua orang tua tidak gugur. Hak kedua orang tua terhadap anaknya tidak gugur dengan status keduanya kafir. Tidak gugur. Ya. Selama dia tidak menyuruh kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, maka tetap kita wajib taati perintahnya. Orang tua yang muslim menyuruh kepada kesyirikan, wajib kita taati. Demikian pula apalagi orang tua yang kafir menyuruh kepada kesyirikan, tidak boleh kita taati. Demikian pula kita menyuruh kepada kemaksiatan, kepada dosa, kita wajib kita taati. Nah, kedua orang tua yang kafir, hak keduanya tidak gugur terhadap anak, tidak gugur, tetap. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila dia memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang enggak ada ilmunya, enggak ada dasar hujahnya, maka fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Namun tetaplah kamu bergaul dengan keduanya di dunia ini ma'rufa, dengan cara yang baik. Sehingga hak kedua orang tua yang kafir sekalipun tidak gugur. Nah, dan ini yang berat, ya, yang sulit. Nah, dan ini merupakan apa? Perlu seorang anak berhati-hati. Jangan sampai dia terbawa oleh perasaannya mentaati perintah kedua orang tua yang kafir, padahal itu perintah yang mengandung dosa, mengandung maksiat, atau memerintahkan kemaksiatan. Tapi di sisi lain, ya, jangan sampai dia terjatuh kepada pelanggaran terhadap perintah atau pelanggaran terhadap hak kedua orang tua yang kafir ini. Walaupun pintu nasihat, pintu dakwah, pintu amar ma'ruf nahi mungkar tidak tertutup. Ya. Kita wajib, terlebih apabila orang tua kafir, maka dakwah mengajak keduanya kepada Islam ini tetap kita tegakkan. Bahkan ini merupakan a'zamul bir, bentuk kebaikan terbesar yang diberikan oleh sang anak kepada orang tuanya, yaitu dakwah ilal Islam. Ketika orang tuanya masih kafir, ya, dakwah ilal Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, ini pun di antara bentuk albir yang terbesar. Ya, apabila amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan rifq wal lin, dengan kelembutan, ya, dengan cara yang halus, maka orang tua, kedua orang tua ahakun nas untuk mendapatkan arifku wallin dari anaknya. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan arifuk, untuk mendapatkan alin dari putranya. Apabila kita dihasung dalam syariat ini untuk bertutur kata yang baik, untuk berakhlak yang sopan, maka kedua orang tua merupakan orang yang paling berhak untuk mendapatkan tutur kata yang baik, untuk mendapatkan akhlak yang sopan dari putranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Sebelum ditutup, mungkin saya sampaikan. Kenapa? Birrul walidain. Nah, secara umum birrul walidain wa ta'atul walidain berlaku untuk pria dan wanita. Laki-laki maupun perempuan wajib memberikan birrul walidain. Hanya saja seorang wanita ketika dia berstatus sebagai istri, maka dia terkenai kewajiban lain, yaitu ta'atul zauj, mentaati sang suami. Maka ketaatan istri kepada suami lebih didahulukan daripada ketaatan dia sebagai anak kepada kedua orang tuanya. Lebih didahulukan mana? Ketaatan kepada suami. Tapi bukan berarti ketaatan pada birrul walidain gugur, enggak. Hanya saja didahulukan ketaatan kepada suami. Artinya apabila berbenturan antara perintah orang tua dengan perintah suami, maka mana yang didahulukan? Perintah suami. Iya. Tetap dalam koridor apa? Selama bukan maksiat. Ya, selama bukan yang menentang syariat Allah Ta'ala. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang kita menilainya dengan perasaan ya. Waduh, itu kan maksiat. Padahal bukan maksiat, tapi sesuatu yang berat. Pilihan yang berat aja. Bukan sampai satu maksiat, hanya saja berat. Nah, ini bukan maksiat ya. Kadang-kadang kita menilainya itu, jadi menilai apakah ini maksiat atau bukan pun harus berdasarkan apa? Ilmu. Berdasarkan ilmu. Nah, seperti itu. Tidak berdasarkan apa? Ukuran perasaan atau ukuran yang lainnya. Ini sehingga apabila berbenturan antara perintah suami dengan perintah kedua orang tua, maka perintah suami yang lebih didulukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan pada Mudzakiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba' karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Imam Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali.
0: Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan pada مذكرة الحديث النبوي في العقيدة wal-ittiba' karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Imam Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada al-hadith al-rabi' asyar, hadith ke-14, ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal, yaitu hadith tentang amal yang paling Allah cintai. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ay, qala birrul walidain, qultu summa ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Aku bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling Allah cintai? Beliau menjawab, yaitu salat pada waktunya, tepat di awal waktunya. Kemudian aku katakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah peringkat berikutnya yang Allah cintai? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, summa ai, kemudian apa lagi ya Rasulullah peringkat berikutnya? Qala al-jihad fi sabilillah, berjihad.

0: Jalan Allah. Hadis ini sebagian telah kita bahas, bahwa menjelaskan yang pertama, amal yang paling Allah cintai adalah as-salatu ala waktiha, sehingga wajib atas setiap muslim untuk memperhatikan pelaksanaan ibadah salatnya. Jangan sampai dia menunda-nunda atau mengulur-ulur pelaksanaan ibadah salat. Dan ibadah salat ini, salat tepat pada waktunya, yang di awal waktunya, dijadikan oleh Rasul sebagai amal yang paling Allah cintai, karena terkait dengan hak Allah secara langsung, yaitu salat, di mana salat merupakan rukun Islam yang terbesar setelah asy-syahadatain. Fa'a'zamul ibadat, di antara ibadat yang terbesar adalah salat. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain merupakan hak yang terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya, sebagaimana banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya, wasalithuha, yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Amal yang Allah cintai pada peringkat yang ketiga yaitu al-jihad fi sabilillah. Fa innahu zirwatu sanamil Islam. Merupakan puncak Islam yang tertinggi, jihad. Wa bihi takunu, kalimatullahi hiyal ulia, dengan jihad kalimat Allah menjadi sesuatu yang paling tinggi, paling dimuliakan dengan adanya jihad fi sabilillah. Wa bihi yuzhirullahu al-islam ala sa'il adyan, dengan jihad Allah jadikan Islam menang di atas semua agama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa al huda wa dinil haq, agar Allah menangkan agama ini, al-dini kulli, atas semua agama, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Kama hasala dzalika bi jihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jihad sahabatihi al-kiram min ba'dihi, sebagaimana ini terjadi dengan jihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jihadnya para sahabat beliau yang mulia. Rasul berjihad, para sahabat berjihad bersama Rasul dan sepeninggal Rasul, sehingga kalimatullah, kalimatut tauhid, benar-benar menjadi yang tertinggi di muka bumi, tegak di muka bumi. Jadilah dinul Islam agama yang menang, agama yang zahir atas semua agama. فَإِنَّهُمْ بَاعُوا أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Karena mereka telah menjual jiwanya dan hartanya di jalan Allah. وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Dan mereka berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. لِلَّهِ تَعَالَى. Nah, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena mengejar keuntungan, mengejar popularitas, lakin jahadu fillahi haqqa jihadi. Tidak setengah-setengah, tidak malas-malasan, tidak ogah-ogahan ketika berjihad. takut-takut ketika berjihad. Jahadu fillah haqqa jihadih. Fa'a'lallahu bihim al-islam wa adharahu ala al-adiyani kulliha ala aidihim. Maka Allah jadikan dengan badan mereka Islam jadi tinggi. Dan Allah menangkan atas agama-agama yang lainnya ala aidihim, melalui tangan-tangan mereka. Wa'alahum wa'azzahum bihi, dan Allah jadikan mereka tinggi dan mulia, memiliki izzat dengan Islam. Waja'alahum sadatad dunya wa asadidataha wa ulama'aha wa qadataha, dan Allah jadikan mereka sebagai pimpinan-pimpinan dunia. Ini pemimpin-pemimpin di muka bumi. Wa asatidataha, para ustad-ustad di dunia. Wa ulama'aha, para ulama di dunia. Wa qadataha, sebagai pimpinan-pimpinan dunia. Fa innahum sadaqullaha fil bay'ah allati tammat bainahum wa bainahu, karena mereka jujur ya di dalam bai'at yang terjadi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Ayat azim, ayat yang sangat besar, menunjukkan sidqul iman, kejujuran iman. Benar-benar iman itu min qalbi, tidak dibuat-buat, tidak main-main. Bukan karena lingkungan, semata-mata dorongan lingkungan atau ajakan teman, tapi lillahi ta'ala. Sampai pada tingkat seperti ini, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli, minal mu'minin, dari kaum mu'minin. Apa yang Allah beli? Anfusahum wa amwalahum. Allah beli jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah. Apa bayarannya? Untuk mereka nasur surga. Silahnya apa? Surga. Ala silatallahi ghaliyah. Ketahuilah silahnya Allah ini sangat-sangat mahal. Yang sebenarnya enggak sebanding. Harga dengan ini tadi, enggak sebanding. Tapi demikian, Allah beli dengan harga surga. Sangat-sangat mahal. Luar biasa. Jiwa dan harta kaum mukminin dihargai oleh Allah Ta'ala dengan apa? Surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Bagaimana praktek berjihad yang adalah Allah beli kaum mukminin, dari Allah beli jiwa dan raga kaum mukminin ini, mereka pun yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Fayuqtalun, fayaqtuluna wa yuqtalun. Akibatnya mereka yaqtulun, mereka membunuh atau dibunuh. Ini satu yang lumrah dalam peperangan. Kalau enggak membunuh, dibunuh. Enggak ada perang yang enggak membunuh. Enggak ada perang yang enggak dibunuh. Ya. Imma dia selamat karena dia berhasil membunuh lawannya, atau dia didahului oleh lawan, dia yang terbunuh. Dia sudah jual itu semua. Anfas asy-syai', sesuatu yang paling mahal dari dirinya, yaitu apa? Jiwanya. dijual. Allah beli dengan harga surga. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Ini janji yang hak. Allah enggak dusta dalam hal ini. Hak bahwa pasti bayarannya adalah surga sebagaimana ini telah Allah sebutkan di Taurat wal Injil wal Qur'an. Faman awfa bi ahdihi min Allah, siapa yang mau menunaikan janjinya, perjanjian antara dia dengan Allah Ta'ala, siapa yang mau? Fastabshiru, maka bergembiralah. Bi bai'ikum alladhi bai'atum bih, dengan jual beli kalian yang telah kalian lakukan jual beli tersebut. Wadhalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah kesuksesan yang besar. Jihad fisabilillah, ikhlas billahi ta'ala, dorongannya semata-mata meninggikan kalimat Allah, bukan mau membela golongan, bukan membela kepentingan. Ketika ini terwujud, kepentingannya akan teraih. Kepentingan apa saja? Bukan. Tidak ada kepentingan apa-apa. Sehingga dia berangkat benar-benar lillahi ta'ala. Nah, bagaimana kehidupan para sahabat Rasul di awal perang pertama, yang Rasul saat itu tidak menggerakkan dalam arti mewajibkan, namun beberapa sahabat Allah pilih untuk menyertai Rasul dalam perang Badr, perang pertama. Tidak disangka, tidak direncanakan oleh kaum muslimin sejak ketika mereka berangkat di awal mula. Pertempuran baru terjadi atau terwujud di tengah medan, sehingga mereka pun mengatur strategi dan musyawarah dengan Rasul. Al-Muhajirun wal Ansar sepakat terus maju dengan persiapan seadanya, persenjataan seadanya. Dan memang diketahui dalam sejarah bagaimana perbandingan jumlah kaum muslimin dengan tentara lawan, 1:3. Allah jadikan kemenangan pada kaum muslim, kemenangan yang gemilang, yang benar-benar memukul kaum kuffar saat itu, mengejutkan dunia saat itu. Bagaimana kekuatan kecil ini berhasil memukul kekuatan besar kaum Quraisy yang saat itu dipandang sebagai kabilah paling berdaya di tengah-tengah kabilah Aw. Dengan kekuatan tempur paling siaga saat itu. Kemudian perang Uhud. Dan kondisi di perang Uhud sudah ada di barisan kaum muslimin, kaum munafikin, yang mereka dengan trik-trik liciknya menggembosi kaum muslimin, digembosi semangatnya, digembosi. Berangkat atau berbalik, sehingga benar-benar membuat down mental orang-orang yang imannya setengah-setengah. Berangkat ini hampir sepertiga pasukan balik pulang, putar balik, enggak jadi perang. Ini apa? Untuk berangkat sana ini mau perang nih, mau jual nyawa ini, mempertaruhkan jiwa raga. Tahu-tahu sebagiannya pulang, enggak jadi perang. Ini justru akan berakibat besar, berpengaruh besar. Makanya imannya setengah-setengah pasti akan down. Namun al-mutawakkilun 'alallah al-mu'minun as-shadiqun, mereka tetap pada niat mereka. Al-jihad fisabilillah li'la'i kalimatillah. Demikian pula perang Khandaq berikutnya. Kaum muslimin harus dikepung di kota mereka sendiri, menghadapi berbagai kelompok-kelompok kekuatan kufar yang bersatu padu hendak menyerang dan menggenjot kaum muslimin di kota Madinah sendiri. Pun kali itu
1: Allah jadikan kemenangan pada kaum muslimin. Allah kirim bala tentara dari arah yang tidak mereka sangka sebelum. Demikian pula bagaimana perang Khandaq, perang Tabuk yang terjadi di saat musim panas, terik-teriknya puncak musim panas, dan itu harus safar. Kalau perang Uhud, ya, safar keluar sedikit dari kota Madinah. Perang Khandaq bertahan di Madinah. Ini harus safar keluar, berangkat dalam kondisi panas. Dan kondisi panas itu subur-suburnya pertanian kurma saat itu. Siap panen. Karena apa? Justru matangnya panennya di saat musim panas itu. Sudah panas, siap panen, berangkat safar. Ini kalau bukan iman tidak bisa. Kalau bukan dorongan iman tidak akan bisa. Maka kaum munafikin saat itu benar-benar apa? Menggembosi kaum muslimin. Sikap dan tingkah mereka. Kaif ya Rasul, kaif sekarang ini kita harus berperang, harus keluar, harus berangkat. Ini ngurusi perkebunan ya Rasul. Ya. Demikian terjadi. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, dan gambaran peperangan saat itu, pertempuran demi pertempuran itu jaraknya hanya beberapa bulan saja, beberapa hari saja. Pulang tempur, panggilan jihad lagi. Pulang jihad, berangkat lagi. Pulang jihad, berangkat lagi. Dan mereka berjihad tidak gratisan. Harus bayar. Logistik peperangan, perlengkapan tempur sendiri-sendiri. Makanya dikatakan al-jihad bi'anfusihim wa amwalihim. Mau berangkat jihad, mau ibadah, ini bayar dulu. Siapa yang membiayai senjatanya? Siapa yang membiayai kendaraannya? Makanya mereka pun berbeda-beda. Ada pasukan yang jalan kaki yang kebetulan memang tidak punya kendaraan. Ada berkendaraan onta, ada berkendaraan kuda. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang pakai peralatan baju besi, ada yang tidak. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini perang saat itu. Nah, makanya Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Dan ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahmatullah, peringkat keberapa? Al-jihad fisabilillah setelah as-salatu ala waqtiha dan setelah apa? Birrul walidain. Amal yang besar, amal yang dahsyat. Tah demikian as-salatu ala waqtiha lebih utama. Al-imanu billah, ini yang mendasari. Sehingga tidak mungkin kita akan sampai ke zirwatu sanamil Islam apabila tidak di atas pondasi yang kokoh. Tahu-tahu berangkat dalam keadaan pondasinya belum beres, tidak bisa. Tidak bisa ditegak. Zirwatu sanamil Islam, ya, paling ini langsung ditegakkan tanpa membangun pondasi terlebih dahulu. Tidak bisa. Ya. Sehingga harus kokoh di atas pondasi. Maka tidak bisa tiba-tiba berangkat perang dalam keadaan akidahnya masih morat-marit. Sehingga akan muncul fenomena-fenomena di medan tempur yang justru akan menjadi sebab kekalahan dan kehancuran kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu menang dengan iman, dengan akidah, dengan tauhid. Sehingga tidak mungkin perang dalam keadaan dia masih beristighatsah kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Dan mal asaf, ini terjadi di banyak pertempuran-pertemuan kaum muslimin di hari-hari ini. Tempur dalam keadaan apa? Yakin dirinya selamat karena memiliki ilmu kabal. Maju, berani di depan. Kenapa? Yakin ditembak, enggak tembus. Bukan dengan baju baja atau baju besi, bukan. Tapi dengan ilmu kabal, atau dengan raja-raja, atau dengan jimat-jimat. Ya. Fa yang demikian bukan jihad fisabilillah. Nah, dia tidak sedang berada di zirwatu sanamil Islam. Karena zirwatu sanamil Islam tidak mungkin tegak tanpa ada fondasi yang kokoh. Qala wal ayat wal ahadits fi makanatil jihad wa fadlihi katsiratun fal yarji ilaiha. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kedudukan dan keutamaan jihad sangat banyak. Silakan dirujuk pada tempatnya di Kitabul Jihad dalam kitab-kitab fikih para ulama. Di sana jelas disebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang fadilatul jihad. Dan masalah jihad, ya ikhwan, tidak sekadar berani atau enggak berani. Tapi jihad pun harus dengan motivasi dan dorongan iman. Dan jihad juga ada syarat-syaratnya, karena itu merupakan ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, sholat ada syarat-syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Demikian pula jihad fi sabilillah. Wal yudrik al muslimun annahu la izzata lahum wa la sa'ada fid dunya al akhirah illa fit tamassuk bid din wal jihad fi sabilillah. Maka adalah kaum muslimin mengerti bahwa mereka tidak akan bakal memiliki izzah, dan mereka tidak bakal meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan at-tamassuk bid-din, berpegang teguh dengan agama ini, mulai dari urusan tauhid, akidah, iman, sampai perkara-perkara yang lainnya, ibadah. Illa fit tamassuk bid-din wal jihad fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah. Nah, harus kaum muslimin berjihad fisabilillah. Siap mengorbankan, mempertaruhkan jiwa dan raganya dan hartanya untuk membela kalimat Allah. Wa manalahu manalahu min dhullin wa hawan wa tasallut umamil kufur minal musta'amirina alaihim illa bitafrid fi dinihim wa tarkihim al-jihad fisabilillah. Maka kaum muslimin tidaklah mengalami apa yang mereka alami saat ini, yaitu kerendahan dan kehinaan, dan dikuasai oleh musuh-musuh dari kalangan kafir, penjajah-penjajah kafir, ya, kecuali karena mereka sudah meremehkan agama, kendor dalam beragama, tidak lagi at-tamassuk, tidak lagi berpegang teguh, namun mulai kendor dalam beragama dan meninggalkan al-jihad fisabilillah. Takut berperang, takut berjihad, ya, lebih cinta dunia, takut dengan mati, lebih eman terhadap dunianya, sawah ladangnya, hartanya, kendaraannya. Perang, aduh perang, nanti dulu perang, ya, jangan dulu perang lah. Dan jihad fisabilillah ini merupakan amal mulia yang kaum muslimin tidak boleh meninggalkannya. Tentunya kapan? Ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Fayajibu ayastanifu hayatan jadidan bil'audah ila Allah wal jihad fi sabilihi. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk memulai hidup baru dengan cara kembali kepada Allah dan dengan cara berjihad fi sabilillah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar'a wa tabatum adnab al-baqar wa taraktum al-jihad fi sabilillah.
0: illa sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wal Baihaqi. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, apabila kalian telah berjual beli bil'ina, dengan cara sistem al-'ina. Al-'ina ini salah satu cara untuk hilah terhadap riba. Nah, salah satu gambarannya, al-'ina ini banyak. Salah satu gambarannya adalah seseorang menjual, misalnya menjual apa, barang, ya, HP misalnya, tak jual ini, kamu 1.000.000 atau 1.000.000. Kredit, ya. 1.000.000 kredit. Si A menjual kepada si B barang apa? HP seharga 1.000.000 kredit. Ya. Jadi si B sekarang punya barang HP. Iya. Tapi dia punya hutang berapa? 1.000.000 kepada si A. Diam-diam ini. Enggak ada apa-apa, tiba-tiba mau beli ini HP kredit sudah 1.000.000. Nah, barang berpindah. Saya punya HP. Tapi saya punya hutang berapa? 1.000.000. Baik. Belum berkisah sebentar. Tak beli sekarang. Tadi kan kamu beli 1.000.000 kredit. Sekarang tak beli cash 800. Nah, si A membeli HP tadi yang dijual ke anu, tak beli lagi sekarang. 800.000 tapi cash. Pindah kan. HP-nya pindah lagi. Ya. Si fulan yang tadinya enggak punya apa-apa, sekarang punya uang 800.000. Tapi dia yang punya uang 800.000 ini sudah punya utang awal tadi berapa? 1.000.000. HP-nya ke mana? Pindah lagi ke si A. Si A dengan itu untung berapa? 200. Diam-diam ini, cuma ada masalah kan? Jam, ya, jadi 1.000.000. Tak beli lagi ini, nih, uangnya ini, nih, cash 800, hard HP-nya. Dah, assalamualaikum. Lo mau sipi? Lo kok bisa saya punya utang 200? Ya, ini. BLI, salah satu cara untuk hilah terhadap riba. Nah, apabila kalian seperti ini jual belinya, artinya apa? Jual belinya sudah dengan cara yang haram, dengan cara riba. Waraditu bizar. Yang kedua, kalian ridha dengan jual beli. Senang apa? Pertanian. Senang ngurusi pertanian. Asyik pertanian sana sini. Pak, ada kegiatan nanti dulu sih ini. Pertanian dulu. Senang sama pertanian. Sehingga tinggalkan berbagai kewajiban, berbagai amal ibadah, tinggalkan. Karena ridha terhadap azzar. Wattaba'tum adnabal baqar. Dan kalian mulai mengikuti ekor-ekor sapi. Sebutkan oleh para ulama, ini hikayah, kinayah terhadap perbuatan-perbuatan zalim. Kezaliman terjadi bil khusus dari para penguasa. Kezaliman-kezaliman terjadi. Ya, watarattumul jihad fi sabilillah. Dan kalian sudah tinggalkan berjihad di jalan Allah. Enggak mau jihad. Enggak suka sama jihad. Berat dengan kata jihad. Ya. Maka yang pertama tadi akibat apa? Cinta dunia. Cinta jual belinya yang penting sudah, yang jual beli untung, enggak peduli itu riba atau bukan riba. Ya, senang sama jual, senang pertanian, ridho dengan dunia, hubbud dunia. Dan meninggalkan jihad karena
1: takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang dalam hadis lain ini disebut oleh Nabi sebagai penyakit al-wahn. Ya, penyakit al-wahn menjangkiti kaum muslimin. Ya, jika seperti ini, sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, hina kaum muslimin di mana-mana. Jumlah boleh banyak. Jumlahnya boleh banyak. Jumlah boleh mayoritas. 95% boleh. Silakan. Namun mereka hina, terombang-ambing. Kenapa? Mentalnya seperti ini. Cinta dunia dan takut sama mati. Cinta dunia, sangat sayang kepada dunia dan takut kepada mati. Jika seperti ini maka Allah timpakan kehinaan. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Memulai lembaran baru. Kembali kepada agama, tamassuk kepada agama. Selama kalian tidak mau kembali kepada agama, bertamassuk kepada kitab wa sunnah ala makan alaih salamul ummah, maka kehinaan itu, kerendahan itu akan terus menimpa kaum muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, sehingga jihad fisabilillah merupakan bagian yang sangat penting dalam agama ini yang disebut oleh Rasul sebagai zirwatu sanamil Islam. Yang tentu saja zirwatu sanamil Islam ini tegak di atas pondasi yang kokoh, yang kuat. Yaitu al-iman wa tauhid wal aqidah sahihah yang ditunjang oleh arkan, rukun-rukun yang kokoh pula sehingga bisa zirwatu sanamil Islam ini tegak dan jaya di atas. Qala ma yustafadu minal hadis. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini. Al-awwal isbat sifatil mahabba lillahi alal wajhil la'iq bihi. Yang pertama, penetapan sifat al-mahabba, sifat cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat cinta, mencintai dalam bentuk yang layak bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah taala. Dari mana diambil? Pertanyaan, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Yang paling Allah cintai. Sehingga Allah memiliki sifat cinta, mencintai. Allah mencintai dan membenci sesuatu. Dan sifat cinta ini Allah mencintai dan Allah dicintai. Allah yuhibbu wa yuhabbu. Allah dicintai, Allah mencintai dan dicintai. Yani hamba-hambanya mencintai Allah dan Allah mencintai hamba-hambanya. Allah mencintai sifat-sifat tertentu, perbuatan atau amal-amal tertentu. Yang kedua, as-salatu fi awwali waqtiha min afdalil a'mal wa ahabbiha ila Allah. Bahwa salat di awal waktunya adalah salah satu amal yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna haqqal walidain 'azimun. Wa birruhuma wal qiyam bi huquqihima min ahabbil a'mal ila Allah. Bahwa hak kedua orang tua sangatlah besar. Sehingga berbakti dan menunaikan hak-hak keduanya termasuk amal yang Allah cintai. Termasuk amal yang paling Allah cintai. Yang keempat, fadilatul jihad fisabilillah wa tawaqquf izzatil muslimin 'alal qiyam bihi. Wa hadha yadullu 'alaihi ayatun wa ahadits kathir. hijrah. Keutamaan jihad bisa billah. Dan bahwa izzatul muslimin sangat terkait dengan al-jihad. Apabila kaum muslimin menegakkan jihad, maka izzatul muslimin, izzatul Islam wal muslimin. Jika kaum muslimin sudah mulai ketakutan, sudah mulai meninggalkan jihad, maka kaum muslimin akan dirundung kerendahan dan kehinaan. Dan ini ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah,
2: jangan sampai nanti misalnya ada sebagian musolat agak lama dan ini musolat.
1: Nah, fa al-asal bahwa sholat itu fi awal waktiha. Ini yang asal. Hukum asalnya adalah sholat itu dikerjakan di awal waktunya. Al-fajr, zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya. Ini al-asal. Ya, semua sholat dikerjakan pada awal waktunya. Hanya saja ada beberapa yang diperkecualikan oleh dalil. Ya, seperti sholat isya tadi. Diperkecualikan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku ada waktu. Yani diakhirkan sampai sudah larut malam. Makanya Nabi katakan laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku. Artinya apa? Bahwa salat isya yang afdal adalah di waktu tersebut. Hanya saja ini berat bagi umat. Kalau sanya tidak memberatkan umat, niscaya Rasul akan terus mengerjakan di waktu itu. Tapi ini berat. Sehingga prakteknya pun mayoritas apa? Tetap dikerjakan di awal waktu. Pada prakteknya. Nabi SAW pada prakteknya lebih banyak mengerjakan salat isya sekalipun di awal waktunya. Kenapa? Waktu yang afdol, naam yang afdol. Tapi itu berat. Tapi itu berat. Sehingga ini satu. Yang kedua, demikianlah praktek kaum muslimin. Tetap praktek kaum muslimin adalah melaksanakan sholatnya termasuk sholat isya di awal waktunya. Sehingga kita berpegang pada ini. Dan di sini apa pegangan dasar kita? Hadis yang secara umum bahwa sholat di awal waktu itu yang terbagus. Iya, as-salatu ala waqti. Yang kedua, bahwasanya praktek ya yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri itu adalah mayoritasnya ada di awal waktu. Beliau sebutkan waktu yang mulia, waktu yang afdal untuk salat isya, namun beliau katakan laula asyqa ala ummati. Sehingga beliau menyadari bahwasanya salat di waktu yang afdal untuk salat isya itu berat bagi umat. Nah, yang ketiga, demikian pula praktek kaum muslimin adalah mengerjakan salawat faridah di awal waktunya. Di awal waktunya. Nah, adapun masalah intidharus salat, maka itu tidaklah menafikan ya pelaksanaan salat di awal waktunya. Karena awal waktu itu ya bisa 15 menit setelah azan atau 20 menit setelah azan, ya. Yang sebagian tentu saja harus menunggu. Nah, harus menunggu saudaranya dalam rangka bersiap. Dan itu semua, kalau gitu berapa ukurannya? Tidak mesti. Ada yang 15 menit, ada yang 5 menit, itu semua tergantung dari apa? Kondisi jamaah. Dan jumlah jamaah. Semakin besar, semakin banyak, ya, maka yang ditunggu juga semakin banyak. Tapi bukan berarti harus ditunggu semuanya, enggak. Ditunggu namun dalam batas toleransi. Tidak mungkin nunggu sampai setengah jam misalnya. Tidak mungkin. Ya. Semuanya benar-benar harus semuanya sudah ada. Tapi yang ditunggu teman harus masih ada apa? Batas-batas tertentu. Berapa? Tidak ada batasan yang pasti, maka disesuaikan. Dan itu al-imam yang menentukan. Al-imam yang dur. Imam bisa melihat, oh ini masih perlu ditunggu sebentar dulu. Ya. Oh ini sudah saatnya. Itu amatus sholat. Dan terkadang mau tidak mau harus didulukan. Terpaksa banyak yang ditinggal. Kenapa? Kondisi mengharuskan. Karena ada kepentingan. Ada taklim misalnya, ada daurah. Dan mungkin sholat duhurnya seperti biasanya menunggu sampai 15 menit. Lah, 10 menit cukup. Ya. Karena ada kepentingan. Toh, mayoritas hadirin siap untuk sholat. Ya. Maka seperti ini. Itu semua apa? Melihat kondisi yang ada. Dan itu tidak menafikan apa? As-salatu ala waktiha. Pelaksanaan sholat di awal waktunya. Wallahu'alam bis-salam. Ya. Ya. Ya.

0: bisa. Enggak boleh. Mas harus ya dan biadin. Harus ada ya. Saat itu juga kontan tidak boleh ditunda. Kalau enggak ada jangan beli dulu. Sampai nanti ada. Harus ya dan biadin. Nggak bisa. Harus ada. Ya mungkin disepakati dulu, cuma transaksinya nanti. Jangan bayar dulu. Harus mau Pak ini. Harus mau Pak. Ini aturannya Pak. Ada siat dan biadin. Berarti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Malam hari ini kita melanjutkan kajian Mudzakiratul Hadis Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Imam Al-Allamah Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah taala. Kita sampai pada al-hadis Al-Khamis Ashar, hadis ke-15. Fadirasatu al-ahadis, mempelajari hadis-hadis Nabi, yang tentunya juga mempelajari kitab Allah, yang alhamdulillah majlis kita durus dan ta'lim-ta'lim kita dipenuhi dengan pembahasan dalil-dalil Al-Quran wa dalil-dalil dari Sunnah. Apabila kita mempelajari Sunnah, maka Sunnah itu menyeluruh. Yang di sana terdapat aqidah, di sana terdapat ibadah, juga di sana terdapat al-manhaj, meliputi pula al-adab wal-akhlaq. Wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dinobatkan oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang tinggi, yang agung dan mulia, yang kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan beliau sebagai uswah. Uswah hasanah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.

Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mempelajari hadis-hadis beliau, maka kita berharap merupakan tambahan iman bagi kita, tambahan amal bagi kita, berpengaruh terhadap iman kita, berpengaruh terhadap amal kita. Bertambah iman kita, bertambah amal kita, demikian pula bertambah baik akhlak dan adab kita. Karena hadis, bagaimana saya katakan tadi, sifatnya syamil, menyeluruh. Yani kitabullah wa sunnatir rasul, ini menyeluruh. Nah, fa nahnu, kita yang menyatakan diri untuk berkomitmen, berupaya, natamassak bil kitab was sunnah, kita berupaya mengikuti jalan ahlus sunnati wal jamaah, ahakun nas, orang yang paling pantas dan paling harus untuk menerapkan dan mewujudkan sunnah itu dalam diri kita. Yang pertama, mewujudkan sunnah tersebut di amal keseharian kita. Dan sekali lagi, sunnah itu menyeluruh. Tidak hanya seorang itu ahlus sunnah pada akidahnya saja, tapi dia juga seorang ahlus sunnah dalam ibadahnya, ahlus sunnah di dalam metode, dalam bermanhaj, ahlus sunnah dalam akhlak wa adabnya, ahlus sunnah di dalam menghidupkan amal-amal nafilah. Nah, ahlus sunnah dalam kesungguhan ibadah, ahlus sunnah di dalam menegakkan ukhuwah. Bicara as-sunnah, bicara manhaj kita ini, pedoman kita, kitabullah wa sunnatir rasul wa manhaj salafil ummah, maka ini menyeluruh. Tidak hanya pada yang batin saja tanpa yang zahir, atau sebaliknya, tidak hanya pada penampilan yang zahir saja tanpa disertai batin, semuanya menyeluruh. Nah, sebagaimana dulu para salafun salih menerapkan sunnah ini, menerapkan hadir din pada segala sisi kehidupan. Nah, mereka berdakwah, mereka yaftah al-bilad, sehingga terwujudlah futuhat Islamiyah di berbagai negeri. Mereka datang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menunjukkan akhlakul karimah, mujahid yang berakhlak. Nah, sehingga mereka benar-benar dihormati, disegani. Nah, disegani karena izzah yang ada padanya, kekuatan yang ada padanya. Dihormati karena akhlak, keluhuran budi pekertinya. Nah, hadza huwa al-Islam ya akhwan. Dan al-Islam, hadza huwa dinul Islam, tidak dibatasi apakah itu Islam Arab ataukah Islam non-Arab, atau Islam ini, Islam Nusantara atau yang lainnya. Hadza huwa al-Islam, tidak perlu kepada label-label yang lainnya. Nah, tidak perlu kepada penyifatan atau dikaitkan dengan sebuah budaya atau tempat atau geografis tertentu. Hadzal Islam yang turun dari Rabbul Alamin. Nah, dan akhlak itu bukan kaitannya dengan sebuah budaya atau tempat tertentu, tapi Islam juga datang dengan akhlak. Nah, yang bisa diterapkan di segala zaman dan di segala tempat. Bukan masalahnya merangkul atau tidak merangkul sebuah budaya, tapi Islam ini memiliki akidah, memiliki manhaj, ibadah, akhlak, semuanya. Cara, aturan berakidah, aturan beribadah kepada baina al-abad ila rabbih juga memiliki aturan, tata cara, hubungan antara
antara makhluk dengan makhluk, antara sesama hamba. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita sebagai ahlus sunnah ahakun nas untuk bisa mewujudkan dan menampilkan Islam dengan tampilan yang sebaik-baiknya, dengan tampilan sebagaimana Islam itu. Maka dirasah yang diharapkan adalah dirasah ini yusmir al-amal, yusmir naam al-akhlaq, yusmir al-ibadah, yusmir al-iman wal-aqidah. Maka ana mengajak diri ana pribadi dan ikhwah jami'an untuk kita benar-benar serius dalam belajar, dalam berilmu, kemudian kita serius di dalam beramal. Nah, ketika belajar masih serius, sungguh-sungguh. Ya. Jangan hanya sekedar mendengar, ya, yang penting paham, tapi ilmui dengan sebenar-benar pengilmuan. Jangan sekedar ilmu itu sekedar didengar saja. Lah, tapi Anda harus bisa menguasai ilmu itu, sehingga Anda bisa menerangkan kepada orang lain, bisa menyampaikannya kepada orang lain sebagai bekal di dalam menyampaikan. Anda punya juga kewajiban untuk menyampaikan dan menerangkan ilmu ini kepada umat. Kemudian tidak berhenti sampai di situ saja. Mari kita berupaya serius, bersungguh-sungguh di dalam beramal. Na'mal. Mulai dari diri kita sendiri. Nah, jangan segan, jangan canggung dalam beramal terhadap atau mengamalkan sunnah. Sunnah di sini sekali lagi tidak hanya kaitannya dengan perkara-perkara yang wajib saja, tapi juga perkara-perkara yang mustahabbat kita amalkan. Tidak hanya kaitannya dengan perkara-perkara batin, tapi juga perkara-perkara zahir. Tidak hanya zahir saja, tapi juga perkara-perkara batin. Dan apabila ini bisa diwujudkan, fa insyaallah ta'ala izzatul Islam wal muslimin akan segera terwujud. Sebagaimana dulu, nah, di masa dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bagaimana beliau mentarbiyah, mendidik di atas sunnah, sehingga di masa beliau didikan yang beliau sampaikan, tarbiyah yang beliau berikan, membentuk murid-murid yang digambarkan dalam sejarah, terwujud apa yang terwujud pada masa salafus saleh. Kondisi muamalah, kondisi ukhuwah, kondisi ibadah saat itu terwujud sebagaimana amaliyah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Nah, mulai dari urusan rumah tangga sampai urusan negara. Urusan rumah tangga sampai urusan negara. Nah, bagaimana bukan hanya para masyayikh yang bisa mengajarkan ilmu din, tapi bagaimana para muluk saat itu juga bisa mengajar, juga bisa mentarbiyah. Malik Abdul Aziz yang pertama putra dari atau Al-Amir, waktu itu bergelar Al-Amir, Al-Amir Abdul Aziz, putra dari Al-Amir Muhammad bin Saud yang pertama, bagaimana beliau memiliki majlis dars mengajar tafsir Mukathir, nah, mengajar Sahihul Bukhari. Nah, beliau seorang raja, memiliki majlis dalam sehari bisa 4-5 kali majlis. Jika seperti ini ya ikhwan, maka insyaallah taala biidznillah akan segera terwujud izzatul Islam wal muslim. Nah, dan kita berharap nasrullah segera turun kepada kita. Nah, sekali lagi Islam tidak memerlukan adanya label atau penisbahan kepada sebuah geografi tertentu atau budaya-budaya atau adat istiadat tertentu. Islam adalah Islam. Nah, فالحديث الخامس عشر أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال
Bukankah al-jihad fi sabilillah afdalul a'mal? Judulnya berupa pertanyaan. Iya. Sehingga kita akan tertarik. Jawabannya pasti iya. Tapi kenapa disampaikan oleh Syekh pertanyaan ini? Nah, maka perlu kita membaca hadisnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istashhada fa utiya bihi

0: hatta istashhadtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li'annaka yuqal aw li'ay yuqala jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar.
1: Sungguhnya orang pertama, manusia pertama yang diputuskan, ya, diadili pada hari kiamat, manusia pertama, yang pertama diadili, seorang yang istashhada, mencapai mati syahid, yakni fi zahir, tampak dia mendapatkan pahala mati syahid. Ini yang pertama diadili. Fa'utiya bihi, maka didatangkan orang ini, fa'arrafahu ni'amahu, diingatkan dengan nikmat-nikmat yang telah dia dapatkan. Fa'arafaha, maka dia pun mengakuinya, mengakui bahwasanya dia mendapatkan nikmat-nikmat itu. Qala fama amilta fiha, maka ditanya, Allah bertanya kepadanya, ya, apa yang kamu amalkan terhadap nikmat-nikmat itu? Qala qataltu fika hatta istashhadtu. Aku berperang fika, yakni fi sabilika, di jalanmu ya, karena engkau ya Allah. Hingga aku istashhadtu, mencapai gelar atau pahala syahid. Qala kadzabta, dusta kamu. Ini yang mendustakan, alimul ghaibi wasyahada, alimun bidzatis sudur. Ya, yang la yakhfa alaihi syai'. Ini yang mendustakan, kadzabta. Yang mendustakan hakim di akhirat kelak. Rabbul Alamin yang mendustakan. Kalau yang mendustakan hakim sekarang di dunia ini, bisa kita mencari pengacara handal, ya, untuk membela kita, untuk mengemas, ya, atau mengemas, atau membela, atau membuktikan bahwa kita tidak berdusta. Masih tidak puas lagi, bisa naik banding. Ini kalau di dunia, kita bisa sembunyikan sedemikian rupa, bisa kita kemas sedemikian rupa, bisa kita poles sedemikian rupa, dusta itu menjadi tidak dusta. Dusta itu menjadi sesuatu yang legal. Ini di dunia. Tapi al-an Rabbul Alamin yang alimun bidzatis sudur, alimul ghaibi wasyahadah, menyatakan kadzabta. Kemana, kepada siapa dia bisa mencari pembela? Bagaimana dia akan bisa mengemas sementara Allah tahu ini adalah, dia sudah, Allah yang tahu apa yang ada di dalam kalbu. Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari faqat qil, namun engkau berperang supaya engkau disebut, ya, sebagai jari pemberani. Faqatil, dan telah dikatakan kamu sudah mencapai ini. Yakni dia didustakan, apa? Karena dia mengatakan qataltu fika. Kalau qataltunya, naam, dia perang. Tapi masalahnya fika. Maka Allah katakan di sini, qatalta li ayyuqal jari, bukan sebagaimana engkau katakan qataltu fika, bukan fika. Maka Allah katakan kadzabta. Kenapa dusta? Karena dia mengatakan qataltu fika. Maka amal besar ini, istishhad, mencapai mengejar syahid, ini amal besar, jihad, perang, fisad, yang semestinya apa? Ketika dilakukan fi sabilillah li'la kalimatillah menjadi amal terbesar. Namun ketika ternyata tidak diiringi dengan li'la, niatan li'la kalimatillah, tidak diiringi dengan al-ikhlas, tidak benar-benar fi sabilillah, maka menjadi tidak bernilai. Ya. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi, maka dia kemudian diperintah untuk diseret di atas wajahnya hatta ulqiya finnar. Ya. Sehingga akhirnya dia dilempar dalam neraka. Perhatikan ya, kan ketika takbir dimasukkan neraka itu mesti takbirnya jelek. Dilempar, ditendang, dijerumuskan. Nah. Terhina. Sudah dia masuk ke dalam azab, cara masuknya pun dalam keadaan terhina. Na'udzubillah min dzalik. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Kemudian orang kedua sekarang. Seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Maka dia didatangkan orang ini, diperkenalkan, diingatkan dengan berbagai nikmat-nikmat yang dia terima, maka dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha? Apa yang kamu amalkan dalam nikmat-nikmat itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'an wa qara'tu fika al-Qur'an. Kata dia orang ini, aku mempelajari ilmu. Ketika aku banyak nikmat yang kau berikan kepadaku, ya nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat ini semua, maka aku amalku adalah mempelajari ilmu, belajar. Ta'allum. Wa 'allamtuhu. Dan dia sampai di situ, aku pun mengajarkan ilmu itu. Dan wa qara'tu fika al-Qur'an. Orang kedua pun mengklaim, mengaku dirinya mengamalkan itu semua fika, di jalanmu ya Allah. Belajar ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an itu fika. Qala kadzabta. Pun orang kedua ini Allah katakan kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari' faqad qil. Namun engkau mempelajari ilmu itu supaya disebut sebagai alim, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya disebut sebagai qari'. Faqad qil, dan sudah dikatakan. Kamu sudah dijuluki alim, sudah dijuluki qari'. Yakni maksudmu tercapai, karena keinginanmu seperti itu, niatmu seperti itu. Adapun fika itu enggak ada dalam niatmu, dusta kamu di sini. Sehingga kamu tidak memperoleh ini tadi. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintah untuk diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang kedua yang diadili. Bukan siapa-siapa. Bukan orang penyembah berhala. Bukan orang kafir dan sebagainya. Pertama kali yang diadili ini. Orang pertama orang yang mengejar syahid. Yang kedua orang yang belajar ilmu. Kenapa dia diazab? Karena ternyata amal tadi itu, mengejar syahid, mempelajari ilmu, hanya zahirnya saja tanpa disertai al-ikhlas, sehingga amal dia menjadi tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Dia tidak menginginkan wajhullah, dia tidak meniatkan fi sabilillah, namun dia meniatkan dunia, meniatkan syuhrah. Nah, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kullihi Kemudian orang ketiga, orang yang Allah berikan keluasan, kelapangan padanya. Dan Allah beri padanya berbagai macam harta semuanya. Tadi ilmu, sekarang harta. Naam.
0: Fa'utiya bihi fa'arafahu, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Maka dia dipanggil, datangkan, diingatkan dengan berbagai nikmat-nikmatnya. Maka dia pun mengakuinya.
0: Qala fama 'alim amilta fiha.
1: Kama, apa yang kamu amalkan dengan berbagai nikmat itu? Nikmat harta yang kamu berikan.
0: Qala ma taraktu min sabil tuhibbu ay yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak biarkan satu jalan pun yang engkau suka ya Allah agar aku berinfak padanya kecuali pasti aku berinfak di jalan itu.
0: Laka,
1: untukmu ya Allah. Ya.
0: Qala kadzabta.
1: Maka Allah pun jawab, dusta kamu.
0: Walakinnaka fa'adal yuqal huwa jawad. Faqad qil.
1: Namun engkau mengamalkan itu supaya disebut sebagai seorang yang dermawan, pemurah. Ya. Amalannya naam benar, dia beramal itu ya di dunia. Tapi kenapa Allah dustakan? Karena dia mengatakan lak. Kalau tadi fikan, ini yang Allah dustakan. Karena dia menyatakan apa? Itu diamalkan di jalan Allah. Karena Allah, ternyata tidak karena Allah Ta'ala. Namun
0: liyuqal huwa jawad
1: faqad qil, dan sudah dikatakan kamu mencapai pada apa? Niatmu, ada tujuanmu beramal supaya dikatakan jawad, dan ini sudah kamu sudah disebut sebagai jawad, tercapai tujuanmu.
0: Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar.
1: Akhrajahu Muslim wa Ahmad wa Nasa'i.
0: Rawil hadis taqaddamat tarjamatuhu fi syarhil hadis raqam al-hadi asyar.
1: Sudah lewat biografinya pada hadis nomor 11. Iya, silakan dilihat catatannya, yaitu siapa? Abu sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi.
0: Qala al-mufradan yuqda 'alaihi yuhakam wa yuhasab.
1: Ya, diberi putusan dan dihisab.
0: Istajhada nala syahada fi ma yabdu linnas annahu kutila fi sabilillah.
1: Yani dia beramal istishhad, meraih syahid, yani meraih syahada fi ma yabdu linnas, dalam amal yang tampak pada manusia bahwa dia terbunuh di jalan Allah.
0: Jari suja.
1: Makna jari li'an yuqal jari ay suja, pemberani.
0: Suhiba jurra mabtuhan ala batnihi wa wajhihi bi'unfin wa syiddatin wa ihanatin lahu.
1: Ini diseret ya, mengenai, memapar pada perut dan wajahnya. Ini diseret ya, dalam keadaan perut dan wajahnya berada di bawah.
0: Bi'unfin, dengan kasar, syiddah, keras,
1: dan penuh penghinaan. Ihanatin lahu.
0: Ulqiya kuzifa warumiya finnar,
1: dilempar, dicampakkan ke dalam neraka.
0: Asnaful mal anwa'uhu.
1: Jawad sakhiyun karim, ini pemurah, penderma.
0: Al-ma'na al-ijmali,
1: makna hadis secara global.
0: Inna fi masiri haula'i thalatha al-asqiya la'ibrah. La'ibratan wa dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
1: Sungguhnya nasib akhir atau tempat akhir kembalinya orang ini, tiga orang celaka ini, haula'i thalatha al-asqiya, sungguh benar-benar terdapat ibrah dan peringatan.
0: Liman kana lahu qalbun,
1: bagi orang yang memiliki hati dan atau konsentrasi mencurahkan pendengarannya. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir. Ini benar-benar bisa memahami dengan baik. Benar-benar dia konsentrasi mendengar, mengambil pelajaran. Ini akan mendapatkan ibrah. Ini akan mendapatkan zikrah. Hadis ini benar-benar ibrah bagi dia. Hadis ini benar-benar zikrah, peringatan bagi dia. Bagaimana nasib akhirnya? Bagaimana tempat kembali orang ini adalah kemana? Finnar.
0: Mabaluhum wa man ladzi dahahum.
1: Gimana kondisi mereka? Apa yang menyebabkan mereka? Apa yang terjadi pada mereka bisa seperti itu?
0: Iya, alaisa al-jihad fi sabilillah afdhalul a'mal?
1: Bukankah jihad fi sabilillah amal yang paling afdol? Orang ini mengerjakan amal yang paling afdol.
0: Istajhadtu, aku mengejar mati syahid.
1: Amal paling afdol. Dia sudah sampai pada dhirwatu sanamil Islam. Pada amal yang paling puncak dari Islam.
0: Ya. Alaysa huwa dhirwatu sanamil Islam, alaysa lil mujahid fi sabilillah mi'ah darajah, ma baina darajatain kama baina sama'i wal ardi.
1: Bukankah jihad itu dhirwatu sanamil Islam, puncak Islam yang tertinggi, dan bukankah untuk seorang mujahid fi sabilillah memiliki 100 derajat yang jarak antara dua derajat itu adalah sejarak antara langit dan bumi.
0: Luar biasa.
1: Sangat tinggi derajatnya. Dan dia memiliki 100 derajat. Mujahid.
0: Luar biasa.
1: Pahala besar. Keutamaan yang sangat besar.
0: Alaysa syuhada ahya inda rabbihim yurzaqun.
1: Bukankah para syuhada juga mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan mendapatkan rizki?
0: Arwah para syuhada, ya kan?
1: Wa yasrahuna fil jannah haitsu syaa'u, dan mereka bisa keliling ke surga kemanapun mereka mau.
0: Arwah para syuhada suruh keliling ke surga,
1: luar biasa keutamaan.
0: Iya.
1: Tapi kenapa?
0: Ma'aluhu masiruhu ain
1: ulqiya fil nar. Dilemparkan ke dalam neraka.
0: Kenapa?
1: Gara-gara dia tidak benar-benar fi sabilillah. Ketika dia mengatakan
0: qataltu fika,
1: langsung Allah katakan kadzabta, dusta.
0: Dusta.
1: Sehingga semua yang keutamaan besar ini dia tidak memperolehnya. Maka urusannya serius. Berat. Nah, ketika dia tidak benar-benar fi sabilillah, sehingga perang itu, al-jihad itu bukan semata-mata yang penting sejaah, saya berani, saya siap mati, nah, saya tidak takut, bukan semata-mata itu. Saya bisa nekat, bukan semata-mata itu. Nah, maka hadza aidan peringatan keras bagi mereka-mereka yang mengatasnamakan jihad dalam amaliyahnya padahal itu bukan jihad. Itu adalah kezaliman, itu adalah khianat, itulah teror, irhab. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Karena memang jihad itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Nah, ada kaifiyahnya jihad. Dan itu sudah dijelaskan para ulama di kitab-kitab fikih. Ya, ada bab atau pembahasan khusus kitabul jihad. Sehingga lo kok bisa tahu kalau jihadnya enggak sah?
0: Naam,
1: bisa tahu karena ada rambu-rambunya. Ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sebagaimana sholat, ya, ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya.
0: Kok tahu kamu kalau sholat saya enggak sah?
1: Ya kamu enggak wudu. Ya, jelas. Nas mengatakan kalau enggak wudu sholatnya enggak sah. Enggak ada memenuhi syarat.
0: Enggak bisa, itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Mungkin kamu tadi enggak takbiratul ihram.
0: Iya,
1: kenapa kamu dikatakan sah? Nah,
0: enggak bisa, ini urusan saya dengan Allah. Allah yang tahu dharma saya diterima atau tidak.
1: Dari mana kamu menjazmkan? Jazm karena apa? Ada aturannya dalam kitab fikih. Salat ini tiang agama. Masa saya menegakkan salat kamu anggap enggak sah? Nah, jihad juga demikian. Ada rambu-rambunya, ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Para ulama bisa tahu kenapa? Ada nas, dalil. Sebagaimana keterangan dalil, maka bisa dihukumi jihadnya enggak sah. Ini bukan jihad. Jihad tidak demikian. Ini khianat. Alaisal ulama warasatul anbiya, bukankah para ulama pewaris para nabi? Alam yakulillahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, sekian derajat lebih tinggi. Nah, yakni meskipun demikian utama, orang kedua tadi mengamalkan ini. Dia ta'allam al-ilm, sara aliman, fa'allam al-ilma, mengajarkan ilmu dia. Namun dia bukan karena Allah, tapi karena liyuqal alim. Maka apa yang disebutkan dalam nusus keutamaan ilmu ini tadi, diantaranya manzilah sebagai warasatul anbiya, di antaranya manzilah ini tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, sirna. Ya. Ulqiya finnar. Dia dilempar dalam neraka. Wa hadzal mutasaddiq almuhsin alladhi la yatruku sabilan yuhibbahu Allahu illa anfaqa fiha. Demikian pula seorang yang almutasaddiq, rajin bersedekah, almuhsin, dermawan, yang tidak meninggalkan satu kesempatan pun, satu jalan pun yang Allah cintai, Allah sukai supaya diinfakkan di situ, kecuali pasti dia berinfak. Ya. Alaysa Allahu yusiba au yusibu 'ala al-hasana 'ashra amsalha ila 700 dhifin ila ad'afin katsira khususan idza kana al-badl fi sabilillah. Bukankah Allah akan membalas, memberikan pahala satu kebaikan dengan pahala apa? 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Terkhusus kalau itu infak itu apa? Fi sabilillah. Alam yahuzza rabbuna 'alal badl wal infaq fi sabilihi. Bukankah Allah banyak memberikan semangat, memberikan dorongan agar mau berinfak fi sabilillah? Namun ternyata ketika orang ini tadi ya telah banyak berinfak, besar biaya atau dana atau harta yang dia keluarkan dalam infak, namun ketika bukan karena Allah, tidak disertai niat ikhlas, maka sirna semuanya. Faman ladzi asabahum wa ja'alahum awwala man yuqda 'alaihi wa yughdabu bihi fi nari jahannam, 'adana Allah min hadzal masir. Apa yang mereka alami, apa yang menyebabkan mereka menjadi orang pertama yang diadili dan menjadi orang pertama yang dilempar dalam neraka jahannam. Ya. Laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababa masirihim hadza. Rasul telah menjelaskan sebab ini semua. Wa huwa annahum lam yukhlisu lillahi fi hadhil a'mal allati tabdu linnas annaha 'azimah wa lam yuridu biha wajhallah. Adalah karena mereka tidak mengikhlaskan amalnya itu karena Allah, tidak memurnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam amal-amal tersebut, yang dalam pandangan manusia amal itu azimah, jihad, bagaimana tidak, amal besar ya. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, amal besar. Qari'ul Quran, amal besar. Demikian pula infaq fi sabilillah, amal besar. Namun mereka tidak mengikhlaskan dan lam yuridu biha wajhallah, dan tidak menginginkan wajah Allah. Bal kanat maqasiduhum sayyi'ah. Bahkan niat mereka itu jelek, wa aghraduhum fasidah, tujuannya rusak. Huwa hubbus sana minan nas wal mada wal itra, yaitu apa? Suka dipuji. Ya, suka disanjung oleh manusia. Falam yurid dzalika al mujahid wajhallah wala i'la kalimatillah. Orang ini tadi tidak menginginkan wajah Allah, si mujahid tadi, dan tidak meniatkan li'la kalimatillah dengan jihadnya. Innama arada bidzalika nafsahu wa habba ay ya'lua sitahu wa yashtahir bainan nas bil butula wasyaja'a wal iqdam. Namun dia meniatkan ya sanjungan untuk dirinya, dan dia ingin agar popularitasnya itu tinggi dan terkenal di antara dikenal oleh manusia sebagai pahlawan, pemberani dan siap untuk maju dalam berperang. Waqad hasala dzalik fa kana jazaohu fid dunya, dan dia telah mencapai itu, memperoleh hal itu, sehingga jazak dia, balasannya di dunia saja. Amma fil akhirah fa kana jazaohu ayyufdah wa tukshaf sariratuhu. Adapun balasan di akhirat adalah dibongkar aibnya dan disingkap niat dia yang tersembunyi. Dia di dunia dikenal baik, iya, manusia menganggapnya baik, pahlawan, pemberani, mujahid, maka dibongkar di akhirat. Ya, hakikat orang ini, thumma yuqdhafu finna, kemudian dilempar ke dalam neraka. Wa ammal alim falam yatlubu falam yatlubil ilma lillah liyatafaqqa fi dinihi wa ya'lam ma yajibu lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa linnas fayuaddihi. Adapun orang yang kedua, yang alim ini tadi, maka dia tidak mencari ilmu karena Allah, supaya dia bisa mendalami agama Allah dan mengetahui, mengilmui apa yang wajib dia lakukan untuk Allah dan untuk kitabnya dan untuk rasulnya dan untuk umat manusia, sehingga dia tunaikan dengan baik, bukan karena tujuan ini. Walam yu'allimin nas liwajhillah, sedangkan juga dia tidak mengajarkan ilmu kepada manusia itu karena mengharap wajah Allah. Yarju sawabillah au yarju sawaba nasyil ilm wa da'wa ila Allah, tidak mengharapkan pahala dari nasyil ilm, menyebarkan ilmu, wa da'wa ila Allah, tidak mengharap ini. Wa innamal yuqal fulan alim fulan allamatuz zaman hafizul waqt wa qari'ul ummah, ingin mendapat gelar-gelar ini. Fakana jazauhu an tufdah nawayahu wa yuftak sutrahu yaumal qiyamah, maka balasan dia adalah dibongkar hakikat niat dia, ya, dan disingkap sitrahu, ya, satr yang menutup dia. Yaumal qiyamah jazaa su'a au jazaa su'i qasdihi, sebagai balasan akan jeleknya niat dia. Tsumma yulqa finnar wa amma sahibul mal falam yashkurillah alladhi asbagha alayhi tilka ni'am. Adapun orang pemilik harta, pemilik harta tadi, dia tidak mensyukuri Allah atas berbagai nikmat yang Allah curahkan padanya. Walam yakun minal ladzina qala fihim wal ladzina fi amwalihim haqqum ma'lum sa'ili wal mahrum. Dia tidak termasuk dalam firman Allah yang ini, yang Allah memuji orang-orang ini, yaitu orang-orang yang di dalam hartanya menyadari bahwa di sana ada haqqum ma'lum, hak yang ma'lum untuk orang yang meminta atau orang-orang yang tidak mendapatkan harta. Walam yudrik annal mal malullah. Dia tidak menyadari, tidak mengerti bahwasanya harta itu sebenarnya harta Allah. Istakhlafahu fihi liyundar kaifa ya'mal. Sengaja Allah berikan harta ini kepadanya untuk dilihat bagaimana dia beramal terhadap harta itu. Lidzalika fahuwa la yurid bima yunfikuhu wajhallah. Karenanya dia tidak meniatkan ketika dia beramal, ketika dia berinfak, tidak meniatkan wajah Allah. Wala ya'rif tariqan ilal ikhlas liwajhillahi, dan tidak tahu jalan menuju ikhlas demi atau karena wajah Allah Ta'ala. Wa innama yurid ayyataghanna annas bimajdihi wa yalhad asy-syu'ara bimadhihi. Ya. Hanyalah yang dia inginkan manusia berdendang memuji dirinya, menyanjung dirinya. Wa yalhad asy-syu'ara bimadhihi, demikian pula para penyair memuji dirinya. Wa ayyatira finnas akhbar judihi, dan tersebar ya di tengah manusia berita tentang kedermawaannya. Wa sakhaihi, sifat pemurahnya. Fakana lahu dzalik wa nala ma qasdahu fil hayatid dunya, maka dia mendapatkan itu semua, mencapai tujuannya di dalam kehidupan dunia ini. Wa ammal akhirah allati lam yuridha fa inna jazaa'ahu fiha anna al hisab al daqiq wal jazaa' al adil wal malaa'ika al ghullat al shiddat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tantadiruhu liyashab ala wajhihi thumma yuqdhifu finnar. Adapun di akhirat, yang dia tidak menginginkan akhirat, maka balasan dia di akhirat adalah al-hisab ad-daqiq, perhitungan dari Allah Ta'ala yang teliti. Ya. Dia enggak menyangka bahwa niat dia juga akan dihitung. Ternyata Allah tahu niat dia yang tersembunyi di dalam lubuk hati dia yang paling dalam. Ternyata Allah tahu. Dia mengira kalkulasi dia, oh harta saya sudah banyak, saya infak begini, begini, begini. Lupa. Apa yang ada dalam kalbunya, Allah menghitung ini. Al-hisabu daqiq. Ya, perhitungan yang rinci, yang detail, yang jeli dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaa'ul 'adil, sehingga dia mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang adil, tidak terzalimi dia. Dan balasannya adalah juga para malaikat al-ghilab. Para malaikat-malaikat yang keras, penjaga-penjaga neraka ini. Ya, yang mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, menanti dia untuk menyeretnya ya dan melemparkannya ke dalam neraka. Diseret oleh para malaikat al-ghilab. Para malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, wa inna fi hadha la'ibratan 'azimatan wa 'izzatan balighatan lil mujahidin wal ulama wal asriya al munfiqin. Nah, maka sungguh pada ini semua terdapat pelajaran besar. Ya, nasihat yang balighah, yang mengena bagi para mujahidin, ulama, ya, wal asriya al munfiqin, orang-orang yang penderma, yang berinfak. La'allahum yatta'izuna, semoga mereka mendapatkan nasihat. Fayukhlisuna a'malahum lillah, maka hendaknya dia setelah dia benar-benar mengambil pelajaran, maka dia mau mengikhlaskan amalnya karena Allah Ta'ala. Fayadfarun biwa'adillah, sehingga mereka pun bisa sukses meraih janji Allah Ta'ala. Wa yanjuna min iqabillahin nazil bil murain wal munafiqin, dan dia bisa selamat dari azab Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang riya dan orang-orang yang munafiqin. Hadal hadis ya ikhwan, pelajaran penting dan besar. Sekali lagi, mereka orang pertama yang diazab, sehingga mereka diazab sebelum para penyembah berhala sekalipun. Nah, orang-orang yang tampak ya melakukan amal saleh, bahkan afdal al-a'mal, yaitu apa? Al-jihad fi sabilillah. Pengadilan pada hadis ke-15 tersebut kapan kejadiannya? Sebelum as-sirat atau setelahnya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, namun para ulama ketika memberikan tertib ya, itu ijtihad dari para ulama. Namun pastinya bagaimana, wallahu a'lam. Nah, al-jumhur memang memberikan tertib al-hisab, baru kemudian apa? al-mizan. Nah, baru kemudian al-haw, baru kemudian as-sirat. Ini tertib yang disebutkan oleh jumhur ulama. Walaupun apakah memang seperti itu dan bagaimana persisnya, wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Mungkin penanya ini iskal, ini dihisab kemudian langsung dilemparkan ke dalam neraka. Padahal di situ ada, mestinya ada sirat. Ya, mungkin iskal dari penanya seperti ini. Tapi wallahu a'lam, itu kejadian yang kita tidak tahu dan masih gaib, dan itu akan terjadi di yaumil qiyamah. Naam, tertib yang disebutkan para ulama secara umum demikian. Namun bagaimana? Naam, maka persisnya wallahu a'lam. Naam. Ya. Tidak menutup kemungkinan memang ada orang yang langsung dijebloskan ke neraka sebelum melewati as-sirat. Ada muhtamil. Tapi bagaimana persisnya sekali lagi, wallahu a'lam. Naam. Karena sekali lagi tertib yang disebutkan para ulama itu adalah ijtihad dari para ulama ketika mempelajari ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu memang demikian, jazm seperti itu? Maka al-amru ilallahi ta'ala. Maka tidak terlalu penting untuk kita memastikan apakah itu ataukah tidak. Ala kulli hal, kewajiban kita adalah mengimaninya bahwasanya itu semua pasti terjadi dan itu adalah hak. Sebagaimana berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana berita dari dalam Al-Qur'an Karim. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Malam hari ini kita membahas Mudzakkiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Karya Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabbi bin Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, qala, yang ini kita pada masuk pada hadis ke-16, al-hadis as-sadis asyar, hadis ke-16. Atharul ilmi wal huda alladhi jaa bihi ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asnafin nas. Pengaruh ilmu dan al-huda yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap berbagai jenis manusia, fi asnafin nas. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa beliau bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكلاء.

Perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah untuk membawanya, yaitu al-huda wal-ilm. Kamatharil ghaith adalah seperti al-ghaithil kathir, hujan yang banyak, yakni deras. Asaba ardon, yang hujan deras itu mengenai bumi, mengenai tanah, yakni apa ya kawan? Al-huda wal-ilm yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti hujan deras. Ya, tentu saja hujan deras ini turun dari langit ke bumi, mengenai bumi, asaba ardhan. Nah, bumi yang dikenai oleh hujan ini bermacam-macam kondisinya. Tanahnya tadi itu bermacam-macam kondisinya. Ya. Fakana minha naqiyah. Di antara tanah itu ada yang naqiyah, ay tayyibah kama sayati. Tanah yang baik, yang subur. Qabilatil ma, tanah ini mampu menerima, menyerap air dengan baik. Nah, subur. Fa'ambatat al-kala'a wal-ashab al-kathir. Sehingga bisa menumbuhkan al-kala' wal-ashab, ini tetumbuhan. Berbagai tetumbuhan. Kalau al-kala' itu kering maupun basah. Wal-ashab ini yang basah. Berbagai tumbuhan. Mulai dari rumput sampai pohon-pohonan. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan, berbagai macam. Al-kala wal-ashab. Al-kathir menumbuhkan sangat banyak. Ya, ini bisa kita saksikan. Ya, apa yang disebutkan Nabi ini, kita saksikan. Bukan sesuatu yang khayal, bukan sesuatu yang teoritis, tapi ada dalam kenyataan dan kita saksikan. Ya, nyatanya ada. Kita menyaksikan bahwasanya di antara tanah itu ada yang seperti ini kondisinya. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fa nafa'a Allahu biha an-nasa fasharibu wa saqaw wa zara'u. Di antara tanah itu ada yang ajadib, keras. Amsakatil ma, namun mampu menampung air. Ya. Enggak ngeresap dia, ditampung. Maka Allah dengan air itu Allah berikan manfaat kepada manusia. Fasyaribu, mereka bisa minum dari air itu. Hah? Wasaqau, bisa memberikan minum kepada hewan-hewan ternaknya. Atau pengairan. Ya, bisa memberikan pengairan. Wazara'u, dan dengan itu air itu pula bisa dia manfaatkan untuk bercocok tanam. Ini air ini apa? Karena menimpa tanah yang tidak bisa menyerap, tanahnya keras, akhirnya tanah ini, air ini muncul di permukaan, tertahan di permukaan tanah. Mereka bisa langsung dimanfaatkan. Iya. Bisa langsung dimanfaatkan dalam bentuk bisa diambil untuk minum, nah, atau bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an. Dan yang lainnya menimpa qi'an, tanah yang tandus. Ya. Dia tidak bisa menahan, tidak mampu menampung air,

dia tidak bisa menahan, tidak mampu menampung air, dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ini air hujan itu gak memberikan manfaat apa-apa. Wala ditampung, wala diserap.

ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Itulah perumpamaan orang yang faqih fi dinillah, faqih dalam agama Allah, mendalami agama Allah, memahami agama Allah. Wa nafa'ahu, dan dia bisa mengambil manfaat dari wahyu yang aku diutus oleh Allah membawanya. Ini dari wahyu yang Allah yang Allah berikan kepadaku. Ini orang yang faqih dan nafa'ahu. Wahyu itu bermanfaat untuknya. Fa'alima, maka dia pun berilmu, dia sendiri berilmu. Wa'allama, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa madzalu man lam yarfa bidzalika ra'san, dan itu perumpamaan orang yang tidak peduli, lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepalanya, yakni enggak peduli. Wa lam yaqbal hudallah, tidak mau menerima petunjuk hidayah ilmu dari Allah Ta'ala. Alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus membawa huda tersebut, wahyu tersebut. Rawahu Al-Bukhari, Muslim, wa Ahmad. Rawi Al-Hadith. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu tentang hadis ini, mulai dari terjemah perawi, sahabat perawi hadis, mufradat dan makna hadis ini. Rawi Al-Hadith, perawi hadis ini, yakni sahabat yang merupakan perawi hadis ini, disebutkan di atas tadi, an Abi Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais bin Salim bin Hudar. Beliau bernama Abdullah bin Qais bin Salim bin Hudar. Ya. Terkenal dengan kunyahnya Abu Musa. Kita kalau disebut Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, kita enggak kenal mungkin, ya. Tapi begitu disebut dengan Abu Musa Al-Ash'ari, kita kenal. Al-Ash'ari, qabila Al-Ash'ari. Ya. Ini yang padanya menisbahkan diri, hadza Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya. Yang kemudian karena beliau sempat menelurkan sebuah pemikiran bid'ah, ya, akhirnya pemikiran bid'ahnya dinisbahkan kepada beliau menjadi sebutan Asy'ariyah. Asy'ariyah. Wa ila Abul Hasan sendiri meninggalkan fikrah ini. Wa thaba wa raja'a ila madhhabis salaf. Fa kana salafiyan la Asy'ariyan. Beliau sendiri salafi. Nah. Tapi Asy'ariyah beliau diikuti oleh banyak orang. Sehingga perlu para ulama yang datang sepeninggal beliau untuk menjelaskan. Supaya apa? Orang tidak mengira bahwasanya Abul Hasan Al-Ash'ari masih di atas Asy'ariyahnya. Sekaligus sebagai bayan keterangan bahwasanya ini merupakan sudah ditinggalkan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri. Baik, fa Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais bin Salim bin Hudar, sahabiyun masyhur. Beliau adalah sahabat yang terkenal. Siapa di antara kita yang enggak tahu

0: kenal Abu Musa al-Ash'ari. Hajara ila Makkah, thumma ila al-Habasyah, thumma ila al-Madinah. Beliau berhijrah ke Makkah karena beliau asalnya dari Yaman. Ya, dan berislam di Makkah. Nah, kemudian ke Habasyah, yakni di awal-awal, sebagaimana kita tahu bahwa kaum muslimin, para sahabat yang awal-awal masuk Islam, benar-benar mendapat tekanan yang sangat luar biasa dari bangsanya sendiri, dari kaum Quraisy, dalam kondisi mereka du'afa, fuqara, tidak mampu berbuat apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sebagian para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja Nasrani, dan memang kerajaan itu merupakan kerajaan Nasrani. Namun dari sisi sikap dan kebijakannya, raja ini diharapkan untuk mau melindungi kepentingan kaum muslimin. Maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Habasyah, sehingga terjadi dua kali periode hijrah ke negeri Habasyah. Thumma ila al-Madinah. Kemudian beliau berhijrah ke negeri Madinah. Yani para sahabat cukup lama yang berhijrah ke Habasyah, cukup lama tinggal di Habasyah, ya. Sampai sahabat-sahabat lainnya yang masih tinggal di Mekah itu juga berhijrah ke Madinah. Maka sahabat-sahabat yang tinggal di Habasyah saat itu langsung mereka berhijrah ke Madinah. Termasuk diantaranya Ja'far bin Abi Talib. Ya, termasuk beliau Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum jami'an. Dan apabila kita melihat bagaimana sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarah para sahabatnya di dalam menanggung berbagai resiko, ya, ketika mereka berislam, beriman dan mengemban tanggung jawab dakwah ini, betapa kehidupan mereka kehidupan yang tidak sepi dari perjuangan dan pengorbanan. Tidak sepi dari al-jihad fi sabilillah. Dan itu semua di samping resiko, ya ikhwan, butuh biaya. Kaif dia harus tinggalkan negeri Mekah yang di situ ada keluarganya, ada usahanya, baik perdagangan maupun pertanian mungkin, ya. Ditinggal, nggak mungkin dibawa keluarganya semua, kabilah-kabilahnya nggak mungkin dibawa. Mereka masih sebagian masih kafir, hartanya juga nggak mungkin dia bawa semua. Ditinggal, dia tinggal di ajli ad-din, terusir dari tanah airnya. Dia yang lahir di situ, lahir di situ, orang pribumi dalam bahasa kita, harus terusir demi apa? Iman. Mempertahankan iman. Tidak mungkin dia tinggal di situ. Karena berbagai tekanan dan desakan, siksaan yang sangat luar biasa. Tapi bila kita mengaca pada diri kita, kita belum seperti itu. Sampai kita terusir dari tanah air kita sendiri. Dan jangan dengan segala resiko, seorang meninggalkan tanah airnya dengan segala resiko. Entah apa yang terjadi nanti di negeri yang dia baru di situ, nggak ada keluarga, nggak ada yang menjamin. Rasulullah tidak menjamin kehidupan mereka. Dalam arti ada nanti kalau sana kalian bisa bekerja begini-begini, nggak ada jaminan. Tapi siap mereka terukan itu demi apa? Al-iman. Al-iman lebih mahal. Demikian pula hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu pun perjuangan besar, pengorbanan besar. Makanya amal hijrah ini amal yang besar dan mulia. Kaum muhajirin itu mendapatkan tempat yang sangat mulia dalam agama ini. Kaum Muhajirin itu lebih afdol daripada Al-Ansar. Karena di samping hijrah itu amal besar, dan Muhajirin juga memiliki amal nusrah. Membela Rasul juga ada mereka. Membela din wal Rasul juga mereka lakukan. Sehingga jama'ah bainan nusrah wal hijrah. Ya. Kalau Muhajirin menggabungkan antara nusrah wal hijrah. Sementara Al-Ansar itu nusrah. Makanya dalam sekian ayat kaum Muhajirin disebut lebih dulu daripada kaum Ansar. Walaupun sahabat semuanya mulia, namun Al-Muhajirin lebih mulia, lebih afdol daripada Al-Ansar. Pun ketika di Madinah, tatkala mereka kaum muslimin dengan kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil menegakkan daulah Islamiyah saat itu, namun demikian kehidupan enggak lepas dari perjuangan, terus jihad dituntut dengan jihad. Dan sekali lagi jihad pun di samping resiko nyawa, resiko terluka, resiko bahkan sampai kematian, itu juga butuh biaya. Biaya besar. Sekali berjihad butuh biaya besar, persenjataan, ya, logistik, kendaraan. Karena tidak sedikit jihadnya Rasul itu menempuh jarak. Perang Badar terus berangkat. Perang Uhud meskipun hanya keluar sekian jaraknya dari kota Madinah juga butuh biaya. Yang bertahan di Madinah perang Ahzab barangkali. Yang lainnya juga tidak sedikit Rasul mengirim utusan-utusan, pasukan-pasukan kecil. Perang Mu'tah berangkat ke Syam. Perang Tabuk juga demikian. Luar biasa. Itu semua butuh biaya. Sehingga sampai-sampai Rasul terpaksa menolak sebagian orang yang ingin banget berjihad namun gak ada senjata, gak ada kendaraan. Terpaksa ditolak ya Rasul. Ini mau berangkat jihad. Bukan ayo-ayo berangkat. Kamu yang gak mau berangkat kasih biaya. Ini dia siap berangkat namun gak punya biaya. Sehingga ini cermin bagi kita ya ikhwan, sejauh mana iman kita. Sejauh mana iman kita. Yang Rasul dalam sejarahnya itu puluhan kali perang. Sehingga dalam satu tahun itu bisa sampai 2-3 kali perang. Perang lagi. Belum selesai dari lukanya. Belum selesai dari traumanya. Belum selesai dari uang yang terkuras. Mau dikembalikan lagi, mengembalikan modal lagi. Belum selesai. Datang lagi panggilan jihad. Panggilan perang. Kalau perang di zaman dulu langsung kontak senjata. Orang ketemu orang, senjata ketemu senjata. Ya. Mungkin perang zaman sekarang bisa bersembunyi di balik jarak jauh bisa. Bacok-bacok. Ya, sabet-sabet betul. Tusuk-tusuk betul. Perang di zaman dulu. Maka sekali lagi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan cermin bagi kita. Sejauh mana iman kita? Sejauh mana iman kita? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendidik sahabatnya. Jadi kalau ada di antara mereka yang datang kepada beliau menanyakan mata Nasrullah ya Rasulullah, kapan kita seperti ini Rasulullah? Bukan kemudian dimanjakan dengan berbagai janji. Dia sebutkan bahasanya penderitaan, bagaimana penderitaan para nabi terdahulu bersama umatnya masing-masing. Yang kalian belum seberapa dibandingkan mereka. Walakinnakum qaumun tastajilun. Kalian ini kaum yang terburu-buru. Sahabat begitu. Demikian. Dan bagaimana dengan kita? Beliau masih mengatakan qaumun tastajilun, kami terburu-buru untuk menanti datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sahabiyun masyhur hajara ila Makkah, thumma ilal Habasyah, thumma ilal Madinah. Sahabat terkenal yang berhijrah ke Makkah, kemudian ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Itulah hijrah ya. Hidup beliau hijrah. Wasta'malahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahiyatin minal Yaman. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau sebagai gubernur di salah satu wilayah di negeri Yaman. Cermin bagaimana di awal kehidupan beliau berpindah-pindah, harus berhijrah dari satu tempat ke tempat lainnya, sampai akhirnya ketika Islam menang dan berjaya, ya Rasulullah menugaskan beliau sebagai gubernur di salah satu wilayah di negeri Yaman sebagai amiran da'ian, sebagai amir sekaligus sebagai da'i wa mu'alliman, yang mengajari umat bersama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini bukan kayak orang jadi gubernur, oh masya Allah pegang wilayah ya provinsi ini, lah itu penuh perjuangan juga, tanggung jawab dakwah, tanggung jawab mengajari umat, bukan hanya mensejahterakan dari sisi ekonomi dan politik saja, namun bagaimana iman mereka, bagaimana tarbiyah mereka, bagaimana umatnya beramal dengan din. Sehingga bukan sekedar jabatan politik ya, atau jabatan ekonomi, namun ada mas'uliyah, tanggung jawab yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dipilih oleh rakyat, bukan melalui proses pemilu atau yang lainnya atau voting atau sebagainya, la. Ditunjuk Rasul. Kenapa? Amanah, mas'uliyah. Bukan beliau ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, lah. Kana suja'an 'aliman 'amilan. Beliau, sifat-sifat beliau adalah pemberani, suja', 'aliman, sekaligus seorang yang 'alim, 'amilan dan mengamalkan ilmu. Wallahu Umar bin Khattab 'alal Kufa wal Basrah. Dan Umar bin Khattab di masa pemerintahan beliau mengangkatnya sebagai amir, sebagai gubernur di negeri Kufah, Al-Kufah dan Basrah. Kufah dan Basrah, dua kota di Irak. Yang dua kota ini sempat menjadi mercusuar ilmu wassunnah wal hadis pada masa itu. Sehingga kalau disebut Kufah, disebut Basrah, pusat ilmu ya. Ilmu sunnah, ilmu tafsir, ilmu lughah ada di situ. Namun ma'al asaf aidan, sekaligus fitan muncul dari situ. Fitnah qadariyah, fitnah murji'ah, fitnah jahmiyah muncul dari negeri. Dan ini semua ya ikhwan menunjukkan para sahabat ma muqassirun, tidak pasif, mereka berbuat, menyampaikan, menyebarkan dakwah ini. Kalau dilihat dari segi wilayah dan jarak, berkhusus pada masa itu, Madinah sampai ke Irak berapa jauh? Sementara jarak yang memisahkan itu bukan sekedar hutan atau jalan biasa, tapi daerah yang kering, daerah yang penuh tantangan. Namun demikian para sahabat, dakwahnya sampai ke Kufah, sampai ke Basrah, bahkan sampai ke Iran, menaklukkan Iran, menaklukkan Romawi, menaklukkan Mesir. Demikian para sahabat berbuat. Maka di sini disebutkan Fatahal Ahwaz wa Asbahan wa Iddat Amsar. Beliau berhasil membuka negeri-negeri Ahwaz, Asbahan dan beberapa wilayah yang lainnya dengan kepemimpinan beliau. Ya. Yang sering dibahasakan dalam bahasa sejarah, ekspansi. Yang ekspansi ini bukan penjajahan, bukan segera menjajah seperti bangsa Eropa yang mengekspansi wilayah-wilayah lainnya. Yang mereka jelas-jelas menjajah, dan itu mereka ucapkan, mereka menjajah. dan mengeksploitasi, menindas. Tapi ini adalah melepaskan ya, umat dari kegelapan jahiliyah dan kekufuran kepada cahaya Islam, al-iman, at-tauhid. Melepaskan mereka sebagaimana kata Amir bin Rib'i ya, melepaskan umat dari ibadatul ibad kepada ibadati rabbil ibad. Melepaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk kepada beribadah kepada rabbil ibad. Dan melepaskan manusia dari daiqil adyan kepada adlul Islam, wasi'atul Islam. Ini tujuan. Sekaligus menumbangkan siapa? Para pimpinan yang menjadi penyebab menghalangi manusia dari hidayah. Ini. Para tauhid yang menghalangi manusia dari hidayah, dari Islam. Karena umat manusia itu yakbalun al-Islam pada hakikatnya. Namun karena keberadaan para tauhid ini, pimpinan-pimpinan kufar ya, atau pendeta-pendeta kufar, ini tadi yang menghalangi, membodohi umat, menghalangi sampainya dakwah. Maka Islam harus datang dengan bendera jihad fi sabilillah untuk melepaskan ini semua, menyingkirkan ini semua. Supaya apa? Cahaya Islam, rahmatul Islam bisa sampai kepada seluruh alam. Mata sana khamsina radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun ke-50 Hijriah. Radhiyallahu anhu. Al-mufradat, al-mathal. Ya. Di sini disebutkan mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Al-muradu bihi huna as-sifatul ajibah la al-qawlus sa'ir. Yang dimaksud di sini sifat yang ajibah, bukan al-qawlus sa'ir, ucapan yang lewat begitu saja, bukan. Tapi as-sifatu al-ajibah. Al-huda ad-dalala al-musila ilal matlu minal huda wal ilm. Yani petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan. Al-ghaythul kathir al-matarul am, hujan yang menyeluruh. Naqiyya tayyibah kama fi riwayatil ukhra. Ya. Fakana minha naqiyatan qabilatil ma. Naqiyya yakni apa? Tayyibah yakni ardun tayyibah, tanah yang baik, yang subur. Al-kala'u yutlaku 'ala an-nabat ar-ratab wal yabis ma'an. Digunakan untuk ketumbuhan yang basah maupun yang kering. Ya. Al-ashab an-nabatur ratab. Adapun al-ashab adalah ketumbuhan yang basah. Ajadib jama' jadab. Bi fathid dal al-muhmalah. Jadab. Wahyal ardu as-salbah allati la yandabbu minhal ma'. Tanah yang keras yang tidak bisa menyerap air. Qi'an jam'u qa'in wa huwa al-ardu al-mustawiya al-malsa allati la tanbut. Tanah yang rata, yang gersang, yang tidak ada tanaman padanya. Ya, tanah itu begitu air hujan mengenainya tidak menyerap air, air langsung hilang. Dan tidak apa? Menumbuhkan apa-apa. Tidak ada tanaman padanya. Taib, ini al-mufradat. Tawdihu hadzal mathal. Penjelasan permisalan ini. Daraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lima jaa bihi minad din mathalan bil ghaythil 'am. Nabi mempermisalkan ya terhadap wahyu yang beliau bawa, yaitu agama yang beliau bawa, dengan apa? Bil ghaythil 'am, hujan menyeluruh, yang rata, yang deras. Alladzi yatin nas fi hali hajatihim ilaihi. Yang hujan ini datang ketika dibutuhkan oleh manusia. Wa kadza kana halun nas qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kondisi manusia sebelum diutusnya oleh beliau. Sebelum beliau diutus, butuh kepada hujan. Butuh kepada bimbingan. Nah. Fakama annal ghaitha yuhyi bihi Allahu al-balad al-mayyit, fakadzalika al-wahyu min Allah yuhyi bihi al-qulub al-mayyitah. Kenapa hujan yang diambil sebagai permisalan? Karena sebagaimana dengan hujan itu Allah hidupkan negeri yang mati, yang kering, ya, mati negeri itu. Maka dengan turunnya hujan hidup. Hidup. Maka demikian pula wahyu yang datang dari Allah Ta'ala, dengan wahyu itu Allah menghidupkan al-qulub al-mayyitah, hati yang mati. Jadi hidup dengan apa? Wahyu. Hujan, wahyu yang menimpa qulub tersebut, hati-hati tersebut. Maka permisalannya sangat tepat. Ya. Hujan. Kenapa dipilih hujan? Karena hujan ini datang ketika dibutuhkan oleh manusia. Demikianlah kondisi umat jahiliyah. Butuh pada bimbingan. Butuh, sangat butuh kepada wahyu. Datanglah hujan. Maka dengan hujan yang dibutuhkan tadi, Allah hidupkan negeri yang mati. Sehingga menjadi hidup, menjadi subur. Demikianlah kalbu manusia. Dengan datangnya wahyu, maka Allah hidupkan kalbu-kalbu manusia tersebut menjadi hidup. Qala ta'ala, awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang mayit, yang dulunya mati, kana mayitan, dulunya mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nura, kemudian kami berikan padanya cahaya, yamshi bihi finnas, yang dia dengan cahaya itu bisa berjalan di tengah-tengah umat manusia. Orang seperti ini, apakah dia kaman masaluhu, seperti orang yang semisal dengan dia namun berada di kegelapan. Laisa bi kharijin minha, tidak mampu keluar darinya. Kif, kira-kira. Orang yang tadinya mati kemudian hidup. Ya, dan setelah dia hidup Allah beri cahaya. Kif, dia berjalan dengan umat manusia. Ya, sudah dia hidup ada cahaya. Ini bagaimana? Sudah jalannya akan terbimbing. Tahu, oh ini jalannya. Terus ke sana, terus. Lah bagaimana orang yang mayit, ya, dan berada di zulumat? Kif kira-kira dia. Sudah dia mayit, berada di zulumat. Maka Allah katakan, laisa bi kharijin minha. Dia tidak mampu keluar dari kegelapan itu. Kita yang secara gampang aja, secara his, yang bisa kita rasakan dan bisa kita saksikan. Kif, orang yang berjalan di atas cahaya dengan orang yang berada di hutan belantara sana ketika malam hari. Kif, kira-kira. Jauh berbeda. Demikian. Itu sementara yang Allah berikan permisalan lebih jelas lagi. Ya, lebih jelas lagi. Sudah dia hidup, Allah beri cahaya. Yang satunya, mati ada dalam kegelapan. Maka sungguh jauh berbeda. Nah, demikianlah wahyu itu. Ya, wahyu yang Allah berikan kepada umat manusia. Ketika manusia di dalam jahiliyah, kegelapan jahiliyah. Fannuruhuna nurul wahyu. dzulumat, dzulumatul jahl wal kufur wad dalal. Cahaya di sini adalah cahaya wahyu. Sementara kegelapan, Allah sebut kegelapan dzulumat. Karena banyak memang, yaitu kegelapan jahl, kebodohan, kufur wad dalal. Jahl itu gelap. Menimpa orang maka dia terimpa kegelapan. Kufur juga kegelapan. Dalal juga kegelapan. Kaif ketika kegelapan ini terus menimpa, maka Allah sebut sebagai zulumat. Tidak zulmah satu kegelapan, tapi zulumat banyak kegelapan. Baik, sampai di sini Irfan, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, malam hari ini kita membahas Mudzakkiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', karya al-Imam al-Allamah al-Muhaddits Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kita melanjutkan hadis As-Sadis Ashar, hadis ke-16, Atharul Ilm wal Huda alladhi ja'a bihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asnafin nas. Hadis ini telah kita baca pada pertemuan sebelumnya dan telah kita terangkan tentang perawi hadisnya, yakni sahabat perawi hadis, yaitu sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Dan kita telah baca tentang beberapa al-mufradat, kosakata penting dari hadis ini. Namun tidak mengapa kita ulang sedikit tentang terjemahan hadis supaya pembahasan lebih bisa difahami dengan baik. An Nabi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsir asaba ardhan. Permisalan ya sesuatu yang aku diutus dengannya, yaitu al huda wal ilm. Perumpamaan al-huda wal-ilm yang Allah mengutusku dengannya. Kama thalil ghais sil-kathir, seperti hujan yang sangat deras. Asaba ardan, menimpa bumi, mengenai bumi, mengenai tanah. Fakana minha naqiyah, qabilat al-ma fa'ambatat al-kala wal-ashab al-kathir. Maka di antara tanah itu ada yang subur, mau menerima air dan menumbuhkan berbagai tanaman yang banyak, berbagai tumbuhan yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fa nafa Allahu bihan nas fasharibu wasaqau wazara'u. Di antara bumi itu ada yang merupakan tanah yang keras yang bisa menampung air. Maka dengannya Allah berikan manfaat. Allah jadikan bermanfaat untuk manusia. Mereka bisa minum. Wasaqau, bisa memberikan minum kepada hewan-hewan ternaknya. Wazara'u, dan bisa menggunakannya. Menggunakan air itu untuk bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra. Innama hiya qi'an. La tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an. Namun ada pula di antara hujan itu yang menimpa ya, tanah yang lain yang hanya merupakan tanah yang tandus, tidak bisa menahan air ya, dan tidak bisa menampung air, tidak pula bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Demikianlah permisalan orang yang Allah jadikan dia faqih terhadap agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Ya. Ilmu dan hidayah yang aku diutus dengannya itu memberikan manfaat pada dia. Fa'alima wa 'allama, maka dia berilmu dan dia mengajarkan ilmu itu kepada umat manusia. Dia sendiri mendapatkan manfaat dan dia bisa memberikan manfaat itu untuk umat. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Dan juga perumpamaan bagi orang yang tidak mempedulikan dan tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus membawanya, diutus dengannya. Yakni seperti permisalan yang terakhir. Itu terjemahan hadis. Taudi hadzal matsal, penjelasan tentang makna permisalan ini. Daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lima jaa bihi minad din matsalan bil ghaisil 'am alladhi ya'ti an-nasa fi hali hajatihim ilaihi. Nabi membuat permisalan terhadap ya, agama yang beliau bawa, yaitu beliau mempermisalkannya dengan hujan yang merata yang datang kepada manusia fi hal hajatihim ilaihi. Hujan itu datang tatkala dibutuhkan oleh manusia. Wa kadza kana halun nas qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi. Kondisi mereka sangat butuh kepada wahyu, kepada cahaya, kepada al-ghais, hujan. Ya, sangat butuh. Sebagaimana halnya umat yang menanti-nanti datangnya air, datangnya hujan, demikianlah umat sebelum diutusnya Rasul sangat membutuhkan wahyu. Karena mereka berada dalam kegelapan, mereka di dalam berbagai kejelekan. Fakama annal ghaitha yuhyi bihi Allahu al-balad al-mayyit, fakadzalika al-wahyu min Allah yuhyi bihi al-quluba al-maytah. Sebagaimana hujan itu dengannya Allah akan menghidupkan negeri yang telah mati, kering rontang, dengan hujan kembali subur, kembali hidup. Allah hidupkan lagi negeri itu. Sebuah negeri yang sebelumnya kering, butuh dengan hujan. Ya, kering kerontang, krisis sudah. Benar-benar kondisi paceklik. Kekeringan yang merata. Maka dengan hujan itu Allah tumbuhkan lagi, hidup kembali negeri itu. Fakadzalikal wahyu minallah. Demikian pula perumpamaan wahyu yang datang dari Allah taala. Yuhyi bihi alqulubal maitah. Dengan wahyu itu Allah menghidupkan hati yang telah mati. Sehingga wahyu ini ibarat al-ghais, hujan, air yang membawa ke kehidupan. Apabila air hujan itu membawa kehidupan dalam bentuk kehidupan fisik, maka wahyu itu akan apa? Memberikan kehidupan kalbu. Menghidupkan kalbu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang dulunya mati, ya, kemudian kami hidupkan, kami jadikan hidup setelah dia mati, kalbunya hidup setelah mati. Wa ja'alna lahu nuran. Kemudian Allah kami jadikan untuknya cahaya, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah umat manusia. Dalam keadaan dia hidup dan ada cahaya. Apakah sama dengan orang yang semisal dia namun berada di dalam kegelapan? Fi dzulumat, laisa bi kharijin minha, dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Tentu tidak sama, tentu jauh berbeda dua kondisi ini. Demikianlah perbedaan antara kehidupan dan kematian. Baik kehidupan dan kematian fisik maupun kehidupan dan kematian kalbu. Ya. Fisik yang hidup beda dengan fisik yang mati. Demikian pula jiwa atau kalbu yang hidup berbeda dengan kalbu yang mati. Fannuru huna nurul wahyi. Cahaya di sini adalah cahaya wahyu. Wadzulumat, zulumatul jahl wal kufur wal dalal. Adalah kegelapan, kebodohan, kekufuran dan kesesatan. Ini tentang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih permisalan adalah yang beliau pilih hujan. Yang menghidupkan, yang mengenai tanah. Yakni wahyu beliau permisalkan dengan hujan. Kenapa permisalan yang beliau pilih ini sangat tepat? Karena hujan membawa kehidupan fisik, adapun wahyu membawa kehidupan kalbu. Thumma syabbaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sami'in lima ja'a bihi bil ardi al-mukhtalifah allati yanzilu biha al-ghais. Kemudian Nabi memperumpamakan orang-orang yang mendengar wahyu yang beliau bawa. Beliau serupakan, beliau perumpamakan dengan tanah yang kondisinya berbeda-beda. Yang pada tanah itulah hujan menimpa atau turun. Turun pada kondisi tanah yang berbeda-beda. Wahyunya sama. Namun ketika mengenai tanah yang berbeda-beda ini, maka berbeda pula hasilnya. Wa ila secara zat, air ini membawa kehidupan. Secara zat, wahyu ini juga membawa kehidupan. Namun ada tanah yang bisa merespon wahyu itu atau air hujan dengan baik sehingga membawa manfaat. Ada yang tidak. Demikian pula kalbu. Wahyu itu hidayah. Wahyu itu membawa kehidupan. Namun ketika menimpa kondisi hati yang berbeda, maka ada hati yang mampu bisa merespon wahyu itu dengan baik sehingga membawa manfaat. Ada yang tidak. Maka Nabi merumamakan kondisi perbedaan hati ini tadi dengan apa? Perkondisi tanah yang berbeda-beda. Faminhum al-alimu al-amil al-muallim. Di antara orang yang mendengar wahyu itu ada yang alim, amil, berilmu, beramal, al-muallim, dan mengajarkannya, mengajarkan ilmu itu. Dia sendiri berilmu, menyerap wahyu tadi, menerima wahyu tadi sehingga dia berilmu. Wal-amil, mengamalkannya pada dirinya. Mengamalkan, menerapkannya. Wahyu memerintahkan dia bertauhid. Melarang dari syirik. Dia amalkan. Dia bertauhid dan dia menjauh dari syirik wa ahli syirik. Wahyu memerintahkan dia salat. Dia beramal dengan salat. Mengamalkan, mengerjakan salat. Terus demikian. Al-alim, al-amil. Al-muallim, mengajarkannya. Mengajarkan kepada umat. Menyampaikan ilmu ini. Tidak diam. Tidak yang penting dianya tahu dan dianya beramal. Namun dia berbuat. Dia baik dan memperbaiki orang lain. Dia mengerti berilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ada al-alim, al-amil, al-muallim. Fahuwa bimanzilatil ardi at-tayyibah syarabat fantafa'at fi nafsiha wa anbatat wa nafa'at ghairaha. Ini seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Ya, menyerap air dengan baik, yakni menyerap wahyu. Fantafa'at fi nafsiha, dia sendiri mendapat manfaat. Tanahnya subur, tanahnya gembur. Ya. Wa anbatat, dan bisa menumbuhkan. Karena diajarkan ilmu itu. Anbatat, tanahnya bisa menumbuhkan. Fanafa'at ghairaha, sehingga bisa memberikan manfaat pada pihak lain. Dengan tanaman, tumbuhan yang tumbuh ini tadi, bisa diambil manfaatnya. Ya. Ini perumpamaan yang pertama. Tanah yang subur. Wa minhum al-jami' lil-ilmi al-mujtahid fi tahsilihi. Di antara yang mendengar wahyu itu, ada yang mampu menampung ilmu. Al-mujtahid fi tahsilihi, serius di dalam mencarinya. Mengumpulkan ilmu. Serius dia. Ya. Dia bisa menampung dan dia serius di dalam mencari dan mengumpulkannya, mengumpulkan ilmu. Lakinnahu lam ya'mal binawafilihi. Namun dia tidak mengamalkan yang sifatnya nawafil. Sifatnya tidak wajib, dia hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja. Au lam yatafaqqa fima jama'a. Atau dia tidak mampu memahami ilmu atau semua ilmu yang dia kumpulkan tadi. Saya kumpulkan, terkumpul padanya, tertampung pada dia. Namun tidak semua ilmu yang terkumpul itu bisa dia fahami. Ya. Imma dia tidak mengamalkan yang nawafil dengan makna ini, atau makna yang kedua, dia mengumpulkan ilmu namun tidak memahami semuanya. Ya. Ghair annahu addahu li ghairihi, namun dia bisa menyampaikan ilmu itu kepada pihak lain. Meskipun dia enggak faham, barangkali tidak semua faham, namun dia sampaikan kepada pihak lain. Fahuwa bimanzilatil ardi allati yastaqirru fiha al-ma fayantafi'un nasu bihi, maka dia seperti tanah yang menampung air. Enggak terserap, namun tertampung air itu. Enggak hilang air tadi. Air tadi tertampung. Fayantafi'un nas bihi, sehingga manusia bisa mengambil manfaat dari air yang tertampung ini tadi. Dari air, tanah yang menampung air mungkin kan terserap sedikit ya. Yani dia memahami sebagian dari ilmu itu. Namun banyak pula yang tidak dia fahami. Tertampung tadi. Nah. Maka air yang tertampung ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, bisa diambil untuk minum, atau orang para pengembala bisa mengambil airnya untuk hewan-hewan ternaknya. Bisa pula para petani bercocok tanam mengambil, mengairi pertaniannya dengan air tersebut, dengan cara diambil atau dengan cara dialirkan. Bermanfaat air tadi, tidak hilang, tidak sirna begitu saja. Wa huwal musyar ilaihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini perumpamaan yang kedua, perumpamaan tanah yang bisa menampung air. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi dalam sabdanya, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mengindahkan wajah seseorang yang mendengar sabdaku. Mendengar sabda-sabdaku. Fawa'aha. Maka dia menghafalnya. Hafal yang dia dengar. Fa'addaha kama sami'aha. Maka dia sampaikan persis sebagaimana yang dia dengar. Farubba muballighin afqa min sami'in. Berapa banyak seorang yang muballigh, disampaikan hadis kepadanya, lebih faqih daripada orang yang mendengar. Berapa banyak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mendengar langsung hadis itu. Namun disampaikan hadis itu kepadanya. Dia lebih faham daripada orang yang mendengarnya, mendengar hadis secara langsung. Ya, ini berapa banyak yang seperti ini? Artinya apa? Bisa jadi orang yang mendengar itu enggak faham, tapi dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Ternyata orang lain ini afqah, lebih bisa memahami. Ini pun banyak terjadi. Nah, ala kulli hal, ini pihak kedua atau jenis yang kedua, yaitu dia tidak bisa memahami semuanya apa yang dia pahami, namun dia bersemangat mengumpulkan ilmu. Sebagaimana tanah tadi bisa menampung air dalam jumlah banyak, namun tidak semua bisa dia serap. Karena tidak semua dia fahami, namun tertampung, tidak hilang. Ketika ada padanya, ilmu itu tidak hilang. Dia bisa menyampaikannya kepada orang lain. Jenis yang kedua ini pun apa? Bermanfaat. Dan bisa memberikan manfaat. Walaupun tidak sesempurna yang pertama. Yang pertama lebih sempurna daripada yang kedua. Asalis yang ketiga, wa minhum man yasma'al ilm fala yahfazuhu wala ya'mal bihi wala yanquluhu li ghairihi. Yang ketiga adalah orang yang mendengar ilmu, mendengar wahyu, tanah yang terkenai hujan. Fala yahfazuhu, namun dia enggak bisa menghafalnya. Wala ya'mal bihi, dia sendiri tidak mengamalkan ilmu itu. Wala yang kuluhu li ghairihi, dan tidak bisa menyampaikan, tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Kena hujan, basah dia, namun air itu hilang. Dan tidak dia tampung, dan tidak bisa menumbuhkan. Kena saja. Artinya yasma'al ilm, yasma'al wahyu. Namun tidak, dia tidak bisa mengambil manfaat, dia tidak mengamalkannya. Dan dia pun tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Fahuwa bimanzilati al-ardi ashabkhah al-malsa. Ya, ini seperti kondisi tanah yang tandus, yang keras. Allati la takbal al-ma, tidak bisa menerima air, menerima wahyu. Ya. Tidak bisa, tidak pula bisa menahannya. Ya. Mengenai dia langsung hilang. Hilang air itu. Tidak tertampung sama sekali. Au tufsiduhu ala ghairiha, bahkan bisa merusak orang lain. Ya. Ini perumpamaan. Ya. Tiga jenis hati. Ketika mendengar wahyu. Diumpamakan oleh Nabi tiga jenis tanah. Ya, tiga jenis tanah. Yang dua pertama itu bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga tidak bermanfaat. Tidak pada dirinya, tidak pula pada orang lain. Wa innama jama'a fil mathal bainat ta'ifatain al-ulayain al-mahmudatain lishtirakihima fil intifa' bihima. Nabi menggabungkan pada permisalan di atas dua kelompok yang pertama sebagai kelompok yang terpuji. Ya, dua jenis ya, kalbu yang terpuji. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama bisa memberikan manfaat. Wa afrada at-ta'ifa ats-tsalitsa al-madzmumah. Dan Nabi menyendirikan kelompok atau jenis yang ketiga sebagai kelompok yang tercela, li adamin nafa' biha. Karena tidak bisa bermanfaat. Tidak bisa memberikan manfaat. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini kita bisa bercermin dan mengaca untuk diri kita masing-masing. Termasuk jenis yang manakah diri kita ini. Jenis pertama atau yang kedua. Maka kita bersyukur. Atau masih jenis yang ketiga. Fa na'udzubillah min dzalik. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Dia enggak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengamalkannya, dia sendiri tidak bisa memberikan, tidak bisa mengajar ilmu itu kepada orang lain, bahkan sekedar menukil saja enggak bisa. Menyampaikan ilmu saja enggak bisa. Ya. Jangan diminta menjelaskan, menyampaikan aja. Apa yang dia dengar dia tidak mampu. Maka ini jenis yang ketiga berarti. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang ketiga ini. Maka Syekh mengingatkan, menasihati, fa'alaika akhi bil ilmin nabawi wal amal bihi. Naam, yarfa'ukallahu bihi. Maka engkau mestinya sudah sepantasnya engkau wahai saudaraku ya untuk mempelajari al ilmun nabawi wal amal bihi dan mengamalkannya. Semoga Allah dengan itu mengangkat derajatmu. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Beriman sekaligus memiliki ilmu. Allah tinggikan beberapa derajat. Tidak darajah wahidah. Bukan satu derajat saja. Namun darajat. Sekian derajat. Wa qala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan ini enggak perlu dijawab. Kalau yang menjawab malah salah dia. Karena pertanyaannya jelas. Pertanyaan untuk menegaskan bahwa tidak sama. Pertanyaan ini untuk menegaskan bahwa memang tidak sama. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Enggak sama ya. Orang yang imannya ditegakkan di atas ilmu dengan yang tidak. Lebih kokoh mana? Lebih kuat mana imannya? Dan lebih memberikan asar, pengaruh yang mana? Tentu yang dibangun di atas ilmu. Imannya dibangun di atas ilmu. Maka ini akan lebih kokoh, lebih kuat. Dan lebih memberikan pengaruh pada dirinya. Ya, pada akhlaknya, pada amalnya. Demikian pula seorang yang beribadah. Beribadah kepada Allah. Ya, yang ibadahnya ditegakkan di atas ilmu dengan yang tidak. Itu beda. Berwudu saja. Contoh, berwudu. Seorang yang wudunya sekedar wudu. Ya sudah. Kenapa wudu? Ya ini. Mau sholat ya suruh wudu. Dengan seorang yang wudu itu menyadari. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ini perintah dari Allah taala. Tentu beda. Bobotnya akan berbeda. Seorang yang menegakkan salat, nah, yang menyadari berilmu bahasanya ini perintah dari Allah taala, yang berilmu mengerti menyadari bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu beda dengan orang yang sekedar salat Allahu akbar, sama-sama takbiratul ihram. Namun berbeda antara keduanya. Ya. Demikian pula seorang yang dalam bacaan sholatnya di atas ilmu tentang apa yang dia baca. Mengerti, memahami ya, setiap zikir, setiap doa atau ayat yang dia baca dalam sholatnya. Tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Maka alaika akhi bil ilmin nabawi wal amal bihi wa alaika bil amali bihi wad da'wa ilaih. Kemudian Syekh juga menasihatkan, dan sepatutnya sepantasnya engkau wahai saudaraku untuk mengamalkan ilmu itu dan mendakwahkannya. Lebih tinggi lagi. Kalau tadi engkau berilmu, mengamalkan ilmu itu yakni pada dirimu sendiri. Terapkan ilmu itu, wujudkan ilmu itu dalam praktek nyata ya, pada kehidupan sehari-hari. Wujudkan ilmu itu, jangan hanya berhenti pada catatan saja atau ingatan saja, namun apa, wujudkan dalam kehidupan ya, baik Anda sebagai pribadi atau Anda sebagai kepala rumah tangga atau Anda sebagai seorang ayah atau sebaliknya Anda sebagai seorang ibu dan Anda sebagai seorang tetangga terhadap tetangganya, Anda sebagai teman terhadap temannya. Amalkan ilmu itu, wujudkan ilmu tersebut. Nah, yang kedua lebih tinggi lagi, Syekh mengingatkan amal dan dakwah. Dakwahkan ilmu itu. Nah, dakwahkan, sampaikan kepada umat. Nah. Qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang da'a ila Allah, mengajak, menyeru, berdakwah ke jalan Allah, wa 'amila salihan, dan dia beramal saleh. Enggak hanya ngomong saja, tapi dia pun beramal.

salihah, dan dia beramal saleh. Enggak hanya ngomong saja, tapi dia pun beramal. Dia berdakwah, da'a ila Allah, menyeru, mengajak kepada Allah Ta'ala. Dan dia sendiri beramal saleh. Wa qala, dan dia mengatakan, innani minal muslimin. Sesungguhnya saya ini termasuk muslimin. Bangga dia. Dia tunjukkan identitas dia sebagai muslim. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang seperti ini? Tidak ada. Wahris antakuna minan naw'il awwal mimman yaqbal hadzan nur alladhi ja'a bihi an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berseruslah kalian agar menjadi jenis yang pertama, yaitu orang yang bisa menerima cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayudhi'u Allahu bihi qalbaka wa yuhyihi. Maka Allah berikan cahaya pada hatimu dan Allah hidupkan hatimu tersebut. Fal hayatu sahihat thayyibah la takunu illa bihi. Maka kehidupan yang sehat, yang baik, tidak akan bisa terwujud kecuali dengan cara ini. Ya, dengan cara ini, yaitu menerima wahyu, cahaya yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu dari jenis yang pertama, atau kalau tidak minimal dari jenis yang kedua. Wahdhar kullal hadar an takuna minan naw'i tsalits allazi lam yaqbal hudallah wa lam yarfa bihi ra'san. Sebaliknya, ihdhar kullal hadar, waspada, benar-benar waspada dari engkau menjadi jenis yang ketiga, yang tidak mampu atau tidak mau menerima hidayah dari Allah dan tidak mau mempedulikannya. Ini nasihat dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala terhadap kita semua. Ya, dan dari apa? Dari hadis tadi. Hadis tadi sebagai cermin dan miqyas wal mizan bagi kita semua. Bahasanya kita termasuk jenis yang mana dalam menyikapi wahyu dan cahaya yang datang kepada kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu minal hadis, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-awwal, azamatu ma jaa bihi ar-rasul minal huda wal ilm ala wa huwa al-Qur'an was sunnah wa atharuhuma fi hayatin nas. Betapa agung dan besar ya hidayah dan ilmu yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat besar. Yaitu apa yang dibawa oleh beliau? Yakni Al-Qur'an was sunnah. Tidak ada lain kecuali apa? Al-Qur'an was sunnah. Dan kita tahu juga pengaruh Al-Qur'an was sunnah ini dalam kehidupan manusia, di dalam memberikan kehidupan untuk umat manusia. Atsani tafawutun nas min haitsul isti'dad liqabuli ma jaa bihi ar-rasul wa adamihi. Fannasu ma'adin. Perbedaan kondisi manusia dari sisi kesiapan menerima wahyu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia ini berbeda-beda kondisinya. Ada yang siap, ya. Ada yang menolak wahyu tersebut. Atsalits fadlul ilm wa ta'lim wa nashril khair fin nas. Jadi ambil juga faedah, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah keutamaan ilmu dan mengajarkannya. Mengajar serta menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat manusia. Yani supaya kita menjadi jenis yang pertama. Yani ilmu dan mengajarkannya, ilmu dan mendakwahkannya atau menyebarkannya. Ar-rabi khuturah al-i'rad amma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kitabin wa sunnatin min jihah. Wa dalala hadzal i'rad ala rada'ati ma'adin haula'i al-mu'ridin wa haqaratihim 'inda Allah.

bahaya, ya, sangat berbahaya sikap berpaling atau meninggalkan, ya, wahyu yang dibawa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an was sunnah. Di sisi lain, sikap berpaling ini menunjukkan rada'ati ma'adin ha'ulail mu'aridin, betapa jeleknya mutu dan kualitas orang-orang yang berpaling tadi. Wa haqaratihim indallah, dan betapa hinanya dia di sisi Allah. Yaitu apa? Perumpamannya seperti jenis tanah yang paling jelek. Nah, jenis tanah yang tandus, ya, tidak subur, tidak produktif. Paling jelek. Menunjukkan apa? Ketika diperumpamakan dengan perumpamaan yang jelek ini, menunjukkan orang yang berpaling dari wahyu itu memang apa? Kualitasnya juga jelek. Nah, dan sangat hina. Sangat hina. Itu hadis yang ke-16. Kemudian ikhwan fiddin masuk pada hadis as-sabi' asyar, ke-17. As-sidqu wal kadhibu wa nata'ijuhuma, jujur dan dusta serta hasil dari jujur dan dusta itu, atau buahnya, sikap jujur dan dusta serta hasilnya masing-masing. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan. Alaikum bisidq, wajib atas kalian untuk bersikap jujur. Ya, pegangilah sikap jujur ini. Alaikum bisidq. Dan demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara akhlak yang beliau jaga, yang ini ada, masih terjaga pada sebagian orang-orang jahiliyah, adalah sikap apa? As-sidq. Nabi SAW di awal-awal dakwahnya itu adalah mendakwakan at-tauhid wa muharabatus syirik. Namun Nabi SAW juga menjaga beberapa akhlak dan tradisi yang baik, yang masih ada di tengah-tengah masyarakat saat itu, yang itu merupakan warisan apa? Risalah nabawiyah dari nabi-nabi terdahulu yang masih terjaga. Nah, yaitu diantaranya apa? Sikap as-sidqu, jujur. Nah, maka al-mu'min aulan nas, orang yang paling pantas dan paling harus untuk memiliki akhlak ini, yaitu as-sidq. Nah, makanya Abu Sufyan ketika ditanya tentang apa risalah Nabi ini, beliau menjawab ketika dia masih kafir, ya, qala u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa truku ma qala aba'ukum wa amarana bis salati was sidqi. Ya, apa risalah Nabi ini? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan penuh jujur, tidak dusta dia. Karena dia tahu, dia faham dakwahnya Nabi. Maka Nabi ini memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan jauhi kesyirikan dan tinggalkan agama nenek moyang kalian. Ini dakwah Nabi ini. Dan Nabi ini juga memerintahkan salat was-sidq wal-afaf was-silah. Memerintahkan untuk salat, untuk jujur. Di masa Mekah belum ada syariat apapun, kecuali apa? Tauhid dan sholat. Itu pun kapan? Di akhir-akhir. Nah, di 3 tahun terakhir ketika masih berada di Mekah.
Maka Abdul Syed menyebutkan bahwasanya yang Nabi ini memerintahkan untuk bertauhid, meninggalkan agama nenek moyang dan sholat serta apa? Jujur. Jujur. As-siddiq. Wa al-afaf was-silah, dan menjaga kehormatan diri, jangan menjatuhkan kehormatan diri dengan berbuat fahisyah. Berbuat tindakan-tindakan mesum atau maksiat. Wal wassila, dan memerintahkan silaturahmi. Ini semua as-sidqu wal afa wassila masih terjaga di sebagian masyarakat jahiliyah. Maka Nabi SAW mengingatkan di sini kepada kaum mukminin, alaikum bisidqi, wajib untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan itu, kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Jujur. Jujur dalam segala hal, dalam ucapan, dalam perbuatan. Maka al-mu'min lebih pantas untuk memiliki sifat ini. Wabil khusus ahlus sunnah, salafi. Lebih pantas untuk memiliki sikap atau akhlak as-sidq. Apabila dia jujur, jujur dalam semuanya. Dia jujur, di sini dia jujur, di sana dia jujur. Terus kehidupannya jujur, selalu jujur. Maka dia akan diantarkan kepada apa? Al-bir. Dia akan berada di atas akidah yang sahihah. Di atas manhaj yang benar. Terus istiqamah dia. Kenapa? Jujur dia. Termasuk ketika fitnah terjadi, dia jujur. Enggak dusta dia. Enggak pinplan akhirnya. Dia jujur. Berjalan di atas prinsip ini, jujur dia. Di atas manhaj ini, jujur. Maka kejujurannya itu akan mengantarkan kepada albir. Kebajikan. Dia terus terbimbing di atas albir. Dan albir ini akan mengantarkannya kepada al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq. Dan terus seseorang itu bersikap jujur, wa yataharra sidq, dan terus dia berupaya. Berupaya untuk jujur. Hatta yuktabu indallah siddiqan. Hingga akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, jujur. Artinya apa ya kawan? Jujur ini pun perlu dilatih. Jujur ini perlu ada upaya. Terus dia yasduk. Terus dia berjujur. Walaupun mungkin berat. Tapi dia berupaya untuk jujur. Wa yataharras siddiq. Terus mengedepankan, terus mengupayakan jujur. Sehingga jujur ini ada upaya memang. Maka buahnya dia akan menjadi seorang yang ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Dan waspada kalian dari dusta. Jangan bohong, jangan dusta sedikit pun. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kadzib itu akan mengantarkan kepada sikap fujur, jahat. Wal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sikap fujur itu akan mengantarkan kepada neraka. Jangan dusta. Termasuk dalam berakidah, jangan dusta. Dalam bermanhaj, jangan dusta. Berakhlak, berucap, berbuat, jangan dusta. Hati-hati. Iyyakum wal kadzib. Dan sangat disayangkan, sebagaimana diingatkan oleh para masyayikh kita, ada dan tidak sedikit di antara salafiyin yang tidak berhati-hati. La yatawarra minal kadzib. Jadi tidak berhati-hati dari dusta. Gampang dia berdusta. Berbohong. Kalau ngomong bohong. Apa sih bohong itu? Enggak sama antara ucapan dengan kenyataan, antara berita dengan kenyataan. Termasuk dalam bermanhaj dia bohong. Enggak jujur dia. Terbukti sedikit saja gangguan, sedikit saja goncangan, mudah dia jual manhajnya. Menunjukkan dia enggak jujur, ada kepentingan di balik dia dalam bermanhaj.
ada kepentingan di dalam dia menjadi seorang salafi, enggak jujur dia. Nah, maka hati-hati. Wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Mengantarkan kepada fujur. Kalau gara-gara dusta ini kalau dia bertengkar, berselisih, fajir dia, jahat sekali. Nah, tega membongkar aib dusta. Gampang dia berdusta. Berbohong. Kalau ngomong bohong. Apa sih bohong itu? Enggak sama antara ucapan dengan kenyataan. Antara berita dengan kenyataan. Termasuk dalam bermanhaj dia bohong. Enggak jujur dia. Terbukti sedikit saja gangguan, sedikit saja goncangan, mudah dia jual manhajnya. Menunjukkan dia enggak jujur. Ada kepentingan di balik dia dalam bermanhaj. Ada kepentingan di dalam dia menjadi seorang salafi, enggak jujur dia. Nah, maka hati-hati. Wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Mengantarkan kepada fujur. Kalau gara-gara dusta ini kalau dia bertengkar, berselisih, fajir dia, jahat sekali. Nah, tega membongkar aib. Tega dia membongkar sesuatu yang dulunya mestinya enggak pantas untuk dibongkar. Tapi dia senang seperti itu. Dia habisi, dia benar-benar apa? Fajir dalam ini tadi. Dalam berselisih, dalam bertengkar, dalam fajir. Jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Akibat fujur ini, maka sebenarnya fujur itu akan mengantarkan kepada neraka. Seorang yang dusta ya, ikhwan, mesti dia enggak mau kedustanya terbongkar. Mesti dia khawatir, ini kalau saya, ini apa sih? Nanti saya kelihatan nih. Maka dia akan berusaha untuk menutupinya. Berupaya mungkir, berupaya ini, berupaya itu. Dan tidak sedikit, satu dusta akan melahirkan, menyeret pada dusta berikutnya. Satu dusta akan mengantarkan kepada dosa berikutnya. Karena dia gantung apa? Tega membongkar aib. Tega dia membongkar sesuatu yang dulunya mestinya gak pantas untuk dibongkar. Tapi dia senang seperti itu. Dia habisi, dia benar-benar apa? Fajir dalam ini tadi. Dalam berselisih, dalam bertengkar, dalam fajir. Jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Akibat fujur ini, maka sebenarnya fujur itu akan mengantarkan kepada neraka. Seorang yang dusta ya, ikhwan, mesti dia enggak mau kedustanya terbongkar. Mesti dia khawatir, ini kalau saya, ini apa sih? Nanti saya kelihatan nih. Maka dia akan berusaha untuk menutupinya. Berupaya mungkir, berupaya ini, berupaya itu. Dan tidak sedikit, satu dusta akan melahirkan, menyeret pada dusta berikutnya. Satu dusta akan mengantarkan kepada dosa berikutnya. Karena dia tergantung apa? Berupaya bagaimana caranya dustanya itu tertutupi. Gak mau dustanya terbongkar. Nabi ingatkan, wa iyyakum wal kadzib. Dan ini diantara sikap positif yang dimiliki oleh sebagian masyarakat jahiliyah Quraisy pada saat itu. Pantang dia berdusta. Dia gak mau dirinya dinukil oleh orang si fulan kadzib. Dia gak mau. Makanya dia jujur. Walaupun pahit bagi dia. Walaupun dia pahit. Tapi dia lebih menjaga kejujuran daripada dia harus berdusta. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلْ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Na'udzubillah. Dan seorang terus berdusta. Dan dia lebih senang, lebih mengutamakan dusta. Selalu dusta, selalu enggak jujur. Ya, yataharral kadzib. Kalau yang tadi yataharral siddiq, ini sebaliknya. Na'udzubillah, yataharral kadzib. Berupaya untuk dusta. Hatta yuktabu indallahi kadzaban. Sampai akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, pendusta. Na'udzubillah. Ya, kalau sudah tertulis di sisi Allah sebagai kadzab, maka dia akan bisa dihapus. Ya.

0: Tidak bisa lagi dia memperbaiki citra dirinya. Kalau di hadapan manusia dia bisa memperbaikinya. Entah dengan dia perbaiki dengan cara jujur atau sebaliknya dia tutupi lagi dengan kedustaan. Tapi kalau di sisi Allah, Allah tulis sebagai kadzab. Mau lari kemana dia? Allah yang telah menetapkan dia sebagai kadzab. Na'udzubillah. Sehingga kemana-mana dia mesti dusta. Ya, berkata, berucap, bersikap, berjalan, berlari terus. Mesti dusta. Nas'alullah salama wal afiyah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Malik wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Darimi wa Lafzu li Muslim. InsyaAllah akan kita baca keterangannya pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
1: bismillahirrahmanirrahim.
0: Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita kembali melanjutkan muzakiratul hadis an-nabawi fil aqidati wal ittiba' karya al-imam al-allamah Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada al-hadith as-sabi' ashar, hadith ke-17 dari 21 hadith yang telah disiapkan oleh Syekh dalam muzakirah ini. Yang berarti kita tinggal beberapa hadith lagi, insyaAllah akan selesai dari kitab ini. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, pada hadis yang ke-17 ini, yang hadisnya telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis tentang as-sidqu wal kadzib wa nataijuhuma, tentang kejujuran dan dusta serta natijah, buah dari masing-masingnya. Yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْدُقْ وَيَتَحَرَّ أَسْسِدْقَ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ سِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى yuktabu indallahi kadzaban. Wajib atas kalian untuk jujur, karena sungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada albir, kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan kepada aljannah, kepada surga. Dan seseorang akan terus dia berbuat jujur, wa yataharra as-sidqa, dan senantiasa berupaya dan mengedepankan kejujuran, hingga dia akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiqan, sebagai seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan waspadalah kalian dari kedustaan, dari sikap dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada sikap fujur, dan fujur akan mengantarkan kepada neraka. Dan seorang terus menerus dusta, selalu dusta, wa yataharral kadzib, dan mengutamakan dusta, hingga akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, sebagai kadzab, seorang yang banyak berdusta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Malik, Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi ini membicarakan dan mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang sangat terpuji dalam Islam, sekaligus lawannya, akhlak yang sangat tercela, yaitu as-sidq sebagai sifat yang sangat terpuji, dan sebaliknya al-kadzib, sifat yang sangat tercela, dusta. Yang as-sidq ini merupakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal-awal risalah, yang kaumnya tahu bahwa Rasul mengajak kepada tauhid, mengajak kepada salat, dan juga mengajak kepada as-sidq, al-afaf, as-silah, mengajak kepada jujur, ya, al-afaf, menjaga kehormatan diri, was-silah, dan menyambung tali silaturahmi. Dan akhlak inilah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Akhlak dasar yang beliau miliki adalah as-sidqu, dan tidak pernah berdusta. Sehingga Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat panik di awal beliau menerima wahyu, maka beliau, sang istri, menenangkan suaminya ini, salah satunya berhujjah dengan apa? Bahwa engkau seorang yang jujur, sehingga tidak mungkin Rabbmu menyia-nyiakan engkau, dan tidak mungkin Rabbmu membuatmu resah. Apa diantara alasannya adalah, salah satunya adalah sifat jujur. Dan memang sifat jujur ini merupakan sifat yang juga masih terjaga di tengah-tengah Arab Jahiliyah. Karena memang sifat jujur senantiasa diwariskan oleh para nabi dan rasul, sehingga di tengah Arab Jahiliyah saat itu pun mereka tahu mahalnya dan tingginya sifat jujur. Sebaliknya sifat dusta merupakan sifat tercela, sehingga mereka pantang memilikinya, pantang melakukannya. Tentang makna al-ijmali dari hadis ini, as-sidqu khuluqun nabil wa min ususil fadail bihi tastaqimul hayatu wa tasiru bihi sayran hamidan. Jujur merupakan akhlak yang sangat cemerlang dan termasuk salah satu asas fadail, asas sifat-sifat yang utama. Asasnya ada pada jujur. Ya. Fadail yang dimiliki oleh seorang, sifat-sifat utama, ya, itu mesti pangkal utamanya, salah satunya adalah apa? As-sidqu. Seorang apabila punya keutamaan, sifat-sifat utama, namun enggak memiliki jujur, maka seakan-akan berbagai keutamaan itu hilang.
0: tak berarti. Sehingga asyidku penting, ya ikhwan. Wa min usus al-fadha'il.
1: Bihi tastaqimul hayah. Dengan sifat jujur ini, kehidupan bisa berjalan lurus. Bisa berjalan lurus. Wa tasiru bihi sayran hamida. Dan berjalan dengan perjalanan yang terpuji. Apabila seorang dilihat sejarahnya, ya, perjalanan hidupnya, kalau dia jujur, maka terpuji. Di sebaliknya, kalau dia dusta, bertetangga dusta, di keluarganya dusta, di teman-temannya dusta, enggak jujur, maka enggak terpuji dia.
0: Wa inna sidqa la yu'li sahibahu wa yarfa' manzilatahu 'indallah wa 'indan nas. Dan sungguh kejujuran itu akan meninggikan pemiliknya. Sahibuhu, ya, pemilik kejujuran ini akan ditinggikan oleh sifat jujur. Dan mengangkat kedudukannya di sisi Allah dan di sisi manusia. Fayakunu muhtaramul kalimah. Sehingga dia menjadi orang yang kata-katanya muhtaram, dihormati. Ketika berkata itu muhtaram. Karena kenapa? Ucapannya jujur. Tidak dusta. Selaras antara yang dia ucapkan dengan apa? Dengan batinnya. Dengan batinnya. Sehingga tidak hanya ucapan saja, namun bertentangan dengan batinnya. Sehingga ketika dia yaqul, yatakallam, fakalamuhu muhtaram. Ucapannya muhtaram. Mahbuban ilaihim. Dicintai. Kata-katanya dicintai. Orangnya dicintai. Maqbulash syahadah wal hadith indahum. Diterima persaksiannya. Diterima pembicaraannya. Ya, kenapa? Jujur. Fa'alaika bitaharris sidqa fil qawul wa fil aqidah wa fil amal. Oleh karena itu, wajib atasmu untuk mengedepankan, mengutamakan, ya, kejujuran dalam ucapan, akidah, dan amal. Ketika engkau berkata, jujur. Ya. Ketika engkau berakidah, jujur. Ketika engkau beramal, jujur. Apa sih jujur itu? Sudah dijelaskan. Mutabaqatul khabar lil waqi'. Ya. Sesuai antara berita dengan kenyataan. Ketika engkau berkata, itu memberitakan sesuatu. Sesuai dengan kenyataannya. Ucapanmu sesuai dengan kenyataannya. Ya. Kalau engkau sedang memberitakan sebuah kejadian, maka sesuai dengan kejadiannya. Ketika engkau memberitakan sesuatu yang ada di batin, maka sesuai dengan batinnya. Apa memberitakan sesuatu yang di batin? Akidahnya. Keislamannya. Prinsip-prinsipnya, manhajnya. Ini memberitakan yang ada di batin. Maka sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan apa yang ada di batin. Ini fil akidah. Wa fil amal. Ketika beramal pun engkau jujur. Ya. Sesuai dengan kenyataan. Bukan sesuatu yang dipoles atau dibuat-buat. Maka ikhwan fi din alaika bitahri as-sidq fil qaul wa fil aqidah wa fil amal. Laqad arsyadana ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam ila mas'alatin turbawiyatin 'azimah. Rasul telah membimbing kita. Rasul yang mulia ini telah membimbing kita kepada sebuah masalah Turbawiyah, masalah yang berkaitan dengan terbiyah, azimah, yang sangat agung, sangat besar. Wahia tarik tarbiyatil khuluq, yaitu metode atau cara mentarbiyah akhlak. Wa takwinihi, dan membentuknya. Wa taqwiyatihi fin nafs, dan menguatkannya dalam diri, dalam jiwa. Wa dzalika bi ayyataharral insan alqaul aljamil wassun'il majid. Itu bagaimana cara tersebut yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, yaitu seseorang mengutamakan, mengupayakan, selalu mengedepankan al-qaul al-jamil, ucapan yang indah, ya, was-san'il majid, perbuatan yang terpuji. Wa yaqsud ila amalihi al-marra ba'da al-ukhra والرابعه الثالثه والسادسه بعد الخامسه حتى يؤثر هذا التكرار في نفسه. Dan benar-benar apa yaqsud ila amalihi, memang memaksudkan pada amalnya itu, memang meniatkan, memaksudkan amal tersebut. Al-marra ba'dal ukhra. Diulang pada kali berikutnya setelah sebelumnya. Keempat setelah ketiga. Keenam setelah kelima. Hatta yu'athir hadat tikrar. Hingga pengulangan ini benar-benar yu'athir, berpengaruh, membekas. Fi nafsihi, pada jiwanya. Artinya apa? Kalau kita ingin jujur, ulangi terus jujur itu. Sekali, dua kali, tiga kali, terus. Ulangi, ulangi, dan ulangi. Ini tariqah. Makanya Nabi mengatakan apa? Wala yazalur rajul yasduq wa yataharra as-sidq. Terus seseorang itu berupaya jujur dan mengedepankan kejujuran. Artinya apa? Terulang-ulang dia berupaya jujur. Sekali dia dalam sebuah ucapan, dalam sebuah peristiwa ditanya, jujur meskipun pahit. Nanti sampai di rumah terus diulangi lagi untuk jujur. Jangan sekali saja jujur, tapi diulangi lagi terus jujur, jujur sampai membekas. Pengulangan ini tadi membentuk sebuah karakter, sebuah tabiat, akhirnya tercetak menjadi sebuah akhlak. Ya. Wa kullama asarra ala mutaba'ati dzalikal amal izdada lusuqan binafsihi wa rusukhan fiha. Sehingga ketika dia terus seperti itu, ya, asarra, terus menerus ala mutaba'ati dzalikal amal, senantiasa berjalan di atas amal itu, izdada lusuqan, maka akan menambah apa? Melekatnya akhlak tersebut binafsihi, pada dirinya. Warusuhan, dan semakin kokoh, tertancap kokoh mendalam fiha, pada dirinya. Ini tariqah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Artinya, terkadang, atau yang dikatakan kepada ulama, bahwa sebuah akhlak itu bisa sifatnya gharzi, bisa kasbi. Gharzi itu memang sudah ada pada dia, tanpa dia repot-repot atau berusaha payah menumbuhkannya. Tapi ada akhlak yang kasbi. Kasbi itu diupayakan. Dia enggak memiliki akhlak itu, tapi dia upayakan. Dengan cara bagaimana? Terus diulang, diulang, diulang. Secara tabiat dia kata-katanya ceplas-ceplos, kasar. Bukan berarti dibiarkan begitu saja. Terus diulang lagi. Lupa untuk sopan. Ya. Mau ngomong dipikir dulu. Ya bacanya sopan. Terus diulangin. Diulang lagi. Sampai yu'athir. Membekas. Menjadi karakter. Ya. Sebaliknya, sesuatu yang sudah ada pada dia tadi itu, kalau dia tidak, dia terus jaga, itu bisa hilang juga. Bisa hilang. Nah, terkikis. Akibat apa? Pergaulan. Akibat lingkungan. Ya. Nah, ini yang penting untuk dimiliki oleh seseorang. Bahwa sebuah akhlak, adab itu harus diulang-ulang. Seorang yang memiliki karakter tersebut, tabiat tersebut, jangan kemudian bangga. Nah, saya ini orang halus. Kalau Anda tidak terapkan terus-menerus, karakter yang halus sekalipun itu bisa hilang. Sebaliknya, seseorang yang belum memilikinya, diupayakan, diulang-ulang supaya bisa memiliki karakter tersebut. Nah, ini ikhwan. Ya.
1: Faman tamahat nafsuhu ila manazil as-siddiqin wa ayyakuna as-sidqu khuluquhu wasimatahu wa tab'ahu falyataharras sidqa fi aqwalihi wa a'malihi wa la yutabi' dhalik.
0: Maka barang siapa yang memiliki hasrat jiwanya itu untuk sampai ke kedudukan para siddiqin dan dia ingin jujur itu menjadi akhlaknya, menjadi ciri khas dan tabiatnya, karakternya. Maka dia mengutamakan jujur. Selalu berupaya untuk jujur. Mengulang-ulang tadi itu. Fi aqwalihi. Dalam segala ucapan dan amalannya. Dan fal yutabi' dhalik. Terus dikontrol. Mau ngomong ini. Di sini. Ngomong di teman-temannya. Utamakan jujur. Jangan ditinggal jujur itu. Di sana, di tempat kerja, utamakan jujur. Jangan ditinggal kejujuran itu. Terus dikontrol. Terus dikontrol. Di rumah, di jalan, ya, di masjid, di kelas, di obrolan yang sedikit orang, ataupun di majelis yang besar, terus jujur. Sehingga apa? Jujur itu tercetak menjadi akhlak, menjadi ciri khas, menjadi karakter. Nah, maka ya tahar, terus dia berupaya. Dengan itu dia akan bisa mencapai apa? Manazil as-siddiqin. Fa'idha bisidqi khuluqahu wa'idha bihi yahtal bi'aunillah manazil as-siddiqin. Dengan cara itu, maka jadilah. Ya, jujur itu menjadi akhlaknya. Dan dia bisa mencapai kedudukan manazil as-siddiqin biiznillah au biaunillah dengan pertolongan Allah taala.
1: Wa kama anna sidqa min ususil fadhail,
0: maka sebagaimana kejujuran itu merupakan salah satu prinsip asas sifat-sifat yang utama fadhail. Fa innal kadhiba min ususir radha'il. Sebaliknya, kadhib merupakan salah satu asas ar-radha'il, kehinaan, lawan dari fadha'il. Ya. As-siddiq asas penting dalam dalam berbagai sifat fadha'il, maka lawannya al-kadhib menjadi usus, salah satu usus radha'il.
1: Wabihi yatasadda bunyan al-mujtama wa yakhtal sair al-umur.
0: Dengan kedustaan itu hancurlah ya bangunan sebuah masyarakat.
1: Wa yakhtal sairil umur, menjadi cacat perjalanan semua urusan.
0: Wa yusqit sahibahu, dan menyebabkan apa? Jatuh. Ya, jatuhnya orang yang memiliki akhlak kadzib itu.
1: Min uyunin nas, dari pandangan manusia.
0: La yusaddiqunahu fi qaulin wa la yathiquna bihi fi amalin.
1: Maka manusia tidak lagi membenarkan ucapan dia dan tidak lagi percaya dalam amalan-amalan dia.
0: Ahadithuhu batilah, pembicaraan-pembicaranya menjadi batil.
1: Lidzalik, oleh karena itu hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Oleh karena itu Rasulullah mentahdir akhlak ini.
1: Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari kadzib.
0: Waspada kalian dari ucapan dusta.
1: Dalam segala hal ya ikhwan. Fil aqwal wa fil aqidah wa fil amal.
0: Sehingga ketika kita berakidah di sini, jujur kita. Jangan sekedar yalbas, memakai pakaian saja, pakaian akidah salafiyah.
1: Padahal kenyataannya kadzib dusta.
0: Dia la ya'taqid bil aqidah salafiyah.
1: Anda salat datang ke masjid, jujur, memang benar Anda dengan hati Anda memang datang ke sini.
0: Ikhlasan lillahi ta'ala,
1: jangan dusta, jangan polesan saja.
0: Anda datang ke majelis taklim, na'am, jujur, dengan niat yang jujur, bukan sekedar dipoles.
1: Nah,
0: bukan sekedar yalbas, dibas, dalik.
1: Tapi jujur.
0: Nah, dalam segala hal.
1: Wa illa, kalau kita memelihara dusta, bersarang pada diri kita dusta, maka ketahuilah pada diri kita ada usus radha'il.
0: Ya, salah satu asas, ya, pangkal sifat-sifat tercela.
1: Nah.
0: Wa fil Qur'anil Karim katsirun minal ayat al-muqbihah lil kadzib al-munaffira anhu.
1: Dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat yang memburukkan sifat dusta.
0: Al-munaffira anhu, menjauhkan dari sifat dusta.
1: Al-mutawa'ida alaihi bil adzab syadid, dan memberikan ancaman.
0: Dengan ancaman apa? Azab yang pedih.
1: Qala ta'ala, Allah berfirman,
0: wa la taqulu lima tasifu alsinatukum alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadziba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim.
1: Dan janganlah kalian mengatakan, ya, ucapan-ucapan yang disifati oleh lisan-lisan kalian.
0: Ucapan apa?
1: Al-kadzib.
0: Ucapan dusta.
1: Seraya mengatakan ini halal dan ini haram.
0: Litaftaru 'ala Allahil kadziba.
1: Karena kalian mau membuat kedustaan atas nama Allah.
0: Mengatakan hadza halal, dusta dia.
1: Sebaliknya hadza haram, padahal dusta dia.
0: Jangan sekali-kali berbuat demikian.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah,
0: la yuflihun, dia tidak akan sukses.
1: Tidak akan beruntung.
0: Mata'un qalil,
1: bisa saja dia menikmati keindahan, ya, perhiasan yang sedikit.
0: Walahum azabun alim,
1: namun dia baginya adalah azab yang pedih.
0: Dengan dustanya itu dia bisa mendapatkan keuntungan yang sedikit.
1: Allah sebut keuntungan itu sedikit dengan dustanya tadi.
0: Mengatakan ini haram, padahal halal.
1: Mengatakan ini halal padahal haram. Ini tauhid padahal syirik. Ini sunnah padahal bid'ah. Ini bagus padahal jelek. Ya. Ngajak orang, ayo ini amalkan ini. Ini Rasulullah mengamalkan ini. Ini baik padahal jelek. Ya. Ayo amalkan wirid-wirid ini. Menjelang Ramadan kita amalkan wirid-wirid ini. Padahal jelek. Padahal tidak ada sunnahnya. Dia kadzib. Dia berdusta dia. Berdusta atas nama syariat Allah Ta'ala. Mengatakan ini halal padahal haram. Maka Allah ancam. Ya. La yuflihun. Dia tidak akan sukses. Bisa jadi dia dapat keuntungan dari situ. Namun Allah sebut kalil. Keuntungan yang sedikit. Namun ancamannya adalah azabun alim. Wa qala ta'ala innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah al-kadhibun, para pendusta. Wa hal asyirku, kata Syekh Rabi, wahal asyirku wattikhadul andad alladhi huwa akbarul jaraim wadzunub illa kadzib. Tidakkah syirik ya dan membuat tandingan-tandingan untuk Allah yang itu merupakan perbuatan ya kejahatan terbesar dan dosa terbesar, tidaklah itu kecuali merupakan kedustaan. Ya. Dusta. Orang yang mengajak kepada kesyirikan pasti dusta dia. Pasti bohong. Ini tempat keramat. Kalau berdoa, begini caranya. Pingin makbul, begini caranya. Mesti kadzib. Kedustaan. Dusta, bohong dia. Nah. Kalau melalui wali ini pasti makbul, mujarab doanya. Dusta. Dusta. Tidaklah kesyirikan itu kecuali kedustaan. Nah. Wahal an-nifaq alladhi huwa syarrun minal kufur is-sarih illa kadzib. Bukankah pula nifaq ya, yang nifaq ini lebih jelek daripada kekufuran yang terang-terangan. Bukankah itu mesti dusta juga? Orang yang nifaq, munafik, pendusta dia. Karena apa? Menampakkan, memberitakan, mengucapkan sesuatu yang tidak sama dengan batinnya. Menampakkan Islam padahal dia kafir. Kadzib. Nah, ini di sini dikatakan apa? Al-kadzib usus ar-radail. Ini di sini. Setiap jelekan mesti asasnya kadzib. Syirik kadzib. Ya, nifaq kadzib. Wa kadzalikal ghisy fil muamalah. Demikian pula menipu dalam muamalah. Ya. Menipu. Nipu apa saja sudah? Dalam perdagangan. Ya. Atau hubungan perjanjian. Permodalan misalnya. Ketika dia menipu. Maka itu mesti kadzib. Bilang barangnya bagus padahal tidak bagus. Kualitasnya dijamin padahal jelek. Harganya sekian padahal mestinya enggak sampai segitu. Kadzib. Al-ghisy. Itu kadzib. Wa niyatul ikhlaf fil mawa'id. Niat menyelisihi janji. Janji dia. Tapi main-main ketika berjanji. Kadzib. Waria fil a'mal kulliha min durubil kadzib. Demikian pula riya. Dalam segala amal. Ini termasuk jenis dusta. Riya. Menampakkan dipuji orang. Pujian itu menampakkan beramal untuk orang itu bukan hanya dipuji dalam arti disanjung. Tapi bisa juga termasuk riya supaya dianggap. Makanya al-munafikun oleh yang paling riya. Kenapa? Karena
0: sholat supaya dianggap muslim. Walaupun dengan itu dia enggak akan disanjung dengan sanjungan setinggi langit. Tapi apa? Dengan itu dia distatuskan sebagai status muslim. Riya. Kedip juga. Termasuk tadi riya yang ingin dipuji, ingin sanjungan itu kedip. Demikian pula seorang yang tadi kita sebutkan yalbas libas as-salafiyah, padahal tidak demikian, yakdzib, dia telah berdusta. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, al-kadzib itu besar konsekuensinya. Dan inda ahli sunnah al-kadzib syarrun minal bid'ah, lebih parah daripada bid'ah, lebih jelek. Kenapa? Seorang mubtadi' yang dia jujur, ucapannya jujur. Ada mubtadi' namun jujur ucapannya, enggak dusta. Periwayatannya masih bisa diambil. Periwayatannya masih bisa diambil. Walaupun sedikit, seorang mubtadi' mayoritasnya pendusta. Karena bid'ahnya tadi itu sudah dusta. Tapi ada mubtadi' yang kalau ngomong jujur dia. Yang seperti ini riwayatnya masih bisa diterima. Selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Tapi kadzab, seorang pendusta, riwayatnya enggak diambil sama sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil ketika membahas al-kadzabun itu sampai 29 bab. Tapi ketika membahas mubtadi' satu bab saja. Satu bab saja. Nah, kitab Al-Kamil itu kitab tentang al-jar wa ta'dil. Kitab tentang para rijalul hadis, para perawi hadis. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, maka sangat berbahaya. Dan sangat kita sayangkan di masa ini ada salafi, seorang yang berada di atas salafiyah namun sanggup berdusta. Namun dia sanggup berdusta. Dalam rangka apa? Menjatuhkan lawannya. Menjatuhkan temannya. Bahkan lebih parah lagi, menjatuhkan para ulama. Bah, sehingga tidak ada musuh bagi dia kecuali ulama. Ulama sunnah. Ini yang sebagaimana dilakukan oleh para haddadiyah, berdusta. Makarnya itu dengan cara dusta. Untuk apa? Menjatuhkan para ulama. Dusta. Menuduh ulama, sang alim fulan mengatakan demikian-demikian, padahal tidak demikian. Tidak ada misinya kecuali menjatuhkan para ulama. Yat'an fil ulama au alal ulama. Fabta'id ayyuhal muslim anil kadzib warba binafsika an taharrihi. Maka menjauhlah wahai muslim dari sifat kadzib. Ya. Dan sayangilah dirimu supaya mau untuk senantiasa sayangilah dirimu dari sikap apa? Mengupayakan dusta. Selalu mengedepankan dusta. Masa sih Ustaz ada orang yang mengutamakan dusta? Ada. Seorang yang cari posisi-posisi aman. Ya. Seorang yang cari keuntungan. Itu akan, ini tadi. Posisi aman maksudnya. Aman dirinya supaya aman. Ketika fitnah terjadi. Supaya aman dirinya. Yakdzib fi hadhi ta'ifa yakdzib kesana. Menampakkan ke sini pakai wajah ini. Kesana lain ganti topeng yang lain. Yakdzib. Yataharra. Dengan ini sudah dia apa? Yataharra al-kadzib. Lebih mengutamakan kadzib. Lebih mengupayakan kadzib. Di sini dia, oh, kok kayaknya benar. Ya, hebat-hebat orang-orangnya. Nah, tapi ini, waduh ini fatwa ulama. Ya, gak berani ngelawan juga. Tapi ini, kalau ditinggal, waduh. Ya, kalau mereka kita tinggalkan, waduh. Nanti saya gak bisa begini, gak bisa kuliah, gak bisa ini. Ya, kepentingannya gak bisa teraih. Akhirnya apa? Yakdzib, mengutamakan kadzib. Ini bisa terjadi. Nah. Waduh, kalau memang benar sih, fatwa ulama gak boleh foto dan sebagainya, video gak boleh. Tapi kalau gak tampil di YouTube, gak laku saya nanti. Yeah. Mau majelis taklim, siapa yang mau dengar saya? Daurah gak ada yang ngundang saya. Yeah. Ya, sepakai YouTube aja enak sudah dakwanya. Yakdzib. Ini salah satu contoh juga. Bisa terjadi. Nah. Iya, ihya uturat sih. Memang betul, fatwa ulama gak boleh. Tapi, waduh. Ya apa, dana mepet ya? Ya. Kalau gak ada bantuan, gimana nanti pondok saya? Yakdzib akhirnya dia. Yataharra al-kadzib. Ini ya, ikhwan. Qadaya semacam ini yang kita diingatkan untuk jangan berdusta. Dan kasihani dirimu dari apa? Sikap mengutamakan dusta. Sayangi dirimu. Tapi sebaliknya, biasakan dirimu untuk jujur. Kalau terbiasa jujur, jujur terus. Ketika mau dusta, enggak bisa dia. Enggak enak mau dusta. Fa inna fihi wa fi taharrihi wa taqassuduhu al-halak wal inhidar ila hawatil fujur. Karena pada sikap dusta itu dan terus mengutamakan dusta, wa taqassuduhu, dan selalu taqassud, mesti pinginnya dusta itu. Pada sikap demikian itu ada halak wal inhidar, membuat dia terpleset kepada hawiyatil fujur, daerah kefajiran. Li'annahu yasuku sahibahu wa yajurruhu ila manazil al-fujjar. Karena itu semua, kadzib itu akan mengantarkan pemiliknya dan menyeret orangnya kepada kedudukan-kedudukan orang-orang fajir dan al-fujjar, sungguh benar-benar di dalam neraka. Wa innal fujjar.

mengantarkan pemiliknya dan menyeret orangnya kepada kedudukan-kedudukan orang-orang fajir dan al-fujjar, sungguh benar-benar di dalam neraka. Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin, kata Allah Ta'ala di surat Al-Infitar. Dan sungguhnya orang-orang fajir itu benar-benar di dalam jahim. Yaslawnaha, mereka akan memasukinya, yawmaddin, pada hari kiamat kelak. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Wujub iltizami sidq, wajib berpegang kepada sikap jujur. Qala ta'ala ya ayuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wa fil hadis qa'idah turbawiyah, dalam hadis terdapat qa'idah turbawiyah, wahia anna man arada ay yatakhallaq bil akhlaq al-'aliyah kas-sidqi was-sabr wasy-syaja'ah fal yataharraha wal yataqassaduha wal yuwadhib 'alayha. Yaitu kaidah turbawiyah tadi apa? Yaitu barang siapa yang ingin berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti jujur, sabar, saja'ah, maka hendaknya dia mengutamakan dan terus memaksudkannya serta membiasakan akhlak-akhlak tersebut. Fabitaharris sidq wa iltizamihi yasbah sadiqan, dengan dia mengutamakan jujur serta konsisten dengan kejujuran itu, maka jadilah dia sebagai seorang yang sadiqan. Wabitasabbur wa tahammul asyadaid yasbah as-sabr lahu khuluqan, dengan dia terus berupaya sabar dan berupaya menanggung segala resiko, ya, jadilah dia bahwa sikap sabar itu menjadi akhlak baginya. Wabil mudawamah ar-radhilah wa taharriha yasbahur rajul kadzaban wa radhilan. Sebaliknya, ketika seseorang membiasakan sikap-sikap tercela, yang mengutamakannya, jadilah orang itu sebagai pendusta dan orang yang sangat hina. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, wa fil hadis at-tahdzir minal kadzib wa min taharrihi, terdapat tahdzir dari sikap dusta dan mengutamakan kedustaan. Yang keempat, wa annahu yaqudu ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar, a'adzanallahu minal kadzibi wal fujuri wan nar, dan kedustaan itu akan menyeret seseorang kepada kefajiran, dan fajir itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Semoga Allah melindungi kita dari dusta, fujur, dan dari api neraka. Sampai di sini pelajaran kita. Ada bersambung. Nah. Ini apa? Men? Menyembunyikan. Bagaimana menyembunyikan kejujuran? Nah, tetap jujur. Tetap jujur. Hak tetap hak. Tidak boleh hak dikatakan sebagai batil. Nah, jujur tidak boleh sembunyikan. Hanya saja memang likul limaqam maqal. Di setiap kondisi ada ucapan masing-masing yang sesuai. Ya. Wa laisa kullu haq yuqal. Dan tidak semua al-haq itu disampaikan di semua kondisi. Makanya ada yang diistilahkan oleh para ulama, kitmanul ilmi lil maslahah. Menyembunyikan ilmu karena ada sebuah maslahah.

0: Menyembunyikan di sini maksudnya apa? Menunda penyampaiannya, bukan tidak disampaikan sama sekali, ditunda ketika ada maslahat. Namun tidak berarti kadzib di apa jujur di kejujuran disembunyikan, tidak, tetap jujur. Hanya saja apa? Kejujuran di saat itu yang sesuai. Misalnya kita tidak menyampaikan ilmu itu, ya, bukan berarti ketika kebatilan terjadi kita nyatakan itu sebagai hak, tidak. Tetap kebatilan. Tapi terkadang di saat itu, ya, dia orang ini belum siap untuk disampaikan kebenaran itu. Ya. Apa contohnya yang belum siap? Apa contohnya, ikhwan? Dia baru mengenal Salafiyah. Misal, baru datang ke masjid. Saat itu taklim pertama dia. Ya. Ketika dia kita sampaikan, ya, bahwasannya si fulan itu harus kita tinggalkan. Si fulan mubtadi'. Ya. Dia belum siap. Apa maknanya belum siap? Yang menjadikan dasar untuk dia menerima bahwasanya si fulan itu mubtadi', ini belum kita sampaikan. Kan untuk menerima si fulan mubtadi', tinggalkan si fulan. Ini kan butuh pondasi, ya. Nah, pondasi ini belum kita sampaikan. Sehingga ketika kita sampaikan ini, ya, dia belum siap. Maka kita apa? Tunda penyampaiannya. Bukan kemudian kita katakan, bukan berarti kita katakan si fulan itu orang baik. Enggak. Tapi kita tunda menyampaikan si fulan mubtadi', tinggalkan dia. Ini yang kita tunda. Tapi ketika kita tunda mengatakan itu, jangan kemudian kita katakan si fulan orang baik di depan dia. Enggak. Ya. Paham, ya? Ini contohnya. Sehingga tetap kejujuran tidak boleh disembunyikan. Tapi beda antara apa? Kejujuran dengan menunda penyampaian ilmu karena ada masalah. Dengan kata lain, ketika kita di saat itu tidak menyampaikan al-haq, jangan sampai kita mengucapkan batil. Kita tidak menyampaikan al-haq bahwasanya si fulan mubtadi', tinggalkan dia. Kenapa? Karena si fulan orang ini yang akan kita sampaikan belum siap. Tapi jangan sampai kita yaqul bi batil. Apa yaqul bi batil? Mengatakan di hadapan si fulan ini tadi bahwasanya orang tersebut baik. Ini qaul batil. Atau amalan itu hak, misalnya sebuah amalan atau yang lainnya. Ini sekedar contoh. Wallahu a'lam. Ada lagi mau disampaikan? Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
1: illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَمَّا بَعْدُ إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله دي سوري هاري ke-15 Ramadan ini kita akan melanjutkan kajian kita pada Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. yang telah beliau tulis sejak puluhan tahun yang lalu. Kita melanjutkan pada sore hari ini pada hadis ats-tsamin, al-hadis ats-tsamin asyar, hadis yang ke-18, alamatun nifaq, yaitu hadis tentang tanda-tanda kemunafikan. Setelah pada hadis ke-17 beliau menyebutkan hadis tentang as-sidqu wal kadzib wa nataijuhuma, kejujuran dan kedustaan serta buah yang bisa dipetik dari masing-masingnya, maka berikutnya tentang alamatul nifaq, karena salah satu tanda nifaq al-kadzib. Nah, maka sekarang dibacakan tentang atau diawakan tentang hadis alamatun nifaq. An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatan minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Na'udzubillah min dzalik. Ada empat perkara, empat sifat. Barang siapa yang keempat sifat itu ada padanya, maka dia munafiqan khalisan, seorang munafik yang murni, sejati. Namun barang siapa yang ada padanya satu dari empat tersebut, maka berarti padanya terdapat khaslah, salah satu sifat dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia mau meninggalkannya. Idza tumina khana wa idza hadatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Empat sifat tersebut, apabila dipercaya, diberi amanah, khana, berkhianat. Wa idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara, dusta. Wa idza ahada, apabila ada perjanjian padanya, al-ahad, ghadara, mengkhianati perjanjian itu. Wa idza khasama, apabila dia berdebat, bertengkar, berselisih, fajara, jahat. Ini empat sifat itu. Iya. Apabila ada padanya empat sifat ini, maka kana munafiqan khalisan, munafik murni dia. Namun jika ada salah satunya, maka berarti padanya kanat khaslatan minan nifaq. Ada salah satu dari sifat kemunafikan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud at-Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ahmad. Rawil hadis. Perawi hadis ini sahabat yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad wa qila Abu Abdurrahman. Beliau kunyahnya adalah Abu Muhammad, atau ada yang menyebutkan bahwa kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ala kulli hal, beliau terkenal dengan namanya Abdullah bin Amr ibn al-As. Ahadus sabiqin al-mukthirin minas sahabah. Beliau adalah salah seorang yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqin. Al-mukthirin minas sahabah, yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Wa ahadu al-abadilal fuqaha, dan salah satu dari empat al-abadilah, yang kebetulan empatnya bernama Abdullah, dan mereka adalah fuqaha dari kalangan sahabat sigar. Nah, Siapa keempatnya itu? Anda yang bisa menyebutkan? Tentunya salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa lagi? Hah? Abdullah? Hah? Abdullah bin Az-Zubair? Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an. Wa kana minal ulama al-ubbad. Dia termasuk dari kalangan sahabat yang dikenal sebagai ulama al-ubbad. Memiliki menonjol dalam hal ilmu dan ibadah. Mata sanah as-samin wa sittin ba'dal hijrah. Al-mufradat an-nifaq mukhalafatul batin lidh-dhahir. Tidak sama antara batin dengan zahirnya. Wa asluhu min nafiqa al-yarbu' wa hiya ihda juhrihi. Salah satu, ya, yarbu' nama hewan, nafiqa' yaitu salah satu lubangnya. Yaktumuha wa yudhir ghairaha. Menampakkan salah satu bagi anggota badannya dan menyembunyikan salah satu anggota badannya dan menampakkan yang lainnya. Ini asal pengambilan kata an-nifaq. Al-ghadar tarkul wafa bima ahada alaih. Tidak menepati apa yang telah dia janjikan. Ini adanya ahad, kejanjian, kesepakatan. Ini tidak menepatinya, melanggar, mengkhianati perjanjian itu. Al-mukhasama al-munaza'ah. Perselisihan. Pertengkaran. Asluha min khasmis syai'. Asal pengambilan katanya dari khasmis syai' ay janabahu. Au janibuhu wa nahiyatuhu. Ya. Samping dan sebelahnya. Ada khasm. Khasmis syai' sampingnya. Ya. Mukhasama ay mujanabah. Saling bersampingan, saling berjauhan, saling berselisih, ada maksud. Fakullun minal mutakhasimain fi jihah. Jadi masing-masing pihak yang berselisih itu di arah atau sisi yang berbeda. Al-fujur al-mail anil haq, menyimpang dari al-haq. Wal-ihtiyal fi raddihi, dan berupaya mencari-cari alasan untuk menolaknya. Wa asluhu minal fajr. Terambil asal pengambilan kata al-fujur adalah dari al-fajr. Wahya syaqqu syai' syaqqan wasi'an, terbelahnya sesuatu dengan terbelahan yang luas. Ya. Di waktu fajar disebut dengan waktul fajar karena terbelah. Malam itu terbelah oleh apa? Cahaya. Dan terbelah dengan area yang luas sekali. Adal fajar. Disebut dengan waktu al-fajar. Wal-fujur fitanun fiddin. Ya, dan fujur ini merupakan fitnah dalam agama. Al-khiyanah fusirat huna bi annaha at-tasarruf fil amanah bi ghairi wajhin syar'i. Ditafsirkan makna al-khiyana adalah mengubah amanah dalam bentuk yang tidak sesuai dengan syar'i, kabai'iha au jahdiha au intiqasiha. Yani atasarruf maksudnya bertindak, berbuat. Melakukan tindakan terhadap amanah yang diberikan bighairi wajhin syar'i, dan tidak pada bentuknya yang syar'i, tidak sesuai dengan syar'i. Kabai'iha, dijual, dititipi, dijual. Padahal itu amanah misalnya. Au jahdiha, atau menolaknya, mengingkari. Au intiqasiha, mengurangi, intiqas. Au tahawun fi hifziha, atau meremehkan dalam upaya menjaganya, enggak dijaga. Ini khianah yang dimaksud di hadis ini. Wa ilal ghadir juga masuk khianat. Namun khianat pada al-ghadar atau al-ghadir itu pada apa? Pada janji, perjanjian. Al-ma'na al-ijmali an-nifaq da'un kabir wa khatarun jasim. Penyakit besar dan bahaya yang serius. Alal Islam wal muslimin, yang mengancam Islam dan kaum muslimin. Wa huwa wasfun dhamim liqaulin aw liqaumin azharul Islam kaidan wa khida'an liyanalu bihi masalih maddiyah thumma liyanju bidzalika min suyufil Islam. Nifaq ini merupakan sifat tercela terhadap pada satu kaum, kelompok orang, segolongan orang yang menampakkan Islam sebagai, namun sebagai bentuk apa? Makar. Wakhida'an, tipu daya. Liyanalu bihi masalih madiyah. Kenapa dia tampakkan Islam padahal dia sejatinya bukan orang muslim? Liyanalu bihi, dengan itu dia ingin meraih kemaslahatan materi, madiyah. Yani kemaslahatan yang sifatnya duniawi. Tsumma liyanju bidzalik, kemudian dengan harapan pula dengan itu dia bisa selamat. Min sufil Islam, dari pedang-pedang Islam. Karena Islam, pedang Islam mengarah kepada siapa? Seorang kafir yang menyatakan kekufurannya, menampakkan kekufurannya. Sebagaimana Nabi telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Yang enggak mengucapkan la ilaha illallah maka terus diperangi. Maka untuk keselamatannya, untuk meraih masalih madiyah ini tadi, mereka menampakkan keislaman, wa azhar wa abtanu al-kufur, menyembunyikan kekufur. Kaidan wa khida'an, sebagai bentuk makar dan tipu daya. Dan ini kelompok orang yang seperti ini muncul pasca perang Badr, ketika kaum muslimin sudah memiliki syaukah, ketika kekuatan muslimin sudah mulai diperhitungkan, karena tanpa diperkirakan dengan mereka kaum muslimin berhasil menang dan memukul mundur dengan sangat telak, mengalahkan kaum kuffar Quraisy yang saat itu tengah siaga penuh, keluar dengan kekuatan penuh, dengan segala persenjataan dan kemewahan perang yang ada pada mereka. Namun bisa dikalahkan dengan jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari kekuatan mereka. Maka setelah perang Badar muncullah orang-orang munafikin. Pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka melihat ini bahaya. Kalau terus kita menampakkan kufur, bahaya ini. Sementara mereka tidak mau kedudukannya tersaingi, tidak mau kedudukannya tersingkirkan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Maka mereka pun menampakkan Islam. Tapi apa? Kaidan wa khida'an. Supaya ini tadi yang terpenting, selamat dari suyuful muslimin, suyuful Islam.
0: Waqad la'anallahu al-munafiqin wa dhammahum wa tawa'adahum bi alamil azab fid darkil asfali minan nar. Sungguh Allah Ta'ala melaknat kaum munafikin, mencela dan mengancam mereka dengan azab yang pedih, yaitu fid darkil asfal minan nar, di kerak yang paling bawah dari api neraka. Wa qad dzakara sifatihim adz-dzamima fi suwarin katsira minal Qur'an al-Karim. Allah telah menyebutkan sifat-sifat tercela pada mereka dalam banyak surat dari Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi diperintah untuk menyikapi mereka sesuai dengan zahir yang mereka tampakkan. Ini bahayanya di sini. Mereka mau tidak mau disikapi sesuai dengan zahir yang mereka tampakkan, yaitu Islam. Sehingga diperlakukan sebagai seorang Muslim, padahal dari kafir. Karena memang tidak diperintah untuk menghukumi batinnya. Namun Allah bongkar sifat-sifat mereka. Allah jelaskan sifat-sifat mereka dalam Al-Quranul Karim sehingga mereka ma'lumun nifaq, diketahui kemunafikannya. Fulan-fulan ini, meskipun mereka kaum muslimin menahan diri karena tetap menyikapi mereka sebagai muslim fi dzahir, namun ma'lum fulan-fulan-fulan munafik. Fulan-fulan-fulan munafik. Nah, sifat-sifat mereka ini Allah jelaskan di banyak surat dalam Al-Quran. Fi suratil Baqarah, wa Nisa, wa suratil Taubah. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah misalnya. 13, tidak kurang dari 13 ayat. Allah menyebutkan tentang sifat-sifat munafikin. Di surat An-Nisa, di surat At-Taubah. Ya, bagaimana sikap-sikap mereka ketika terjadi peperangan, sangat tampak. Di antara yang cukup ya, memperlihatkan sifat-sifat mereka di samping perilaku mereka menghadapi sholat berjamaah ya, yang itu akan terlihat 5 waktu dalam sehari. Yang paling tampak adalah ketika terjadi pertempuran, ajakan pertempuran, maka kaum munafikin ini sangat terlihat kenifakannya. Wa fi suratil mujadalah wal hasyr wa suratil munafiqin. Ya, demikian pula di surat ini sampai ada satu surat khusus yang diberi nama dengan surat al-munafiqin. Kullu dzalika liya'rifahum al-mu'minun wa yahdharu syarrahum wa kaidahum wa khubthahum. Itu semua agar kaum mukminin mengenali sifat-sifat mereka, mengenali sifat-sifat yang tercela yang ada pada mereka. Wa yahdharu syarrahum, agar waspada dari kejelekan, makar dan keburukan yang ada pada mereka. Waqad bayyana Rasulul Karim fi hadzal hadits arba'an min sifatihim wa alamatihim al-barizah. Demikian pula Rasul di hadits ini, ya, Rasul yang mulia menjelaskan 4 sifat dari sifat-sifat dan tanda-tanda mereka yang paling tampak. Al-ula khianatul amanah, mengkhianati amanah. Wa bi'satil khalq al-khuluq hiya. Ini diantara akhlak yang paling jelek adalah ini. Wa ma aqbah an yathiqa bika insan wa yasta'minuka ala malihi wa 'irdihi aw haqqin min huquqihi fatakhunuhu. Ya, sungguh betapa buruknya, betapa tercelahnya ketika seseorang mempercayakan kepada engkau, wa yasta'minuka, memberikan amanah kepada engkau terhadap apa? Hartanya. Mengamanahkan, mempercayai engkau hartanya, percaya untuk engkau menjaga hartanya, melindungi hartanya, atau engkau mau menitipkan hartanya kepada dia, engkau percaya padanya. Ya yastaminuka, mengamani, memberikan amanah kepada engkau. Au irdihi, atau mempercayakan kepada anda kehormatannya, harga dirinya.
1: aw haqqin min huquqihi, atau salah satu haknya. Fatakhunuhu, namun ternyata engkau mengkhianatinya. Betapa tercela sifat yang seperti ini.
0: Inna dairatul amanah wasi'ah, tashmul kulla ma'tumin 'alaihi al-insan hatta litashmula ad-din kullahu.
1: Dan sungguhnya cakupan daerah amanat ini sangat luas,
0: mencakup segala yang diamanahkan oleh manusia. Bahkan amanah itu mencakup agama semuanya. Sehingga iman itu disebut amanah, ad-din disebut amanah.
1: Karena memang amanah itu cakupannya luas. Namun betapa tercelanya ketika seseorang mengkhianati amanah tersebut. Bil khusus hal-hal yang disebutkan tadi. Dipercayakan, diamanai harta, diamanai kehormatan dan seterusnya. Namun dia mengkhianatinya.
0: Fakullu ma jaa bil anbiya min al aqaid wa syara'i amanah fi a'naqil ulama. Maka kata Syekh,
1: beliau merinci kepada kita bahwa apa yang beliau sebutkan tadi, bahwa cakupan atau daerah amanah itu luas,
0: mencakup agama semuanya. Bagaimana rinciannya? Kullu ma jaa bil anbiya, semua yang dibawa oleh para nabi,
1: min al aqaid wa syara'i, baik itu berupa akidah maupun syariat, maka ini amanah.
0: Ini amanah. Fi anaqil ulama, pada pundak atau leher para ulama. Idza qasaru fi tablighiha wa nashriha kana dzalika minhum khianah. Maka apabila para ulama itu qasaru fi tablighiha,
1: kurang, malas dalam menyampaikannya, wa nashriha, dalam menyebarkan ilmu, ilmu akidah, ilmu syariat.
0: Apabila terjadi ini, mereka kurang, mereka malas-malasan, meremehkan, menggampangkan, tidak serius dalam menyampaikannya atau dalam menyebarkannya, kana dzalika minhum khianah, maka itu termasuk khianat dari mereka.
1: Termasuk bentuk khianat dari para ulama tadi yang diberikan amanah.
0: Nah, yastaujibuna biha la'ainillah wa ghadabihi, yang itu akan mengantarkan dengan sikap khianat tadi itu mengantarkan laknat-laknat Allah dan kemurkaannya.
1: Loh kok bisa?
0: Qala ta'ala, Allah telah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun.
1: Sehingga berat resikonya.
0: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan,
1: minal bayyinati wal huda, dari keterangan dan al huda dan petunjuk,
0: min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab. Allah jelaskan semuanya, Allah sampaikan semuanya,
1: namun dia sembunyikan.
0: Ulaika, maka mereka itu, yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat.
1: Terlaknatnya seperti ini.
0: Fa'ala hamalatil ilm ay yablughu aw ay yuballighu ma jaa bihi khatamul anbiya alaihi wa alaihimus salatu wassalam, fa inna dzalika a'zamul amanat. Maka kepada para pengemban ilmu,
1: para pengemban dan pembawa ilmu, maka wajib atas mereka untuk menyampaikan ilmu yang dibawa oleh khatamul anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apa? A'zamul amanat, amanah yang terbesar.
0: Wa kitmanu Wattaqa'us anhu a'zamul khiyanat. Sebaliknya menyembunyikannya, wattaqa'us anhu, malas dari menyampaikannya. Taqa'us itu langkah mundur, langkah balik, langkah negatif dari lawan yang dari yang semestinya. Taqa'us. Maka ini a'zamul khiyanat, merupakan bentuk khianat yang terbesar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Padahal kalian tahu. Ya, ini salah satu bentuk. Ya, a'zamul khianat. Yaitu ketika khianat terhadap apa? Amanah ilmu. Amanah ilmu. Sehingga dia terdapat kusur dalam penyampaian ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Wasaniyah, yang kedua, sifat kedua, al-kadzibu fil hadis, dusta dalam berbicara. Fa innahu asasun nifaq wa huwa min aqbahil akhlaq. Ini merupakan asasnya nifaq, ya kawan. Kadzib dalam berbicara. Kenapa? Definisi nifaq tadi sudah disebutkan, menampakkan sesuatu yang berbeda dari batinnya. Maka al-kadzib asasun nifaq. Asasnya nifaq di kadzib ini tadi. Wa huwa min aqbahil akhlaq, ini termasuk salah satu akhlak yang paling tercela. Fa innal umam kulluha tahtarimus sidq wa tamqutul kadzib. Karena umat manusia itu, bangsa-bangsa itu adalah semuanya menghormati, menghargai kejujuran. Dan murka, benci kepada kedustaan. Ini umat manusia. Mereka pada sikap ini selalu menghormati, menghargai, memuliakan kejujuran. Jujur itu mesti barang yang mulia. Sebaliknya umat benci, murka kepada dusta. Dusta itu berarti sesuatu yang hina. Wa tahtaqir sahibahu, demikian pula umat itu menghinakan pelakunya, pelaku kedustaan. Fahris antakuna minasid ma'asadiqin fi aqwalihim wa af'ali. Maka berupayalah serius engkau untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Berjalan ya bersama orang-orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Wabta'id anil kadzib wal kadzabin. Sebaliknya menjauhlah kamu dari kedustaan dan para pendusta. Fa innahu min sifat ahadil bashar. Karena dusta itu merupakan termasuk sifat-sifat manusia yang paling jelek. Wahumul munafiqun. Yaitu siapa? Orang-orang munafikin. Kama fi hadzal hadis. Wanzur ilaihim waqad qamat diyanatuhum 'alal kadzib. Perhatikan mereka itu. Agama mereka tegak di atas kedustaan. Beragama dengan cara apa? Dusta. Agamanya tegak dan bukan di atas kejujuran. Menampakkan Islam dengan dusta. Wa kaifa faddahahumullah wa kashafa 'auratihim, dan bagaimana Allah membongkar ya kejelekan-kejelekan mereka dan menyingkap aurat-aurat mereka. Qala ta'ala idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah katakan innal munaf, Allah bersaksi, Allah persaksikan, wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Fasaddu an sabilillah, untuk menghalangi dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Atsalitsa khalfal wu'ud aw naqdi al uhud wal ghadir. Melanggar perjanjian dan mengkhianati perjanjian. Wadzalika min asna'il akhlaq wa ardhaliha.
1: Ini juga yang tercela dan paling hina dalam akhlak. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, mengajarkan untuk apabila ada perjanjian, ditepati. Ya, boleh mengkhianati perjanjian. Wa kafa bihi syarran ay yakuna min awaqibihi maradun nifaq, dan cukup menunjukkan kejelekan akhlak ini adalah bahwa di antara akibatnya adalah memunculkan penyakit nifaq. Qala ta'ala fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ya. Maka Allah munculkan, Allah hukum mereka dengan penyakit nifaq dalam hati mereka hingga hari berjumpa dengannya. Kenapa? Bima akhlafullah, karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah Ta'ala dan karena kedustaan mereka. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Malam hari ini malam ke-13 bulan Zulqa'dah 1440 Hijriah, kita melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita bahas, yaitu Muzakiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Kita selesaikan karena kita sudah sampai pada hadis yang ke-19. Insyaallah 19, 20 dan 21. Fa al-hadis at-tasi'ashar ijtinab al-mubiqat. Al-ijtinab sebagaimana di al-mufradat maknanya al-ibti'ad, menjauhi. Al-mubiqat kama fil mufradat al-muhlikat, yang membinasakan, yakni dosa-dosa yang membinasakan. Idzan hadhihi al-mubiqat min al-kaba'ir, termasuk dosa-dosa besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu mal al-yatim aw wa aklu mal al-yatim wa at-tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i. Rawi hadis, rawi hadis ini yaitu An Abi Hurairah, Abu Hurairah, waqad taqaddamat tarjamatuhu fi syarh al-hadis al-hadi asyar. Sudah lewat pada syarah hadis yang ke-11. Yani hadha sahabi min al-mukthirin bal aktsaru sahabah riwayatan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam, hafizul ummah. Nah, Beliau Abu dikenal dengan lakabnya Abu Hurairah. Nah, lakab beliau ala sighati kunyah Abu Hurairah. Waila ismuhu ikhtalafal ulama tentang siapa nama Abu Hurairah. Sampai 36 pendapat menyebutkan siapa nama Abu Hurairah ini. Asahuha, pendapat yang terkuat adalah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr.
0: Ayy Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Taqaddam ijtanibu min al-ijtinab. Maknanya al-ibti'ad. Ijtanibu ay ibta'idu, jauhilah. As-sab' al-mubiqat, 7. Yang merupakan al-mubiqat ay al-muhlikat. Yani hadhihi al-mubiqat tuqi fa'ilaha ila al-halakah. Menjerumuskan, menjatuhkan pelakunya kepada kebinasaan. Bala bila syak annahu madza kabira min al-kaba'ir. Semuanya termasuk dosa-dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Ketika Rasul mentahzir para sahabatnya dari as-sab' al-mubiqat ini, ijtanibu as-sab' al-mubiqat, maka para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa itu ya Rasulullah? Fahadha yadullu ala hirsis sahabat, menunjukkan hirsnya para sahabat terhadap segala kebaikan pasti segera mereka kerjakan. Sehingga begitu ada berita tentang kebaikan, mereka langsung bertanya tentangnya. Kenapa? Agar segera bisa mereka amalkan. Demikian pula apabila datang peringatan dari kejelekan, mereka pun bersegera untuk ingin mengetahuinya, apa kejelekan itu. Kenapa? Agar mereka bisa segera meninggalkannya atau menjauh darinya. Perhatikan, demikian ya para sahabat begitu mendengar berita dari Rasul langsung mereka bertanya tentangnya. Dan ini tidak hanya di hadis ini, di sekian hadis lainnya para sahabat segera bertanya kepada Rasul tentang sesuatu yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasul menjelaskan apa saja ketujuh hal tersebut. Tujuh hal tersebut yakni as-sab' al-mubiqat itu. Qala, asy-syirku billah was-sihr. Maka beliau mengawalinya dengan asy-syirku billah. Nah, ini menunjukkan apa? A'zam al-mubiqat wa akhtaruha adalah asy-syirku billah. Asy-syirku kama fi al-mufradat taqaddam bayanuhu fi syarah al-hadis as-sadis. Sudah lewat penjelasannya pada hadis yang ke-6, yaitu asy-syirku billah adalah berdoa kepada selain Allah, kama yad'u Allah ayaj'ala lillahi niddan, menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala, yad'uhu kama yad'u Allah. Gimana jadi dijadikan tandingan? Berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Au yakhafuhu au yarjuhu au yuhibbuhu kama yuhibbullah. Ya, takut atau berharap kepadanya atau mencintainya seperti dia mencintai Allah, seperti dia takut kepada Allah. Takut kepada tandingan ini seperti dia takut kepada Allah. Mencintai tandingan tersebut seperti dia cinta kepada Allah. Au yasrif lahu naw'an min anwa'il ibadah. Atau kan memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini juga syirik. Ya. Ini syirik yang menyebabkan la yabqa tauhid fi sahibihi. Sudah enggak tersisa lagi tauhid pada orangnya. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, la yabqa tauhid. Sudah enggak tersisa lagi tauhid. Tercabutlah tauhid. Ketika dia bertawakal kepada selain Allah, maka tercabutlah at-tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari ini, menyebutkan asyirku billah pada urutan yang pertama dari as-sab' al-mubiqat. As-sihr. Yang kedua as-sihr, was-sihr. As-sihru, as-sihr kama fil mufradat azaim wa ruqa wa uqat. Jimat-jimat, ya, ruqa bacaan-bacaan, wa uqat buhul-buhul. Ada sihir. Berarti sihir enggak akan mesti selalu ada unsur-unsur ini, azaim, jimat-jimat. Atau bacaan-bacaan, mantra-mantra. Atau uqat, buhul-buhul. Mesti di sana ada buhul. Yang dibuat oleh si as-sahir. Dan dia membaca di buhul-buhul tersebut. Yu'athir fil qulub wal abdan. Yang sihir ini akan berpengaruh pada qalbu dan fisik. Ya. Bisa berpengaruh kepada kalbu atau kepada fisik atau pada dua-duanya sekaligus. Fa yumarrid wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi idza arada Allahu dhalik, sehingga membuat sakit dan bisa membunuh. Sihir tidak sekedar membuat dia sakit saja, bahkan membunuh jiwanya, merenggut jiwanya. Jiwa orang yang disihir. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawji, atau memisahkan antara pria dengan istrinya. Idza arada Allahu dzalik, ini apabila dikehendaki oleh Allah. Artinya sihir itu berpengaruh biidznillah ta'ala. Ini betapa jahatnya as-sihir. Maka sihir termasuk al-mubiqat. Ar-riba fil lugha az-ziyadatu mutlaqan. Riba secara dalam bahasa itu ziyadah, tambahan. Yuqalu riba yarbu rabwan idza zada. Wa fi syara' az-ziyada 'ala ra'sil mal min wajhin khas muharram. Adapun dalam pengertian syariat, riba adalah tambahan pada modal ra'sil mal min wajhin khas, dalam bentuk yang khusus, yang itu haram, dengan cara yang haram. Ini menggandakan atau melipat gandakan atau menambahkan pada ra'sul mal dengan cara yang haram. Wariba al-ma'ruf fil jahiliyah, riba yang dikenal, yang ma'ruf, banyak terjadi di masa jahiliyah. Ayyakula ad-da'in limudinihi, yaitu seorang pemberi hutang mengatakan kepada al-mudin yang berhutang, idza halal ajal, kalau sudah jatuh tempo, imma an tu'ti wa imma an turbi. Kalau sudah jatuh tempo, ya, maka imma kamu kembalikan uangnya atau tambah. Ya, beranak uangnya. Tadinya 1000 menjadi 1500. Nah. Ada riba, ada ala wajhil muharram. Kalau ra'sul mal ditambahkan, dibuat bertambah
2: dengan cara yang halal, misalnya yaitu dengan cara al-bai, jual beli, maka ini halal. Yang tadinya 1000 ya, antum putar uang ini, dibelikan barang, dijual lagi menjadi 2000. Ada halal, bertambah ra'sul mal, bertambah. Nah, adapun ini dengan cara yang haram, yaitu yang disebut dengan riba. Fahada muharram, fahada kabira minal kabair, mubiqa minal mubiqat, muhlika minal muhlikat. Taib.
0: Asyirku billah wassihir wa qatl an-nafs allati harramallahu illa bilhaq. Urutan ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Ini yang ketiga. Wa aklur riba, memakan riba. Ini yang keempat. Sudah lewat penjelasan tentang riba. Wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ya. Ini yang keberapa ya, ikhwan? Yang kelima. Al-yatim kama fil mufradat minal insan alladhi faqada abahu. Yatim kalau itu pada manusia adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya. Wa minal hayawan ma faqada ummuh. Namun kalau pada hewan yang dikatakan yatim yang kehilangan induknya, ibunya. Ya. Ini, jika hati-hati. Yatim kalau pada manusia seorang anak yang kehilangan siapa? Ayahnya. Yang kehilangan ibunya. Gimana? Manusia, anak yang kehilangan ibunya. Kalau di kita diistilahkan piatu ya. Makanya disebut yatim piatu. Tapi untuk piatu enggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya apa? Yang yatim. Nah, yang yatim, yang kehilangan ayahnya. Ya silakan, yang kehilangan ibu disebut piatu, ya. Tapi yang ada keterangan hukumnya adalah kaitannya dengan al-yatim. Adapun pada hewan, maka yang disebut yatim hewan yang kehilangan induknya atau ibunya. Baik. Yang kelima, wattawalli yaumaz zahf, yang keenam. Wattawalli yaumaz zahf. Fi al-mufradat al-firar wal harb. Lari dan menjauh. Hala kita lil adu. Yaumaz zahf itu ketika hari perang, berjumpa musuh. Nah, ketika terjadi peperangan, kepergok dengan musuh atau bertemu musuh, pasukan dengan pasukan, pasukan besar maupun pasukan kecil. Ya, satu dua orang kepergok musuh. Nah, ini kalau lari, tawalli, ini kabirah minal kabair, mubiqa minal mubiqat. Ya, enggak boleh lari kalau sudah kepergok atau berjumpa atau di hari peperangan. Kalau lari maka termasuk kabira minal kabair. Wa qadhfu al muhsanat al ghafilat al mu'minat. Qadhfu al muhsanat ramyul afifat bizzina. Menuduh al-muhsanat, siapa al-muhsanat? Al-afifat, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Ya. Bizzina, dengan tuduhan zina. Nah, di sini al-muhsanat disifati al-ghafilat. Al-ghafilat jadi ghaflah, ya ikhwan. Maka jamaknya orangnya disebut ghafil. Kalau perempuan ghafilah. Jamaknya al-ghafilat. Ya, dari ghaflah. Apa maknanya kalau disebut al-ghafilat? Allati lam takhtur al-fahishah ala balihinna. Enggak pernah terpikir. Ya, ini wanita-wanita yang tidak pernah terbesit perbuatan fahishah ala balihin di benak-benak mereka. Enggak pernah terpikir mau berbuat fahishah. Litaharati kulubihin. Ya. Kenapa? Karena bersihnya hati mereka. Fahunna sahiyat anil mungkar. Mereka lalai sahiyat.

di mereka. Fahunna sahiyat anil mungkar. Mereka lalai sahiyat. Jadi apa maknanya lalai? Enggak pernah terfikir dari perbuatan mungkar. Nah, wanita yang baik seperti ini, bersih hatinya, ya, afifat, dikenal menjaga diri, mukminat, tiba-tiba dituduh dengan zina. Maka menuduh, perbuatan menuduh ini yang disebut dengan al-qadhf adalah mubiqah minal mubiqat. Taib, itu terjemah hadis secara singkat. Al-ma'na al-ijmali, makna ijmal dari hadis ini. Yuhadziru Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu min al-wuqu' fi adh-dhunub al-mubiqah wa hiya al-murdiyah al-muhlikah. Hadis ini Rasul mentahdzir, memperingatkan umatnya dari terjatuh dalam dosa-dosa yang mubiqah, ai yang hina dan membinasakan. Wa kullu wahidatin min hadhihi sab' tuqi' sahibaha fil halakah. Ya. Masing-masing dari tujuh ini yang disebut oleh Nabi ini adalah menjatuhkan pelakunya kepada kebinasaan. Makanya disebut sebagai apa? Al-muhlikah, al-mubiqat. Awaluha wa azamuha syarran wa akbaruha khataran. Yang pertama sekaligus yang paling besar kejelekannya dan paling besar bahayanya, wasyirku billah. Disebut ini yang paling besar memang secara bobotnya dan disebutkan di paling awal. Ya. Asyirku billah. Ini dosa besar yang paling besar. Pembinasa yang paling membinasakan. Nah, karena seorang yang binasa gara-gara syirik, maka dia khalidun finnar. La yakhruju minha abadan. Alladzi la yughfar abadan. Pelakunya enggak diampuni sama sekali, selama-lamanya enggak diampuni. Wala yuqbal ma'ahu minas salihat syai'un. Dan tidak ada apabila nam bersama kesyirikan tidak akan diterima satu amal soleh pun. Ditolak, tertolak semuanya. Gugur semua amalan. Orang yang enggak diampuni, yakni bila dia mati dalam di atas kesyirikan, mati dalam kondisi membawa dosa syirik sebagaimana sudah kita lewati di hadis yang ke-6. Man laqiya Allah yusyriku bi syai'a dakhalan nar. Barang siapa berjumpa Allah dalam kondisi dia membawa dosa syirik, dalam kondisi dia berbuat syirik, maka dia pasti akan masuk neraka. Dan amalnya tidak akan diterima. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau enggak berbuat syirik, niscaya gugur dan batal segala amalanmu. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Faman dhabaha aw halaqa aw qassara aw nadhara aw raka'a aw sajada li ghairillah. Maka barang siapa yang menyembelih dhabah, baik menyembelih dalam konteks ibadah haji, iya, yang disebut menyembelih hadaya, menyembelih hadyu, atau menyembelih dalam konteks dia menyembelih kurban yang disebut udhiyah, atau menyembelih aqiqah, atau yang lainnya, menyembelih untuk dia makan, namun menyembelihnya harus untuk Allah dengan menyebut nama Allah. Faman dhabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, ya, au halaqa, atau mencukur habis rambutnya ketika dia beribadah haji atau umrah, au qasara, atau memendekkannya saja, au nadhara, atau bernadar, ya, au raka'a, au sajada, rukuk dan sujud, li ghairillah, untuk selain Allah, au halafa bi makhlukin yu'azzimuhu, atau dia bersumpah dengan nama makhluk yang dia agungkan, au sa'ala hajatahu minal mayyit, atau dia

minta hajatnya dari mayit, orang yang sudah mati, ka an yatluba minhul walad, misalnya minta darinya anak, lama enggak punya anak, ya, menikah lama enggak punya anak, minta anak ke mayit, orang yang sudah mati. Yang sudah mati ini kebetulan syekh misalnya, kebetulan kiai, kebetulan wali, ya, kebetulan sunan katanya. Yatlub, minta anak darinya. Au da'ahu, atau berdoa kepadanya. Au nadahu, memanggil-manggil dia. Au istighatha, au ista'ana bihi, beristighatha. Istighatha au ista'ana, minta tolong kepadanya. Fi amrin la yaqdir alaihi illallah, dalam perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah. Barakah, rizki, keselamatan, ya, kesehatan dan seterusnya, tidak mampu kecuali Allah Ta'ala. Kesembuhan dari penyakit, tidak mampu melakukannya kecuali Allah Ta'ala. Nah, ini minta kepada selain Allah. Maka faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Wa ja'ala lillahi niddan, dan menjadikan dia sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Nah, perkara yang sangat berbahaya seperti ini perlu enggak untuk diingatkan, ya ikhwan? Ya, sangat perlu, ya. Nabi mengingatkan sahabatnya. Perlu enggak orang khawatir darinya, waspada darinya? Nah, sangat perlu. Para nabi aja takut dari hal ini. Berdoa mohon keselamatan dari kesyirikan. Ya. Enggak pantas dan tidak boleh seseorang merasa aman dari kesyirikan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau berada di puncak sebagai manusia yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Namun demikian beliau masih tidak merasa aman, sehingga minta diselamatkan. Wajunubni wa baniya anna'budal asnam, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh seseorang alergi dengan peringatan dari syirik. Sedikit-sedikit syirik. Ada apa? Syirik, syirik, syirik, syirik. Kok umat ini sudah aman dari kesyirikan? Nah, ini. Tidak pantas dia. Tidak boleh dia ngomong seperti ini. Tidak boleh dia merasa aman dari kesyirikan. Kesyirikan bisa terjadi. Bukan yang hal yang mustahil terjadi kepada di tengah umat ini. Nah, sehingga kita harus waspada, kita harus mengkaji, belajar, terus berusaha memahami, terus mengkontrol diri kita. Jangan ada seorang pun, sesoleh apapun dia, sekuat dan sehebat apapun ibadahnya, ya, sebanyak apapun ibadah dia, puasa di siang hari, sholat di malam hari, jangan merasa aman dari kesyirikan. Satu kesyirikan bisa membuat bubar, buyar, habis segala amal dia. Yang dia kerjakan bertahun-tahun misalnya. Harus waspada. Jangan berakhirnya mustahil, jauh, gak mungkin. Orang yang kuat ibadah seperti ini jatuh pada kesyirikan. Jangan bilang gak mungkin. Nah, syaitan haris untuk mengurai, untuk merusak ibadah seseorang. Nah, ya. Lihat bagaimana takut dan waspada para nabi dari kesyirikan. Bagaimana Allah Ta'ala mengutus di setiap umat para nabi. Ya. Memperingatkan umat dari apa? Kesyirikan. Mengajak mereka pada tauhid, melarang dari syirik. Ini pekerjaan utamanya. Bukan membangun ekonomi kaumnya, menciptakan stabilitas politik di negaranya, bukan. Pekerjaan utama an'budullaha wajtanibut tawud. Ya. Wahyu turun dari langit kepada manusia ini, sang nabi ini. Bukan masalah politik. Siapa yang menjadi presiden di negaramu, bukan. Wahyu bukan itu turunnya. Ya. Bagaimana masa depan perekonomian supaya ini bukan wahyu, enggak perlu wahyu yang seperti
Wahyu bukan turun untuk memberikan arahan ekonomi. Tapi apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Wahyu turun. Langsung dari langit. Diutus manusia oleh Allah Ta'ala sebagai nabi. Untuk ini. Diturunkan kitab-kitab. Sehingga masalahnya sangat serius. Sangat penting. Kenapa? Menyangkut keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Miskin. Ya, kelaparan. Mati kelaparan. Enggak kemudian menjadi penyebab dia masuk neraka. Kalau kesyirikan bisa menjadi penyebab dia, bahkan sebab terbesar untuk masuknya dia ke dalam neraka. Resikonya apa kalau dia syirik? Abadal abidin, selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mati kelaparan, paling pol seumur hidup dia ya. Paling pol sudah. Paling jelek seumur hidupnya. Padahal enggak belum tentu seumur hidup dia kelaparan ya. Kalaupun terjelek sudah kelaparan. Ini kalau ekonominya jelek ya. Atau politiknya jelek misalnya negeri itu. Atau yang lainnya, maka penyebabnya tetap adalah apa? Asyirku billah. Baik. Wasyirku khafiyun wa jali. Syirik itu ada yang khafi, ada yang jadi. Samar dan ada yang tampak jelas. Hati. Fa minal khafi, termasuk yang khafi apa? Anta'mala riya'an. Engkau beramal karena riya. Au tatrukal amal li ajlin nas, atau sebaliknya meninggalkan amal karena manusia. Ini syirik khafi. Beramal, mau beramal karena manusia. Ini syirik khafi, riya. Sebaliknya, meninggalkan amal karena manusia juga sama. Ya. Sehingga Anda beramal atau tarakal amal lillahi taala. Kenapa kamu enggak berbuat itu? Ya, karena Allah melarang. Salat berjamaah ke masjid misalnya. Karena manusia, karena dipuji, karena disanjung, karena dapat penghasilan, ya. Misalnya. Karena manusia, ada riya, ada syirik, khafi. Ah sudahlah, saya kalau sholat berjamaah, ke masjid nanti riya. Terus gak jadi sholat berjamaah supaya gak riya. Sama. Ya. Berarti Anda telah meninggalkan sholat berjamaah karena manusia juga. Nah terus gimana? Saya ke masjid takut riya, salah. Saya enggak ke masjid supaya terhindar riya, kok salah juga? Iya, sama-sama salah. Yang benar gimana? Lillahi taala. Kerjakan salat berjamaah lillahi taala, ini yang benar. Baik, ini salah satu contoh syirik khafi. Nah. Tersamarkan, tersembunyi. Iya. Samar dia, enggak tampak dengan jelas. Tiba-tiba masuk ke kalbu. Iya, tiba-tiba apa? Masuk ke dalam kalbu seseorang. Wa minal jali, dan termasuk contoh syirik yang jadi, yang tampak dengan jelas. Tapi ini akan tampak dengan apa? Dengan pandangan ilmu. Kalau yang memandang jahil, meskipun jelas wele-wele seperti itu, ya tetap enggak jelas gitu ya. Nah, ada jali min haitsu apa? Dari sisi orang yang berilmu, yang ngerti. Ma yaqa 'inda qubulil anbiya' was salihin min jahalatil muslimin wa asbahil jahala. Yang terjadi di kuburannya para nabi. Ya, atau orang-orang salihin oleh orang-orang jahil dari kalangan muslimin, atau yang menyerupai jahil, pura-pura jahil, ya. Nah, padahal dia ngerti. Minat tawaf bil kubur, akhirnya tawaf di kuburan, ya. Enggak, ini kita minta kepada Allah, kita yakin yang mengabulkan Allah. Tapi ini ya, ini supaya
lebih afdol tawaf di kuburan. Padahal tawaf tidak boleh kecuali di mana? Di Ka'bah. Masa sih bisa? Kok bisa-bisanya tawaf di kuburan? Dan fakta terjadi ya. Memang secara akal mestinya enggak mungkin ada orang tawaf di kuburan. Kita aja di Ka'bah, kalau bukan karena perintah Allah, enggak akan tawaf di Ka'bah, kan gitu. Nah ini kok bisa-bisanya tawaf di kuburan. Lakinna huwa kek. Wa da'watu ashabiha fi al-muhimmat wa syada'id. Berdoa, menyeru, memanggil penghuni-penghuni kubur dalam perkara-perkara penting dan mendesak. Ada wakil, ayo. Enggak, itu kan maksudnya supaya lebih didengar doanya. Hakikatnya berdoa kepada Allah. Karena dia minta. Karena dia apa? Mengharap mengabulkan doa dari Allah Ta'ala. Tetap itu adalah asyirik. Karena apa? Dia telah berdoa, minta kepada penghuni kubur itu. Yang berarti apa? Memalingkan doa yang merupakan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Wal ukuf alaiha, atau beriktikaf di kuburan. Kalau iktikaf di masjid enggak semangat. Ya. Yang capek, yang ngantuk, yang tidak sempat, ya, macam-macam iktikaf. Tapi kalau iktikaf di kuburan, tengah malam jam 12 ya, iktikaf. Nah, enggak takut dingin, enggak ada alasan dingin. Tirakat minum. Ya. Istihad. Demi apa? Demi hajat yang dia maukan. Macam-macam hajatnya, dia minta kaya, minta bersukses, minta jabatannya naik, pangkatnya naik, ya. Ada yang minta anak tadi. Kenapa? Nah ini. Wukuf, i'tikaf ini. Suruh i'tikaf di masjid, enggak mau dia. Enggak semangat dia. Aduh capek. Capek kerja di siang hari. Ngantuk ini semua guys. Ada aja alasannya. I'tikaf itu kan sunnah, enggak wajib ini gitu ini gitu. Tapi i'tikaf di kuburan, nah. Kenapa syaitan yang menggerakkan dia? Nah, ini enggak takut-takutan sudah. Nah, waduh, di masjid sendirian. Enggak berani saya. Nah, tapi di kuburan, berani. Kalau sudah, ada maunya. Wa tamassuk biha li talabil barakat. Memegang kuburan untuk minta barakat. Apa? Minta barakat. Ini semua apa? Bentuk-bentuk syirik. Yang itu syirik al-jadi. Yang tampak jelas. Namun karena kebodohan itu terjadi dan menjadi tidak dianggap syirik. Nah, kenapa? Akibat al-jahl. Wa thaniha, yang kedua, as-sihr. Wa fi as-sihr jam'un bainal kufur wal idrar bin nas. Sihir itu menggabung antara kekufuran dan memudaratkan, merugikan atau mencelakakan manusia. Naam ya akhwan, syirik itu sihir kufur. Mana itu ayatnya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Namun syaitan itulah yang kufur. Kenapa kufur? Yu'allimuna an-nasa as-sihr, karena mereka mengajarkan sihir. Sihir kufur, mengajarkan sihir kufur. Nah, fasihir ya ikhwan, kufur. Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur.
Tidaklah mereka mengajarkan kecuali mesti akan mengatakan, diperingatkan dulu, kami ini fitnah, ujian bagi kalian. Maka jangan kufur kalian. Siapa yang mau belajar sihir diingatkan, kami ini fitnah, ujian, jangan kufur. Berarti apa? Mempelajari sihir juga kufur. Meskipun enggak mempraktekkan sihir. Itu enggak jadi tukang sihir misalnya, tapi belajar sihir. Ini pun apa? Kufur. Mengajarkan sihir kufur, mempelajari atau belajar sihir juga kufur. Sehingga muallimnya dan muta'alimnya sama-sama kafir. Sama-sama apa? Kafir. Wa fi sihir jam'un bainal kufur wal idrar bin nas, tergabung. Sudah dia kufur dan apa? Mencelakakan, merugikan orang lain. Lima yatawaham al-ama wal jahala min qudratis sahir ala ma yurid. Ya. Orang bodoh, orang awam menyangka bahwa sahir itu memiliki kemampuan, ya, untuk melakukan apa yang dia maukan. Ingin terbang, bisa langsung terbang. Ingin kaya, langsung bisa kaya oleh siapa? Tukang sihir. Ingin menghabisi lawannya, langsung bisa habis. Semua bisa dikerjakan. Ya. Wa istita'atihi ayatasarrafi mulkillah bighairi idznih. Dan orang menyangka bahwa si tukang sihir ini mampu berbuat di bawah kerajaan Allah ini apa yang dia maukan tanpa izin dari Allah. Tiga itu. Yani semua yang kalau secara alami enggak mungkin dia bisa menghabisi lawannya. Tapi dengan sihir bisa. Dianggap ini apa? Keluar dari kehendak Allah. Itu orang itu bisa tak buat cacat seumur hidup. Datang ke tukang sihir minta dibuatin. Iya. Dia sangka apa? Ini di luar kehendak Allah. Padahal itu semua tidaklah terjadi kecuali di bawah kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Padahal apa? Tidaklah mereka mencelakakan dengan sihirnya itu seorang pun kecuali dengan izin Allah. Terjadi itu semua dengan izin Allah. Pengaruh sihir, na'am. Pengaruh sihir berpengaruh. Dan nyata pengaruhnya. Namun itu apa? Dengan kehendak Allah. Tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan si sihir ini tadi. Wa qad ittafaqa al ulama ala hurmati ta'allumus sihir wa ta'lim wa ta'limihi wa ta'atihi. Ya. Para ulama sepakat atas haramnya, ya, mempelajari dan mengajarkan sihir. Wa ta'atihi atau mempraktekkannya. Lebih-lebih lagi, mempraktekkan sihir. Orang yang punya ilmu sihir belum tentu apa? Mempraktekkannya. Tapi dia punya ilmu sihir itu cukup untuk dia terjatuh pada perbuatan haram, bahkan kufur. Kenapa? Karena dia pas telah mempelajarinya. Nah, ini ittafaqal ulama wa ala sahih annahu kufur. Kalau hurma, na'am, bittifaqil ulama, bahasanya mempelajari dan mengajarkannya serta mempraktekkannya adalah kufur. Apa? Haram. Dan para ulama, sebagian ulama berpendapat itu adalah kufur. Sebagian lagi tidak. Tapi sepakat ini haram. Ya. Wassahih itu adalah kufur. Paham ya? Kenapa kita katakan ini sepakat haram? Naam, semuanya sepakat. Tapi berbeda dalam hal apa? Menilai apakah itu kufur atau bukan. Nah, ini ada perbedaan. Tapi sama-sama sepakat itu haram. Maka kita yakini bahwa yang benar, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa mempelajari, mengajarkan, dan mempraktekkannya semua adalah kufur. Sebagaimana dalam ayat tadi. Sebenarnya dalam ayat tadi yang kita baca.
Wa qalu in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufur kana kufran. Kalau di sana pada praktek atau pengajaran sihir itu ada ucapan atau perbuatan yang berkonsekuensi kufur, maka dia adalah kekufuran. Ini bittifaq. Nah, wa qala Malik wa Ahmad wa jama'a min as-sahaba wa tabi'in ta'ati sihir kufur yujibul qatl. Ini tadi bittifaq, yakni bil ijma', ya ikhwan. Bahasanya itu haram. Kalau ada yang ucapan atau perbuatan kufur, maka dia kafir. Ini bil ittifaq. Namun Al-Imam Malik, Ahmad dan jamaah minas sahabah wat tabi'in, sejumlah sahabat dan tabi'in mengatakan ta'atis sihir, mempraktekkan sihir. Kalau dikatakan ta'atis sihir, maka masuk di dalamnya apa? Ta'allum wa ta'lim. Karena enggak akan terjadi ta'ati mempraktekkan sihir kecuali dengan apa? Adanya ta'allum wa ta'lim. Ini mesti. Maka ta'atis sihir kufur. Ini pendapat siapa? Ini sejumlah Malik, Ahmad dan sejumlah sahabat wa tabi'in. Mempraktekkan sihir adalah kufur, yujibul qatl, yang wajib untuk dibunuh. Wa qala akharun yufassiquhu. Namun ulama yang lainnya selain Imam Malik ini yang disebutkan di sini, lainnya berpendapat itu menyebabkan fasik, tidak sampai pada kufur. Wa annahu yuhaddu bi darbi unuqihi, dan dia apa? Ditegakkan hukum had dalam bentuk darbul unuq. Apa darbul unuq? Apa darb? Daraba yad dribu, apa maknanya? Pukul. Iya, dipukul lehernya tapi bukan pakai tangan, bukan pakai kayu, tapi pakai apa? Bisayf. Ya, bakal di darb bisayf lehernya. Hah? Nah. Wala yuhkam alaihi bil khuruj anil Islam. Namun tidak dihukumi, ya, tidak difonis keluar dari Islam. Kama huwa madhhab Syafi'i. Sebagaimana ini madhabnya Imam Syafi'i. Illa idza qala aw fa'ala syai'an min hadza as-sihr yakfur bihi. Kecuali kalau dia melakukan, mengucapkan atau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dia kafir dengan sihirnya itu. Ini sebenarnya mazhab yang kedua ini, ya, memberikan sebuah teori saja seakan-akan pada hakikatnya. Wailah, pada prakteknya, kenyataannya tidaklah tukang sihir kecuali apa? Mesti terucap darinya atau dia mesti melakukan apa? Kekufuran. Itu mesti. Karena syaitan akan mempersyaratkan kekufuran. Dia pasti minta syarat. Syaratnya apa? Hal-hal yang kufur. Nah, untuk belajar sihir, ya, mesti di sana ada ucapan-ucapan, di sana ada perbuatan-perbuatan yang harus dia lakukan, yang itu adalah kufur. Mantra-mantranya, ucapannya, kufur mesti. Bifihi istighatha bighairillah, atau penghinaan kepada Allah Ta'ala. Atau syarat-syaratnya, dipersyaratkan untuk menginjak mushaf misalnya, walaupun sekali. Dia minta kepada si murid, si gurunya ini, tukang sihirnya ini, minta untuk dia sujud, si murid ini sujud kepada dirinya, walaupun sekali. Ya, itu sudah cukup untuk menjadikan apa? Dia kafir. Nah. Kaman yadda'i al-qudra ala taghyir khalqillah. Apa misalnya fi'il yang menyebabkan dia kafir? Seperti dia mengklaim mampu mengubah ciptaan Allah. Nah, ini memang tukang sihir seperti ini. Ya, dia mampu. Mau minta apa? Oh, minta itu tak bengkokkan hidungnya. Bisa. Ya. Mengklaim mampu dia. Nah. Mau diubah itu buah kelapa jadi emas. Bisa. Ya. Yadda'i al-qudra ala taghyir khalqillah. Au mudaha khalqihi.
atau mampu menciptakan sesuatu yang mirip, menyerupai ciptaan Allah. Makanya di sini, ikhwan, gambar itu kabira minal kabair. Kenapa? Karena di situ ada unsur ini tadi, menyerupai ciptaan Allah. Ayazum annahu yadur wa yanfa bi sihrih, atau dia mengklaim bahwa dia bisa memberikan darar, bahaya, atau manfaat dengan sihirnya. Ini juga pekerjaannya bang sihir. Ini kufur. Kama huwa sya'nu sahara fi kulli zaman wa makan. Yang ini atau ini yang terjadi pada setiap tukang sihir di setiap waktu dan tempat. Sehingga memang secara teori itu fasik. Enggak langsung dihukumi kufur menurut pendapat kedua. Hah? Kecuali kalau dia mengucapkan atau melakukan perbuatan yang berkonsekuensi kufur, maka dia kafir. Kenyataannya apa? Ya kenyataannya memang seperti ini. Pada tukang sihir fi kulli zaman wa makan. Sehingga sebenarnya apa? Secara pendapat berbeda, pendapat pertama dengan kedua. Namun hasilnya sama. Yaitu apa? Karena pada kenyataannya memang tukang sihir itu melakukan atau mengucapkan kata-kata kafir, maka dia mesti kafir. Wa amara Aminul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an biqatl as-sahara. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan untuk membunuh tukang sihir, dibunuh. Wa qatalat Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha jariyatan laha sahirah. Ya. Dan Ummul Mukminin Hafsah membunuh salah seorang budak wanitanya yang dia ternyata tukang sihir. Dibunuh. Aduh kasihan kok dibunuh. Iya, perempuan lagi dibunuh. Wah, dia lebih jahat kok. Tukang sihir lebih jahat. Dia bisa mencelakakan, memberikan doror kepada orang banyak dengan sihirnya. Wa qatala Jundub bin Abdullah sahiran kana yal'ab indal Walid bin Uqbah biqad'i ra'si rajul thumma yad'uhu fayati hayyan. Ini demikian pula Jundub bin Abdullah, salah seorang sahabat, membunuh tukang sihir yang dia sedang yal'ab atraksi di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Apa atraksinya? Memotong leher seseorang, potong tes. Hah? Dipanggil, hidup lagi si orang ini. Nah, ini atraksi di hadapan Al-Walid ibn Uqbah. Maka Jundub bin Abdullah langsung, iya. Kalau ini tadi atraksi, nah Jundub bin Abdullah juga atraksi. Hah? Orangnya di daraba unuqah. Iya, halas, selesai sudah. Permainan selesai. Iya. Nah ini hukuman bagi siapa? As-sahir yang dia jahat dengan perbuatan sihirnya. Cukup kejelekan dan kejahatan bagi dia ketika dia belajar sihir, ya. Karena tidaklah orang belajar sihir di samping ilmu itu mesti mengharuskan kekufuran. Tidaklah orang belajar sihir kecuali apa? Orang yang penuh dendam, hasad dan jelek jiwanya. Ya. Enggak, ini sihir putih, Ustaz, ilmu putih. Ya. Enggak ada sihir ilmu putih. Nah, sihir itu semuanya ilmu hitam. Nah, ya. Ini sihir, penyihir yang baik hati. Enggak ada penyihir baik hati. Nah, kalau dia baik hati, dia akan belajar sihir. Nah, apalagi menyimpan ilmu sihir, apalagi melakukan sihir. Ya, enggak akan. Sehingga orang yang belajar sihir itu sudah menunjukkan apa? Jeleknya hati dia, jahat, penuh dendam, penuh dengki, penuh iri. Ini hati. Taib ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita melanjutkan muzakiratu al-hadith al-nabawi fil aqidati wal ittiba'. Kita sampai pada atau masih dalam pembahasan al-hadith at-tasi'ashar, hadith ke-19, ijtinab al-mubiqat, yaitu hadith dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an tentang as-saba' al-mubiqat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa saja itu? Para sahabat lihirsihim, karena sangat semangatnya mereka untuk mengetahui setiap kebaikan dan dula untuk mengetahui setiap kejelekan untuk mereka tinggalkan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan, maka para sahabat segera bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa besar itu? Qala, asyirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati haramallahu illa bilhaq, wa aklu riba, wa aklu mal al-yatim, wa tawalli yawm al-zahaf, wa qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Ini 7 dosa besar itu. Nah, yang paling utama asyirku billah, berikutnya as-sihr. Yang pertama dan kedua ini sudah kita bahas. Maka berikutnya adalah qatlu an-nafs, membunuh jiwa. Wa izhaqur ruh al-bari'ah, dan menghilangkan nyawa al-bari'ah yang tak bersalah, yang dia tidak memiliki atau tidak ada alasan apapun untuk boleh dibunuh, untuk boleh dihilangkan nyawanya. Wa iraqatid dima' at-tahirah, dan menumpahkan darah yang suci. Ini dosa besar yang dalam hadis ini pada urutan ketiga. Ya. Fatilka jarimatun tuqi'u ar-ru'ba fi nufusin nas. Kejahatan ini, membunuh jiwa, menyebabkan ar-ru'b, ketakutan pada jiwa manusia. Wa tuzalzil amnahum, dan mengganggu, menggoncangkan keamanan mereka. Wa taftiku bil ummah, dan merobek keamanan mereka. Wa taqta rawabit al ikha, dan memutus hubungan persaudaraan dengan sebab adanya apa? Pembunuhan. Jika terjadi ini, maka renggang, terputus tali ini. Ya, persaudaraan dalam arti hubungan kekerabatan
atau persaudaraan dalam makna yang lebih luas. Wa tansyur al-ahqad wal adawat bainan nas. Sebaliknya menebarkan kedengkian ya, dan permusuhan di tengah umat manusia yang tadinya bersaudara, yang tidak, yang tadinya ada hubungan antar mereka ya, justru diganti oleh perasaan saling apa? Hasad, kedengkian, permusuhan, dendam. Ini pembunuh ayah saya. Karena seorang yang dibunuh, imma dia sebagai seorang ayah atau seorang suami atau seorang paman bagi keponakan-keponakannya atau seorang kakak dari saudara-saudaranya misalnya, dan seterusnya. Maka ketika dia terbunuh atau dibunuh, maka akan melahirkan dendam pada putranya, si fulan pembunuh ayah saya, si fulan pembunuh suami saya, si fulan pembunuh paman saya, dan seterusnya. Fama afdha'uha min jarimatin wa akhtaruha, betapa kejam dan berbahaya kejahatan ini. Kejahatan membunuh jiwa. Wa qala Allahu ta'ala fi sya'niha man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ya. Barang siapa yang Allah ta'ala berfirman tentang dosa ini, barang siapa yang membunuh jiwa bighairi nafsin, bukan karena sebagai tebusan bagi pembunuhan jiwa yang lain, au fasadin, atau karena fasad, kerusakan yang dilakukan oleh orang tersebut, fil ardi, ya, di muka bumi, maka yakni membunuh tanpa alasan, membunuh tanpa dasar yang dibenarkan dalam syariat. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka dia seakan-akan telah membunuh manusia semuanya. Membunuh satu jiwa. Allah katakan seakan-akan dia telah membunuh manusia jami'a semuanya. Dan memang disebutkan dalam beberapa hadis bahwa la zawalud dunya ahwan indallah. Hilangnya dunia ini lebih masih diberingan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang mukmin. Maka jangan menggampangkan di dalam, atau ini merupakan bukan perkara remeh membunuh jiwa. Dan disebutkan di sini wa qatlun nas allati harramallahu illa bil haq. Yang Allah haramkan, yakni an-nufus al-ma'sumah, membunuh jiwa yang Allah jaga. Nah, dan membunuh, dan an-nufus al-ma'sumah itu disebutkan oleh para ulama ada beberapa macam. Yang pertama, nafsun mu'minah. Ya. Jiwanya seorang mukmin. Ini jelas tidak boleh dibunuh. Ya. Yang kedua, jiwanya seorang kafir mu'ahad atau zimmi. Yang ketiga, jiwa seorang kafir yang mu'ahad. Yang keempat, jiwa seorang kafir yang musta'man. Zimmi itu kafir yang rela hidup di bawah pemerintahan Islam
dan hidup berdampingan dengan kaum muslimin sebagai warga negara, negara di bawah kekuasaan negara Islam, dan dia wajib membayar al-jizyah yang dia serahkan an yadin, langsung dengan tangannya, dalam keadaan wahum shaghirun, dalam keadaan dia hina. Dia serahkan langsung ke tangan pimpinan muslim, tidak boleh diwakilkan, apalagi di transfer uangnya misalnya, enggak. Dia datang langsung serahkan jizyah tersebut, datang langsung menyerahkannya secara langsung ke tangan penguasa muslim. Dalam keadaan dia hina, membayarnya itu dia sebagai seorang yang hina, bukan bangga menyerahkan seperti orang menyerahkan apa, enggak. Menyerahkan sedekah misalnya. Lah, hina dia membayar itu. Nah, ini seorang zimmi. Nah, seorang zimmi ini di bawah perlindungan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Maka tidak boleh jiwanya dibunuh atau dihilangkan tanpa ada alasan yang hak. Yang ketiga, kafir namun mu'ahad. Mu'ahad ada perjanjian antara kaum muslimin atau negara Islam dengan negara kafir tersebut, yang mana warga negaranya ya, berarti terikat antara mereka dengan kaum muslimin. Nah, ini kafir yang seperti ini disebut mu'ahad. Ada perjanjian, perjanjian untuk saling damai, perjanjian untuk saling bekerja sama, tidak saling menyerang. Nah, ini mu'ahad. Maka ketika masuk ke negeri muslim, misalnya kafir itu, haram untuk dibunuh. Iya, mungkin mereka melakukan kemungkaran, ya, yang kita wajib tidak boleh membiarkan kemungkaran yang dilakukan oleh si kafir ini. Ya, namun apa? Tidak boleh kalau sampai membunuhnya, haram. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma wangi surga. Yang keempat, kafir musta'man. Musta'man atau musta'min, yakni yang meminta jaminan keamanan antara negerinya dengan negeri dia yang kafir, dengan negeri kaum muslimin, atau antara orang-orang kafir tersebut dengan kaum muslimin, tidak ada ikatan perjanjian. Namun dia masuk ke wilayah Islam atau ke wilayah kaum muslimin, minta jaminan keamanan. Yang kemudian dijamin, entah yang menjamin itu penguasa, ya, penguasa pusat maupun penguasa daerah misalnya, atau bahkan yang menjamin satu warga negara Islam. Maka ini berlaku, jaminan satu orang dari kaum muslimin berlaku, wajib ditaati oleh atau wajib diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin. Nah, kafiran seperti ini yang di bawah jaminan keamanan salah seorang dari kaum muslimin, maka dia tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Ya, di zaman sekarang masuk dalam kategori kafir mu'ahad adalah warga negara kafir yang masuk ke negara Islam, entah sebagai karena kunjungan atau yang lainnya, termasuk para duta. Ya, itu masuk dalam kategori kafir mu'ahad. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang itu semuanya apa? Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Sehingga satu jenis kafir saja, yaitu kafir harbi, yang halal darahnya. Kafir yang memang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Maka bukanlah jihad seperti yang dilakukan oleh
para khawarij misalnya, yang mereka berjihad namun ternyata mereka terjatuh dalam poin ini tadi. Membunuh bukan hanya orang-orang kafir mu'ahad atau musta'man, bahkan nafsun mu'minah, jiwa kaum mu'minin, mereka bunuh. Ya. Nah, ini, dan memang demikianlah sya'nu al-khawarij, sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Ini ciri yang ada pada salah satu sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tega membunuh kaum muslimin, ya, dan membiarkan, kadang membiarkan ahlul awthan. Ini banyak terjadi. Kalaupun mereka membunuh orang-orang kafir pun tidak sembarangan dalam membunuh orang kafir. Tidak semua orang kafir kemudian begitu saja boleh kita bunuh. Di sana ada aturan, syurut dan yang lainnya. Baik, maka jihad yang bagaimana yang ternyata menyebabkan atau pelakunya terjatuh pada dosa besar yang seperti ini. Warabi'uha, yang keempat, aklur riba wa huwa istighlalun lil insaniyah wa imtisas li juhudiha wa aklun li amwaliha bil batil. Penjajahan terhadap kemanusiaan, ya, wa imtisas, imtisas itu menyerap, ya, upaya yang dilakukan oleh manusia lainnya dan memakan harta mereka bil batil, dengan cara batil, duna ayyubdhil al murabun ayyajuhdin fi tilkal amwal al-mustabahah. Tanpa para murabun ini, pemakan riba ini, mengeluarkan sedikit pun juhud, kerja atau upaya pada harta yang mereka ambil tadi. Nah, ya, tanpa ada upaya sedikit pun, tanpa capek-capek dia dengan meminjamkan uangnya, maka uangnya beranak pinak, ya, berkembang, dia tinggal duduk saja. Nah, ini yang kemudian diistilahkan sebagai kaum rentenir atau kaum lintah darat. Ini yang imtisos tadi itu, nyedot, ya, nyedot terus. Dianya santai aja. Yang kerja siapa? Orang. Nah, mau punya modal usaha, butuh pinjaman uang, nih, tak kasih uang segar, dana segar. Seakan-akan baik, ya. Ketika ngasih, baik. Begitu dipegang, ya, yang ngasih tadi langsung keluar taringnya, ya. Nah, siap menyedot darah orang ini. Ya, ini hartanya dengan cara dengan batil. Ya, duna ayyibdhil al-murabun ayyajuhdin fi tilkal amwal al-mustabaha. Wa fi ta'amul birriba muharabatun lillahi wa rasulihi fi dunya. Maka bermuamalah dengan cara riba ini merupakan bentuk peperangan kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah katakan, umumkan perang. Siapa yang diancam ini? Para pemakan riba yang masih terus bermuamalah dengan cara riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa huwa min mujibatin nar. Ini merupakan apa? Salah satu amalan yang akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Wa kaifala yakunu kadzalik wal murabun ashaddun nas qaswatan. Bagaimana tidak seperti itu? Sementara para pemakan riba ini, para rentenir, ashaddun nas qaswatan. Ya. Yeah. Orang yang paling keras hatinya. Wa ab'adun nas anir rahmah. Orang yang paling jauh dari kasih sayang, bil bashar,
terhadap sesama manusia. Haitsu yantahizun fursah i'sar al-mu'sirin wa syiddati faqrihim wa hajatihim ilal mal. Yaitu ketika dia memanfaatkan, mengambil fursah, kesempatan, ketika i'sar al-mu'sirin, orang kesulitannya, orang ini tadi, mengambil kesempatan ketika dia mengalami, orang lain mengalami kesulitan. Wa syiddati faqrihim, dan di saat orang itu sangat fakir, sangat butuh. Syiddati faqrihim wa hajatihim ilal mal. Kapan dia? Di saat awal ngasih pinjaman tampak ramah, ya. Tampak sebagai orang yang paling sayang sama temannya. Perhatian. Oh, kamu butuh uang ya, kasih uang, pinjaman. Tapi di balik itu apa? Ini. Beranak pinak ternyata uangnya. Nah, semakin dia tidak bisa mengembalikan uangnya, maka semakin dia keras atau semakin kuat di dalam resiko. Uang itu akan semakin terus membesar dan membesar. Nah, istilah tadi lintah darat, rentenir dan seterusnya, istilah yang sifatnya konvensional, yang di zaman sekarang sudah dikemas demikian rupa tidak lagi konvensional, tapi apa? Melalui lembaga-lembaga, lembaga-lembaga keuangan yang tampak sepintas lalu apa? Mereka sebagai lembaga keuangan, lembaga simpan pinjam, namun ternyata apa? Melakukan sistem riba ini yang diberi label, diberi nama, diberi istilah, ya, dengan berbagai macam nama, berbagai macam istilah. Apa yang disebut sebagai bank-bank atau lembaga perkreditan rakyat ataupun yang lainnya, ya, yang intinya sama, meminjamkan uang namun dengan cara apa? Riba. Oh, enggak kok, bunganya cuma kecil, hanya 2%, hanya 1% misalnya. Berapapun persentasenya tetap itu merupakan apa? Riba. Dengan bahasa-bahasa yang memikat, bahasa-bahasa yang menarik, ya, butuh uang segar cepat, ya, hanya modal KTP, langsung cair. Dalam waktu 2 jam. Cair uang. Gak kesulitan. Dipermudah. Butuh uang segera. Nah, tapi apa? Itu muamalah ribawiyah. Nah, di zaman ini banyak orang yang tergoda. Nah, karena dia butuh modal cepat. Butuh instan. Butuh usaha. Mengejar ini, mengejar ini. Dalam perhitungannya, udah. Apa artinya bunga 2%? Tapi ini keuntungannya luar biasa. Kalau saya modali saat ini juga, maka 1 bulan akan kembali. Itu perhitungan manusia. Namun mereka lupa. Bahasanya ketika mereka bermuamalah ini sedang apa? Mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Lupa dia. Seakan-akan gampang. Kan hitung-hitungan gampang. Bunga 1%, 1 juta akan balik modal itu 2 kali lipat. Udah kembali sudah uangnya. Ya, cepat. Tapi dia sedang perang kepada Allah dan Rasulnya. Allah hilangkan barokahnya. Allah buang. Allah jadikan semuanya tidak seperti yang dia gambarkan. Dan ini berapa banyak yang sudah terjadi. Ya. Bukan hanya usahanya itu bangkrut, berhenti. Semua modal dia, harta milik dia, disita. Gara-gara apa? Tidak mampu mengembalikan uangnya. Yang tadinya senyum, ya, yang tadinya ramah, dengan semerbak wangi, nggak ada sudah. Yang datang siapa? Debt kolektornya, preman-premannya. Nah, nggak ada sudah. Tadi mana orang yang senyum-senyum tadi? Nggak ada. Nah, itu hanya ada di kantor, di lapangan, khalas semuanya apa? Ambil, disita, segel semuanya.
Ini kenyataan. Kalau zaman dulu mungkin orang per orang sifatnya, karena konvensional, lintah daratnya satu atau berapa orang, berapa oknum saja. Kalau ini lembaga. Ini yang berbahaya, ikhwan. Fayu'ti al-mi'ah bimi'ah, bimi'ati asyrah masalan, ila ajal. Sehingga dia menjamkan 100 dengan apa? 110. Tapi apa? Tempo. Ini tadi. Masih tempo. Kamu, tayyib, ini kembalikan dalam waktu 2 bulan. Kembalinya berapa? Ini 100, kembalinya 120. Gampang kan? Ringan kan? Enteng kan? Loh, masa kamu pakai begitu saja? Ya ada imbalannya dong. Ya kayak ini. Kamu beli dari saya, kan ada untungnya. Nah, padahal beda. Ya, yang pertama jual beli itu halal, riba haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama al-riba.

Riba haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Enggak sama. Jangan disamakan. Fa idza halal ajal wa lam yaqum al-mudin bi ada' dainihi rubbama zada fi riba wa dha'afahu 'alaihi ad'afan. Nah, ketika sudah jatuh tempo, sementara orang yang berhutang ini tidak mampu membayar hutangnya, maka ketika itulah bertambah riba ini berlipat-lipat. Ya. Fayalhaqu binnas wa biiktisadihim minal adrar wad damar ma la ya'lamuhu illallah. Sehingga manusia mengalami manusianya dan dalam ekonomi, sistem ekonomi mereka mengalami adrar, berbagai darar dan berbagai damar, kehancuran. Apa saja? Ma la ya'lamuhu illallah. Yang enggak ada yang tahu detailnya berapa banyak, berapa luas, kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Artinya apa? Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa banyaknya dan betapa meruginya. Sehingga kalau mau dirinci, apa saja itu? Ya Allah tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang bisa merinci. Nah, yahiku bi'akil riba wa mukilihi wa katibihi wa syahidaihi la'ainillah wa ghadabihi a'adhanallahu min dalik. Yang dengan itu, pemakan riba ini berhak. Demikian pula orang yang menjadi wakilnya atau penulisnya atau dua saksinya berhak mendapatkan laknat dari Allah dan kemurkaannya. A'adhanallah min dalik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang riba. Fala kulli hal, di sini disebutkan aklur riba termasuk di antara al-mubiqat. Sehingga jangan meremehkan dosa riba. Wa khamis al-mubiqat. Dan yang kelima, urutan kelima, aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Tanpa hak. Tanpa hak. Famin haqqi al-yatama ala nas ay yakfuluhum wa yaqumu bitarbiyatihim wal inaya bisya'nihim wa yanmu amwalahum wa yusa'iduhum hatta yablughu ashuddahum wa yudriku rushdahum. Ya, dan sudah kita jelaskan di awal tentang apa makna al-yatim, yaitu man faqada al-ab, seorang anak yang kehilangan abinya. Dan itu ketika kapan? Duna al-bulu, ketika dia masih belum baligh. Ya. Kalau sudah baligh, apalagi sudah dewasa, ya enggak disebut lagi yatim. Ya. Baiklah, berapa banyak orang yatim nanti? Nah, ini al-yatim itu tadi yang masih belum baligh. Nah, di antara hak anak-anak yatim yang harus dipenuhi oleh manusia adalah apa? Menjamin mereka, menjamin kehidupan mereka. Ayak fuluhum. Ini hak anak yatim, menanggung hidupnya mereka. Wa yaqumu bitarbiyatihim, dan mengurus tarbiyahnya, pendidikan mereka. Bil khusus tarbiyah iman, tarbiyah ruhiyah. Wal inaya bisya'nihim, dan juga hak anak yatim adalah apa? Diperhatikan urusannya. Yang ketiga, yang keempat, wayanmu amwalahum, mengembangkan hartanya. Wayusa'iduhum, dan membantu mereka. Ini kalau kebetulan anak yatimnya apa? Memiliki harta. Kebetulan abinya seorang yang kaya misalnya, sehingga dia mendapat warisan harta yang banyak. Sementara dia masih kecil. Nah, ini apa kewajiban kita? Memperhatikannya, membantu dia. Kalau memang kita mampu mengembangkan hartanya dengan cara yang baik. Kalau enggak, setidaknya dijaga harta itu. Jangan sampai dia dibiarkan.

0: membelanjakan harta itu sendiri karena dia belum balig, belum ngerti. Maka di sini wa yusaiduhum, bantu mereka hatta yablughu ashuddahum, sampai mereka mencapai apa? Kedewasaannya. Bisa ngatur harta sendiri. Wa yudriku rusdahum. Ya, sudah sampai kepada apa? Rusdahum. Tadi kematangan berpikir. Ngerti mau bertindak apa? Nah ini. Wa illa, barang siapa yang memakan, mempermainkan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya, dimakan olehnya sehingga hartanya habis si anak yatim ini dengan alasan mau dikembangkan, dijadikan modal. Ya, enggak tahunya apa untuk modal usaha dia sendiri misalnya. Akhirnya habis. Maka ini memakan harta anak yatim dengan cara apa? Dengan cara yang batil. Waqad zajarallahu fi muhkam kitabihi an akli malal yatim wa tawa'ada 'ala dzalika ashadda anwa'al wa'id. Dan sungguh Allah telah memperingatkan dengan keras dalam muhkam kitabihi dari apa? Memakan harta anak yatim dan mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Faqala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, ya, maka tidak lain dia memakan di dalam perutnya api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan dia akan masuk dalam neraka sa'ir. Wa zajara an qurbanihi illa billati hiya ahsan. Dan Allah ingatkan, peringatkan dengan keras, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kalau enggak bisa dengan cara yang baik, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Wa min allati hiya ahsan fi'lul aslah lahu. Termasuk cara yang lebih baik adalah melakukan apa yang terbaik, yang bisa mendatangkan kebaikan. Al-aslah. Wa tanmiyatu malihi, atau mengembangkan hartanya bil bai' wasyira, dengan cara jual beli yang bisa berkembang harta itu. Wa tasarruf bima ya'udu 'alaihim bir ribhi wan nama' al mubah. Ya. Atau diputar, dikembangkan dengan yang kembalinya kepada apa? Ar-ribah, keuntungan dan pengembangan harta yang sifatnya mubah. Maka ini boleh. Wa illa, Allah ingatkan, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Wa sadisuha, yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf wal firar min liqa'il adu. Yang keenam adalah lari yaumaz zahf. Ya. Pada hari terjadinya pertempuran, pertemuan antara pasukan mukminin dengan pasukan lawan. Wal firar min liqa'il adu. Ya. Dan kabur ketika berpapasan atau bertemu dengan musuh. Ini dosa besar. Ya. Ini termasuk al-mubiqat. Keberkok lawan, satu tidak boleh mundur, tidak boleh lari, tidak boleh kabur. Ya. Fa inna dzalika minal jaban, karena itu sifat pengecut. Wa fihi id'af li syaukatil muslimin, dan melemahkan semangat kaum muslimin. Wa khudlan lahum, ya, dan menggembosi mereka. Wa daya'ud din, dan akhirnya apa? Menginjak-injak agama. Wa tamkinul kafirin min dima'il muslimin, dan memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir terhadap darah kaum muslimin. Wanisa'ihim wa amwalihim, musuh masuk menyerang. Tidak boleh kabur saat itu. Tidak boleh lari. Karena berarti apa? Memberikan kesempatan mereka untuk menyerang kita. Membiarkan mereka menyerang kita. Ya. Membiarkan mereka menyerang kaum wanita dan harta-harta kita. Walayajus li muslim ayyafirra min ma'rakati wa huwal faiz fiha. Imma bil fatah wan nasr wal ghanimah wa imma bis syahadah fi sabilillah. Maka enggak boleh bagi seorang muslim ya untuk kabur dari medan tempur, padahal dia di medan tempur itu adalah seorang yang menang. Wa bisa imma bil fata wan nasr wal ghanimah, imma dengan kemenangan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan ghanimah, wa imma bisyahada fi sabilillah, atau kalau enggak dia akan menang dengan cara mendapatkan asyhadah. Nah, lari dari medan tempur diizinkan apabila dengan dua alasan, yaitu kalau dia meniatkan untuk bergabung dengan pasukan lain atau sebagai sebuah bentuk strategi tempur. Maka ini yang diizinkan sebagaimana dalam ayat. Dia ketemu pasukan, ya lengkap satu kompi misalnya. Sementara dia hanya satu regu 10 orang. Secara perhitungan perang, tidak mungkin kekuatan ini melawan satu kompi. Maka dia segera menggabungkan dirinya dengan pasukan. Ya. Bukan mau niat mundur atau lari, tapi segera bergabung dengan pasukan dia yang lebih besar. Maka seperti ini boleh. Atau strategi tempur, misalnya sengaja dia, pasukan ini mengumpankan beberapa orang untuk menggiring pasukan lawan masuk ke daerah atau tempat yang memang diinginkan. Ini bisa salah satu contoh strategi tempur. Maka yang seperti ini diizinkan. Yang tidak boleh adalah kabur dengan lihat apa melarikan diri. Ini yang merupakan dosa besar dan termasuk as-sab' al-mubiqat. Wasabi'atul mubiqat, yang ketujuh, qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Menuduh qadzaf kepada al-muhsanat. Al-muhsanat itu wanita-wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya. Al-ghafilat. Al-ghafilat itu dari kata-kata ghafil yang artinya lalai atau lupa, yakni dia enggak terfikir sama sekali untuk berbuat fahisyah. Tak terfikir sama sekali. Tidak ada di benaknya hal-hal seperti itu. Maka disebut al-ghafilat. Al-mu'minat sifat dengan al-iman, karena dia memang wanita-wanita yang mukminah. Yang mendorong dia seperti itu adalah karena keimanannya. Maka menuduh mereka waram yuhunna, menuduh mereka bizina, dengan tuduhan zina. Wanita-wanita seperti ini dituduh dengan zina. Kalau menuduh mukminah secara umum saja, atau mukmin atau orang lain secara umum dengan tuduhan zina, itu dosa. Membutuhkan, karena apa? Dibutuhkan 4 saksi. Nah, bagaimana yang dituduh ini jelas-jelas wanita yang muhsanat, yang ghafilat, yang mukminat. Ya. Wa nisbatuhunna ilal fawahish, dan menisbahkan mereka kepada perbuatan-perbuatan keji. Innaha la jarimatun azimah. Ini sungguh merupakan kejahatan besar. Tindak pidana yang sangat besar. Menuduh wanita yang seperti ini kondisinya. Anta'amada ila imra'atin karimah mutamatti'a bil hasanah wal iffah. Yaitu engkau menuduh, sengaja menuduh wanita yang mulia. Mutamatti'ah bil hasanah, menjaga kehormatan dirinya. Ya, wal iffah, harga dirinya. Ba'ida anir raibah, jauh. Untuk jauh dari apa? Raibah, hal yang meragukan. Jauh, sangat jauh dari perbuatan itu ya. Wala tahtur biqalbihal fahishah, tidak pernah terfikir di dalam hatinya perbuatan fahisyah. Tidak pernah terfikir. Apalagi mau melakukannya. Berfikir aja enggak pernah. Apalagi tergoda, tidak pernah. Fatakdzifuha bizina, maka engkau berbuat kadzab, menuduh dia dengan tuduhan zina. Si fulana telah berzina. Padahal dia muhsanah, ghafilah, mu'minah. Dituduh dengan tuduhan ini. Wa tarmiha bil fahisyah. Ya, engkau tuduh dengan berbuat fahisyah. Innaman yaf'al dzalika yajibu ay ya'ti bi arba'ati syuhada. Barang siapa yang menuduh dengan tuduhan ini, maka dia wajib mendatangkan 4 saksi. Yang 4 saksi itu semuanya masing-masing benar-benar melihat secara langsung. Ya, yang sering diibaratkan timba masuk sumur, semuanya melihat. Ya, semuanya benar-benar melihat. 4-4-nya melihat. Dan memang ini persaksian seperti ini syibh mustahil. Hampir-hampir mustahil ya. Bisa mendatangkan 4 saksi, 4-4-nya melihat. 1 saksi melihat aja sulit. Kebong dia lakukan di tempat tertutup, tersembunyi. Iya. Bisa ada yang melihat? Nah. Kalau menuduh wajib mendatangkan 4 saksi. Enggak, korinanya kuat. Enggak ada korinah. Korinah seperti ini. Harus. Kamu sudah menyatakan dia berzina. Ya. Menuduh dengan tuduhan zina. Harus mendatangkan 4 saksi. Wa illa, kalau enggak. Fahuwa indallah minal kadhibin al fasiqin. Maka dia di sisi Allah adalah termasuk orang-orang pendusta. Fasiq. Wa la tuqbal lahu syahadah abadan. Sebagaimana di surat An-Nisa. Afwan, di surat An-Nur. Ya, dia di sisi Allah nyatakan sebagai pendusta, sebagai fasik, dan tidak diterima persaksiannya abadan. Wa yajibu an yuqamu alaihi al-had, dan wajib ditegakkan had kepadanya. Tamanuna jaldah. Nah. Ya. 80 kali cambukan. Hadza jazaohu fid dunya. Ini balasan di dunia. Ya. Wal ladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Wala taqbalu lahum syahadah abadan wa ulaika humul fasiqun. Ya. Adapun orang dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat dengan tuduhan tadi berbuat qadzaf, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka fajliduhum 80 jaldah. Ini hukuman pertama, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadah abadan. Yang kedua, tidak, jangan engkau terima persaksiannya sama sekali. Enggak dipercaya. Ya, jangan diterima persaksiannya sama sekali. Wa ulaika humul fasiqun. Yang ketiga, mereka termasuk orang-orang fasik. Di ayat yang lainnya, fa idza lam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallah humul kadzibun. Apabila tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah kadzibun, para pendusta. Wa jazaohu fil akhirah ma rattabahu Allahu ala hadzal ifki. Ya. Adapun balasan di dunia, di akhirat, maka adalah sebagaimana yang Allah berikan pada kedustaan ini, yaitu di surat An-Nur, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang menuduh al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat ini tadi, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka apa? Azab yang besar, azab yang pedih. Kapan? Yaitu pada hari yang lisan-lisan mereka bersaksi, demikian pula tangan-tangan mereka bersaksi, kaki-kaki mereka bersaksi, bima kanu ya'malun, atas apa yang dulu mereka amalkan. Di hari itulah mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Ya. Ini sebagaimana dilakukan oleh kaum munafikun kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang Allah bela Aisyah radhiyallahu anha dari langit yang ketujuh. Ya, Allah turunkan ayat padanya yang terus dibaca hingga yaumul qiyamah nanti. Ya, Allah bebaskan, Allah bersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Nah. Namun semua kaum mukminin sepakat beriman dengan ini tadi. Bahwasanya Aisyah selamat, bersih dari tuduhan itu tadi. Dan tuduhan itu adalah dusta adanya. Kecuali siapa? Syiah, Rafidah yang masih tetap meyakini atau menyatakan bahwa Aisyah telah berzina, mendustakan ayat ini. Mendustakan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa hari ini Aisyah ada di neraka dan sedang disiksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini pelajaran besar bagi kita bahwasanya betapa bahaya dosa ini tadi. Dan itu bukan hanya Aisyah, tapi siapapun yang dituduh dengan tuduhan zina, maka sang penuduh wajib mendatangkan 4 saksi. Jika tidak, maka inilah balasannya di dunia dan di akhirat. Fajtanib ayyuhal muslim hadhil mubiqat wala tandas nafsaka bisyai'in minha. Maka jauhilah wahai saudaraku muslim dari dosa-dosa yang membinasakan. Ini jangan engkau kotori dirimu dengan satu pun dari dosa-dosa itu. Fatujibulaha maqtullah wa ghadabuhu ila janib maqtin nas wa sakhatihim alaika wa ihtiqarihim laka. Maka engkau akan mendatangkan murka dan kemarahan Allah di samping kemurkaan dan kemarahan manusia kepadamu. Wahtiqarihim laka, dan mereka merendahkan kamu. Di samping kemarahan manusia, siapa yang tidak marah ketika ayahnya dibunuh? Ya, siapa yang tidak marah ketika dituduh dengan tuduhan seperti ini? Ya. Di samping apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal kabair katsirah. Dan ketahuilah bahwasanya dosa-dosa besar itu sangat banyak. Fahiya kama qala Ibnu Abbas ila 70 aqrab. Untuk dikatakan sampai jumlahnya 70 maka itu akrab. Walaupun apa, dosa besar ini tidak sampai menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Jadi ini peringatan keras, namun apa, bukan berarti mengkafirkan mereka. Peringatan-peringatan keras terhadap dosa-dosa besar jangan sampai difahami apa, takfir terhadap pelaku dosa besar. Boleh kita marah kepada mereka, berikan peringatan dan ancaman keras, bahkan dihukum mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Namun jangan sampai kita apa, menjatuhkan vonis kafir pada mereka. Nah, seperti mengatakan orang-orang yang meminum khamr, orang-orang yang begini mereka bukan muslimin. Saking marahnya ini sampai ekstrim, hulu jatuh kepada apa, penyimpangan akidah, yang ini merupakan akidahnya siapa? Kaum khawarij. Seperti tadi juga, marah ketika terjadi maksiat, apalagi kepada orang-orang asing, orang-orang kafir yang masuk ke negerinya, marah dia. Tapi apa? Dengan cara apa? Mereka halal darahnya. Nah, siapa? Kaum muslimin sebagiannya. Kaum muslimin dinyatakan halal darahnya, sehingga mereka pun membolehkan membunuh mereka. Waqad ulifat fiha kutub. Ya, dan telah ditulis dalam masalah ini kitab-kitab. Misal al-kabair lidz-dzahabi wa huwa matbu'. Wa misal kitab az-zawajir an iqtirafil kabair li Ibn Hajar al-Haythami. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kitab al-kabair juga. Fa'rif al-kabair thumma ijtanibha. Yaghfirillahu laka as-saghair wal lamam. Maka kenailah dosa-dosa besar itu dan jauhilah, niscaya Allah akan ampuni untukmu dosa-dosa kecil. Qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ma yustafadu minal hadith ra'fatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi. Berapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah kasih sayang Rasul kepada umatnya. Haitsu yadulluhum ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yuhadziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Bagaimana, dari sisi mana kita mendapat pelajaran kasih sayang Rasul kepada umatnya? Ketika Rasul selalu menunjukkan kebaikan kepada umat ini dan selalu mengingatkan mereka dari kejelekan. Tidak satupun kebaikan kecuali mesti ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak satu kejelekan pun kecuali diingatkan oleh Rasul. Gak perlu diminta. Dalam hadis ini Rasul gak pernah. Tidak ada yang minta. Beliau langsung memberitakan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nah, kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wujub ijtinab hadhihi al-mubiqat allati hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib menjauhi 7 dosa besar ini yang telah diingatkan, ditahdzir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajtinab ghairiha minal kaba'ir. Demikian pula wajib menjauhi dosa-dosa besar lainnya. Allati dalla 'alaiha al-kitab was sunnah. Yang ketiga, a'zam hadhil kaba'ir asyirku billah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah. Fa innahu adzambu alladzi la yughfar. Itu merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila huna hal min sa'il? Naam.
1: Sa'il al-fadl.
0: Naam.
1: Dibatasi dengan al-muslimat dan wa'idat al-muslimat. Dengan al-muslimat
0: naam, hatta yang fasiqah. Kalau itu merupakan tuduhan zina, maka harus mendatangkan ini. Tidak bisa kemudian dikatakan masyhur bidzalik. Itu terkenal sudah. Terkenal bagaimana? Terkenal fasiknya, naam, terkenal fasiknya, namun berzinanya harus datangkan bukti. Naam, tidak dilakukan dia fasik memang. Cuma dosa zina ini tadi. Nyatakan dia berzina, maka antum harus mendatangkan 4 saksi. Nah, ini berat sehingga hati-hati dari apa? Ucapan menuduh. Siapa siapapun, kepada siapapun, hati-hati. Karena apa? Anda akan dituntut untuk mendatangkan 4 saksi. Sehingga jangan sampai, walaupun kita tahu atau punya merasa dia mesti berzina sudah, tapi kemudian Anda menuduhnya, nah ini. Sehingga enggak cukup untuk masalah tujuan zina ini, saya punya korinah-korinah. Dia keluar, dia pokoknya sudah. Enggak mungkin itu sudah don besar zina. Enggak bisa seperti masalah zina. Harus arba syuhada. Nah, arba syuhada. Beda kalau yang lainnya. Misalnya dia telah banyak berbuat maksiat. Dia ikhtilat, dia ini sama-sama dengan orang yang bukan mahramnya, dia sering begini, ini lain lagi. Tapi kemudian Anda karena Anda melihat si fulan ini banyak maksiatnya ya, bergaul dengan perempuan misalnya, kemudian Anda tuduh zina, nah ini yang bahaya. Anda harus mendatangkan 4 saksi. Nah, ya. Nggak bisa. Ya. Nah. Nggak cukup. Harus lihat langsung. Yang dilihat itu bukan hanya masuk di sini berbuat ini, ketemu gitu, enggak. Lihat timba masuk sumurnya. Makanya dikatakan oleh ulama, ini syibih mustahil. Satu orang saja melihat timba masuk sumur, sulitnya, itu luar biasa. Gak bisa dia melihat langsung, diikuti di kamar, akan diusir dia sebelum diikuti. Kan gitu. Nah, CCTV-nya pun harus timba masuk sumur ya. CCTV-nya di atas, enggak timba masuk sumur itu. Belum timba masuk sumur. Nah, itu. Makanya memang dikatakan syibah mustahil. Mendatangkan satu bukti, apa satu saksi saja itu luar biasa. Itu pun kalau ada satu saksi masih belum cukup. Dua belum cukup. Tiga belum cukup. Harus empat. Nah. Hati-hati aja. Kita termana. Sehingga jangan sampai kita terucap memastikan si fulan, si fulana berzina. Ya, itu termasuk al-qadhfu yang kita akan dituntut untuk mendatangkannya. Sehingga kalau kita mau katakan kefasikannya apa yang dia ini, jangan sampai kita mengucapkan tuduhan zina kepadanya. Ya. Nah, beda kalau dia yang mengaku ya. Eh, dari mana Anda tahu dia berzina dengan siapa? Nah. Ya maksimalnya kamu telah hamil di luar nikah, misalnya. Kamu hamil tanpa nikah. Nah. Hanya poin ini ya kawan, poin tuduhan zina. Ya di sana memang ada beberapa lafaz yang disebutkan oleh ulama yang termasuk kategori itu tadi. Nah, kategori qadzaf.
1: Bahasa Arab bahasa
0: Arab. Imma bahasa Arab atau bahasa selain Arab. Yang semakna dengan itu, mengandung makna itu. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana dengan pembayaran pajak? Apakah ini juga disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membayarnya? Bukankah di zaman Nabi tidak ada na'am pajak termasuk akhdul mal bi ghairi haq. Ya. Tapi kita ingat bahasanya ini dari hukumah ya, dari hukumah pemerintah. Nah, kita perlu ingat hadis apa tetap kita wajib mendengar dan taat wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Ini pajak ada undang-undangnya. Dan ini ada aturan. Pemerintah menetapkan aturan yang di situ menjadi legal dalam aturan pemerintah. Nah, ini gambaran dalam hadis ini yang enggak legal sekalipun. Ya. Anda tahu-tahu didatangi rumahnya, diambil hartanya. "Loh, kenapa, Pak? Apa alasannya?" "Wong saya sudah bayar pajak, pokoknya tak ambil." Ya. Gambaran seperti ini maka apa? Kata Rasul, isma aduti wa in daraba dhahruk wa daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap kamu mendengar dan taat meskipun memukul punggungmu. Dipukul loh punggungmu. Ada sekarang pemerintah yang sampai mukul punggung. Kalaupun ada, maka apa? Isma aduti. Tetap kamu mendengar dan sehingga tidak sama antara apalagi yang dibahasakan jizya dengan pajak. Lah, tidak sama. Dari sisi maknanya dan dari sisi siapa? Dari siapa jizya itu diambil? Nah, Allahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanahu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi. wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Mudzakiratu al-Hadis. Kita pada sampai pada al-Hadis al-Ishrun, hadis yang ke-20. Najatul Ummah fi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafatihi. Hadis ke-20 ini tentang tema bahwa keselamatan umat terletak pada sikap mentaati Rasul. Ini kunci keselamatan dan keberhasilan umat, yaitu mentaati Rasul. Dan sebaliknya, halakuha, kebinasaan dan kehancuran umat ini ada pada mukhfi mukhalafatihi, menentang atau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan permasalahan yang sangat penting, terkhusus bagi kita umat Islam yang sekarang mendambakan untuk menang, untuk jaya, sekarang menginginkan untuk umat ini bangkit, mengejar ketertinggalannya, menginginkan umat ini untuk maju. Namun berapa banyak dari mereka yang lupa terhadap Nabi mereka sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kunci keberhasilan umat ini terletak kepada taatur Rasul, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, apabila mereka menentang dan menyelisihi perintah Rasul, sunnah-sunnah Rasul, maka itu justru menjadi sebab kebinasaan dan kehancurannya. Berapa banyak mereka atau umat ini yang menginginkan untuk bangkit, namun dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menyelisihi atau menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengaja maupun tidak sengaja, disadari maupun tidak disadari, diketahui maupun tidak diketahui. Ini tentunya sangat disayangkan, sehingga wajib bagi kita untuk mengerti bagaimana dan apa saja sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dikatakan oleh para ulama, i'lamu annal islam huwa sunnah was sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Islam tidak lain merupakan sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was sunnah hiyal islam, dan sunnah itu itulah Islam. Sehingga apabila umat ini ingin menang, perbaiki ketaatan kepada Rasul, amalkan sunnah Rasul, yang dengan itu berarti Anda telah mengamalkan Islam. Kembali kepada bagaimana manhaj para nabi di dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan umat ini. Jangan Anda menempuh atau membuat garis perjuangan yang ternyata menentang perintah Rasul, bertentangan dengan manhajul anbiya di dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan umat. Yang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat tidak akan bisa menang, umat tidak akan bisa lepas dari cengkraman musuh-musuhnya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Kalau tidak, maka kalian akan terus di bawah. cengkraman musuh-musuh kalian. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qaumahu فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فأهلكهم واحتاجهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. Hadal hadis, hadis ini diriwayatkan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawi al-hadis, perawi hadis ini, taqaddamat tarjamatuhu fi syarah hadis raqam As-Sadis Asyar. Rawinya sudah lewat penjelasannya, yaitu sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Al-Mufradat, kosakata dalam hadis ini yang perlu kita pahami sebelum kita menerjemahkan hadis. Mathali, di awal hadis beliau bersabda mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi. Mathali ay sifati wahali al-ajibah, sifat dan kondisi yang menakjubkan. Kalau mathali berarti sifatku dan kondisiku yang menakjubkan. An-nadhir, pada hadis ini dikatakan pula wa inni ana an-nadhirul uryan. An-nadhir al-mukhbir bima fihi syarrin wa su', yang memberikan berita, membawa berita, ya, namun beritanya itu padanya terdapat kejelekan. Berita dari apa? Kejelekan dan keburukan. Ini yang kemudian diterjemahkan sebagai pemberi peringatan. Kenapa? Memberi peringatan itu membawa berita tentang kejelekan. Ya, tentang keburukan. Lawannya al-bashir. Pemberi atau pembawa berita gembira. Ya, kalau an-nadhir, pembawa berita yang membahayakan atau berisi kejelekan. Hadzan nadhir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubasyir wa nadhir. Pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Bashiran wa nadhira. Ini Rasul. Al-uryan, an-nadhirul uryan. Diddul maksu. Lawan dari orang yang berpakaian. Al-mutajarrid min thiyabihi, yang lepas dari bajunya. Nah, apa kalau begitu an-nadhirul uryan? An-nadhirul uryan ini lebih kepada sebuah ungkapan, sebuah istilah yang menjadi ungkapan di kalangan Arab. Mathal. Ada sebuah al-mathal di sini. Wan nadhirul uryan,
0: al-mumatsal bihi, ya, itu ada asal usulnya. Kata Syekh, Syekh diterangkan di sini an-nadzirul uryan yang dijadikan sebagai ungkapan di sini adalah berasal dari rajul min Khaz'am. Seorang pria dari kabilah Khaz'am tazawwaja imra'atan min Zubayd, min Zabid au Zubayd. Menikahi wanita dari kalangan kabilah Bani Zubayd. Fa'arada Banu Zubayd ayyaghiru ala qabilatihi. Namun, entah bagaimana, Banu Zubayd ini ingin menyerang kabilahnya si pria ini, Khaz'am. Fakhafu ayyunzira qawmahu. Maka tentu saja Bani Zubayd khawatir kalau si pria ini akan memperingatkan kaumnya, menyampaikan warning, tanda bahaya kepada kaumnya, karena dia berada di mana? Di Bani Zubayd bersama istrinya. Nah, faja'alu 'alaihi hirsan ba'da an khala'u thiyabahu. Maka untuk mengantisipasi si pria ini, maka Bani Zubayd menjadikan adanya penjaga untuk pria ini. Ya. Ba'da an khala'u thiyabahu. Supaya apa, setelah dilepas, dilucuti bajunya. Nah, si pria ini tadi. Fasada fa minhum ghurra fa farra ila ahlihi. Ternyata tidak sengaja dia mendapatkan serangan, si pria ini tadi. Akhirnya dia pun lari ke keluarganya. Fa'anzarahum. Ya. Ya, jadi kenapa serangan? Akhirnya dia lari ke tengah keluarganya Bani Khaz'am. Fa'anzarahum. Dia pun memberikan peringatan. Wa kana mimma qalahu. Dalam keadaan gak berbaju dia. Ya. Maka dia berikan peringatan kepada kaumnya. Dan di antara yang dia ucapkan, anan nadhirul uryan. Yanbudu thawbahu idza as-sidqu lam yanbud laka thawbu kadhibin. Ya. Anak saya adalah seorang pemberi peringatan yang uryan, yang enggak berbaju sudah. Artinya apa? Dia benar-benar peringatan ini benar-benar, tidak bohongan. Ya. Ini yang dia ucapkan sehingga dia menyampaikan kepada kaumnya dalam keadaan kondisi yang benar-benar apa? Seperti itu kondisinya. Sehingga ucapan dia tidak main-main. Maka fasara mathalan, maka jadilah ini sebagai mathal, sebagai ungkapan likulli amrin tukhafu mufaja'atuhu, setiap perkara yang dikhawatirkan tiba-tiba datang mendadak. Walikulli rajulin la raiba fi kalamihi, dan menjadi sebuah ungkapan untuk setiap orang yang tidak diragukan lagi akan kebenaran ucapannya. Ya, sehingga kalau dikatakan anan nadzir, memberi peringatan, ditambahi lagi an-nadzirul uryan. Ini menjadi sebuah ungkapan, ya, bahwa peringatan ini benar-benar sebuah kenyataan, tidak diragukan. An-naja al-harb, lari atau kabur. Adlaju saru min awwalil lail aw saru al-lail kullahu. Adlaju ini artinya berjalan di awal malam atau berjalan di sepanjang malam. Ini dia menghindar. Ya. Dia menghindar untuk mengantisipasi serangan tersebut. Sabbahahum aghar alaihim fis sabah. Sabbahahum artinya menyerang di waktu pagi, di waktu subuh. Ya, serangan fajar. Ijtahahum istaqsalahum falam yabqa ala ahadin minhum. Ya, diserang habis-habisan sehingga tidak tersisa seorang pun. Nah. Nah ini maka kita sekarang terjemahkan hadisnya. Mathali wa mathal ma ba'athani Allahu bihi, ya, sifat dan kondisiku yang sangat menakjubkan dan sifat dan kondisi risalah yang aku diutus oleh Allah dengannya, kamatsali rajulin, adalah seperti sifatnya seorang pria, ya, ata qaumahu, yang datang kepada kaumnya seraya mengatakan, wahai kaumku, aku telah melihat pasukan, ya, tentara, ya, sebuah pasukan tentara, pasukan militer, bi'aini, dengan mataku. Ini langsung aku melihatnya, benar-benar melihat, tidak sekedar mendengar atau mendapat berita, tapi aku melihat. Wa inni anan nadhirul uryan, ya, maka, dan aku adalah sebagai an-nadhirul uryan, pemberi peringatan yang benar-benar serius, sungguh-sungguh, tidak main-main akan bahayanya siapa? Al-Jaish yang mau datang ini. Artinya melihat Jaish itu maksudnya apa? Mau datang menyerang kalian. Maka sekarang aku sebagai an-nadhirul uryan. Fannaja'u. Maka segeralah kalian menghindar. Ya, jangan terus di sini, jangan tetap di sini. Ini berita atau peringatan yang disampaikan oleh pria ini kepada siapa? Kaumnya. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi. Maka berita ini, peringatan ini ditaati oleh sekelompok dari kaumnya. Fa'adlaju. Apa adlaju tadi? Saru fi awwalil lail. Mereka pun berjalan menghindar di awal malam atau terus berjalan di sepanjang malam. Fantalaqu ala mahmalihim fanajau. Mereka pun bertolak dari tempatnya sehingga mereka pun selamat dari serangan pasukan tersebut. Wa kadzabathu ta'ifatun. Namun sekelompok kaumnya mendustakan peringatan tersebut, diabaikan, tidak dipercaya oleh sekelompok orang. Sehingga mereka apa? Tidak menghindar, tidak mengantisipasi, tetap di tempatnya. Fasabbahahum al-jaish. Maka pasukan tadi akhirnya menyerang mereka di waktu fajar. Serangan fajar. Fa'ahlakahum wajtahahum. Maka mereka pun membinasakan, ya, penduduk yang masih tersisa, yang tidak menyelamatkan diri, yang tidak mengantisipasi. Wajtahahum. Dan membinasakan mereka semua, tak tersisa seorang pun. Ini kondisinya. Sehingga yang ini apa? Sekelompok orang mempercaya kepada peringatan tadi sehingga mereka mengantisipasinya, berbuat sesuatu yang mengantisipasi serangan itu. Adapun kelompok kedua tidak mau, bahkan mendustakan peringatan tersebut sehingga mereka diserang habis-habisan oleh al-jaish. Fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bi. Maka itulah perumpamaan orang-orang yang mentaati aku. Ini Rasul sebagai an-nadhir, pemberi peringatan. Ya, disampaikan kepada kaumnya, nah, di antara kaumnya ada yang mentaati Rasul. Nah, inilah perumpamaan orang yang mentaati aku. Fattaba'a ma ji'tu bihi. Sehingga dia pun mau mengikuti risalah wahyu yang aku bawa. Nah. Wa mathalu man asani. Dan perumpamaan kondisi orang yang menentangku, bermaksiat terhadapku, tidak mau percaya. Wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq. Dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Ya. Yang pertama selamat karena dia mau mengambil pelajaran, dia mau mengantisipasi bahaya yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menempuh sebab-sebab keselamatan. Sebaliknya yang kedua tidak percaya terhadap peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan berita dari Rasul sehingga apa akibatnya? Mereka binasa. Al-makna al-ijmali, ba'athallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq wa ja'a bil mu'jizat al-uzma al-kauniyya wasy-syar'iyyah wal barahin al-wadihah wal hujaj al-qawiyyah as-sadiqah. Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda wa dinil haq, yani al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ya. Allah telah mengutus Rasul dengan membawa ini, membawa wahyu yang berisi apa? Al-ilmu nafi' wal amal as-salih. Wa ja'a bil mu'jizat al-uzma. Demikian pula beliau datang dengan membawa mu'jizat yang besar. Al-kauniyah wa syar'iyah. Baik mu'jizat yang sifatnya kauniyah maupun mu'jizat yang sifatnya syar'iyah. Mu'jizat kauniyah seperti apa? Beberapa kejadian-kejadian di alam. Terbelahnya bulan. Ya. Ini sebagaimana diminta oleh kaumnya. Kalau emang engkau benar, bisa ke kamu membelah bulan ini? Dibuktikan Rasul sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin dari Allah Ta'ala, bulan terbelah, yang satu di sebelah sana, yang satu di sebelah sini. Namun toh demikian mereka tetap tidak percaya, tetap memaksakan bahwa inilah sihir. Ya. Dan berbagai mukjizat lainnya. Nah, bagaimana air bisa keluar dari jari-jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini mukjizat kauniyah. Ada pula mukjizat syar'iyyah, mukjizat yang terdapat di dalam ayat-ayat syar'iyyah. Bagaimana ayat Al-Qur'an turun ya, pada setiap peristiwa atau menjawab setiap peristiwa atau kejadian atau tantangan atau ucapan orang-orang kufar Quraisy, menelanjangi ucapan-ucapan mereka atau menjawab syubhat-syubhat kaum munafikin, syubhat-syubhat ahlul kitab. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dibiarkan. Rasul selalu didukung oleh wahyu. Allah Ta'ala selalu mendukung Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Al-Qur'an itu sendiri, bahkan Al-Qur'an itu sendiri secara keseluruhan merupakan mukjizat. Wal barahin al-wadhihah, bukti-bukti yang sangat nyata. Wal hujaj al-qawiyyah, hujjah-hujjah yang kokoh. As-sadiqah, yang benar. Adala akbar dilala ala sidqihi, yang itu semuanya menunjukkan dengan penunjukan yang sangat besar akan apa? Kejujuran beliau. Beliau seorang yang jujur, seorang yang benar dalam ucapannya, dalam wasidqi ma ja'a bihi, dan benar dalam agama yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa itu benar. Wa annahu rasulun minallahi haqqan, dan bahwasanya beliau adalah rasul dari sisi Allah dengan sebenar-benarnya. Fa amana bihi wa taba'ahu wa ata'ahu man aradallahu bihi sa'adah wan na'im wan najah min ghadabillahi wa badshihi wa iqabihi. Maka berimanlah kepada rasul ini dan mengikuti beliau, berittiba kepada beliau dan mentaati beliau. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah kehendaki padanya as-sa'adah, kebahagiaan. Orang-orang yang Allah pilih baginya untuk Allah berikan kenikmatan, keselamatan dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mentaati dan mengikuti Rasul, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kehendaki padanya kebahagiaan, ya, kenikmatan dan keselamatan. Wa kadzabahu wa asahu ahlul kibir wal inad wa ahlul jah wal manasib wal masalih. Ya, dan ternyata di sisi lain didustakan, Rasul didustakan dan ditentang oleh siapa? Ahlul kibir. Orang-orang yang sombong. Nah, wal inad, orang-orang yang menentang. Wa ahlul jah, orang-orang yang memiliki kedudukan. Wal manasib, memiliki jabatan-jabatan, posisi-posisi penting. Wal masalih, dan orang-orang yang memiliki apa? Kepentingan-kepentingan. Maka bahaya ya ikhwan. Ya, kedudukan seseorang, harta yang dimiliki seseorang, kepentingan-kepentingan yang dia maukan, itu tidak jarang menyeret dia untuk berbenturan dengan al-haq. Untuk berbenturan dengan, untuk apa? Menentang al-haq. Maka hati-hati Anda yang orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki jabatan, ya, tidak jarang jabatan itulah

Ya, tidak jarang jabatan itulah, kedudukan itulah, harta itulah, kepentingan-kepentingan itulah yang membuat dia apa? Tidak mau tunduk kepada al-haq. Baik, al-haq ini maksudnya antara Islam dengan kufur. Ya. Atau al-haq tatarannya antara sunnah dengan bid'ah. Atau al-haq tatarannya antara ketaatan dan kemaksiatan, dosa. Dia tetap dosa itu dilakukan. Nah, mestinya dia tinggalkan dosa itu. Kenapa terus dia berkeliman dosa itu? Karena kedudukan. Pangkatnya, jabatannya. Yang membuat dia tidak bisa meninggalkan dosa itu. Atau kalau enggak, bid'ahnya. Dalam tataran antara sunnah dengan bid'ah. Atau yang lebih besar daripada itu, na'udzubillah, sudah pada tataran antara iman dengan kufur. Dia tidak mau melepaskan kekufurannya, tidak mau segera dia tinggalkan kekufurannya kepada al-iman, gara-gara apa yang menghalangi? Pangkat, jabatan, kedudukan, gengsi, dan seterusnya. Walau dia tahu ini hak. Jika seandainya penghalang-penghalang itu tidak ada padanya, seandainya dia mau meletakkan jabatan itu, dia akan mengikuti al-hak, karena dia tahu ini hak. Namun demikian, tidak sedikit orang-orang menolak al-haq, tidak mau mengikuti al-haq, disebabkan oleh ini tadi, al-jah, wal-manasib, wal-masalih. Alladzina haqa bihim ghadabullah, yang orang-orang yang mereka berhak mendapatkan murka Allah Ta'ala. Wastaujibu al-halak, wal-azab al-alim, wal-damar al-mahik. Yang mana kemurkaan Allah ini akan menyebabkan kebinasaan, azab yang pedih, ya, dan kehancuran yang total. Jazaa kufrihim wa kibrihim wa takdzibihim wa inadihim, sebagai balasan atas kekufuran mereka, kesombongan mereka, pendustaan mereka, dan sikap menentang yang ada pada mereka. Wattiba ahwaihim wa adam inqiyadihim lil haq, serta sikap mereka yang terus memperturutkan hawa nafsunya, sikap mengekor terhadap hawa nafsu dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Ini murka Allah itu akan menyebabkan ini tadi. Sebagai balasan, murka Allah akan menyebabkan kehancuran, kebinasaan, azab yang pedih. Kenapa? Sebagai balasan atas kekufuran mereka. Sebagai balasan atas sikap yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, ya, dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan li halihi wa hal ma jaa bihi minal haq al-wadih was-sidqil bayyin. Maka Rasul membuat perumpamaan, ya, untuk diri beliau, kondisi diri beliau dan kondisi orang-orang yang beliau datang kepadanya. Ya. Atau sebelum itu, hal ma jaa bihi, kondisi risalah atau wahyu atau agama yang beliau bawa. Berupa al-haqqul wadih was-sidqil bayyin. Kebenaran yang nyata dan kejujuran yang jelas. Wa ma yatarattab ala tasdiqihi wa ta'atihi, dan konsekuensi dari sikap membenarkan dan mentaati beliau. Wa ala takdzibihi wa isyanihi wa mukhalafatihi, atau sebaliknya, konsekuensi sikap mendustakan, bermaksiat dan menyelisihi perintah atau risalah beliau. Apa yang beliau perumpamakan? Bihal dzalika rajul as-shadiq al-mukhlis al-jadd, dengan beliau perumpamakan dengan kondisi orang tersebut yang disampaikan di hadis tadi, yang orang ini jujur. Ya, al-mukhlis, tulus, al-jad, serius, sungguh-sungguh, fi indar qaumihi, dalam memberikan peringatan dini kepada kaumnya sebelum pasukan datang, dia ingatkan. Ya. Sungguh-sungguh dia mengingatkan. Dan niatannya apa? Tulus. Demi keselamatan kaumnya. Enggak ada kepentingan apa-apa. Ya. Dan dia jujur, benar dalam peringatannya, tidak mengada-ada.

0: Hafiz ala najatihim. Dan dia sangat berharap keselamatan kaumnya. Minal khatar ad-dahim. Dari bahaya yang yang dahim, yang bisa menghancurkan. Alladzi yakmunu wara'a dzalikal jais al-mubaghid. Yang itu diakibatkan oleh apa? Tentara yang mubaghid. Mubaghid itu benar-benar dari buho. Benar-benar menghancurkan. Faman saddaqahu wa ata'ahu wa akhadha bi asbabin najah fi tajannub khatar dzalikal jais najah. Maka orang yang mau membenarkan beritanya, percaya kepada peringatan dari dia, wa ata'ahu, mau mentaatinya, sehingga dia pun mengambil sebab-sebab keselamatan berupa menjauhi bahaya tentara itu, najah, maka dia pun selamat. Wa man kadzdzabahu wa 'asahu wastakhaffa bidzalikal khatar nazala bihi khatarul adu fa ahlakahu wajtahahu. Adapun orang yang mendustakan dan menentangnya serta meremehkan bahaya tersebut, dianggap ringan. Oh, bahayanya ringan aja. Ya. Maka dia pun terkenai bahaya musuh itu, sehingga musuh itu membinasakan dia dan tidak menyisakan sedikit pun. Wa kadzalika masiru hadhil umam wasyu'ub allati bu'itsa ilaiha ar-rasul. Demikianlah kondisi umat dan bangsa-bangsa yang Rasulullah diutus kepada mereka. Faman saddaqahu wa ata'ahu sa'ida fid dunya wal ukhra. Barang siapa yang membenarkan Rasul, mentaati Rasul, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa nala minallahi a'zamal jazaa' wa akramahu. Dan dia akan meraih dari Allah Ta'ala balasan yang besar, dan Allah akan memuliakan dia. Wa naja min uqubati dunya wa khizyil akhirah. Dan dia pun selamat dari bahaya di dunia dan azab di akhirat. Wa man kadzabahu wa 'asahu wa khalafa ma jaa bihi wa lam yarfa ra'san. Barang siapa yang mendustakan, bermaksiat dan menyelisih Rasul, menyelisih risalah yang dia bawa, wa lam yarfa ra'san, tidak peduli bil huda alladhi jaa bihi, tidak mempedulikan petunjuk yang dibawa oleh Rasul, al mutamatsal fil kitab wa sunnah, yang itu terwujud di dalam Alkitab wa sunnah, ta'ridu li ghadabillah wa sakhatihi, maka dia telah menceburkan dirinya kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Wa anzala bihil uqubat wal kawarith, sehingga dia akan tertimpa berbagai macam ukubat dan bencana-bencana di dunia, wal azab al wasib fil akhirah, akan mengalami hukuman dan bencana-bencana di dunia, dan dia akan mendapatkan azab al wasib yang benar-benar menimpa dia di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh bagi dia adalah neraka jahannam, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma yustafadu minal hadis, beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini. Balaghatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darbihil amthal as-sadiqah al-hayyah. Nilai atau tingkat balaghah, tata bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, fi darbihil amthal, dalam membuat permisalan. Permisalan yang benar, al-hayyah, yang hidup. Yani benar-benar sesuai dengan kenyataan. Permisalan yang benar-benar tepat. Ya. Allati taj'al al-ma'qul fi qalbil mahsus. Sehingga menjadikan sesuatu yang ma'qul, yang bisa dicerna oleh akal itu, benar-benar seakan-akan nyata. Fi qalbil mahsus. Tampak sebagai sesuatu yang apa? Bisa dijangkau oleh indera. Sesuatu yang ma'qul. Ya, risalah Rasul bisa difahami dengan baik. Diumpamakan diperumpamakan Rasul dengan perumpamaan yang sangat tepat sehingga apa? Bisa difahami dengan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang dijangkau oleh indera. Wa taqribul ma'ani al-ba'ida bihadha at-taswir ar-ra'i', dan beliau bisa mendekatkan makna yang mungkin masih jauh sehingga bisa gampang difahami, ya, dengan apa? Penggambaran yang sangat indah ini tadi. Ini balaghah yang dimiliki Rasul, sehingga Rasulullah ketika menjelaskan, menyampaikan wahyu, menyampaikan makna-makna wahyu ini benar-benar apa? Jelas, ya. Benar-benar difahami oleh para sahabat. Beliau lakukan dengan berbagai cara, di antaranya apa? Darbul amsal. Membuat permisalan-permisalan. Dan ini yang semestinya dimiliki oleh seorang dai, mampu dia menjelaskan setiap permasalah, baik masalah akidah, masalah ibadah, dengan apa? Bahasa atau penyampaian yang benar-benar jelas, benar-benar difahami dan mudah dicerna oleh mad'u. Sehingga mad'u tidak bingung, apalagi sampai salah faham. Ya. Ini bahaya kalau sampai salah faham. Atau bisa memahami yang bicara sulit, butuh berpikir dengan sangat. Ya. Nah, ini para da'i, dan ini merupakan yang dicontohkan oleh para Rasul alaihi salatu wassalam, itu jelas penyampaiannya. Ya. Berbahasanya pun jelas. Ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan dalam bahasanya itu jelas. Azani hirsuhu ala hidayatin nas. Semangat Rasul untuk menyampaikan hidayah kepada umat. Sehingga Rasul apa? Tidak puas dengan satu cara atau bermalas-malasan. Namun dia benar-benar menggunakan sekian banyak cara, sekian metode, ya, yang dengannya bisa difahami. Ya. Terkadang beliau lakukan dengan pemaparan, disampaikan langsung beliau yang memaparkan. Terkadang dalam bentuk tanya jawab. Ya. Tanya jawab. Ya. Ditanya, sahabatnya langsung ditanya. Belum enggak tidak ada penjelasan sebelumnya, langsung ditanya. Nah, ini pun salah satu metode pengajaran. Ya, termasuk membuat permisalan. Dan di berbagai kesempatan, tidak hanya dalam majelis resmi di masjid, ya, bahkan ketika kapan, di kesempatan di jalan sekalipun. Kita ingat bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika membonceng Rasul, dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang sangat singkat, namun di kesempatan yang singkat itu diajarkan oleh Rasul sebuah prinsip yang sangat besar. Ma haqqullahi al ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Menyangkut apa? Kunci penting keselamatan manusia di akhirat kelak. Ini, ikhwan. Di kesempatan yang singkat itu. Sehingga Rasul benar-benar apa? Haris untuk hidayatun nas. Bagaimana benar-benar menyampaikan hidayah ini kepada, bimbingan ini kepada setiap, kepada semua manusia. Ketika safar, ya, safarnya Rasul, baik berangkat berjihad maupun pulang berjihad, safarnya Rasul bukan untuk cari uang, bukan untuk berdagang, namun apa? Berjihad. Ima berangkat berjihad atau pulang berjihad. Itu pun di samping jihadnya itu sendiri, berperangnya itu sendiri, sangat banyak pelajaran yang beliau bisa diambil di situ. Ya. Selama perjalanan ini pun, sekian banyak, berapa banyak ahkam fikhiyah diriwayatkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik tata cara thaharah, tata cara salat, ya, dan sebagainya. Kapan itu? Di sela-sela safar itu. Nah. Rasul mengajarkan salat ini pun dalam berbagai cara. Dengan ucapan beliau, ya. Dan juga diajari langsung prakteknya. Atau bisa juga dengan teguran langsung ketika ada yang salah dalam sholatnya. Nah, seperti yang beliau lakukan kepada sahabat yang kemudian hadisnya dikenal sebagai hadis al-musi sholatuhu. Yang akhirnya hadis ini dijadikan oleh ulama sebagai umdah yang sangat penting di dalam menentukan rukun-rukun sholat. Ketika Rasul memerintahkan dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Enggak dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kamu, salatlah. Kamu tadi itu belum salat pada hakikatnya. Diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atsalis sidqu ma jaa bihi wa wuduhihi. Wa wuduhuhu. Benarnya wahyu yang beliau bawa adalah wahyu yang benar, wa wuduhuhu, dan jelas. Tidak rumit, tidak membingungkan. Ar-rabi husul al-fawz was-sa'ada bitasdiqihi wa ta'atihi wattiba' ma jaa bihi. Tercapainya kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah dengan cara membenarkan beliau dan mentaatinya serta mengikuti ya risalah yang beliau bawa. Yang kelima, wuku'ul bawar wad-damar fid dunya wal akhirah bitakdzibihi wa mukhalafatihi wa isyanihi. Sebaliknya, terjadinya bencana dan kehancuran di dunia maupun di akhirat adalah akibat dari mendustakan beliau, menentang, menyelisihi beliau dan menentang beliau. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini tadi. Ada yang bertanya, siapa Syekh Abdussalam bin Salim As-Suhaimi? Apakah beliau sekarang masih istiqomah? Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada. Nah, ada yang mau sampaikan lagi? Baik, insyaallah taala kita dengan ini telah menyelesaikan 20 hadis. Berarti kita tinggal satu hadis lagi dari kitab ini. Semoga di pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan. Untuk kemudian kita akan melanjutkan pada kitabul i'tisam dari Sahihil Bukhari. Taib ilahuna, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hari ini Idul Fitri, kaum muslimin bergembira dengan hari raya ini. Setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah yang agung di bulan Ramadan, ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia ini untuk ibadah kepadanya. Di bulan Ramadan, kaum muslimin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Kaum muslimin mendapatkan peluang karena barokahnya bulan Ramadan. Allah buka pintu-pintu kebaikan. Dan setiap kebaikan kaum muslimin berlomba-lomba melaksanakan kebaikan tersebut di bulan Ramadan. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh ampunan. Sedangkan kaum muslimin bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah yang digambarkan oleh kaum muslimin datangnya bulan tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid dipenuhi oleh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dibaca oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang di situ kaum muslimin berlomba-lomba melakukan ibadah kepada Allah. Memang demikianlah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah di bulan Ramadan tersebut sehingga kaum muslimin terbiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin yang saya hormati, bulan yang penuh barokah ini telah meninggalkan kita. Bulan tersebut telah berlalu dan telah datang bulan Syawal. Tapi Allah tabaraka wa taala tetap diibadahi. Tidak hanya diibadahi di bulan Ramadan saja. Allah Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan petunjuk kepada kita, yang memberikan berbagai kemudahan kepada kita, memerintahkan kita beribadah kepadanya. Dan ibadah itu tidak terbatas di bulan Ramadan. Ya, memang bulan Ramadan yang penuh barokah telah meninggalkan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan melaksanakan ibadah kepadanya, menyempurnakan ibadah yang selama ini kita kurang di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Di bulan Ramadan Allah mentarbiyah kita, memberikan pendidikan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepadanya. Dan di bulan Ramadan itu Allah ada satu syariat yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin, yaitu as-siyam, puasa, yang tujuannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Allah berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. At-taqwa, inilah tujuan utama dari ibadah siam. Memang amalan-amalan itu ada kadar nilainya, ada kadar balasannya. Setiap satu amalan kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat, ada kadarnya. Akan tetapi ibadah siam, ibadah puasa itu tidak ada kadarnya, karena terlalu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Allah sendiri yang akan membalasnya. Siam itu adalah hak saya dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu amat besar. Kenapa? Karena dalam puasa itu betul-betul kaum muslimin dilatih untuk sabar, mengekang jiwanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama satu bulan Allah Subhanahu wa taala melatih kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu ketika keluar dari bulan Ramadan, kaum muslimin sudah terbentengi jiwanya, sudah terbiasa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan dengan itu dia akan menghiasi hidupnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebetulnya sebagai fondasi kaum muslimin untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi setelah satu bulan penuh digembleng kaum muslimin untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pertahankanlah amalan-amalan saleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Terus kita lanjutkan, karena kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Terlalu banyak ayat-ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk takwa kepadanya dan takwa samarahnya, buahnya amat besar. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Allah akan memberikan taufik kepada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah masukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam jannah. Dan itulah tujuan kaum muslimin. Oleh karena itu pertahankan ketakwaan yang ada pada diri kita selama bulan Ramadan yang kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiasi hidup kita dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Apa itu takwa? Berkata Sahabi Mujadil Talab bin Habib, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah." Tarju sawab Allah. Wa antatru kemaksiat Allah. Ala nurin min Allah. Tahafu iqab Allah. Itulah definisi takwa yang paling sempurna. At-taqwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Itu secara umum takwa. Engkau melaksanakan perintah Allah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ala nurin min Allah. Di atas ilmu dari Allah. Di atas cahaya Allah. Yaitu di atas ilmu. Takwa itu dibangun di atas ilmu. Di atas hujjah. Di atas dalil. Dan ketika kita melakukan ketaatan. Luruskan niat kita. Yaitu. Tarju thawab Allah. Kamu harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan ujian dari manusia, tapi harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kamu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangannya tinggalkanlah. Tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah. Di atas cahaya Allah. Bahwasanya itu suatu maksiat. Kita tahu itu maksiat dari ilmu, dari dalil, dari hujjah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Tahafu iqaballah. Dengan niat kamu meninggalkan tersebut karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut karena siksaan manusia, bukan takut karena ancaman manusia, lah, tidak. Tapi lakukan itu semuanya, tinggalkan maksiat kepada Allah, karena kita takut adab Allah Subhanahu Wa Taala. Karena adab Allah itu amat dahsyat. Jika Allah mengadab seseorang, tidak akan bisa mengelak dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau Allah sudah mengadab seorang hamba, dan amat dahsyat adab Allah. Paling ringannya adab Allah Subhanahu wa taala, jika tumit itu terkena api neraka, maka otak kita akan mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan. Hendaklah takut kita kepada Allah dengan meninggalkan maksiat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah perintahkan agar kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wattaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya apa? Yaitu, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kalian. Curahkan kemampuan yang ada pada diri kita. Ketika kita tahu itu perintah Allah, upayakan kita kerjakan perintah Allah tersebut semampu kita, sekuat yang kita mampu. Bukan berarti bermalas-malasan, maksudnya fattaqullah mastata'tum itu. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabi yang jalil, makna takwa haqqa tuqatih itu dalam surat Al-Imran. Beliau mengatakan tentang makna haqqa tuqatih. Allah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu ayu ta'a wa la yusra. Hendaklah Allah itu ditaati dan jangan didurhakai, jangan dilanggar. Apa yang diperintahkan kerjakan, jangan ditinggalkan, jangan dilanggar. Apa yang dilarang tinggalkan, jangan dikerjakan, jauhi, jangan dikerjakan. Ini yang pertama. Wa yuzkara wa la yunsa. Hendaklah Allah itu senantiasa diingat dimanapun kita berada. Baik kita di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingat Allah. Ataupun ketika kita berada di selain masjid. Entah itu di kantor, entah itu di pasar, entah di mana saja. Hendaklah diingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dilupakan. Ingat, ketika seorang ingin bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan yang mungkar, ingat Allah. Sehingga dengan itu akan ditinggalkan kemungkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, wa yuzkara, hendaklah Allah itu disyukuri wa la yukfar, dan tidak diingkari, tidak dikufuri. Disyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disyukuri. Jika kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Inilah makna takwa haqqatu qatih. Kita hendaklah senantiasa menaati Allah. Jangan sekali-kali menentang Allah. Hendaklah kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai kita melupakan Allah. Dan yang ketiga, hendaklah Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya. Dan jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmat. Ini takwa yang sebenar-benar takwa. Ibadah Allah rahimani wa rahimah jami'an. Perintah bertakwa kepada Allah terlalu banyak. Dan juga Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Baik kalian itu bersendirian, tidak dilihat oleh manusia, ataupun kalian berada di kerumunan manusia yang manusia melihat kalian, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah. Itu makna ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan kita sudah mengetahui bahwa takwa itu harus dibangun di atas ilmu. Tahu kita ini perintah Allah sehingga kita mengerjakannya. Tahu karena ilmu. Mengerjakannya karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan larangan Allah. Kita tahu ini satu larangan Allah, tinggalkan. Harus dibangun di atas ilmu. Dan kita takut dari adab Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan larangan tersebut. Takwa Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dimanapun kita berada. Kita terus berupaya untuk melaksanakan perintahnya. Meninggalkan larangannya. Baik dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Tetapi sebagian kaum muslimin. Bahkan sebagian orang yang dianggap tokoh agama. Yang memerintahkan umat ini kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia sendiri jauh dari ketakwaan. Seolah-olah dirinya tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu itu larangan Allah. Tapi dia kerjakan. Mungkin orang tidak mengetahuinya. Dia menyuruh orang untuk bertakwa. Tapi dirinya jauh dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takut kepada Allah. Berani berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menipu umat, dikelabui umat, subhanallah, agar umat mengikuti dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Hendaklah orang-orang yang dianggap tokoh dalam agama, apakah itu seorang ustaz, seorang kiai, atau guru agama tidaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya mereka orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka orang-orang berilmu. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang tahu itu larangan Allah dikerjakan, tahu itu perintah Allah ditinggalkan. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kaum muslimin bertakwa dimanapun dia berada, baik dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang, padahal yang namanya manusia pasti terjatuh dalam kesalahan, pasti terjatuh dalam dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia itu senantiasa berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Bersamaan dengan itu, ketika Rasulullah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, baik dilihat oleh manusia ataupun tidak, Rasulullah mengiringi agar kaum muslimin mengiringi kejelekan dengan kebaikan. Karena manusia pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada yang maksum kecuali Rasul. Kecuali para Rasul. Manusia pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Dan itu akan mengurangi ketakwaan. Bersamaan dengan itu Rasulullah perintahkan agar bertaubat kepada Allah. Agar melakukan hasanah. Amalan-amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Ini yang penting kita ketahui. Bahwasanya siapapun orangnya, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa. Jangan bersedih. Ada pintu taubat. Ada penghapus-penghapus dosa di sana, yaitu al-hasanah. Al-hasanah tuzhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Kita harus mengetahui ini agar kita tidak ekstrem. Ketika melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan, maka jangan disikapi berlebihan. Dia manusia, bisa jadi terjatuh dalam kesalahan. Sebagaimana kita, sebagaimana dia, sebagaimana hadirin juga pasti terjatuh dalam kesalahan. Maka dalam hal ini kita harus berlapang dada. Jangan sampai kesalahan itu dijadikan sikap yang berlebihan, seolah-olah dia tidak ada pintu tobat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ekstrem, tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Ini ekstrem. Kalau orang itu tidak mengerti ilmu, itu wajar. Tapi kalau orang itu sudah kenal ilmu, tidak memaafkan saudaranya, ini ekstrem. Apalagi saudaranya telah menyatakan bertobat kepada Allah, tidak mau menerima tobatnya. Ini ekstrem. Tidak demikian syariat. Perhatikanlah. Bahwasanya Rasulullah ketika merintahkan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang dia lakukan. Ini hasungan kepada kaum muslimin. Agar terus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terjatuh dalam kesalahan, segera bangkit, bertobat kepada Allah, atau melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Yang dengan itu amalan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang muttaqin dan menjadikan kita semuanya menjadi ahli jannah. Dan ana ingatkan, hendaklah hubungan kita satu dengan yang lainnya dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai hubungan kita tidak dibangun di atas takwa, karena akan terputus nanti, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti akan terjadi permusuhan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang ada hubungan keserikatan yang amat kuat di dunia ini, seperti seseorang dengan orang tuanya, seorang dengan anaknya, seorang dengan istrinya, hubungannya kuat. itu nanti kata Allah akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya kalau tidak dibangun dan sepakat. Al-ahillau yawmaitin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini satu dengan yang lainnya, punya perhatian yang tinggi satu dengan yang lainnya, punya kepedulian yang tinggi satu dengan yang lainnya, itu sebagian mereka menjadi musuh bagi yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Persahabatan tersebut, kecintaan tersebut terus berlangsung sampai akhirat nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jagalah ketakwaan kita. Cintailah saudara kita. Kalau itu seorang muslim, sayangi mereka, hormati mereka. Jadikan dia saudara kita. Jangan dikucilkan dia. Jangan dia dilempar dari keimanan. Dia saudara kita. Kalau terjatuh kesalahan, sadari. Kita juga terjatuh kepada kesalahan. Bongkar kesalahan kita lebih banyak daripada saudara kita. Hanya kita gak sadar karena ego kita. Ini yang penting kita menyadari tentang takwa ini. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وب

كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار جميعا. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, khairu ayyamid dunia, kita berada pada hari yang terbaik yang ada di dunia ini. Kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala antarkan dan Allah beri taufik pada pagi hari ini untuk merayakan hari raya dan untuk menghidupkan sunnah yang telah dihidupkan oleh para nabi, sunnah yang telah diajarkan oleh para rasul pada agama-agama mereka, yang kemudian ditetapkan pula sebagai syariat pada agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini hari yang tercatat dalam sejarah Islam, dalam sejarah kehidupan para rasul, dalam sejarah kehidupan para nabi, mengingatkan kita semuanya kepada sosok besar yang selalu diingat sebagai Abul Anbiya, sebagai Walidul Anbiya, sebagai Imamul Hunafa, sebagai salah seorang Khalilur Rahman, orang terbaik setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salah seorang nabi dan salah seorang rasul tertinggi termulia setelah rasul, yang disebut oleh Allah dan diangkat oleh Allah jalla wa ala sebagai khalilnya, hamba yang mendapatkan cinta tertinggi dari Rabbul Alamin, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi yang telah Allah tegaskan, yang Allah sucikan dari kesyirikan. Nabi yang telah Allah sucikan dari klaim-klaim bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi, dari klaim-klaim palsu orang-orang Nasrani yang mereka menyatakan bahwasannya kami berada di atas ajaran Ibrahim, kami bagian dari agama Nabi Ibrahim, agama kami adalah agama yang lurus, adalah agamanya Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengakui bahwasannya Yahudiyah, agama Yahudi adalah agama Nabi Ibrahim. Demikian pula orang-orang Nasrani mengklaim dengan pengakuan-pengakuan palsu yang sama. Mereka semuanya menyandarkan agama mereka kepada sosok terhormat, sosok mulia, sosok tinggi yang Allah tinggikan, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, mengingat tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mengingatkan kita akan kesabaran beliau, mengingatkan kita akan ketabahan beliau, mengingatkan kita akan ketegaran dan keistiqomahan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya dalam ayatnya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakumin al-musyrikin. Di dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim, Allah tegaskan dengan lafaz inna, inna Ibrahim, benar-benar sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, seorang diri. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai ummat. Disebutkan oleh Al-Imam Mujahid Al-Mufassir Al-Kabir, seorang murid besar sahabat mulia Abdullah ibn Abbas, Mujahid bin Jabir, menafsirkan ayat ini bahwasannya beliau seorang diri, ummatan wahdah, seorang diri. Allah sebut sebagai ummat. Kemudian Allah sebutkan sifat berikutnya, qanit,
hamba yang senantiasa taat, muti'. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, Nabi Ibrahim disebut sebagai ummah, maknanya mukminan wahdah, seorang diri beriman, seorang diri menghambakan diri kepada Allah, seorang diri tegar, kokoh, kuat di atas tauhidullah, di atas prinsip mengesakan Allah jalla wa ala, mengesakan semua amalannya hanya kepada Allah jalla wa ala. Wan nas kulluhum idzaka kuffar, dalam keadaan umat manusia di masa Nabi Ibrahim ketika itu semuanya adalah orang-orang kafir, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri Allah sebut sebagai umat karena seorang diri istiqamah berpegang teguh terhadap agamanya, seorang diri sebagai abdallillah wal abdalli ghairillah, seorang diri menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Qatadah bin Du'ama As-Sadusi rahimahullah, kana imam huda, beliau adalah imam pimpinan hidayah, yakni pimpinan yang mengajak kepada hidayah, mengajak kepada jalan yang lurus, senantiasa yang muti', hamba yang qanit, qanitan lillah, hanifan, Allah sebut sebagai hanif karena beliau memiliki sifat yang selalu berpaling dari kesyirikan dan mengesakan diri hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wahai saudara-saudara sekalian, di antara cerminan kesabar Nabi Allah Ibrahim, di antara cerminan ketabahan Nabi Allah Ibrahim, di antara cerminan tulusnya cinta beliau kepada Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat As-Saffat, di mana Allah jalla wa ala menyatakan, menghikayatkan tentang permintaan Nabi Allah Ibrahim yang sudah sekian lama berkeluarga namun tidak diberi karunia anak. Beliau memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, Rabbku, penguasa alam raya, pengatur alam semesta, sang pemberi rezeki, rezeki anak, rezeki jodoh, dan sekian banyak rezeki-rezeki yang lainnya. Habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Anak keturunan yang saleh. Di mana beliau ketika telah putus asa mendakwahkan tauhid kepada umatnya dan tidak melihat kebaikan pada diri mereka, maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sudah renta, dalam kondisi sudah tua, berpuluh-puluh tahun lamanya menikah, belum punya keturunan. Beliau pun meminta keturunan kepada Allah jalla wa ala, hulaman salihah, putra yang saleh, putra yang akan meneruskan estafet dakwah sepeninggal beliaunya, yang Allah jadikan, yang Allah berikan manfaat fi hayatihi, dalam kehidupan beliau, dalam kehidupan ayah ibunya, dan memberikan manfaat setelah keduanya meninggal. Maka Allah jalla wa'ala mengijabahi doa beliau, fabasyarnahu bihulamin halim, maka kami pun beri kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim, bihulamin halim, dengan anak yang halim, memiliki sifat kelemah lembutan, sabiran, muhtasiban lillahi tabaraka wa ta'ala, hamba yang saleh, anak yang saleh, dan anak yang kelak akan diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi nabi, yakni Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kemudian di mana sifat al-hilm yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut merupakan sifat bagi Nabi Ismail yang selantiasa bersabar, yang berakhlak mulia, si'atu sadr, berlapang dada, dan selalu memaafkan kepada hamba-hamba yang berbuat jahat kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menguji rasa cintanya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha, ketika anak tersebut yakni Nabi Allah Ismail sudah mencapai ma'ahu as-sa'ya, as-sa'ya maknanya adalah berusaha, berupaya, yakni anak yang sudah pada usia bisa membantu orang tuanya, membantu berbagai hal-hal yang memberatkan orang tuanya, sudah lepas masa-masa susah, susah menggendong, susah menimang-nimang, susah ini dan susah itu, di masa-masa ketika orang tua sudah mengambil manfaat dari anaknya,
Di masa-masa orang tua bisa merasakan manfaat dan bergembira akan anaknya. Hilang masyakahnya. Kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inni arafil manam. Wahai anakku, kemarilah. Sesungguhnya aku ini melihat. Barakallahu fikum. Melihat dalam mimpiku. Dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Yang pasti benar. Inni arafil manam. Anni asbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Aku ini diperintahkan untuk menyembelihmu. Untuk membunuhmu. Nabi Allah Ismail alaihi salam sadar bahwasanya abinya adalah seorang rasul. Nabi Allah Ismail sadar bahwasanya orang tuanya adalah seorang nabi. Faham bahwasanya mimpi itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi Allah Ismail alaihi salam yang kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, qala Ismail sabiran muhtasiban mardiyan bi rabbihi wa baran bi walidihi. Nabiullah Ismail menyatakan kepada ayahnya dengan penuh kesabaran, berharap pahala atas ujian yang Allah sampaikan kepada ayahnya tersebut, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha Rabbnya, dan serta bakti kepada kedua orang tuanya. Ya abati, wahai ayahku tercinta, wahai ayahku sayang. Ya abati, panggilan sayang anak kepada orang tuanya. If'al ma tu'mar. Wahai ayahku, jangan selangkah pun engkau mundur. Laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Rabbmu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau insya'allah wahai ayahku akan mendapati anakmu ini sebagai orang yang bersabar. Menjalankan perintah. Bersabar. Tunduk akan perintah Rabbmu. Bersabar untuk menjadi hamba yang berbakti kepadamu. Untuk senantiasa sejalan denganmu dalam ketaatan. Untuk mengikuti perintahmu dalam ketaatan. Wahai ayahku, silakan laksanakan. Jangan mundur sedikit pun. Dan Nabi Allah Ismail menggandengkan itu semuanya dengan masyiatullah. InsyaAllah. Menggandengkan kesabarannya dengan masyiatullah. Karena beliau sadar bahwasannya tidak ada ketaatan yang bisa diamalkan kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Falamma aslama. Kemudian keduanya telah pasrah dan menjalankan usaha-usaha untuk mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jaziman biqatli ibnihi wa thamarata fu'adih. Dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan, Nabiullah Ibrahim akan menyembelih anaknya. Menyembelih buah hatinya yang sangat ia cintai. Yang sangat ia harap-harapkan. Kehadirannya setelah sekian lama, setelah puluhan tahun lamanya beliau hidup berumah tangga tanpa adanya keturunan. Maka sang anak memasrahkan dirinya dan mempersiapkannya untuk bersabar. Wahanat alaihi fi ta'ati rabbihi. Dan meringankan dirinya untuk taat kepada Rabbnya. Watallau lil jabin. Dan tinggal pisau itu diletakkan di leher anaknya. Wanadainahu, watallahu lil jabin, dan kemudian ditelungkupkan itu Nabi Ismail. Barakallahu fikum, ditelungkupkan kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ditelungkupkan agar Nabiullah Ibrahim ketika menggoyangkan pisau tersebut tidak melihat wajah putranya. Maka Nabiullah Ibrahim pun telah meletakkan pisau bagian tajamnya ke leher Ismail. Kemudian ada seruan yang menyapa. Wanadainahu ayya Ibrahim. Kami seru dalam kondisi yang sangat membingungkan sang ayah dan anak. Dengan kondisi yang sangat menakutkan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru keduanya. Wanadainahu. Kami seru sang ayah. Kami seru, kami panggil ayahnya yakni Ibrahim. Ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Engkau telah taat. Engkau telah tunduk. Engkau telah mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qad saddaqta ru'ya. Kau tunduk kepada mimpi yang telah disampaikan kepadamu. Walam yabqa illa imraru sikin. Dan tidak tersisa sedikit pun kecuali menggoyangkan pisau tersebut di leher sang anak. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang senantiasa bertakarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti Ismail tersebut bidzibhin adzim, dengan hewan ternak yang cukup besar. Qad saddaqta ru'ya. Inna hadza, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya menyatakan inna hadza lawal bala'ul mubin. Dan sungguh wahai Ibrahim, ini ujian ini yang Allah sampaikan kepadamu, lahwal bala'ul mubin, merupakan bala, ujian, cobaan yang benar-benar jelas, yang benar-benar gamblang, yang menunjukkan akan kecintaanmu wahai Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tertandingi sedikitpun dengan kecintaan terhadap anakmu. Allah lebih engkau cintai dari anakmu. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya bagaimana perasaan seorang ayah yang selama ini berpuluh-puluh tahun lamanya mengharapkan kehadiran anak. Begitu Allah Jalla wa'ala berikan anak, kecintaan Nabi Allah Ibrahim sangatlah besar kepada anak tersebut yang selama ini diidam-idamkan hadir di tengah-tengah rumah tangganya. Allah uji keikhlasan Nabi Allah Ibrahim dalam hal cinta, dalam hal mahabbah. Siapa yang lebih dicintai oleh Ibrahim? Anaknya ataukah Rabbnya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ujian ini kepada Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Allah Ibrahim dan sang anak tunduk patuh, membuktikan bahwasanya rasa cinta kepada Allah lebih besar. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada anak. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada istri. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada teman. Rasa cinta kepada Allah lebih besar dari apapun. Demikianlah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti jasad Ismail tersebut yang hampir akan tersembelih, kami ganti dengan sesembelihan hewan ternak yang besar. Dzibhin adzim, sesembelihan yang besar. Dan makna dzibhin adzim yang berikutnya adalah ibadah yang sangat mulia, di mana sunnah ibadah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di umat-umat yang berikutnya, diikuti oleh umat-umat yang berikutnya. Itu di antara makna dzibhin adzim. Allah gantikan dengan sesembelihan yang besar. Bukan bermakna hanya sekedar hewan ternak, hewan kurban saja yang besar, tetapi bermakna ibadah jalilah. Allah abadikan ibadah tersebut di kalangan umat manusia, diawali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan akan diabadikan terus sampai nanti di hari kiamat. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Dan kami tinggalkan Nabi Allah Ibrahim bagi orang-orang yang datang berikutnya sampai nanti di akhir zaman, salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Terus dijaga nama harumnya Nabi Allah Ibrahim, terus dijaga nama indahnya Nabi Allah Ibrahim, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada satu

Allah Ibrahim. Terus dijaga nama indahnya Nabi Allah Ibrahim. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satupun manusia yang menyebutkan Nabi Allah Ibrahim kecuali menyebutkan dengan kemuliaan. Tidak ada seorang pun umat manusia ini kecuali mereka semuanya ingin menjadi bagian dari Nabi Allah Ibrahim, sampai pun musuh-musuh Islam, sampai pun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mengklaim diri mereka berada di atas agama Ibrahim. Demikianlah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan beragama kepada Allah tabaraka wa taala. Ingat wahai saudara-saudaraku, lawan dari keikhlasan adalah kesyirikan. Di mana seorang hamba mempersembahkan amalan ibadahnya, mempersembahkan amalan-amalnya kepada selain Allah, menjalankan amalan-amalan bukan karena Allah, meninggalkan amalan bukan karena Allah, meninggalkan seseorang bukan karena Allah, itu semuanya pasti akan berakhir, saudara-saudara sekalian, dengan berbagai akhir yang sangat buruk. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, "Taisa 'abdud dinar, celakalah hamba-hamba dinar. Taisa 'abdud dirham, celakalah hamba-hamba dirham. Wa 'abdul khamilah wa 'abdul khamisah, taisa wantakas in 'utiya radiya wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba-hamba dinar, celaka pula hamba-hamba dirham, celakalah hamba-hamba khamisah, celakalah hamba-hamba pakaian-pakaian yang indah, hamba-hamba dunia, celaka mereka semuanya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dikasih, radhiya, dia akan ridho, dia akan suka, dia akan gembira, dia akan istiqomah, mau bersamamu. Wa ilam yuta sakhita. Tapi kalau tidak dikasih, tidak diberi, ia pun marah, ia pun tersinggung, ia pun ngambek. Hingga ngambeknya tersebut meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan istiqamah, meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'is wan takas. Orang seperti ini nasibnya ta'is, celaka, wan takas, akan bakal jatuh tersungkur rendah, hina. Wa idza syika falan tuqish. Kalau dia kakinya tertusuk duri, duri tersebut tidak akan bisa tercabut dan tidak akan bisa dicabut olehnya. Tuba li abdin. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sifat hamba yang kebalikannya. Tuba li abdin. Tuba, bahagialah. Atau mana lain, tuba adalah salah satu pohon di surga, di jannah. Tuba li abdin. Bahagialah bagi hamba. Akhidh bi'anani farasihi fi sabilillah, yang selalu memegang tali kekang kendaraan, hewan-hewan kendaraannya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertempur di jalan Allah, niatnya adalah bertempur di jalan Allah, niatnya adalah ikhlas lillahi taala, lillahi tabaraka wa taala, bukan karena manusia, bukan pujian komandan, bukan pujian atasan, tetapi semuanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'sahu au ash'atha ra'suhu, penuh debu rambutnya, fisabilillah, peperangan di gurun pasir membuat kepalanya berdebu, membuat rambutnya lusuh, berdebu. Mughabbaratun qadamah, demikian pula kakinya pun berdebu pula. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau diperintahkan untuk jaga, dia ikhlas untuk berjaga. Diperintahkan untuk berjaga di barisan terdepan, dia akan berada di barisan terdepan. In kana fisaqah, kana fisaqah. Kalau ia harus bertahan di benteng pertahanan, ia pun bertahan. Kalaupun harus ditugaskan di bagian belakang, ia pun akan turut taat di bagian belakang walaupun tidak dilihat oleh banyak orang. Apabila pasukan tempur kebanggaan mereka diutus di barisan terdepan karena terlihat keberaniannya, karena terlihat ketangkasannya memainkan senjata, karena terlihat kemampuannya mengalahkan musuh, sehingga banyak mata melihatnya dan akan memberikan pujian dan sanjungan kepadanya, tetapi hamba ini karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia ditugaskan di dapur logistik, dia pun akan melaksanakan tugas tersebut semaksimal yang ia mampu, lillah wa fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Akhidin bi'anani farasi fi sabilillah, ia angkat senjata karena Allah.

0: ia pun angkat panci karena Allah. Kalau ditugaskan di bagian logistik, ditugaskan di bagian manapun, ditugaskan bagian sekretaris, di bagian ini, bagian itu, semuanya ia laksanakan karena Allah, bukan karena siapapun. Lillah wa fillah. Kondisinya seperti ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ini sta'dana lam yu'dan lahu. Kalau ia minta izin kepada atasannya, kalau ia minta izin kepada komandannya, gak diberi izin. Karena tidak terlihat bagaimana kiprahnya. Dan ia tidak mau memperlihatkan kiprahnya kepada komandan. Ia memperlihatkan kiprahnya, prestasinya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kepada siapapun. Gak berharap pujian, gak berharap sanjungan, gak berharap apapun dari manusia. Berharap semuanya kepada Allah azza wa jalla. Wa illam syafi'a lam syafa'. Tetapi kalau memberikan syafaat, syafaatnya pun tidak diterima. Memberikan rekomendasi, rekomendasinya tidak teranggap. Tetapi hamba seperti ini apabila bersumpah, hamba seperti apabila berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa tersebut terijabahi. Doa tersebut didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak peduli manusia memperlakukan apapun kepada dirinya. Apapun manusia yang kalau terhadap dirinya, mereka pun tidak peduli. Wahai saudara-saudara sekalian, penutup dari khutbah di pagi hari ini, salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar iba, kasihan kepada sahabat ini yang keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah masyarakat. Yang keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan terasing. Julaibib namanya. Tidak disebutkan Julaibib bin Fulan bin Allan, menunjukkan Julaibib tersebut adalah seorang hamba, budak. Nasabnya tidak jelas, tetapi tinggi di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi hamba ini adalah hamba yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Usudul Ghabah, disebutkan beliau adalah seorang yang kana qasiran damiman. Beliau Julaibib adalah seorang sahabat yang qasiran damiman, aswad, budak, hitam legam bagaikan arang, qasir, pendek, damiman, mukanya buruk rupa. Damim bermakna bukan hanya sekedar buruk rupa, tapi buruk rupa yang sangat mengerikan. Sehingga banyak orang tidak minat untuk dekat dengannya. Bahkan keberadaannya pun barakallahu fikum tidak ingin diingat oleh manusia, apalagi orang untuk menanyakan kabarnya. Bahkan ia adalah seorang hamba sahabat yang terasing di negeri sendiri. Rasa iba Rasulullah alaihi salatu wassalam semakin membesar dan semakin membesar ketika Julaibib sendiri tidak mempedulikan tentang keterasingannya di hadapan banyak manusia. Ia acuh walaupun manusia tidak mempedulikannya. Yang ia pikirkan hanya ibadah kepada Allah, mewujudkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam menghibur Julaibib, memeluknya dari belakang, menggendongnya seraya mengatakan, ala tatazawwaj, wahai Julaibib, tidakkah engkau mau menikah? Kata Julaibib menyatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, man yuzawwijuni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang-orang di sini yang akan menikahkan diriku dengan putrinya? Nah, siapa yang akan membantuku untuk menikah dalam kondisi aku seperti ini? Kondisi terasing seperti ini, gak ada orang peduli, gak ada orang mau ingat, gak ada orang mau dekat. Siapa yang akan menikahkanku dengan putrinya? Dan siapa yang akan menguruskan pernikahanku? Rasul alaihi salatu wasalam dengan leganya menyatakan, ana uzawijuk, analah yang akan menikahkanmu. Saya yang akan menikahkanmu wahai Julaibib. Idzan satajiduni kasidan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau pasti akan mendapati diriku ini orang yang enggak laku. Enggak ada yang mau sama saya. Perempuan mana mau sama Julaibib? Enggak ada. Nasabnya enggak jelas. Budak, hitam, legam. Gak jelas. Illa annaka indallahi laysa bikasid. Rasulullah alaihi salatu wasallam menghibur Julaibib. Wahai Julaibib, engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang yang enggak laku. Engkau laku. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan jodoh yang indah bagimu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam datang kepada sahabat Ansor. Berkata, tidakkah engkau wahai sahabatku, tuzawwijuni ibnatak. Tidakkah engkau menikahkan putrimu kepadaku? Ni'ma wal karama ya Rasulullah. Sungguh ini berita gembira. Ini berita mulia wahai Rasulullah. Maklum dahulu, ketika ada wanita janda, maka ayah dari wanita janda tersebut tidak akan menawarkan kepada sahabat yang lainnya sampai mereka tahu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam membutuhkannya atau ingin menikahi si janda tersebut. Ditawarkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam atau dilamar oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka sahabat tersebut seakan mendapat berita gembira. Hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Laisa uridu habi nafsi." Wahai sahabatku, bukan berarti aku yang ingin menikah dengan putrimu. Idzan liman ya Rasulullah? Kalau begitu untuk siapa wahai Rasulullah? Li Julaibib. Untuk Julaibib. Aku nikahkan putrimu, aku lamar putrimu untuk saudaraku Julaibib. Yang tadinya muka itu penuh kegembiraan, rona indah meriah, turun semuanya berubah 180 derajat. Seakan-akan terserang demam malaria. Hingga kemudian si sahabat tersebut menyatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, hatta usyawir ummaha." Wahai Rasulullah, beri saya waktu untuk saya musyawarah dulu sama ibunya. Baik, silakan engkau musyawarah dengan ibunya. Diberitahulah kabar ini kepada sang istri. Rasulullah alaihi salatu wasalam yuridu binatak. Wahai istriku, Rasulullah alaihi salatu wasallam menginginkan putrimu. Kata sahabat ini, sungguh nikmah wal karamah. Sungguh ini berita indah. Ini merupakan kemuliaan wahai suamiku. Lakin laisa huwa yuridu binafsihi. Tapi putri kita tersebut bukan untuk dinikahkan kepada beliau. Idzan liman? Li Julaibib. Dinikahkan untuk Julaibib. Dijodohkan dengan Julaibib. Dicomblangkan dengan Julaibib. Orang yang seperti ini keadaannya. Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan, barakallahu fikum, memutuskan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seakan-akan mereka lupa bahwasanya Julaibib adalah orang dekat. Julaibib dicintai oleh Rasulullah. Julaibib dididik dengan didikan kenabian. Julaibib dididik dengan didikan kerasulan. Julaibib dididik dengan didikan wahyu. Mereka lupa. Hanya gara-gara tampilan. Barakallahu fikum, tampilan fisik yang seperti ini. Maka sang putri yang penuh dengan kecerdikan dan penuh dengan kecerdasan, mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mendengar bisik-bisik ayah dan ibu tersebut hingga mendatanginya. Wahai Abi, wahai Umi, pinangan siapa kok Anda tolak? Pinangan siapa kok Anda tolak? Wahai putriku, itu pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk Julaibib. Wahai ayah, wahai ibu, kenapa tidak Anda nikahkan aku dengannya? Engkau persilakan engkau terima pinangannya. Tidakkah engkau melihat yang meminangkan adalah Rasulullah? Tidakkah Anda melihat sosok Rasulullah alaihi salatu wassalam yang layan tiku anil hawa, yang tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, yang semuanya perbuatannya, ucapannya muncul dari wahyu? Kebaikan apa yang akan kita inginkan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka nikahkan aku dengannya wahai ayah dan ibu. Hingga pada akhirnya ayah ibu tersebut luluh dan menerima pinangan Julaibib melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya dinikahkan keduanya. Ternyata memang sang putri tersebut putri yang salihah. Putri yang cantik jelita, tidak hanya cantik paras. Tidak hanya cantik fisik, tapi cantik pula ketakwaannya. Cantik pula akhlaknya. Cantik pula adabnya. Setelah sebelumnya Julaibib jadi bahan cibiran. Bahwasannya Julaibib adalah seorang laki-laki yang gak mampu membina rumah tangga. Hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam tunjukkan betapa mulianya Julaibib. Walaupun terasing, tetapi selalu diingat oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian, walaupun seperti itu, walaupun demikian telah berhasil dinikahkan, kehidupan Julaibib juga tidak lepas dari keterasingan. Hingga pada akhirnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sebuah pertempuran di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika para sahabat meletakkan jenazah-jenazah para sahabat yang telah gugur, yang akan mengurusi jenazah-jenazah dan akan memakamkannya, Rasulullah alaihi salatu wasallam datang kepada mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, hal tafkiduna min ahad? Wahai para sahabat, apakah kalian ada kehilangan seseorang? Sontak mereka semuanya berlomba-lomba untuk menjawab, aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan. Yang satu lagi berkata, aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan. Satu lagi menjawab, aku ya Rasulullah, berlomba-lomba jawab. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Mengulang lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Sambil menunjukkan suara yang parau. Menunjukkan kesedihan. Yang sebentar lagi air mata beliau menetes. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Hingga pada akhirnya para sahabat pun terdiam. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat tidak mau mengulangi pertanyaan tersebut, khawatir akan membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin sedih. Khawatir membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin terpukul dengan kehilangan seseorang. Siapa yang dimaksud? Hal tafkiduna min ahad, sampai suara beliau betul-betul menunjukkan akan menangis dengan kehilangan sahabat tersebut. Ana afkidu Julaibiban. Saya kehilangan Julaibib. Maka sontak suara beliau alaihi salatu wasalam tersebut menampar mereka semuanya. Seakan-akan selama ini tidak pernah ada orang bernama Julaibib di tengah-tengah mereka. Hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam menangis di hadapan mereka. Mereka pun menangis. Telah membuat Rasulullah alaihi salatu wasalam semakin bersedih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan kepada mereka, cari jenazah Julaibib. Maka seketika itu pula para sahabat berlarian ke medan tempur mencari jenazah Julaibib. Berlarian ke sana kemari dengan kuda mereka mencari jenazah Julaibib. Hingga pada akhirnya ditemukan jenazah Julaibib berada di tumpukan 7 musyrikin. Berada di tumpukan 7 jenazah kaum musyrikin. Hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mendatangi jenazah Julaibib tersebut. Sambil menangis. Sambil menangis. Menggendong Julaibib. Memeluk jenazahnya. Di dekapan beliau. Alaihi salatu wasallam. Dan bahkan disebutkan bahwasannya Julaibib tidak pernah merasakan ranjang yang paling nikmat. Kecuali dua tangan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam terus menangis mendekap jenazah Julaibib. Demikian pula para sahabat menggali kubur untuk Julaibib sambil menangis. Merasa bersalah. Yang kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabat, Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib adalah bagian dariku. Dan aku adalah bagian darinya. Julaibib minni wa ana minhu. Sambil terisak-isak menyatakan demikian kepada para sahabat. Hingga para sahabat pun juga demikian. Menangis atas kehilangan Julaibib dan membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam sedih. Akan kehilangan sahabat tersebut. Wahai saudara-saudara sekalian. Demikianlah sosok yang tidak memperhatikan keadaan dirinya. Yang ingin memperhatikan bagaimana keikhlasannya kepada Allah. Bagaimana keikhlasannya ingin mewujudkan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak mempedulikan dirinya. Tidak mempedulikan kondisi dirinya. Yang terpenting adalah ibadah kepada Allah. Tidak menghiraukan cibiran manusia. tidak menghiraukan pujian manusia, dan ingin tetap konsisten taat kepada Allah, istiqomah di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan momen Idul Adha ini menganugerahkan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang ikhlas, menganugerahkan kita semuanya dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di atas agama Islam, di atas ajar Rasulullah alaihi salatu wasalam sampai kita wafat nanti. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada hari ini kita telah memasuki tanggal 1 Syawal yang dengannya kita berhari raya. Hari raya Idul Fitri yang sebelumnya didahului dengan siam Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, satu bulan penuh kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya anugerah bulan Ramadan yang penuh berkah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya baru kemarin kita menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ataakum syahrur Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Padanya terdapat keutamaan menunaikan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Padanya terdapat keutamaan bagi siapa saja yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadhan dengan penuh iman dan penuh mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa menegakkan salat malam di bulan suci Ramadhan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Teramat banyak pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadhan. Teramat banyak kasih sayang dan ampunan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mendekat dan bermunajat kepadanya. Bulan suci Ramadhan benar-benar bulan penuh berkah. Sekarang kita telah berpisah dengannya. Bulan suci Ramadhan telah meninggalkan kita nuansa ibadah yang masih lekat dalam ingatan kita. Tiada harapan bagi kita semua melainkan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal saleh yang telah kita kerjakan selama di bulan suci Ramadhan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal saleh yang kita kerjakan di bulan suci Ramadhan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan berlalunya bulan suci Ramadhan, maka masuklah kita pada fase pasca Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadhan dengan mengerjakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan apabila telah selesai dari menunaikan ibadah di bulan suci Ramadhan tersebut secara penuh, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Allah telah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan. Itu merupakan bagian dari petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan hendaknya kalian semua dapat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan berlalunya bulan suci Ramadhan bukan berarti kemudian ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berhenti. Bukan berarti ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhenti. Bukan berarti keistiqomahan kita di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala berhenti pula. Karena kehidupan yang sedang kita jalani ini hakikatnya kehidupan menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepadanya semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk beribadah kepada-Ku. Masing-masing dari kita semua harus tahu bahwa perjalanan hidup yang sedang kita jalani ini bukanlah sia-sia belaka, bukanlah untuk sekedar menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Akan tetapi lebih dari itu, Allah telah menetapkan hikmahnya yang maha agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam pengertian yang luas, tidak sekedar sholat lima waktu, tetapi ibadah yang mengisi seluruh lini kehidupan kita dengan menjalankan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, bahkan segala yang terdetak dalam kalbu dan hati kita semua. Lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak berhenti pada masa tertentu, tidak terkait dengan momen-momen tertentu dalam kehidupan beragama kita. Akan tetapi Allah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah sampai kematian datang menjemputmu. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun Ramadan telah berlalu dari kita, maka ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak terhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Rabbuna subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki adanya bulan-bulan bagi umat manusia. Bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala hanya ditaati dan diibadahi di bulan suci Ramadan saja, tetapi dalam seluruh bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, kewajiban kita semua adalah untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Memang bulan suci Ramadan dalam waktu yang singkat satu bulan terkandung padanya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran berkaitan dengan puasa itu sendiri, pelajaran berkaitan dengan salat malam, pelajaran berkaitan dengan qiraatul Quran, pelajaran berkaitan dengan infak dan sedekah, pelajaran berkaitan dengan kesabaran mengekang hawa nafsu sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, dan berbagai pelajaran-pelajaran penting lainnya. Namun ma'asyiral muslimin, pelajaran-pelajaran yang sudah kita berusaha menjalaninya di bulan suci Ramadan tersebut, marilah kita berusaha untuk istiqamah di atasnya pada bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah untuk bisa menjalankan puasa pada hari-hari selain Ramadan, mengerjakan puasa-puasa sunnah, terutama setelah selesainya bulan suci Ramadan ini, terdapat bimbingan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa selama 1 tahun. Barang siapa yang memiliki hutang puasa Ramadan, maka hendaknya ditunaikan terlebih dahulu, baru setelah itu menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Para ulama telah memberikan bimbingan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal tidaklah harus langsung mengiringi selesainya bulan Ramadan atau selesainya tanggal 1 Syawal. Akan tetapi dalam 1 bulan tersebut, bulan Syawal, terdapat kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan ataupun secara terpisah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pasca Ramadan ini marilah kita istiqamah untuk menata akhlak kita, menata kesabaran kita, sebagaimana kita telah berusaha bersabar dan memelihara akhlak mulia di bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan ini marilah terus senantiasa kita upayakan menghidupkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran sebagaimana yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan ini marilah senantiasa untuk kita menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah istiqamah yang kita semua dituntut dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, di jalan agama Allah, mengisi kehidupan hari-harinya dengan kehidupan yang dilandasi oleh agama, bukan kehidupan yang kosong sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kemauan pribadi, tetapi kehidupan yang ditata, diatur, dikelola dengan syariat yang datang dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam akidah, di dalam tauhid, benar-benar mencontoh akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para rasul lainnya untuk menyeru umatnya, an ya'budullaha wajtanibu thaghut, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah oleh kalian segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam yang tidaklah diutus oleh Allah melainkan dengan salah satu misi mulia untuk menyempurnakan akhlak manusia, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan budi pekerti umat manusia. Istiqamah di atas akhlak dan adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk menjalankan salat lima waktu. Istiqamah untuk talabul ilmi. Istiqamah untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk senantiasa mengikuti bimbingan para ulama, tidak mendahului mereka, dan apabila para ulama telah memberikan bimbingan, maka bersegera untuk mengikuti bimbingan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidaklah merugi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah dalam hidupnya. Tidaklah merugi orang-orang yang berusaha berteguh diri di atas agama Allah semasa hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atasnya, fala khawfun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka sedikit pun tiada bersedih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji kepada orang-orang yang beristiqamah di jalan agama Allah, dan janji Allah pasti terwujud, yaitu fala khaufun alaihim. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah berikrar bahwa Rabbunallah, istiqamah di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, komitmen untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dan senantiasa kehidupannya berdiri di atas pijakan tersebut, fala khaufun alaihim ay min syarrin amamahum, min kulli syarrin amamahum, tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap semua kejelekan yang dihadapi. Dalam kehidupan ini, pasti seseorang akan menghadapi hal-hal yang tidak disukai, menghadapi kejelekan, menghadapi mara bahaya. Allah berjanji bagi orang-orang yang istiqamah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Allah menjamin keamanan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Walahum yahzanun, mereka pun tiada bersedih atas keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang istiqamah. Ketika dia berjumpa dengan Allah, diwafatkan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga anak cucunya. Cobalah kita perhatikan para nabi dan rasul, mayoritas mereka adalah anak cucu dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu keturunan melahirkan keturunan berikutnya, nabi keturunan nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana menjaga keturunan para nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, betapa bahagianya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. apa yang akan dihadapi ke depan baik di dunia maupun di akhirat, Allah telah menjamin keamanan baginya. Dan apa yang ditinggalkannya, Allah pun menjamin untuk tidak bersedih atas anak cucu dan keturunan yang ditinggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan yang berharga ini pula, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian, terkhusus kepala rumah tangga, untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang dipimpinnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Amanat dari Allah telah dipikulkan di pundak masing-masing orang tua, masing-masing kepala rumah tangga, untuk mendidik dan mengatur istri dan anak-anaknya. Demikian pula kami ingatkan kepada para istri, hendaknya senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikanlah solat 5 waktu pada waktunya. Taatilah segala perintah suami dengan sebaik-baiknya, selama perintah tersebut bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah kehormatan suami-suami Anda, dan jagalah anak-anak dari hasil pernikahan Anda dengan suami-suami Anda. Anak-anak itu merupakan amanat yang harus dipikul bersama untuk membimbing mereka menuju anak-anak yang saleh dan salihah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teruntuk para pemuda, hendaknya kalian menjadi pemuda-pemuda yang terikat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda-pemuda yang meniti jejak Rasulullah dan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, bukan para pemuda yang hidupnya hanya berfoya-foya, para pemuda yang hidupnya hanya memuaskan nafsu sesaat di dunia ini. Karena ketahuilah, kekuatan suatu bangsa, kekuatan suatu komunitas terdapat pada pemudanya. Jika pemudanya baik, maka suatu bangsa akan baik. Namun jika pemudanya rusak, maka bangsa tersebut akan rapuh, dan tak lama bangsa tersebut akan hancur. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam senantiasa berusaha melancarkan makar-makarnya, tipu dayanya, untuk para pemuda dan pemudi kaum muslimin, berusaha menjauhkan mereka dari agama-agama, dari agama mereka, berusaha memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Hendaknya pemuda dan pemudi kaum muslimin sadar akan itu semua. Para pemuda dan pemudi adalah harapan bangsa, harapan kita semua. Isilah hari-hari Anda dengan ketaatan kepada Allah, mempelajari agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, para nabi tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu. Maka barang siapa yang dapat meraih ilmu yang diwariskan oleh para nabi, benar-benar telah meraih sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua, termasuk hamba-hambanya, yang senantiasa taat kepadanya, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa istiqamah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga ajal kita menjemput. Kita semua berharap untuk istiqamah di jalan Allah dan mendapatkan anugerah husnul khatimah yang merupakan sebab utama dijauhkannya kita dari azab api neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Innal hamdalillah
1: walhamdulillahi rabbil alamin
2: wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an, hari ini adalah hari Idul Adha, mengingatkan kita semuanya seorang figur, yaitu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah kekasih Allah yang Allah jadikan dia sebagai khalil di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan dari makhluknya ini dua khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau memiliki keutamaan karena memang beliau ini adalah sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi kecintaannya kepada siapapun. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khalil, menjadikan kekasih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya. Nabiullah Ibrahim tunduk kepada syariat Allah, sekalipun mengorbankan apa yang dia sukai. Demikianlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan keteladanan beliau ini Allah sebutkan dalam Al-Quran agar umat Muhammad ini mengikuti keteladanan beliau di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menegakkan tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak kepada selainnya. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan dia adalah orang yang hanif. Dan Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam ibadah kepadanya. Tidak termasuk orang-orang musyrikin. Nabiullah Ibrahim amat jauh dari perbuatan syirik. Bahkan beliau mengingkari kesyirikan yang ada di kaumnya. Itulah Nabiullah Ibrahim. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Dan meninggalkan peribadahan selain Allah tabaraka ta'ala. Dan manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah hanya kepadanya. Meninggalkan peribadahan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ibadah itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Jadi kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Yaitu melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik yang tampak, yang dilihat oleh manusia ataupun tidak. Itulah ibadah kepada Allah. Upayakan segala perbuatan kita ini betul-betul dicintai oleh Allah, betul-betul diridhai oleh Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menyebutkan keutamaannya. Bahwasanya beliau kana Ibrahim ummatan qanitan lah hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah ummah, yaitu imam yang diikuti, yang dijadikan teladan untuk diikuti. Qanitan lah, qanitan lillah, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim. Walaupun jiwanya, hawa nafsunya bertentangan dengan perintah tersebut. Ditundukkan jiwanya, hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala larangan Allah ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim. Itulah Nabiullah Ibrahim. Qanitan lillah. Dia amat tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa. Dia adalah senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Bertauhid kepada Allah. Meninggalkan peribadahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik, yang beribadah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nabiullah Ibrahim jauh dari itu. Nabiullah Ibrahim dijadikan panutan. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak peristiwa-peristiwa yang betul-betul menakjubkan bagi kaum muslimin tentang kisah Nabiullah Ibrahim yang bisa dijadikan teladan di dalam beragama ini. Ketika beliau masih muda, hidup di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah, demikian juga nabi-nabi yang lainnya, untuk menegakkan tauhid. Agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim hidup di masyarakat, di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan. yang bertentangan dengan tauhidullah. Bahkan ayah beliau sendiri menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berat seseorang yang hidup di lingkungan yang demikian ini. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak gentar di dalam berdakwah kepada Allah, menghadapi kaumnya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala-berhala yang tidak pantas untuk diibadai. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menegakkan tauhidullah di muka bumi ini. Maka beliau, karena taat kepada Allah, beliau menjalankan perintahnya ini. Sekalipun dia akan menghadapi resiko yang amat besar, menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi keluarganya, ayahnya sendiri, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala.

ketiganya ayahnya sendiri yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim tegak mendakwahkan tauhid, menghancurkan kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala yang diibadai oleh kaum musyrikin. Dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim berhala-berhala tersebut. Dibiarkan berhala yang besar oleh Nabiullah Ibrahim tidak dihancurkan. Kemudian kaum musyrikin marah. Kemudian mereka mengatakan, "Man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadz zalimin." Siapakah yang telah melakukan perbuatan ini terhadap ilah-ilah kita, terhadap berhala-berhala kita yang kita ibadai, yang kita sembah? Sesungguhnya orang tersebut termasuk orang-orang yang zalim. Inilah kaumnya murka ketika berhala-berhalanya, sesembahan-sembahannya dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka mereka mengatakan, "Sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami dengar seorang pemuda yang mencela, mencaci maki berhala-berhala kita ini. Namanya adalah Ibrahim. Kemudian kaumnya tersebut mengatakan, "Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun." Kalau begitu, datangkan dia, bawa dia dengan cara yang bisa dilihat oleh manusia agar mereka semuanya menyaksikan akibat perbuatan yang telah dia lakukan, berani menghancurkan berhala-berhala kita. Datangkan orang tersebut. Subhanallah. Memang demikianlah ahlul batil terus mempertahankan kebatilannya. Nabiullah Ibrahim tidak gentar menghadapi ahlul batil karena dia yakin dengan Rabbnya yang senantiasa melindungi dia, yang membela dia, yang menolong dia. Yakin terhadap Allah. Segala perintahnya dikerjakan, tidak takut resiko apapun. Segala larangannya ditinggalkan oleh Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Tidak takut terhadap resiko yang akan dia hadapi. Maka didatangkanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditanya oleh mereka, "Anta fa'alta hadza ya Ibrahim bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini wahai Ibrahim terhadap ilah-ilah kami, sembahan-sembahan kami? Subhanallah. Mulai mengajak dialog. Tapi orang al-batil tidak memiliki hujah, lemah hujahnya. Maka Ibrahim dengan tenang ingin memberikan pelajaran kepada mereka bahwa sembahan yang mereka sembah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kalian mau menyembah kepada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tersebut? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Qal bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun." Bahkan yang melakukan itu adalah berhala yang besar itu. Silahkan kalian tanya kepada berhala kalian yang besar tersebut. Jika berhala tersebut benar-benar bisa berbicara. Maka mereka tunduk wajah-wajah mereka. Menyadari kedzaliman yang mereka lakukan. Tidak pantas memang berhala itu untuk diibadai. Sehingga mereka betul-betul menyesal. Kenapa kok beribadah seperti ini? Tapi al-batil terus melakukan kebatilan, mempertahankan kebatilannya. Dia, mereka ini, tahu mereka itu tidak pantas, berhala-berhala itu tidak pantas untuk diibadai. Maka wajah-wajah mereka tertunduk

0: Gak berani menghadap Ibrahim alaihissalam. Tertunduk wajah-wajah mereka. Gak punya hujah, gak punya ilmu. Sesuatu yang diibadai itu tidak pantas untuk diibadai. Maka ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, fas'alu. Bertanyalah kalian kepada berhala-berhala tersebut. Jika mereka ini betul-betul bisa berbicara, maka mereka mengatakannya bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak bisa berbicara. Engkau kan tahu Ibrahim, berhala itu kan gak bisa berbicara. Kenapa engkau suruh aku bertanya kepada dia? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, apa tak buduna? Apakah kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut yang dia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian? Wala yadurrukum. Dan tidak bisa memberikan madarat kepada kalian. Kenapa kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kalian sedikit pun? Kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut yang tidak bisa mendatangkan madarat kepada kalian? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Kenapa kalian tidak mau berakal? Afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak mau berakal? Memang al-batil tidak berakal. Akalnya lemah. Sesuatu yang tidak pantas diibadai, diibadai oleh mereka. Maka al-batil kalau sudah tidak memiliki hujah, kalah dalam diskusi, kalah dalam dialog, malu dia. Tapi demi menjaga gengsinya, tidak mau rujuk dia dari al-haq yang sudah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Kebenaran yang ada pada Ibrahim tidak mau diterima oleh al-batil tersebut. Tetap mempertahankan ilah-ilah mereka. Akibatnya al-batil karena tidak punya hujah menggunakan kekerasan. Demikianlah al-batil sepanjang masa. Tidak memiliki hujah. Bisanya hanya kekerasan. Maka kaum Nabi Ibrahim tersebut mengatakan hariku. Fansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah Nabi Ibrahim tersebut. Bakarlah dia. Inilah hujahnya orang-orang yang tidak memiliki hujah. Menggunakan kekerasan. Bakar dia. Fansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Dan belalah ilah-ilah kalian, sesembahan-sembahan kalian. Jika kalian ingin berbuat untuk kebaikan sembahan-sembahan kalian tersebut, disuruh taklid. Na'udzubillah min dalik. Tetap dipertahankan sembahan-sembahannya tersebut. Diperjuangkan walaupun sesat. Na'udzubillah min dalik. Inilah tarbiyahnya ahlul batil. Membela kebatilan walaupun sudah tahu itu batil. Na'udzubillah min dalik. Menggunakan kekerasan. Bakarlah dia. Dan belalah sembahan-sembahan kalian tersebut. Jika kalian ingin berbuat untuk sembahan tersebut. Ini ahlul batil. Sepanjang masa. Akan berlaku ini. Nabiullah Ibrahim. Walaupun diancam dengan seperti itu. Bukan ancaman sekedar ancaman. Tapi dilaksanakan ancaman tersebut. Nabiullah Ibrahim tak gentar. Ya. Beda dengan orang-orang yang penakut. Cuma sekedar diancam, dia takut. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mau menyampaikan al-haq. Tidak mau menyampaikan kebenaran. Sekedar ancaman. Belum tentu terwujud ancaman tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Aina tauhid. Mana itu tauhid? Ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikanlah Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan untuk dibakar, maka Nabi Ibrahim tidak gentar. Maka dikumpulkanlah kayu bakar yang amat besar. Kemudian Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang amat besar tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim tenang. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani, datang malaikat kepadanya dan menawarkan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim ketika beliau sudah terbang dilempar melalui menjanik, melalui ketepel. Mau menuju api yang lebih besar. Malaikat menawarkan kepadanya, apakah kamu butuh pertolongan? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, adapun terhadap engkau, fala, tidak. Inilah tauhid Nabiullah Ibrahim. Hanya meminta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa menolong. Maka Allah datangkan pertolongan. Allah mengatakan, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin dan menyejukkan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut akal pikiran tidak mungkin. Menurut akal pikiran mati Nabiullah Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut. Naam, menurut akal manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah api itu panas karena Allah sebagai penyebabnya api itu panas? Dan Allah mampu menjadikan api yang panas itu menjadi dingin dan sejuk bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikianlah Nabiullah Ibrahim. Belum selesai masih berhasil ujian ini. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan istri dan anaknya di Mekah. Di saat itu tidak ada penghidupan. Nabiullah Ibrahim tunduk kepada Allah. Padahal beliau betul-betul sayang pada anaknya, sayang pada istrinya. Karena diperintah Allah, maka dibawalah kedua hamba Allah yang mulia ini. Diletakkan di Mekah. Di saat itu tidak ada penghidupan, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Setelah diletakkan, langsung Nabiullah Ibrahim berpaling dan pergi. Kemudian dikejar oleh Hajar alaihissalam, alaihissalam. Diikuti. Kemudian Hajar mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau letakkan kami di sini. Engkau tinggalkan kami di tempat, di wadin yang tidak ada penghidupan ini. Subhanallah. Nabiullah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ini. Diberi air, membawa bekal air dan korma. Secukupnya cuma. Enggak cukup untuk berbulan-bulan, enggak cukup ya. Subhanallah, diletakkan di situ. Enggak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tidak ada yang bisa dimakan, diminum. Tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan untuk mencari makanan dan minuman. Tapi karena perintah Allah, dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim. Subhanallah. Dikejar oleh Hajar. Ditanyakan. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak menoleh. Terus berjalan. Dikejar lagi. Dan terus bertanya. Engkau tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada penghidupan. Wahai Nabi Ibrahim. Terus tidak toleh. Akhirnya Hajar sadar. Dan bertanya kepada Nabiullah Ibrahim. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan yang demikian, wahai Ibrahim? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, naam, iya. Maka Hajar puas dengan itu. Ya. Maka Hajar mengatakan, idan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Kemudian kembali Hajar. Tidak mengejar Nabi Ibrahim lagi. Kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah jauh, setelah tidak dilihat lagi oleh Hajar dan Ismail, menghadap Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Mekah sampai sekarang makmur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, belum masih ujiannya untuk menyembelih putranya. Nabiullah Ibrahim melakukan itu karena itu perintah Allah. Demikianlah kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada siapapun, kepada keluarganya, istri, anaknya. Semuanya kalau itu perintah Allah, Nabiullah menjalankan perintah Allah itu. Inilah keteladanan Nabiul Ibrahim yang patut kita ikuti, kita amalkan semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengikuti jejak beliau di dalam menjalankan ibadah kepada Allah di muka bumi ini. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah karena takut kepada sesuatu, tapi hendaklah kita ibadah ikhlaskan karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Seiring pengumuman dan penyampaian dari pemerintah Republik Indonesia bahwa hilal Syawal telah terlihat, maka kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di pagi hari ini, di tempat ini kita berkumpul melaksanakan salah satu ibadah, mengakhiri ibadah puasa ini dengan kita melaksanakan ibadah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah kaum muslimin, ibadallah. Memang demikianlah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan, tanpa ada perintah dan larangan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja, tidak ada perintah dan tidak ada larangan? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan abatha, main-main saja, tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah? Wa annakum ilaina la turja'un? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin dan manusia untuk satu tujuan yang sangat besar, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, memurnikan ibadahnya hanya untuk-Ku satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka kita perlu menyadari bahwa kita hidup di dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam satu bulan yang telah kita lewati, bulan Ramadan, itu adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai dari bulan Ramadan bukan berarti selesai dari ibadah. Kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana di bulan Ramadan terdapat ibadah, di bulan-bulan lainnya pun juga terdapat ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Namun di sana ada musuh besar yang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan makhluk ini sebagai musuh bagi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, yaitu iblis laknatullah alaih, dengan bala tentaranya dari kalangan syaitan, menjadi musuh yang dia bertekad untuk menyesatkan Bani Adam. Dengan tegas dia menyatakan, dengan sombong dia mengatakan di hadapan Rabbul Alamin, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi izzahmu ya Allah, dan aku mohon pertolongan dengan izzahmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, niscaya aku akan sesatkan mereka Bani Adam semuanya. Inilah ikrar permusuhan yang dikumandangkan oleh iblis laknatullah alaih. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan pasti menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian thumma la'atiyannahum, dan aku pasti akan mendatangi mereka, menyesatkan mereka, mendatangkan keraguan kepada mereka, min baini aydihim, dari arah depan dan dari arah belakangnya, dan dari arah kanan dan arah sampingnya. Permusuhan besar yang dinyatakan oleh iblis laknatullah alaih, dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memang menjadikan iblis ini sebagai musuh bagi umat manusia, sebagai ujian bagi mereka. Sedemikian besar permusuhan dan makar dan jerat-jerat yang dipasang oleh iblis kepada umat manusia, yang dia katakan, sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini, bahwa iblis akan menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendatangi umat manusia dari berbagai penjuru, dari arah depan, belakang, dari arah kanan dan kiri. Disebutkan tafsirnya bahwa dari arah depan, yakni manusia dibuat lalai, dibuat lupa akan hari akhirat, tak mau beramal untuk hari akhirat, tidak mau mempersiapkan diri untuk hari akhirat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian terang-terangan mengingkari adanya hari akhir. Dan didatangi dari arah belakang, disebutkan dalam tafsirnya adalah bahwa mereka dibuat senang kepada dunia, diberikan semangat dengan dunia, disibukkan dengan urusan dunia sehingga lupa dari beribadah kepada Allah. Lupa bahwa dia diciptakan di dunia ini bukan untuk menikmati dunia, tapi Allah ciptakan mereka di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan didatangi dari arah kanan, dibuat ragu tentang agamanya, dibuat rancu di dalam memahami agamanya. Dan didatangi dari arah kiri, diberikan semangat untuk memenuhi dan melampiaskan syahwatnya, hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian besar dan dahsyatnya makar-makar iblis. Demikian besar jerat-jerat yang dipasang oleh iblis untuk menjatuhkan Bani Adam dan menggelincirkan mereka. Dan tidak ada jalan untuk bisa selamat dari berbagai makar dan tipu daya itu kecuali berminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan dari berbagai tipu daya tersebut, dan dengan kita benar-benar merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila seorang hamba benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan keselamatan, sehingga dengan itu dia benar-benar menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi masuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, menjawab tekad iblis ini, menjawab permusuhan iblis dan kedengkian iblis ini. Maka Allah katakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya ibadi, hamba-hambaku, tidak ada bagimu, hai iblis, kekuatan atas mereka. Tidak ada bagimu kekuatan untuk menggelincirkan dan menyesatkan mereka. Siapa itu? Ibadi, hamba-hambaku. Hamba yang disandarkan kepada Allah, yakni hamba Allah. Penghambaan kepada Allah inilah yang akan memutus, memisahkan manusia dan menyelamatkan mereka dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Dengan syarat engkau benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Sehingga engkau benar-benar mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau benar-benar mencintai dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau benar-benar melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau berbuat dan beramal, maka perbuatan dan amalanmu karena Allah. Jika engkau cinta dan benci, maka cinta dan bencimu juga karena Allah, bukan karena dunia. Engkau beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena pujian manusia, bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk mengejar ambisi-ambisi ketenaran maupun ambisi-ambisi lainnya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah engkau beribadah kecuali kepadanya. Tidaklah engkau berdoa kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah engkau meminta rizki kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta kepada selain Allah. Apapun dia, siapapun dia, baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Karena tidak ada yang bisa menolong dia. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada dia. Tidak ada yang bisa memberikan barakah kepada dia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahmukumullah. Apabila seorang hamba benar-benar dia menjadi hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk dalam jaminan yang Allah berikan di sini. Bahwa hamba-hambaku, tidak ada bagi kamu wahai iblis kekuatan untuk menyesatkan dan menggelincirkan mereka. Kenapa? Karena dia adalah hambaku. Allah akan menjaminnya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi penjamin dia. Dia bersandar kepada Allah dalam perjalanan hidupnya ini, dalam menempuh rumah tangganya, dalam mendidik anak-anaknya, dalam segala urusan hidupnya dia bersandar kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin apabila dia berupaya dengan serius, apabila dia melaksanakan sebab-sebab yang Allah tunjukkan dan dia bersandar kepada Allah, dia sandarkan semua keselamatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sandarkan hidup dan matinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia yakin pasti Allah akan menyelamatkannya. Maka Allah jamin di sini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan menjamin dia. Allah pasti akan mencukupi dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula kaum muslimin yang kita baru saja usai menunaikan ibadah besar, salah satu rukun Islam, rukun Islam yang keempat yaitu ibadah puasa. Maka bersyukurlah ibadah puasa yang kita laksanakan dalam sebulan penuh di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka bersyukurlah anda apabila anda berhasil menunaikan dan menyempurnakan ibadah tersebut. Anda tunaikan dengan sebaik-baiknya. Di siang hari anda berpuasa, di malam hari anda menegakkan sholat, salatu tarawih. Di siang hari as-siyam dan di malam hari al-qiyam. Demikian pula tilawatul Quran dan berbagai amal soleh yang lainnya. Termasuk amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia. Termasuk zakatul fitr yang kita laksanakan di penghujung Ramadan. Maka apabila kita bisa menunaikan itu, bersyukurlah. Dan yakinlah, ketahui dan yakinilah bahwa itu semua murni karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan anda. Bukan karena kemampuan anda. Semata-mata itu taufik yang Allah berikan. Maka masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Jangan hanya menjadi hamba Allah tatkala di bulan Ramadan saja. Anda taat, Anda tunduk dan patuh, Anda rajin salat, Anda rajin ke masjid, Anda rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Setelah itu berakhir, setelah itu selesai, setelah itu lupa. Maka ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala ada Rabb bulan Ramadan. Dialah raja, dialah pemilik, penguasa bulan Ramadan. Dan dia pula penguasa, pemilik bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya pun wajib kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita di bulan Ramadan menjauhi larangan-larangan Allah, maka di luar Ramadan pun bukan berarti larangan-larangan itu kemudian kita terjang lagi. Larangan itu tetap haram, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ketahuilah, ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya, tak hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi terus. Dan ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala huwal hayyu la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Maka kalau Anda beribadah karena dunia, karena seseorang tertentu, maka ketahuilah itu semua makhluk, dan ketahuilah itu pasti ada akhirnya. Namun jika Anda beribadah kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala huwal hayyu alladzi la yamut. Allah maha hidup dan Allah tidak akan mati. Yang berarti kita akan terus beribadah kepada Allah. Tak ada hentinya. Justru kitalah yang akan mati. Dan ini sebagaimana diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika sebagian pihak seolah tak percaya kalau Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Maka diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati. Silakan selesai ibadah kalian. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka Allah itu maha hidup dan tak akan mati. Maka terus beribadah kepada Allah. Terus di setiap waktu, di setiap keadaan. Terus kita menjadi hamba bagi Allah. Bukan hamba selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati. Barang siapa yang ada keinginan setelah Ramadan ini kemudian dia kembali berbuat kejelekan, kembali dia lupa dia dengan amal ketaatan, amal kebajikan yang selama ini dia kerjakan di bulan Ramadan, atau kembali dia berbuat hal-hal yang haram, maka ketahuilah itu pertanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal Anda. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah itu menerima suatu amalan dari hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Maka di antara tanda amal seorang hamba diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila amal kebaikan itu melahirkan amal kebaikan yang berikutnya. Apabila dia semakin hari, dia terus semakin menjadi baik. Maka itu tanda bagi Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib, bahwa beliau di akhir Ramadan mengatakan, "Man minna minal makbulin fanuhannihi, wa man minna minal mardudin fanu'azzihi." Siapakah di antara kita yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalnya? Sungguh kita akan memberikan ucapan selamat padanya. Dan siapakah di antara kita yang ditolak amalnya? Maka kita akan mengucapkan takziah, bela sungkawa kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Demikianlah para salaf kita. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam ibadah. Mereka orang yang tertinggi dalam hal iman dan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam amaliyah Ramadannya. Namun, dengan kebaikan amal mereka, di akhir Ramadan mereka sedih dan takut. Kenapa? Karena mereka sedih, takut, khawatir amalannya tertolak. Namun banyak orang-orang yang kecil sedikit amalnya, jelek amalannya, namun merasa dia sudah berbuat sebaik-baik amalan, sehingga selesai Ramadan dia merasa keluar dari kekangan, sehingga dia gembira. Begitu dia selesai Ramadan, kembali dia kepada perbuatan-perbuatan jeleknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka petanda dia bukan hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk seterusnya. Dia hanya menjadi hamba Allah pada waktu-waktu tertentu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, justru kita harus menjadi hamba Allah dalam semua keadaan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, semoga Allah ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya, hamba-hamba yang benar-benar menyerahkan segala amal ibadahnya, menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tiada sekutu baginya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Innal hamdalillah
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa dia pasti akan merasakan al-maut. Di hari-hari ini di seluruh penjuru dunia kaum muslimin melaksanakan berbagai ibadah yang mulia dan ibadah yang agung. Di antaranya penyembelihan kurban. Sekian dari kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa ibadah tersebut ketika kita menyaksikan dan menghadiri perayaan prosesi penyembelihan kurban. Bukan semata-mata hewan tersebut yang kemudian akan meninggalkan dunia untuk kemudian mati. Namun perlu kita ketahui bahwa yang disembelih dan yang menyembelih pun nanti akan menemui al-maut. Dalam kondisi al-maut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat pasti akan ada ajalnya. Dan apabila telah datang kepada mereka ajal tersebut, maka niscaya mereka tidak akan ditangguhkan atau bahkan didahulukan. Artinya ajal tersebut sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita akan datang sesuai dengan waktunya dalam kondisi kita tidak mengetahui kapan ajal tersebut menjemput kita. Bisa jadi ketika kita meninggalkan tempat ini, Allahu alam, Allah yang lebih mengetahui, namun mungkin bisa saja ajal menjemput kita. Bahkan sebelum kita berkumpul, ada di antara saudara kita atau sanak kerabat kita diumumkan kematiannya. Jangan sampai untuk kita kemudian menjadi seseorang yang Allah sebutkan ketika datang ajalnya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sampai apabila telah datang ajal dari salah seorang mereka, dalam kondisi ajal tersebut menjemput sekonyong-konyong tanpa dia ketahui dahulu, baru kemudian dia mengatakan, qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Orang ini terlambat dalam datang penyesalannya. Ketika ajal telah datang, baru kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal saleh, di mana ketika itu aku tinggalkan dan belum aku lakukan di dunia. Maka Allah bantah secara jelas, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan penyesalan yang datangnya terlambat, yang apabila dia dikembalikan ke dunia, akhirnya dia tetap kembali seperti keadaan semula. Tidak peduli dengan perintah, tidak peduli dengan larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an. Bukanlah taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, baru untuk kemudian mereka mengatakan, inni tubtu al'an, ya Rabb, aku bertaubat sekarang. Sementara Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha yakbalu taubatal abdi ma'lam yugharghir. Sesungguhnya hanyalah Allah itu menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya belum sampai di kerongkongan. Namun apabila telah datang kematian, maka semua angan-angan tersebut tidak berguna. Harapan-harapan, penyesalan-penyesalan tersebut tidak akan berguna. Yauma la yanfa'u man wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta yang dia miliki di dunia, di hari yang tidak bermanfaat anak-anak yang dia miliki, kecuali apa-apa yang dia nanti datang dengan hati yang salim, dengan hati yang penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum." Malakul maut. Katakan wahai Muhammad, "Yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum." Kalian semua akan diwafatkan oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang memang urusannya diserahkan kepada malaikat itu dalam permasalahan pencabut nyawa. Tsumma ila rabbikum turja'un. Dan kemudian nanti kalian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na. Kalau seandainya engkau melihat bagaimana di hari itu orang-orang mujrimun, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan melakukan kejahatan serta kemungkaran-kemungkaran, tertunduk kepala-kepala mereka di hadapan Rabb-nya untuk kemudian baru ketika hari itu dia mengatakan, "Ya Rabb, absarna, kami melihat sekarang ya Rabb. Kami mendengar sekarang ya Rabb. Inna mukinun, kami sekarang yakin ya Rabb." Dalam kondisi sudah telat. Dalam kondisi kematian telah datang menjemputnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Fi ghamaratil maut. Wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Kalau seandainya engkau melihat ketika itu orang-orang yang berbuat zalim dalam kondisi fi ghamaratil maut, dalam kondisi sakaratil maut, dalam kondisi genting yang dia sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi, kondisi yang mencekam sakarat, yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling terbaik. Kita meyakini beliau alaihi salatu wassalam adalah orang dan makhluk yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ajal sudah mulai mendekati beliau, beliau pun mengusap wajahnya dengan air sembari kemudian mengatakan, "La ilaha illallah, innalil maut sakarat. Innalil maut sakarat." Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Kondisi yang sangat genting. Kondisi yang dimana seorang hamba betul-betul merasakan kepayahan yang luar biasa. Orang-orang yang berbuat zalim tersebut akan ketika di hari atau di waktu al-maut tersebut, di sakarat, datang malaikat basitu aidihim. Para malaikat tersebut telah mempersiapkan dengan tangan-tangan mereka, membentangkan tangan-tangan mereka. Sembari kemudian para malaikat mengatakan, "Akhriju anfusakum. Silahkan keluarkan nyawa-nyawa kalian." Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, "Hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ketika kerongkongan atau ketika ruh telah sampai di kerongkongan, ketika itulah kalian akan melihat di mana kesudahan kalian. Dalam kondisi kalian sudah tidak mampu untuk berbuat amalan soleh yang untuk membantu akhirat kalian. Dan kami atau malaikat kami lebih dekat dari kalian. Namun kalian tidak melihatnya. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menantang, "In kuntum ghair madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin." Kalau kalian merasa ketika itu kalian memiliki kebebasan, memiliki pilihan, tidak merasa di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kembalikan nyawa. Kalau memang nyawa tersebut atau kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar, adalah orang-orang yang jujur. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekian ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengarkan bersama. Sudah sepatut menjadi bagi kita menjadi pelajaran untuk kemudian kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman? Dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan orang-orang yang beriman. Belumkah datang masanya bagi mereka untuk kemudian hati mereka mau tunduk patuh. Tunduk patuh kepada ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan mereka, ketika mereka mendengar. Tunduk patuh kepada kebenaran yang datang kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka, yaitu dari kalangan ahlul kitab, berlalu masa sekian panjang dalam kondisi mereka tidak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu yang panjang tersebut membuat keras hati mereka. Di mana Allah sebutkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Masihkah kita terlena dengan dunia yang Allah sebutkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Tidak mengherankan Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kalian. "Kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri mufarriqa." Dan cukuplah zaman atau masa ini menjadi pemisah. "Al yaum fid dur wa ghadan fil kubur." Hari ini kita bisa jadi sedang berlena nyaman tenang di rumah-rumah kita, namun bisa jadi besok kita sudah menjadi mayat, kita sudah menjadi jenazah terbaring di dalam kuburan. Ayyatuhan nisa, kaum mukminat, para ummahat, para wanita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisan orang-orang kafir. Begitu juga permisan orang-orang mukmin dengan disebutkan permisalan-permisalan ini dari kalangan kaum wanita, agar kaum wanita mengambil ibrah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan wa imra'atan Lut. Allah menjadikan permisalan orang-orang kafir itu seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. "Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma fa lam yughni 'anhuma min Allahi syai'a." Wahai ummahat, kaum wanita, ya Tuhan nisa, kedua istri Nabi yang saleh dan mulia ini, mereka tidak bermanfaat kondisi suaminya ketika suaminya adalah orang-orang yang terbaik, orang pilihan di muka bumi. Jangan kita merasa tenang, ya Tuhan nisa, untuk kemudian kita menjadi selalu orang yang beriman. Ternyata ada bahkan dari orang yang terdekat, dari orang-orang yang Allah pilih dari kalangan Nabi, orang-orang terdekat mereka, ternyata Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang kafir. Jadilah, ya Tuhan nisa, jadilah wahai kaum wanita, para ummahat, sebagaimana yang Allah sebutkan, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Allah memberikan permisalan orang-orang yang beriman itu adalah istri Fir'aun. Istri Fir'aun memiliki kekokohan walaupun lingkungan di sekitar sebenarnya adalah orang-orang yang bejat, adalah orang-orang yang penuh dengan kemungkaran. Ayatuhan Nisa, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah melihat suatu kaum, suatu makhluk yang di mana mereka ternyata mayoritas penghuni neraka, namun ternyata akal-akal mereka kurang dan agama mereka kurang. Cukuplah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran bagi kaum wanita, bahwa seorang wanita dituntut untuk istiqamah di atas agamanya dalam kondisi apapun. Dan janganlah dia tertipu dengan lingkungan sekitarnya yang soleh. Sesungguhnya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang ketika ditemui ajal memiliki husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Tentunya pertama-tama selalu kita tak bosan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang yang mulia ini kita masih diberi taufik, diberi hidayah, diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga di waktu kali ini kita masih bisa datang menuju majelis-majelis ilmu. Tentunya kita semua berharap upaya serta langkah kita menuju majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal ibadah, sesuatu yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama beberapa para sahabat. Di sana beliau menyampaikan mau'izah, nasihat serta wasiat ujangan. Lalu kemudian lewatlah tiga orang laki-laki. Dari tiga orang tersebut, salah satu di antara mereka hanya lewat begitu saja, hanya melihat lalu lewat begitu saja. Adapun yang dua orang di antara mereka masuk ke dalam masjid dan ikut duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dua orang ini, yang satu sangat bersemangat ketika ia melihat ada furjah, ada tempat yang kosong di depan, dia pun maju menempati tempat tersebut. Adapun yang satu lagi merasa malu untuk mendekat, maka dia mengikuti majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun duduk
3: majelisnya di belakang sendiri. Maka setelah majelis itu usai, Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada para sahabat yang masih tersisa di majelis tersebut, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsah? Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Amma ahaduhuma, adapun yang satu di antara mereka, dia mendekat kepada Allah, yakni membicarakan tentang orang yang maju ke depan ketika melihat tempat yang kosong di depan. Adapun yang pertama, ia menghadap kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala awahu

ia menghadap kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala awahullah, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Adapun Muhammad tsani fastahya, istahya fastahya Allahu min. Adapun orang yang kedua, dia merasa malu untuk masuk ke dalam majelis. Mau ikut tapi malu, duduknya di belakang sendiri agak jauh dari majelis. Fastahya Allahu min, maka Allah pun malu darinya. Adapun yang ketiga, a'rada fa'aradallahu anhu. Dia berpaling dari majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Maka tentunya kita semua berharap untuk masuk dalam kategori yang pertama, yaitu yang selalu datang ke majelis ilmu, mendekat kepada ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita di dalam rahmatnya, di dalam naungan kasih sayangnya, serta menyiapkan untuk kita semua pahala yang besar, balasan yang baik di akhirat nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang sifatul da'iyah. Ciri-ciri seorang da'i. Yang mana tema ini diambil dari sebuah kitab, sebuah buku, karya atau karangan Syekh Al-Allamah, salah seorang ulama dari negeri Saudi, atau persisnya beliau tinggal di negeri Jazan, di kota Jazan. Beliau adalah Syekh Zaid bin Muhammad Hadi atau bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang belum lama meninggal, beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau adalah salah seorang ulama yang disegani di daerahnya dan juga di negara Saudi secara umum. Yang mana beliau ini pernah berguru, merupakan murid dari beberapa ulama terkenal seperti Syekh Abdullah Al-Qur'awi, begitu juga Syekh Hafidz Al-Hakami, begitu juga Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan juga beberapa ulama lainnya. Termasuk salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang disegani di masa beliau dan pernah menjabat beberapa jabatan penting di negeri Saudi Arabia, khususnya di masalah tauiyah haji, begitu juga di beberapa jabatan penting lainnya. Nah, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Manhajul Qawim, yang artinya metode yang lurus. Al-manhaj, metode, al-qawim, yang lurus. Al-manhajul qawim fita'assi bir-rasuli al-karim sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini berjudul asli Al-manhajul qawim, metode yang lurus dalam meneladani Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan bagaimana seorang muslim meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab ini ada sebuah pembahasan mengenai tentang seorang dai, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, dan dia harus memiliki karakteristik, harus memiliki sifat seperti apa. Tentunya kita akan mempelajari bersama risalah ini. Dan duduknya saya di sini bukan berarti bermakna saya yang paling pintar, saya yang paling alim atau sebagainya. Namun kita di sini bersama-sama mempelajari salah satu warisan dari ulama Ahlus Sunnah, dari ulama kita yang sangat penting. Kembali kepada tema yang akan kita bahas. Seperti yang saya katakan tadi, pembahasannya diambil dari sebuah kitab, lalu kemudian oleh Mauqi' Miratsul Anbiya, situs Mirats Anbiya, salah satu situs yang diisi oleh para ulama Ahlus Sunnah dan juga yang salah satu yang direkomendasikan oleh para ulama. Mereka membuat sebuah, kalau di daerah kita, semacam buletin, nushrah. Semacam buletin yang isinya diambil dari kitab tadi. Mereka mengambil pembahasan tentang, mengkhususkan pembahasannya tentang min sifatid da'iyah.

Mereka beri judul min sifatid da'iyah. Min yang artinya di antara sifat, ciri-ciri atau karakteristik ad-da'iyah. Seorang da'i. Seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya kita semua harus paham. Seorang muslim suatu saat dia akan menjadi da'i. Yang namanya da'i bukan hanya sebatas seorang ustadz, bukan hanya sebatas seorang mudarris, seorang guru di ma'had, di pondok, bukan hanya sekedar seorang musyrif yang membina di pondok, bukan hanya sebatas itu. Yang namanya seorang da'i adalah kullu man dalla ila khair. Semua orang yang menunjukkan kepada orang lain jalan kebaikan. Maka jangan kira istilah da'i, oh saya berarti bukan da'i. Oh, saya cuma jamaah biasa. Saya itu pokoknya datang, taklim, sudah pulang. Alhamdulillah sudah. Jangan kira yang namanya da'i itu hanya khusus untuk ustaz. Hanya khusus untuk mudarris, seorang ustaz, seorang guru di pondok. Bukan. Setiap muslim pasti akan menjadi da'i. Entah itu dalam lingkup yang luas maupun lingkup yang kecil. Masing-masing da'i memiliki lingkup yang berbeda. Namun setiap muslim adalah da'i. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya nasional. Keluar kota kemana-mana. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya hanya di dalam pondok. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya mungkin hanya di daerahnya saja, di kampungnya. Namun ada juga seorang muslim yang lingkup dakwahnya hanya di dalam rumahnya. Siapa mad'unya? Siapa yang dia dakwahi? Keluarganya. Anaknya, istrinya. Jika tinggal bersama orang tua, ya orang tuanya. Begitu pula saudara-saudaranya. Maka dia seorang da'i. Maka harus kita pahami dulu bahwasanya setiap dari kita adalah seorang da'i. Sehingga jika nanti kita memasuk ke dalam pembahasan, maka kita sudah sadar, oh ini semua berbicara tentang diri saya juga. Bukan hanya berbicara tentang Ustadz Fulan, Mudarris Fulan, tidak. Namun saya juga termasuk dalam pembahasan ini. Sehingga seorang muslim pun akan fokus. Ini juga termasuk diri saya dalam pembahasan ini. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian, siapa kalian orang-orang muslim, semua kita ini. Ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi. Hendaknya ia merubahnya dengan tangannya." Maksudnya dengan tangan apa? Dengan perbuatan. Jika dia melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan perbuatannya. Jika tidak mampu, dalam artian dia tidak memiliki kewenangan, dia seorang yang tidak dipandang, maka falyughayyirhu bilisani. Hendaknya dia merubahnya dengan lisan, yaitu apa? Dengan nasihat. Jika tidak mampu juga, dia adalah seseorang yang di daerah itu bukanlah seseorang yang dipandang. Kalau dia berbicara enggak akan dilihat. Misalkan. Fa bi qalbihi, hendaknya dia mengingkari, merubahnya dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan merubah kemungkaran dengan hati adalah ad'aful iman. Iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk berdakwah. Jika melihat sebuah kemungkaran, dia diwajibkan untuk merubah kemungkaran tersebut. Jika dia melihat kebaikan, dia juga wajib untuk mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Namun tentunya sesuai dengan porsi masing-masing. Ada yang diwajibkan dengan perbuatan. Oh ini orang yang tidak mampu, cukup dengan lisannya saja diwajibkan. Oh ini orang tidak mampu apa-apa, melakukan apa-apa. Minimalnya dengan hatinya. Maka setiap dari kita adalah seorang da'i
seorang yang mengajak kepada kebaikan dan seorang yang melarang dari keburukan. Dan namanya seorang dai itu ada batasan dan aturannya. Bukan berarti seorang muslim, oh saya tahu dakwah itu adalah sesuatu yang mulia, sebuah kewajiban bagi seorang muslim, maka dia pun melaksanakan kewajiban ini tanpa ada ilmu, tanpa ada dasar terlebih dahulu. Akhirnya dakwah yang dia lakukan, niat yang baik tersebut justru membuahkan hasil yang sebaliknya. Hasilnya justru apa? Sebaliknya, justru hasil yang buruk yang didapatkan. Kenapa? Karena tidak didasari, tidak diawali dengan bekal yang baik, yaitu apa? Sifatul da'iyah. Dia harus tahu dulu seorang da'i itu harus seperti apa. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Di sini Syekh Zaid rahimahullah berkata, as-sifatul ula, ciri-ciri yang pertama, atau sifat yang pertama. Seorang da'i harus memiliki beberapa ciri-ciri, beberapa sifat. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillah. Yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi biyadihi thawab wal iqab. Beliau melanjutkan, Allah yang mana dialah zat yang di tangannya, yang dalam kekuasaannya, as-tawab, pahala, serta iqab, dan juga siksa. Walladhi la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Dan Allah adalah zat yang tidak akan menerima sebuah amalan illa ma kana khalisan sawaban, kecuali amalan yang khalis, yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah, sawaban dan yang benar. Yakni maksudnya yang benar adalah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadis, hal ini berdasarkan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan, semua amal ibadah hanyalah tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sifat yang pertama ini sedikit penjelasan. Asy-Syaikh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya sifat yang pertama, ciri-ciri yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini niatnya ini sangat penting. Bukan hanya sekedar ketika sholat, bukan hanya sekedar ketika melakukan ibadah haji, ibadah puasa atau ibadah yang lainnya. Namun dalam perkara al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyu anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, juga harus selalu ditata niat yang baik ini. Justru dalam perkara ini sangat penting menata niat. Kenapa? Banyak sekali orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf, berdakwah, awalnya niatnya itu baik, ikhlas karena Allah. Ketika memulai dakwah dia ikhlas, sudah, saya ingin berdakwah, menyampaikan ilmu yang saya punya, mengajak keluarga, orang-orang sekitar kepada kebaikan. Awalnya niatnya baik. Berdakwah sebulan, dua bulan, ternyata orang-orang didakwahi tambah banyak. Dia dimuliakan oleh manusia. Berubahlah niatnya. Oh, akhirnya ini kalau saya tambah lagi jamaah, saya tambah mulia lagi. Akhirnya niatnya pun berubah. Mencari kemuliaan di sisi manusia. Agar dijunjung oleh manusia. Terkadang ada juga yang berubah karena harta. Datang berdakwah di sana, di sini. Ternyata justru mendapatkan
keuntungan materi yang lumayan. Akhirnya pun berubahlah niatnya. Oh, kalau saya tambah banyak lagi madu'unya, jamaahnya, tambah kaya lagi saya. Akhirnya berubahlah niat. Seorang da'i justru orang yang selalu diintai oleh iblis untuk dirubah niatnya. Sangat mudah sekali seorang da'i itu dirubah niatnya. Melihat uang bisa berubah. Melihat orang-orang memuliakan bisa berubah hatinya. Yang awal jadi ikhlas, berubah niatnya. Atau mungkin terkadang berubah karena justru sebaliknya. Karena penolakan dari jamaahnya. Awalnya dia ikhlas karena Allah. Berdakwah, kok gak ada yang mau nerima. Mengajak orang justru yang diajak malah marah-marah. Mengajak saudaranya, mengajak ayahnya, malah dimarahi balik. Gak usah ngajari saya. Akhirnya niatnya belum berubah. Yang awalnya ingin mengajak kebaikan justru emosi. Justru marah. Akhirnya niatnya pun berubah. Bukan berdakwah karena Allah, justru karena ingin menjunjung dirinya sendiri. Ketika dakwahnya ditolak, dia merasa terhina. Akhirnya marah, emosi yang main. Emosinya lah, hawa nafsunya lah yang main. Nah, berubahlah niatnya. Yang awalnya karena Allah, berdakwah ikhlas karena Allah, karena marah-marah, mendapatkan pertentangan dari mad'unya. Akhirnya dia merasa terhina. Sehingga berubahlah niatnya, akhirnya yang awalnya ikhlas, lalu berubah, ingin meninggikan dirinya, gak mau dihinakan saya. Gak mau saya, kalau saya ngomong saya ditolak, omongannya gak mau. Saya ini orang yang mulia, saya sudah belajar di sana sini, masa orang yang ngomong gak didengarkan. Berubahlah niatnya. Maka niat adalah sesuatu yang sangat penting. Pentingnya bukan di awal, bukan di akhir, bukan di tengah. Tapi pentingnya setiap saat. Seorang da'i harus selalu menata niatnya. Banyak sekali orang yang mengajak kepada kebenaran. Yang akhirnya, awalnya, ayo ngajak. Ternyata ketika ditolak, dia justru marah-marah. Dan tidak jarang bertengkar, berdebat dengan orang yang diajak. Nah, ini sudah berubah. Sedikit-sedikit demi sedikit, niatnya berubah. Yang awalnya karena Allah. Nah, ketika dia marah-marah. Ketika dia tidak mau dihinakan. Merasa terhina, merasa tersinggung. Akhirnya dia berubah niatnya awalnya karena Allah, justru karena ingin meninggikan dirinya sendiri. Menjunjung martabatnya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang paling utama yaitu niat. Menjaga niat. Kemudian as-sifat tsaniyah. Kita masuk ke dalam sifat yang kedua. Ciri-ciri yang kedua. Beliau rahimahullah berkata, at-tazawwudu minal ilmin nafi'. Berbekal diri dengan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berbekal diri dengan ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Beliau melanjutkan, alladzi yuthmirul 'amala shalih, yaitu sebuah ilmu yang membuahkan amal soleh, yang membuahkan amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mengenai sifat yang kedua ini, ciri-ciri yang kedua, yaitu beliau melanjutkan menyebutkan bahwasanya bekal atau ciri-ciri yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang da'i adalah berbekal dengan ilmu. Ini yang penting. Ini juga penting. Seorang da'i mau mengajak kepada kebenaran, mau melarang dari keburukan, dia harus tahu dulu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Bagaimana mungkin seseorang mengajak kepada baikan, tapi dia sendiri tidak tahu yang mana yang baik. Dan ini juga menunjukkan pentingnya seorang da'i bukan hanya mengenal tentang yang mana yang baik, tapi dia juga harus tahu mana yang buruk. Kenapa? Agar dia bisa menjauhi dan menjauhkan orang lain dari keburukan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu maksudnya? Yaitu ilmu yang membuahkan amal soleh. Bukan hanya sekedar ilmu. Bukan hanya sekedar seorang muslim mondok bertahun-tahun. Atau duduk di majelis ilmu selama bertahun-tahun. Bukan
itu yang dimaukan. Namun yang dimaukan adalah sebuah ilmu yang diamalkan. Sebuah ilmu yang diamalkan. Itulah al-ilmu nafi. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka senantiasa memperhatikan dirinya sendiri. Mau mengajak kebaikan, terkadang mereka merasa berat. Kenapa? Karena dirinya belum melaksanakan itu. Sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain untuk memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak termasuk salah sebuah amal soleh, sebuah amal ketaatan. Nah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain, ayo kita merdekakan budak, gak berani saya. Kenapa? Sampai aku bisa mengumpulkan uang, aku beli budak, lalu kemudian aku merdekakan. Baru setelah itu aku berani mengajak orang lain. Artinya apa? Beliau gak berani mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalau dia sendiri, kalau beliau sendiri belum mengerjakan hal itu. Maka ini seorang da'i juga harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai kita hanya mengajak. Tapi diri kita sendiri gak pernah mengerjakan. Ayo sholat berjamaah di masjid. Ayo baca Quran. Ketika dilihat diri sendiri, sholat di jamaahnya bolong-bolong. Dengan alasan uzur yang tidak syar'i. Mengajak membaca Al-Quran. Ayo taklim, rajin taklim, majelis ilmu. Dia sendiri kadang datang, kadang tidak. Namun ini bukan berarti menghalangi seorang muslim untuk mengajak kepada kebaikan. Tidak. Maksudnya adalah, bukan berarti seorang muslim kalau belum melakukan gak boleh ngajak. Bukan. Namun yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullah adalah seorang muslim itu harus memperhatikan dirinya terlebih dahulu. Sebelum mengajak orang lain. Sebelum menasihati orang lain hendaknya diperhatikan terlebih dahulu. Namun bukan berarti dia dilarang untuk memberi nasihat. Tidak. Karena yang namanya nasihat itu juga sebuah amal ibadah. Yang mana jika dilakukan juga membuahkan pahala. Adapun amal yang lain juga membuahkan pahala. Maka yang ini dan juga yang lain semuanya amal ibadah yang memiliki pahala masing-masing. Sehingga bukan berarti kalau belum melakukan yang ini, jangan melakukan yang ini. Bukan. Nah. Kemudian as-sifat tsalitsah. Sifat atau ciri-ciri yang ketiga. Fahmul aqidati fahman sahihan. Memahami aqidah fahman sahihan. Dengan pemahaman yang benar. Memahami aqidah, yaitu aqidah Islam, dengan pemahaman yang benar. Wa tahqiqil ibadah. Serta memahami bagaimana mewujudkan, mempraktekkan sebuah ibadah. Iz bidzalika tuqbalu jami'ul a'mali. Karena dengan hal tersebut, sebuah amalan atau semua amalan bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai sifat yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga, yaitu seorang da'i sebelum dia terjun ke dunia dakwah, entah itu dunia dakwah secara luas ataupun mendakwahi lingkup yang kecil, keluarganya, anak istrinya, hendaknya dia terlebih dahulu memahami akidah yang benar. Sebelum mengajak kepada amal ibadah-ibadah yang lain, hendaknya dia memahami dulu akidah, ilmu akidah yang benar seperti apa. Dan juga memahami bagaimana cara mengamalkan sebuah ibadah yang benar. Jangan sampai kita mengajak, ayo kita sholat berjamaah. Tapi ketika ditanya gimana cara sholat yang benar itu, waduh saya juga gak tahu ya. Jangan sampai seperti ini. Seorang da'i harus ala basirah, harus benar-benar berilmu dulu sebelum mengajak seseorang. Mau ngajak untuk sholat berjamaah, harus belajar dulu gimana cara sholat berjamaah yang benar. Mau mengajari Al-Quran, dia sendiri harus benar dulu bacaan Qurannya. Jangan sampai ngajari orang Quran, dia sendiri bacaannya masih begitulah. Nah. Maka tentang sifat yang ketiga, seorang da'i harus memahami akidah yang benar terlebih dahulu. Karena banyak sekali di sana para da'i ya, yang isinya itu mengajak kepada kebaikan. Ayo sedekah, ayo baca Quran.
Ayo melakukan ibadah ini dan itu. Justru melupakan pokok yang paling penting. Yaitu apa? Memahami akidah. Padahal tidak ada gunanya seorang muslim melakukan ibadah yang sangat banyak kalau akidahnya sendiri tidak benar. Tidak ada gunanya seorang muslim melakukan sholat setiap hari, puasa setiap hari, kalau akidahnya ternyata masih dicampuri kesyirikan. Kalau ternyata cara melakukan ibadahnya masih salah, masih tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tidak ada gunanya. Maka dari itu seorang dai sebelum mengajak orang lain harus terlebih dahulu memahami akidah yang benar. Harus terlebih dahulu memahami bagaimana cara mewujudkan, mengamalkan ibadah yang benar itu seperti apa. Baru kemudian dia bisa mengajarkan orang lain. Kemudian as-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, ciri-ciri yang keempat. Muraqabatullahi fis sirri wa fil alani. Al-muraqabah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita artikan secara letter lucknya, muraqabah itu mengawasi. Jadi kalau kita artikan letter lucknya, muraqabatullah. Allah mengawasi kita. Namun maksudnya apa? Muraqabatullah adalah sifat di mana seorang muslim merasa dia itu selalu diawasi oleh Allah. Fis sirri wa fil alan. Dalam kesendirian maupun wa fil alan. Ketika di depan umum. Wal istihya'u minallah. Dan merasa malu kepada Allah. Mengenai sifat yang keempat ini, Syekh Zaid rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seorang dai dia harus memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengajak kepada kebaikan. Di depan orang lain, di depan jamaahnya itu dia tuh baik, Masya Allah. Seakan-akan dia orang yang paling soleh, yang paling alim. Namun ketika sudah dalam kesendirian, barulah mulai. Dia keluar sifat aslinya. Di luar seakan-akan dia orang yang lembut. Tapi masuk rumah menjadi orang yang paling kasar. Di luar di hadapan manusia dia rajin beribadah. Sampai di rumah, kerjaannya hanya nyantai terus. Apakah ada seperti itu? Banyak. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, nanti akan ada orang-orang, ketika di akhirat nanti, orang-orang yang mengatakan kepada ahli neraka, ya Allah, itu loh ahli neraka, dulu dia mengajak kepada kebaikan. Kok bisa dia masuk neraka? Ternyata dikatakan, bahwasanya mereka itu di hadapan manusia ada orang yang baik. Namun ketika dalam kesendirian, mereka sama sekali tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah sifat yang sangat berat sebenarnya. Kenapa? Karena setiap muslim itu pasti punya hawa nafsu. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna nafsala ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itulah ammarah. Selalu memerintahkan bisu. Selalu memerintahkan kepada kejelekan. Setiap manusia itu pasti punya hawa nafsu. Enggak mungkin orang itu semuanya baik hatinya polos sekali. Enggak ada. Tidak ada. Jangankan kita, Nabi Yusuf saja. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam surat Yusuf. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Diceritakan ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Allah menceritakan walaqad hamma biha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah hamma itu bukan hanya keinginan tapi sudah mau dilakukan. Wanita itu sudah mau melakukan dengan Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga mau melakukan. Sudah hampir saja. Laula arra'a burhan rabbi. Kalau saja Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi pun, ya, sebagian dari mereka adalah
manusia yang punya hawa nafsu pada asalnya. Namun para nabi adalah orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para nabi dan rasulnya. Sedangkan kita tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Setiap dari kita itu pasti suatu saat akan tertarik untuk melakukan kejelekan ini, kejelekan itu. Apalagi di mana masa yang kita tinggal adalah sebuah masa media itu sangat mudah sekali. Kita megang HP sudah bisa tahu semuanya. Kita melihat koran saja sudah lengkap. Semua kejelekan, kebaikan ada di dalamnya campur jadi satu. Sangat mudah untuk memeroleh kebaikan dan sangat mudah juga untuk memeroleh keburukan. Dan tentunya setiap orang itu pasti tertarik suatu saat. Pasti akan tertarik untuk melakukan kejelekan. Tidak mungkin tidak. Seorang lelaki pasti punya hawa nafsu. Seorang wanita juga pasti punya hawa nafsu. Walaupun mungkin kecondongan masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang condongnya kepada kemaksiatan A, ada yang condong kepada kemaksiatan B, dan juga kepada kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Maka sebagai seorang da'i sangatlah penting. Dan tentunya bukan hanya da'i, semua muslim sangat penting untuk selalu memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah. Jangan kira ketika kita sendiri, lalu kemudian, oh tidak ada yang mengawasi kita. Jangan kira ketika kita tidak diawasi oleh orang lain, kemudian kita mengatakan, oh saya sedang sendirian. Jangan. Setiap kesempatan selalu ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasi kita. Di setiap keadaan selalu ada dua malaikat di sisi kita yang siap untuk mencatat kebaikan kita dan siap juga untuk mencatat kejelekan kita. Maka kita harus selalu ingat, kalau enggak ada si fulan, enggak ada si alan yang melihat kita, selalu ingat Allah selalu melihat kita. Kalau enggak ada Pak Kepala Sekolah misalkan, atau ayah kita misalkan yang memarahi kita, selalu ingat ada malaikat yang selalu mencatat amal kita. Jangan selalu lupakan, jangan lupakan bahwasanya amal kita selalu dicatat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, as-sifatul khamisah. Beberapa kalimat kita lewati untuk menghemat waktu. As-sifatul khamisah, sifat yang kelima atau ciri-ciri yang kelima. Muhasabatun nafsi wal isti'dadut tam. Selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Selalu bermuhasabah, selalu introspeksi diri. Wal isti'dadut tam, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Introspeksi diri dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Liyaumil intiqali, untuk hari di mana kita berpindah. Min hadhihi ad-dar ila daril qarar, dari dunia ini menuju dunia akhirat yang kekal, yang abadi. Mengenai sifat yang kelima ini, yaitu tentang sifat introspeksi diri, muhasabah. Apa itu bermuhasabah? Muhasabah yaitu seorang itu menintrospeksi dirinya. Selama ini apa yang sudah kita lakukan? Selama ini apa yang sudah dikerjakan? Apakah sudah benar amalannya? Apakah sudah benar perbuatannya? Dan bukan hanya itu saja. Terkadang seseorang itu menganggap yang namanya muhasabah itu adalah untuk mamadho, untuk apa yang telah lalu. Tidak. Yang namanya muhasabah itu qoblal amal, asna'al amal, dan juga ba'dal amal. Yang namanya muhasabah itu harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum mengerjakan sesuatu, dan juga ketika mengerjakan sesuatu, dan juga setelah mengerjakan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Anggap misalkan sebagai contoh amal ibadah sholat. Nah, sebelum mengerjakan sholat, kita harus introspeksi dulu. Saya mau sholat, apakah saya sudah tahu caranya sholat? Oh, belum tahu, belajar dulu, baru sholat nanti. Nah, sebelum sholat, belajar dulu. Itu namanya muhasabah sebelum beramal. Dan juga atna'al amal. Di tengah-tengah melakukan sebuah amalan, dia juga harus bermuhasabah. Ketika melaksanakan sholat misalkan, dia harus selalu menjaga niatnya, jangan sampai nyeleweng ke kanan, nyeleweng ke kiri. Itu yang namanya muhasabah atna'al amal. Introspeksi di tengah-tengah.
lakukan sebuah amalan. Kita ambil sebuah contoh sholat. Betapa mudahnya seseorang ketika melaksanakan sholat, pikirannya itu kemana-mana. Semua orang pasti sama seperti itu. Ketika sholat, pasti dengan mudah syaitan itu akan membelokkan hatinya. Lagi sholat ingat, wah tadi ada orang beli nih kayaknya. Belum saya layani. Oh nanti ada orderan apa enggak ya? Oh nanti di rumah sudah ada beras apa enggak ya? Pikirannya kemana-mana terus. Syaitan selalu berusaha untuk bermain. Maka di tengah-tengah melakukan ibadah, tadi contohnya adalah sholat, kita juga selalu harus bermuhasabah, berintrospeksi. Maksudnya apa? Menjaga agar amalan itu tidak rusak. Menjaga agar amalan itu selalu benar di atas jalur yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga al-muhasabah ba'dal amal. Bermuhasabah setelah melakukan sebuah amalan. Kita ambil contoh tadi sholat. Setelah selesai sholat, dia harus bermuhasabah. Kira-kira tadi sholatnya itu sudah baik apa belum? Apakah sholat yang tadi saya kerjakan itu, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Oh ternyata tadi saya sholat itu wudunya kurang baik misalkan. Atau tadi ternyata saya sholat sempat saya berpikiran yang lain-lain. Ketika sholat saya sempat mengantuk misalkan. Apa gunanya muhasabah ba'dal amal? Apa gunanya introspeksi diri setelah mengerjakan sebuah amalan? Gunanya adalah agar ketika kita mengulangi atau mengerjakan kembali amalan tersebut, kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama. Anggap misalkan kita baca Quran. Ternyata ketika baca Quran, saya nggak tahu ini bacaannya apa. Gimana cara baca yang benar? Maka setelah selesai membaca Quran, introspeksi. Gimana caranya? Ya cari tahu. Gimana caranya membaca lafaz atau kalimat dalam Al-Quran tadi yang kamu belum tahu. Jika kamu tidak tahu, tidak bisa mengetahui dengan sendiri, tanya kepada orang yang lebih tahu. Dan begitulah seterusnya. Yang namanya muhasabah, itu sebelum melakukan sesuatu, dan juga ketika di tengah-tengah melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu. Tiga-tiganya ini sangat penting. Tidak bisa kita mengerjakan satu dan yang duanya ditinggalkan, tidak. Ketiganya termasuk introspeksi yang sangat penting. Semua ibadah sama. Gak cuma sholat, gak cuma baca Quran, semua sama. Dan dalam tema yang sedang kita bahas ini adalah dakwah. Maka ketika berdakwah, ketika mengajak ke orang lain kepada kebaikan, hendaknya kita selalu introspeksi. Yang sudah kita lakukan sebelumnya, sudah benar belum caranya? Yang sudah kita lakukan sebelumnya ini, mengajak ayahnya, misalkan. Saya mengajak ayah saya kok sampai sekarang belum mau ya. Maka dia harus introspeksi, barangkali caranya kurang tepat. Barangkali caranya itu kurang bijak untuk seorang ayah. Karena setiap madu itu punya keadaan masing-masing. Ketika di tengah-tengah dakwah juga dia harus introspeksi. Ketika dia misalkan mengajak keluarganya, walhamdulillah, kok keluarganya mau ini. Masya Allah. Maka dia juga harus introspeksi. Kalau keluarga saya mau mengikuti ajakan saya, berarti saya harus lebih pintar lagi. Kenapa? Nanti saya yang akan jadi panutan mereka. Saya yang mengajak istri, saya yang mengajak anak kepada kebaikan untuk datang ke majelis ilmu. Maka berarti saya yang harus menjadi panutan baik untuk mereka. Jangan sampai kita sudah mengajak kepada kebaikan, ujung-ujungnya nanti di tengah-tengah justru dia yang malas. Akhirnya apa? Akhirnya para madu, orang-orang yang tadi sudah diajak, ya mengikuti dia jadi malas juga. Itu hanya sebuah contoh. Intinya seorang da'i harus selalu introspeksi. Sebelum memulai dakwah, di tengah-tengah sedang melakukan dakwah, dan setelah berdakwah. Artinya setelah dakwahnya itu berhasil mengajak seseorang, berhasil lagi mengajak dua orang, selalu introspeksi. Apakah sudah benar dan apakah niatnya itu selalu benar. Baik, kita masuk kepada as-sifatus sadisa. Sifat yang keenam, ciri-ciri yang keenam. As-sifatus sadisa. Al-hirsu sadiqu ala ta'assi bir rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam. وذلك بمتابعة ما جاء به من عند ربه.
wa nabdhi taqalid asy-syarqiyyati wal gharbiyyati allati ubtuliya biha mu'dhamun nasi la siyama syababul muslimin. Sifat yang keenam, al-hirsus shadiq, semangat yang jujur. Untuk apa? Semangat yang jujur alat ta'assi, untuk meneladani ar-rasul al-karim, untuk meneladani rasul kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang jujur untuk meneladani rasul atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara wadzalika bimutaba'ah, dan hal itu dengan cara mengikuti ma abihi, apa yang beliau bawa. Dengan cara mengikuti apa yang beliau bawa min indi rabbih, dari sisi Rabb-nya. Siapa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara mengikuti setiap apa yang beliau bawa, wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh segala fanatisme. At-taqalid itu artinya fanatisme. Asy-syarqiyah yang ke timur-timuran, wal gharbiyah dan ke barat-baratan. Maksudnya apa? Di sini Syekh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya seorang dai harus benar-benar memiliki semangat yang jujur, yakni maksudnya semangat yang tinggi yang tidak mudah goyah oleh apapun. Untuk apa? Untuk selalu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti semua yang beliau bawa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ikuti semuanya. Apa yang diajarkan oleh beliau, semua diamalkan. Wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh fanatisme yang berbau ke barat-baratan ataupun ke timur-timuran. Di sini beliau menyebutkan ke barat-baratan, ke timur-timuran, yakni maksudnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Namun yang namanya fanatik, itu sangat umum, sangat luas. Ada orang yang fanatik kepada satu sosok. Ada juga fanatik kepada sebuah suku. Ada juga yang fanatik kepada sebuah negara. Dan juga fanatik kepada sebuah kelompok. Maka itu semua adalah sesuatu yang tidak boleh didahulukan dibanding kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam tidak melarang kita meneladani seseorang. Agama Islam tidak melarang kita mencintai negara kita, tidak. Agama Islam juga tidak melarang seseorang itu mencintai kabilahnya, mencintai sukunya, mencintai negaranya, tidak melarang. Namun yang penting yang harus dicatat adalah dia harus menjadikan semua kecintaan itu tadi di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, yang paling atas itu harus kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, barulah kecintaan kepada yang lain. Artinya apa? Artinya ketika dua hal bertabrakan, di mana dia harus memilih antara kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, dan memilih sesuatu yang dibawa oleh sosok yang diteladani, atau kelompok yang dia ikuti, atau suku yang dia berasal darinya, maka tentunya dia harus mendahulukan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sanalah letak pentingnya. Kita tidak dilarang untuk mencintai seseorang, mencintai negara kita silahkan. Namun harus dipahami itu semua di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika ada sebuah kebenaran datang kepada kita, dahulukan kebenaran tersebut. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang terdahulu. Sebagai sebuah contoh, ada sebuah peristiwa besar dalam sejarah agama Islam, yaitu di mana Musailamah al-Kadzdzab, seorang nabi palsu yang pertama kali mengaku sebagai nabi palsu, Musailamah al-Hanafi, yang berasal dari kabilah Banu Hanifah, Bani Hanifah. Dia mengaku sebagai nabi. Orang-orang semuanya tahu, semuanya sadar, Musailamah itu bohong, Musailamah itu dusta. Semuanya tahu, semuanya sadar. Namun kenapa? Diceritakan dalam sejarah, pengikut
Islam Al-Kadzdzab ini sangat banyak, ribuan pengikutnya. Bahkan pasukan kaum muslimin kesulitan melawan mereka. Berhari-hari, butuh berhari-hari untuk menaklukkan pasukan Musailam. Sangat banyak pengikutnya. Padahal tadi dikatakan semuanya sadar kalau Musailam itu kadzdzab, pendusta. Kenapa alasannya? Sudah tahu salah kok diikuti. Kenapa alasannya? Fanatisme kabilah ketika itu. Orang-orang yang mengikuti Musailamah, mereka tahu Musailamah itu dusta, bohong. Tapi karena itu tadi, berasal dari suku yang sama, akhirnya dia pun menolong Musailamah. Berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dekat, akhirnya dia menolong Musailamah. Berasal dari daerah yang sama dengan Musailamah, dia pun menolong Musailamah. Padahal mereka semua sadar Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Namun karena itu tadi, fanatisme mengalahkan kebenaran, sehingga mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan ada seorang yang pernah duduk, belajar bersama Nabi SAW, juga ikut terjerumus kepada fitnahnya Musailamah. Wal'iyadzubillah. Tentunya kita semua tidak ingin hal tersebut terjadi kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Maka hendaknya selalu kita tanamkan, kebenaran itu adalah segalanya, di atas segalanya. Sehingga jangan selalu memikirkan hal yang kedua dan ketiga. Yang penting yang benar yang mana, itulah yang harus diikuti. Nah, apalagi sebagai seorang da'i, dia harus tahu yang mana yang benar, yang mana salah. Dan yang benar ini harus selalu diikuti. As-sifatus sabi'ah, kita masuk ke dalam sifat yang ketujuh. Ciri-ciri seorang da'i atau sifat seorang da'i yang ketujuh. Istithmarul awqati fi kulli ma yanfa'u wa yufidu fid dunya wal akhirati. Memanfaatkan waktu di setiap saat fi kulli ma yanfa'u, untuk sesuatu yang bermanfaat. Fid dunya wal akhirah, bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Sifat yang ketujuh yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat itu apa? Semua yang bermanfaat, entah itu bermanfaat bagi dunia kita ataupun bagi akhirat kita. Kenapa di sini disebutkan bermanfaat bagi dunia kita? Nah, Asy-Syaikh ingin menjelaskan bahwasanya seorang muslim, ya, dia juga harus memperhatikan dunianya. Artinya, jangan hanya ibadah terus, tapi juga perlu diperhatikan dia mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarganya. Dia harus mencari nafkah untuk anak istrinya. Namun, dia juga harus melakukan ibadah untuk memupuk pahala yang akan disiapkan untuk di akhirat nanti. Dua-duanya adalah hal yang penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya di antara sifat ad-da'iyah, sifat seorang da'i itu harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk dua hal ini. Hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan juga hal yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat nanti. Sehingga jangan sampai seorang da'i, terkadang ada seorang da'i kerjanya Masya Allah berdakwah, beramal soleh, ya, ibadah. Tapi lupa gak nyari uang. Lebih lupa tidak mau bekerja. Sehingga keluarganya pun kesulitan. Mau makan saja sulit keluarganya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seorang muslim harus memperhatikan dua kewajiban yang ada. Kewajiban untuk menabung pahala di akhirat nanti. Dan kewajiban yang kedua yaitu menghidupi anak istri. Karena itu juga sebuah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang muslim itu juga harus memperhatikan sisi duniawinya. Walaupun semua memiliki porsi masing-masing. Gak boleh sama antara porsi dunia dan porsi akhirat. Tentunya semua punya bagian sendiri. Namun intinya dua-duanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh yang satu ditinggalkan, yang satu dikerjakan. Semua dilakukan, semua dilaksanakan dengan porsinya sendiri-sendiri yang sesuai. Nah, maka di sini Asy-Syaikh Zaid rahimahullah mewasiatkan kepada seorang dai untuk selalu menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk beramal ibadah, berdakwah, dan juga untuk mencari
Sehingga tidak ada lagi seorang da'i ya, yang ternyata hidupnya hanya sekedar berpegang tangan kepada orang lain. Gak mau mencari nafkah. Kerjanya mengajar saja, tapi gak mau mencari nafkah, gak mau berusaha. Maka yang seperti ini bukan sifat seorang da'i. Kita tahu dengan baik para ulama kita, para masyayikh kita. Entah itu dari zaman dahulu maupun para ulama mu'asirin. Mereka semua itu adalah orang-orang yang bekerja. Walaupun mereka punya tanggung jawab sebagai alim, sebagai ulama senior. Tanggung jawabnya gak kayak kita. Tanggung jawabnya sangat besar. Ambil contoh Syekh Rabi misalkan. Beliau sebagai panutan dan juga orang yang bertanggung jawab bisa dibilang ya, kepada dakwah di berbagai tempat di Indonesia, di negara mana, semuanya kembali kepada beliau kalau ada apa-apa. Namun beliau juga punya usaha. Beliau punya pom bensin, beliau punya usaha-usaha yang lain. Begitu juga para ulama yang lain. Bahkan para ulama dahulu banyak sekali yang memiliki usaha yang sangat besar sehingga bahkan menjadi julukannya. Seperti ada julukan Az-Zayyat. Ya. Salah seorang perawi hadis ada yang dijuluki sebagai Az-Zayyat. Yang ini penjual minyak. Jangan kira dia penjual minyak jualannya hanya sekedar satu ember, tidak. Jualannya berdrum-drum dikatakan. Jualannya berdrum-drum. Banyak sekali. Pengusaha besar. Namun dia seorang ulama. Al-Layth bin Sa'ad. Beliau memiliki kebun-kebun yang sangat banyak. Usahanya adalah kebun pertanian. Setahun bisa menghasilkan puluhan miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Semuanya punya usaha. Ya, yang mana mereka tidak pernah hanya fokus kepada satu sisi. Namun sisi yang lain ditinggalkan tidak. Itulah para ulama kita. Mereka mengerjakan kewajiban ukhrawi. Kewajiban akhiratnya. Dan juga tidak melupakan kewajiban dunianya. Karena kita punya tanggung jawab, anak, istri, semuanya adalah tanggung jawab kita. Yang mana di akhirat nanti kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, as-sifat ats-tsaminah, sifat yang kedelapan. Al-hirsu 'ala nashril 'ilmi wa i'ta'ihi aghlal awqati. Sifat yang kedelapan atau ciri-ciri yang kedelapan. Al-hirsu, bersemangat ala nashril ilmi, bersemangat untuk menyebarkan ilmu, bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Wa i'ta'ihi aghlal awqati, dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal, memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sifat yang kedelapan. Seorang da'i, seorang muslim, dia harus memiliki semangat di dalam dirinya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika dia melihat seorang yang butuh penjelasan, dijelaskan. Seorang yang melakukan kejelekan, dia bersemangat untuk mengajarkan apa yang sebaiknya dilakukan. Melihat keluarganya, bersemangat untuk mengajari kebaikan kepada keluarga. Wa i'ta'ihi aghlal awqat, dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Artinya apa? Bukan hanya sekedar sampingan, tidak. Namun harus menganggap bahwasanya ini kewajiban seperti kewajiban yang lain. Bukan kerjaan sampingan yang kalau ada waktu dilakukan, kalau enggak ya sudah. Bukan seperti itu. Nashrul ilm, menyebarkan ilmu, bukan hanya tugas seorang ustaz, seorang da'i yang besar, seorang mudaris, tidak. Kita semua memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki. Tentunya sesuai dengan porsi kita. Mungkin ada yang ilmunya besar, ya disebarkan ilmu yang besar tadi. Ada ilmu yang hanya sedikit, ya disebarkan apa yang dia miliki. Sesuai dengan porsi ilmunya masing-masing. Nah, di sini sifat yang kedelapan, seorang da'i itu harus bersemangat. Nah, jangan melihat keluarganya melakukan keburukan. Ah, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak ke sholat. Terus biarinlah. Melihat istrinya gak pernah taklim misalkan. Ah, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak taklim. Ya sudahlah, biarin dia gak taklim, yang penting saya taklim. Jangan seperti itu.
Seorang muslim itu harus punya semangat. Dicoba dulu. Ya. Dicoba dulu mengajak orang lain kepada kebaikan. Jika dia menerima ajakan kita, walhamdulillah. Kita mendapatkan dua pahala. Pahala mengajak dan juga pahala orang lain mengamalkan ajakan kebaikan yang kita telah berikan. Adapun jika seandainya dia menolak, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Yaitu apa? Kebaikan dari kita mengajak tadi. Dan itu sebuah ibadah juga. Maka mengajak kepada kebaikan tidak akan luput dari kebaikan. Tidak akan luput dari pahala. Kita mengajak orang lain, kita akan pasti dapat pahala. Hanya bedanya, kalau dia menerima, pahala kita lebih banyak. Tapi kalau dia menolak, kita tetap dapat pahala. Yaitu apa? Pahala al-amru bil ma'ruf. Pahala mengajak kepada kebaikan. Maka seorang yang mengajak kebaikan, jangan kira, ah nanti kalau dia menolak, apa untungnya buat saya? Jangan. Pasti kamu untung. Enggak dapat untung di dunia, di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan kebaikan untuk. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, semangat ini harus diiringi dengan ilmu. Jangan hanya sekedar semangat, ngelihat orang di tengah jalan, melakukan keburukan, langsung dihantam, langsung diceramahi misalkan. Melihat keluarganya melakukan keburukan, langsung diceramahi. Perlu mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Kemudian perlu melihat situasi dan kondisi yang baik. Apakah kita pas kalau kita menyampaikan di majelis tersebut misalkan. Jika ada misalkan kita melihat sebuah kemungkaran, apakah pas jika kita melaksanakannya ketika itu juga. Nah, sebagai seorang dai kita harus fatin, harus cerdas, ya, dan harus bijak. Kita punya semangat untuk mengajak kepada kebaikan, tapi kita juga harus cerdas, harus pintar-pintar ngatur waktu. Ini pas apa tidak? Enggak pas ya sudah, jangan sekarang. Kita akhirkan nanti misalkan. Namun tetap kita harus memiliki semangat untuk mengajarkan, menyebarkan kebaikan. As-sifatut tasi'ah. Kita lanjutkan sifat yang ke-9. Atau ciri-ciri yang ke-9. Muhawalatu kathratil ittila'i wal qira'ati fil kutubil mufidati min qadimin wa hadithin. Sifat yang ke-9, ciri-ciri yang ke-9, muhawalah, selalu berupaya. Muhawalah, selalu berupaya, kasratul ittila', untuk banyak membaca dan banyak menelaah. Selalu berupaya untuk banyak membaca fil kutubil mufidah, membaca dan menelaah buku-buku yang bermanfaat. Min qadimin, baik itu buku-buku terdahulu, yakni buku-buku karangan ulama terdahulu, wa hadithin, ataupun buku-buku yang dikarang oleh para ulama masa kini. Ja'ilan fil muqaddimati Al-Qur'an al-Karima wa kutub tafsirihi al-mashhurah. Dengan menjadikan yang nomor satu, dengan menjadikan yang nomor satu adalah Al-Qur'an al-Karim wa kutub tafsirihi al-mashhurah, serta kitab-kitab tafsir yang ternama, yang termasyhur. Wa kutubus sunnah al-mutahhar, dan juga kitab-kitab sunnah yang suci. Kal ummahatis sif, seperti, sebagai contoh, seperti buku hadis yang 6. Nah, sedikit penjelasan, sifat yang ke-9. Seorang dai haruslah orang yang rajin membaca. Orang yang rajin untuk menelaah kitab, menelaah buku. Jangan hanya sekedar mencukupkan diri kita dengan belajar di ta'lim, dengan majelis ilmu. Jangan. Karena majelis ilmu itu paling polnya sehari, setiap hari. Paling polnya sehari sekali, itu pun setiap sesi paling hanya sekitar 1 jam, 2 jam. Itu pun jarang yang seperti ini. Di kebanyakan tempat paling sepekan 3 kali. Ya. Atau bahkan ada yang 2 kali. Atau bahkan hanya yang sepekan sekali. Maka jika seorang dai, seorang muslim,
hanya mencukupkan dirinya belajar ketika di majelis ilmu saja, maka dia akan mendapatkan hanya sedikit sekali. Wong ustadznya saja loh menyampaikan sedikit. Apalagi dia nanti menerimanya pasti lebih sedikit dari apa yang disampaikan. Gak mungkin orang menyampaikan lalu kemudian mendengar 100% semua ditangkap. Pasti nanti akan ada yang terlewat. Sehingga seorang muslim, seorang dai itu harus semangat, harus rajin membaca buku. Buku apa? Semua buku yang bermanfaat. Entah itu karangan ulama terdahulu yang berbahasa Arab, ya, jika mampu, ataupun karangan ulama yang di masa kini.

entah itu karangan ulama terdahulu yang berbahasa Arab, ya, jika mampu, ataupun karangan ulama yang di masa kini, ya, yang kalau seandainya seorang Muslim itu tidak bisa atau belum bisa belajar bahasa Arab, maka sekarang sudah banyak buku berbahasa Indonesia. Sudah banyak kitab-kitab para ulama yang diterjemahkan. Maka tidak ada lagi alasan saya enggak bisa bahasa Arab, gimana saya membaca. Tidak ada lagi ada alasan seperti itu. Atau alasan, wah saya enggak punya uang mau beli buku. Ya cari uang sana. Karena yang namanya belajar itu butuh mablang. Butuh ongkos. Ya. Orang mau belajar enggak punya ongkos, ya sama saja enggak mau belajar. Nah, sifat yang kesembilan ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seorang Muslim harus rajin membaca. Nah, yang pertama tentunya memulai dari mempelajari Al-Quran dulu. Waqutubu tafsirihi, dan kitab-kitab tafsirnya. Jika dia mampu bahasa Arab, baca kitab-kitab tafsir yang ternama. Kalau tidak, carilah yang terjemahan. Setahu saya sudah ada terjemahan. Tafsir Sa'di misalkan. Ya, sudah ada. Bahkan tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah juga sudah ada. Maka dipelajari tafsir-tafsir yang sudah ada. Waqutubu sunnah. Begitu juga kitab-kitab sunnah. Ya, ini kitab-kitab hadis. Kal ummahatis sitt, seperti kitab hadis yang enam. Apa maksudnya kitab hadis yang enam? Tentunya kitab hadis itu sangat banyak. Ya. Kitab hadis itu sangat banyak. Namun para ulama menentukan, ya, bahwasanya di antara kitab hadis yang sangat banyak ini, ada enam di antaranya yang menjadi rujukan utama. Nah, yang menjadi rujukan utama. Yaitu yang pertama, kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kita sebutkan secara urut sesuai dengan urutannya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Urutannya sesuai dengan tingkat kesahihan hadis yang ada di dalamnya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Lalu yang kemudian, Sahih Muslim. Lalu kemudian yang ketiga, Sunan Abu Dawud. Lalu kemudian yang keempat, Sunan Tirmizi. Dan yang kelima adalah Sunan Nasa'i. Dan yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, enam buku hadis ini adalah enam buku hadis yang ditentukan oleh para ulama menjadi rujukan utama kaum muslimin. Mungkin ada seorang yang bertanya, loh bagaimana dengan kitab musnad punya Imam Ahmad? Loh bagaimana dengan kitab muwatta' punyanya Imam Malik? Bagaimana dengan kitab musnad punyanya Imam Syafi'i? Mereka ini kan para ulama yang kedudukannya lebih tinggi daripada al-imam yang enam itu tadi. Nah, memang benar. Namun para ulama menentukan enam kitab hadis ini. Yang pertama, kitab Bukhari dan Muslim ditentukan karena dua kitab ini adalah ashahul kutub. Yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang paling sahih. Jika dibandingkan kitab-kitab yang lain, maka dua kitab ini memiliki atau berisi hadis-hadis yang paling sahih. Hadisnya paling kuat. Maka dua kitab ini ditentukan sebagai peringkat pertama dan kedua kitab hadis yang menjadi rujukan. Adapun yang berikutnya, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, menjadi rujukan karena dalam kitab-kitab ini terdapat hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam kitab Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Sehingga ditambahkanlah Sunan Abu Dawud, ditambahkanlah Sunan Tirmidzi, ditambahkanlah Sunan Nasa'i, ditambahkanlah Sunan Ibnu Majah. Yang awalnya hanya lima kitab, Sunan Nasa'i saja. Lalu kemudian ditambahkan lagi enam, yang keenam yaitu Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Karena empat kitab Sunan ini tadi memiliki hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam kitab Bukhari dan kitabnya Sahih Muslim. Sehingga yang empat ini pun melengkapi dua kitab tadi, sehingga menjadi enam kitab hadis rujukan utama kaum muslimin. Mungkin seseorang bertanya, kenapa kok enggak ditambahkan musnadnya Imam Ahmad? Kok enggak ditambahkan muwatta'nya Imam Malik? Padahal musnadnya Imam Ahmad itu kalau dari tingkat kesahihan enggak kalah dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu juga kitabnya muwatta' Imam Malik, enggak kalah dengan mereka berdua. Jawabannya adalah karena hadis-hadis yang ada dalam kitab musnad dan juga kitab muwatta' dan juga kitab yang lain itu sudah ada di dalam kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Nah, sehingga tidak dijadikan lagi sebagai rujukan utama.

Baik, ini tambahan faedah saja. Namun seorang muslim harus tahu ya, rujukan utamanya itu apa. Yang pertamanya Al-Quran dengan kitab-kitab tafsirnya. Tentunya dalam memilih kitab tafsir juga kita harus jeli. Ya. Kita harus jeli kitab tafsir ini punya siapa. Maka pilihlah kitab tafsir yang sudah jelas pengarangnya yaitu ulama Ahlus Sunnah. Begitu juga kitab-kitab hadis, pensyarahnya sangat banyak. Maka kita juga harus jeli memilih syarah kitab hadis yang sudah jelas ini adalah ulama Ahlus Sunnah. Baik, kita lanjutkan sifat yang ke-10. As-sifatul 'ashirah, sifat yang ke-10. Ikhtiyarul uslubil hasani fil mau'izati wal jadali wal munadharati wa ta'allumi alladhi yanbaghi an tura'a fihi mustawayatun nasi fil fahmi wal hajati. Sifat yang ke-10 atau ciri-ciri yang ke-10, ikhtiyarul uslub al hasan, memilih metode yang baik. Memilih uslub itu metode al-hasan yang baik. Memilih metode yang baik fil mau'izah, ketika menyampaikan nasihat mau'izah, wal jadal, dan ketika berdiskusi, wal munadharah, maknanya kurang lebih sama. Al jadal dan munadharah maknanya berdialog, berdiskusi. Wa ta'allum, dan ketika proses belajar. Nah, memilih metode yang baik ketika menyampaikan nasihat dan ketika berdiskusi atau berdialog dan ketika proses belajar. Yang mana hal ini penting untuk diperhatikan. Mustawayatun nas, penting untuk diperhatikan pula perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi kebutuhannya. Yang mana penting juga untuk diperhatikan perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi al-hajah, kebutuhannya. Maksudnya apa? Sifat yang ke-10 ini mengajarkan kepada kita, seorang muslim, seorang dai yang ingin mengajak kepada kebenaran, kita harus cerdas dalam memilih, harus bijak dalam memilih metode yang pas, yang tepat ketika mengajak seseorang kepada kebaikan. Kenapa? Karena setiap orang itu punya keadaan yang berbeda. Dan setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang sekali disampaikan langsung paham. Ada juga orang yang butuh penjelasan yang pelan-pelan. Maka sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim yang mengajak kepada kebaikan, dia harus benar-benar tahu, oh ini orangnya harus pelan-pelan sekali. Maka dia harus menyampaikan dengan pelan-pelan. Oh ini orangnya mudah tersinggung misalkan. Maka dia harus menyampaikan dengan bahasa yang sangat halus sekali. Oh ini orangnya, kalau kita pelan-pelan dia gak paham. Ya, harus cepat dan langsung singkat tapi padat mengenai sasaran. Maka kita juga harus menggunakan cara yang pas. Maka seorang muslim harus tahu yang mau diajak ini orangnya seperti apa. Gunakanlah metode yang pas pada masing-masing keadaan. Makanya kemudian Asy-Syaikh menambahkan idh, karena inna likulli maqamin maqalan. Karena sesungguhnya pada setiap keadaan maqalan, ada ucapan yang pas, ada ucapan yang tepat. Wa inna likulli zamanin rijalan. Dan pada setiap masa itu ada laki-laki yang tepat juga. Artinya apa? Bukan berarti kita tahu tentang kebenaran, lalu kemudian di setiap kali ada kesempatan kita sampaikan kebenaran tersebut. Bukan berarti kita mengerti, mengetahui satu kebenaran, lalu kemudian dalam semua peristiwa kita langsung ikut berbicara, tidak. Nah, setiap keadaan ada waktu yang pas ketika berbicara. Dan setiap keadaan, setiap masa, setiap peristiwa, ada orang-orang yang tepat untuk berbicara.
Maka kita harus tahu diri. Ya. Harus tahu diri kita ini kira-kira pas atau tidak dalam keadaan tersebut. Oh ini pas untuk berbicara, silakan berbicara. Oh ini gak pas kalau berbicara sekarang. Jangan berbicara dulu, nanti misalkan. Kita akhirkan. Jika sudah berdua dengan orang tersebut misalkan. Nah, sebagai contoh. Atau ada sebuah keadaan, oh ini saya bukan kelasnya untuk berbicara. Ya sudah diam. Oh ini saya saatnya saya untuk berbicara. Karena ini berkaitan dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya. Silakan berbicara. Namun kita harus cerdas memilih uslub, ya, memilih metode yang tepat, waktu yang tepat, keadaan yang tepat. Bagaimana? Ya harus pintar. Sebagaimana kata pepatah, Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Ini pepatah Arab. Orang-orang Makkah itu lebih tahu dengan gang-gangnya. Syu'ab itu ya ini jalan-jalan kecil yang di Makkah. Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Penghuni Makkah, penduduk Makkah itu lebih tahu tentang jalan-jalan kecil yang ada di Makkah. Maksudnya apa? Setiap orang itu tahu tentang dirinya sendiri, tentang keadaannya dirinya sendiri. Saya misalkan bertanya, saya gimana ya baiknya? Kalau saya mau mengajak bapak saya, loh, kamu yang tahu tentang ayah kamu sendiri, bagaimana ayah kamu itu? Orangnya demikian-demikian, maka pilihlah metode yang tepat. Kita yang harus cerdas, harus tahu tentang keadaan kita masing-masing. Baik, as-sifatul hadiyatu asyrah. Sifat yang ke-11. Al-inayatu bil lughatil arabiyyati. Idh hiya lughatul Qur'anil Karim. Selalu memperhatikan belajar bil lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Ya, ini selalu memperhatikan untuk belajar bahasa Arab maksudnya. Id hiya lughatul Qur'an. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an. Falakam ra'aina min i'radin. Sungguh betapa banyak kata Asy-Syaikh rahimahullah. Sungguh betapa banyak min i'rad. Orang-orang itu berpaling an hadithi man yalhan. Berpaling dari perkataan orang yang yalhan. Al-lahan itu adalah kesalahan berbicara ketika menggunakan bahasa Arab. Entah itu salah harokatnya, entah itu salah memilih kata, atau salah di dalam menyusun katanya. Kesalahan dalam bahasa Arab itu namanya lahan. Nah, Asy'ah mengatakan banyak terjadi. Seorang da'i itu salah dalam berbicara bahasa Arab. Mungkin salahnya sedikit, gak banyak. Tapi dengan itu akhirnya orang yang mendengarkan tidak lagi respect. Gak lagi menghormati orang tersebut. Sehingga baca Quran aja salah kok. Dia mau ngajari kita. Ya sudahlah. Sudah banyak yang terjadi demikian. Seorang da'i menyampaikan muhadarah, menyampaikan wejangan yang Masya Allah mungkin. Tapi ketika baca Quran, baca Qurannya itu gak fasih misalkan. Atau membaca Qur'an yang masih tetak-tetak. Membaca hadis panjang pendeknya masih salah. Maka ini sebuah aib, sebuah celaan bagi seorang da'i. Maka seorang da'i, seorang muslim harus belajar bahasa Arab. Harus memiliki inayah. Harus selalu memperhatikan bahasa Arab. Semampunya. Jangan katakan, wah saya sudah tua, gak lagi nyantol sudah bahasa Arab. Saya ini umurnya sudah sepuh, gak bisa sudah saya belajar bahasa Arab. Sulit sekali. Sesulit apapun, tetaplah coba. Sesulit apapun, tetaplah untuk mencoba. Jika memang engkau bisa, walhamdulillah, engkau mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Namun jika tidak mampu untuk menerima, atau hanya mampu menerima sedikit saja, maka minimal yang engkau mendapatkan kebaikan, semangat untuk belajar Al-Quran, semangat untuk mempelajari bahasanya Al-Quran, bahasanya Rasulullah, sehingga dengan itu Allah sudah menetapkan untukmu pahala semangatmu itu tadi. Maka tidak ada ruginya untuk selalu berusaha mempelajari bahasa Arab. Nah, itu adalah yang ke-11. Dan tentunya ini juga penting. Seorang da'i itu harus bisa bahasa Arab. Nah, lalu kemudian yang ke-12. Nah, as-sifatu tsaniyatu asyrah. Sifat yang ke-12. Atau ciri-ciri yang ke-12. Muakabatul ahdathi.
mengikuti peristiwa yang terjadi. Muakabah, yakni selalu mengawasi, selalu mengikuti. Al-ahdath, peristiwa-peristiwa yang terjadi, yakni maksudnya yang terjadi di sekitar kita. Wa ma'rifatu zamanil alladhi ya'ishu fihi. Dan dia harus mengenal masa yang di mana dia tinggal di dalamnya. Wal wasatul ladzi yu'asiru dzawihi. Dan dia juga harus mengenal lingkungan di mana dia tinggal bersama keluarganya. Ini sifat yang ke-12, mengikuti peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Lalu mengenal dengan baik masa atau zaman yang kita tinggal di dalamnya, serta mengenal dengan baik lingkungan yang kita tinggal di dalamnya. Mengenai sifat atau ciri-ciri yang ke-12 ini terkadang orang, atau bisa dibilang seorang muslim itu antara dua berlebih-lebihan, antara dua keburukan. Ada seorang muslim yang terlalu fokus untuk dalam hal ini. Setiap hari kerjaannya baca berita terus. Apa yang terjadi dia yang paling tahu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya lupa baca Quran. Sampai akhirnya lupa buka kitabnya yang sudah ada di rak bukunya. Kenapa? Terlalu fokus untuk mengejar berita-berita yang terjadi di negerinya. Namun keburukan yang lain juga kebalikannya. Seorang muslim gak mau tahu kejadian yang ada terjadi di negaranya. Sedang ada gempa di negeri sebelah, dia gak tahu. Saudara-saudaranya di sebelah sedang tertimpa musibah, longsor misalkan. Dia gak tahu sama sekali. Maka yang seperti ini juga tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam mengikuti berita tidak boleh. Dan tidak mau tahu tentang apa yang terjadi sekitar kita itu juga tidak baik. Maka seorang muslim harus berada di tengah-tengah. Dia harus mengikuti peristiwa yang terjadi, namun dengan porsi yang pas. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Sangat penting seorang da'i itu tahu. Apa kegunaannya banyak? Di antaranya adalah ketika dia menyampaikan nasihat, misalkan dia akan bisa mencari metode yang pas, yang sesuai dengan keadaannya. Misalkan ada sebuah daerah yang sedang ditimpa musibah. Semuanya kehilangan harta kekayaannya. Ternyata seorang da'i menyampaikan nasihat tentang ayo bersedekah misalkan. Kepada orang yang sudah dihabis kekayaannya tadi. Memang benar sedekah itu adalah sebuah kebaikan. Namun menyampaikan tersebut ya kurang pas. Oh ini orang yang butuh dibantu. Justru malah dia diperintahkan untuk sedekah. Nah itu salah satu contoh saja. Makanya seorang da'i itu harus tahu apa yang terjadi di negerinya. Apa yang terjadi di daerahnya pada khususnya. Terjadi pada saudara-saudaranya. Di daerahnya, di daerah sebelahnya. Dan dia juga harus mengenal lingkungannya dengan baik. Orang yang tinggal di lingkungan yang mayoritasnya suku tertentu misalkan. Oh ternyata suku tersebut tabiatnya seperti ini. Maka ketika dia menyampaikan sebuah nasihat, maka disesuaikan metodenya dengan penghuni lingkungan tadi. Oh ternyata orang-orangnya itu tabiatnya itu sangat lembut-lembut misalkan. Gak bisa tersinggung sedikit sekali. Maka dia harus berhati-hati memilih kata yang pas. Ya. Kata yang lembut, kalimatnya yang halus. Agar tidak ada yang tersinggung di majelis tersebut. Misalkan. Itulah pentingnya mengetahui keadaan sekitar kita. Dan seorang da'i harus tahu. Harus tahu. Namun dengan porsi yang pas. Gak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai karena semangat untuk mengetahui apa yang terjadi, akhirnya setiap hari kerjaannya baca berita terus. Ya. Entah itu melihat media visual ataupun media baca, media cetak, selalu mengikuti. Jangan. Akhirnya itu akan melalaikan dari kewajiban yang paling penting, yaitu apa? Membaca Quran, mempelajari Al-Quran, membaca hadits Nabi, mempelajari hadits-hadits Nabi, membaca sirah Nabi, ya. Bahkan terkadang orang itu tahu keadaan politik di negeri ini, politik sana. Tapi ketika ditanya tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak tahu. Nabi itu lahir tahun berapa nggak tahu. Nabi itu diutus menjadi Rasul umur berapa nggak tahu. Tapi ketika ditanya si Fulan itu jadi presiden umur berapa tahu deh. Si Fulan jadi presiden dalam berapa periode tahu. Nah maka jangan seperti itu.
Mengetahui keadaan sekitar itu harus dengan porsi yang pas. Kita harus tahu namun dengan porsi yang tepat. Kita lanjutkan. As-sifatu tsalitsatu asyrah. Sifat yang ke-13. Atau ciri-ciri yang ke-13. Kathratul istishhadi bil Qur'anil Karimi biqasasihi wa amthalihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Memperbanyak untuk mengutip al-istishhad, yakni mengutip, menyebutkan bil Qur'anil Karim, mengutip dari Al-Qur'an. Biqasasihi, baik itu dari sisi kisah-kisahnya, wa amthalihi maupun peribahasa-peribahasanya, wa wa'dihi dan juga janji-janji Allah yang ada di dalamnya, wa wa'idihi dan juga ancaman-ancaman Allah yang ada di dalamnya. Wa kadza bil qasasi wal amthali allati ista'malaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga wa wa'dihi dan juga janji-janji Allah yang ada di dalamnya, wa wa'idihi dan juga ancaman-ancaman Allah yang ada di dalamnya. Wa kadza bil qasasi wal amthali allati ista'malaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan kisah-kisah serta peribahasa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai sifat yang ke-13 ini, yaitu seorang dai, seorang muslim ketika berbicara, ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun berbicara secara umum, ya, harus memperbanyak mengutip dari Al-Qur'an, harus memperbanyak mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat aneh jika seorang mengajak kepada agama Islam tapi yang dikutip itu perkataannya fulan wa allan yang tentunya itu dari negeri barat misalkan. Atau memperbanyak istishhad tentunya tapi dari tokoh-tokoh yang ada di masa kini misalkan. Tanpa ada sedikit pun menyebutkan ayat Al-Qur'an, tanpa ada satu pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah aib juga bagi seorang dai. Menyampaikan sebuah nasihat, sebuah wasiat, ataupun berbicara secara umum, yang pertama yang harus dia kutip itu adalah Al-Quran dulu, ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dari Al-Quran maupun itu dari hadis, keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Maka sebagai seorang Muslim, sebagai seorang dai, harus banyak mengutip dari Al-Quran. Mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dari kisah-kisahnya. Seorang ayah misalkan. Sebelum tidur mengisahkan kepada anak-anak kecilnya. Memberikan kisah pengantar tidur. Maka jangan engkau berikan kisah-kisah tentang si A, si B. Biasakanlah dengan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Cerita-cerita yang ada di dalam hadis. Atau cerita-cerita tentang para ulama salafus soleh. Sebutkan cerita tentang para nabi. Sebutkan cerita tentang tokoh-tokoh ulama kita. Banyak sekali cerita-cerita yang mengagumkan untuk para anak kecil maupun orang dewasa. Nah, maka itu sebagai contoh saja. Orang tua mau menyebutkan kisah, biasakan kisah-kisah Al-Quran. Kisah-kisah yang ada di hadis, cerita nabi, atau cerita tokoh-tokoh ulama sunnah. Jangan justru malah membiasakan dengan kisah-kisah yang fiktif. Ya? Kisah-kisah yang bohong sebenarnya. Yang enggak ada wujudnya, bukan berasal dari dunia nyata. Seorang muslim harus memperhatikan demikian. Mungkin terlihat remeh, ya. Mau tidur dikasih cerita tentang apa sih dulu, kancil dan apalah misalkan, ya. Atau cerita yang gajah dan apalah misalkan. Yang semua itu fiktif sebenarnya. Kelihatannya sepele, ah cuma kisah buat anak kecil kok. Namun ingat, anak kecil itu akan tumbuh dewasa sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya. Kalau dari kecil orang tuanya sudah ngajari nyanyi misalkan. Mau tidur diajari nyanyi, diajari cerita-cerita bohong. Ya. Nanti ketika besar dia akan mendidik anaknya seperti itu juga. Akhirnya apa? Timbal baliknya ya ke orang tuanya yang pertama tadi. Kalau dosa, dosa semua sudah. Ya. Makanya dari kecil kita biasakan mempelajari, membiasakan. Kita belikan buku-buku cerita para nabi, buku cerita para ulama, ya,

0: agar mereka terbiasa dari kecil mengenal sosok-sosok, figur-figur yang baik, teladan yang baik. Bukan sosok fiktif yang enggak bisa kita teladani. Mau teladani di mana? Tokohnya saja sebenarnya enggak ada, ya. Entah itu di novel ataupun di film, ya. Yang asalnya enggak ada wujudnya tokohnya, hanya karangan saja, orang yang menulis ceritanya. Yang mana orang anak kecil akhirnya meneladani sosok-sosok yang tidak ada wujudnya. Yang akhirnya dia nanti ketika besar akan bingung. Siapa yang jadi teladan saya? Semua yang dulu saya kenal dari kecil ternyata enggak ada wujudnya. Nah, makanya dibiasakan sejak kecil, ya, kita menyebutkan atau mengajarkan untuk mengenal atau menceritakan dari Al-Quran, dari hadis. Begitu juga peribahasa-peribahasa kita ambil. Peribahasa yang dalam Al-Quran, dari hadis ataupun yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah. Baik, kita lanjutkan. As-sifatur rabi'atu asyrah. Sifat yang ke-14. At-tadarruju wal marhaliyatu ma'al mad'uwin. Fayu'allimuhum sigharal ilmi qabla kibarihi. At-tadarruj, bertahap. Wal marhaliyah, maknanya sama, bertahap. Bertahap ma'al mad'uwin. Bertahap dalam mengajarkan para mad'uwin, para jamaah kita, para audien. Bertahap dalam mengajarkan kepada audien. Fayu'allimuhum sigharal ilmi qabla kibari. Maka hendaknya memulai dengan mengajarkan kepada mereka sigharul ilm. Ilmu, kalau sigor ini kalau kita artikan secara letterlocknya kecil. Namun yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu dasar dulu. Maka hendaknya dia memulai dengan mengajarkan ilmu dasar. Qabla kibari, sebelum ilmu-ilmu yang berat. Sebelum ilmu-ilmu yang berat. Nah, maka sifat yang ke-14 ini. Mengajarkan kepada kita ketika kita mengajarkan seseorang. Entah itu anak kita sendiri, istri kita sendiri. Ya, hendaknya kita memulai dengan ilmu-ilmu dasar dulu. Apa itu? Ilmu tauhid, ya, ilmu akidah. Ataupun ilmu-ilmu yang lain yang tentunya dari sanalah dimulai segalanya. Jangan orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang mustalah hadis misalkan. Atau orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang fikih muqaran misalkan. Fikih yang isinya madhab-madhab sangat banyak sekali. Maka yang seperti ini tidak tepat. Walaupun ilmu yang kamu sampaikan bermanfaat, tapi dia tidak akan bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Kenapa? Belum kelasnya, belum saatnya mereka mendengarkan yang demikian. Makanya ketika mengajarkan dimulai dari ilmu dasar dulu. Orang baru kenal sunnah diajarkan dulu bagaimana tauhid yang benar. Diajarkan dulu bagaimana ajaran ahlus sunnah, ajarannya nabi yang benar itu seperti apa. Nah, baru kemudian nanti diajarkan ilmu-ilmu yang berikutnya. Tentang ilmu fikih, tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itu adalah yang ke-14, yaitu bertahap ketika mengajarkan kepada seseorang. Kita lanjutkan as-sifatul khamisatu asyrah. Sifat atau ciri-ciri yang ke-15. Mura'atu admil itolati. Li'alla yamallad da'iyatu an-nasa. Au yaftinahum anid baruriyati min hawa'ijihim. Sifat yang ke-15. Hendaknya memperhatikan mura'ah. Hendaknya memperhatikan admul itolah. Agar tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama. Ya, ini maksudnya berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Li'alla agar. Li'alla yaman ledai. Agar. Seorang dai itu tidak membuat manusia bosan, menjadi jenuh. Agar seorang dai tidak membuat manusia, ini orang-orang yang mendengarkan nasihatnya, menjadi jenuh, menjadi bosan. Au yaftinahum anid daruriyat. Atau bisa juga, atau agar tidak menghalangi mereka dari kebutuhan-kebutuhan penting mereka. Dari keperluan penting mereka. Baik, sifat yang ke-15, yaitu agar seorang ketika menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah pelajaran, agar tidak terlalu berlama-lama. Tentunya yang nama lama ini tergantung kondisi. Kalau orang-orang taklim umum misalkan, yang isinya orang-orang yang bekerja, bapak-bapak yang punya kewajiban di luar taklim, maka ada waktu yang sesuai. Jika di dalam pondok isinya anak-anak yang memang 100% untuk belajar, maka waktunya juga sesuai. Masing-masing berbeda. Namun intinya tidak boleh terlalu lama. Agar apa? Agar tidak bosan yang mendengarkan. Bahkan terkadang gak cuma bosan, terkadang orangnya kapok mau datang lagi. Ya. Ikut taklim sekali, lama sekali. Akhirnya dia menahan lapar sampai perutnya sakit. Dia ini aslinya disuruh atau mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk beli ini dan itu, akhirnya terlewat sudah keperluannya. Sehingga justru sebuah kebaikan menjadi jalan kepada kejelekan. Maka yang seperti ini harus sangat penting untuk diperhatikan. Agar tidak terlalu berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Namun tentunya terkadang beberapa kesempatan itu penting untuk lama. Maka perlu diperhatikan, artinya yang namanya menyampaikan nasihat dalam waktu yang panjang itu bukan diharamkan secara mutlak, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah wejangan yauman kamilah, sehari penuh. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan semuanya. Dari pertama seorang manusia diciptakan sampai perjalanannya menuju akhirat, ahli surga menuju surga, penghuni neraka menuju neraka. Beliau sampaikan semuanya. Sehingga itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, seharian penuh beliau menyampaikan. Sholat habis sholat lanjut lagi. Beliau pernah menyampaikan seperti itu. Namun itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu sudah berada di akhir hayat beliau. Dan beliau perlu menyampaikan segala sesuatu tentang manusia ini. Agar mereka paham betul tentang agamanya, tentang kehidupannya. Dan yang bermanfaat bagi mereka dan juga yang buruk untuk mereka. Itu adalah sifat yang ke-15, yaitu agar tidak berlama-lama. Kita lanjutkan as-sifatus sadisatu asyrah. Sifat yang ke-16. Yaitu al-hirsu ala nailil hikmati allati arsyada ilaiha al-Qur'anul Karim. Sifat yang ke-16 yaitu selalu bersemangat untuk memperoleh kebijaksanaan, al-hikmah, kebijaksanaan. Allati arsyadal ilaihal Qur'an, yang mana Al-Qur'an telah menunjukkan kita semua kepadanya. Sifat yang ke-16 yaitu tentang seorang muslim, seorang dai, itu harus bersemangat untuk menjadi orang yang bijak. Nah, agar apa? Agar dalam menyampaikan sebuah nasihat, dia tidak terbawa emosi, tidak selalu menggunakan cara yang keras, cara yang kasar. Lalu bagaimana dengan orang yang dari awalnya tabiatnya sudah keras memang? Ada apa tidak? Banyak. Ya. Terkadang seorang muslim memang dari khilqahnya, dari sisi penciptaannya memang sudah seperti itu. Dia tabiatnya keras, gampang marah, gampang naik volume kalau sedang berbicara. Gampang sedikit tersinggung misalkan. Lalu bagaimana? Ya hendaknya tetap dia berusaha. Hendaknya dia berusaha. Makanya di sini Asy'ari mengatakan al-hirsu ala nail. Bersemangat untuk mendapatkan. Artinya apa? Kalau orang yang dari awal bukan orang yang bijak, maka hendaknya dia berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Jangan mengatakan kemudian membantah. Ya saya gini, ini sudah tabiatnya, saya itu gampang marah. Ya jangan. Kamu kalau dari awal memang mudah marah, ya sedikitlah belajar dirubah sedikit demi sedikit. Agar tidak ketika kamu menjadi seorang dai menyampaikan sebuah kebenaran, justru orang lain itu lari dari kamu. Karena apa? Bukan karena yang kamu sampaikan itu tidak benar, tapi karena metodemu tadi itu loh enggak pas, ya. Kamu marah-marah menyampaikan dengan keras, dengan bentuk kritikan yang keras, yang kasar. Sehingga orang lain pun lari, kapok, sudah enggak mau saya ngomong sama si fulan. Apakah ada banyak kasus seperti itu? seorang muslim, seorang ahlu sunnah, mengajak orang lain, akhirnya yang diajak kapok, gak mau lagi sudah saya datang ikut majelisnya si fulan itu. Isinya marah-marah terus, saya ini dimarahin terus. Padahal yang disampaikan kebenaran. Namun cara penyampaiannya kurang tepat, sehingga orangnya pun menjadi lari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur beberapa orang sahabat, "Ayyuhan nas inna minkum munafirin," kata beliau. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ini ada munafir. Apa itu munafir? Orang yang membuat lari orang lain, membuat takut. Nah, padahal ketika itu para sahabat yang ditegur itu menyampaikan kebenaran. Namun kenapa? Caranya itu enggak tepat, ya. Tidak hikmah, tidak bijak. Sehingga orang yang diajak, yansir, lari sudah. Gak mau lagi datang. Justru malah menjauh dari ajaran agama Islam. Justru malah menjauh dari ajaran ahlu sunnah. Maka sebagai seorang muslim, apalagi yang sudah mengenal ajaran sunnah, maka hendaknya dia harus benar-benar berusaha menjadi orang yang bijak. Gak cuma da'i saja, semua kita. Karena kita ini, ketika kita sudah duduk di majelis ilmu, maka label kita sudah berubah. Ini seorang talib sudah. Label kita sudah berubah, ini seorang ahlu sunnah, seorang talibul ilm. Maka hendaknya kita pun merubah sifat-sifat kita. Kalau dulunya kita gampang marah, sekarang berubah. Berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Oh ya, berikutnya, as-sifatus sabi'atu asyrah. Sifat yang ke-17. Kathratul ihtimali wa quwwatus sabri. Sifat yang ke-17 yaitu kathrah itu kalau kita artikan secara letterlek-nya terlebih dahulu. Kathrah itu banyak. Ihtimal itu memikul beban. Namun maksudnya di sini kathratul ihtimal adalah kuat untuk menahan gangguan. Kuat untuk menahan gangguan. Wa quwwatus sabr, dan harus memiliki kesabaran yang kuat. Iz inna man ikhtara li nafsihi tariqal anbiya fala budda ayyana lahu minal adza. Karena setiap orang yang memilih jalan para nabi, ya, fala budda, pasti dia akan menerima azab, gangguan. Nah, mengenai sifat yang ke-17 ini, yaitu agar seorang muslim, seorang da'i, itu harus memiliki kesabaran yang kuat. Dan harus bisa menahan gangguan. Kuwatu sabr, dikatakan bukan hanya sekedar sabr. Bukan hanya sekedar punya sabar, tidak. Tapi kuwatu sabr, kesabaran yang kuat. Apa bedanya? Kalau orang sabar itu terkadang, ya, awal-awalnya sabar. Tapi sekali, dua kali, tiga kali diganggu terus, lama-lama hilang kesabarannya. Nah, yang dibutuhkan seorang da'i bukan sekedar sabar seperti itu. Tapi kuwatu sabr, kesabaran yang kuat, yang dari awal sampai akhir harus sabar terus. Ya. Apakah itu sulit? Sangat-sangat sulit. Makanya dikatakan oleh Syekh rahimahullah, setiap orang yang memilih jalannya para nabi, siapa ya kita ini? Mudah-mudahan kita semua termasuk. Ketika kita memilih ajaran ahlu sunnah, maka kita sudah memilih untuk diri kita jalannya para nabi. Mengusung ajaran tauhid, mengusung ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kira ini jalan yang mudah. Jangan kira ini seperti jalan yang sudah hot mic, lurus, halus, enggak ada geronjalan sama sekali. Tidak. Justru ini jalan yang di sana banyak gangguan, banyak kerikil, banyak batu besar, banyak duri. Yang pasti nanti kita akan sesekali menabrak, sesekali kita akan terseok, terjepit, bajunya kecantol. Pasti akan ada yang seperti itu. Maka butuh kesabaran. Orang baru belajar sudah dikatakan, oh itu ngikutin ajaran apa itu, sudah gak sabar, langsung marah, oh jangan. Seorang ahlu sunnah tidak demikian. Harus punya kuwatu sabr, kesabaran yang kuat. Gak cuma sekedar sekali saya bisa sabar, dua kali bisa saya sabar, tiga kali, empat kali, lima kali muntab sudah marah. Maka yang seperti ini bukan seorang akhlaknya seorang ahlu sunnah, akhlaknya seorang da'i. Sifat yang berikutnya, ats-tsaminatu asyrah. As-sifatu tsaminatu asyrah, sifat yang ke-18. Al-badu fi ta'allumi wa da'wati bil ahammi fal muhim. Memulai mengajar dan memulai berdakwah, sifat yang ke-18. Memulai mengajar dan memulai berdakwah dengan sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Yaitu dengan apa? Sifat yang tadi sudah lalu. Kita mengajarkan sesuatu yang penting dulu, tauhid, ya, tentang akidah. Lalu kita ajarkan lagi tentang akhlak, ya. Lalu berikutnya sesuai dengan tahapan orang yang kita ajak tadi. Karena masing-masing orang berbeda. Terkadang ada yang sebulan sudah Masya Allah peningkatannya cepat prosesnya. Namun ada yang pelan-pelan, ya, kita harus sabar ngajarinya. Harus pelan-pelan. As-sifatu tasi'atu ashrah, sifat yang ke-19. Al-i'tirafu bil fadli li ahli al-ilm wal fadli wa tawfir al-ihtirami lil akharin. Sifat yang ke-19, al-i'tiraf, mengakui bil fadli li ahli al-ilmi, mengakui keutamaan ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Wal fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Wa tawfiril ihtiramil akharin, dan selalu menghormati orang lain. Nah, ini sifat yang ke-19, yaitu mengakui tentang keutamaannya para ulama, mengakui tentang keutamaan orang-orang yang memang memiliki kemuliaan. Dan kalaupun mereka adalah orang biasa, maka tetap wa tawfirul ihtiram, kita harus selalu menghormati orang lain walaupun dia orang biasa. Nah, ini juga sifat penting seorang dai. Terkadang banyak sekali kasus di mana seorang dai merasa ketika dia sudah jadi dai, sudah jadi ustaz, sudahlah saya ini sudah segalanya, ya. Akhirnya dia enggak mau lagi menerima nasihat, enggak mau lagi menerima apa-apa, akhirnya sudah. Kacau balau. Sudah banyak sekali. Tidak mau kembali kepada para ulama, merasa sudah ilmunya sudah tinggi, ya. Akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebagai seorang dai harus tahu, harus kenal, para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang jauh. Jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apanya ilmu kita. Begitu juga keutamaan mereka sangat banyak jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apa keutamaan kita. Maka kita harus mengakui keutamaan mereka. Jika para ulama memberikan bimbingan, ikutilah bimbingan tersebut. Tentunya yang kita katakan di sini adalah ulama ahlus sunnah. Harus memilih ulama ahlus sunnah. Jangan sekedar, wah ini syekh doktor lagi. Wah ini bagus lagi. Bukan. Belum tentu gelar doktor, belum tentu gelar LC itu bagus, ya. Karena itu semua hanya sekedar gelar-gelar duniawi. Yang menentukan bukanlah gelar, namun yang menentukan adalah keadaan seseorang. Maka ulama ahlus sunnah, kita harus benar-benar memilih ulama yang benar-benar ahlus sunnah. Dan selalu mengikuti arahan mereka. Dan ada pun orang-orang yang biasa, yang kalau kita boleh bilang mereka orang biasa. Artinya bukan ulama, bukan pula orang yang memiliki kedudukan. Tetap taufirul ihtiram. Kita harus selalu menghormati orang lain. Seorang da'i, jika dia menghinakan madu'unya, pasti dakwahnya akan gagal. Jika dia hanya memilih, ya, terkadang da'i-da'i yang tujuannya adalah duniawi, orang kaya, wah dimuliakan. Orang punya jabatan penting, dimuliakan. Tapi yang datang orang biasa, orang miskin, gak disapa. Ya. Nah, bukanlah seperti itu seorang da'i. Semua harus dihormati, dan apalagi terutama orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kemuliaan, harus diberikan porsi yang lebih. Al-sifatul 20, sifat yang ke-20. Ini terlewat. Sifat yang ke-20, yaitu al-karamu. Terlewat ya. Al-sifatul 20, sifat yang ke-20, as-syaja'atu syar'iyyatu. Keberanian yang sesuai dengan syariat. Asy-syaja'ah, keberanian. Asy-syar'iyyah, yang sesuai dengan syariat. Al-maqrunatu bil hikmati da'awiyyah. Keberanian yang sesuai syariat, yang selalu diiringi. Al-maqrunah, selalu diiringi bil hikmah ad-da'awiyah, selalu diiringi dengan kebijaksanaan dalam berdakwah. Ala nahjis salafis salih, di atas jalannya para salafus salih rahimahumullah, yakni dari kalangan para sahabat dan juga para ulama yang setelah. Sifat yang ke-20 yaitu mengenai tentang keberanian. Seorang da'i itu harus berani, gak boleh menjadi penakut. Namun ingat, asyaja'atu syar'iyah. Makanya di sini asyaja'ah menambahkan sebuah qaid. Yaitu apa? Asyaja'ah asyar'iyah. Sebuah keberanian yang sesuai syariat. Artinya bukan sekedar sebuah kebenaran keberanian. Terkadang ada orang yang merasa fisiknya kuat, dia berani, dan beraninya berlebihan. Akhirnya setiap kali ada sesuatu, yang main fisiknya. Yang main fisiknya. Merasa dia kuat, ada yang menyalahi, ada yang mengganggu, langsung marah, langsung dihantam. Maka seorang da'i bukan demikian. Seorang da'i itu harus berani dalam artian, jika ada yang mengganggu, dia harus tetap menjalankan dakwahnya. Jangan sampai baru menyampaikan nasihat sekali saja, ternyata kemudian ada yang mengganggunya. Besok-besok lagi gak berani sudah. Saya gak mau ngisi lagi lah. Nanti ada yang ganggu lagi. Gimana nanti? Siapa yang mau melindungi saya? Jangan takut, Allah yang akan melindungi kita. Nah, ini sifat yang ke-20. Yaitu seorang da'i harus menjadi orang yang pemberani. Namun pemberani dalam batas koridor syar'i yang masih sesuai syariat. Jangan sampai keluar dari apa yang telah dibataskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, langsung kita lanjutkan. As-sifatul hadiyatu wal ishrun. Sifat yang ke-21. Ciri-ciri yang ke-21. Al-karamu. Yaitu sifat dermawan. Al-karam yaitu sifat dermawan. Seorang da'i haruslah menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena Asy-Syaikh kemudian mengatakan, karena sifat dermawan ini termasuk salah satu faktor penting di dalam menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Sifat dermawan adalah salah satu faktor penting untuk menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Jika seandainya misalkan ada dua orang da'i, yang satu orangnya dermawan, khair masya Allah. Tapi yang satu ini pelit, gak pernah ngasih orang, gak pernah berbuat baik. Jika dua-duanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan sebuah nasihat, pasti orang-orang itu sudah condong kepada orang yang telah berbuat baik tadi. Makanya seorang da'i, apalagi ahlus sunnah, jangan sampai kalah dengan da'i-da'i dolal, da'i-da'i kesesatan. Mereka sangat dermawan. Apalagi orang-orang Nasrani, belum apa-apa sudah bagi-bagi sedesa. Belum apa-apa sudah bagi-bagi sembako. Belum apa-apa sudah bagi-bagi pakaian. Akhirnya kalau orang-orang yang gak punya ilmu disuruh milih, masuk agama kita Nasrani apa agama Islam? Ya pasti milih agama Nasrani mereka. Kenapa? Orang Islam itu pelit-pelit misalkan, ya, yang di daerah. Maka sebagai seorang da'i harus punya sifat dermawan. Kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Bukan lagi sangat dermawan, tapi sangat-sangat dermawan. Gak takut miskin beliau. Beliau pernah memberikan satu orang saja ratusan unta. Padahal satu unta harganya, jangan tanya. Ratusan kambing pernah juga diberi kepada siapa? Kepada satu orang saja. Bahkan dikatakan salah seorang istri beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendapat harta yang dalam jumlah banyak, berupa ghanimah, harta rampasan perang misalkan, beliau itu biasanya menghabiskan harta tersebut untuk membelanjakan kebutuhan pokok keluarganya selama setahun. Lagi ada rezeki yang banyak, beliau menghabiskan untuk membeli makanan pokok. Kalau zaman dulu misalkan gandum misalkan. Maka beliau belanja gandum, membeli gandum dalam jumlah yang sangat besar yang diperkirakan kalau dimakan selama setahun itu gak akan habis oleh keluarga. Selama satu tahun. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gandum yang sangat banyak itu tadi ternyata habis dalam satu bulan atau bahkan hanya dalam hitungan hari. Kok bisa? Bukan karena makannya banyak, tidak. Habis diberikan kepada orang-orang yang datang kepada beliau. Bayangkan makanan selama satu tahun, ya, sebanyak porsi satu tahun, habis dalam hitungan hari atau sebulan. karena diberikan kepada orang-orang yang datang meminta kepada beliau, yang minta langsung dikasih. Gak pakai mikir dua kali. Maka seorang dai harus menjadi demikian. Jangan eman untuk mengeluarkan uang di jalan dakwah. Karena semua akan diganti oleh Allah yang lebih baik dan lebih besar. Entah itu di dunia ataupun di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian yang sifat yang berikutnya, as-sifatut tsaniyatu wal isrun. Al-i'tirafu bil haqqi wal 'amalu bihi. Sifat yang ke-22, mengakui ya, al-i'tiraf, mengakui bil haqq, mengakui kebenaran. Wal 'amalu bihi, enggak cuma sekedar mengakui, enggak cuma sekedar tahu, tapi wal 'amalu bihi dan mengamalkannya. Nah, ini juga penting. Mengakui kebenaran dan mengamalkannya. Nah, sifat yang ke-22 ini mengajarkan sebagai seorang dai, seorang muslim, harus selalu mengakui kebenaran. Jika ada sebuah kebenaran yang datang, dia harus mengakui. Kalau memang itu kebenaran, dia harus sadar. Itu yang benar. Dan gak cuma sekedar, ya saya tahu itu benar. Tapi saya mau melakukan itu berat. Bukan seperti itu. Mengetahui kebenaran, gak dikerjakan, sama saja. Mengetahui kebenaran, mengakui bahwasanya sesuatu itu adalah hal yang benar, harus diikuti dengan al-amalu bihi. Mengamalkan kebenaran tersebut. Barulah ketika itu sempurna ittiba kita, sifat kita dalam mengikuti kebenaran, barulah sempurna. Kalau kita sudah tahu kebenaran dan kemudian mengamalkan. Kalau cuma sekedar mengatakan, iya saya tahu itu benar, tapi ya sebentarlah, saya belum siap. Itu belum, masih belum terhitung mengikuti kebenaran. Saya mengakui bahwasanya para ulama adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Saya mengakui ini benar, tapi untuk mengikuti sebentarlah. Masih butuh proses. Maka yang seperti ini belum terhitung sebagai mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran adalah ketika engkau mengetahui dan sadar dan yakin bahwasanya itu adalah yang benar, lalu kemudian engkau mengikutinya, mengamalkannya. Baru kemudian engkau dikatakan sebagai muttabi' lil haq. Orang yang mengikuti kebenaran. Itu adalah sifat yang ke-22. Sifat yang berikutnya, itu insya Allah sifat yang terakhir. As-sifatu tsalitsatu wal isrun. Sifat yang ke-23. At-talaffufu fit ta'limi wa fil jadali wal munaqashati. At-talaffufu, sifat yang ke-23, yang insya Allah terakhir di majelis kita kali ini. At-talaffufu fit ta'lim, hendaknya berlemah lembut di dalam atau ketika mengajar. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyah, dan ketika berdiskusi. Hendaknya lemah lembut ketika mengajar, yakni menyampaikan sebuah materi, menyampaikan sebuah nasihat. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyati, dan ketika berdiskusi. Nah, ini adalah sifat seorang dai yang ke-23, yaitu dia harus punya sifat lemah lembut, terutama ketika menyampaikan kebenaran. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, ketika seorang menyampaikan kebenaran, jika caranya tidak tepat, kebenaran tersebut justru akan ditolak. Bukan karena yang engkau sampaikan itu salah, tapi caramu kurang tepat. Nah, lalu kemudian ketika jadal, ketika berdialog dengan orang yang belum sepaham dengan kita, ya, maka hendaknya kita berdialog dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Yang namanya dialog itu ada sesuatu metode yang dibolehkan, namun dengan cara yang baik. Adapun dengan cara yang tidak baik, seperti contohnya, orang ngomongnya ini ayo kita dialog, tapi isinya marah-marah. Dan isinya apa? Isinya pokoknya saya maunya gini ya gini. Kamu menyampaikan apa? Hah, enggak, yang benar itu kayak gini. Itu namanya bukan dialog. Itu namanya mirok, debat kusir. Ya. Debat kusir. Maka harus dibedakan antara dialog dan debat kusir. Jika kita diajak untuk berdebat kusir, jangan ditanggapi. Ya. Tinggalkan. Namun jika kita diajak untuk berdialog dengan cara yang baik, maka sampaikan dengan cara yang baik. Namun jika ternyata di pertengahan, diskusi tadi berubah, jalurnya menuju debat kusir, tinggalkan. Selesai, tinggalkan. Ya. Jangan tunggu lagi atau jangan lagi meladeni orang tersebut. Ya. Karena yang namanya mira', debat kusir, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan para ulama mengatakan yang namanya mira' justru akan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Sehingga jangan diikuti jika ada orang yang mengajak kita untuk debat kusir. Namun jika itu diskusi yang ilmiah, kita lihat orangnya ini mengikuti kebenaran atau menginginkan, pengen tahu yang gimana yang benar, maka silahkan kita diskusi jika kita mampu. Nah, jika kita mampu. Jika kita tidak mampu, ataupun jika kita lihat bahwasanya orang ini bukanlah orang yang berniat baik, atau bukan mengajak untuk diskusi, tapi mengajak untuk berdebat, maka jangan diikuti. Nah, di sini sifat yang ke-23 adalah hendaknya kita berlemah lembut di dalam mengajar dan juga dalam proses berdakwah kita. Nah, ini adalah ke-23 sifat yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang mana beliau katakan ini adalah min, di antara. Artinya ini bukan semuanya. Ya. Seorang da'i sifatnya itu harus baik ya. Banyak sekali sifat da'i yang baik. Namun di antaranya yang terpenting adalah 23 ini. Maka beliau menyebutkan di antaranya yang terpenting adalah 23 ini. Nah, karena waktu yang telah habis semakin siang, mungkin kita cukupkan majelis kita pada kesempatan kali ini hingga kini saja. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini tentunya sangat sedikit. Namun yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dengan cara apa? Kita ikuti dan kita amalkan dengan sebaik mungkin. Jangan dengan itulah ilmu yang kita dapatkan berubah menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kita semua, saya pribadi dan antum sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الحاضرين إخوتي وأخواتي في الله أعزنا الله جميعا بهذا المنهج السلفي الحمد لله كلمة تحميد كلمة شكر kembali terhaturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah al-Hadi, zat yang maha memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, menggerakkan hati-hati kita kepada jalan kebenaran, dan menanamkan ke dalam hati kita kebencian terhadap kemungkaran. Dialah Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam bentuk anugerah dan pemberian. As-sihhah, kesehatan. Wal-faragh, kesempatan dan luangnya waktu. Yang dengan hidayah itu, dengan taufik itu, dengan rasa cinta kita terhadap kebenaran itu, dengan kesehatan itu, dan dengan kesempatan luangnya waktu itu, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di sebuah majlis yang dimuliakan oleh para malaikat-malaikatnya, di sebuah tempat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring sebuah harapan, terajut sebuah doa, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk dari mereka-mereka yang tentangnya Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mampu untuk mendengarkan dengan seksama, menyimak dengan baik sebuah perkataan itu, lalu mereka mengikuti kebaikan-kebaikan yang terkandung padanya. Karena inilah tuntutan dari sebuah ilmu yang kita pelajari, barakallahu fiikum, tanpa adanya amalan

Jalla berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana." Orang-orang yang mampu untuk mendengarkan dengan seksama, menyimak dengan baik sebuah perkataan itu, lalu mereka mengikuti kebaikan-kebaikan yang terkandung padanya. Karena inilah tuntutan dari sebuah ilmu yang kita pelajari, barakallahu fiikum. Tanpa adanya amalan, tanpa adanya buah dari apa yang kita pelajari bersama, maka sungguh ilmu tersebut kelak akan menjadi lawan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Akan menjadi hujjatun alaina, la hujjatun lana. Menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Bukan saksi yang membela dan meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Ikhwatal iman, barakallahu fikum jami'an. Hakikat kehidupan yang dijalani oleh seorang hamba Allah Azza wa Jal, laksana sebuah perjalanan yang memiliki garis awal dan akhirnya, di mana setiap dari mereka yang melangkah dari garis awalnya pasti akan berjumpa dengan garis akhirnya. Tidak ada kata kembali dan tidak ada kata berhenti. Garis tersebut adalah garis kehidupan dan garis kematian. Tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan saat ini kita berada di tengah-tengah garis tersebut. Dan ternyata Allah Azza wa Jal inginkan di balik itu semua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dan paling berupaya meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam aspek kehidupan. Dan jalan ini, barakallahu fiikum, jalan yang memanjang jauh di hadapan kita ini bukanlah jalan yang bebas akan hambatan, namun jalan ini adalah jalan yang penuh dengan awaiq, rintangan-rintangan, terdapat padanya muzillat al-aqdam, perkara-perkara, sesuatu-sesuatu yang bisa menjadikan kita terpeleset di jalan tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud dengan sanad yang hasan, kata beliau, khattana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus di hadapan kita. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul memberikan garis masing-masing di sisi kanan dan kirinya. Garis lurus, ke arah kanan ada garis kecil, ke arah kiri pun ada garis yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Thumma qala hadhihi subul. Inilah jalan-jalan yang tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyatakan, وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Sebuah jalan yang mustaqim, yang lurus. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Dan ketahuilah bahwa ini adalah jalanku yang lurus. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang di kanan kirinya. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Dan kelak kalian akan terpecah belah, tergelincir dari jalan keselamatan itu. Barakallahu fikum. Satu jalan yang lurus. Dan di masing-masing jalannya, lanjut Rasul dalam hadis tersebut, terdapat syaitan yang menyeru kita, mengajak kita untuk berbelok arah.

menuju jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Dan jumlah bilangannya tidak sebanding dengan jalan lurus yang harus kita tempuh. Teramat banyak jumlahnya dibandingkan jalan keselamatan yang harus tempuh oleh seorang hamba. Maka barakallahu fikum, penting untuk diketahui bersama. Di saat kita menyadari bahwa jalan yang hendak kita tempuh ini adalah sebuah jalan yang terdapat padanya jalan-jalan yang menyimpang dengan disertai syaitan di masing-masing arah menuju jalan persimpangan tersebut, menyeru dan mengajak kita kepada jalan yang terang-terangan berbalik arah dari jalan kebenaran tersebut, maka sudah sepatutnya seorang hamba Allah waspada akan keselamatan dirinya. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan tentang tekad iblis tatkala Allah azza wa jal keluarkan dia dari al-jannah. Kata iblis, sembari memaklumatkan sumpahnya, la'ughwiyannahum ajma'in, kala akan aku sesatkan mereka. Dalam ayat yang lain, la'ab'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk. Dalam bahasa Arab ada istilah qa'ada, ada istilah jalasa. Dua-duanya kalau antum buka kamus sama-sama duduk. Namun kata qa'ada, sebagaimana dijelaskan oleh ahlul lughah, duduk ma'at tamakkun. Duduk dengan posisi duduk yang betul-betul kokoh, menanti kita. Dalam bahasa kita, disanggung kita. Dinanti, dicari kapan celahnya sehingga kita bisa menyimpang dari jalan kebenaran tersebut. Bayangkan jalan yang banyak dan semua itu menyimpang dari jalan kebenaran. Satu, keberadaan syaitan yang senantiasa menyeru kita untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Dua, tekad musuh kita syaitan yang berupaya untuk terus menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Dan musuh yang satu ini adalah musuh yang paling kompeten dalam urusan menyesatkan umat manusia. Jangan pernah antum bayangkan bagaimana pengalaman dia dalam menyesatkan umat manusia. Rekor pertandingannya kalau diistilahkan tidak berbilang berapa kali dia. Musuh dan lawannya mulai dari Nabi Adam, Nabiullah, hingga manusia yang paling hina di muka bumi pernah ia lawan. Korban-korban yang berjatuhan, jangan tanya. Sekian banyak kekhawatiran menghadang kita di jalan kebenaran tersebut. Belum lagi berita-berita yang disampaikan oleh Rasul seputar fitnah-fitnah yang pasti. Karena ini adalah mukjizat Rasul. Pesan Rasul yang pasti akan terjadi. Fitnah-fitnah yang akan mengoyak istiqomahan kita. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, syubhat-syubhat, barakallahu fikum, yang menguji sejauh mana keistiqomahan antum. Sebutlah sebuah hadis yang masyhur dari sahabat Hudzaifah, yang tentangnya sahabat Umar mengatakan, laksana ombak di lautan, samuju kamaujil bahar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, diserupakan dengan ombak di lautan, li syiddati idhamiha, karena dahsyatnya ombak tersebut. Antum pernah lihat bagaimana ombak di lautan jika mengamuk, sebesar apapun kapal ditenggelamkan olehnya. Ketika naik ke daratan dalam bentuk tsunami, sekokoh apapun bangunan hancur dengan air tersebut. Wa kathrati syuyu'iha, kata beliau, dan diserupakan dengan ombak di lautan karena ombak tersebut begitu banyak, tiada henti-hentinya. Tengoklah ombak di pesisir pantai. Belumlah ombak yang satu mencium bibir pantai, melainkan di belakangnya telah menyusul ombak berikutnya. Di belakangnya lagi muncul ombak, dan terus sepanjang mata antum memandang. Begitu ancaman-ancaman ombak itu hendak menghantam mereka-mereka yang ada di pesisir lautan. Demikianlah fitnah yang akan menimpa umat Muhammad di akhir zaman. Dalam riwayat lain, fitnah ini diserupakan oleh Rasul ka'ardil hasiri udan uda. Tu'radul fitan 'alal qulub,
ardal hasir. Kelak akan tiba suatu masa di mana fitnah itu akan digelar, dihamparkan di hadapan kalbu-kalbu umat manusia laksana hamparan tikar. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hamparan yang dimaksud adalah layaknya sebuah tikar yang menempel di badan seseorang tatkala ia berbaring dengannya. Begitu dekat, erat. Kata beliau rahimahullah, yang tidak jarang anyaman-anyaman tikar tersebut membekas di kulit seseorang. Demikian halnya fitnah. Begitu dekat, memburu kita. Sudah gitu, sekalipun antum selamat, bekas-bekas fitnah itu bisa jadi belum 100% bersih dari kalbu antum wal'iyadu billah. Udan uda, selarik demi selarik. Kalau antum lihat, terkhusus tikar di zaman dahulu, bagaimana ia dirajut. Satu anyaman, disusul dengan anyaman berikutnya. Disusul dengan anyaman berikutnya. Bagaimana bentuk anyamannya? Jauh, renggang, tidak. Rapat dan dekat. Satu anyaman bermula mengisyaratkan akan ada banyak rajutan-rajutan yang menyusul anyaman yang pertama. Demikian halnya fitnah tersebut. Fitnah pertama datang bukan berarti akan usai fitnah tersebut dengan yang kedua. Lah, akan tiba fitnah-fitnah berikutnya yang kedatangannya sedemikian rapat dan erat, menempel dan jumlahnya sedemikian banyak. Maka tidak heran bila Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang lain memperumpamakan fitnah ini dengan sebuah perkataan dalam sebuah hadis, yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Fitnah yang datang belakangan akan menganggap fitnah sebelumnya itu enteng, ringan. Datang sebuah fitnah, antum merasa masya Allah. Dalam hadis tersebut disebutkan, hadhihi muhlikati, hadhihi muhlikati, inilah yang membinasakanku. Fitnah ini saya tidak kuat sudah ini. Pasti akan saya jatuh larut dalam fitnah tersebut. Fitnah itu usai, pergi dari hadapan kita. Datang fitnah berikutnya. Yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Belum ada apa-apanya yang kemarin itu. Fitnah ini jauh lebih dahsyat dibanding yang sebelumnya. Sampai-sampai dalam riwayat tersebut, sang perawi mengatakan, hadihi, hadihi. Ini sudah. Fitnah ini sudah. Menunjukkan apa? Fitnah yang datang bertubi-tubi bukannya tambah ringan, namun semakin berat tingkatannya. Korban-korban yang berjatuhan tidak pandang bulu sudah. Kalau dahulu mungkin orang awam meningkat, thullabul ilm meningkat, sosok yang kita kenal, keilmuannya meningkat, kalangan masyayikh, dan itu telah kita saksikan. Sejarah telah membuktikan hal itu. Ini sabda Rasul tentang fitnah. Padahal tadi telah disebutkan ancaman yang menghadang jalan keistiqomahan kita. Barakallahu fikum. Maka amatlah tepat bila Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak pernah menyatakan dalam salah satu petuahnya, innal busara ala ya'manuna min arba'in. InsyaAllah antum sering dengar petuah ini. Sesungguhnya orang-orang yang busara, yang basir, orang yang cara pandangnya jauh ke depan, tidak pendek dia dalam berpikir, cerdas, bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan, dia tidak akan merasa aman dari empat perkara. Perkara yang pertama, kata beliau, dzambun qad madha, sebuah dosa. Bukan sekarang ia melakukannya. Mungkin ia telah bertaubat darinya. Ia telah selamatkan jiwanya dan keluarganya, hijrah dia. Namun dosa itu masih tercatat di sana. La yudra ma fihi minal halaka. Atau la yudra ma yasna'u fihi rabb. Ia tidak tahu apa yang Allah perbuat dengan dosa itu. Apakah Allah akan ampuni dengan kasih sayangnya? Ataukah Allah akan jatuhkan hukuman di waktu yang dirasa tepat bagi Allah dengan keadilannya dan dengan kezaliman Allah tentunya. Satu, khawatir sebuah dosa
yang bisa jadi datangnya di saat sebuah fitnah melanda dengan dosa tersebut. Allah jatuhkan dia larut dengan fitnah yang terjadi. Yang kedua kata beliau rahimahullah, wa umrun qad baqiya, sisa usia yang mungkin masih Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. 50 tahun, saya taklim sejak usia 20 tahun. Saya taklim sejak masih kecil. Saya taklim sudah 5 tahun terakhir. Tidak tahu usia yang ada di belakangnya itu. La yudrama fihi minal halaka. Bisa jadi Allah binasakan dia di akhir usia tersebut. Wal'iyadu billah. Tidak merasa aman. Sekalipun antum katakanlah, saya pelopor dakwah di sini. Tidak mungkin saya jatuh dalam fitnah-fitnah yang semacam ini. Nah, tidak pernah merasa aman. Karena usia yang tersisa, seorang hamba tidak bisa menjamin bagaimana nasib yang akan ia hadapi di usia-usia yang akan datang. Yang ketiga kata beliau rahimahullah, wa fadlin qad u'tiya, sebuah anugerah pemberian rezeki karunia dalam bentuk apapun, entah itu hartanya, entah kedudukannya, kesehatannya, kekuatan fisiknya, hartanya yang melimpah, terpandang sosoknya, keilmuannya yang luar biasa, semuanya fadlun. Allah anugerahkan kepadanya. La'allahu makrun au istidrot. Bisa jadi anugerah itu adalah makar. Sebuah istidraj, pemberian yang hakikatnya Allah jermuskan hamba dengan pemberian tersebut kepada jalan kemungkaran dan kebatilan, wal'iyadu billah. Sepintas baik, sepintas itu keutamaan. Namun jika tidak pandai bermuhasabah, tidak pandai mengevaluasi diri, seringkali kenikmatan itu melalaikan seorang hamba. Apapun kenikmatan itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita agar tidak sampai fitnah berbalik atau kenikmatan tersebut berbalik menjadi sebuah ujian dan hukuman Allah kepada kita, wal'iyadu billah. Dan yang terakhir, wazayyin qalbin, kesesatan hati, berpalingnya hati kita yang tadinya dikenal masya Allah, baik akhlaknya, baik manhajnya, luar biasa dia dalam bertutur kata, bermuamalah, dikenal istiqomah, santun, luar biasa dalam bermuamalah, kebaikan, menghormati sesamanya. Namun belum tentu, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati kita sa'ah, kata Al-Imam Ibn Mubarak, sejenak proses kesesatan yang merayap dalam kalbu kita itu cuma lewat. Tidak sampai menetap dia. Namun, apa yang sesaat tersebut kata beliau? Faqad yuslabul mar'u dinahu wala yash'ur. Bisa mengakibatkan agamanya tercabut, wal'iyadu billah, dalam kondisi ia tidak sadar. Keluar dari koridor keimanan, ini yang paling parah. Yang lebih rendah dari itu, sangat mampu syaitan. Yang lebih rendah dari kekufuran, sangat mampu syaitan. Artinya apa? Barakallahu fikum. Kita tidak akan pernah merasa aman dari yang namanya syubhat, dari yang namanya fitnah dan ujian. Terkadang mampirnya itu sejenak. Antum mungkin mengatakan, ah ini gak masuk akal ini. Ini menyimpang dari jalan Allah. Ini gak sesuai dengan dalil ini. Tapi ketika antum telah mendengar masuk dalam kalbu, antum pulang ke rumah, istirahat malam, terngiang itu tadi. Terus, oh ya, akibat apa tadi? Bermudah-mudahan untuk mendengar, menyimak, menerima syubhat-syubhat yang sampai kepadanya pada satu titik. Di saat keimanannya turun, di saat ketakwaannya rendah, di saat fitnah datang mengetuk pintunya, syubhat yang tadi muncul, yang tadi cuma lewat barang satu menit saja atau bahkan kurang dari itu, berhasil mengalahkan dia, menaklukkan dia, dia pun jatuh dengan sebab syubhat, fitnah yang mungkin hanya sebatas numpang lewat saja di kalbunya di awal waktu. Maka barakallahu fikum, gambaran-gambaran yang tadi saya sebutkan semakin menuntut adanya sifat kewaspadaan, kehati-hatian, kekhawatiran. Musuh kita telah
banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bicara keburukan yang bisa menjadikan kita tergelincir dari jalan kebenaran itu sangatlah banyak. Dari dalam diri kita saja, hawa nafsunya yang senantiasa amaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Ini yang sifatnya dari dalam, musuh dalam selimut kita. Belum yang tadi telah saya sebutkan, bagaimana fitnah yang ada, bagaimana syaitan yang siap menanti antum di jalan-jalan kesesatan tersebut. Maka barakallahu fikum, siapapun orangnya, sepandai apapun dia, sebesar apapun kedudukannya, selama apapun masa dia dalam bertalabul ilm, setakwa apapun dia, setinggi apapun keimanannya, sudah selayaknya ia merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya. Dia butuh untuk diingatkan. Dan kita pun butuh untuk saling mengingatkan. Diingatkan untuk senantiasa berteguh diri di atas jalan kebenaran. Dinasehati, saling memperkuat diri. Barakallahu fikum. Kalaulah ada di sana orang yang mengatakan atau merasa tatkala Allah selamatkan dia dari banyak fitnah, kemudian dia merasa yakin pasti ia akan bisa melalui sebuah fitnah yang datang menghadang, sifat ujub ada pada dirinya, maka ini salah satu tanda keburukan yang ada padanya. Kalau sekiranya ada di sana sosok manusia yang tidak perlu diingatkan akan perihal keistiqomahan, niscaya Rasul adalah orang yang terdepan. Nabiullah Muhammad yang dijamin maksum. Namun bersamaan dengan itu, tahukah antum berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, wahai Muhammad, istiqamahlah engkau, berteguh dirilah engkau, kokohkanlah hatimu, kama umirta, sebagaimana apa yang Allah perintahkan atasmu. Wa man taba ma'aka, dan ajak orang-orang yang telah bertaubat dari kesyirikan, orang-orang yang sudah nampak iktikad baik, ajak dia untuk bersama-sama menempuh jalan keistiqomahan. Karena semakin banyak kawan, akan semakin mudah kita untuk berteguh diri di atas jalan keistiqomahan. Wa la tatghaw, kata Allah, dan janganlah engkau melampaui batas. Pesan ini ditujukan kepada manusia terbaik. Pesan ini ditujukan kepada sosok manusia yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana halnya dengan kita? Ini satu ayat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan sebuah hujangan dengan nada yang sedikit lebih tegas. Falidzalika fad'u. Oleh karena itu wahai Muhammad, tetaplah engkau berdakwah. Sekalipun mungkin banyak yang menolak dakwahmu, engkau diuji di sana dengan celaan, hinaan, makian, bahkan kekerasan fisik, tetap engkau teguh di atas itu. Fastaqim. Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Berteguhlah diri engkau di atas jalan kebaikan ini dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan sekali lagi pesan ini tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain sampai mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mitslukum." Aku ini adalah sosok manusia biasa yang semisal dengan kalian. Yuha ilayya annama ilahu wahid. Hanya saja bedanya, diwahyukan kepadaku bahwa satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi hanyalah Allah semata. Diingatkan untuk ikhlas kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastaqimu ilaihi. Perihal ikhlas sudah, ingatlah Muhammad untuk senantiasa berteguh diri di atas jalan keikhlasan, jalan keistiqomahan tersebut. Pesan berikutnya antum tahu? Wastaghfiru. Mohonlah ampun. Siapa yang diperintahkan? Nabiullah Muhammad. Yang kata sahabat Abu Hurairah, sehari istighfarnya 70 kali. Dalam ayat ini diperintahkan untuk istighfar. Setelah sebelumnya
diperintahkan untuk beristiqamah. Maka bila sosok yang sedemikian takwa, mulia, dan tinggi keimanannya ini sampai diajak berdialog oleh Allah dengan perintah-perintah yang sedemikian rupa, apa kiranya perintah macam apa yang layak diberikan kepada kita seiring dengan keimanan kita yang mungkin lebih sering turun dibandingkan naik, seiring dengan ketakwaan kita yang mungkin masih kerap memandang tempat dan waktu. Waliyadubillah. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, barakallahu fikum. Maka sesungguhnya jalan keistiqomahan yang hendak kita tempuh ini semakin berat seiring dengan lemahnya kita, minimnya takwa kita, rendahnya tingkat keimanan kita. Mari sama-sama merendah. Tidak perlu malu. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pesan-pesan yang sedemikian rupa. Maka dalam kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan berupaya untuk sedikit mengulas akan makna dari istiqamah tersebut. Berikut akan kita sedikit bahas sebab-sebab yang kerap menjadikan seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan. Nas'alullah at-taisir. Semoga Allah berikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Perihal makna dari istiqomah, maka banyak di sana definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama salaf kita, yang mana definisi tersebut kalau antum lihat banyak sekali perbedaan dari sisi lafadznya, namun merujuk kepada makna yang sama. Di antara makna yang paling global yang bisa kita katakan mencakup apa yang pernah dituturkan oleh ulama salaf adalah istiqamah adalah sulukus siratil mustaqim. Upaya kita untuk menempuh jalan yang lurus. Jalan yang tentangnya kita diperintahkan untuk memohon dalam setiap sholat kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Menempuh jalan tersebut. Apa jalan ini? Jalan macam apa yang lurus itu? Ad-dinul qayyim. Dialah agama Allah yang berada di pertengahan. Agama yang berjalan di atas kebenaran. Lurus, hanif. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasra. Tanpa berbelok arah, menyimpang meski sebentar. Terkadang kita kalau menempuh sebuah jalan tergiur. Di belokan itu ada warung ini. Menunya kok enak, saya tak mampir bentar. Siapa tahu. Ini analogi saja. Siapa tahu di saat antum hendak berbelok arah meski cuma 100 meter. Di sana terdapat sesuatu yang bisa memalingkan antum dari tujuan yang seharusnya. Demikian halnya pula jalan keistiqomahan. Antum jangan pernah merasa aman. Barakallahu fikum. Sebentar kata kumpul sama teman-teman itu kawan lama itu. Padahal tahu mereka adalah ahlus syubhat. Mereka orang-orang yang terperosok dalam kemaksiatan. Yang terang-terangan menolak manhaj salaf sebagai prinsip hidupnya. Tak dengarkan ucapan barang sekali sepatah dua patah kata. Ternyata di balik pertemuan yang singkat, mampir sejenak dari jalan yang lurus, teman-temanmu berhasil menahan tanganmu. Dibangunkan engkau rumah di persimpangan jalan tersebut, difasilitasi engkau dengan berbagai macam fasilitas hidup. Dicarikan istri yang cantik. Menjadikanmu enggan untuk kembali kepada jalan kebenaran. Karena engkau merasa tidak memiliki apa yang menjadi iming-iming di persimpangan jalan tersebut. Salah seorang ulama salaf pernah bertutur. Sekiranya aku tahu. Kematian itu ada di pintu rumahku ini. Sementara wafat. Dalam kondisi terbunuh syahid di medan perang itu ada di pintu kamarku. Beliau rahimahullah menganalogikan dua buah pintu. Pintu yang terdekat pintu depan rumahnya. Yang sedikit agak jauh pintu kamarnya. Kalau yang di pintu rumah ini mati, wafat tanpa ada sebab yang memuliakan dia kelak di hadapan Allah. Sementara meninggal yang dianalogikan di pintu kamarnya.
besar yang jaraknya cuma berapa langkah, meninggal di atas asyhadah, niscaya aku akan memilih wafat di pintu terdekat denganku. Kenapa? Karena aku tidak tahu apa yang akan aku temui antara jarak pintu depan rumahku dengan pintu kamarku. Kekhawatiran yang sangat, meski hanya beberapa langkah. Ini salafun salih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak ada upaya untuk berbelok arah barang sejenak. Kemudian wa yasmulu dzalika fi'la ta'ati kulliha, maka agama yang dimaksud, jalan istiqamah yang dimaukan ini mencakup seluruh aspek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, zahiran wa batinan, baik amalan yang sifatnya zahir maupun amalan yang sifatnya batin. Jangan cuma fokus zahirnya saja. Antum konsisten mengamalkan sunnah, rajin datang di majlis ta'lim, pakaian antum masya Allah, gemar bersedekah, gemar membantu, namun batinnya tidak pernah dibenahi. Keikhlasannya tidak pernah dievaluasi. Rasa takutnya kepada Allah tidak pernah ia perbaharui. Bukan demikian keistiqamahan itu, zahir dan batin. Maaf saja. Terkadang seorang manusia, seorang hamba Allah itu cenderung lebih fokus kepada sesuatu yang zahir. Dan ini kita sadari. Banyak dari kita yang begitu peduli dengan penampilan zahirnya, namun tidak pernah berupaya mengevaluasi bagaimana rupa kalbu dan batinnya tersebut. Dan istiqamah adalah upaya kita untuk membenahi kedua-duanya. Sebaliknya, menjalankan ketaatan, di sisi lain istiqamah adalah tarkul manhiyat, upaya kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kulliha tanpa terkecuali, baik itu yang sifatnya makruh maupun yang sampai dalam derajat haram, baik itu yang saghair dosa kecil hingga al-kabair dosa yang besar. Karena az-dzunub, dosa-dosa itu, laha zuyul, punya ekor dia. Az-dzunubu laha akhwat, dosa itu pasti punya saudara dia. Dia tidak akan datang sendirian setelah engkau berkenalan dengannya. Sekali engkau kenal dengan satu dosa, dia akan panggil kawan-kawannya. Ini loh fulan. Diajak untuk berkenalan dengan dosa-dosa yang lain. As-saghirah, dosa yang kecil. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil itu bila engkau israr. Berulang-ulang jatuh ke dalam dosa yang kecil itu. Tidak ada. Maka istiqamah adalah engkau jauhkan dirimu baik dosa kecil maupun yang besar. Maka makna keistiqomahan ini hakikatnya mencakup segala macam bentuk aspek kehidupan agama seorang hamba. Dalam salah satu kesempatan, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang makna istiqamah, beliau pernah memberikan sebuah definisi yang penting saya rasa untuk kita ketahui bersama. Kata beliau rahimahullah, wal istiqamatu, keistiqamahan itu, tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat. Berbicara istiqamah maka berkaitan erat dengan empat perkara. Yang pertama, ucapanmu. Jangan engkau jadi orang yang buruk lisannya, merasa dirinya sudah berada di atas sunnah namun tidak berupaya untuk menjaga lisan. Bagi jelek lisannya, gemar berkata yang kotor, tidak ada sopan santun, tidak ada etika, berlebih-lebihan dalam bercanda. Ini fil aqwal. Wal af'al, dalam hal perbuatan pun engkau berupaya istiqamah. Wal ahwal, dalam keadaanmu, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Saat ini kita berada di tengah-tengah ikhwah al-afadil, Allah yubarik fikum. Mungkin keimanan kita terjaga. Dalam arti apa? Engkau malu untuk berbuat maksiatan. Ada Pak Fulan tetangga saya.
Aduh ada Al Akhfulan. Kenalan saya kalau pas saya bisnis. Itu sering ketemu saya kalau pas sholat jamaah. Malu antum untuk berbuat kemaksiatan. Tapi ketika cuma kondisi taklim. Keluar dari majelis taklim. Kondisinya sudah berubah. Tempatnya berbeda. Keadaannya tidak sama. Engkau tanggalkan jubah keistiqomahan tersebut. Bukan ini makna istiqomah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan yang berikutnya. An-niyat. Berbicara niat dalam hati kita pun perlu untuk dijaga keistiqomahannya. Hari ini engkau mungkin ikhlas. Hari ini mungkin engkau betul-betul karena Allah hadir di majlis ta'lim ini. Suatu ketika engkau tersibukkan dengan duniamu. Kalau bahasa sekarang pandemi menyebabkan maisyah kita sempit. Padahal sesungguhnya tidak. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur rezeki sejak sebelum kita lahir di muka bumi. Bukan karena pandemi. Katakanlah seperti itu. Kemudian engkau merasa, saya kalau bagi waktu kerja dengan taklim, keteteran saya menafkahi anak istri saya. Maka engkau pun perlahan, tahap demi tahap, mengurangi waktumu untuk hadir di majalisul ilm. Suatu ketika ketemu dengan salah seorang ikhwan. Ya akhi barakallahu fi. Kemana engkau selama ini? Majlis taklim merindukanmu. Ikhwah-ikhwah di sana bertanya bagaimana engkau selama ini? Ia pun kembali hadir. Namun kehadiran dia di majlis taklim sama sekali tidak mampu menangkap apa yang disampaikan dari fawaid-fawaid di tengah majlis tersebut. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan dunia-dunia dan dunia. Maka kehadiran dia kenapa? Sungkan. Tidak enak. Nanti kalau saya sudah ketahuan tidak taklim, diajak taklim tidak mau. Dalam tanda kutip, disikapi nanti saya. Dijadikan bahan ghibah nanti saya. Maka keikhlasannya pun mulai berkurang. Seiring dengan adanya ujian yang Allah berikan kepadanya. Niat berubah. Seiring dengan apa yang menimpa seorang hamba. Padahal berbicara sebuah majelis taklim, ini sedikit saya tambahkan. Karena situasinya memang seperti itu. Barakallahu fiikum. Disebutkan dalam salah satu kisah. Salah seorang sahabat pernah menghadap Rasul. Sahabat ini hendak mengeluhkan saudaranya. Yang banyak menghabiskan waktu di sisi Rasul hadir di majelis taklim. Belajar, mendengar hadis, mencari waktu-waktu di mana Rasul berpetuah dan menyampaikan nasihat. Saudaranya datang, wahai Rasul. Ya, kalau bahasa kita, tolonglah, Mbok ya dinasihati saudara saya ini. Saya sedang butuh tambahan tenaga untuk mencari ma'isyah. Mencukupi kehidupan orang-orang yang ada di rumah kami. Cobalah dinasihati. Kurangi waktumu hadir di majlisku. Bantu kakakmu, bantu saudaramu ini. Logikanya masuk. Tambah tenaga, tambah pendapatan, kan gitu. Namun logika Rasulullah SAW adalah logika yang dibangun di atas wahyu. Bukan logika yang didorong dengan apa? Hawa nafsu duniawi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kembalilah engkau. Biarkan saudaramu tetap di majlisku. La'allaka turzaku bih. Bisa jadi Allah karuniakan rezeki kepadamu. Lantaran wasilah saudaramu yang kerap hadir di majlisku. Artinya barakallahu fikum majlis taklim. Jangan pernah antum anggap menghalangimu dari rizki yang banyak. Jangan pernah menganggap kehadiran antum, luangnya waktu antum, dipangkasnya waktu bisnis antum, menjadikan pemasukan antum berkurang. Kala tidak akan pernah seperti itu. Karena makhrajan diikat oleh Allah dengan wa may yattaqillah dalam ayat yang masyhur, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Dan di antara bentuk takwa Allah adalah talabul ilm, hadir di majelis ilmu, sadar. Nah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kemudian kata beliau, fal istiqamatu fiha, maka istiqamah dalam empat hal tadi, wuqu'uha lillahi wabillahi wa'ala amrillah. Istiqomah dalam empat perkara tersebut terjadi dengan tiga konsep. Konsep yang pertama lillah,
konsep yang kedua billah, konsep yang ketiga ala amrillah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan yang dimaksud dengan apa tadi urutannya? Billah ya. Yang dimaksud dengan billah adalah kata beliau mukhlishan lillahi wahdah. Istiqomahmu itu, kekokohan hatimu itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala semata. Istiqomahnya karena Allah. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena enggak enak sama teman. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata beliau, yang dimaksud dengan wabillah, musta'inan billah. Jalan keistiqomahanmu itu harus dibangun di atas fondasi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kepada semangat kita. Tidak merasa sudah yakin, sudah mantap, ini manhaj yang paling baik. Tidak pernah dia menengadahkan tangannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Tanyakan kepada diri kita. Ketika Allah anugerahkan kepada antum rizki yang sedemikian banyak. Atau katakanlah, Allah telah bimbing antum untuk konsisten di atas jalan manhaj salaf. Coba koreksi. Seberapa sering antum berdoa kepada Allah? Bandingkan dengan saat-saat antum seret rizkinya. Antum dijauhi oleh teman antum. Atau katakanlah antum tiba-tiba berpaling dari jalan kebenaran. Musibah dari si dunia datang bertubi-tubi menghadap antum. Rajin doanya. Sementara ketika dia dalam keadaan yang baik, kita cenderung lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti ketika engkau istiqamah di jalan Allah, engkau lupa kepada Allah. Lupa untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal. Memohon untuk diteguhkan di atas jalan ini. Maka konsep istiqamahan kata Al-Imam Ibnu Qayyim harus ada unsur billah, ay musta'inan bihi. Engkau mohon kepada Allah pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang terakhir wa ala amrillah ta'ashal utsaimin muttabi'an li syar'ih. Yang dimaksud dengan konsep istiqamah di atas perkara Allah itu apa? Istiqamahmu itu dibangun di atas konsep syariat yang dibawa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya istiqamah ini harus dibantu dengan apa? Dengan asupan-asupan ilmu. Nasihat-nasihat ulama, wasiat-wasiat mereka, hafizahumullah wa rahimahum, dibantu untuk bisa betul-betul istiqomahmu itu terbimbing. Ada istiqomah yang tidak terbimbing, bagaimana ini? Kok istiqomah tapi tidak terbimbing? Ada orang-orang yang tertipu. Dia merasa di atas jalan kebenaran, namun nyatanya bukan itu jalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah itu juga butuh ittiba' syar'illah. Enggak konsisten. Ada dua pilihan. Betul-betul dipilah. Mana yang betul-betul bersandarkan dalil. Bersandarkan hujjah. Maka istiqomah yang seperti inilah yang dimaukan dalam syariat kita. Barakallahu fikum jami'an. Dan ucapan Al-Imam Ibn Qayyim ini, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, kata beliau terambil dari sebuah ayat yang sering kita baca. Bahkan sebagian ulama mazhab fiqih mewajibkannya sebagai bacaan kita dalam setiap rakaat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan antum diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa mengkaji kitab-kitab para ulama, secara khusus karya-karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Gak bisa bahasa Arab, Ustaz, ya belajar. Al-ilmu bita'allum. Ya. Gak ada istilah terlambat, usia sudah seperti ini. Kenapa? Karena istinbath. Bagaimana cara Al-Imam Ibnu Qayyim mengambil sebuah fawaid dari ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa sekali. Maka jangan heran kalau Syekh Rabi dalam banyak kesempatan menganjurkan banyak-banyak baca kitab Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan murid beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antaranya apa yang tadi kita bahas? Ternyata konsep istiqamah
lillahi wa billahi wa ala amrillah, beliau ambil dari surat Al-Fatihah. Apa itu iyyaka na'bud? Kepada engkau lah ya Allah kami beribadah, merujuk pada makna ikhlas kepada Allah semata. Wa iyyaka nasta'in, jangan lupa sekalipun engkau telah beribadah rajin kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lupa untuk mohon pertolongan. Ini makna wa billah, istiqamah dengan tetap beristianah kepada Allah. Dilanjutkan ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, makna al istiqamah ala amrillah, untuk tegak di atas perintah syariat Allah. Apa itu syariat Allah? As-sirat al-mustaqim yang telah kita bahas di awal tadi, makna dari as-sirat al-mustaqim tersebut. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Ibnu Qayyim juga memberikan kepada kita sebuah fawaid yang luar biasa. Kata beliau, kalau antum perhatikan surat Al-Fatihah, maka antum akan dapati bagian awal dari surat ini berisikan rahmat, kasih sayang Allah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim, menyebut kasih sayang Allah, alhamdulillah, memuji Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Ini bagian awal. Bagian tengahnya kata beliau, wa awsatuha al-hidayah. Bagian tengahnya itu kita memohon hidayah kepada Allah dalam lafaz ihdinas siratal mustaqim. Jadi rahmat dulu, kasih sayang Allah, kemudian hidayah di akhir surat, wa akhiruha nikmah. Akhir dari Al-Fatihah itu nikmat. Apa akhir ayat tersebut? Siratal ladzi an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka yang menempuhnya, ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini adalah sebuah urut-urutan konsep. Rahmat, rahmatin ya, rahmat, kasih sayang Allah, kemudian di tengah-tengah ada al-hidayah, kemudian di ujungnya ada nikmat. Kalau kita ambil urut-urutannya, barakallahu fikum, semakin Allah menyayangimu, maka akan semakin Allah berikan hidayah kepada engkau. Antum akan semakin dikokohkan. Dan semakin antum berada tegak di atas hidayah, jangan khawatir, Allah jamin kenikmatan akan turun kepada antum. Entah itu nikmat dari sisi dunia, yang itu hakikatnya bukan apa-apa, dan yang lebih penting nikmat dari sisi agama antum. Maka semakin besar kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, semakin istiqomah dia, semakin berada di atas jalan hidayah. Paham? Bisa dipahami? Semakin lemah hidayah dia, sebaliknya nikmat yang ada di ujung dia semakin minim. Nah, ini konsep yang sangat indah yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari surat Al-Fatihah. Dan ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini, yakni permasalahan al-istiqamah. Barakallahu fikum. Satu poin tambahan sebelum kita membahas sebab-sebab yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalan keistiqomahan. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, tatkala beliau berbicara tentang ayat yang berkenaan dengan al-istiqamah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu dan seterusnya, ayat yang mungkin sering antum dengar, kata beliau tsumma istaqamu dalam ayat ini yakni istiqamah ala ta'atillah, istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata beliau, qalu wa amilu. Mereka berucap dan tidak berhenti di situ. Mereka mengamalkan apa yang mereka maklumatkan, apa yang telah mereka tekadkan dalam hati diwujudkan dalam amal perbuatan mereka. Kata beliau, li'anna ba'dhan nasi qad yaqulu wa yatakallam. Banyak dari kalangan manusia itu yang berbicara ini itu, mengaku-ngaku ini dan itu, wayadda'i walakinnahu la ya'mal, akan tetapi ia tidak mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi ucapannya. Artinya apa? Ada tambahan sebuah faedah dari Asy-Syaikh bin Baz bahwa permasalahan istiqamah barakallahu fikum berkaitan erat, terlihat nyata antara ucapan dengan perbuatan.

istiqomah lisannya, akan istiqomah pula perbuatannya. Kalau ditarik mundur, ya, orang kalau istiqomah perbuatannya, istiqomah lisannya, istiqomah pula hatinya. Sehingga barakallahu fikum, masalah istiqomah ini juga penting untuk mewaspadai dari ucapan-ucapan yang sanggup menggelincirkan seseorang hamba. Antum harus waspada, jaga lisan antum. Bisa jadi dari ucapan antum ini tidak hanya antum sesat, antum menjadi sebab sesatnya orang-orang yang ada di sekitar antum. Bisa jadi dari ucapan yang mungkin antum tidak sengaja, orang lari dari dakwah. Sehingga barakallahu fiik, istiqamah sekali lagi butuh bukti, bukan hanya dari sisi perbuatan, bukan hanya sebatas ucapan, namun semuanya. Bagaimana keyakinan kalbu antum, bagaimana lisan antum, dan bagaimana gerak-gerik fisik antum. Barakallahu fiikum. Maka sebagai akhir pembahasan insyaallah, mudah-mudahan waktu mencukupi. Di waktu yang sangat terbatas ini kita akan berupaya untuk sedikit mengevaluasi diri kita di satu sisi. Di sisi lain kita berupaya untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan kita agar tidak goyah dari jalan keistiqomahan ini. Di sana ada sebab-sebab yang mana telah terbukti dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari orang ke orang, dari satu negara ke negara yang lain, katakanlah seperti itu, menunjukkan bahwa mereka-mereka yang jatuh dalam apa yang hendak disebutkan nanti terperosok, jatuh, tergelincir dari jalan keistiqomahan menuju jalan kesesatan, kebatilan yang tidak jarang syaitan menghiasinya sehingga nampak indah di hadapan mereka-mereka yang terjatuh sekalipun. Jadi tidak jarang orang-orang kalau sudah tergelincir dari jalan kebenaran, mereka justru mengiming-iming kita. Kenapa? Karena syaitan telah, sebagaimana disebutkan dalam satu ayat Allah, ya, diberi zukhrufal qaul, dihiasi, nampak indah kesesatan tersebut. Antum, gitu-gitu aja. Ya, tempat taklimnya seperti itu, fasilitasnya seperti itu. Nih kita ini, setelah kita berbelok arah dari manhaj salaf, langsung kucuran dana, fasilitasnya. Ya, antum mau sampai kapan seperti ini? Tidak kaya-kaya antum, digoda. Bahkan tidak jarang, barakallahu fikum, dia merasa berada di atas petunjuk, merasa lebih benar. Dan ini salah satu perangkap syaitan, barakallahu fikum. Hiasi kebatilan itu dengan sesuatu yang nampak indah, sehingga merasa ia berada di atas kebenaran. Jangankan yang samar, benar dan salahnya. Antara al-haq dengan batilnya, sesuatu yang jelas-jelas batil sama syaitan itu bisa dikemas sehingga nampak sebagai sebuah kebenaran. Pelajaran Nabiullah Adam alaihi salam telah menjadi bukti. Jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat syaitan. Luar biasa dia. Jelas-jelas larangan itu. Lalu apa kiranya diperbuat syaitan dengan sesuatu yang kita mungkin masih bingung, mana yang betul ini, mana yang salah? Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Kalimatnya bagus, dalil semuanya. Namun urida biha batil. Namun di balik itu terdapat kebatilan yang dimaukan. Lebih enteng bagi syaitan untuk menjebak kita dalam perangkap tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, nas'alullah salamu al-afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sesungguhnya jalan keistiqomahan adalah jalan yang berat, jalan yang butuh konsistensi, jalan yang butuh untuk senantiasa kita perbaharui, kita evaluasi bekal kita, kita koreksi apa kiranya dalam perjalanan ini yang kurang. Layaknya antum menempuh sebuah perjalanan yang jauh, ada kalanya antum berhenti. Antum periksa mobil antum, mau melewati sebuah hutan, apa kiranya bekalnya? Kalau yang ingin buang hajat dulu, kan seperti itu. Bagaimana kiranya dengan jalan kebenaran? Penting untuk dievaluasi. Datang sebuah ujian, ayo evaluasi. Apa kira-kira yang perlu kita benahi? Mungkin keikhlasan kita, mungkin ta'awun kita kurang, mungkin kita kurang nasihat,

tulus dalam mencintai saudara-saudara kita. Mungkin kita yang kurang mau memperjuangkan kebaikan untuk saudara kita. Perlu barakallahu fikum untuk evaluasi bersama. Nah, maka saya katakan sebab yang pertama yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalan keistiqamahan adalah adamul ikhlas. Ketiadaan rasa ikhlas dalam kalbu seorang hamba. Ikhlas lagi Ustaz. Jangan pernah antum memandang sepele konsep keikhlasan ini. Sering didengar, sering disampaikan. Antum hafal mungkin sejak pertama kali antum mengenal kata ikhlas. Definisinya antum tahu. Namun praktiknya tidak semudah yang antum bayangkan. Sampai-sampai As-Susi rahimahullah dalam salah satu penuturannya, ketika beliau mendefinisikan al-ikhlas, berat ikhlas itu. Sampai-sampai kata beliau, al-ikhlasu itu faqdu ru'yatil ikhlas. Faman ra'a fi ikhlasihi al-ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Banyak ikhlasnya ini. Lalu apa artinya? Kata beliau, hakikat keikhlasan itu adalah di saat engkau tidak merasa telah berbuat ikhlas. Hatimu tuh khawatir terus. Jangan-jangan saya belum ikhlas ini. Jangan-jangan ada bisikan-bisikan duniawi. Sampai engkau tidak merasa berbuat ikhlas. Maka barang siapa, kata beliau, yang memandang dalam upayanya mengikhlaskan diri, dia telah berbuat ikhlas, dia orang yang paling ikhlas, kata beliau, apa dihtaja ikhlasu ilal ikhlas. Ikhlas yang kayak gini ini, ikhlas yang justru butuh dengan keikhlasan yang lebih rumit. Sampai sedemikian rumitnya definisi tersebut. Kenapa? Karena berat ikhlas itu. Dan apa yang ikhlas itu pasti akan teguh, akan kokoh, akan jaya. Ma kana lillahi yadum wa ma kana li ghairillahi yazul. Bagaimana yang sering disebutkan oleh para ulama, apa yang diniatkan karena Allah pasti dia akan kekal, kokoh dia. Sekeras apapun badai menghantamnya, ombak ombang-ambingkannya, pada saatnya akan reda semua itu. Kenapa? Karena orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun yadum, terus ada. Dan apa-apa yang bukan karena Allah yazul, dia akan porak-poranda, runtuh, jatuh dan binasa. Semegah apapun awalnya bangunan tersebut, sekuat apapun perlindungan dan benteng-benteng yang diberikan di sekitarnya, kalau bukan karena Allah, runtuh satu saat. Maka orang yang paling pertama yang tergelincir dari jalan keikhlasan, dari jalan keistiqomahan, adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Nomor satu sudah itu. Bisa jadi selama ini, atau fitnah itu menyeretnya, bukan lagi karena Allah dia membela dakwah salaf ini, bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena fulan dan fulan. Karena dunianya mungkin. Dia mengorbankan manhajnya untuk meraih jabatannya, untuk semakin meneguhkan kehormatannya di mata manusia. Bukan karena Allah, lihat, pelan-pelan pasti akan jatuh. Selama dia tidak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Apa dalilnya? Bahwa orang yang ikhlas itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah persaksian iblis sendiri. Iblis di saat bertekad untuk memalingkan umat manusia dari jalan kebenaran, satu titik dia mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Kapan itu? Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan aku palingkan hamba-hambamu ya Allah tanpa terkecuali. Dendam iblis ini. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas karena Allah. Ibadahnya, manhajnya, bagaimana sikap dan tutur katanya selama ini betul-betul tidak berharap pujian. Dia tidak peduli, mungkin dia katakanlah itu diambil dunianya, dia terasing. Selama karena Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dia akan selamat. Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia untuk senantiasa
buka jalan keistiqomahan. Nabi Yusuf alaihissalam masih ingat bagaimana dahsyatnya fitnah yang menimpa beliau ketika itu. Dalam bentuk apa? Seorang wanita yang cantik. Di rumahnya. Artinya dia tahu kapan waktu yang paling aman, tempat mana yang kiranya paling terjaga dari pandangan manusia, saat-saat yang suaminya tidak tahu. Kalau dia hendak berbuat keji dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bangsawan, istri seorang raja, bukan pelacur, waliyadzubillah. Ya, suatu saat kalau mungkin digoda pelacur, kita mungkin merasa jijik. Kan gitu. Namun Nabi Yusuf alaihissalam,

Nah, kalau mungkin digoda pelacur, kita mungkin merasa jijik. Kan gitu. Namun Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan seorang wanita yang luar biasa fisiknya. Di rumahnya. Ngerti dia kapan saat yang paling aman. Dalam kondisi dia adalah orang yang terhormat. Namun Nabi Yusuf alaihissalam berhasil lolos dari perangkap jebakan wanita tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir kisah tersebut. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ini selamat. Di antaranya karena apa? Keikhlasan yang tertanam kuat dalam kalbu beliau. Beliau menghindar dari ajakan berzina itu bukan karena ingin dipuji. Bukan karena kemudian disanjung. Ini loh orang yang sudah tampan. Tapi bukan berarti bermudah-mudahan menerima ajakan wanita. Tidak. Ingin mendapat kedudukan di sisi sang raja. Karena tidak mau untuk menyentuh istrinya. Tidak. Mukhlasin, ikhlas. Allah selamatkan dia. Jadi mari. Jangan pernah untuk merasa lelah. Jangan pernah untuk merasa cukup. Jangan pernah kita merasa aman dari segala sesuatu yang menggerogoti keikhlasan kita. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau yang berharga Jami'ul Ulum wal Hikam sampai menuturkan aslul istiqamati istiqamatul qulub. Poros utama, sumbu utama yang menggerakkan roda keistiqomahan seorang hamba itu apa? Istiqamatul qulub. Ketika kalbu antum istiqamah lurus, tegak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah dijelaskan dalam penjelasan yang agak panjang. Karena al-qalbu itu malikul a'dha. Hati itu ibarat raja. Dan anggota fisik kita itu pasukannya. Titah sang raja tidak akan pernah dilanggar oleh pasukan-pasukannya. Kapan hati berucap, kapan hati berkeinginan sesuatu, maka gerak-geriknya akan senantiasa berjalan di atas apa yang dimaukan hati tersebut. Maka latih hati kita, evaluasi hati kita, tingkatkan doa kita untuk dijaga dari berbagai macam hal-hal yang sanggup memalingkan kita dari jalan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu apakah kita bisa mengklaim? Misal, ketika seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan, kita katakan antum tidak ikhlas dan lain sebagainya. Apakah bisa seperti itu? Permasalahan al-qulub, hakikatnya adalah antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mungkin di antara sebab yang menggelincirkan seseorang adalah keikhlasan, jangan sampai kita terlalu memberanikan diri. Ya, memberanikan diri sampai mengklaim ta'yin orang per orang dengan ucapan-ucapan yang mungkin bukannya menjadikan saudara antum kembali kepada jalan kebenaran, malah semakin gondok hatinya dengan ucapan-ucapan kita yang mungkin semakin memperberat upaya dia untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah apa yang disarikan dari firman Allah yang telah disebut di awal tadi, bahkan dalam dua ayat sekaligus, sebab yang menjadikan seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan adalah tatkala ia tidak berupaya berittiba', tidak menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada upaya untuk tamassuk bisunnah, berteguh diri dengan sunnah Rasul. Dan sunnah yang dimaksud bukan sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah yang dimaukan adalah semua bimbingan, tuntunan, dan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab apa? Ibadah. Dalam bab apa? Muamalah. Dalam bab apa? Bermanhaj, berakidah. Rujukannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya ibadahmu mungkin lurus, istiqamah. Dalam arti engkau tidak pernah keluar dari sunnah menuju bid'ah. Namun ada kalanya kita digoda dalam bab muamalah. Muamalah terhadap sesama. Dalam bisnismu, dengan tetanggamu.

0: engkau tidak menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergelincir dari jalan keistiqomahan lantaran katakanlah keuntungan dalam hal berbisnis, katakanlah lantaran godaan-godaan dalam bab bertutur kata. Kenapa? Karena di masa fitnah ini lisan kita itu menjadi ringan. Lisan kita ini sering tidak kontrol. Seolah-olah berlomba-lomba untuk terus ngomong dan berbicara. Menjadi seakan-akan dia yang paling mengerti permasalahan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu syair Arab, fitnah itu pertama kali muncul, layaknya seorang wanita perawan yang cantik. Apapun tertarik dengan perhiasannya, dengan kecantikannya. Namun di saat fitnah itu semakin membesar dan membesar, berubah menjadi sosok wanita tua yang tidak enak bau badannya dan buruk muka fisiknya. Menunjukkan apa? Di awal-awal fitnah itu seringkali barakallahu fikum lisan kita tidak mampu untuk menjaganya. Maka yufsid aktsar mimma yuslih. Lebih banyak merusaknya dibandingkan membenahinya. Maka ittiba hadin nabi, upaya kita untuk mengikuti teladan Rasul termasuk dalam bab apa? Dalam bab bertutur kata. Namimahnya, ghibahnya. Fulan dikenal luar biasa ibadahnya, muamalahnya jujur dia katakan. Tapi buruk lisannya sebagaimana saya sebutkan di awal. Dari satu pintu ini barakallahu fikum bisa jadi ia jatuh dari jalan keistiqomahan. Tidak enak saya sudah kadang ngomong gini. Tidak bakal saya seperti ini. Lisannya luar biasa. Ketika hidayah datang menyapanya, malu untuk menjemput hidayah tersebut. Lantaran apa? Lisan. Sungkan dia. Maka jadilah sosok yang betul-betul menyadari bahwa setiap kata, huruf yang keluar dari lisan kita pasti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Bukhari, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari rahimahullahu taala, sampai punya kitab yang judulnya Atharut Tamassuk Bis-Sunnati 'Indal Fitan. Maknanya kurang lebih buah berteguh diri memegang erat sunnah Rasul di zaman fitan. Artinya apa? Secara tersirat beliau ingin menyampaikan, sebesar apapun fitnah yang melanda, sebesar apapun godaan yang hendak menghempaskanmu dari jalan keistiqomahan, jangan lupa untuk terus konsisten gigi kuat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam lini kehidupanmu. Kata beliau di antara buahnya dalam sebetulnya kita kecil nampaknya dari muhadharah beliau yang dibukukan. Di antara kaidahnya kata beliau di antara buahnya adalah al-mutamassik bisunnah bihaqqin muhassil lil hidayati was-salama. Orang yang ketika fitnah itu dia tidak keluar barang seinci pun dari jalan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia pegang teguh erat sunnah Rasul. Kata beliau hafizahullahu taala, pasti Allah akan bukakan pintu hidayah untuknya. Allah akan bimbing dia dalam menapak jalan keistiqomahan hingga selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia berupaya untuk berteguh diri, tidak ingin melangkahi apa yang telah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bimbingan Rasul kalau terjadi seperti ini? Murojaah kembali. Catatan-catatan ta'lim antum. Saya yakin semuanya sudah luar biasa. Fawaid-fawaid yang antum dengar sudah terlalu banyak mungkin. Bahkan lebih berharga dari apa yang... dengar saat ini, maka coba murojaah. Apa bimbingan Nabi? Kalau dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, ketika orang itu betul-betul berteguh diri di atas sunnah Rasul, insya Allah, selamatkan dia, Allah jaga dia, Allah bimbing dia. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, atau sebelumnya, beliau sebutkan dalilnya, dalilnya dalam sebuah ayat, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa dan in jika tuti'uhu, engkau mentaatinya, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau konsisten menggigit erat sunnah Rasul, taat kepada Rasul, balasannya apa? Tahtadu. Allah azza wa jalla akan berikan petunjuk kepada engkau. Maka besar kecilnya hidayah seseorang itu berbanding lurus dengan besar kecilnya upaya dia dalam meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan saya tegaskan lagi, bukan hanya dalam bab ibadah. Kenapa saya katakan seperti ini? Kita sering lalai. Berbicara sunnah Rasul, kaitannya sunnah bid'ah. Kaitannya kalau sholat, kaitannya kalau puasa, kalau haji, berpakaian. Jangan lupa sunnah Rasul tidak terbatas hal itu. Bagaimana sunnah Rasul dalam bergaul? Bagaimana bimbingan Rasul ketika engkau berbisnis? Ini bagian dari tamasuk bisunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudahan Allah anugerahkan kepada kita kekuatan untuk terus menggigit sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di zaman yang kata Rasul sampai-sampai kita harus menggigit dengan gigi geraham kita. Gigit terus. Ya, tangan sudah tidak mampu. Gigi seri kita sudah tidak kuat. Harus pakai geraham. Menunjukkan saat-saat itu betul-betul berat. Diuji kita. Kalau tidak sungguh-sungguh, konsisten di atas sunnah, hanyut kita dengan fitnah yang datang bertubi-tubi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab yang semakin menjauhkan seseorang dari jalan keistiqomahan, khusus ketika fitnah melanda, ketika dia menjauhi al-ilm, al-bu'du anil ilmi, wa ahlihi wa majlisihi. Menjauhkan diri dari majelis ilmu, tidak mau lagi talabul ilm, ya, tidak mau mendengar arahan-arahan satidahnya, enggan untuk mendengar arahan masyayikhnya ketika fitnah melanda. Padahal masa fitnah, masa ujian-ujian datang melanda seseorang, ketika istiqomah seseorang betul-betul diuji, hal pertama yang ia butuhkan diantaranya adalah ilmu. Dengan ilmu dia punya bekal. Ada bensin untuk terus melaju menuju Rasul, menuju Allah Azza wa Jal dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukannya malah memanfaatkan isi bensin, berhenti di pom dulu. Ya? Dia malah muter-muter. Oh, enak ini pomnya ini. Tindang, anak-anaknya pengen santai dulu. Bukannya ngisi bensin dia. Muter-muter di pom, oh, ada pantainya ini. Terus muter-muter, habis bensinnya, gilirannya waktu jalan, berhenti di tengah jalan, di saat sudah tidak ada pom bensin di sana. Apa? Ini istilahnya yang mudah saja, biar antum paham. Betapa riskannya seseorang ketika kehabisan bekal menghadap Allah. Betapa ilmu sangat dibutuhkan dalam upaya kita menapak jalan keistiqomahan ini. Demikian pula majlisnya. Hadir majlis seperti ini. Kenapa engkau tidak datang? Ya, terus ruwet terus ini. Mendingan saya tidak taklim. Barakallahu fi. Yang seperti ini adalah pilihan yang keliru. Justru masa-masa seperti itulah. Diuji keistiqomahanmu, hadir. Upayakan istiqomah untuk hadir di majlis taklim. Karena majlis taklim itu, sekalipun antum tidak dapat faedahnya, katakanlah. Antum terbatas mungkin pemahaman antum. Atau katakanlah antum lelah, habis kerja, datang cuma tidur, gini toh. Walaupun anak tidak menyarankan tidur di majlis taklim lah. Tapi katakanlah seperti itu, antum sudah ikhlas, semangat. Ya. Kerja dari jam 6 pagi, pulang, maghrib di jalan, belum ketemu keluarga, ganti baju langsung datang ke majlis taklim. Katakanlah seperti itu, antum ngantuk tertidur. Maka sesungguhnya, kebaikan dalam majlis taklim bukan hanya sebatas fawaid yang disampaikan di hadapan antum. Ada nilai barokahnya. Ada rahmah yang menanti di sana. Sebagaimana Jelaskan dalam salah satu hadis yang masyhur, ghasyiyatuhumur rahmah. Dinaungi dengan kasih sayang Allah. Dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Dan tidak menutup kemungkinan atau dibimbing. Lantaran apa? Antum hadir bersama orang-orang yang berupaya menapak jalan keistiqomahan tersebut. Dan saya sendiri mendapati orang yang hadir di majelis ta'lim, dia tidak paham apa-apa. Tapi dia melihat adab mudarrisnya. Luar biasa, ini ustaznya kok santun, tawadhu, ya, dalam penyampaiannya kok betul-betul perlahan-lahan, enak didengar, ya. Dan ketika bertemu dengan orang yang baru kenal ta'lim, luar biasa, marhaban, sangat ringan. Enggak ngerti dia dari awal sampai akhir kitab tauhid enggak paham. Ya. Berbicara masalah hukum fikih dia wes enggak ngerti sudah. Ai faedah diambil dari siapa? Ustaz. Ada kalanya melihat kanan kirinya kok santun-santun orangnya ini. Baru kenal sekali, besok ketemu di pasar kok tiba-tiba saya digratisi. Kebetulan fulan yang ketemu jualan. Enggak usah sudah. Tersentuh dia dengan akhlak tersebut. Ya termasuk fawaid di majelis taklim tersebut. Dan di antara fawaid terbesar adalah hati kita yang senantiasa tertata, terjaga. Semangatnya itu terus membubung tinggi. Hadir di majelis taklim lagi lemas, sedang datang ujian, musibah, datang bertubi-tubi. Lihat kawan-kawan bertemu dengan teman seperjuangan, naik lagi, naik lagi. Kalau di rumah mungkin dia enggan untuk sholat duha, hadir di majelis taklim, ada sholat semuanya, wah semangat dia. Bukan berarti dia sholat karena kawannya, tidak. Tapi semangatnya itu semakin berapi-api seiring dengan apa? Kehadiran kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini antara fawaid majelis. Belum lagi kehadiran sosok yang kita dengar di sana. Mereka lah ahlul ilm, ahlul fikr, yang Allah perintahkan kita untuk merujuk kepada mereka saat-saat kita tengah diuji keistiqomahannya. Nasihat-nasihatnya kerap kali mendinginkan hati kita. Apa yang kita pandang nampaknya yang baik itu seperti ini. Ternyata Ustaz Fulan datang, enggak seperti itu cara menyelesaikan masalah. Adem hati kita. Ya. Saya sudah nyoba Ustaz seperti ini, tapi kok gagal. Ternyata bukan seperti itu caranya. Tadi sebenarnya bagus, caranya salah. Datang Ustaz Fulan ini loh, ya, mendapat fawaid-fawaid, masukan-masukan yang sangat berharga yang mendukung kita dalam beristiqamah di atas jalan kebenaran. Yang berikutnya, yang keempat, suhbatul asyrar au man la yahsunu suhbatah. Tidak hati-hati dalam berkawan. Memilih teman yang hakikatnya teman ini buruk dia. Memberikan dampak yang tidak baik. Dan nasihat terkait hati-hati dalam memilih teman, saya rasa antum sudah kenyang. Sering antum dengar betapa Rasulullah SAW mewanti-wanti untuk tidak menjadikan teman dekatmu teman yang buruk. Dalam hadis yang sering kita dengar bersama, permisalannya sampai seperti apa orang yang teman yang buruk itu? Penjual arang, masih ingat penjual arang? Nafikhul kir, yang suka di depan api itu, ya, panas membara, serpihan-serpihan pembakaran yang kerap terbang, api yang mungkin kadang menyambar-nyambar, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, sampai-sampai dipermisalkan seperti ini. Karena dampak seorang teman yang buruk itu tidak hanya dampak yang nyata. Ya, kadang-kadang kalau berteman dengan nafikhul kir tadi, mungkin baju antum terbakar, gosong, rusak baju antum. Sampai dalam tahapan apa? Antum aman, antum jaga jarak, silah sekarang. Jaga jarak, saya pulang ke rumah. Istri antum protes, kok bau arang kamu? Kok bau bakar-bakar kamu? Bau api kamu? Cuma apa baunya? Gak ada mudarat yang lain. Rasul memperumpamakan sampai sedemikian rupa agar apa? Dampak teman yang buruk itu kadang-kadang tidak terlihat. Tidak antum sadari. Masuknya di waktu, di saat, di momen yang kadang-kadang kita enggak sadar. Barakallahu fikum. Jadi waspada dengan yang namanya pertemanan. Semoga Allah karuniakan kita teman-teman yang saleh, yang nasihin, yang tulus mencintai kita, tulus peduli dengan kebenaran, tulus memperhatikan tatkala kita sedang tergelincir dari jalan keistiqomahan, mau untuk mengingatkan, tidak serta-merta kamu bukan temanku karena sudah tidak istiqomah lagi. Berteman dengan teman-teman yang mau sabar menghadapi kesalahan kita. Berat teman yang seperti ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Teman dana ngelok. Berapa waktu sisa? Nah, ya, kalau memang sudah habis. Oke, sama. Masuk adzan. Oke, masuk adzan, lanjut. Nah, sebentarnya berapa menit ini? Khair, insyaallah. Fadal. Nah, mana tolong diingatkan kalau memang sudah melebihi waktu yang semestinya. Fadal. Naam, ikhwati wa akhwati fillah. A'anakumullahu jami'an. Kita akan sedikit lanjutkan apa yang tersisa dari yang hendak disampaikan insyaallah. Kita berhenti pada sebab yang keempat. Nah, kita beralih menuju sebab yang berikutnya. Dan sebab yang saya sebutkan di sini, sebab-sebab yang dapat menggelinggirkan seseorang dari upaya dia menempuh jalan keistiqomahan, la lil has, bukan dalam rangka pembatasan, tidak. Ada banyak sebab. Namun ini hanya sebahagiannya. Yang berikutnya, yang kelima adalah istijabatu nazaghatis syaitan. Mudah terpancing dengan bisikan-bisikan syaitan. Setiap kali syaitan berusaha membisikinya dari satu pintu, melewati sebuah jalan, maka serta-merta ia pun menjawab, memenuhi panggilan tersebut. Tadi telah saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan jalan yang menyimpang. Terdapat pada masing-masing jalan tersebut syaitan yang menyeru, mengiming-imingi, mengajak dengan berbagai macam tipu dayanya. Maka saya yakin, kita sadar, ada kalanya syaitan itu membisikkan kepada kita sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Tahu itu salah. Menyadari kita. Namun kita tidak berupaya untuk menahan diri. Mudah untuk larut. Sekali ini ikut. Ada godaan sedikit. Dia tidak berupaya mempertahankan diri. Terkait hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang cukup panjang. Akan saya bacakan sebagiannya atau secara makna. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqihi. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa duduk. Lihat. Tadi sudah saya sebutkan kenapa disebut qa'ada bukan jalasa. Upaya syaitan untuk menghadang kita itu dengan kata qa'ada. Karena yang betul-betul siap dia. Di setiap jalan-jalan yang hendak kita lewati. Tidak cuma dari sini sampai misalkan mana. Kota saja, tidak. Setiap radius sekian pasti ada. Pasti ada dan terus. Faqa'ada lahu bitariqil Islam. Ada kalanya dia menghadang kita di awal mula pintu hidayah datang. Islam berupaya menghangatkan hati kita. Syaitan datang. Tuslim wa tadharu dinak wa dina abaik wa aba abaik. Kamu masuk Islam. Kamu meninggalkan agama nenek moyangmu. Bagaimana kamu ini? Durhaka kamu. Sebagaimana seruan orang-orang jahiliyah dahulu, masih ingat? Ya, sampai-sampai Abu Talib terhalangi dari jalan hidayah diantaranya karena ini. Ya, diolok-olok. Kamu ini enggak tahu, kalau sekarang mungkin enggak ngerti adab, enggak menghormatin leluhur, nenek moyang dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kamu tinggalkan agama nenek moyangmu? Kalau sedikit berbeda, kamu masuk Islam. Masuk Islam kamu enggak dapat warisan dari saya. Contoh lain, lihat. Sejak awal sudah ada. Ketika seseorang menolak itu, dia lawan, berhasil. Masuklah dia ke dalam agama Islam. Tak berselang lama seruan hijrah datang, sebagaimana sejarah dakwah Nabi. Ya apa tidak? Ketika mau hijrah, kata Rasulullah SAW, datang lagi syaitan. Di pintu hijrah, seraya mengatakan, tuhajir, wa tada'u ardaka wa sama'aka, wa innama masalul muhajir, ka masalil faras fit tiwali. Kamu hijrah, kamu tinggalkan kerabatmu itu. Nah kan sebagian sahabat itu sangat meninggalkan rumahnya, harta bendanya, semua. Cuman bawa badan tok dia ke Madinah ketika itu. Kamu tinggalkan itu semuanya. Ya. Tanah kelahiranmu ini. Di sini kamu hidup, di sini kamu lahir, dan lain sebagainya. Kamu tahu, orang yang hijrah itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, layaknya kuda yang terikat. Kuda itu kalau, atau katakanlah hewan ternak, ketika kita hendak mengajaknya di sebuah padang rumput untuk makan, tidak ada ceritanya dilepas, ya enggak? Dia diikat, ya, sehingga radius untuk mencari rumput sebatas panjang tali yang terulur di lehernya. Maka permisalan orang yang hijrah itu, kata syaitan, enggak bebas kamu di sana. Terbatas kamu, enggak punya saudara, enggak punya kenalan, dan lain sebagainya. Takut-takuti. Oh ya betul ya. Nanti kalau ada apa-apa, lihat. Masuk logikanya ini, enggak ngawur syaitan ngasih subhat itu. Saya butuh apa gimana nanti? Enggak ada saudara saya, enggak punya rumah, enggak punya ini. Tapi ketika engkau berteduh diri, engkau selamat. Hijrah. Walhamdulillah, datang syaitan lagi. Dalam bentuk apa? Ketika hendak berjihad. Syaitan datang. Kamu mau berjihad. Sementara jihad itu sesuatu yang berat. Bukan punya hartamu saja. Nyawamu bisa melayang kamu kalau jihad. Gimana anakmu? Gimana istrimu? Bisnismu yang sudah mapan dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, faman fa'ala dhalik. Orang-orang yang berhasil selamat dari panggilan-panggilan, seruan-seruan syaitan tadi. Ia lawan. Ia berupaya untuk berteguh diri. Maka haqqan 'alallahi azza wa jalla ayyudkhilahul jannah. Apa Allah pasti akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Dengan sebab dia istiqamah. Dengan wasilah apa tadi? Tidak serta-merta menjawab panggilan-panggilan syaitan. Yang bisa memalingkan dia dari jalan kebenaran. Dan berbicara syaitan, barakallahu fikum, musuh yang luar biasa satu ini, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, untuk berkata dengan tutur kata yang baik. Sesungguhnya syaitan itu mudah menimbulkan permusuhan di antara mereka. Masuk melalui jalan perselisihan, paling senang syaitan itu. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Dalam ayat lain, yulqi bainakumul adawa. Paling senang kalau saling bermusuhan di antara kita ini. Bahagia dia. Yanzagh bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sampai-sampai kita diingatkan oleh Allah, sadar lo ya. Musuh kita yang paling utama itu syaitan. Jangan sampai karena lantaran syaitan itu mengoyak ukhuwah kita, yang jadi musuh itu orang yang dahulu di samping kita. Orang yang dahulu mungkin mengenalkan dakwah kita. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang luar biasa dalam. Hati-hati, jaga tutur katanya. Syaitan itu mudah untuk menanamkan kebencian dan perselisihan di antara kalian. Sampai-sampai kalian lupa. Yang seharusnya kawan jadi lawan. Diingatkan oleh Allah, syaitan aduwwan mubina. Inilah musuhmu, syaitan ini musuhmu. Maka As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya sampai mengatakan di antara sebab seorang atau katakanlah sebuah persatuan itu terpecah belah karena ketiadaan istiqamah. Diambil dari mana? Oleh beliau. Diambil dari ayat yang barusan kita baca bersama-sama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini dalam ayat yang lain. Afwan. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fadawa'u hadha. Ini berkaitan erat dengan poin yang saya sebutkan tadi. Obat kita di saat mendengar bisikan-bisikan syaitan yang seperti tadi adalah la yuti'uhu fil aqwal ghairal hasanah. Jangan sampai kita terpancing untuk itu di hutan ngomong ngawur, ngomong-ngomong yang tidak baik, bertutur kata yang tidak sopan, yang kerap menyinggung, menjatuhkan kehormatan dan harga diri seseorang. Jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana? Jalin, berlakulah lemah lembut, bangunlah persaudaraan. Agar apa? Liang qani asyaitan. Agar syaitan itu takluk kalah ketika dihembuskan api permusuhan. Engkau tepis. Tidak. Fulan ini dahulu punya banyak jasa kepada aku. Maka sebagaimana dia hutang kebaikan, aku pun akan berupaya mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Itu muslim. Yang nasih. Yang tulus mencintai saudaranya. Tidak kemudian ikut-ikutan ngomong. Mari. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Antum rujuk tafsirnya. Luar biasa. Bagaimana caranya? Jaga tutur katamu, jaga lisanmu, agar syaitan itu kalah sudah. Naam, karena syaitan itu yanzag bainahum, memecah belah di antara kalian, menimbulkan perselisihan di antara kalian. Fa innahu aduhum al-haqiqi. Ingat, syaitan itu musuh kalian yang sejati, yang sesungguhnya. Bukan orang yang mungkin bersama-sama membangun dakwah dahulu. Jangan lupa, bukan kalian musuh, bukan itu musuh kalian. Namun syaitan yang berhasil menanamkan kebencian-kebencian tersebut. Fa'ala kulli hal, di antara wujud sebab yang bisa meneguhkan kita di atas jalan keistiqomahan, tidak bermudah-mudahan menjawab seruan-seruan syaitan sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, ada banyak sebetulnya, sebagian tidak Anda sebutkan sengaja. Segala yang berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi perihal istiqamah, barakallahu fiikum, tidak bisa lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Maka jadilah kita sosok yang senantiasa luju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, dalam bentuk tekad dalam hati kita. Ya, suarakan tekad dalam kalbu kita bahwa kita menginginkan kebenaran. Semata-mata yang kita agungkan dalam kalbu kita adalah al-haq, ittiba' sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya seseorang ketika menempuh jalan keistiqomahan itu pasti ada salahnya. Enggak mungkin kita itu lurus lempeng terus, keimanan kita kurvanya naik terus, enggak ada. Ya, terus naik turun seperti itu. Sehingga dalam banyak ayat yang berbicara tentang keistiqomahan disebut istighfar, disebut taubat. Loh, bukankah istiqomah itu kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa? Lalu kenapa? Fastaqim kama umirta wa man taba. Orang-orang yang taubat, istiqomah. Rasul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Habis istiqomah suruh istighfar. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, karena dalam langkah kita menempuh jalan keistiqomahan pasti ada yang tergelincir. Pasti ada yang salah. Pasti kita suatu saat ada dosa, ada penyimpangan. Maka jalan yang terbaik adalah segera kembali. Tidak malu untuk mengakui bahwa saya telah salah. Tidak malu untuk meminta maaf. Dan lain sebagainya. Sehingga, barakallahu fikum, apa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini, hakikatnya adalah sebuah ajakan bersama untuk terus berupaya semaksimal mungkin berjalan di atas titian jalan keistiqomahan yang hakikatnya telah terang benderang, telah jelas jalan kebenaran tersebut. Hanya saja kadang-kadang mata kita yang buram, pandangan kita kadang-kadang gelap dikarenakan satu sebab dan sebab yang lain. Maka barakallahu fiikum, ana tutup kajian kita pada siang hari ini dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau meminta kepada para sahabatnya untuk qaribu wasaddidu, tempuhlah jalan kebenaran itu, astazad, pas, lurus terus. Kalau kalian tidak mampu, qarib, upaya untuk mendekat. Sebagaimana layaknya anak panah yang ditujukan kepada sasaran, kalau tidak kena pas sasarannya, dekat-dekatnya tidak mengapa, karena jalan istiqamah adalah jalan yang berat. Kemudian Rasul mengatakan, wa'alamu, ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi, tak ada seorang dari kita yang bisa selamat hanya lantaran upaya pribadi kita semata. Jangan merasa ujub, antum selamat dengan anggapan, perasaan bahwa engkau telah berada di atas jalan kebenaran yang sanggup menumbuhkan benih-benih sifat ujub dalam dirimu. Sadari, segala macam bentuk hidayah, segala macam bentuk kebaikan yang ada pada diri kita itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keistiqomahanmu itu dari Allah. Minta kepada Allah. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak demikian halnya denganmu wahai Rasul? Apakah engkau juga tidak selamat kalau bukan karena Allah? Kata Rasulullah s.a.w. wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga lantaran amalanku semata. Semua itu karena Allah azza wa jalla. Sehingga hal yang patut kita tingkatkan bersama-sama adalah upaya kita untuk kembali menata hati kita, berupaya untuk terus meniti jalan tamassuk bisunnah, berjalan di atas bimbingan para ulama dan bersabar di atasnya. Dan karena di antara sebab keistiqomahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu tidak sabar, sabar, berteguh diri. Wallahu ta'ala alam suwab. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan dan kita bacakan, karena hakikatnya ini adalah penyampaian dari apa yang disampaikan oleh para ulama, membekas dalam hati kita, membuahkan satu kebaikan dan menjadikan hari kita di esok hari lebih baik dari apa yang kita jumpai di hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul, berjumpa di majlis ilmu. Kita berada pada malam ketujuh insyaallah bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. di masjid ini kita ingin melakukan mudarasatu al-masail, kajian terhadap beberapa masail. Kalau tema yang diumumkan oleh panitia adalah tanya jawab, tentu akan membahas berbagai masail yang mungkin dibahas dalam majelis seperti ini. Namun dari berbagai masail yang ana merasa penting untuk dikedepankan dan dibahas pada kesempatan malam hari ini adalah masail atau sebuah masalah yang itu menjadi tanggung jawab bersama kita semuanya dengan perbedaan tingkat tanggung jawab pada masing-masingnya, namun masing-masing kita insya Allah tidak lepas darinya. Telah sampai kepada saya pada hari ini beberapa masail penting yang diajukan terkait dengan masail at-tarbiyah, permasalahan-permasalahan pendidikan putra dan putri kita. Perlu diketahui bahwa masalah tarbiyatu abna'ina, pendidikan putra-putri kita, adalah tuntutan agama yang Allah wajibkan kepada para auliya'uhum, para orang tua atau wali-wali mereka. Secara global Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini ayat bersifat global, bersifat umum kepada seluruh orang-orang yang beriman, yang berposisi sebagai penanggung jawab rumah tangga. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ma'ruf, hadis yang sudah kita kenal bersama, mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penanggung jawab ra'in, mas'ul, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyah, tentang pihak yang diamanatkan kepadanya untuk dibimbing, dibina. Disebutkan beberapa sisi, beberapa jenis hamba sebagai ra'in, antara lain seorang ayah, seorang pria adalah penanggung jawab dalam rumah tangganya terhadap anak istri. Dan dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang tanggung jawabnya tersebut. An-Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, ma min ra'in yastar'ihillah ra'iyah,
2: ثم لم يقم بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم, tidaklah seorang penanggung jawab yang sudah diberi beban dan tugas tanggung jawab, amanah tanggung jawab, kemudian dia tidak berupaya menasehati, mengarahkan dan membina pihak yang ada dalam tanggung jawabnya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi jannah. Ayuhal hadirun, satu ayat dan dua hadis yang kita dengarkan bersama, harapannya menggugah kita semua, menggugah semua kita untuk bangkit, berbenah, mengevaluasi, karena kita akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditanya tentang itu. Tarbiyatul abna, pendidikan terhadap putra-putri kita, baik terkait masalah keimanan dan akidah mereka, bagaimana anak-anak kita menjadi al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, mengenal, memahami at-tauhid, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait al-ubudiyah dan al-uluhiyah yang wajib untuk diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan redaksi lain, bagaimana putra-putri kita benar-benar mengenal kalimat tauhid, la ilaha illallah, sebagai tanggung jawab terbesar, sebagai permasalahan terbesar. Bagaimana kita menjadikan mereka, anak-anak kita, muwahhidun, baik dalam perkara al-uluhiyah, sehingga dia mengerti apa saja perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang bertentangan dan menafikan la ilaha illallah. Mereka mengerti berbagai perbuatan yang tergolong kesyirikan, yang bertentangan dengan la ilaha illallah, baik dalam hal peribadatan atau al-ubudiyah, ataupun dalam perkara al-asma was-sifat. Mereka menjadi orang-orang yang mengerti al-asma al-husna sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, mengerti al-asma'ul husna dan as-sifatul ula sebagaimana diajarkan dan diwariskan oleh generasi salaf, dari generasi ke generasi. Ini adalah tujuan pendidikan yang tertinggi. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal asma'ullah ataupun sifat-sifatnya, atau memahaminya dan mengimaninya dengan cara pengimanan dan pemahaman yang salah. Memahami asma'ullah dan sifat-sifatnya dengan cara-cara ta'wil atau tahrif. Cara-cara ta'wil yaitu pemberian makna yang tidak pada tempatnya, atau tahrif, menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna baru yang tidak diajarkan dalam syariat ini. Begitu juga terkait rukun iman, bagaimana putra-putri kita benar-benar memahami rukun iman sebagai perkara terpenting dalam agama Islam ini. ayuhal ikhwah, begitu pula mengajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, cara beribadah yang benar, yang sesuai dengan bimbingan sunnah, sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan atau sebuah ibadah yang bukan bagian daripada perintah atau contoh kami, maka amalan itu, ibadah tersebut tertolak. Bagaimana anak kita bisa mengerti itu? Sehingga mereka serius mempelajari sunnah Nabi, baik tentang sholatnya atau tentang ibadah-ibadah lainnya. Begitu juga tarbiyatu abna'ina, pendidikan putra-putri kita terkait al-akhlaq dari berbagai sisinya. Semua itu merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita. Maka untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, bangkit sejumlah ikhwan kita, bangkit pula sejumlah mudarrisin dan duat yang meluangkan waktunya, pikiran dan tenaganya untuk mendirikan lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan, mulai dari tingkat yang terkecil hingga yang berikutnya dan yang berikutnya. Mereka bersatu padu, bersemangat, saling menolong dan saling menguatkan untuk pendidikan putra-putri kita. Insyaallah yang mendorong mereka melakukan hal itu adalah karena keinginan mereka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, agar istiqamah di atas iman melalui tanggung jawab atau pendirian lembaga pendidikan yang mengajarkan keimanan. Bagaimana dia beristiqamah di atas al-aqidah sahihah, di atas akidah yang benar, mendapatkan pertolongan dari Allah untuk itu, dengan sebab dia memperhatikan, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengajarkan al-aqidah sahihah kepada putra-putri kita semuanya. Insyaallah yang mendorong mereka untuk mendirikan lembaga pendidikan adalah apa yang diberitakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba ketika hamba tersebut dalam upaya menolong saudaranya. Dengan sebab dia menolong saudaranya, menolong putra-putri saudaranya untuk mengerti iman yang benar, iman yang lurus, mengerti tauhid, mengerti akidah yang benar, mengerti beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, yang dituntunkan oleh sunnah, dan seterusnya, harapannya dia mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, untuk keluarganya dan putra-putrinya. Ayuhal ikhwah, didirikannya lembaga pendidikan, insyaallah sebagai bentuk upaya mengamalkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Tidak ada kebajikan yang lebih tinggi dibandingkan tauhid dan mengajarkan ilmu tauhid. Dibandingkan al-iman kepada seluruh perkara yang Allah wajibkan untuk kita beriman kepadanya, baik yang tertuang langsung dalam rukun iman yang 6 ataupun yang di luar itu, yang sebenarnya semuanya itu ada kaitannya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Sebagai upaya untuk saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain di antara kita, didirikanlah lembaga pendidikan. Disiapkan segala sesuatunya dalam batas kemampuan. Sarana, sumber daya manusia atau SDM-nya, kurikulum dan kemudian modul-modulnya, waktu KBM, kegiatan belajar mengajar, kegiatan evaluasi belajar, ujian dengan bentuk-bentuknya, dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Mulai dari pendidikan tingkat yang terbawah, dia naik kepada tingkatan yang kedua atau yang atasnya, kemudian seterusnya sampai dia lulus dari satu lembaga, naik ke lembaga berikutnya. Tahun berganti tahun sampai dia lulus. Semua itu bagian daripada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Pihak lembaga, para mudarrisin berharap insyaallah apa yang dia lakukan bagian daripada yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu hatta an-namla fi juhriha wal hut la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira. Sesungguhnya Allah dan juga Rasulnya, sampai seekor semut yang ada di lubangnya dan seekor ikan, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh al-imam Abul Ali Ar-Riyahi, salah satu a'immatut tabi'in. Beliau mengatakan, salatullah ala abdihi sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Arti Allah bersolawat kepada seorang hamba adalah pujian Allah terhadap hamba tersebut. Dipuji, disanjung di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Allah memujinya. Kemudian para malaikat, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat ikut bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia ini. Wa makna salatul malaika ala abdin, makna salawat seorang malaikat atau malaikat kepada seorang hamba adalah qauluhum Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah rahmati dia. Terus diulang-ulang, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan makna salawat makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah permohonan ampunan, istighfar untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada hamba Allah. Ayuhal ikhwah, namun yang namanya pendidikan, tarbiyatul abna, tidak bisa berjalan sebelah atau sepihak. Dia harus berjalan beriringan antara dua pihak minimalnya, yaitu lembaga yang dituntut untuk terus membenahi dan memperbaiki keadaan atau memperbaiki program-programnya, langkah-langkahnya, sistem yang ditempuh. keimanan, berbagai problemnya. Tapi di sisi lain, para awliya uttalabah, para wali-wali murid tersebut, orang tua dari pelajar-pelajar dan anak-anak tersebut juga dituntut untuk berjalan seiring. Yang pertama dan utama yang dituntut dari para orang tua, sebagaimana itu juga dituntut dari para pendidik untuk diwujudkan, yaitu ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat dia meletakkan putra atau putrinya di lembaga pendidikan. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia harapkan? Apa yang dia niatkan? Hendaknya dia benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar menginginkan ganjaran dan pahala di balik itu. Dan dia benar-benar meniatkan untuk menunaikan tugas dan amanah, bukan tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian dia berharap putra-putrinya untuk menjadi orang-orang yang soleh keimanannya, soleh akidahnya, soleh ibadah dan akhlaknya. Menjadi putra-putri yang benar-benar mentauhidkan Allah dalam segala urusan tauhid. Demikian seorang penanggung jawab, seorang ayah pengemban amanah, dan juga termasuk di dalamnya seorang ibu. Ayuhal ikhwah, an-niyah, posisi niat sangat menentukan. Keberhasilan apa yang sedang kita lakukan. Kepada para orang tua, untuk tidak sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar dia mengharapkan kesolehan putra-putrinya. Dari niat ini, di samping jelas akan mendatangkan pertolongan Allah jika dia niat yang baik, juga akan nampak berpengaruh kepada kesungguhan dan upaya sang ayah dan juga sang ibu terkait keberhasilan putra-putrinya. Setidaknya itu akan diwujudkan melalui doa yang selalu dia panjatkan untuk kebaikan putra-putrinya. Hampir tidak pernah terlewatkan waktu-waktu mustajabah yang dia sedang berdoa kepada Allah, dia menyebut, memohon keistiqomahan untuk putra-putrinya, keimanan untuk mereka, menjadi salah satu permohonan terpenting dalam doa-doanya. Sebagaimana dituntunkan oleh para anbiya, oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengulang-ulang doa permohonan kepada Allah terkait putra-putrinya. Ayuha al-hadirun, barakallahu li wa lakum. Niat yang salihah, niat yang baik, yang lurus, akan melahirkan kesungguhan dan keistiqomahan dalam perjuangan pendidikan putra-putrinya. Maka yang tadi sudah disebutkan, pendidikan ini tidak bisa berjalan sepihak tanpa ada kesungguhan dari para orang tua. Pihak lembaga mengeluarkan atau menerbitkan ketentuan-ketentuan yang berisi harapan dari para orang tua. Yang diharapkan dari para wali santri. Hal itu diwujudkan dengan berbagai cara. Antara lain, adanya buku komunikasi

mengkomunikasikan antara pihak lembaga dengan orang tua terkait perkembangan putra-putri mereka. Sebuah buku disebut dengan buku komunikasi atau disingkat dengan BUKOM. Ketika anak-anak ada di sekolah, maka sang mudarris pada masing-masing mata pelajaran, jika menemukan catatan terkait putranya, anak didiknya, mudarris akan mencatat di situ. Baik itu pesan-pesan terkait akademik daripada anak-anak ini, bagaimana tadi saat belajar, apakah anak ini lengkap buku tulis dan alat tulisnya, atau ada yang tertinggal di rumah sehingga menghambat belajar sang anak, maka akan ditulis oleh mudarris bahwa putra antum tidak membawa alat tulis sehingga tadi saat belajar terhalangi atau terhambat. Teman-temannya belajar, putra antum tidak bisa mengikuti. Kasihan sang anak. Ditulislah pesan, mohon besok dan berikutnya untuk mendapatkan perhatian terkait kelengkapan alat-alat tulis atau alat-alat belajar. Tertinggal buku modulnya. Buku modul pelajaran pada hari itu. Sehingga sang anak tidak bisa mengikuti dengan baik dan sempurna. Sang mudarris juga terganggu. Teman-temannya juga terganggu. Menjadikan suasana kurang nyaman. Ketika ada salah satu atau dua anak didik yang tidak membawa buku pelajaran. Kalau itu dibiarkan, akan membentuk mental yang tidak baik pada komunitas tersebut, pada anak-anak didik tersebut. Maka lembaga melalui mudarris, melalui ustadz pengajar, memberikan pesan, mencatatkan pesan. Atau terkait dengan kesehatan fisik anak ini. Bisa saja dia sakit saat di sekolah, saat di madrasah. Entah pendengarannya, entah itu terkait penglihatannya, atau terkait perutnya, atau terkait ini itunya. Mudarris menulis, berpesan kepada orang tua. Anak antum tadi mengalami keluhan ini atau itu saat belajar. Mohon saat di rumah bisa dibantu untuk diperhatikan atau diberikan obat-obat sesuai dengan ketentuan yang ada. Atau terkait akhlaknya. Saat di sekolah, saat di lembaga, sang anak melakukan sebuah akhlak yang tak terpuji. Mengganggu temannya, membuat ribut di kelas. Maka ditulis oleh sang mudarris dengan harapan orang tua membantu, tolong nanti ketika di rumah diberi nasihat dengan cara yang baik. Agar saat belajar untuk tenang dan menjaga adab-adab. Pesan dari sekolah atau pesan dari lembaga. Keberadaan buku komunikasi ini atau BUKOM itu sangat-sangat membantu pendidikan. Membantu jalannya kegiatan belajar mengajar atau KBM dan membantu untuk terkontrolnya akademik anak-anak ataupun terkontrolnya akhlak putra-putrinya, bahkan kesehatannya sekalipun. Sebaliknya, BUKOM itu juga memberi kesempatan kepada sang ayah atau ibu untuk menuliskan pesan-pesan kepada mudarris atau mudarrisah terkait tingkah laku anak-anak di rumah atau kesulitan-kesulitan yang dialami saat di rumah dalam memahami pelajaran atau yang lainnya.
pesan-pesan dari orang tua. Harapannya informasi tersebut membantu sang mudarris atau membantu lembaga untuk mengatasi kekurangan tersebut. Demikianlah timbal balik komunikasi dan informasi. Namun pada kenyataan, kita masih mendapati, dan ini salah satu permasalahan yang diajukan, tidak sedikit dari para orang tua yang kurang perhatiannya, bahkan pada sebagian mereka tidak perhatian sama sekali terhadap apa yang namanya buku komunikasi. Diharapkan buku komunikasi itu kembali kepada pengajar atau kepada sekolah sudah dalam keadaan tertanda tangani atau ada paraf sebagai alamat atau petunjuk bahwa orang tua, ayah atau ibunya telah membaca buku komunikasi itu dan melaksanakan pesan-pesan tersebut. Tapi sayang, tidak sedikit dari para wali santri yang kurang peduli. Butuh adanya ta'awun dari kedua belah pihak. Bagaimana kita mengatasi keadaan anak-anak ini? Kalau dikiaskan dalam perkara dunia, contoh dalam masalah kesehatan, kalau ada anak kita yang sakit, dia akan datang ke dokter dengan biaya yang juga tidak sedikit. Dan kebiasaan orang tua akan menyampaikan kepada dokter apa adanya tentang anak ini. Informasi tentang anak tersebut yang diharapkan oleh orang tuanya dokter memahami secara lengkap dan bisa mengobati atau membenahi kesehatannya. Dia akan cerita ini begini, ini sekian hari suhunya sekian, saya kasih ini, dia begini. Informasi yang banyak. Bahkan walaupun kadang seorang dokter tidak membutuhkan informasi itu, tapi dia seorang ayah atau ibu akan banyak bercerita. Lalu bagaimana dengan urusan akidah, urusan akhlak, urusan ibadah anak-anak? Bagaimana mengobatinya kalau tidak ada informasi yang lengkap yang dibutuhkan? Ayuha al-ikhwa barakallahu fikum. Ketika anak akan berangkat ke sekolah, tadi sempat disinggung, sejumlah anak didik tidak membawa beberapa perangkat atau alat tulis atau buku-buku modul, buku mukarror, buku pelajaran. Padahal sudah dihimbau oleh lembaga agar para orang tua, ayah atau ibu, memeriksa tas anak-anak, apa yang ada di dalamnya, dan apakah sudah lengkap untuk pelajaran pada hari itu. Perhatian seorang ayah dan ibu itu punya pengaruh positif kepada kemauan anak-anak dan akhlak anak-anak. Jangan dikira itu kegiatan tanpa manfaat. Bermanfaat, sang anak akan merasakan dan terbiasakan dengan tanggung jawab bahwa ayahku atau ibuku selalu melihat tas sekolahku saat berangkat dan saat pulang. Saat berangkat dilihat, disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah dibagikan oleh sekolah. Dilihat alat tulisnya, lengkap atau tidak. Itu punya pengaruh mental kepada anak-anak. Keteladanan. Karena anak-anak akan meniru kebiasaan tersebut. Ketika seorang ayah atau ibu tidak peduli, di saat anak harus berangkat sekolah dan pulang sekolah sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri, ibu dengan alasan memasak, ayah dengan isi kesibukan dagangnya ataukah yang lainnya, sampai tidak ada perhatian, anak pun akan terdidik, tumbuh, berkembang di atas kebiasaan ini. Dan itu akan melahirkan mental yang tidak baik. Karena dia nanti diharapkan untuk menjadi pendidik. Dia diharapkan untuk bisa menjadi mudarris atau da'i dan seterusnya. Berpengaruh pembinaan di masa kecil terhadap mental dan sikap
atau akhlak di masa anak-anak itu dibutuhkan oleh umat. Ayuhal ikhwah, perkara yang penting untuk diperhatikan sebagai bagian daripada mas'uliyah, tanggung jawab. Begitu juga penting adanya keteladanan dari para orang tua. Ketika kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mulai melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Mulai diperintah, diajak, yuk salat. Sebatas mengajak dan memerintah. Tidak diizinkan memukul pada saat itu. Mengajak, menghimbau, memberi semangat untuk melakukan sholat. Baru diizinkan untuk dipukul pada umur 10. Tentu semuanya ada langkah-langkah dan tahapan-tahapannya. Membutuhkan waktu tersendiri membahasnya. Tetapi setidaknya di sini bahwa orang tua, ayah khususnya, kemudian ibu, diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan mereka atau anak-anak mereka melakukan sholat pada umur 7 tahun. Di sini para ulama menyebutkan bahwa mengajak mereka untuk sholat sekaligus membekali mereka ilmu tentang sholat sesuai dengan tingkatannya. Karena belajar tentang sholat, baik rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, atau yang mustahab-mustahab, itu bertahap, bertingkat. Tapi intinya dihimbau untuk mengajarkan hal itu. Di sekolah diajarkan sesuai dengan tingkatannya. Beda cara belajar sholat dan wudu di saat TK dengan belajar sholat dan wudu di saat madrasah. Madrasah kelas 1 dan 2 sama-sama belajar tentang sholat dan wudu, berbeda dengan yang kelas 3, kelas 4 atau atasnya. Bobotnya berbeda. Maka diharapkan orang tua untuk mengikuti perkembangan itu. Di samping itu bermanfaat untuk dirinya, karena pada modul-modul itu disebutkan bimbingan-bimbingan ibadah, bimbingan-bimbingan akidah, bimbingan-bimbingan akhlak yang mudah untuk dipahami oleh para orang tua. Sempatkan orang tua membaca modul-modul, ikut mempelajarinya, ikut berusaha memahami. Jangan sampai sebagai ayah atau ibu gak pernah membaca modul-modul anak-anaknya, gak pernah mau tahu apa isi daripada modul-modul tersebut. Ini sebagai bentuk kurangnya rasa tanggung jawab. Kedua, kurangnya menghargai ilmu. Ketiga, itu akan membawa efek kepada anak. Ketika anak mendapati sang ayah atau ibu tidak pernah peduli terhadap pelajaran anak-anaknya, tidak pernah mau tahu isi dari modul-modul yang dipelajari, anak-anak memahami dengan sendirinya bahwa ilmu ini tidak berharga. Ilmu ini hanya untuk dipelajarin saja, bukan untuk dihormati dan diamalkan. Terbukti ayah dan ibuku sibuk aja dengan kesibukannya masing-masing. Ya. Sibuk aja dengan kesibukan masing-masing. Maka ini adalah cara yang salah. Ayah ataupun ibu hendaknya meluangkan waktu pada setiap harinya, diupayakan membuka modul akidah anaknya. Hari ini bab ketiga akidah. Fikihnya dibuka bab kedua, dibaca dan dipelajarin. Kemudian ditanya sang anak tentang apa yang dipelajari. Barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk ta'awun yang seiring
dari kedua belah pihak. Harapannya pendidikan itu menjadi lebih kokoh, lebih sempurna. Ayuhal ikhwah, pendidikan ini sangat penting untuk kita menseriusinya. Kajian seperti yang kita adakan ini penting untuk ditekuni, diadakan, dipertahankan, istiqamah di atasnya, dimudahkan sarananya, dan seterusnya. Tapi tidak kalah pentingnya pendidikan dan kajian untuk anak-anak kita. Justru harus lebih baik penyajiannya, evaluasinya, koordinasinya, ta'awunnya. Harus lebih baik. Karena mereka akan hidup di suatu masa yang tantangannya jauh lebih berat. Dan ini saya ulang-ulang agar kita sadar. Mereka akan hidup di suatu masa yang syubhatnya lebih berat dari yang kita hadapin sekarang. Syubhat dari kaum liberalis, syubhat dari kaum sufisme, syubhat dari kaum syiah, dari kaum khawarij, kaum sekuler, dari kufar. Lebih berat lagi. Maka jangan sampai kita tidak menyiapkan mereka untuk menjadi generasi yang kokoh secara ilmu, kokoh secara iman, kokoh secara takwa, secara ibadah dan akhlak, punya keberanian yang positif. Jangan sampai kita lalai terhadap ini, kasihani mereka. Jangan sampai karena kita yang lengah, kita yang tak peduli, kita yang tidak mau bertahun dengan sebaik mungkin, mereka menjadi orang yang lemah imannya, lemah takwanya, lemah ibadahnya dan akhlaknya. Sehingga di saat fitan terjadi, berbagai fitnah yang mengancam iman dan akidah mereka, mereka tak sanggup untuk istiqamah dan akhirnya menjual agamanya, menjual manhaj dan akidahnya untuk perkara duniawi yang dia mereka tidak bisa sabar menghadapinya. Kita yang punya andil dalam kesalahan itu. Maka mohon para orang tua memberikan contoh dan keteladanan dalam menghargai dan menghormati ilmu. Dituntut kepada semua orang tua untuk memperhatikan sisi keteladanan bagi putra-putrinya. Keteladanan dalam berbagai sisi kesolehan. Tadi sempat disebutkan keteladanan dalam menghormati ilmu, membaca ilmu, menghadiri majalis ilmu, sehingga disaksikan dan dilihat oleh putra-putrinya bahwa ayahku dan ibuku rajin belajar, rajin membaca dan membuka modul-modul putra-putrinya yang digunakan pelajaran mereka di lembaga pendidikan. Juga penting keteladanan dalam hal ibadah, baik dari ayah maupun ibu. Menghormati syiar-syiar Islam, termasuk yang mungkin sering kita lalai, masalah al-adhan. Bagaimana al-adhan sebagai salah satu syiar Islam disyariatkan di sana beberapa syariat. Antara lain Nabi mengatakan, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma qala al-mu'adzin." Jika kalian mendengar suara panggilan azan, hendaknya kalian juga mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-mu'adzin. Salah satu perintah dari Nabi.
Maka saat azan dikumandangkan, kita di rumah, kita bersama teman-teman, jangan terus kita aja ngobrol. Hentikan obrolan kita demi menjawab azan dan mengikutinya, serta memberi contoh kepada anak-anak kita. Saat kita di rumah, kita lagi duduk berbincang, kemudian dikumandangkan azan, berhenti perbincangan itu. Yuk, kita jawab azan. Sesekali kita nyaringkan jawaban azan kita untuk tanbih, untuk mengingatkan yang di sebelah kita. Itu sebagai bentuk penghormatan terhadap syiar Islam. Di samping tentu pahala yang ada di sana. Syariat yang kedua, ketika didengarkan atau dikumandangkan suara azan dan selesai lantunan azan itu dikumandangkan, maka disunnahkan untuk berdoa. Didahului dengan as-salah ala nabi, bersolawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, sampai akhir dari doa. Yang itu juga dipelajari oleh sebagian putra-putri kita. Dihafal oleh mereka. Mereka sudah tahu syariat tersebut. Maka ketika melihat abi atau ummi menghormati azan, menjawab suara azan, dan berdoa setelah azan, anak-anak akan terbiasa dengan itu. Terbiasa menghormati syiar agama. وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Yang demikian itu sesungguhnya barang siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian daripada takwa. Apa saja syiar agama kita hormati, kita kedepankan, kita hidupkan. Ini contoh-contoh. Begitu juga tentang sholat. Ibu di rumah, ketika datang atau tiba waktu sholat, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Segera berwudu, akan dilihat oleh putra atau putri kita. Ketika ummi mendengar azan, menjawab suara azan, berdoa, kemudian meninggalkan pekerjaannya, menuju ke tempat wudu, berwudu, kemudian berdoa setelah wudu, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah, dan seterusnya. Pemandangan ini bagian daripada pendidikan. Sungguh bertepuk sebelah tangan kalau di sekolah atau di lembaga anak-anak belajar, ditalkinkan doa-doa, dan dididikkan beberapa amalan-amalan sunnah, doa-doa. Namun di rumah anak-anak tidak melihat praktek daripada amalan itu. Anak-anak punya kesimpulan bahwa ilmu ini ya sekedar dipelajari untuk dipelajari, kemudian nanti di saat ujian saya harus bisa menjawab, kemudian setelah itu selesai. Saya naik kelas, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Begitu juga keteladanan dalam hal-hal yang lainnya. Kedermawanan. Bagaimana ayah dan ibu mengajarkan kedermawanan, al-jud, kepedulian. Semua itu ada dalam sunnah. Dan anak-anak sudah belajar tentang kedermawanan sebagai salah satu sifat mulia. Ajarkan bagaimana bersedekah kepada tetangga, bagaimana memberi hadiah kepada tetangga. Suruh anak-anak yang mengantar, beberapa hal anak-anak itu diminta untuk membantu menyiapkannya untuk apa? Untuk sedekah buat tetangga yang di sana. Ini untuk tetangga yang di sebelah sana. Terbentuk mental itu pada anak-anak kita. Keteladanan dalam ifsya'us salam, menebarkan salam. Perkara nampak ringan, tapi itu punya pengaruh yang sangat besar dan positif terhadap mental dan akhlak budi pekerti anak-anak kita.
Di samping kita menghindarkan dan wajib untuk menghindarkan al-ghibah. Lebih penting untuk ditekankan terkhusus saat ada putra-putri kita di situ. Ghibah itu dilarang. Haram hukumnya, tetapi dia akan menjadi lebih besar ketika mafsadah atau efek negatifnya mengenai orang lain. Maka perlu waspada. Keteladanan dalam banyak perkara, yang itu insya Allah keumuman atau global poin-poinnya ada di buku-buku modul, ada di buku-buku pelajaran putra-putri kita. Sehingga yang di rumah sifatnya adalah amaliyah, praktek. Dan ini bukan kecil, sekali lagi punya pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan. Ikramud duyuf, dalam menghormati tamu. Anak-anak belajar di sekolah. Di rumah perlu diajarkan bagaimana caranya. Ikramud duyuf. Ayuhal ikhwah. Di situ ada beberapa hal penting lainnya yang perlu untuk diketahui oleh para orang tua, para wali santri. Sering juga terjadi kesalahpahaman antara beberapa orang tua dengan pihak lembaga dalam menangani putra-putrinya. Penting diketahui, tentu yang namanya para mudarrisin, mereka manusia biasa yang bisa lalai, bisa lupa, bisa salah. Tapi di situ ada rambu-rambu yang penting untuk ditempuh supaya pendidikan itu tetap utuh. Supaya pendidikan itu tetap berlanjut. Ada rambu-rambunya. Rambu yang pertama antara lain adalah fa'tul buyuta min abwabiha. Kalau Anda sebagai wali santri mendapati kesalahan atau sesuatu yang Anda anggap salah pada seorang mudarris, putra atau putri antum, mudarrisah, maka datangilah rumah itu, masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Pintu yang disediakan. Jangan lewat belakang. Nanti jadi masalah. Pintunya siapa? Ada mudir. Sampaikan kepada mudir bahwa kami mendapatkan begini-begini. Setelah rambu yang berikutnya, at-tathabbut. Benar-benar meng-cross-check validitas berita yang antum terima. Atau suatu perkara yang antum anggap salah, yang antum lihat, antum mengiranya itu salah. Tathabbut, jangan terburu-buru. Kalau antum sudah menempuh itu, sampaikan dengan cara yang baik, yang santun. Sampaikan dengan cara yang menunjukkan penuh harapan untuk kebaikan bersama. Bukan dengan cara penyampaian yang cenderung kasar, atau kata-kata yang tidak santun, atau tidak nampak etikat baik untuk memperbaiki keadaan. Adanya adalah semangat mengkritisi. Jangan, karena itu lembaga tempat anak antum belajar. Kekurangannya adalah kekurangan antum. Kebaikannya insya Allah jadi kebaikan antum juga. Itu didirikan dan diperjuangkan dalam rangka ta'awun, bukan mencari materi. Dalam rangka untuk saling menguatkan, melahirkan generasi yang terbaik biidznillah. Terjadi sebagian orang tua, kalau ana bahasakan dengan bukan lagi memberi masukan tapi mengkritisi dengan nada yang kurang baik, kata-kata yang kurang santun.
redaksi yang cenderung mengguruin. Jangan. Karena para muda di sini itu juga dibimbing dan ada musyawarah-musyawarahnya. Ya. Sampaikan dengan bahasa yang baik, afwan Ustaz, sebatas yang saya dengar mungkin saja saya salah. Tapi sebatas yang sampai kepada saya seperti ini. Saya belum paham maksudnya. Atau mungkin ada alasan tertentu Ustaz yang kami belum tahu. Mungkin kami ingin tahu. Sampaikan dengan baik. Nah, setelah tadi kita benar-benar memiliki berita yang valid. Validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Loh, dari mana antum tahu itu? Dari putra ana, Ustaz. Nah, dari putra. Kemudian antum menyimpulkan, memutuskan, memvonis, marah, kata orang awam melabrak sekolah, melabrak mudarris, sang ibu melabrak mudarrisah. Subhanallah. Tidak demikian caranya. Barakallahu fikum. Berita dari anak, antum waspada. Karena anak-anak, cara menyampaikan aja redaksinya masih perlu dituntun. Anak-anak tidak bisa menyampaikan sebuah berita sesuai porsinya. Orang dewasa aja gak bisa kok. Banyak yang gak bisa. Apalagi anak-anak. Perlu waspada. Barakallahu fikum. Kecuali lembaga pendidikan itu memang lembaga yang materialistis, memang didirikannya untuk mendapatkan materi atau tujuan bisnis. Itu pun tetap seorang mukmin menyampaikan dengan rambu-rambunya. Apalagi sebuah lembaga yang didirikan untuk tujuan ta'awun, untuk sebagai bentuk kepedulian, bukan dengan tujuan-tujuan bisnis. Ayuhal ikhwah, perlu antum ketahui bahwa tidak sedikit dari mudarrisin itu demi pendidikan meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya, dia dan keluarganya. Sampai urusan di rumah, urusan memasak aja seorang istri yang dia mudarrisah gak sempat. Sang suami yang juga mudarris sabar menghadapi keadaan itu. Karena istri harus berangkat pagi hari, pulang menjelang duhur. Harus ikut rapat demi rapat. Evaluasi pendidikan. Tidak jarang terjadi sebagian mudarrisah itu, maaf saja, sampai mengalami keguguran. Karena lelah. Tidak sedikit dari mudarrisah yang membawa bayi yang masih disusuin. Sementara dia harus mengajar, tidak ada tempat bayi. Di beberapa lembaga pendidikan teman-teman kita, di beberapa kota sangat sederhana. Berapa yang mereka dapatkan dari pondok? Akhirnya bersama itu mereka harus memproduksi beberapa makanan ringan untuk dijual. Bisa saja kalau mereka minta maaf, gak bisa berta'awun karena saya harus mencari nafkah. Bisa. Bisa saja mereka minta maaf karena saya harus merawat anak-anak di rumah, harus menyiapkan untuk suami. Barakallahu fikum. Tapi karena semangat ta'awun yang tinggi, semangat perjuangan untuk menolong saudaranya, mereka rela melakukan itu semua. Maka mohon, ketika ada sesuatu yang antum anggap sebagai masukan, sampaikan dengan rambu-rambu yang sebagiannya sudah disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Begitu juga di tempat pendidikan. Kalau antum melihat sesuatu yang antum anggap mungkar pada anak didik, fa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah tersebut melalui pintu yang sudah disediakan.
Jangan main asal ingkar, asal kritik, gak melihat suasana, salah lagi. Menganggap itu sebagai kemungkaran, ternyata dia gak tahu bahwa dalam permasalahan itu ada rincian yang difatwakan oleh ulama. Karena dia tidak belajar, dia orangnya musta'jil, terburu-buru, dan tidak santun. Akhirnya apa? Menciptakan suasana yang gak nyaman. Menciptakan suasana yang gak harmonis. Ini adalah sebagian masail pendidikan yang nampaknya perlu untuk kita terus berbenah. Kenapa? Karena target dan tujuan kita besar. Target dan tujuan kita besar. Kita perlu menyikapi anak-anak ini dengan cara yang terbaik. Untuk perhatikan mereka. Mereka akan hidup yang tadi anak katakan. Pada masa yang cukup sulit. Mungkin orang tua kita yang sudah wafat. Gak menyangka bahwa kita akan menghadapi sekian fitan. Gak menyangka bahwa kita akan menghadapi sekian fitnah. Dan penting untuk kita ketahui. Pendidikan yang sekarang sedang kita jalani dan kita perjuangkan. Dan masih Allah beri kemudahan sampai hari ini. Kalau tidak kita menjaganya baik-baik. Tidak berta'awun dengan baik-baik. Tidak berusaha membenahi niat-niat kita. Tidak ada upaya untuk sungguh-sungguh dan mensyukurinya. Khawatir. Nikmat itu gak betah berada pada kita. Dia pergi. Dengan kata lain dicabut oleh pemiliknya. Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wal'iyadu billah. Sampai pada kondisi. Kita tidak bisa menyekolahkan lagi anak-anak kita di pendidikan ahli sunnah. Tidak bisa lagi mendidik anak-anak kita di pendidikan-pendidikan yang mengajarkan tauhid. Mengajarkan sunnah. Wa manhajus salaf. Penting untuk dijaga. Tidak muncul sedikit masalah. Tiba-tiba berlepas diri. Muncul sedikit masalah. Cabut anaknya. Muncul sedikit masalah, pergi. Enggak, ini masalah besar. Harus dihormati, dijaga baik-baik. Ada sedikit ketersinggungan, pergi. Enggak mau lagi ta'awun. Ya subhanallah, semudah itu. Seringan itu. Barakallahu fikum. Perpisahan, perpecahan menjadi perkara yang ringan. Persatuan itu menjadi tidak berharga lagi. Sehingga yang dikorbankan adalah pendidikan anak-anaknya. Karena ketersinggungan-ketersinggungan. Ada sebagian orang tua yang tersinggung dari lembaga, padahal dia yang salah. Setelah dipelajari, anaknya dicabut, disekolahkan di sekolah umum. Padahal dia tahu tentang mafsadah-mafsadah yang akan didapat. Tersinggung, dicabut anaknya, disekolahkan di tempat hizbiyin. Kasiannya anak itu. Jadi korban ketidaksabaran orang tuanya. Masa depannya dipertaruhkan. Hidayah memang di tangan Allah, bukan di tangan kita. Enggak ada di antara kita yang memilikinya. Tetapi di situ ada sebab-sebab yang mengantarkan kepada hidayah. Sehingga pendidikan ini yang di sana kita bisa mendidik anak-anak kita di atas Al-Quran was sunnah. Di atas manhajus salaf. Mendidik anak-anak kita untuk bertauhid dan beriman sesuai dengan bimbingan para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim jami'an. Adalah sebuah nikmat yang besar.
besar nilainya. Harus dijaga baik-baik. Dihormati. Kesalahan pasti terjadi. Kullu bin Adam khata. Setiap anak manusia ini pasti berbuat salah. Tapi bagaimana? Permasalahannya bukan bagaimana kesalahan itu terjadi atau ditemukan. Tapi permasalahannya adalah bagaimana cara memperbaikinya. Kalau setiap ditemukan kesalahan menjadi sebab porak-porandanya sebuah program, terhentinya sebuah amalan soleh, tercabik-cabiknya ukhuwah yang diperintahkan dalam syariat ini, berapa banyak ukhuwah yang akan tercabik-cabik? Berapa banyak dakwah yang akan tercoreng? Berapa banyak pendidikan yang akan menjadi korban? Anak-anak pada bingung melihat sikap para orang tua. Pindah sana, pindah sini, kirim sana, keluar dari sini, cabut dari sana. Bingung anak-anak. Lawang baru kemarin ukhuwah itu terjalin. Baru kemarin saling berpelukan, tertawa ria, safar bersama. Tiba-tiba secepat itu terjadi perpecahan, perselisihan. Ya subhanallah. Anak-anak kita bingung. Apa ini? Maka ayuhal ikhwah, penting untuk disadari bersama. Semua itu ada mizannya. Ada takarannya dalam bersikap, dalam menilai, dalam membenahi. Butuh ta'anni, sikap tidak terburu-buru, butuh tasabbut yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Wah, itu tasabbut-tasabbut kayak manhajnya Abul Hasan atau Alil Halabi. Ya jahil, Anda tidak pernah membaca penjelasan ulama tentang syubhatnya Alil Halabi. Kemana, apa dan kemana maunya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Apa itu tasabbut ala Ali al-Halabi dan ala Abu al-Hasan al-Ma'ribi dengan tasabbut yang terbimbing oleh para ulama, yang diperintahkan dalam Al-Qur'an was sunnah, dicontohkan oleh para salihin? Waspada. Upaya menasehati ada cara dan tempatnya serta waktunya. Ada metodenya. Jangan sampai kita ikut-ikutan cara-cara sufaha. Dengan alasan menasehati. Alasan jarh wa ta'dil. Nah, al-jarh wa ta'dil itu ilmu yang mulia. Yang bisa mengemban dan mengamalkannya adalah orang-orang yang menghormatinya dan berilmu tentangnya. Hati-hati di masa fitan munculnya orang-orang yang suka membuat gaduh. Orang-orang yang senang kepada perpecahan. Orang-orang yang sikapnya lebih dilandasi oleh balas dendam, sakit hati, sehingga mengorbankan dakwah dan tarbiyah. Waspada ya salafiyun, ahlus sunnah. Ma hakadha ya Sa'd turadul ibil. Enggak demikian wahai Sa'd. Unta-unta itu digiring ke tempat minumnya dengan bukan dengan cara yang salah seperti itu. Nanti gaduh. Nanti akan menimbulkan korban. Kenapa? Munculnya saat-saat yang banyak ini. Munculnya orang-orang sufaha. Munculnya al-ghawghaiyun. Orang-orang yang serampangan, tidak menimbang.
mafsadah-mafsadah yang muncul. Sehingga al-jarhu wa ta'dil tergambarkan dengan gambaran yang sangat suram. Sunnah ar-rudud alal batil wa alal akhtak. Sunnah membantah kebatilan atau kesalahan-kesalahan yang terbimbing oleh ulama dengan metodenya, dengan prinsip-prinsipnya. Ada mizannya, ada timbangannya yang diletakkan oleh ulama. Itu tergambarkan dengan gambaran yang negatif. Jangan sampai pendidikan ini menjadi korban. Menghancurkan itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada membangun. Ditata dengan baik selama ini. Pelan-pelan dari waktu ke waktu, dari sisi sini, sisi sananya. Dan sampai terbangun pendidikan itu. Mulai berjalan baik. Subhanallah, muncul tangan-tangan jahil yang tak bertanggung jawab dan tidak mengerti tentang pendidikan dia. Bagaimana mau menghormatinya? Bagaimana mau menghormati para pendidik? Nah, maka sekali lagi melalui majelis ini, tolong tarbiyah yang sedang di perjuangkan ini, dijaga baik-baik, dihormati, bertawun dengan sebaik mungkin. Ada masukan, sampaikan dengan baik, dengan rambu-rambu yang tadi sebagiannya telah disebutkan. Diterima masukan antum, alhamdulillah, semoga menjadi baiknya. Kalau ternyata tidak diterima oleh lembaga, alhamdulillah antum telah menunaikan nasihat. Jangan marah, jangan nesu, jangan ngambek. Jangan memprovokasi keadaan. Jangan mengadu domba. Ini yang terjadi dari sejumlah fitnah yang menimpa umat ini. Bermula dari sakit hati karena usulannya tidak diterima. Bermula dari sakit hati katanya nasihatnya tidak disampaikan. Atau tidak diterima dan tidak digubris. Kemudian memprovokasi umat. Membikin gaduh. Perpecahan. Dengan alasan-alasan yang tidak boleh menjadi sebab perpecahan dan perpisahan. Loh. Masukan dan nasihat Anda tidak diterima kemudian marah. Kemudian umat harus berpecah. Harus saling membongkar aib. Harus mengorbankan pendidikan. Dan seterusnya. Ada pertanyaan besar. Lah nasihat antum ini lebih tinggi atau sederajat dengan nasihat ulama ya? Kira-kira gimana? Antum sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai ikhwan, sebagai mudarris. Menyampaikan nasihat. Kemudian nasihat antum tidak diterima. Dengan kata lain, ditolak. Pertanyaannya, nasihat antum lebih mulia dari nasihat ulama, fatwa ulama, atau tidak? Jawabannya yang kedua. Tentunya tidak lebih mulia. Tidak lebih berharga dibandingkan nasihat para ulama. Kalau ulama saja, Al-Imam Malik mengatakan kullun yu'khadu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr. Setiap orang boleh diterima, boleh ditolak ucapannya, nasihatnya, fatwanya kecuali penghuni kubur ini seraya menunjuk kepada kubur Rasulullah SAW karena beliau adalah ulama Madinah. Lalu bagaimana dengan kita? Kenapa kita marah? Kenapa enggak cukup marah pada pribadi? Sampai akhirnya mengkondisikan keadaan. Membesar-besarkan permasalahan. Membikin permasalahan dengan gambaran yang seram. Membuat orang takut.
zalim antum terhadap dakwah ini. Zalim antum terhadap tarbiyah ini. Zalim antum terhadap salafiyin. Antum tidak menyayangin salafiyin. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi. Rahmati, sayangi penduduk bumi itu. Pasti dengan itu Allah yang ada di langit akan merahmati kalian. Rahmati dan sayangi pendidikan salafiyin. Rahmati dan sayangi dakwah mereka, anak-anak mereka. Banyak berita yang menyedihkan. Sebagiannya kita saksikan sendiri. Dari korban-korban fitnah perpecahan yang terjadi. Mereka menuntut kasih sayang dari kita. Kalau tadi nasihat ulama aja seperti itu dijelaskan oleh Imam Malik, lalu siapa Anda? Lalu bagaimana dengan ketika apa yang Anda anggap sebagai nasihat ternyata tidak didirikan di atas data-data dan bukti yang valid? Ada data, tetapi si pelaku tadi punya alasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti permasalahan di situ ada beda pandang. Apakah kemudian boleh gara-gara itu terjadi perpecahan dan perselisihan yang mengorbankan pendidikan, tarbiyah dan dakwah? Sungguh zalim. Kalau pihak yang Anda anggap menolak dan tidak mau menerima nasihat Anda, kemudian Anda berpisah dengannya, menjatuhkan nama baiknya, menjatuhkan kehormatannya, dan kemudian terjadi perpecahan besar-besaran dan penyikapan besar-besaran, lalu bagaimana dengan yang menolak dan tidak mengamalkan nasihat ulama? Mana yang lebih pantas untuk disikapi seperti itu? Kita dalam konteks berbicara tentang besarnya nikmat tarbiyat abna'ina. Muncul tangan-tangan jahil yang tidak mengerti sedikit pun tentang pendidikan. Memutuskan, menilai, memvonis sampai terjadi kemudharatan yang banyak terhadap pendidikan putra-putri kita. Ayuhal ikhwah, mohon sekali lagi, apa yang sedang diperjuangkan ini untuk kita bersama-sama bertaun dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Masih di situ ada permasalahan-permasalahan penting, tapi saya melihat bukan waktunya untuk dibicarakan. Namun dengan apa yang telah kita sampaikan ini, Ana berharap mengingatkan kita semuanya tentang besarnya nilai nikmat tarbiyah untuk anak-anak kita di atas sunnah, di atas salafiyah. Adanya ketergelinciran, kekurangan jika ada, jika benar terjadi, maka perbaikilah dengan cara yang baik, sebagaimana diulang-ulang oleh ulama kita. Bagaimana cara memperbaiki keadaan itu? Man dalladhi ma'a sa'aqab wa man dalladhi lahu husnu faqab. Kata ulama kita. Siapa itu orang yang enggak pernah berbuat salah? Dan siapa itu orang yang hanya punya kebaikan saja enggak ada salahnya? Enggak ada. Apalagi mengurus dan menghadapi sebuah dakwah yang besar. Pendidikan yang begitu besar menuntut kita untuk menyiapkan segalanya, kurikulumnya, modul-modulnya. Bukan gampang, bukan seperti orang menulis buku, menulis karya yang tinggal duduk di maktabah, duduk di perpustakaan.
kecelakaan atau dibantu dengan komputer adanya maktabah syamilah, dia bisa menulis kapan dia mau hapus yang ini, dihapus, kapan mau ditambah, ditambah, dan seterusnya. Membuat modul yang harus sesuai dengan kurikulumnya itu gak gampang. Butuh praktek, butuh evaluasi. Butuh saling menguatkan, saling menasehati, saling memberi masukan yang positif. Tapi memang munculnya al-ghawghaiyun di setiap zaman, di setiap fitnah, selalu menjadi orang terdepan dalam merusak keadaan.

0: selalu menjadi orang terdepan dalam merusak keadaan, memporak-porandakan amalan-amalan yang sedang diperjuangkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Sekali lagi, jika benar semua datangnya dari Allah, jika ada yang salah murni karena keterbatasan yang ada pada diri saya, mohon untuk berta'awun membenahinya. Hadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna waridahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda, amma ba'd. Ikhwana fi din, azani Allahu ayyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini, malam kedua dari bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, tentu tidak ada kata-kata yang paling mulia melainkan kata-kata pujian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka majlis yang mulia ini. Dengan semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan untuk bersama-sama kembali bertemu kembali bersama antum dalam majlis yang mulia ini. Bersama pula kita ingin mempelajari salah satu dari ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu kita ingatkan dalam setiap majlis. Maka hendaknya sebuah amalan yang besar ini, amalan saleh, amalan talabul ilmi, di antara kewajiban setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridu ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim, mencakup pula muslimah. Maka ini sebuah kewajiban untuk segenap kaum muslimin dan juga muslimat. Maka supaya amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi, maka hendaknya kita landasi dengan kebersihan dan juga kesolehan niat kita. Semoga dengan selalu kita mengoreksi dan juga mengevaluasi keikhlasan dalam setiap amalan ini, Allah memberkahi amalan kita, yaitu amalan talabul ilmi. Bentuk berkahnya, yaitu keberkahan daripada amalan talabul ilmi ini, Allah jadikan ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat, yang selalu kita berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang nafi'. Nah, sebuah ilmu yang dengannya menambah rasa khasyah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, menambah kekhusyuan dalam ibadah salat, menambah kekhusyuan dalam ibadah qiraatul Quran, menambah ukhuwah, menambah mawaddah, mahabbah sesama kaum muslimin, sama ikhwah.

Tafiyin wal muslimin. Enam, semakin merasakan kepedulian antar sama kaum muslimin salafin, maka ini adalah keberkahan ilmu yang kita cari dan kita gapai. Namun jika ilmu tersebut belum kita merasakan lezatnya ilmu, belum menambah rasa khasyah kita kepada Allah, dan itu adalah cerminan orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka semestinya untuk kita berbenah diri, mengoreksi, dan yang paling pertama adalah koreksi niatan kita masing-masing. Ikhwana fi din azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Melalui majelis yang mulia ini, kita akan bersama-sama ingin beristifadah, mengambil faedah yang terkandung dalam sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-128. Allah mengatakan wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha bainahuma sulha wassulhu khair wa dhiratil anfusu as-suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ayat yang mulia ini ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an, di antara mufasirin semisal al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya sebuah riwayat tentang peristiwa yang terkait dengan ayat ini atau sebab nuzul hadil al-ayah. Walaupun di sana ada beberapa riwayat-riwayat yang lainnya. Di antaranya adalah kisah Saudah bintu Zum'ah radhiyallahu anha. Yang beliau radhiyallahu anha mendapati sesuatu yang kurang mengenakkan. Perasaan yang kurang enak. Ketika beliau bersama baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai bagian dari ummahatul mukminin, akhirnya beliau radhiyallahu anha memilih untuk as-sulh, untuk berdamai dengan Nabi alaihi salatu wasalam, untuk memberikan, untuk mengalah tanazul, memberikan waktunya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, daripada enam adanya perceraian, ditalak, tentu as-sulhu adalah lebih baik dari itu semuanya. Nah, maka ayat ini ikhwana fillah barakallahu fikum, di antara salah satu hukum-hukum syariat yang membimbing kita, memberikan arahan kepada segenap kaum muslimin dan juga muslimat, terlebih lagi dan bagi orang-orang yang sudah berumah tangga. Namanya rumah tangga, pasti di sana ada enam sesuatu yang tidak mengenakkan. Terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan. Nah, adanya gelombang-gelombang rumah tangga. Namanya manusia. Nah, tempatnya kesalahan dan tempatnya kelupaan.
tempatnya kekeliruan, baik dari sang suami ataupun sang istri. Sang suami adalah Bani Adam, khata'un. Nah, demikian pula muslimat juga dari banat Nabi Adam, bukan bidadari jannah. Semuanya diliputi oleh kekurangan, kelalaian, kelupaan dan kealpaan dari masing-masing pihak. Maka jika kita mendapati hal tersebut, di antara syariat Islamiyah yang mulia, 6, Allah menyebutkan di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ini, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuza, jika ada seorang wanita, seorang istri yang dia mengkhawatirkan perangai suaminya dari perbuatan nusuz dari sang suami, dan juga i'radan, perbuatan al-i'rad. Dijelaskan oleh para mufassirin apa itu makna an-nusuz dan juga al-i'rad. Nah, an-nusuz ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an,

Qala Sa'di rahimallah tarafa'uhu anha. Jika sang suami sudah mulai mengangkat suara. 6. Dalam bahasa kita, arogansi kepada sang istri. Nah, emosi. Mulai mengangkat suara. Atau bahkan menampakkan keangkuhannya kepada sang istri. Hada anusuz. Nah, adapun al-i'rad lebih daripada itu. Tidak sekedar mengangkat suara, arogansi dengan kata-katanya dan angkuh. Al-i'rad adalah acuh tak acuh sudah tidak menghiraukan istrinya, bahkan tidak memenuhi hak-hak istrinya sebagaimana yang semestinya dia bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Nah, sudah dia tinggalkan hubungan yang semestinya. Nah, hak-hak istri sudah tidak ia penuhi. Nah, mulai acuh tak acuh, tidak mau bicara lagi. Masuk rumah, keluar rumah, la salam wala kalam. Nah, salam pun sebatas kewajiban masuk rumah untuk salam kepada rumah tangganya. Selebihnya tidak mau kalam dengan istrinya. Acuh, cuek, bahkan tidak memenuhi hak-hak atau sebagian hak-hak sang istri. Dalam masalah ini, ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, di antara syariat Islamiyah, perceraian memang perkara yang dibolehkan dalam syariat Islamiyah. Tetapi bukanlah itu amalan yang terbaik selama bisa as-sulhu, dengan mengalah dari pihak sang istri dalam ayat ini. Sebagaimana Saudah bintu Zam'ah bin Zum'ah. Dia mengajukan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam untuk melepaskan hak dia. Giliran waktunya. Nah, untuk diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyadari posisi dirinya. Tapi kedudukan dia sebagai ummatul mukminin sesuatu yang mulia. Nah, dan seterusnya sebagai istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, perceraian itu tentunya sebuah langkah yang terakhir walaupun diperbolehkan. Tetapi selama bisa as-sulh, dengan mengalah, dengan tanazul pada sebagian hak-haknya tidak terpenuhi, maka itu ditempuh. Fala junaha alaihima. Maka tidak mengapa, tidak ada dosa atas keduanya. Ayyusliha. Untuk mengadakan islah, perdamaian bainahuma, di antara keduanya. Wassulhu khair, kata Allah. Nah, menempuh perdamaian al-islah itu amalan yang jauh-jauh lebih baik. Nah,
Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ayat yang lainnya, An-Nisa 35 juga di antara cara bagaimana Islam membimbing ketika terjadi pertikaian dalam rumah tangganya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fabhathu fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nah, jika kalian khawatir terjadi syiqaq, perpecahan, pergolakan, pertikaian di antara keduanya, nah, namanya pertikaian dalam rumah tangga sesuatu yang tidak mengenakkan. Karena tujuan rumah tangga mewujudkan mawaddah, nah, kebahagiaan, sakinah. Dan juga anak-anak melihat dan senang dengan ketenteraman dan kebahagiaan, kenyamanan dalam rumah tangga ini. Kalau terlihat antara ayah dan ibu terjadi ketidakakuran, terjadi pertikaian, permusuhan, maka utuslah seorang hakam, seorang zu hikmah, orang-orang yang punya sikap, memiliki sikap yang penuh bijak, betul-betul seorang yang hakam, memiliki sikap yang sangat bijak, cermat, mengetahui mana maslahah dan mana mafsadah. Tidak sekedar seorang alim, bahkan hakam. Nah, ikhwana fi din azani Allahu ayyakum jami'an. Nah, baik utusan hakam dari pihak sang suami ataupun utusan dari seorang dari pihak sang istri. Nah, iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya punya niat, memang berniat, meniatkan dalam kalbu kedua-duanya ingin islah, ingin damai, syaratnya adalah al-iradah, an-niyah, memang menghendaki al-islah. Karena talak memang boleh, tetapi berdampak luar biasa dalam rumah tangganya. Bukan berpisah suami istri, cuma anak-anak juga menjadi korban. Selama bisa untuk as-sulh wal islah, was-sulhu khair, kata Allah. Nah, jika dua-duanya, baik sang suami ataupun sang istri, memang memiliki iradah wan niyyah untuk al-islah, Allah berjanji dan janji Allah akan Allah tepati. Yuwaffiqillahu bainahuma. Pasti Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Namun bisyarat al-iradah wujud, al-iradah memiliki niat al-ihslah wassul. Selama kedua-duanya atau satu di antaranya tidak ada niat al-islah, bagaimana Allah akan memberikan taufik terwujudnya al-islah di antara keduanya. Ikhwana fi din azani Allah wa ikum jami'an. Kita kembali dalam surat An-Nisa 128. Allah mengatakan was-sulhu khair. Perdamaian adalah sesuatu yang lebih baik. Dalam ayat ini terkandung makna yang besar.
sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimallahu fi tafsirihi. Mari kita mencoba menggali, mengambil faedah dari penjelasan beliau rahimallahu ta'ala.

الإمام المفسر رحمه الله والصلح خير. Ayat ini atau penggalan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks umum wassulhu khair. Walaupun masalah yang sebelumnya adalah masalah khasah, masalah khusus pertikaian yang terjadi antara sang suami dengan sang istri. Sang istri mengeluhkan tentang sikap dari sang suami yang terjatuh dalam amalan nuzus ataupun al-i'rad. Nah, nuzus tadi, enam, mengangkat suara, arogansi, menampakkan keangkuhan kepada sang istri. Nah, al-i'rad, betul-betul berpaling darinya, acuh tak acuh, la yatakallam ma'ah, ma'aha, sudah tidak mau bicara dengan dia, sudah tidak hirok, tidak menghirukan lagi istrinya. Kalau nusus tadi masih, tapi dengan sikap-sikap angkuh, sombong, arogansi kepada sang istri. Nah, Allah mengatakan wassulhu khair. Walaupun tadi masalah khasah, khususiyah. Nam, tetapi Allah menjawab dengan jawaban yang umum, wassulhu khair. Artinya, perdamaian di sini ayuan nas, tidak hanya bahwa damai itu lebih baik, tidak hanya dalam masalah khususiyah antara istri dan suami, tetapi dalam masalah banyak hal, dalam semua al-umur. Nah, qala as-Sa'di rahimallah wa yukhat min umumiha lafaz wal makna. Maka bisa diambil, dipetik dari keumuman lafaz ini dan juga makna ini, anna sulha baina man bainahuma haqq aw muta'awmun aw munaza'ah fi jami'al asya'. Perdamaian ini ada sesuatu yang lebih baik antara kedua orang yang memiliki hak, tidak dipenuhinya hak antara orang-orang yang berselisih sehingga terwujudnya 6 perselisihan, pertikaian. Au munaza'a fi jami'al asya', atau segala keributan dan pertikaian dalam semua urusan. Anna khairun min istiqsa'i kullin minhuma ala kulli haqqihi lima fi min al-islah wa baqa' al-ulfah wal ittisab bi sifatis samah. Bahwa as-sulhu ini, kata As-Sa'di, 6, sesuatu yang jauh-jauh lebih baik daripada ngotot, masing-masing biar ngotot untuk merebutkan haknya. Satu pihak ini ngotot dengan haknya, pihak kedua juga ngotot dengan haknya, tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing mempertahankan haknya, memperjuangkan haknya masing-masing. Masing-masing mengatakan ini adalah hak saya, ini adalah benar. Maka as-sulhu ya ikhwan wal islah khairun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 6 sudah ada al-hakam, al-hakim yang telah memutuskan. Nah,
perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak, setelah sang hakim mempelajari apa sih yang antum permasalahkan. Nah, setelah membaca, enam, mengoreksi, menelaah permasalahan yang mereka ajukan antara kedua belah pihak, jika sang hakim menetapkan lebih baik antum adanya al-islah, nah, apalagi yang memutuskan ada seorang hakam, ini para alim ulama, para masyayikh yang kita percaya. Wasulhu khair. Wasulhu adalah lebih, jauh lebih baik. Lima fihi minal islah wa baqal ulfah wal ittisaf bi sifatis samah. Karena di dalam al-islah tersebut terwujudnya al-ulfah, akan terbentuk kembali al-ulfah, istima'ul ummah, jam'ul kalimat,

0: Qala As-Sa'di rahimallahu wa huwa jaizun fi jamil asya' illa idza ahalla haraman aw harrama halalan fa innahu la yakunu sulha wa innama yakunu jura. Nah, dan as-suluh itu ada sesuatu yang jaiz, diperbolehkan dalam seluruh perkara, seluruh urusan tanpa terkecuali, illa idza halla haraman, kecuali jika suluh itu mengandung sesuatu yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, maka yang tidak benar suluh yang demikian. Nah, maka itu bukan suluh namanya, bahkan sebuah kedzaliman, sebuah kelancangan melawan syariat, menentang syariat. Nah, ikhwana fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat yang mulia ini terkandung faedah yang besar. Nah, baik masalah yang sifatnya khususiyah antar suami istri. Nah, bagaimana solusi jika sang istri mendapati sang suami seperti itu? Selama bisa ditempuh dengan cara as-suluh, dengan cara mengirim hakam dari masing-masing kedua belah pihak. Nah, tetapi suluh tersebut tentunya dengan syarat tidaklah menghalalkan sesuatu yang haram, tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Jika sang suami murtad menjadi kafir, tidak ada suluh dengan dia. Jika sang suami berakidah syiar rafidah, la sulha ma'ahu. Atau pula mengharamkan sesuatu yang halal. Namun selama hal itu kekurangan dari sang suaminya tidak sampai batas menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, maka jika adanya sikap at-tanazul, mengalah. Contoh dari perbuatan dari Saudah radhiyallahu anha, nah, memberikan waktunya untuk sang Aisyah radhiyallahu anha, itu semua akan terwujud kebaikan dari kedua belah pihak. Nah, wasulhu khair. Dan juga semua hal kita dalam bertangga, bermasyarakat, bersahabat, berkawan, berserikat dalam sebuah kerjasama, dalam sebuah ta'awun, tarbiyah, dakwah, kedepankan as-sulh wa tanazul. Jika itu perkaranya adalah perkara-perkara yang manusiawi, kekurangan manusiawi, kesalahan manusiawi, siapa kita? Man nahna ayuhan nas. Kalau kita melihat iman kita masing-masing, amal kita masing-masing, rasanya malu jika dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, apa yang harus kita ributkan? Nah, apa yang kita banggakan dengan ributnya kita? Dengan perselisihan yang ada ini, apa yang kita banggakan? Salat kita, siam kita, qiraatul Quran kita, wa da'wah kita, wa tarbiyah kita. Justru yang ada wara'u al-khilaf wa tanazu adalah syarrun wa syarrun terbengkalainya ukhuwah wal ulfah, bahkan terbengkalainya pendidikan, na'udzubillah min dzalik. Nah, belumkah kita tersentuh hati kita dengan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bi afdal min daratis siyam min daraja as-salah was-siyam was-sadaqah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala islah dzatil bayyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama, yang lebih mulia daripada derajat amalan as-salah? As-salah ya ayuhan nas laha fadilah wa manzilah kabira azimah. Salat, sebuah amalan yang sangat besar. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya ibadah as-salah, ibadah yang kabirah, yang besar, yang agung, yang berat. Idza saluhat saluha sa'ir amalih, wa in fasadat fasada sa'ir amalih. Hadi salah, jika baik salatnya maka teranggap seluruhnya baik amalannya, dan jika rusak salatnya rusak seluruh amalannya. Iyadan billah, ada amalan yang lebih utama daripada daraja as-salah. As-siyam, na'am, min arkan islamil khamsah. As-siyam pahalanya Allah lipat gandakan, yang tidak ada yang mengetahui berapa balasannya kecuali Allah Rabbil Alamin. Jaza bagi orang yang berpuasa, bersiam, saking besarnya fadilah as-siyam. Demikian pula as-sadaqah. Nah, namun ada amalan yang lebih utama daripada as-salah, was-siyam, was-sadaqah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau kata para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kita mau. Bala ya Rasulullah, na'am, tentu ya Rasulullah. Qala islahu dzatil bayyin, mendamaikan pertikaian permusuhan. Nah, mendamaikan pertikaian yang terjadi di antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, upaya, usaha al-islah ini, dosa al-kadhib adalah dosa yang besar, minal kabair, namun diizinkan oleh syariat dalam rangka untuk mengislah, islah antara sang suami, antara sang istri, dibolehkan. Jika betul-betul dusta itu untuk merakitkan hubungan sang suami istri, itu jika suami istri. Lalu bagaimana dengan yang lebih besar daripada itu? Nah, yang menjadi terbengkalainya dakwah dan tarbiyah ini. Nah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah taala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga sedikit dari fawaid yang kita gali dari surat An-Nisa ayat ke 128 ini, walaupun belum tuntas pembahasannya, belum selesai sampai akhir ayat ini, walaupun sebetulnya banyak faedah yang tersirat dari penggalan-penggalan berikutnya. Naam. Fa insyaallah taala, semoga pada kesempatan yang lain nanti kita akan sambung kembali untuk melengkapi faedah dari ayat ini. Nam naktafi bihada al-miqdar wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من سهل الله له به طريقا إلى الجنة Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama yang diwariskan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya dengan upaya yang ia lakukan untuk menuntut ilmu agama tersebut, jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dari kita pasti berharap, bahkan bercita-cita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Semua dari kita pasti bercita-cita untuk hidup berbahagia di dunia, kemudian telah hidup berbahagia di akhirat, di dalam surga Allah, berkumpul kembali dengan keluarga kita, anak istri kita, di dalam surga Allah, sebagaimana kita berkumpul di dunia. Ini merupakan jalan pintas dan benar untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah, yaitu menjadi majelis ilmu yang dipelajari padanya agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, Sebagaimana sudah diumumkan bahwa tema kajian kita pada hari ini adalah meneguhkan keistiqomahan di atas hidayah. Meneguhkan artinya mengokohkan. Masing-masing dari kita semua berkewajiban untuk berupaya semaksimal mungkin berteguh diri dan berupaya untuk meneguhkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara istiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Yang dimaksud dengan istiqamah adalah selalu berada di atas jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berupaya berada di jalan tersebut, tidak goyang, tidak goyah dengan adanya ujian dan cobaan. Di atas hidayah maksudnya adalah di atas hidayah Allah, di atas petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upaya untuk meneguhkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara istiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Yang dimaksud dengan istiqamah adalah selalu berada di atas jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berupaya berada di jalan tersebut, tidak goyang, tidak goyah dengan adanya ujian dan cobaan. Di atas hidayah maksudnya adalah di atas hidayah Allah, di atas petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, hidayah, petunjuk dari Allah sangatlah mahal harganya. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hidayah. Hidayah artinya petunjuk. Dan para ulama menjelaskan bahwa hidayah, ada yang namanya hidayah bertawfiq, dan ada yang berisi kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus disampaikan kepada umat manusia. Adapun hidayah at-tawfiq adalah hidayah petunjuk yang merupakan anugerah dan pemberian dari Allah kepada hambanya. Hidayatul taufiq, tidak semua dari hamba-hamba Allah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti akan kita ketahui dari penjelasan kajian ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, "May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah, fahuwal muhtadi, maka dia adalah orang yang berada di atas petunjuk Allah. Ini adalah hidayatul taufiq. Allah Maha memilih hamba-hambanya yang tepat untuk mendapatkan hidayatul taufiq tersebut. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, yang Allah halangi untuk bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk tersebut, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapati bagi orang tersebut waliyan, penolong. Mursyida, dan seorang yang mampu memberikan petunjuk kepadanya.

Sehingga hidayatul taufiq merupakan hidayah yang sangat mahal sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah al-bayan wad-dalalah. Diberi oleh Allah kemampuan, keahlian untuk bisa memberikan penjelasan, untuk bisa memberikan penerangan dan pencerahan tentang ilmu agama ini, sekaligus memberikan contoh teladan terbaik dalam bentuk amal keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi oleh Allah hidayatul taufik untuk orang lain. Karena itu merupakan hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada seorang yang engkau cintai sekalipun. Maksudnya adalah hidayatul taufik, menjadikan seseorang berada di atas agama yang benar. Rasulullah diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelaskan, untuk menyampaikan agama ini dengan sebaik-baiknya. Namun untuk menjadikan seseorang menjadi Islam, menjadi istiqamah, mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah satu-satunya yang maha memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, yang ketika itu perlawanan dari orang-orang Mekah yang mayoritasnya masih ada hubungan karib kerabat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, pertentangan, permusuhan yang sangat dahsyat dari paman beliau sendiri Abu Lahab, dari tokoh-tokoh Quraisy yang masih ada jalinan kekerabatan dengan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah maksimal memberikan penjelasan tentang Islam, mengajak mereka kepada tauhid, memperingatkan mereka dari kesyirikan, mengajak mereka untuk meninggalkan kehidupan jahiliyah, mengajak dan mendorong mereka untuk berislam, agama yang benar. Namun pertentangan demikian kuat, Nabi SAW hingga berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Ketika itu di Mekah ada dua orang yang dikenal cerdas, pemberani, teguh dalam pendiriannya, siap untuk membela apa yang diyakini sebagai kebenaran. Di masa jahiliyah ketika itu, yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, yang kemudian dikenal dengan julukannya Abu Jahal. Abu Jahal di masa jahiliyah dulu tokoh Quraisy, dikenal dengan Abul Hakam, julukannya Abul Hakam. Seorang yang cerdik, yang pandai, masalah serumit apapun dia bisa membantu untuk mengurai dan menyelesaikannya, sehingga dijuluki dengan Abul Hakam. Namun ketika cahaya Islam datang,
gelap baginya, tidak bisa menerima kebenaran Islam, Allah tidak beri hidayah. Hidayatul Taufiq. Yang Allah beri hidayah adalah Umar ibn Khattab, yang sebelumnya menentang Islam, menyikapi dengan sikap yang keras terhadap kaum muslimin. Allah beri hidayatul Taufiq. Masuklah beliau ke dalam agama Islam. Ini adalah hidayatul Taufiq. Sangat mahal sekali. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam ditegaskan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada seorang yang engkau cintai sekalipun. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan paman beliau Abu Talib, yang sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam masa anak-anak, sebagai pengasuhnya sampai usia dewasa beliau yang menikahkannya, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, mendapatkan penentangan dan permusuhan dari orang-orang Quraisy, sang paman Abu Talib selalu berusaha membela keponakannya, yang tentu di sana ada paman rasul yang lainnya yang bernama Hamzah, yang benar-benar berislam dan membela Islam dengan jiwa dan raganya. Abu Talib disebutkan dalam sejarah bahwa di akhir-akhir hayatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengajaknya kepada Islam. Di sisi lain, tokoh-tokoh Quraisy mengunjunginya. Jangan kau tinggalkan agama nenek moyang. Jangan kau tinggalkan agama Abu Talib yang menyembah berhala. Hingga disebutkan dalam Sahih Muslim dan riwayat-riwayat yang lainnya bahwa Abu Talib meninggal di atas agama nenek moyangnya, tidak berada di atas agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersedih. Seorang paman yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau telah menjadi nabi dan rasul, berusaha untuk membela dengan segala yang dimilikinya. Namun Allah tegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian mahalnya hidayatul taufiq, mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun ingat bagaimana di dalam surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang para pemuda, yang para pemuda ini hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat kerajaan yang jauh dari agama Allah. Mereka segelintir pemuda dari tokoh-tokoh, dari putra-putra tokoh yang ada ketika itu, mendapatkan hidayah dari Allah, hidayatul taufiq, untuk menjadi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terpengaruh dengan lingkungannya, yang beribadah kepada selain Allah, tidak terpengaruh dengan kehidupan jahiliyah yang penuh dengan kemaksiatan. Sampai-sampai mereka harus meninggalkan lingkungan yang telah rusak tersebut, kemudian mengamankan diri untuk menyelamatkan iman dan agamanya di dalam goa. Al-Kahfi artinya adalah goa. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innahum fitnah.
tun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sungguh mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rabb mereka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan untuk mereka hidayah. Sampai di sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita mengetahui bahwa hidayatul taufiq adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang Allah berikan kepada hambanya untuk bisa mengenal agama Islam, untuk bisa mengenal agama yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, untuk bisa berusaha meninggalkan kemaksiatan, menjalankan ketaatan. Ini merupakan hidayah taufik yang sangat mahal sekali. Masing-masing kita yang insya Allah Allah beri hidayah taufik ini harus senantiasa bersyukur.

karena Allah, tidaklah mungkin kita berada di atas hidayah tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kemudian terus berusaha istiqamah di atas hidayah tersebut, istiqamah di atas agama Allah, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas rambu-rambu syariat ini, Allah akan terus tambahkan hidayah di atas hidayah. Dalam berbagai bentuk hidayah itu, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka terkadang kita merenung, mengevaluasi diri kita. Dalam satu kesempatan Allah tunjukkan kebenaran kepada kita. Semakin kita berusaha ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita berusaha untuk mencari ridha Allah, semakin kita berusaha mendahulukan ridha Allah dari selainnya, terbuka hidayah berikutnya, kemudahan untuk menuntut ilmu, kemudahan untuk membina keluarga, kemudahan-kemudahan dalam bentuk kebaikan. Dan ini merupakan bagian dari jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimukumullah, demikianlah sesungguhnya hidayah yang merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri. Sangat mahal sekali hidayah itu, taufik untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita bisa mengenal agama Islam, untuk Allah jadikan kita semua lebih mengetahui, semakin hari semakin lebih tahu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan hidayah itu taufik yang harus disyukuri dan harus berusaha kita memohon kepada Allah agar senantiasa hidayah itu taufik ini berada di tengah-tengah kita hingga Allah mewafatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, pemimpin para nabi dan rasul, masih senantiasa berdoa dalam sujud beliau, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku, jiwaku di atas agamamu. Padahal beliau alaihi salatu wassalam sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penduduk surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan syafaat kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk bisa dengan izin Allah memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu dari umatnya. Walaupun demikian, beliau selalu berdoa, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan jiwa, condongkanlah jiwaku ila ta'atik, kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Nah, permasalahan hidayah yang kita tadi telah mengetahui, ada hidayah al-bayan.

wad-dalalah berupa pencerahan ilmu agama, berupa ilmu, kemudian ada hidayatul taufiq, ini di dunia. Disitulah perjalanan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh dua hidayah tadi. Dan nanti di akhirat disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada al-hidayah yang ketiga. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-hidayah yawmul qiyamah ila tariqil jannah wahuwa siratul mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa unzila bihi kutubahu wa hudiya hunaka ila siratul mustaqim al-musil ila jannatihi wa dari thawabihi wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha sirat alladhi nasabahu Allah li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubutu qadamihi 'ala as-siratil mansub 'ala matni jahannam wa 'ala qadri sayrihi 'ala hadhihi as-sirat fayakunu sayruhu 'ala hadhihi as-sirat. Kata beliau di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa ada jenis hidayah kelak di hari kiamat, ketika masing-masing dari umat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kubur-kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang sangat dahsyat. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Suatu hari seseorang lari dari saudaranya, pisah dari saudaranya yang dahulu di dunia saudara kandungnya, terpisah di padang mahsyar tersebut. Wa ummihi wa abihi, pisah dengan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih, terpisah dengan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum, masing-masing dari pribadi, dari individu pada saat itu di hari kiamat tersebut, sya'nu yughni, tersibukkan oleh urusan keselamatan dirinya masing-masing, sendiri-sendiri. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah pada hari kiamat tersebut, dalam hadis yang panjang tentang kisah-kisah hari kiamat, di sanalah ditimbang catatan amal. Pada hari kiamat pula, hingga akhirnya masing-masing dari hamba Allah tidak ada pilihan kecuali menuju surga dan menuju neraka, ilal jannah au ilan nar. Nah, hidayah jenis yang ketiga ini pada hari kiamat yang akan menuntun seseorang kepada surga Allah, untuk bisa menuju as-siratal mustaqim yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga Allah, yang akan memasukkan seseorang kepada ridha Allah Subhanahu
Ta'ala. Kata beliau, maka barang siapa yang mendapatkan hidayah fi hadhihi ad-dar ila siratillahil mustaqim, barang siapa yang di masa hidupnya di dunia berhasil mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah yang tadi disebutkan hidayatul al-bayan wad-dalalah, kemudian hidayatul taufiq, di dunia mendapatkan hidayah dari Allah, berada di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah mengutus para nabi untuk mengajak umat manusia padanya, jalan yang dibimbingkan oleh kitab-kitab suci, maka kelak di akhirat pun akan mendapatkan hidayah untuk mudah mendapatkan as-sirat, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qadri thubuti qadamil 'abdi 'ala hadha as-sirat alladhi nasabahu alladhi nasabahu Allah li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubutu qadamihi 'ala as-siratil mansub 'ala matni jahannam. Keberadaan seseorang, keistiqomahan seseorang di dunia di atas agama Allah, di atas syariat Allah, di atas hidayah Allah, itu akan sangat berpengaruh ketika dia melintasi jembatan yang Allah bentangkan di antara dua mulut jahannam. Semua dari hamba-hamba Allah akan melewatinya. Hamba-hamba Allah selain orang-orang kafir akan melewatinya. Melewati as-sirat tersebut. Kadar keselamatan ketika melewati jembatan yang berada di antara dua mulut jahannam itu sesuai dengan kadar keistiqomahan seseorang ketika hidup di dunia. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian pula kondisi melintas di atas jembatan yang sangat mengerikan itu sesuai dengan kondisi keistiqomahannya ketika menjalani agama Allah di masa hidupnya. Ketika dia seorang yang benar-benar istiqamah di atas hidayah Allah, menjadikan agama Allah sebagai pedoman dalam hidupnya, rambu-rambu dalam hidupnya, kokoh di dalam berpegang teguh dengannya, yang halal ditempuh, yang haram ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan, yang dicari adalah ridha Allah, kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan semua dijalankan, yang haram ditinggalkan, maka perjalanan dia untuk melintasi jahannam tadi, melintasi jembatan yang berada di antara dua mulut jahannam sesuai dengan kadar keistiqomahannya. Yang benar-benar kuat di dalam berpegang teguh, di dalam istiqomah di atas hidayah, cepat melewatinya. Yang berkurang sesuai dengan kadar itu pula dia melintasinya. Yang betul-betul hidupnya tercampur banyak oleh syubhat dan syahwat, maka kondisi sangat mengerikan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bahwa sesuai dengan kadar syubhat dan syahwat yang ada dalam kehidupan seseorang ketika di dunia, sesuai dengan kadar itu pula al-kalalib yang akan
menyantolnya dan memasukkannya ke dalam neraka. Al-Kalalib adalah besi yang berbentuk cekung seperti pancing namun besar, yang berada di sekitaran yang Allah jadikan besi-besi tersebut mencabik, mencantol orang-orang yang melintasi as-sirat, jembatan tadi. Semakin seseorang tidak kontrol dalam hidupnya, tidak peduli halal dan haram, sesuai apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, demikian pula syubhat-syubhat terus tidak dipedulikan olehnya. Sesuai dengan kadar itu pula banyaknya al-kalalib, besi-besi yang dipancangkan di sekitar jembatan tersebut untuk menggait dia dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka di sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa pentingnya istiqamah di atas hidayah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sekali-kali berbuat zalim kepada hambanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, wal yanzur asy-syubuhat wasy-syahawat allati ta'uquhu an sayrihi ala hada as-siratil mustaqim fa innaha al-kalalib allati بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد. Itu tadi yang tadi dijelaskan. Semakin seseorang tidak peduli dalam hidupnya, maka kalalib, besi-besi yang akan mencantolnya dan memasukkan ke dalam neraka semakin banyak. Namun sebaliknya, semakin seseorang berhati-hati dalam hidupnya, berusaha istiqamah di atas agama Allah, berusaha menjaga diri dari murka Allah, maka semakin kecil jumlah al-kalalib yang berusaha untuk mencabiknya. Bahkan semakin dia orang yang taat kepada Allah, maka dia akan mudah lewat di atas jembatan tersebut tanpa terpengaruh oleh adanya al-kalalib tadi. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabb kamu, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian dia sebutkan, fasu'alu al-hidayah mutadhamminun dihusuli kulli khair wassalamah min kulli syar. Maka memohon hidayah kepada Allah mencakup permohonan untuk mendapatkan seluruh kebaikan serta keselamatan dari kejelekan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-siratal mustaqim atau al-hidayah itu hakikatnya seperti apa? Yang kita diperintah untuk istiqamah di atasnya, bahkan memohon kepada Allah untuk senantiasa berada di atasnya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat dari kalangan para nabi, asy-syuhada, as-salihin, as-siddiqin, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Berarti jalan as-siratal mustaqim atau al-hidayah itu adalah jalannya para nabi, jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bukan jalannya orang yang Allah murkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Bagaimanakah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu telah terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim dan terkandung di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Ummul Mukminin Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah, kepribadian Rasulullah, perilaku Rasulullah adalah Al-Qur'an. Demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam sangat banyak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akidah beliau, prinsip beragama beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana akhlak dan adab beliau, bagaimana muamalah beliau alaihi salatu wassalam. Semua tercakup dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari itu, di antara yang beliau pesankan adalah agar kita berpegang dengan dua pusaka, Al-Quran dan jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya waktu Isya telah tiba, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan setelah salat Isya. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan sejenak kajian kita. Setelah itu insyaallah jika ada sesi tanya jawab, silakan nanti bisa kita buka. Kemudian setelah itu acara ramah tamah. Tadi sudah kita ketahui bersama tentang hakikat hidayah, hakikat dari as-siratal mustaqim yang sesungguhnya adalah jalannya para nabi, jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, beliau menjelaskan di dalam tafsir beliau, ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. Kemudian Allah berfirman, اهدنا الصراط المستقيم, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم. Maksudnya adalah, ya Allah tunjukilah kami, berilah kami taufik untuk bisa mendapatkan jalan yang lurus. Wa huwa at-tariqul wadihu al-musilu ila Allahi wa ila jannatihi. As-siratal mustaqim itu adalah jalan yang terang benderang, yang jelas. Al-musil ila Allah, yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada Allah. Wa ila jannatihi, dan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi.
Jalan yang lurus itu adalah ma'rifatul haq, mengenali kebenaran dan beramal dengannya. Fahdina ilas sirati wahdina fis sirat. Maka ya Allah, berilah kami hidayah kepada as-sirat, dan berilah kami hidayah di saat berada di atas as-sirat. Fal hidayatu ila as-sirat, maka hidayah mendapatkan as-sirat, mendapatkan jalan yang lurus dalam bentuk luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Luzumu dinil Islam, konsisten di atas agama Islam dan meninggalkan selainnya dari agama-agama yang ada. Wal hidayatu fis sirat, sedangkan al hidayah fis sirat ketika berada di atas as-siratal mustaqim, tashmalu al hidayata li jami'it tafasil ad-diniyah ilman wa amalan, mencakup seluruh hidayah di jami'it tafasil ad-diniyah, bagi seluruh rincian-rincian dalam kehidupan beragama ini, baik dari sisi ilmu ataupun pengamalannya. Fahadad du'a min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha lil 'abdi. Maka doa ini merupakan doa yang paling sempurna di antara doa-doa dan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Walihada wajib ala al-insan ayyadu wallaha bihi fi kulli rak'atin min salatihi li daruratihi ila dhalika. Oleh karena itu, wajib atas setiap orang untuk berdoa, memohon kepada Allah dengan doa tersebut pada setiap kali rakaat dari salatnya, karena pentingnya doa tersebut, karena pentingnya, karena butuhnya seseorang kepada doa tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari keterangan Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ini, ada beberapa faedah. Di antaranya adalah bahwa kita semua ini sangat membutuhkan hidayah dari Allah. Siapapun kita, betapapun tingginya tingkat keimanan seseorang, tingkat amal soleh seseorang, masih selalu membutuhkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu ada dua macam. Hidayah ila sirat dan hidayah fis sirat. Al-hidayah ila sirat, tadi sudah kita mengetahui maknanya, adalah hidayah, petunjuk dari Allah untuk seseorang bisa mengenal Islam dan konsisten di atas agama Islam. Ini merupakan pintu kebaikan pertama dan nikmat pertama yang harus disyukuri oleh seseorang, apalagi terlahir sebagai seorang muslim dan tidak terpengaruh dengan agama selainnya. Kemudian yang berikutnya, ketika seseorang sudah berada di atas agama Islam, terlebih sudah mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang ini merupakan bagian dari hidayatul taufiq, maka berikutnya adalah terus memohon kepada Allah agar hidayah itu senantiasa berada di sisinya hingga akhir hayatnya. Kita lihat sejarah bagaimana di antara sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah di awal-awal keislaman, dan ini kasusnya langka. Di saat tinggal di negeri Habasyah, kemudian
Lingkungan ketika itu adalah lingkungan Nasrani. Namun Raja Najasyi betul-betul membela hak-hak kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Membelanya, menjamunya, dan menyiapkan segala kebutuhan. Namun di antara mereka ada seorang yang akhirnya tanassur, masuk ke dalam agama Nasrani. Abdullah bin Jahsy, dan meninggal di atas agama Nasrani. Yang ketika itu istrinya adalah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Di kemudian hari Ummu Habibah diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya al-hidayah fi shirath tidak kalah pentingnya dengan al-hidayah ila shirath. Sehingga ketika seseorang sudah berada di atas nikmat hidayah, hidayatul Islam, hidayatul sunnah, sudah terbuka baginya dari sisi Allah untuk bisa mengenal kebenaran, maka teruslah istiqomah di atasnya. Mohonlah selalu doa, permohonan kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan dan istiqamah di atasnya hingga akhir hayat. Maka ini makna yang kedua dari permohonan hidayah. Di samping al-hidayah ila shirath, maka ada pula al-hidayah fi shirath. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari tafsir Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini tentang As-Siratul Mustaqim yang beliau sebutkan sebagai At-Tariqul Wadih, jalan yang jelas, yang terang benderang, yang dapat mengantarkan kepada Allah dan kepada jannahnya, kepada surganya. Di awal pembahasan kita sudah mengetahui di sana ada hidayatu al-bayan wa dalalah, ada hidayatu taufiq, yang apabila keduanya ada pada diri seseorang di dunia, wafat di atasnya, maka akan dimudahkan untuk menempuh al-hidayah yang ketiga di hari akhir, di saat melintasi jembatan yang dipancangkan di atas dua mulut neraka jahanam. Sehingga bisa dimudahkan masuk ke dalam jannatullah, manakala keistiqomahan seseorang di atas hidayah saat di dunia kuat dan baik. Kemudian beliau sebutkan, wahuwa ma'rifatul haqqi wal amal bihi. As-siratul mustaqim adalah mengenal kebenaran, mengenal al-haq. Apa itu kebenaran? Apa itu al-haq? Kebenaran atau al-haq adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait agama Islam, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah mutlak sebagai kebenaran. Baik dia sebagai agama ataupun sebagai prinsip kehidupan yang harus dijalani oleh setiap muslim. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menekankan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai bagian dari kaum muslimin. Nah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang terangkum di dalam Al-Quran dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, yang tadi sudah sempat disinggung.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitaballah wa sunnati, Al-Qur'an dan sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimanakah kita bisa mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah Nabi secara benar sesuai dengan yang diwariskan oleh Rasulullah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah, yaitu dengan mengikuti bimbingan para sahabat yang bimbingan itu diwariskan kepada para ulama generasi demi generasi setelah mereka. Karena semua ilmu yang harus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan oleh beliau kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Maka ketika ada pemahaman, ada keyakinan yang berbeda dengan keyakinan dan pemahaman para sahabat, bisa dikatakan bahwa keyakinan, akidah atau prinsip tersebut bukanlah kebenaran. Apalagi ketika kelompok tertentu meyakini bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang jelek, orang-orang kafir. Sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah yang mengkafirkan mayoritas dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mengkafirkan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh ini keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai para sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajmain. Dalam catatan sejarah banyak contoh ketika dalam permasalahan besar dalam agama ini tidak mengikuti bimbingan para sahabat, maka akan keluar dari lintasan as-siratal mustaqim, keluar dari lintasan kebenaran, keluar dari jalan yang lurus tersebut. Kita lihat bagaimana dahulu munculnya kelompok Khawarij, bagaimana munculnya kelompok Qadariyah, bagaimana munculnya kelompok Syiah, bagaimana munculnya kelompok-kelompok sesat lainnya yang kemunculannya di masa-masa para sahabat Nabi, sebahagian di masa para tabi'in. Mayoritas dari semua kelompok-kelompok yang ada itu memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ketika muncul sebuah syubhat, kerancuan berpikir tentang sebuah masalah, apakah itu permasalahan takdir misalnya, yang muncul di kota Basrah ketika itu, apakah takdir itu ada sejak dahulu kala atau tidak ada? Kelompok-kelompok yang ada, baik itu kelompok Qadariyah yang anti takdir ataupun kelompok Jabriyah yang berlebihan di dalam menetapkan takdir hingga meniadakan usaha dan upaya manusia, masing-masing memahami dalil-dalil yang ada tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga
terjatuhlah mereka ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Demikian pula kelompok Khawarij, kasus-kasus yang terjadi hingga membuat mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sefaham dengan mereka dan menghalalkan darah orang-orang mulia sekalipun ketika berbeda dengan mereka, seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Amr ibn al-As dan yang lainnya, diakibatkan ketika mereka memahami agama ini tidak dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah di antara sebab utama terjadinya penyimpangan dari as-siratal mustaqim. Mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi, memahaminya, penerapannya, sesuai dengan pemahamannya masing-masing, sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga keluarlah mereka dari as-siratal mustaqim. Maka ini semua adalah al-haq. Ini semua adalah kebenaran yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Sa'di Al-Sa'di rahimahullah ta'ala tadi, bahwa as-siratal mustaqim ma'rifatul haq, mengenali kebenaran. Ini sebagai tahapan awal untuk seseorang bisa berada di atas as-siratal mustaqim. Ada upaya untuk mengenal, ada upaya untuk mempelajari al-haq, ada upaya untuk mencari kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara talabul ilmi. Talabul ilmi tidak ada batasnya. Kalaupun seseorang misalnya menghabiskan seluruh waktunya sejak lahir hingga meninggal, maka dia tidak akan bisa menguasai keluasan ilmu agama yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimanakah dengan kita yang kadang-kadang kesempatan untuk menuntut ilmu telah tersedia, namun semangat kita masih kurang? Saya semangat hadir di majelis taklim, hadir menuntut ilmu. Bagus. Coba tingkatkan lagi. Tidak sekedar kuantitasnya, jumlah hadir di majelis ilmunya, tetapi kualitas dari belajarnya ditingkatkan. Mencatat yang penting-penting dicatat. Dihafalkan. Jika memang butuh untuk dihafalkan. Kemudian lebih dari itu, beliau sebutkan di sini, wal amalu bihi, ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Beramal dengannya. Diterapkan ilmu yang sudah dipelajari. Dan disitulah letak al-barakah. Barakah ilmu itu ada di situ. Ketika seseorang mengetahui kebenaran, kemudian diterapkan. Ketika seseorang mengetahui al-haq, kemudian dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik terkait pribadinya, ataupun istrinya, ataupun anak-anaknya. Lingkup keluarga terkecil ini, apabila dibangun di atas al-ilmu, di atas al-haq, dan al-amal bihi, maka akan benar-benar tercipta keluarga yang barakah. Keluarga yang dipenuhi oleh sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tidak hanya diberi kesempatan berkumpul di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi keluarga ini terus akan dikumpulkan oleh Allah
fi dar karamatihi, di dalam jannahnya, di dalam surganya. Dan saya yakin semua dari kita mengidamkan itu semua. Tidak hanya berkumpul dengan istri dan anak-anak di dunia, tetapi perkumpulan itu terus langgeng hingga di akhirat kelak di dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Namun itu semua tidak bisa dengan santai-santai belaka. Itu semua harus ditempuh dengan perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, pasti kami akan bukakan hidayah bagi mereka, jalan-jalan kami. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini pula kita mengetahui bahwa as-siratul mustaqim yang kita selalu membaca bagian dari ayat tersebut atau surat yang ada padanya permohonan as-siratal mustaqim, yakni surat Al-Fatihah, selalu dibaca dalam rakaat-rakaat salat kita. Ini menunjukkan sebagaimana beliau sebutkan, karena butuhnya kita untuk bisa mendapatkan as-siratal mustaqim itu. Ini kunci utama kehidupan untuk menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki, sesungguhnya inilah kunci utamanya. Dan inilah jalannya para al-anbiya wal-mursalin, jalannya para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surat Al-Fatihah di akhir, kita sudah banyak menghafal ketika ada permohonan ihdinas siratal mustaqim, kemudian dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kita sudah mengetahui as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, dan hakikatnya seperti apa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebatas memerintahkan kita untuk mendapatkan as-siratal mustaqim dan istiqamah di atasnya, tetapi Allah memerintahkan pula kepada kita untuk berlindung dari jalannya al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang Allah murkai, dan juga jalannya ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Karena dua jalan ini, dua jalan yang ditempuh oleh dua kelompok yang disebutkan oleh Allah di sini sebagai penghalang utama atau portal utama seseorang untuk bisa istiqamah di atas as-siratal mustaqim. Yang pertama, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai oleh Allah. Para ulama tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan yang setipe, sekarakter dengan mereka dari umat ini. Bagaimanakah karakternya? Karakternya adalah mereka mengetahui kebenaran namun tidak menjalankan kebenaran. Kalau as-siratal mustaqim, tadi kita sudah mengetahui ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengenali kebenaran dan menjalankan kebenaran tersebut. Sedangkan orang-orang Yahudi, ma'rifatul haqq, tahu kebenaran, mengenali kebenaran namun tidak beramal dengannya.
ilmu hanya digunakan untuk wacana. Ilmu hanya digunakan sebagai pengetahuan. Ilmu agama bukanlah sebatas wacana dan pengetahuan. Ilmu agama dipelajari dalam rangka untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Bukan sebagai wacana semata atau pengetahuan semata. Kalau orang Yahudi, ilmu dijadikan sebagai wacana, dijadikan sebagai pengetahuan, bahkan ilmu yang dipelajari itu dipelajari untuk memuluskan hasrat dan hawa nafsunya. Mana yang mendukung hawa nafsunya, yang cocok dengan hawa nafsunya, itulah yang diambil. Yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka tidak diambil, tidak diamalkan. Bahkan jika bisa mengakalinya, akan diakali oleh mereka. Syariat diakali bagaimana caranya, di luar tidak terkesan sebagai pelanggaran terhadap syariat, padahal hakikatnya adalah pelanggaran. Dan ini terjadi sejak zaman dahulu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka melalui Nabiullah Musa alaihi salam untuk mencari ikan di hari Sabtu sebagai bentuk larangan dalam syariat Nabi Musa. Ketika itu mereka melihat ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di hari Sabtu ikan sedang banyak-banyaknya, kenapa tidak bisa, tidak boleh? Sementara prinsip seorang muslim, seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap untuk mentaati, siap untuk menjalankan syariat itu. Kalau orang Yahudi, sami'na, kami mendengar, di saat tidak sesuai dengan hawa nafsunya, asayna. Sami'na wa asayna. Kami mendengar, namun kami siap untuk melanggarnya. Maka mereka memasang perangkap ikan sebelum hari Sabtu, lalu mengambilnya setelah hari Sabtu. Yang penting secara zahir hari Sabtu mereka tidak keluar mencari ikan. Ini karakter Yahudi yang berbahaya. Seperti ini dalam pandangan agama masuk juga sebagai kesesatan. Yang mereka lakukan itu kesesatan, kesesatan dan menyesatkan. Namun ada istilah lain di dalam agama ini, dengan istilah al-ghiwayah. Al-ghiwayah itu kesesatan, namun di atas ilmu. Sesatnya itu di atas ilmu. Maksudnya bagaimana? Sesat setelah mengetahui kebenaran. Dan ini lebih parah dibandingkan orang yang sesat dalam kondisi tidak mengetahui ilmunya. Nah, orang-orang Yahudi mereka ghawun. Yang mereka lakukan adalah riwayah. Bentuk kesesatan dalam kondisi mengetahui ilmunya. Nah, as-siratal mustaqim, orang-orang yang berada di atasnya tidak seperti itu. Mereka adalah orang yang tulus, yang hidupnya memang karena Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. Mencari ridha Allah, mencari kasih sayang dari Allah, dan takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berusaha untuk ma'rifatul haq wal amal bihi. Berusaha untuk sami'na wa ata'na. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sisi yang kedua, bukan pula
jalannya orang-orang yang tersesat. Ulama tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan dari umat Islam yang memiliki karakter atau model seperti Nasrani dari sisi rajin beribadah, gemar untuk melakukan ritual keagamaan, namun tidak dibangun di atas ilmu. Yang seperti ini, istilah syariatnya adalah balalah, kesesatan, namun bentuknya jauh dari ilmu. Nah, as-siratul mustaqim tidak seperti itu. Orang-orang yang berada di atas as-siratul mustaqim tidak sama dengan ad-dallin. Ciri mereka adalah betul-betul berusaha mencari kebenaran, tidak ikut-ikutan. Dalam masalah apapun mengedepankan dalil. Adakah dalilnya? Adakah ayat dari Al-Quran? Adakah sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam? Adakah bimbingan dari para sahabat? Adakah bimbingan dari ulama? Berbeda dengan abdalin. Maka kalau kita perhatikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua, hamba-hambanya, ketika disuruh untuk memohon as-siratul mustaqim, disuruh untuk menempuh jalannya orang-orang yang Allah telah beri nikmat, siratul ladzina an'amta 'alaihim. Hakikatnya Allah memanggil kita semua, menyeru kita semua untuk benar-benar mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari kebenaran itu. Kemudian berjalan di atas muka bumi ini dengan panduan ilmu yang dipelajari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua, termasuk hamba-hambanya yang senantiasa diberi karunia as-siratul mustaqim. Istiqamah, berada di atas hidayah fis-sirat hingga akhir hayat kita. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukanlah kehidupan yang datar-datar saja, bukan kehidupan yang mulus-mulus saja. Karena memang Allah jadikan kehidupan dunia ini adalah darul ibtila, tempat untuk umat manusia ini diuji, ditempa dengan berbagai tempaan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang ditempa, diuji dari sisi ekonominya. Bisakah dengan tempaan ujian ekonomi itu istiqomah di jalan Allah? Maukah menuntut ilmu dengan kondisi seperti itu? Maukah setelah mengetahui ilmu berjalan di atas ilmu? Apabila lulus, siap dengan kondisi yang ada, maka Allah akan bukakan kemudahan demi kemudahan. Allah akan berikan barokah. Barokah artinya kebaikan, al-khair, al-mutawasil. Kebaikan yang terus berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak harus kondisinya seseorang yang tadinya ekonominya terpuruk lalu menjadi kaya raya. Tidak. Karena kaya raya bukan jaminan kebahagiaan. Tetapi Allah akan jadikan kehidupannya barokah. Dengan kondisi yang ada, dia menjadi hamba Allah yang bersabar dan bersyukur. Dengan kondisi yang ada, kehidupannya menjadi kehidupan yang tenteram.
Allah mudahkan untuk mendapatkan solusi. Karena itu janji dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu berikan solusi bagi permasalahan, bagi problematika yang dihadapi. Sebesar apapun Allah berikan jalan keluar. Sesulit apapun Allah akan berikan jalan kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terkadang seseorang mendapat

Tidak disangka-sangka. Terkadang seseorang mendapatkan ujian dari sisi yang lain. Ujian dari sisi keluarga, ujian dari sisi pekerjaan, ujian dari sisi syubhat, dan berbagai ujian yang ada. Maka itulah sesungguhnya realita kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kehidupan ini sebagai ujian. Apakah hamba-hamba Allah bisa bertahan di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jalan utama untuk bisa selamat dan istiqamah di saat menghadapi ujian tersebut adalah dengan menapak as-siratal mustaqim. Dengan berusaha semaksimal mungkin mengalahkan kepentingan-kepentingan duniawi dalam rangka memburu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita tidak menempuh jalan as-siratal mustaqim, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, jalan yang padanya terbentang al-ilmu nafi', ilmu agama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang mendapatkannya, maka apabila tidak menempuh jalan ini, maka akan kesulitan untuk bisa lulus di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan tadi. Doa kepada Allah merupakan bagian yang terpenting untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan. Selamat dari fitnah. Fitnah bisa berupa syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir. Fitnah juga bisa berupa syahwat dan lain sebagainya. Fitnah bisa berbentuk harta, bisa berbentuk tahta, bisa juga dalam bentuk anak. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyaklah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini hakikatnya lemah. Hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang bisa memberikan kemudahan, yang bisa memberikan perubahan, yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Maka janganlah kita abai dari doa. Tadi Asy-Syaikh Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tafsir dari Ihdinas Siratal Mustaqim, di akhir beliau sebutkan, fahada du'a min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil 'abdi. Maka doa ini merupakan doa yang paling istimewa, yang paling mencakup dari doa-doa yang ada dan paling bermanfaat bagi hamba. Ihdinas siratal mustaqim.

0: عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat bagi kita untuk bisa istiqamah di atas hidayah, dan tentu semua itu berproses. Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba-hambanya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula kadar keimanan dan ketakwaan berbeda-beda. Dari itulah marilah kita saling menguatkan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang lemah kita kuatkan. Yang kuat kita bantu untuk bisa semakin kuat. Sehingga bersama-sama kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai buah dari istiqamah itu. Di antaranya adalah yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat, dan ini sebagai penutup dari materi yang kami sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulam min ghafurir rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian beristiqamah di atasnya. Istiqamah di atas tauhid. Ketika seseorang berikrar Rabb kami adalah Allah, maka dia berikrar dengan tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah yang menciptakannya, yang memberi rizki kepadanya, yang memeliharanya, yang mengatur segala urusannya. Meyakini tauhid al-asma was-sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Dan tauhid al-uluhiyah, meyakini bahwa hanya Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, tiada sekutu baginya. Kemudian menjalankan thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atasnya, di atas tauhid dan mukammilatut tauhid. Penyempurna tauhid, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat, ketika hamba, ketika orang-orang yang istiqamah tadi berada di akhir hidupnya di dunia, masa-masa sedih bagi seorang yang akan meninggalkan dunia ini dan orang-orang yang akan ditinggalkannya. Para malaikat diutus oleh Allah untuk berbondong-bondong turun kepadanya, menghibur hamba-hamba tersebut, untuk menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih. Siapa yang tidak berbahagia pada kondisi yang seperti itu? Orang yang akan meninggal dunia nampak cemas tentang kondisi dia setelah meninggal bagaimana, kemudian kondisi orang-orang yang ditinggal, anak istrinya bagaimana. Allah perintahkan para malaikat turun berbondong-bondong menghibur hamba-hamba tadi. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih. Ulama tafsir menyebutkan alla takhafu, janganlah kalian takut terhadap kondisi yang akan kalian lalui setelah meninggal ini. Di alam barzakh, di alam kubur, jangan takut. Allah siapkan nikmat kubur. Kelak di hari berbangkit juga demikian. Alla takhafu, jangan kalian takut. Allah sudah jamin keselamatan. Allah sudah jadikan mereka sebagai orang-orang yang berbahagia. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih terhadap orang-orang yang ditinggal. Allah yang akan mengatur mereka. Allah yang akan menjaga mereka di saat orang yang istiqamah ini meninggal dunia. Dan prinsip dalam beragama ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwa kesolihan orang tua itu punya pengaruh terhadap anak-anaknya. Kesolehan orang tua memiliki pengaruh bagi kesolehan anak cucunya, anak keturunannya. Walaupun tidak secara mutlak, tetapi kondisi mereka setidaknya ada yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para nabi sejak Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka adalah keturunan yang saling menyambung satu dengan yang lainnya. Zuriyah, keturunan satu dari keturunan yang lainnya. Termasuk keluarga atau orang tua yang saleh. Sebutkan dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Allah Musa bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Dan di situ ada rumah yang runtuh. Kemudian Khidir memperbaiki rumah tersebut. Dalam kondisi di kampung itu, ketika meminta untuk dijamu sebagai tamu, tidak dihiraukan. Malah berbuat baik dengan membangun rumah anak tadi. Ternyata anak-anak ini adalah anak-anak dari orang yang soleh yang Allah perintahkan untuk diperhatikan kondisi anak-anak tersebut. Di dalam surat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang beriman, yang kemudian anak-anaknya juga ikut orang tuanya beriman, keluarga yang saleh di akhirat. Ketika orang tuanya berada pada kondisi, berada pada posisi yang tinggi di surga, maka Allah izinkan anak-anak tadi diikut sertakan berkumpul bersama orang tuanya. Kebalikannya, ketika anak-anak saleh yang juga ada peran dari orang tua untuk mendidiknya, ketika anak-anak saleh ini tumbuh dan berkembang menjadi anak yang saleh, doanya selalu bermanfaat untuk orang tuanya. Ketika anak saleh tersebut memintakan ampunan, Allah ampuni dosa-dosa orang tuanya. Ketika anak saleh tadi meminta kepada Allah agar kedudukan orang tuanya diangkat, Allah kabulkan dan Allah angkat derajat dari orang tua tersebut. Hingga dalam sebuah riwayat disebutkan seseorang bertanya kepada Allah, ketika merasa kedudukannya di dalam surga tidak sepadan dengan kondisi dia ketika di dunia dahulu. Allah sebutkan ini disebabkan doa dari anakmu yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keseimbangan yang sangat baik antara anak dengan orang tuanya. Anak yang kondisi di bawah bisa terangkat dengan kondisi ayahnya yang tingkatannya di atas. Berikutnya, kondisi orang tua yang di bawah bisa terangkat dengan kondisi anaknya yang soleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari surat Fussilat tadi, wa abshiru bil jannah, berilah kabar gembira. Atau wa abshiru bil jannah, hendaknya kalian bergembira dengan surga yang kalian dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami adalah penolong-penolong kalian di saat kalian berada dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Kelak kalian di akhirat, di dalam surga, kalian akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Dan bagi kalian pula di dalam surga tersebut, apa yang kalian minta, semua Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan, sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Allah jadikan sebagai al-ilmun nafi', bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, terkhusus kami sebagai pembicara, bermanfaat untuk bisa mendorong dan meneguhkan keistiqomahan kita di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Walhamdulillahi
1: rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di siang hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengistimewakan kita untuk bisa menjadi dari barisan sedikit dari hamba-hambanya yang berupaya untuk terus bersemangat bertafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu ibadah yang mulia dan ibadah yang paling utama serta ibadah yang paling penting, terutama di akhir-akhir kehidupan dunia yang kian hari kian membutuhkan perbekalan ilmu, kian membutuhkan sebuah petunjuk jalan, pedoman hidup agar bisa selamat dari berbagai macam bentuk fitnah dan godaan di dunia ini. Bila seorang muslim dan muslimah betul-betul menyadari betapa mulia dan utamanya nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dirimu sebagai salah satu al-mutafaqih fid-din, taliban lil-ilmi, sebagai sosok yang berupaya untuk terus mempelajari agama Allah, merenungi betapa berharganya nikmat tersebut, maka niscaya dia tidak akan rela meskipun kenikmatan ini ditukar dengan dunia dan seisinya. Karena dengan nikmat berupa ilmu yang diwariskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam inilah seseorang tidak hanya akan meraih kebahagiaan hidup di dunianya, namun juga akan menjadi sebab bahagianya di kehidupan yang abadi, yakni di kehidupan akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan langkah-langkah kaki kita untuk terus menapak dan menempuh jalan talabul ilm, yang mana sebagaimana disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, jalan inilah jalan yang akan menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di siang hari ini insyaallah taala adalah sebuah ajakan, sebuah renungan, dan sebuah tawaran bagi mereka-mereka yang mendambakan keistiqomahan, bagi mereka-mereka yang mengkhawatirkan atas keselamatan dirinya dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan kesesatan. Tema kita pada siang hari ini adalah sebuah faedah, sebuah poin-poin berharga yang bila mana seorang muslim dan muslimah betul-betul memahaminya dan berupaya mengamalkannya, maka biiznillahi ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga, akan melindungi, dan akan memberikan bimbingan dan taufiknya dalam meniti kehidupan di dunia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang muslim, ketika seorang hamba mengikrarkan dirinya sebagai salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, berislam, dan meyakini segala apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari berbagai macam bentuk kebenaran dan ajarannya, maka hakikatnya pengakuan tersebut, klaim tersebut meletakkan dirinya dalam sebuah jalan, memposisikan dirinya dalam sebuah titian yang berbentuk dan berbunyi jalan ujian dan jalan cobaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mudah menerima berbagai macam bentuk pengakuan-pengakuan. Saya seorang mukmin, saya seorang muslim, saya seorang sunni, saya termasuk dari kalangan yang berupaya menempuh jalan hidup Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan dia berjalan dengan pengakuan-pengakuan tersebut tanpa ada di sana pembuktian dari dirinya. maka bagimu yang menyatakan diri sebagai salah satu hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagai salah satu hamba yang berupaya untuk meneladani jejak kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, maka sadarilah, jalanmu ke depan bukanlah jalan yang mudah. Jalan kita yang akan kita tempuh bersama bukanlah jalan yang menawarkan kepada kita berbagai macam bentuk kenyamanan. Akan tetapi, seiring dengan pengakuan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hadirkan untuk kita berbagai macam bentuk fitan, berbagai macam bentuk imtihan, berbagai macam bentuk ujian, berbagai macam bentuk tempaan, yang dengan ujian dan tempaan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan dan buktikan sejauh mana hakikat dari pengakuan-pengakuan sang hamba tersebut. Ayat yang sering kita dengar bersama, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, sungguh telah kami uji, sungguh telah kami tempa orang-orang sebelum kalian. Dari kalangan siapa? Dari kalangan orang-orang yang yaqulu amanna, dari kalangan orang-orang yang pernah mengatakan kami beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka, Allah subhanahu wa ta'ala tempa mereka, supaya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala tahu, bukan berarti Allah tidak faham, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui hakikat kalbu dan keinginan hati seorang hamba dengan upaya dia, dengan pengakuan-pengakuan yang ada. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan, ingin membuktikan, supaya nampak di muka bumi, supaya nampak di kehidupan dunia ini, siapa orang-orang yang jujur dengan pengakuannya, dan siapa orang-orang yang berdusta dengan pengakuannya. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tak jarang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita akan datangnya berbagai macam bentuk ujian-ujian, berbagai macam bentuk tempaan-tempaan yang dengannya seorang muslim dan muslimah patut untuk mewaspadai. Jangan-jangan kita gagal dalam ujian tersebut. Jangan-jangan selama ini niatan dan pengakuan kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, tekad kita untuk berislam diri hanya sebatas di saat Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan hidup kita. Hanya sebatas tidak ada sesuatu yang memberatkan bagi diri kita. Akan tetapi manakala harus diuji dan memilih antara sebuah hidayah dengan dunia yang selama ini ia kejar, ia tergelincir dari pilihan yang seharusnya ia ambil. Maka seorang muslim dan muslimah wajib waspada, khawatir atas dirinya. Kita tidak tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Mungkin hari ini kita bersemangat hadir di majalisul ilm. Mungkin hari ini kita masih bersemangat untuk menegakkan sholat lima waktu. Mungkin hari ini kita masih bersemangat untuk berbuat kebaikan dan beramal saleh. Akan tetapi ujian dan tempaan ini akan terus datang silih berganti. Dan akan memasuki tahapan finish kapan? Di saat Allah subhanahu wa ta'ala cabut nyawa kita, berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Karena hakikat kehidupan dunia sejak kita lahir hingga kita wafat adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik, mana yang paling ikhlas, dan mana yang paling benar dalam hal amaliyahnya. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul yang dikenal sebagai sosok yang ruhama, yang penuh cinta kasih terhadap para sahabatnya, lebih dari 1400 tahun yang lalu telah memberitakan kepada kita berbagai macam bentuk wanti-wanti, berbagai macam bentuk peringatan kelak akan datang masa di mana kita akan mengalami berbagai macam ujian yang datang bertubi-tubi. Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam dalam potongan hadis ini, hadisnya cukup panjang, kata beliau, wa inna ummatakum hadhihi, dan sesungguhnya umat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, hanya Allah jadikan keselamatannya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ketenangannya, kapan? Fi awwaliha, di masa-masa awalnya, di masa hidup Rasul, di masa hidup para khulafa ar-rasyidin, di masa hidup para tabi'in, tenang. Betul-betul Islam jaya. Betul-betul agama Islam ketika itu mulia dan dihormati. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna akhirahum yusibuhum bala'un wa umurun tunkirunaha. Akan tetapi kata Rasul, umatku ini meskipun di awalnya jaya, selamat, akan tetapi di penghujung akhir dari kalangan umat-umatku, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka berbagai macam bentuk bala, ujian-ujian. Berbagai macam bentuk perkara-perkara yang kata Rasul, tungkirunaha, kalian ingkari. Dalam arti ini bukan bagian dari agama kami. Kalian mengingkari, bukan yang seperti ini agama yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Namun ternyata perkara itu, perkara yang mungkar tadi, justru perkara yang mendominasi kehidupan umat ketika itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Di awalnya baik Islam itu, namun di akhirnya ujian menanti. Ujian yang maha berat, menguji setiap mereka-mereka yang berupaya berteguh diri di atas jalan kebenaran. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di momen tersebut, ثم تجيء فتنون, maka datanglah di momen itu ujian demi ujian. Rasul tidak sebutkan satu fitnah, namun fitan, ujian demi ujian. يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا, dalam riwayat lain, يُدَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا, fitnah-fitnah tidaklah yang satu datang, melainkan yang berikutnya akan menganggap ringan fitnah yang sebelumnya. Jadi fitnah akan datang berderet, fitnah datang akan bertubi-tubi, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, tu'radul fitan 'alal qulub 'ardul hasir, kelak akan dipampangkan kepada kalbu-kalbu kita fitnah-fitnah dan ujian-ujian layaknya anyaman tikar. Kalau kita perhatikan anyaman tikar begitu rapat dan tidaklah satu jalinan dimasukkan, melainkan datang jalinan dan pintalan yang berikutnya dan berikutnya terus datang berderet dan berderet. Tak kenal kata henti. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan yang lain. Yuraqqiqu ba'duha ba'dan. Di mana satu fitnah akan menganggap fitnah sebelumnya ringan. Berarti apa? Kian bertambah masa dan generasi, kian berat ujiannya. Kian besar jenis tempaan yang Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji hambanya. Sampai kata Rasul apa? Yang sebelumnya gampang, ringan. Ini yang berat. Berlalu satu fitnah, datang fitnah berikutnya. Maka yang sebelumnya ia katakan berat, datang fitnah lagi. Maka ia mengatakan, oh yang kemarin ringan, ini yang lebih berat. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaqulul mu'min, hingga seorang mukmin ketika datang sebuah fitnah, dia berseru dalam lirihnya, hadhihi muhlikati, duhai, inilah saat di mana aku binasa. Aku tak mampu untuk menyelamatkan diriku, saking dahsyatnya fitnah ketika itu. Dia bingung mencari jalan kebenaran. Dia tidak ngerti mana yang benar dan mana yang salah. Begitu suram, begitu samar kebenaran yang ada, maka dia khawatir terhadap keselamatan dirinya. Hadhihi muhlikati, aduh binasa saya sudah. Ternyata kekhawatiran itu sirna. Seiring dengan apa? Thumma tankasyif. Kemudian fitnah yang menjadi kekhawatirannya tadi berlalu. Wataji'u fitanun. Datang lagi fitnah berikutnya. Fayaqulul mu'min. Di mana seorang yang beriman berkata, hadihi, hadihi, ya ini sudah. Kalau kemarin aku masih selamat, yang ini kayaknya aku tidak bisa lagi menyelamatkan diriku. Karena apa? Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Rasul sebutkan kalimat yang sama diulang oleh beliau lebih dari sekali. Menunjukkan apa? Satu fitnah datang, merasa berat, tak mampu selamat. Berlalu, datang lagi fitnah. Yang mana yang sebelumnya akan menjadikan di matanya sebagai sebuah ujian yang sepele dan ringan. Karena yang datang saat ini lebih berat dari yang sebelumnya. Maka semakin mundur usia dunia, semakin berakhir umat Nabi Muhammad, maka barakallahu fikum, semakin mengerikan dan mengkhawatirkan berbagai macam bentuk penyimpangan, kesesatan, ujian dan tempaan kepada diri kita. Maka kian hari kian butuh yang namanya ilmu. Kian hari kian butuh yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kian hari kita dituntut kian berteguh diri di atas jalan kebenaran tersebut. Dalam hadis iftiraqul ummah sebagaimana dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, kita sering mendengar siapa umat yang paling banyak jumlahnya tatkala berpecah belah? Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah belah menjadi berapa? 72 golongan. Akan tetapi umat Nabi Muhammad berapa golongan? 73 golongan. Mungkin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pasca beliau wafat, para sahabat belum banyak golongan itu. Tabi'in datang, fitnah semakin beragam. Masa atba'ut tabi'in datang, fitnah berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan berpikir semakin banyak. Muncul berbagai macam Mu'tazilah, Qadariyah. Muncul generasi berikutnya. Silakan antum hitung dan bilang berapa jumlah banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Semakin hari semakin banyak. Sampai-sampai kata Rasul berapa? 73 golongan. Kata para ulama, 73 ini ya bukan pembatasan. Pembatasan dalam arti merinci kelompok A, B, C sampai 73. Tidak. 73 yang dimaksud adalah kelompok yang punya pengikut besar. Kelompok yang punya kekuatan. Maka kelompok yang kecil, tidak ada pengikutnya, atau sedikit pengikutnya, tidak terhitung. Makanya kalau kita bilang, ya satu sekte, katakanlah kelompok Syiah terpecah menjadi sekian. Ini Syiah. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Huthiyah, ada Syiah Rafidhiyah. Terpecah belah, baru satu kelompok menyimpang. Ya, tarekat-tarekat Sufiyah, ada tarekat Tijaniyah, ada tarekat ini terus. Ya, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tambahkan kulluha finnar illa wahidah. Dari yang ke-73 itu ternyata 72-nya semua di neraka. Tergantung jenis bid'ahnya. Ya. Jadi jangan keburu kemudian mengatakan, wah kamu mengkafirkan orang. Berarti selain apa yang kamu katakan sebagai kelompok yang benar semua di neraka. Bukan. Finnar di neraka tergantung jenis penyimpangannya. Kalau penyimpangannya sampai pada tingkatan yang mengkafirkan, dia kekal di neraka. Ya, penyimpangan yang sampai dalam tingkat kekufuran, ya, sebagaimana kufurnya Syiah Rafidhah, jika tidak bertaubat sebelum wafatnya, di neraka. Bagaimana mungkin orang yang mengatakan Aisyah berzina, ya, bagaimana mungkin yang mengatakan Al-Quran itu telah mendapat tambahan-tambahan, bagaimana mungkin orang yang mengatakan Jibril salah dalam memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, seharusnya kepada Ali, dikatakan sebagai seorang Muslim. Ada lagi kelompok yang menyimpang, namun penyimpangannya sebatas kebid'ahan dan kefasikan yang hanya menghantarkannya di neraka meski sejenak. Meski sejenak. Lalu siapa yang selamat? Cuma satu. Kalau dengar hadis ini saja, mestinya kita waspada. 73, kalau yang selamat 72, satu yang tidak, mungkin kita anteng. Dalam artian, oh, ada banyak kemungkinan kelompok yang benar. Lalu bagaimana kiranya bila mayoritas dari semua itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Satu yang benar hanya mereka-mereka yang kata Rasul, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka-mereka yang konsisten berada di atas apa yang aku dan para sahabatku hari ini berjalan di atasnya. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar hadis-hadis tentang fitnah, mendengar pengkhabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terpecah belahnya umat beliau, setidaknya memberikan kepada kita dua hal positif. Yang pertama adalah targhib, hasungan untuk berbekal diri dalam menghadapi fitnah dan ujian tersebut. Semakin berilmu dengan perkembangan-perkembangan situasi-situasi terkait penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, tambah ilmunya. Dorongan ini, ya, kalau kemarin mungkin 1, sekarang 2, kemarin 2, sekarang 3, kemarin 3, sekarang 4, terus, maka semakin menuntut kita, ayo, cari kebenaran, tambah ilmumu. Mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan engkau di atas kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk tarhib, sebagai bentuk satu dorongan agar khawatir terhadap keselamatan diri kita. Jadi ada unsur hasungan untuk membekali diri, dan yang kedua, dorongan untuk mengkhawatirkan diri-diri kita. Maka tidak heran bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghimbau para sahabatnya untuk apa? Memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam bentuk fitnah. Kata Rasul, ta'awadhu billahi minal fitan ma zaharu minha wa ma baton, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, mintalah perlindungan kepada Allah dari berbagai macam fitnah. Ta'awadhu billahi minal fitan, minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam bentuk fitnah-fitnah. Dalam hadis yang lain, kita mungkin sering membacanya, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir tasyahud sebelum salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk memohon perlindungan, di antaranya dari apa? Min fitnatil mahya, dari fitnah di kehidupan dunia. Dari fitnah di kehidupan dunia. Fitnah-fitnah yang akan menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Fitnah-fitnah yang akan menenggelamkan kita dalam jurang syubhat maupun jurang syahwat. Dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam tiap-tiap salat beliau. Demikian pula doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keistiqomahan, memohon keteguhan hati, memohon kekokohan jiwa dalam beragama, dalam berakidah, padahal beliau adalah sosok yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika engkau mendengar beberapa mukaddimah terkait permasalahan-permasalahan yang tadi telah kita sebutkan, maka hal pertama dan terutama yang terlintas di benak kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana firman ini hakikatnya memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyadari kapasitas diri beliau, dan itu berlaku untuk umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in dhalaltu," jika aku keliru, jika aku salah, jika aku menyimpang, "fa innama adillu ala nafsi," maka sesungguhnya penyimpangan itu datangnya dariku. Madharatnya kembali untukku. "Wa in ihtadaitu," dan sekiranya aku diberi petunjuk, berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, "fabima yuhi ilayya rabbi," maka semua itu hakikatnya karena Allah yang telah membimbing dan mewahyukan hidayah dan taufik itu kepadaku. Artinya apa? Seorang muslim, seorang mukmin harus menyadari bahwa taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu yang terutama dan itu yang terpenting. Dan pembahasan kita di siang hari ini tidak membahas tentang vitalnya peranan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan Allah berikan petunjuk orang yang Allah kehendaki. Allah Maha memilih. Allah Subhanahu wa taala Maha berhak siapa yang Allah jadikan sebagai orang-orang yang berteguh diri istiqamah di atas jalan kebenaran, dan siapa orang-orang yang Allah palingkan dari jalan kebenaran tersebut. Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita di siang hari ini adalah terkait ikhtiar kita sebagai seorang hamba, terkait asbab, terkait wasail, terkait sebab-sebab dan wasilah yang bisa ditempuh oleh seorang hamba dalam upaya dia selamat dari berbagai macam penyimpangan, sukses di saat Allah katakan akan aku uji kalian, ya, akan aku tempa kalian, akan aku tampakkan sejauh mana kejujuran dan kedudukan. penderitaan kalian dalam mengaku sebagai hambaku yang beriman. Maka sadarilah bahwa sebelum kita telah banyak orang-orang yang punya keistimewaan yang tidak kita miliki, namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak pilih dia dari kalangan orang-orang yang mendapat taufik dan hidayahnya. Dari kalangan kerabat para nabi dan rasul, Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun. Jangankan umatnya yang tidak mau mendengar, anaknya saja menolak untuk ikut beriman kepada Allah. Menolak ajakan ayahnya. Padahal air bah sudah nampak ketika itu. Begitu keras kalbu sang anak. Menolak ajakan sang Rasul Nabi Nuh alaihi salam. Padahal azab sudah di depan mata. Padahal dia adalah anak yang selama ini dikasihi dan dicintai. Akan tapi lihat, hubungan antara ayah dan anak tidak mampu menyelamatkannya. Sebagaimana pula kekerabatan yang terjalin antara Rasul dengan Abu Talib. Abu Talib ini kurang apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika yatim piatu ditinggal wafat oleh ayahanda dan ibundanya. Ya, beliau adalah sosok ketika itu yang sedemikian peduli terhadap tumbuh kembang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinafkahi, dijaga, ditemani, didukung, ya. Bahkan di awal-awal dakwah pun Abu Thalib merupakan pionir dalam hal apa? Membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Ya, Rasul diboikot, hanya bisa makan dedaunan, Abu Thalib ikut di situ, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dicaci, dibela oleh beliau, ya. Kemana Abu Thalib pergi, diajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peduli cinta kasih seorang paman terhadap keponakannya. Akan tapi sekali lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam tak mampu untuk menyelamatkannya dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, ya, Abu Thalib masih mending dari sisi tidak adanya permusuhan. Ya, Abu Jahal bagaimana? Ya, yang masih terhitung kerabat dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menjadi orang terdepan dalam memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara mereka adalah orang-orang terdekat dari sisi kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara keilmuan yang istimewa dengan ilmu mereka, kita tidak ada apa-apanya mungkin dibandingkan orang-orang Yahudi. Bangsa yang hingga hari ini dikenal cerdas, pinter, ya. Jadi jangan heran antum kalau baca sejarah, penemu ini, penemu itu, oh ternyata orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi dari zaman dahulu, orang Yahudi dikenal pintar. Ya. Di antara sebab kecerdasan mereka, kepintaran mereka adalah bagaimana para nabi-nabi Allah yang tidak henti, terus diutus kepada mereka. Dibimbing, ya, diajari oleh para nabi mereka. Maka ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, mereka sudah faham seperti apa nabinya. Ya, bahkan disebutkan namanya, ciri-cirinya, ya, belum muncul nabi tapi tahu punya ilmu mereka. Akan tapi sekali lagi, ilmu tersebut tidak mampu menyelamatkan mereka dan tidak mampu menjadi sebab hidayah Allah datang kepada mereka. Abdullah bin Ubay, gembong munafikin di kota Madinah, dia dikenal sebagai orang terkemuka di kalangan orang-orang Yahudi, ya, pemuka dari sisi ilmunya, dihormati. Bahkan dahulu ketika orang-orang Yahudi ini berselisih dan lain sebagainya, dia termasuk orang-orang yang dijadikan rujukan, ya. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, seakan-akan posisinya tergusur dari yang tadinya digugu, ditiru dan didengarkan, kemudian tak lagi didengarkan oleh penduduk Madinah ketika itu. Apa yang kemudian terjadi dengan ilmunya? Sama, ya. Fiddarkil asfari minan nar, di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa Thamud, Allah karuniakan kekuatan kepada mereka, juga tak mampu kekuatan itu menjadi sebab hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun, kurang apa kayanya? Namun sekali lagi, kekayaan ternyata bukan alasan Allah memilih dia untuk berjalan di atas jalan kebenaran. Maka tidak usah minder mereka-mereka yang miskin. Tidak usah merasa malu. mereka yang tidak Allah muliakan dengan harta. Karena apa? Harta sekali lagi bukan jaminan keselamatan dia di kehidupan dunia ini. Mereka-mereka yang mulia, mereka-mereka yang dihormati, para pemuka-pemuka masyarakat di zaman dahulu, sama. Tidak menjadi jaminan itu semua untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan di zaman Nabi Ibrahim, bagaimana kehidupan di zaman Nabi Musa, ya, para pemuka-pemukanya, raja-rajanya, justru orang-orang yang menghasut dan mengajak untuk memusuhi dakwah para nabi tersebut, Fir'aun, bagaimana Namrud yang terjadi dengannya. Atau yang masih hangat diingatan kita, kisah tentang Heraklius, ya, raja Romawi ketika itu, ya, akan tapi sekali lagi, sosok-sosok yang terkemuka tadi sama sekali tak mampu untuk meraih hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih dari itu, orang yang disibukkan dengan ibadah, orang yang dikenal dengan ahlul ibadah, ahlul ta'abbud, ubad, abid, atau istilah yang semisal dengan itu. Ahli ibadah, gemar ibadah, rajin ibadah, dikenal saleh. Apa kemudian menjadi jaminan ia mendapat hidayah dari Allah, terjaga dari penyimpangan, istiqomah terus di jalan kebenaran? Tidak. Ya, sebagaimana terjadi dengan siapa? Orang-orang Nasoro. Ya. Orang-orang yang dikenal semangat dalam beribadah, namun ibadahnya dibangun di atas kejahilan. Dibangun di atas apa? Kebodohan. Apa yang terjadi? Justru mereka adalah satu dari dua kelompok menyimpang yang kita diminta dan dihasung untuk memohon perlindungan dalam setiap sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keistiqomahan, keselamatan, dan terjaganya kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan tidak dihasilkan dari faktor kedekatan, faktor kekerabatan, faktor kekuatan, faktor kemuliaan, faktor kekayaan, dan faktor-faktor yang lainnya. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekokohan dalam bermanhaj, kekokohan dalam berakidah, semua itu sekali lagi bukan sesuatu yang bisa kita beli, sesuatu yang kita barter dengan apa yang kita miliki. Akan tapi semua kembali kepada taufik dari Allah yang pertama, dan yang kedua, bagaimana upaya dan usaha seorang hamba dalam mencari dan membekali diri yang dengannya ia akan berteguh diri di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita belum berbicara faktor eksternalnya, ya, dari berbagai macam bentuk talbis, berbagai macam bentuk pengkaburan dari kalangan bangsa jin maupun bangsa manusia, di mana syaitan ketika diusir, atau iblis nenek moyang mereka ketika diusir oleh Allah dari surga, memiliki tekad dan sumpah, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku dedikasikan hidupku untuk apa? Menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Satu-satunya tujuan iblis hidup, ya, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keabadian dari sisi usia hingga saatnya nanti, hanya untuk apa? Menyesatkan umat manusia. Maka waspada. Ya, kalau berbicara kemampuan dan pengalaman dalam menyesatkan umat manusia, maka iblis ini sosok yang paling berpengalaman. Sosok yang paling kredibel. Sosok yang paling ahli dalam upaya menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berupaya mencari dari celah mana, dari arah pintu mana. Kalau diibaratkan kita punya sebuah rumah, ya, dia tidak akan putus asa. Masuk dari pintu depan gagal, dia akan berupaya dari pintu samping. Pintu samping gagal, dia akan berupaya menjebol dari arah kanan-kiri, lubang jendela, angin-angin, dan yang semisalnya. Tidak kenal kata henti. Maka seseorang kadang terselamatkan dari fitnah yang datangnya dari harta, namun tidak mampu terselamatkan dari fitnah yang datangnya dari anak. Bisa selamat dari harta dan anak, ia diuji dengan istrinya. Bisa selamat dari anak, istri, dan harta, ia diuji dengan, katakanlah, kedudukannya sebagai seorang tokoh atau yang semisalnya. Ia terselamatkan dari itu semua, justru ia gagal menyelamatkan diri dari kawan-kawannya. Sebagaimana terjadi dari Abu dengan Abu Thalib, ya. Ia tidak peduli dengan harga dirinya ketika membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak khawatir dengan harta dan kekayaannya ketika dia diboikot, ya. Akan tetapi ketika berbicara dengan pertemanan, dia gagal. Teman-temannya menghasung dan menghimbaunya agar tidak meninggalkan agama nenek moyangnya, dan dia bertahan di atas itu. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang lebih mengkhawatirkan lagi apa? Syaitan la'natullah alaih, apa? Dia bisa masuk untuk menyimpangkan seorang hamba dari jalan kebenaran dan menjadikannya tergelincir dari keistiqomahan, bahkan dari jalur ibadah yang kita jalani. Mungkin ini tidak terbayangkan di tengah-tengah kita, bagaimana sosok yang sibuk dengan ibadahnya, semangat beramal soleh, ya, akan tapi ternyata syaitan sekali lagi, atau iblis sekali lagi, dan bala tentaranya, luar biasa pengalamannya. Dia masuk melalui pintu ibadah. Kenapa? Karena gagal dari pintu-pintu yang lain. Dari sini gagal, dari situ gagal. Nah, ini fulan ini ternyata selama ini sibuk dengan ibadahnya. Gak peduli harta, gak peduli kedudukan, ya. Tidak peduli dengan anak istri, dalam arti tidak terfitnah dengan itu semua. Satu-satunya komitmen dia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ibadah, ibadah, dan ibadah. Maka syaitan masuk dari pintu sini. Bagaimana caranya? Di antara bentuknya, misalkan, ya, dia berupaya diberikan was-was dalam hal ibadahnya. Was-was bisa jadi dalam bentuk ibadahmu tidak sah. Kamu harus mengulangi. Kamu harus mengulangi. Kamu harus mengulangi. Dari siapa? Dari syaitan. Jadilah dia hamba yang hidup dengan was-was terus. Ya. Takbir butuh 5 kali. Takbir butuh 10 kali. Baru mantap takbirnya. Ya. Wudhu sudah selesai. Mau takbir. Kayak tadi bagian siku belum kena. Balik lagi dia wudhu. Padahal apa? Konteksnya, kerangkanya ibadah. Tapi syaitan gigih luar biasa dalam terus berupaya meniupkan. Bagaimana caranya? Agar dia gagal dalam hal peribadatan tersebut. Ada kalanya dengan bentuk yang lain. Contoh misalkan, seseorang menyibukkan diri dengan ibadah tertentu, kemudian diberikan was-was oleh iblis dalam hal apa? Meninggalkan sesuatu yang lebih utama untuk memilih sesuatu yang tidak lebih utama. Ya, takdim al-mafdhul minal fadil. Contoh, mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Sama-sama ibadah, sama-sama kebaikan, betul. Akan tapi syaitan kadang masuk dari arah sini, ya. Dia semangat berzikir, semangat baca solawat, ya, semangat sehari bisa khatam Al-Quran. Apakah ini wajib? Lah, sunnah. Tapi kemana yang selama ini Allah wajibkan atas dirinya? Bagaimana sholat 5 waktunya? Tapi kalau bicara sholat sunnah, luar biasa. Puasa Ramadannya, bolong-bolong. Tapi kalau puasa Dawud, Senin Kemis, gak bolong-bolong dia. Kenapa? Dia tertipu. Dengan apa? Dengan beberapa referensi yang menunjukkan keutamaan-keutamaan amalan sunnah. Seringnya, kalau berbicara keutamaan-keutamaan, itu disandingkan dengan amalan-amalan sunnah. Ya? Sehingga orang-orang banyak tertipu. Barang siapa yang umroh di bulan Ramadan misalnya, maka setara dengan haji. Luar biasa. Ya? Maka yang terjadi, bisa jadi seseorang, untuk apa saya haji? Mending saya umroh. Mending saya umroh, ditinggalkan yang wajib, ya kan? Padahal dia tahu, dia orang yang mampu untuk menjalankan 2 jenis ibadah tersebut. Ya, terus. Maka satu-satunya solusi untuk bisa menyelamatkan diri dan menjaga diri kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah biiznillah beberapa hal yang insyaallah ta'ala akan kita bahas dan kita bacakan di kesempatan siang hari ini. Biiznillahi ta'ala. Maka mengawali kiat dan upaya yang bisa ditempuh oleh seorang muslim dan seorang hamba agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran adalah sebuah ringkasan, sebuah khulasah penting. Ya. Meskipun ini masih butuh dirinci, tapi setidaknya kita punya satu gambaran global wujud dari sebuah penyimpangan. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, kata beliau rahimahullahu taala, ketahuilah ikhwati fillah, wa aslu kullu fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala asy-syar'i wal hawa 'ala al-'aqli, dan asas dasar segala macam bentuk fitnah, segala macam bentuk penyimpangan adalah dari dua hal. Yang pertama, taqdimur ra'yi 'ala asy-syar'i, lebih mendahulukan pendapat akal pemikiran dibandingkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

akal pemikiran dibandingkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ya. Datang sebuah ayat, datang sebuah hadis, datang sebuah bimbingan yang datangnya dari para ulama rahimahumullahu ta'ala atau hafizahumullahu ta'ala, dia takar, dia timbang dengan nalarnya, dengan logikanya, ya. Maka ketika itu selaras dengan, ya, kecerdasannya, yang menurut dia, dia pintar, ya, yang menurut dia, dia orang yang berilmu, diterima. Tapi kalau tidak sejalan dengan kalkulasinya, tidak sejalan dengan logika yang selama ini ia fahami, ia tolak kebenaran tersebut. Jadi yang pertama ini, mendahulukan pendapat dan akal pemikiran dibandingkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh betapa banyak kelompok-kelompok menyimpang, ya, di awal-awal dahulu yang dari jenis ini, ya. Bagaimana orang-orang Qadariyah, ya, para pengingkar takdir. Bagaimana orang-orang Murji'ah, Mu'tazilah, yang semua selalu diukur dengan akalnya, ya. Dan berbagai macam kelompok-kelompok sesat menyimpang, di antara sebabnya adalah apa? Syariat di belakang, yang didahulukan adalah akal pemikirannya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wal hawa. Ia mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan syahwatnya dibandingkan apa? Akal sehat dia. Akal sehat mengatakan ini salah, tapi hawa nafsunya tidak bisa untuk menolak. Akal sehatnya mengatakan ini keliru, tinggalkan. Ini haram, jauhi. Ini bid'ah, jangan engkau lakukan. Tapi hawa nafsunya, syahwatnya mengalahkan itu semua. Ia tidak peduli dengan apa yang selama ini ia ketahui. Ia tidak peduli lagi mana yang benar dan mana yang salah. Yang penting, saya tetap dicintai orang, saya tetap dihormati orang, kekayaan saya terjaga, saya harmonis dengan anak istri saya tidak dikucilkan dengan warga, semua dari pintu hawa nafsu dan syahwat. Sehingga ia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan apa? Akal sehatnya. Tahu salah, tapi kalau saya tinggalkan, kalau saya berontak, kalau saya terangkan, niscaya akan terjadi madarat-madarat kepada kehidupan saya. Ini syahwat, ini hawa nafsu, maka ia tinggalkan itu semua. Kata beliau, Ibnul Qayyim rahimahullah, pangkalnya dua ini. Kemudian kata beliau, fal awwal aslu fitnatis syubhat, maka jenis yang pertama adalah asas dasar fitnah dari sisi jenis fitnah syubhat. Fitnah pola pikir yang rancu dalam beragama. Namanya syubhat. Syubhat itu sesuatu yang samar, kayaknya benar ternyata salah, ya. Salah tapi ada benernya. Tidak bisa membedakan lagi. Ini sebetulnya benar, tapi saya kok melihat ada sesuatu yang enggak pas. Ini salah, tapi kelihatannya baik-baik saja. Semua itu dari jenis apa? Fitnah syubhat. Nah, fitnah syubhat ini dasarnya apa? Mendahulukan logika dan akal pemikiran dibandingkan syariat agama Allah yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Watsani aslu fitnatis syahwat. Adapun jenis yang kedua, apa itu? Mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal sehat kita adalah asas dasar fitnah syahwat. Jadi kalau fitnah itu ada dua, pertama fitnah syubhat, fitnah dari jenis pola pikir yang rancu, berbagai macam bentuk pemikiran yang menyimpang, ya. Ini kalau dirunut, awalnya apa? Mendahulukan akal dibandingkan syariat. Jenis yang kedua, fitnah dari jenis syubhat. Kalau dirinci, dirunut dari atas, apa sebabnya? Karena ia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan akal sehatnya. Kemudian lanjut Ibnul Qayyim rahimahullah, fa fitnatus syubhat tudfa' bil yaqin wa fitnatus syahawat tudfa' bis sabri. Maka metode dalam menangkal fitnah yang pertama, yakni fitnah syubhat, adalah dengan al yaqin. Apa al yaqin yang dimaksud di sini? Al ilmu. Dengan ilmu, terutama al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dibangun di atas hujjah, ilmu yang dibangun di atas dalil, ilmu yang tidak lagi sekedar katanya dan katanya, tapi ilmu yang benar-benar engkau faham itu salah dengan

0: Ya, engkau paham itu benar dengan dalilnya. Kemudian engkau beramal di atas ilmu tersebut. Wa fitnatus syahwat. Adapun fitnah jenis yang kedua, fitnah syahwat, cara menangkalnya adalah dengan apa? Kesabaran. Sabar kalau hartanya berkurang. Sabar kalau pendapatannya berkurang. Sabar kalau kali ini cuma makan tahu tempe karena apa? Meninggalkan kehidupan ribawi. Sabar. Ya, sabar yang tadinya gajinya di atas 5 juta sekarang 500 ribu. Ya, sabar. Ini semua bagian dari syahwat dan syubhat. Engkau gagal dalam hal kesabaranmu, engkau terjerumus dalam fitnah syahwat. Sebaliknya, yang kedua atau yang pertama, engkau tak punya ilmu, engkau membangun amaliyahmu cuma berdasarkan katanya, cuma ikut-ikutan, ya, tidak berupaya kritis dalam menyikapi sebuah permasalahan, tidak ilmiah dalam menyikapi sebuah problema, maka engkau akan terjerumus dalam fitnah syubhat ini. Dan tentunya berbicara wasilah dan wasail ada banyak. Akan tapi Ibnul Qayyim memberikan kepada kita poin kuncinya. Apa itu? Pertama, ilmumu agar engkau selamat dari syubhat. Yang kedua, kesabaranmu agar engkau selamat dari syahwat. Para ulama kemudian mencoba menjelaskan, ya, apa kira-kira kiatnya, wujud kesabaran itu dalam bentuk apa, dan wujud ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah syubhat itu seperti apa. Di antaranya adalah Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, beliau pernah mengatakan, wa innama ya'riful haqqa man jama'a khamsata awsafin. Beliau memberikan sebuah faedah, kata beliau, hanya orang-orang yang punya 5 karakteristik inilah yang akan bisa mengenali kebenaran, menjalankan kebenaran tersebut, dan berteguh diri di atas kebenaran tersebut. Siapa orangnya yang punya 5 karakteristik ini? Dan insya Allah pembahasan kita nanti akan berawal dari keterangan yang beliau bawakan ini. Yang pertama kata beliau, al-ikhlas. Keikhlasanmu dalam beragama. Nanti akan kita rinci dan kita jabarkan cabang-cabangnya. Yang kedua, al-fahmu. Orang yang punya pemahaman. Dalam arti punya ilmu. Ya, ikhlas tapi gak ada ilmu, percuma. Punya ilmu pinter tapi gak ikhlas. Sama saja, akan tergelincir pada satu saat nanti. Yang ketiga, al-insaf. Sikap sportif. Sikap jujur apa adanya. Sikap yang jauh dari kezaliman. Sikap yang jauh dari nilai-nilai tidak objektif dan tidak sportif dalam menilai sebuah permasalahan dan menimbang sebuah permasalahan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, bersemangat dalam mencari kebenaran. Bersemangat dalam mencari kebenaran. Artinya gini, kadang seorang itu ikhlas, seseorang itu punya ilmu, seseorang itu jujur, adil, sportif dia. Tetapi datang sebuah fitnah, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, fitnah-fitnah yang yuraqtiqu ba'daha ba'dhan, fitnah yang pertama akan menjadikan fitnah yang datang sebelumnya ringan. Fitnah yang kian hari kian semakin berat, besar, dan semakin suram dan buram. Maka keempat ini menjadi semakin penting. Apa itu? Terus bersemangat mencari kebenaran. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang sudah diketahui. Ya, saya sudah belajar ini, belajar itu. Sudah sering dengar taklim ini. Sudah paham masalah itu. Saya ngerti dalil ini, saya ngerti dalil itu. Kemudian dia duduk diam. Ya, ada fitnah datang baru. Berbagai macam perselisihan. Berbagai macam syubhat baru. Dia merasa cukup. Ya, cukup, saya sudah ngerti kok. Saya sudah paham kok. Ini dan itu. Tidak berupaya untuk taharri. Tidak berupaya untuk mencari dan menelaah. Ya, maka ketiadaan poin yang keempat ini, walaupun punya ilmu, walaupun ikhlas, walaupun sportif, tapi engkau tidak berupaya mencari tahu sebuah kebenaran, pada satu titik engkau akan terjerumus dalam satu bentuk penyimpangan yang engkau sangka itu benar, ternyata salah. Yang engkau sangka engkau berada di atas al-haq, namun ternyata engkau berada di atas kebatilan. Yang selama ini engkau mengira engkau mengikuti para pengikut kebenaran, namun ternyata engkau menjadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu belaka. Dan yang kelima, yang terakhir, adalah berupaya untuk mendakwahkannya. Orang-orang yang berupaya untuk mendakwahkannya. Sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing tentunya. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. 5 hal tadi. Kurang lebih gambaran globalnya. Meskipun gambaran global ini sudah menambah rincian apa yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka biiznillah bi'aunillah wa taufiqihi, kita memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba bersama-sama kaji dan bahas poin per poin dan cabang apa saja yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, jadi bisa dibilang tema kita adalah beberapa kiat yang dengannya seseorang bisa berteguh diri di atas jalan kebenaran. Beberapa bimbingan-bimbingan, beberapa nasihat bagi kita yang mendambakan selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan. Yang pertama, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan adalah ikhlas, keikhlasan. Kalau berbicara ikhlas, berarti niatannya baik. Kalau berbicara ikhlas, berarti niatannya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan segala macam bentuk peribadatannya, segala macam bentuk aktivitas keagamaannya. Jadi butuh ikhlas bukan hanya ketika engkau bertakbir sholat. Butuh ikhlas bukan hanya ketika engkau berpuasa. Butuh ikhlas bukan hanya sekedar engkau zakat dan infak. Tidak. Butuh ikhlas dalam seluruh aspek beragama. Manhajmu. Engkau mengambil manhajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau harus ikhlas dalam menjalaninya. Engkau tidak menempuh jalannya Rasul bukan karena sebatas ingin dipuji. Enggak enak sama fulan, ya. Kenapa engkau panjangkan jenggotmu, ya? Ya biar dikira, biar kelihatan orang-orang yang soleh, biar kelihatan wibawanya, ya. Jidatnya hitam-hitam, ya. Biar orang sungkan, segan, ya. Banyak sujudnya ini, ya. Kenapa engkau selama ini taklim hadir semangat di majelis ilmu? Ya enggak enak sama fulan ya. Saya sudah kadung dekat. Ya diundangi terus. Masa saya enggak datang? Ya percuma ya seperti ini. Meskipun kita memohon kepada Allah dari hadirnya dia awal dari langkah kebaikan untuknya. Akan tetapi ketika engkau terus-menerus tidak berupaya mengikhlaskan dirimu, maka waspada. Ya. Karena apa? Ketidakikhlasan ini sama ketika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang paling tersakiti. Dalam arti, siapa yang paling murka ketika kita mendua dalam hal beragama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala murka dengan kesyirikan-kesyirikan dan berbagai macam bentuk ketidakikhlasan kita, Allah tidak lagi peduli dengan keselamatan kita, tidak akan lagi peduli dengan keistiqomahan kita pula. Maka sekali lagi, kalau berbicara keikhlasan, berbicara kelurusan niat, ya, dalam semua aspek beragama, ya. Contoh sederhana sekarang, fulan tidak ada yang kurang dari dirinya, dalam arti dia punya ilmu, punya pemahaman, ya, orangnya baik, rajin beramal soleh, ya, gemar infak, dan sebut berbagai macam bentuk kebaikan yang lainnya. Dalam metode dakwah, dia melihat, aduh, kalau saya dakwahnya ala Rasul, ya, dakwah dengan terus berupaya berada di bimbingan Rasul di bawah koridor, ya, yang ditentukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gagal dakwah saya. Bahasa kasarnya, enggak laris. Enggak laku dakwah saya. Enggak ada yang mau dengerin saya kalau cara dakwah saya seperti ini, ya. Repot. Masa harus pakai hijab, laki sama perempuan. Ya. Gak ada mau datang lah. Ini dakwah macam apa ini? Gak bisa lihat ustadznya ini. Ya. Mulai dia berpikir, oh kalau gitu kayaknya gak harus sih namanya hijab ini. Bolehlah saling melihat. Ya. Bolehlah go to the sponsor, ya, dalam arti yang negatif. Kenapa? Karena ustaznya di atas. Tundukkan pandangan ke bawah, ketemu sama mad'unya dari kalangan wanita, ya. Metode dakwah. Tujuannya apa? Biar didengar dakwah saya. Tujuannya apa? Biar diterima di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya apa? Biar orang-orang suka dengan saya. Tujuannya apa? Biar saya dihormati. Terus akan berentet, ya. Dia tidak merasa cukup yakin dengan bimbingan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, nantilah kalau saya sudah didengar, ya. Kalau orang-orang sudah paham misi yang saya bawa, ini lo manhaj salaf, nanti saya sampaikan. Ya, nanti saya sampaikan. Oh, sudah ngerti ya? Ya, masalah aurat ya, sudah ngerti? Kasih ijab, ya. Responnya sudah mulai beragam. Ya, ragu dia. Ya. Dari yang tadinya rame, sekarang sedikit. Tadinya rame, sekarang sepi, ya. Goyah dia. Dalam hal apa? Cuman metode dalam berdakwah. Kalau orang ikhlas dalam berdakwah, dia tidak peduli seberapa banyak, seberapa dekat, seberapa jauh, seberapa kecil, ya, orang-orang yang hadir di sekitarnya. Kenapa? Karena dakwah ini, karena Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk kehormatannya, bukan untuk harga dirinya, bukan untuk mendongkrak, ya, popularitasnya, bukan. Semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia yakin, ya, semua yang karena Allah pasti akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ragu dia. Ya. Ketika dia berpaling dari jalan dakwah, metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kemudian yang terjadi? Penyimpangan demi penyimpangan mulai mengekor di belakangnya. Hari ini mungkin cuma masalah hijab. Besok ikhtilat. Besoknya lagi, lebih parah dari itu. Bisa jadi waliyadzubillah. Ya. Terus akan berkembang dan berkembang. Dan kalau kita lihat, muara awalnya apa? Ketiadaan ikhlas dalam berdakwah. Di antaranya. Maka sungguh benar apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Rabi' dalam kitab beliau Al-Istiqamah. Yang maknanya kurang lebih, tidaklah seseorang itu tersesatkan. Tidaklah seseorang itu menyimpang dari jalan kebenaran. Ya, melainkan pasti semua berawal dari nilai keikhlasan yang ada pada dirinya. Semakin berkurang nilai keikhlasannya, perlahan-lahan akan semakin tergelincir dia dari jalan kebenaran. Hingga kemudian ikhlas itu runtuh, hilang total dari dalam kalbunya, maka sebenar-benarnya penyimpangan adalah orang yang seperti itu tadi. Kata beliau rahimahullah atau hafizahullahu ta'ala, kalau kamu perhatikan, semua orang yang menyimpang, cermati, amati, pasti semua berawal dari ketidakikhlasan dalam beragama. Entah dalam ibadahnya, entah dalam akidahnya, entah dalam manhajnya, entah dalam muamalahnya, dan sebut cabang-cabang lain dalam hal beragama di kehidupan dunia ini. Sebut, ya, seseorang terkadang lurus manhajnya, muamalahnya tidak baik. Muamalahnya yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tergelincir pada satu saat. Ya. Kenapa fulan yang selama ini saya kenal, berilmu, saya kenal sosok yang katakanlah melalui jalan dia saya kenal dakwah. Melalui jalan dia saya kemudian mengerti yang halal dan haram, yang syubhat, yang hak dengan yang batil, yang sunnah dengan yang bid'ah. Kenapa kok ternyata masih tergelincir? Kenapa kok fulan masih tahu itu kesalahan, tapi kok dijalani kesalahan tersebut? Kalau kita ingat-ingat ucapan Syekh Rabi, berarti ada sesuatu yang kurang dari nilai keikhlasannya selama ini. Ya. Dia kurang yakin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kurang ikhlas dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, yang pertama ini atau jenis keikhlasan dan lurusnya niat ini akan meninggalkan dan menanggalkan segala macam bentuk kekhawatiran. Khawatir dijauhi manusia, takut ditinggalkan, takut dimusuhi, takut berkurang pengikutnya, takut berkurang kawannya. Kalau dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia, customernya berkurang. Selama ini punya langganan pasien, pasiennya berkurang. Kenapa? Ribet sama dokter itu. Kenapa? Ya, gak boleh sentuhan. boleh ini, enggak boleh itu, ya. Kecuali kalau darurat lain. Akan tapi ini kok kayaknya terlalu ini sih, ribet saya. Ya, jualan ya. Diajak pakai nota kosong kok susah orang ini ya. Yang terjadi apa kemudian? Ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan dia, menjadi langganannya, atau yang semisal dengan itu. Kekhawatiran-kekhawatiran ini, kalau antum perhatikan, karena dia tidak ikhlas karena Allah. Kurang percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang yakin dengan penjagaan Allah, dengan rizki Allah, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau ikhlas, kalau orang ikhlas itu kan yakin, mantap jiwanya. Ya. Ketika dia ikhlas, ikhlas itu bersumber dari apa? Bersumber dari keyakinan kita terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ar-rububiyah tastalzim al-ubudiyah. Apa maksudnya? Keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya zat yang maha menghidupkan, mematikan, mengatur, memberi rizki, maha memberi hidayah, dan sebut rububiyah-rububiyah Allah yang lain, akan menuntut kita untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi, yang kita takuti, yang kita harap, yang kita bertawakal kepadanya, satu-satunya. Kenapa? Terbangun di atas rububiyah yang kokoh tadi. Ya. Maka, kalau kamu sudah ikhlas, murni kepada Allah, yakin, tidak ada kekhawatiran. Gak peduli, ya, mau disuka, mau dibenci, mau pengikutnya sedikit, mau pengikutnya banyak, tidak ada sama sekali kekhawatiran. Karena apa? Mukhlisina lahuddin. Ia beragama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia. Dan akan tertanggalkan pula ya, cinta ketenaran, cinta popularitas, cinta kedudukan. Hilang kalau dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita masih ingat kisah yang pernah saya bawakan bagaimana Heraklius, ya, Raja Romawi ketika itu, ya, betul-betul takut ketika pembesar-pembesar yang ada di istananya ketika itu semua menolak ya untuk turut beriman. Ada tanda-tanda keengganan untuk beriman. Ada tanda-tanda pemberontakan kalau sampai dia masuk dalam agama Muhammad, tidak rela dia menjadi raja. Ya. Ternyata keimanan Heraklius bukan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun hanya sebatas karena berharap dukungan manusia, berharap kedudukan yang selama ini nyaman dan kursi empuk di singgasananya. Semua karena apa? Ketiadaan ikhlas dalam beragama. Sebaliknya, orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencari keridhaan manusia. Tidak akan pernah menjadikan dukungan, pembelaan, dan kecintaan serta keridhaan manusia hal-hal yang menjadi pertimbangannya. Artinya apa? Dia tidak sama sekali menoleh kepada fulan, setuju atau tidak. Fulan suka atau tidak. Fulan mau apa tidak. Ya? Kenapa? Sekali lagi, bukan keridhaan manusia yang dia cari, namun keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka camkanlah baik-baik bahwa awal dari segala sesuatunya bila berbicara konteks penyimpangan dan keistiqomahan, keikhlasanmu dalam beragama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun harganya mahal. Sekalipun harganya mahal. Ya, harus meninggalkan jabatan. Harus meninggalkan pekerjaan. Bahkan mungkin harus berpisah dengan istri kita. Harus berpisah dengan anak kita. Nabi Nuh alaihi salam mau apa? Enggak bisa sudah, ya. Anak yang dicintai berpisah, ya. Enggak ada ceritanya, saya tak ngalah saja sudah, ya. Saya temani anak saya. Demikian pula yang terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah yang serupa sangat banyak sekali untuk bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Jadi ini yang pertama, ya, agar kita selamat dari penyimpangan adalah murnikan segala macam bentuk aktivitas keagamaanmu, akidatan dari si akidahmu, manhajan, manhajmu, muamalatan, ya, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mungkin sebagiannya tidak urut, Ya, yang kedua adalah yang ingin saya soroti di sini adalah upaya untuk mencari kebenaran. Atau bisa jadi ini digabungkan dari poin yang ke-2 dan poin yang ke-4 dari apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan. Karena beliau sebut yang pertama, yang kedua adalah pemahaman, yang ke-4 bersemangat untuk mencari kebenaran. Maka kalau diringkas adalah apa? Di antara kiat yang paling penting adalah berilmu. Mengilmui, mempelajari, mau untuk bertanya, mau untuk bertafaqquh fiddin, mau untuk mencari kebenaran dimanapun dan bersama siapapun. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita sebuah statement yang menarik untuk kita jadikan moto kehidupan kita. Apa kata beliau rahimahullah? Wa ma'lumun annahu la yaqbalul haqqa illa man talabah. Dan telah menjadi sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui. Apa? Bahwasannya tak akan bisa menerima kebenaran kecuali orang-orang yang mencarinya. Tidak akan bisa mendapati sebuah kebenaran al-haq kecuali orang-orang yang berupaya untuk mencari, berupaya untuk menelaah, berupaya untuk meneliti, mau untuk bertanya. Ya, dia cari di mana kebenaran itu berada. Ketika engkau mau mencari, ketika engkau mau meneliti, ketika engkau bersikap ilmiah, ketika engkau mau untuk bertanya, maka kebenaran itu akan mudah engkau terima, mudah engkau fahami, mudah engkau jalankan setelah sebelumnya engkau fahami dia dengan baik. Ringkasnya apa? Bagaimana mungkin engkau mengetahui kebenaran sementara engkau tidak berupaya mencarinya? Ya. Kebenaran tidak datang mengetuk pintu rumahmu sementara engkau asyik dengan duniamu. Ya, kebenaran tidak seperti hadiah yang dihadiahkan oleh pelangganmu selama ini. Ini kebenaran. Sementara engkau selama ini sibuk dengan aktivitas duniamu. Butuh dicari. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bermujahadah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, fina di jalan kami, mencari kebenaran, berupaya untuk mempelajari, ya, berupaya untuk berjuang dalam mencari kebenaran tersebut, lanahdiyannahum. Allah ganjar mereka dengan apa? Hidayah. Kesesuaian menempuh subulana, jalan kami, jalan keistiqomahan, as-sirat al-mustaqim. Ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, waspada dari munculnya satu sikap yang diistilahkan dengan at-tafriq fi ma'rifatil haqqi wa talabihi. Apa itu? Meremehkan, bermudah-mudahan untuk mencari sebuah kebenaran, ya, mengenalinya, atau berupaya untuk bertanya tentang kebenaran tersebut. Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, termasuk dari kalangan orang-orang yang sejajar untuk mendapat celaan. Bagi siapa? Orang-orang yang tabayyana lahul haqqu fatarakahu. Orang yang sudah tahu itu benar tapi ditinggalkan. Ini menarik. Simak baik-baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'lumun, wa yalhaqu dzam. Kata beliau, dan celaan, celaan dalam arti negatif, ya, celaan keburukan, kejelekan, ya, bisa kita arahkan kepada kelompok golongan yang semisal dengan orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi ditinggalkan. Jadi kata beliau maksudnya, ada orang tahu benar tapi ditinggalkan. Tahu itu salah tapi dijalankan. Artinya dia tahu ini hak, itu batil, ini sunnah, ini bid'ah. Namun dia menutup mata, menutup telinga, sudah, saya tidak mau menjalankannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang ini patut mendapat celaan. Dan yang semisal dengan itu, ya, semisal dengan itu adalah kata beliau, man qassara fi talabih. Orang-orang yang meremehkan dalam upaya mencari kebenaran. Artinya dia sudahlah, saya enggak mau ikut-ikutan. Saya enggak mau tanya, saya enggak mau mencari. Saya enggak saran. Saya tidak mencoba bersikap ilmiah dan kritis. Hatta lam yatabayyan lahu. Hingga kemudian yang terjadi apa? Orang kalau meremehkan dalam upaya mencari kebenaran, ya apalagi kalau sudah fitnah datang bertubi-tubi, akibatnya apa? Tidak jelas, tidak nampak kepada dia kebenaran itu sendiri. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sama dengan orang yang pertama tadi. Orang yang tahu itu benar, tapi ditinggalkan. Enggak ubahnya dengan orang yang ada kesempatan untuk bertanya, ada kesempatan untuk mencari, tapi yufarrid, ya, dia meremehkan, sudahlah, enggak usah. Cukuplah saya sudah. Kemudian kata beliau rahimahullah, au a'rada an talabi ma'rifatih, atau dia berpaling untuk mencari kebenaran lihawa, karena hawa nafsunya, au likasalin, atau karena kemalasannya, au nahwidzalik, atau yang semisal dengan itu. Jadi ada jenis yang berikutnya, orang yang sengaja memang tidak mau bertanya, sengaja tidak mau mencari kebenaran, karena apa? Hawa nafsu, ya. Karena hawa nafsunya, ya. Semuanya selaras dengan apa yang saya yakini, ya. Tapi masih suram ini, kanan kirinya sama semua. Ya sudahlah, daripada saya keluar dari zona nyaman saya, daripada saya harus meninggalkan keumuman orang-orang yang ada di sekitar saya, lebih baik saya diam, ya ngikut aja, ya. Ini yang disebut dengan imma'ah. Dan nanti akan ada penjelasannya sendiri. Ya, orang yang bisa cuman ngikut kebanyakan orang. Kamu sama siapa? Lihat dulu. Oh yang banyak itu. Ya saya sama itu sudah. Ya, dilihat lagi. Oh saya sama fulan. Tanpa berupaya untuk mencari tahu. Tanpa berupaya untuk bertanya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, ini sama dengan orang yang sudah tahu kebenaran. Namun ditinggalkan. Atau likasal. Malas. Ini sudah enggak. Ya sudahlah. Ya. Tidak ada upaya. Tidak ada semangat. Dan ini tidak sesuai dengan firman Allah, jahadu fina, ya, tidak berupaya untuk bermujahadah dalam mencari jalan kebenaran tersebut. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan kepada kita sebuah faedah tambahan. Kata beliau, qad la yu'dzarul insanu bil jahli. Terkadang bisa jadi seseorang itu tidak memiliki uzur, tidak bisa beralasan dengan jahil, kebodohan. Oh, saya enggak ngerti. Saya kan belum tahu. Kata beliau rahimahullah, kadang-kadang alasan yang seperti ini tidak lagi diterima. Ya, sebagian orang kan kadang merasa lebih baik saya enggak belajar daripada nanti belajar enggak bisa mengamalkan. Daripada kalau saya tahu tapi justru saya tidak bisa untuk konsekuen dengan apa yang saya ilmui. Lebih baik saya, sudahlah, enak hidup gini, gak tahu apa-apa. Enak kan? Anggapan dia betul. Anggapan dia kalau tidak tahu, maka tidak ada hujjah Allah atas dirinya. Anggapan dia, kalau dia sama sekali tidak mengenal agamanya, tidak mempelajari mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana batil, di hadapan Allah nanti, ya Allah, saya kan gak tahu. Ya Allah, selama ini saya belum pernah mempelajari itu. Dikiranya bisa diterima. Maka kata Syekh Utsaimin, apa? Uzur, alasan maksudnya, dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan, tidak bisa diterima. Kapan? Wadzalika in kana bi imkanihi ayyata'allam. Ini yang pertama. Kapan tidak diterima? Ketika memungkinkan baginya untuk belajar, memungkinkan untuknya bertanya, untuk mencari tahu, apalagi dengan sarana dan fasilitas teknologi zaman sekarang. Tidak bisa hadir di taklim, bisa dengar live, tidak bisa dan tidak sempat, bisa dengar rekaman, ya. Nggak bisa dengar rekaman secara utuh, ya, bisa baca tulisannya. Kadang-kadang ada yang ditulis, faedah dari taklim ini, seperti ini, ya. Katakanlah nggak punya apa-apa, bisa bertanya kepada kawannya, apa faedah yang kamu dapatkan tadi, ya. Kira-kira apa nasihat kamu untuk saya? Maka kata beliau, rahimahullah, adanya kemampuan, terbukanya peluang untuk belajar, bertanya, dan mencari kebenaran, namun tidak dimanfaatkan, maka ini termasuk orang-orang yang tidak diterima uzurnya terkait kebodohan dan ketidaktahuannya. Apalagi kata beliau, walam yaf'al ma'aqiyami syubha indahu. Ya? Apalagi orang-orang yang tidak mau menjalani upaya untuk mencari tahu, seiring dengan tegaknya syubhat di sisinya. Beliau mencontohkan. Ada seseorang menjalankan atau tengah sibuk dengan sesuatu. Kemudian dikatakan, fulan itu haram. Dia taunya halal. Fulan itu bid'ah. Dia taunya sunnah. Fulan itu batil. Dia taunya itu al-haq. Ya. Syekh Utsaimin memberikan contoh seperti ini. Ya, ini panjang sebetulnya, saya hanya ambil kutipannya. Kata beliau, seperti tatkala seseorang tengah menjalankan sesuatu, kemudian dikasih tahu, itu haram wahai fulan. Loh, setahu saya halal. Maka kata Syekh Utsaimin, minimalnya, ya, minimalnya dalam kondisi ini, telah tegak syubhat di sisimu. Syubhat dalam arti, iya ya, ini benar atau salah. Selama ini saya taunya benar. Kok kata orang salah? Ini syubhat. Menjadi tersamarkan sekarang. Jangan-jangan dia betul. Jangan-jangan saya yang salah. Atau sebaliknya. Maka kata Syekh Utsaimin, ketika ada unsur syubhat yang tegak di sisimu dalam hal apa saja sudah. Beribadah. Kok kata orang ini keliru ya? Kemudian kamu tidak mencari tahu. Maka kamu tidak diterima udzurmu di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah tampak adanya syubhat. Logisnya, harusnya ketika seseorang taunya gini tiba-tiba muncul ucapan yang tidak sejalan dengan apa yang dia yakini. Dia cari tahu. Loh, kok bisa haram? Tahu saya halal. Saya akan mencari. Saya akan mempelajari. Tahu saya bisnis seperti ini boleh kok. Kok kenapa kata kamu tidak boleh? Kata siapa? Apa dalilnya? Ya, siapa fatwanya? Dikejar. Dicari tahu. Mafhum? Ya. Tapi ketika ada syubhat, katanya anu loh, fulan yang betul loh, bukan kita. Katanya fulan bersama ulama, kita yang tidak bersama ulama atau sebaliknya. Ini syubhat. Dan engkau dituntut untuk mencari tahu, bukan kemudian enggak sudah, enak gini saja sudah. Ini kata Syekh Utsaimin bisa jadi uzurmu, saya belum tahu, saya belum pelajari, saya tidak pernah mengenal, ya. Ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, mustahil ada orang yang mengatakan di zaman kita sekarang ya, saya nggak bisa belajar. Saya tidak sempat belajar. Saya rasa ini satu ucapan yang betul-betul hanya berdasar dari orang-orang yang tidak niat belajar. Ya. Apa yang menghalangimu? Ya. Jalan untuk mempelajari agama Allah ini sangat mudah. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala belum memberikan bimbingan dalam kitab Tuhfatul Maujud, ya, membimbing anak-anak kita, maka yang pertama, ajarkan dia, tanamkan dia untuk mengenal apa yang harus ia ketahui dari sisi agamanya. Yang terkaitan dengan fardu ain, kewajiban dia. Dan ini kata beliau, muyassar. Dan ini dimudahkan oleh Allah untuk semua orang. Gak ada ceritanya kesulitan untuk belajar bagaimana tata cara sholat. Tidak ada zaman sekarang, kamu gak tahu bagaimana bacaan zikir ketika sholat. Semua serba mudah. Maka uzur dengan beralasan belum tahu, belum mengerti, tidak lagi diterima bila situasi dan kondisinya semacam ini. Berikutnya, masih berkaitan dengan poin yang kedua, dengan upaya belajar dan mencari tahu adalah, karena terkadang, barakallahu fikum, ada jenis-jenis kebatilan yang nampak sebagai sebuah kebenaran. Dan tidak sedikit orang-orang yang berada di atas kebatilan, namun ia merasa di atas kebenaran. Dan tidak jarang pula, sebuah kebatilan, ada unsur kebenaran di dalamnya. Dan ini, jenis yang barusan saya sebut, ya, mayoritas jenis bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu apa? Sesuatu yang pada asalnya ada tuntunannya, ada sunnahnya, kemudian idhafi, ya. Idhafi yang dimaksud adalah dikaitkan, disandarkan dengan sesuatu tertentu, ya. Contoh misalkan salawat, ada sunnahnya, ada keutamanya, ada dikait-kaitkan terus, ya. Mau azan, salawatan. Baca salawat dulu baru azan, ya. Bis baca Quran, salawatan dulu. Atau yang semisalnya, ya, mayoritas bid'ah idhafiyah dari jenis ini. Kenapa? Karena memang, salawatan bagus. Ya, kenapa kamu mengingkari salawatan? Ya, salawat cinta Rasul. Apa kamu benci sama Rasul, gak mau salawat? Ya, ziarah kubur misalkan. Ziarah kubur ini diperintahkan. Kamu mengharamkan ziarah kubur. Dan berbagai macam bentuk kebid'ahan-kebid'ahan yang lain. Ya, sehingga, kalau kita menyadari bahwa terkadang seseorang di atas kebatilan, namun ia meyakini kebenaran. Terkadang kebatilan itu tersamarkan dengan unsur kebenaran yang ada padanya. Terkadang seseorang itu tidak mampu untuk menilai kebatilan. kebatilan ya dengan paparan yang seutuhnya sehingga tidak nampak itu sebagai sebuah kebatilan ya. Terkadang lagi barakallahu fikum kebatilan tersebut dinisbatkan kepada orang-orang yang punya keutamaan dan kebaikan. Tambah buram sudah, tambah suram. Ya, ini Imam Syafi'i. Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang Rafidhah, antum tahu apa yang menjadi landasan mereka ketika punya sikap yang sedemikian rupa, yang betul-betul ekstrim keluar dari bimbingan Allah dan Rasulnya? Pembelaan mereka terhadap Ahlul Bait. Walaupun itu diada-adakan. Ya. Tapi apa? Nilai ini sanggup membuat orang-orang tertarik dengannya. Membela Ahlul Bait, membela keluarga Nabi. Terperangkap dalam fitnah apa? Rafd atau Syiah Rafidhiyah. Orang-orang Khawarij. Kurang lebihnya sama. Ya. Di awal-awal kemunculannya dahulu. Kenapa muncul Khawarij? Terutama di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Mereka enggak ada berontak. Mereka tidak berniat sama sekali memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ingin menguasai negara tidak ada. Tidak berupaya untuk membunuh kaum muslimin tidak ada. Tersamarkan kepada mereka, menurut mereka Utsman terbunuh. Pembunuhnya belum ditangkap. Maka kami adalah orang-orang yang berupaya menegakkan keadilan. Lihat. Kita tegakkan keadilan. Dalam hal apa? Qisas dulu. Tegakkan qisas kepada siapa? Darah Utsman bin Affan yang telah terbunuh. Hingga kemudian mereka bergerombol, berkumpul, melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Betul-betul semakin menuntut kita untuk mau belajar dan mau bertanya. Kalau sekiranya kebenaran itu di barat dan kebatilan itu di timur, maka kita akan mudah menentukan arah dan langkah. Kalau sekiranya kebenaran itu sebuah cahaya yang terang benderang dan kebatilan itu adalah kegelapan yang nyata, kita bisa memilih dan memilah. Terang berarti benar, gelap berarti apa? Salah. Lalu bagaimana kiranya ketika engkau tidak tahu mana barat dan timur? Engkau berada di sebuah kondisi yang suram, tidak ada pencahayaan. Engkau tidak tahu ini malam atau siang. Semua itu semakin menuntut kita untuk bertanya, mengilmui, dan mencari tahu kebenaran itu tadi. Maka hal-hal ini tadi sengaja saya sebutkan agar apa? Semakin mendorong kita untuk mau bertafaqquh fiddin, mencari kebenaran, dan bertanya kepada para pembawa kebenaran. Termasuk dari bagian poin yang kedua ini adalah upaya seseorang untuk mempelajari dan mengetahui cabang-cabang kebatilan yang ada. Orang kalau tidak tahu sebuah kebatilan itu batil, dikhawatirkan terperosok kepadanya. Sebagaimana kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Para sahabat itu banyak bertanya kepada Rasul kebaikan, amalan soleh, apa keutamaan amalan ini, apa nasihat wahai Rasul untukku terkait kebaikan, dan lain sebagainya. Tapi Hudzaifah beda. Wa kuntu as'aluhu 'an syarr. Yang aku tanya kepada Rasul satu, apa? Keburukan. Ya, fitnah-fitnah yang akan datang terjadi. Bagaimana cara dia membentengi diri? Ya, dan ini termasuk fiqh, termasuk bagaimana ketajaman dan kedalaman fikihnya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman hingga beliau digelari dengan sahib sir, ya, pembawa rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau, aku tanya kepada beliau kesesatan dan penyimpangan makhafata ayyudrikani. Aku khawatir penyimpangan itu, ya, aku jatuh kepadanya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan dalam salah satu ungkapan beliau, di antara tanda-tanda binasanya orang Arab adalah ketika mereka tidak mengenali karakteristik jahiliyah terdahulu. Ini statement dari beliau ini penting dari sisi apa? Selain berupaya untuk mengenali kebaikan dan kebenaran, penting bagimu untuk mengetahui sebuah kebatilan itu seperti apa dan kenapa salah. Ya, ini kenapa difonis sebagai bid'ah? Karena demikian dan demikian. Ini kenapa keliru? Karena demikian dan demikian. Sehingga engkau bisa menjaga dirimu dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Taunya yang benar terus. Ya, ketika tidak tahu kebatilan yang terjadi apa kemudian? Dia anggap itu sebagai sebuah kebenaran pula. Maka memahami dan mengetahui mengetahui kebatilan tidak berkontradiksi dengan berupaya untuk mengenali dan memahami sebuah kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, perhatikan ini, wa kullu, dan setiap mangkana bil batili a'lam, setiap orang yang makin mengenali kebatilan, makin mengilmui terkait penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan, kana lil haqqi asyaddu ta'dhiman, maka dia akan semakin berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Jadi ini hubungannya. Orang kalau semakin tahu itu batil, semakin kuat dia untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. Ini kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa biqadrihi a'raf idha hudiya ilaihi. Dan selaras dengan kadar. Ya. Kadar apa? Kadar pengetahuan dia bahwa itu salah, itu keliru, itu menyimpang. Dan kadar semangat dia untuk berpegang teguh dengan kebenaran seiring dengan banyaknya penyimpangan, kata Syekhul Islam, semakin dia diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima hidayah. Perhatikan di sini. Hubungannya luar biasa. Tahu batil, kamu semakin berpegang teguh dengan kebenaran. Ketika engkau tahu batil, semakin teguh di atas kebenaranmu, yang terjadi apa? Dengan dua kadar ini, kata Syekhul Islam, kamu akan semakin mudah untuk mengenali hidayah. Mudah menerima hidayah. Ya. Berapa banyak orang yang di awal pertemuan, di awal perjumpaan, menolak sebuah hidayah. Ya. Karena apa? Selama ini dia tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Menolak terlebih dahulu, diakibatkan apa? Dia timpang dalam memahami dua sisi tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Masih tersisa sebetulnya dua poin dan kedua-duanya juga tidak kalah penting. Semoga di lain waktu dan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan tambahan untuk bisa melanjutkan dan menyelesaikan kajian kita terkait tema yang barusan kita bahas. Nas'alullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-istiqamah, keistiqomahan dalam menjalani agama ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan dan penjagaan dari berbagai macam bentuk fitnah, ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak jelas maupun apa yang tersembunyi dan samar untuk diketahui. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah halaqah ilmu, yang di dalam halaqah ilmu insyaallah akan kita bahas qala Allah wa qala ar-rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya adalah dua pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat manusia. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjamin mereka untuk selalu berada di atas kebenaran dan dijauhkan dari kesesatan. Maka duduknya kita di sini yang insyaallah membahas perkataan Allah dan perkataan Rasulullah, dan ini semua adalah termasuk peninggalan-peninggalan, warisan-warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap menjadikan kita sebagai seorang muslim yang berbahagia fid dunya wal akhirah, dan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang berada di atas hidayah, yang berada di atas al-haq, yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. melalui bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari ini insyaallah. Maka dengan duduknya kita di sini adalah sebagai bentuk usaha dan harapan kita agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dalam setiap langkah kita dalam kehidupan dunia ini, yang mana ad-dunya yang ada kita padanya dipenuhi dengan fitnah-fitnah, dipenuhi dengan fitnah syahwat, fitnah syubhat, yang tidak ada orang yang bisa terbebas dari keduanya kecuali orang-orang yang ikhlas, illal mukhlasun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menuntut ilmu, ikhlas dan mengamalkan ilmunya, kemudian memberikan nasihat, menasihati di antara saudara-saudaranya, merekalah orang-orang yang insyaallah terbebas dari fitnah asyubhat dan fitnah asyahwat. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada an-nuqtah al-khamisah, poin yang kelima, yaitu pada halaman 38 dari kitab Mahiyya As-Salafiyah. Dari kitab Mahiyya As-Salafiyah, yang mana pada poin yang kelima ini disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang fadlu ittiba'i salaf was salafiyah, keutamaan dalam mengikuti manhaj salaf dan akidah salafiyah. Beliau menyebutkan beberapa poin dari keutamaan-keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim dan muslimah apabila mereka dalam kehidupan dunia ini dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berada atau mengikuti manhaj salaf dan akidah salafiyah. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas poin pertama atau naam, keutamaan yang pertama dan juga keutamaan yang kedua, namun belum kita selesaikan apa yang disebutkan oleh muallif di sini pada poin yang kedua. Pada poin yang pertama beliau menyebutkan annal multazima biha muttabi'un lil amri ilahi wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Kata beliau, keutamaan yang pertama adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan mengikuti manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka adalah orang-orang yang patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya, keutamaan yang pertama, mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah beliau mengatakan annal multazima biha muhassilun lil hidayati wassalamati minad dalali wazzaighi. Kata beliau, annal multazima, bahwasannya orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, muhassilun lil hidayah, mereka akan mendapatkan dan terus mendapatkan al-hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, wassalamati, dan keselamatan dari ad-dalal, dari kesesatan, wazzaig, dan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua atau keutamaan yang kedua. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, mereka akan mendapatkan dan insya Allah selalu mendapatkan hidayah. Hidayah mereka akan terus bertambah. Allah akan terus memberi mereka hidayah demi hidayah dari waktu ke waktu. Sebesar apa mereka berpegang teguh dengan manhaj salaf, sebesar itu pula Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Selama mereka selalu berpegang teguh, maka hidayah dari Allah tidak akan terputus. Dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan tidak akan terputus pula. Selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan, dari kebid'ahan, dari kesyirikan, dari kekufuran. Yang mana kita semuanya tidak ada yang namanya dipastikan untuk selamat. Yang dari fitnah dari fitnah kesyirikan atau fitnah kekufuran. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya beliau terjatuh dalam kesyirikan. Beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan dan juga keturunan beliau dijauhkan dari kesyirikan. Beliau berdoa untuk dijauhkan dari kesyirikan. Bahwasannya beliau berdoa, saya lupa lafadznya, an-na'budal asnam. Lafadz yang saya ingat, bahwasanya beliau berdoa, Rabbi, bahwasanya Allah, wahai Rabbku, jauhkanlah kami dan anak-anakku dan na'budal asnam, untuk menyembah patung-patung dan berhala. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah Khalilullah, takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka terlebih lagi kita sebagai seorang Muslim yang bukan dari kalangan para Anbiya dan juga bukan dari kalangan para Rasul, pasti lebih berbahaya dan lebih memungkinkan untuk terjatuh ke dalam kesesatan, kekufuran ataupun kesyirikan. Maka satu-satunya cara untuk selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan, entah itu kebid'ahan atau kesyirikan atau kekufuran, adalah dengan berittiba', dengan berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah. Kemarin kita berhenti pada nukilan pada dalil yang beliau nukil, yaitu pada kalimat wa min zalika qaulullah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sampai sini kita berhenti. Kita belum membaca nukilan beliau dari Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini. Baik, kita lanjutkan pada halaman 39. Qala al-Imam Ibnu Katsir 'inda hadhil ayah, telah berkata Al-Imam Ibnu Katsir pada ayat ini, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan seterusnya. Kata beliau, hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Walihadha amara Allah subhanahu an-nasa بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صدره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عندها. Kata beliau, هذه الآية, ayat ini, yaitu ayat لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, bahwasanya kata beliau, ayat ini aslun kabirun, adalah landasan yang sangat agung, landasan yang sangat besar, landasan yang sangat penting. Dalam apa? Fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam perkataannya, kemudian dalam perbuatannya, wa ahwalihi, dan dalam setiap kondisi-kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. adalah landasan yang besar, landasan yang penting dalam menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita dalam mengikuti beliau dalam semua perkara yang beliau lakukan, yang beliau katakan, semua kondisi yang ada pada beliau. Ketika beliau meninggalkan sesuatu, maka kita harus meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Ketika beliau menjalankan sesuatu, maka kita harus menjalankan apa yang beliau jalankan. Ketika beliau mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, maka hendaklah kita taat terhadap apa yang beliau perintahkan. Kemudian kata beliau,

ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب. Oleh karena itulah, nah ayat ini surat Al-Ahzab, laqad kana lakum, ini turun pada peperangan Ahzab, يوم الأحزاب, pada peperangan Ahzab, yaitu ketika seluruh suku-suku dari kota Makkah dan sekitarnya berkumpul untuk menyerbu kota Madinah, menyerbu kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Nah, yang mana saat itu kaum muslimin di antara cara untuk menanggulangi serangan dari orang-orang musyrikin, kufar Quraisy dan yang bersama mereka, adalah dengan menggali parit mengelilingi kota Madinah. Dan ini adalah salah satu saran dari Salman Al-Farisi. Ketika mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwasanya akan ada serangan dari orang-orang Quraisy dan yang bersama mereka berkumpul menyerang kaum muslimin di kota Madinah, Rasulullah mengumpulkan beberapa sahabat pilihan dan bertanya, apa pendapat kalian cara untuk menanggulangi serangan yang sangat besar ini? Maka kata Salman Al-Farisi, wahai Rasulullah, ketika kami dahulu di negeri Faris, yaitu di negeri sana, Persia, ketika kami diserang oleh musuh-musuh kami, khandaqna alaina, maka kami akan membuat parit yang lebar di perbatasan kota kami, sehingga musuh-musuh tidak bisa masuk menyerbu kota kami. Maka saran inilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu semua kaum muslimin berbondong-bondong termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menggali parit, menjadikan parit tersebut benteng mengelilingi kota Madinah. Nah, sehingga kaum musyrikin ketika datang kesusahan untuk menyeberangi parit tersebut. Sebagian dari mereka berhasil untuk menyeberang, meloncati parit tersebut karena ketangkasan yang dimiliki oleh sebagian pasukan kaum musyrikin. Namun tetap tidak berhasil. Ketika sampai di seberang, ditumpas oleh pasukan kaum muslimin. Nah, peperangan ini adalah peperangan Al-Ahzab. Nah, di sini kaum muslimin benar-benar diserang dan diserbu oleh kaum musyrikin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti dan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kondisi seperti ini. Ikutilah apa perintah beliau, taatilah. Apa larangan beliau, jauhilah. Sehingga dengan itu akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kata Imam Ibnu Katsir di sini, walihaza, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan umat manusia, yaitu para sahabat saat itu, bitta'asi bin nabi, untuk selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yawmal ahzab, dalam saat itu dalam peperangan Ahzab, di saat kondisi diserbu oleh pasukan-pasukan kaum musyrikin. Dalam hal apa mengikuti Rasul? Fi sabrihi, dalam kesabaran, sabarnya beliau dalam peperangan tersebut, wa musabaratihi, dan kesabaran yang selalu beliau pupuk dalam peperangan tersebut, wa murabbatihi, dan kesabaran beliau dalam menjaga perbatasan-perbatasan dengan kaum musyrikin agar tidak sampai di seberang mereka bisa menyeberangi perbatasan tersebut, wa intizaril faraji min rabbihi, dan dalam kesabaran beliau, kesungguhan beliau dalam menunggu faraj, yaitu dalam menunggu jalan keluar yang Allah berikan, jalan keluar yang datang dari Rabbi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu para sahabat diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu, dan tunduk dan patuh apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benar-benar saat itu sabar dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga singkat cerita, saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang sangat kencang. Angin yang sangat kencang. Sehingga sebelum datangnya angin tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada seluruh para sahabat, kaum muslimin, untuk tidak berdiri dan semuanya tiarap

0: apabila mereka memiliki hewan tunggangan kuda, unta yang semisalnya, harap memegang tali kekang unta tersebut agar tidak terlempar dengan angin yang sangat kencang. Ada salah satu seorang sahabat yang tidak mendengarkan atau menganggap remeh, paling angin tidak seberapa. Sehingga ketika datang angin tersebut, dia terlempar beberapa kilo jauh. Yang mana apabila di zaman kita itu sangat mustahil dilakukan. Namun, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia tidak taat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah dengan datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memporak-porandakan barisan kaum musyrikin sehingga mereka pun terpecah belah, kemudian kembali ke Makkah dan ke kota mereka masing-masing. Nah, di sini yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan juga al-muallif al-musannif Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala adalah apa yang disebutkan di sini dalam kandungan ayat ini, bahwasannya kaum muslimin diperintahkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Karena apabila mereka menjadikan Rasulullah sebagai panutan, maka di sanalah kunci kebahagiaan dan keselamatan kaum muslimin fid dunya wal akhirah, seperti yang telah terbukti pada peperangan Ahzab. Yang mana saat itu kaum muslimin semuanya taat kecuali satu atau dua orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul dan bersabar seperti halnya Rasulullah bersabar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan mereka dari pasukan kaum Quraisy. Walhamdulillah. Maka bagi mereka kaum muslimin sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat, yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan, maka hendaklah mereka taat dan tunduk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keutamaan ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah. Mereka akan mendapatkan keselamatan, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan diberi hidayah demi hidayah dari waktu ke waktu. Baik, kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala as-salitsu, yang ketiga. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku'i fil ikhtilafil mazmumi wal furqatil mazmumah. Kata beliau, poin yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah annal multazima biha, bahwasannya mereka-mereka atau orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf atau akidah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum. Mereka akan terjaga, akan aman. Akan terjaga dan akan aman dari terjatuh pada perselisihan-perselisihan yang tercela. Mereka akan terjaga dan akan aman dari apa? Dari perselisihan-perselisihan yang tercela. Wal furqatil mazmumah, dan dari perpecahan yang tercela pula. Nah, ini keutamaan yang ketiga, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka tidak akan terpecah belah. Mereka akan tetap bersatu. Mereka kan tidak akan berselisih di antara mereka. Ada perselisihan di antara mereka, namun bukan perselisihan yang mazmumah, seperti yang terjadi pada ulama-ulama kita, atau di kalangan para sahabat, atau di kalangan para tabi'in, yang berbeda pendapat dalam permasalahan-permasalahan fikih. Yaitu permasalahan fikih. Sebagian menganggap tata cara sholat adalah seperti ini, yaitu ketika bertakbir atau ketika sujud atau ketika na'am tahiyat atau ketika bangkit dari ruku. Nah, ada perbedaan di sana. Atau permasalahan-permasalahan yang lainnya, permasalahan haji. Nah, di sana wajar ada khilaf di kalangan para ulama. Karena mereka dalam mengambil kesimpulan dari sebuah dalil, Nah, disitulah terjadi perbedaan. Maka kita bisa mendapati di sini ada empat mazhab di kalangan kaum muslimin. Yaitu ada mazhab na'am Malikiyah, ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Hambali, dan ada mazhab Syafi'iyah. Nah, ini perselisihan di kalangan mereka, empat mazhab ini, hakikatnya terjadi pada permasalahan-permasalahan fikih, bukan permasalahan akidah. Dan permasalahan akidah adalah permasalahan tauqifiyah. Tidak ada perselisihan di sana. Apabila ada perselisihan, maka yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka dialah orang tersesat. Maka dialah ahlul bid'ah. Nah, para imam empat ini, yang kita kenal, mereka tidak berselisih dalam permasalahan akidah. Mereka berselisih dalam permasalahan fikih. Seperti halnya dahulu para sahabat berselisih dalam permasalahan fikih. Nah, maka ini biasa terjadi dalam memahami pemahaman na'am hadis atau dalam memahami sebuah dalil, wajar. Syekh fulan atau ulama fulan memahami seperti ini, mengambil kesimpulan berbeda dengan yang lainnya. Namun apabila ada empat pendapat umpamanya, yang mana empat pendapat ini berbeda-beda, maka kita sebagai kaum muslimin, bukan berarti kita diperbolehkan, oh saya ngambil yang ini, karena ini enak dengan saya, kondisinya cocok dengan saya, tidak. Namun kita mengambil sesuai dengan dalil. Kira-kira mana dari empat mazhab ini yang kalau saya baca, lebih dekat dengan dalil. Oh ternyata ini. Atau ini. Atau mazhab fulaniyah. Nah, dari mana dari sini? Kita dengan memahaminya dengan belajar. Dengan na'am duduk di majelis ilmu. Dengan mendengarkan bimbingan dari para ulama. Oh ternyata ketika khilaf dalam permasalahan na'am zakat umpamanya. Atau dalam permasalahan tahiyat umpamanya. Oh ternyata yang benar adalah kelompok atau dari mazhab Syafi'i. Atau dari mazhab Hambali. Dari mana? Na'am dari menuntut ilmu. Tahunya itu dari belajar. Kalau tidak belajar, maka kita tidak tahu mana yang rajih, mana yang marjuh. Tidak akan tahu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, ini khilaf yang seperti ini adalah khilaf yang biasa terjadi pada kaum muslimin. Dahulu para sahabat juga sempat terjadi perselisihan di antara mereka. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah salah seorang dari kalian kecuali sholat di Khaybar, sholat asar di Khaybar. Maka sebagian para sahabat memahami bahwasanya saya harus sampai di Khaybar waktu asar. Sehingga sholat asar di sana. Sebagian yang lain tidak. Ya sudah saya berangkat. Kapanpun saya sampai, saya sholat asar di Khaybar. Tidak boleh sholat di sebelum Khaybar. Saya sampai maghrib di Khaybar, ya sholat asar di Khaybar. Nah, ada dua pemahaman. Maka sebagian sholat asar di Khaybar bercepat-cepat semuanya na'am. Untuk sampai di Khaybar dan sholat asar di sana. Sebagian yang lainnya, sholat asarnya sudah melewati waktunya. Namun mereka tetap sholat asar di Khaybar. Maka ketika Rasulullah SAW melihat perbedaan ini, Rasulullah membenarkan keduanya. Tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Nah ini menunjukkan bagaimana bahwasannya benar tidaknya sebuah perselisihan itu adalah dengan dalil. Ketika Rasul membenarkan berarti itu adalah benar. Karena Rasulullah SAW mubalik penyampai dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibenarkan Rasul berarti itu yang benar. Nah, namun sekarang kita tidak ada Rasulullah SAW yang membenarkan perselisihan di antara kita. Maka hendaklah di sini kita ketahui mana yang rajih dan mana yang marju, mana yang benar, mana yang tidak benar. Semuanya itu kita ketahui dengan belajar. Kalau tidak belajar, tidak akan tahu. Nah, baik. Nah, ini khilaf yang seperti ini adalah khilaf yang biasa terjadi pada kaum muslimin. Nah, yang dimaksudkan oleh beliau di sini bahwasannya orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ma'sumun wa aminun, mereka akan terjaga dan akan aman dari perselisihan yang mazmum, dari perselisihan yang tercela. Yaitu apa yang dimaksudkan perselisihan yang tercela? Wal furqah al mazmumah, dan perpecahan yang tercela, yaitu perselisihan dalam permasalahan akidah. Perselisihan dalam permasalahan yang sudah jelas bahwasanya itu ada dalilnya. Perpecahan seperti yang terjadi di yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perpecahan yang tercela. 73 golongan. Kullaha finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa? Al-jama'ah. Yaitu ahlus sunnah wal jama'ah. Nah, perpecahan yang mazmumah adalah perpecahan seperti ini. Dahulu, ketika zaman Khulafa' ar-Rasyidin, zaman Abu Bakar, kemudian zaman Umar ibn al-Khattab, dan zaman Uthman, semuanya masih terjaga. Semuanya masih terjaga di atas sunnah, walhamdulillah. Karena tiga khalifah ini, seakan-akan mereka ini adalah khalifah yang, walhamdulillah, selalu menjaga umatnya dari perkara-perkara yang tidak benar. Terkhusus Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebut dengan Al-Faruq. Singkat cerita, dari tiga khilafah ini, ketika Uthman bin Affan meninggal, barulah terjadi kebid'ahan-kebid'ahan satu demi satu. Nah, hakikatnya dimulai ketika zaman Uthman, namun tidak berani muncul. Yaitu ketika seorang yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba adalah orang Yahudi dari Yaman. Nah, dia ini pura-pura masuk Islam. Kemudian ketika dia sudah beragama Islam secara zahir, dia berusaha untuk memengaruhi kaum muslimin dengan menjelek-jelekkan Uthman bin Affan, menjelek-jelekkan pemerintah, keliling dari majelis demi majelis. Dia ke Madinah, bermukim di Madinah, dan keliling dari setiap majelis demi majelis. Dan dia pilih majelis-majelis yang di dalamnya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang safih, orang-orang yang tidak berakal, dia datangi agar gampang terpengaruh. Nah, kemudian walhamdulillah, kaum muslimin yang berada di kota Madinah mulai merasa bahwasannya Abdullah bin Saba ini adalah perusak. Akhirnya dia diusir dari kota Madinah. Kemudian dia pindah ke kota Mesir. Nah, di Mesir inilah dia mendapat pasukan. Dia berusaha untuk terus mempengaruhi kaum muslimin yang ada di kota Mesir, sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah kelompok yang besar. Kelompok yang besar yang memiliki senjata dan kekuatan. Nah, sebagian dari kelompok ini datang ke kota Madinah. Dan kalau bahasa kita sekarang, demo di hadapan rumah Uthman bin Affan. Mendemo khalifah. Coba bayangkan, kalau sekarang mungkin kalau mendemo presiden, mendemo pemimpin, salah satu pemimpin kita, walaupun itu dilarang dalam syariat, namun masih mending presiden. Nah, namun dahulu Uthman bin Affan, khalifah, menantu Rasul yang dijuluki Dzunurrain, orang yang memiliki dua cahaya, dan sudah dijamin masuk surga, ternyata ada yang mendemo. Subhanallah, mereka tidak berakal, sampai berani mendemo di depan rumah Uthman. Ketika para sahabat ingin menolong, ingin membubarkan orang-orang yang berdemo tadi, dilarang oleh Uthman bin Affan. Sampai akhirnya, mereka pun berani menerobos rumah Uthman bin Affan dan membunuh sahabat mulia Uthman bin Affan pada malam harinya. Wal'iyazubillah. Nah, dari sinilah muncul fitnah Khawarij dan muncul fitnah-fitnah yang lainnya. Sehingga mereka, orang-orang ini, dan Abdullah bin Saba ketika berhasil dalam rencana jahatnya, dia pun mengatakan agar tidak disalahkan dan mendapatkan dukungan bahwasannya orang yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Dia adalah menantu Rasul. Dia adalah sepupu Rasul. Dia adalah orang yang lebih berhak dari tiga khalifah yang lainnya. Nah, dia berusaha untuk mendapatkan pengikut setelah apa yang dia lakukan. Namun Ali bin Abi Thalib wal'iyadzubillah tidak pernah untuk berfikir merebut kekhalifahan dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau adalah orang yang telah membaiat Uthman bin Affan dan membaiat Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Tidak pernah beliau menginginkan menjadi seorang pemimpin. Taib. Nah, setelah itulah muncul kebid'ahan demi kebid'ahan, perpecahan demi perpecahan, sampai terjadi peperangan apa? Yaitu peperangan As-Siffin, yaitu peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya. Walaupun dalam permasalahan ini, kedua sahabat atau na'am, kedua sahabat dan yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya adalah orang-orang yang mengambil kesimpulan atau orang-orang yang berijtihad. Yang salah mendapatkan satu pahala, yang benar mendapatkan dua pahala. Na'am. Entah yang salah itu Ali atau Muawiyah, keduanya mendapatkan pahala. Walaupun para ulama berkesimpulan bahwasannya dalam perkara ini yang benar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namun tetap kita tidak boleh na'am menjelek-jelekkan atau berbicara tentang perkara-perkara negatif tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka inilah terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Semakin berjalan waktu demi waktu, masa demi masa, perpecahan pun semakin melebar. Sampai di zaman Daulah Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh Ma'mun, kemudian Mu'tasim Billah, dan Muwassiq, na'am. Tiga khalifah ini adalah tiga khalifah yang terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Yang mana mereka itu berusaha untuk mempengaruhi dan menekan kaum muslimin agar percaya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka menekan kaum muslimin agar beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Sehingga banyak sekali dari pemimpin atau ulama-ulama di saat itu yang disiksa bahkan dibunuh, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan setelah itu lebih parah lagi, fitnah demi fitnah, kebid'ahan demi kebid'ahan, perpecahan demi perpecahan. Maka apa yang disebutkan oleh beliau di sini, annal multazima biha, orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah ma'sum wa aminun min wuqu' fil ikhtilaf al mazmum. Mereka tidak akan terpecah belah. Mereka akan aman. Mereka tidak akan terpecah belah. Mereka akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita bagi lanjutkan. Qala hafizahullah. Lianna nususa al-wahyaini. Ayyuhal ahibbah. Ta'muru wa tahuthu alal ijtima' wal-i'tilaf. Alal haqqi wa bilhaqqi walil haqqi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baik, kata beliau, li'anna nususa al-wahyain. Karena, kenapa? Nah, beliau ingin menyebutkan alasannya. Kenapa orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah ini, kenapa mereka tidak terpecah belah? Dan kenapa mereka tidak berselisih dengan perselisihan yang tercela? Alasannya adalah, karena, kata beliau, nususa al-wahyain. Nas-nas. Wahyu Allah, dua wahyu yaitu nas-nas Al-Quran dan nas-nas As-Sunnah, kedua-duanya ta'muru wa tahuthu alal ijtima'. Kedua-duanya itu semuanya memerintahkan dan menganjurkan untuk selalu bersatu. Wal-i'tilaf, dan selalu berada dalam kesatuan. Alal haq, di atas kebenaran. Wabil haq, dan dalam kebenaran. Walil haqqi, dan untuk kebenaran. Jadi persatuan itu ada tiga poin. Alal haq, di atas kebenaran, kita bersatu di atas kebenaran, yaitu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wabil haqqi, dan kita bersatu di dalam kebenaran. Walil haqqi, dan kita bersatu untuk kebenaran, yaitu tidak bersatu hanya untuk saya ini temannya fulan, saya kenal dengan fulan karena saya ini teman dahulu dari SD, atau ini tetangga saya. Maka ketika tetangga saya ikut taklim, saya juga ikut taklim. Karena teman saya ikut taklim, saya juga ikut taklim. Tidak seperti itu. Kita bersatu dan berkumpul alal haq, di atas kebenaran. Di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan karena permasalahan yang lainnya. Wabil haqqi, dan kita bersatu di dalam kebenaran. Kita berkumpul di sini, apa tujuan kita? Belajar. Apa tujuan kita? Menuntut ilmu. Apa tujuan kita? Ibadah. Dan ini adalah al-haq. Ini adalah kebenaran. Bukan tujuan yang lain. Kita berkumpul tidak. Naam, tadi sudah alasannya satu. Berkumpul di atas kebenaran. Dan ketika kita berkumpul untuk ibadah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walil haqqi, dan untuk kebenaran. dan kita berkumpul tujuannya apa? Setelah kita berkumpul di sini, beribadah, belajar, apa tujuan kita? Lil haq, yaitu untuk mendakwahkan kebenaran, untuk mendakwahkan dakwah ahlus sunnah, untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, dengan tiga perkara inilah kita berkumpul. Qala azza wa jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan wa'tasimu, dan berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an, kalian semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa yaqulu jalla wa ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa la takunu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, yang mana mereka itu memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Kita lihat kaum musyrikin. Naam. Entah di zaman saat ini atau di zaman dahulu, semuanya terpecah belah. Ada yang satu menyembah api, ada yang satu menyembah berhala, ada yang satunya menyembah syaitan atau iblis, dan bermacam-macam. Mereka terpecah belah, memiliki keyakinan yang berbeda-beda, memiliki keyakinan berbeda-beda, dan cara ibadah mereka juga berbeda-beda. Maka janganlah seperti ini. La wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi seperti halnya orang-orang musyrik, yang mereka itu terpecah belah, yang terus berselisih, yang tidak pernah akur, yang tidak pernah bersatu. Jangan. Karena kaum muslimin adalah orang yang selalu bersatu di atas al-haq. Kemudian kata beliau, وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْأَرْبَابِ الَّذِي مَرَّ مَعَنَا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا كَأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ كيف العصمة يا رسول الله وكيف النجاة أجابهم فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث وسيرد بعض منها بإذن الله عند الكلام عن سمات ومعالم هذه الدعوة المباركة. طيب كتب اليوم dan juga datang tadi beliau telah menyebutkan dua dalil dari Al-Qur'an. Sekarang beliau menyebutkan dalil dari hadis. Kata beliau, dan telah datang dalam sebuah hadis dari hadis sahabat Arbab bin Sariyah, yang mana telah kita lewati pada awal-awal pembahasan, telah dibahas hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Bahwasanya kelak orang-orang yang masih hidup di antara kalian, yaitu di antara para sahabat yang diberi umur panjang, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat khilaf, perselisihan di kalangan kaum muslimin. Namun kata beliau, orang-orang di kalangan sahabatku ini, di kalangan kalian yang Allah beri umur panjang, kelak fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ini terjadi ketika sahabat-sahabat yang diberi umur panjang telah melewati zaman Abu Bakar dan telah melewati zaman Umar ibn al-Khattab. Kemudian ketika datang zaman Uthman bin Affan, dan saat itu Uthman terbunuh, di saat itulah para sahabat melihat ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul tentang perpecahan terjadi. Ikhtilafan kathiro, kaum muslimin terpecah belah. Semakin datang zaman, semakin terpecah belah kondisi kaum muslimin. Kemudian kata beliau, ka'annahum qalulah, seakan-akan para sahabat ini ketika diberi wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka bertanya. Dan ini kebiasaan para sahabat. Para sahabat ini adalah orang-orang yang sangat rajin dan bersemangat dalam menuntut ilmu dan juga dalam mencari al-haq. Seperti yang telah kita ketahui pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya ada sahabat Abu Darda, ada sahabat Abu Hurairah yang datang kepada Rasul, Abu Darda yang meminta wasiat kepada Rasul, yang bertanya. Semuanya semangat dalam menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kelak akan terjadi perselisihan, kalian akan melihat banyak perselisihan, pasti di dalam hati para sahabat, terus bagaimana caranya? Terus kalau kita mendapati itu bagaimana? Oleh karena itulah di sini, kata beliau, ka'annahum qalu lahu, seakan-akan para sahabat itu bertanya kepada Nabi, kaifal ismata ya Rasulullah wa kaifan najah, bagaimana cara kita agar selamat wahai Rasulullah ketika melihat banyak perselisihan? Caranya bagaimana biar kita selamat? Wa kaifan najah, dan caranya bagaimana agar kita selamat dari perpecahan tersebut? Agar kita terjauhkan dari perpecahan tersebut. Maka beliau pun memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin. Kata beliau, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnati, dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin. Dan juga dengan sunnah, ajaran dan bimbingan para khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin. Siapa mereka? Para pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ini solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengomentari hadis Irbad bin Sariyah di sini, dan ini dinukilkan oleh Syekh Bukhari hafizahullahu taala di sini. Kita langsung baca, karena ini penting untuk kita ketahui. Qala al-Imam al-Baghawi fi syarh as-Sunnah mu'alliqan ala hadis al-Arbad radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata al-Imam al-Baghawi dalam kitab syarh as-Sunnah, yang mana beliau memberikan catatan kaki atau catatan dalam hadis Arbad bin Sariyah di atas, kata beliau, fihi isyaratun ila zuhuril bid'i wal ahwa. Coba perhatikan di sini, apa yang kesimpulan yang diambil oleh beliau. Fihi, di dalam hadis ini, kata beliau, isyaratun, terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila zuhuril bid'i wal ahwa, yang mana akan muncul al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, dan ahwa, dan ahlul ahwa. Nah, Rasulullah dalam hadis ini memberikan isyarat kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin seluruhnya, bahwasannya kelak sepeninggal beliau akan muncul banyak sekali kebid'ahan-kebid'ahan, akan muncul banyak sekali ahlul ahwa, ahlul bid'ah, orang-orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan, dan orang-orang yang terjerumus pada hawa nafsu mereka akan ada, dan itu akan banyak sekali, kata beliau. Isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin bersiap-siap, agar kaum muslimin bersiap-siap bagaimana menghadapi perpecahan, atau bagaimana menghadapi kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di masa kita ini. Wallahu a'lam fa amara bi luzumis sunnah. Dan kata beliau, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh di atas sunnah beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan juga memerintahkan berpegang teguh di atas sunnah khalifah-khalifah yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wattamassuki biha, dan berpegang teguh dengannya, bi ablaghi wujuhil jidd, dengan cara yang terbaik, berpegang teguh dengan bimbingan para sahabat ini dengan cara yang paling baik. Wa mujanabati ma uhditsa ala khilafiha, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang muncul, perkara-perkara baru yang muncul, yang muncul untuk menyelisihi bimbingan-bimbingan tersebut. Nah, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di sini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis Irbad bin Sariyah ini hakikatnya memberitahu kita, memberikan peringatan kepada kita akan datang perpecahan, akan muncul kebid'ahan-kebid'ahan, sehingga kaum muslimin harus berpegang teguh dengan manhaj salaf. Di sini Rasulullah mengatakan apa? sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dengan bimbinganku dan bimbingan para khalifah-khalifah yang terbimbing. Dan yang dimaksudkan adalah seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bimbingan Rasulullah dan bimbingan para sahabat itu adalah manhaj siapa? Manhaj salaf. Naam, manhaj salaf dan akidah salafiyah. Ini yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka akan terjaga dari perpecahan dan terjaga dari perselisihan insyaallah. Karena telah disebutkan oleh Rasul solusinya, fa'alaikum bisunnati, pasti orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dan bimbingan para sahabat pasti akan terselamatkan dari perpecahan, dari khilaf, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka bagi mereka yang menginginkan terselamatkan dari khilaf dan al-furqah al-mazmumah, hendaklah mereka berpegang teguh dengan manhaj salaf dan aqidah salafiyah. Tayyib. Dan tadi telah dijelaskan bahwasanya kaum muslimin terbagi menjadi 73. Dan ini bukan naam, 73 ini bukan menandakan 72-nya kafir, tidak. 73 ini semuanya muslim. Semuanya muslim. 73 semuanya muslim. Naam. Nah, ini 72 ini adalah kelompok naam, pokok-pokoknya. Kelompok utama. Nah, setelah 72 ini muncul dalam setiap kelompok tersebut, kelompok-kelompok yang banyak. Sehingga kalau kita melihat kelompok-kelompok pecahan-pecahan dari kaum naam, dari umat Islam atau dari agama Islam, banyak sekali, lebih dari 72. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan kalau kita hitung satu persatu. Nah, jadi yang dimaksudkan 72 di sini adalah 72 ini pokok-pokoknya atau kelompok utamanya. Nah, dan semuanya masuk neraka. Dan bukan berarti mereka kafir, tidak. Disebutkan naam oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam syarh sunnah al-Imam Al-Barbahari bahwasanya 72 golongan yang masuk neraka tadi itu, mereka masuk neraka disebabkan, ada yang disebabkan karena kebid'ahan mereka, ada yang disebabkan karena naam kesyirikan mereka, ada yang disebabkan karena naam karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi ada kelompok dari kaum muslimin yang mereka itu menyimpang karena kemaksiatan yang banyak mereka lakukan dalam kelompok tersebut, sehingga menjadikan mereka menjadi penghuni an-nar. Ada sebagian kelompok yang menyimpang karena kebid'ahan, melenceng dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadikan mereka naam terjatuh ke dalam neraka jahannam. Ada yang terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan ini seperti yang telah kita ketahui, apabila seorang muslim wal'ayadzubillah terjatuh dalam kesyirikan dan itu syirkul akbar, maka itu akan masuk dalam neraka dan kekal selamanya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Apabila seorang muslim terjatuh dalam kesyirikan, syirkul akbar, kalau syirkul asghar ada khilaf. Namun yang kita sebutkan adalah syirkul akbar. Nah, apabila terjatuh dalam syirkul akbar sampai dia meninggal, la yaghfir, Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan diampuni, kekal dalam neraka. Namun dosa selain kesyirikan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kelompok-kelompok tadi yang terjatuh dalam kebid'ahan, dan bid'ah mereka tidak sampai kekufuran, atau tidak sampai terjatuh dalam syirkul akbar, maka mereka kelak akan dicuci di neraka, kemudian masuk dalam al-jannah insyaAllah. Dan kelompok-kelompok yang terjatuh dalam an-nar, masuk dalam an-nar, disebabkan kemaksiatan yang ada pada mereka, apabila setelah bersih di neraka, kelak mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Semuanya akan masuk ke dalam al-jannah apabila terbebas dari kesyirikan. Namun, siapa yang mau dicuci dahulu di neraka? Sehari di neraka, ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sehari di neraka seperti 10.000 tahun di dunia. Siapa yang mau di neraka? Wal'ayadzubillah. Walaupun nanti kelak akan masuk dalam al-jannah, namun siapa yang rela dirinya dibakar di neraka wal'ayadzubillah. Maka oleh karena itulah, seperti kata Rasul, satu kelompok yang selamat, wahia al-jama'ah, yaitu ahlus sunnah wal-jama'ah, yaitu manhaj salaf. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan aqidah salafiyah. Baik. Kita lanjutkan pada poin yang keempat. Keutamaan yang keempat, al-arba'a'ar-rabi' al-fikaku min subulis syaitani. Al-fikaku min subulis syaitan. Al-fikaku terbebas min subulis syaitan, dari jeratan-jeratan syaitan. Keutamaan yang keempat bagi mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf adalah terbebas dari jeratan-jeratan syaitan. Taib. Qala hafizullah, qala al-imam Muhammad ibn Nasri al-Marwazi fi kitab sunnati, qala Allah azza wa jal, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به الأنعام 153. طيب فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. طيب. Kata beliau, hidayahullah ta'ala, qala al-imamu Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, telah berkata al-imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi di dalam kitab as-sunnah, beliau berkata, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka apabila kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, yaitu jalan-jalan yang menyimpang, kalian akan terpecah belah, akan menyimpang dari jalanku, akan menyimpang dari jalan Allah. Zalikum wassakum bih, dan itulah yang diwasiatkan untuk kalian. Taib. Fa akhbaranallah, ini kemudian kembali ke perkataan al-Imam Muhammad bin Nasr tadi, nukilan ayat, qala al-Imam Muhammad bin Nasr, fa akhbaranallah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, anna tariqahu wahidun mustaqimun, bahwasanya jalan Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu yang lurus. Ada hanya satu saja. Bahwasanya jalan Allah itu hanya satu yang lurus. Atau satu-satunya jalan Allah, yaitu adalah jalan yang lurus. Wa anna subula katsirah, dan jalan-jalan yang banyak di samping kanan dan samping kiri ini, tasuddu manittaba'aha an tariqihil mustaqim. Nah, seperti yang telah sering dibahas dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah suatu ketika khatton, yaitu menggariskan satu garis di tanah, kemudian menggariskan garis-garis yang lain di kanan kirinya, dan beliau mengatakan bahwasanya hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus, dan kemudian beliau membaca ayat ini. Nah, di sini kata al-Imam Muhammad bin Nasr, kata beliau, anna tariqahu wahidun mustaqim, bahwasanya jalannya Allah itu cuma satu, yaitu jalan yang lurus tadi. Adapun yang sebelah kanan dan kirinya, itu adalah jalan-jalan yang menyimpang. Nah, ini sangat banyak. Sebelah kanan banyak, sebelah kiri banyak. Kemudian, setiap jalan ini, tasuddu manittaba'aha an tariqil mustaqim. Ada yang berusaha untuk menarik, agar orang-orang yang berada di jalan yang lurus tadi itu, bisa menyimpang, entah ke kanan atau ke kiri. Nah, kita harus berhati-hati. Ada jerat-jerat yang berusaha untuk menjebak kaum muslimin yang berada di atas al-haq, yang berada di atas jalan yang lurus, berusaha untuk dijerat, dijebak agar terjatuh ke jalur yang menyimpang. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara tersebut dalam sunnahnya, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang akan disebutkan. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Namun kesimpulan yang pada poin yang keempat ini, bahwasannya bahwa seorang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dan akidah salafiyah, mereka itu berada di jalan yang lurus, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, mereka-mereka ini, seperti yang telah disebutkan, pada jalan yang lurus itu, di samping kanannya dan samping kirinya itu, banyak sekali syaitan yang berusaha untuk menjerat manusia, agar mereka bisa terselewengkan dari jalan yang lurus tadi. Nah, yang selamat dari jerat-jerat tadi adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah salafiyah. Itu insya Allah akan selamat. Nah, seperti yang kita tahu, pada naam perjalanan kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak sekali kebitahan-kebitahan, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum muslimin mayoritasnya berada di atas naam kebitahan, berada di atas kesyirikan. Wal a'yadzubillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Nah, mereka-mereka yang tetap berada di atas al-haq adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dari zaman dahulu sampai zaman ini, bahkan sampai hari kiamat. Mereka-mereka yang selamat adalah mereka-mereka yang berpegang teguh di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tidak cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah saja, namun Al-Quran dan As-Sunnah itu butuh penerjemah. Siapa yang menerjemahkan? Yaitu para sahabat dan para ulama. Sehingga tidak mungkin seorang itu ghaniyun anha, yaitu merasa dirinya itu cukup, saya tidak butuh dengan para sahabat, saya tidak butuh dengan penjelasan-penjelasan para ulama, otak saya cerdas, saya cukup otodidak, saya cukup membaca Al-Quran, membaca tafsirnya, saya cukup membaca hadis, membaca penjelasan yang disebutkan secukupnya, maka itu cukup, saya tidak butuh duduk di majelis ilmu. Maka yang seperti ini adalah orang yang sombong, dan ini tidak mungkin orang seperti ini akan selamat. Pasti kelak dia akan terjatuh, terjauhkan dari al-haq. Mungkin di awal-awal dia berada di atas al-haq. Karena orang yang belajar sendiri itu lebih banyak kesalahannya daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Karena patokannya adalah akalnya. Apa yang menurut dia oh benar, dia lanjutkan. Menurut dia salah, dia berhenti. Padahal belum tentu yang menurut dia benar adalah benar, yang menurut dia salah adalah salah. Maka orang-orang yang seperti ini bisa jadi kelak dan bahkan kemungkinan besar dia dijauhkan dari al-haq. Maka lebih selamat adalah mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Karena kita telah mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang diberi rahmat, diberi dinaungi dengan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian sakinah, ketenangan di dalam hati kita, dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan didoakan oleh para malaikat, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan dalam menuntut ilmu, dalam majelis ilmu. Oleh karena itulah, mereka-mereka orang-orang yang menginginkan berada di manhaj salaf, tentunya mereka harus mendapatkannya dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu, tidak otodidak, tidak belajar, membaca buku sendiri, membuka sendiri, menelaah sendiri, tidak. Ini bukan cara-cara dan tariqah dari ulama-ulama kita terdahulu. Nah, ulama-ulama kita terdahulu tidak hanya belajar di satu kota saja. Mereka semuanya rihlah untuk talabul ilm. Mereka berpergian sampai ratusan kilo. Sampai berpergian dari negeri satu ke negeri yang lainnya. Imam Ahmad ke negeri Yaman, ke negeri Mekkah. Naam, keliling untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini tuntunan para ulama kita. Belajar untuk mendapatkan manhaj salaf, akidah yang benar, itu dengan belajar. Tidak cukup kita duduk di rumah. Namun, alhamdulillah, kita dimudahkan sekarang dengan adanya elektronik. kita bisa mendengarkan kajian di dalam rumah dengan adanya streaming atau dengan siaran langsung di Telegram atau yang semisalnya. Namun tidak cukup. Wahai ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Duduknya antum di majelis ilmu itu barokah. Allah telah menjanjikan, Rasulullah telah menjanjikan kalian akan diberikan barokah. Dan duduknya kalian dalam menuntut ilmu. Mungkin sebagian kita datang ngantuk. Naam, capek karena kerja seharian, wajar. Duduk ngantuk, tidak sempat nulis karena capeknya dia. Namun karena dia sudah berusaha dan bersungguh-sungguh datang ikhlas lillahi ta'ala. Duduk di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan barokah ilmu insyaAllah. Mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam majelis ilmu. Mereka-mereka yang duduk di rumah, streaming langsung mendengarkan, padahal dia mampu, tidak memiliki uzur, tidak memiliki naam gangguan, bisa datang melangkahkan kakinya dalam menuntut ilmu. Namun dia memilih untuk diam di rumah. Wal'iyadzubillah, yang seperti ini, sedikit demi sedikit, walaupun dia mendengarkan, namun yang namanya mendengarkan di rumah, tidak mungkin seserius orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Belum anaknya menangis, belum ada tamu, belum yang lainnya, sehingga terganggu, tersibukkan. Nah, sedikit demi sedikit dijauhkan dari majelis ilmu, wal'iyadzubillah, dan apabila sudah jauh dengan majelis ilmu, maka dia akan jauh dari hidayah, wal'iyadzubillah. Maka kita syukuri adanya majelis ilmu ini, walhamdulillah, walaupun tidak seperti dahulu, namun kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Nah, yang ini syukur yang harus kita lakukan adalah dengan memelihara majelis tersebut, dengan datang dan mencatat apa yang telah disebutkan dalam kajian-kajian dalam majelis tersebut. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan pada kita. Rasa syukur kita dipraktekkan dengan amalan, Allah akan menambah amalan tersebut. Kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menambah kenikmatan kita apabila kita bersungguh-sungguh dalam duduk di majelis ilmu. Siapa tahu dengan ini Allah mudahkan kita untuk mendapatkan masjid. Siapa tahu Allah mudahkan kita dengan kesungguhan kita berkumpul di majelis ilmu, kita mudahkan untuk mendapatkan ma'had dan yang semisalnya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala alam as-sawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله tentu mengawali majlis kita di sore yang mulia kali ini tak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat memeluk agama Islam, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga pada sore kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kembali berkumpul bersama-sama dalam sebuah majlis di antara majlis-majlis ilmu yang ada. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore kali ini, di majlis kita yang mulia ini insyaallah, kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang pentingnya menjaga lisan. Ini merupakan sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena seorang manusia setiap harinya tidak akan pernah lepas dari yang namanya berbicara. Sehingga yang keluar dari mulutnya, yang terucap dari lisannya, itu semua adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengingat-ingat kembali bahwasanya menjaga lisan adalah sebuah tema yang sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan ayat-ayat yang mengingatkan kita semua sebagai seorang manusia bahwasanya di antara nikmat yang paling besar yang telah kita terima dari Allah adalah nikmat lisan, nikmat berbicara. Di antaranya di dalam surat Al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah kami telah jadikan untuknya, yakni untuk seorang manusia, 'ainain, dua mata, wa lisanan, dan sebuah lisan, wa syafatain, dan sepasang bibir. Ketika menafsirkan ayat ini, seorang imam ahli tafsir, yaitu Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalam kitab tafsirnya yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, beliau berkata, ثم قرره بنعمه فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها فهذه نعم الدنيا. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah berkata, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan seorang manusia tentang nikmat-nikmat Allah yang telah ia terima. Di antaranya Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata, yakni sepasang mata kanan dan kiri, walisanan, dan sebuah lidah untuk berbicara, wasyafatain, dan dua buah bibir. Lil jamal, kenikmatan-kenikmatan ini manfaatnya sangat banyak. Apa saja di antaranya? Lil jamal, untuk menambah keindahan bentuk fisiknya. Coba bayangkan seseorang enggak punya mata, pasti ini akan menjadi cacat yang mungkin sebagian orang akan menjaga jarak dengannya. Jangankan enggak punya dua mata, satu matanya hilang saja, satu matanya buta saja, itu sudah menjadi sebuah cacat yang bisa mengurangi nilai fisiknya. Begitu pula walisanan, dan nikmat yang lainnya, walbasor. Apa di antara manfaatnya juga adalah albasor, untuk penglihatan. Bayangkan bagaimana orang-orang yang buta tidak memiliki penglihatan, mereka tidak memiliki mata untuk melihat, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar ketika kita mendapatkan nikmat penglihatan. Wan nutq, dan manfaat yang lainnya yaitu nikmat untuk bisa berbicara. Dan ini juga adalah sebuah nikmat yang sangat-sangat besar nilai.